0: luma darangi lu luma gien bungiu. Ruma ma uedi guni lu bungiu, le lugu chibei wabode me Jesu Kristu, lo agu luweni lugu de me hambu von. Ruga li seri bagari von lau lasara gudini Jesu Kristu li dage oweni. Ligia buintinya lubei wanigi lau aba e meni gini vimati. Ani la digba, lua vihi ve la alaga le aranse lalibe waba sielu. Aba alagan, le lubi la dura ru lusum da, le sinyabi la dasairu, sinya ligia la feri drune lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, la diga afinya wama luagu. Luginyana be la, wabihi ning asalba rune le aranse lalibe waba. Le lube la rufu dune, lido me lagumu houda, ligia lebu baibunhinya la lau ugundani, lau sun lun tilafuna, asufri nu saragu ocha waguni luagu murusundan. Adiga itare linya la hafinya kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka la luwuyari bai. Afinya ni le avandati ocha waguni ligia, gebegi timati sigi lau golu. Lugundu gagumu cha diti golu. Lau lubaiti habandu ne laucha wagun hafinye. La dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu. Dai mele la giri budu ubo wagun. Ibihu baginye uweiri guni luma inebesei luma gini. Hisi atin Jesu Kristu hun. Lausun hun manihin humagi lula. Eni lausun lira. Afinye di luagu. Eni gundanti lau aba ome mbo gundani. Le sinya humuti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salbaru huwani lau luweiri hafinye luago Kristu. Luago meha salbaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profete gu lau saragu duari. Adumure hetinya meha luago areini lebu galumbe ilichigu ni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu humu guri hahagia le lube la sufri rune Kristu lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine lari gine. Agiati, aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile. Le wagu bilarienga sifiri sandu, le hada abaihon. Aba la subu diragdu nimbungi hon luagu, mama balali da hadani, la gufli rua buri kate ile. Wagulida balava dani. Asalbaru ni le meha wagu beha dimreha. Ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hun lidon buridan le. Aulu bafu sifiri sandu le nyibu be sielu gie. Ibini angeligu, busenti hamuga ginya gufananda hamani burikate ile. Ligia lubeiti, aranse nyuhuma eni yusu kumei lubuidu haritagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru ni le lube lichugu ni bungiu hun. Lau lareini damele la giribudu Jesu Kristu ubowogun. Keisi sanigu gagamba ditinya, mabagari da huma, keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungi. Lubaragi enlira, abagari da huma abay bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungi le aguarebe ikun, lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungi,
1: sandu huma. Lugundu au, sandu tina.
0: Aha, guwara lubungiu keisi huguchi. Bungiu le ababai, labuli gaburi, lagusara guduni ya sungirigia. Lunti huwara du luma lau inebesei sunda le lubei habagari dunei ja ubowogu. Salba ladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinda rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumu chaditi la fairu waha lebegi asalbaru nile. Kei burigolu o pulata, lau lita Kristu la fairua. Le adagara gudua bei ke aba mundun le uwa timege iti luagu. Luma gie lubara gie mbuga la digne ibungi ubo. Aba laranse rulun Kristu bala wasalbara gile. Luagu lubeiti hafule sei la chilagua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gine Kristu, aba hiabi lunga finye no luagu bungi le asare kudubale in Kristu lida gine oveni, ruligia uweri guni lunga. Itara linya hiabi, lunga finyerun eni ru humei sun hemeni giluagu. Wento, lauga gamba di humalu linanu bungi lau lupafu sifiri sandu. Haruma ruhani gilu ganyana bela hisinyendun hidunga nyulwegi Jesu Kristu hun le timati. Lunti lebeiti hisi yangu humahungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigi ya huguya. Mama du hasani guwa gubri guha, gowe de ditinya. Lirahi ha du bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, adura rubei lu sunda. Tarinya hare lerenu bungyu.
2: Itarahanya sun girigi ya te hidu. Liabi haweri te lufuliri hidu. Dan le lasan du hidu abalaburi.
0: Ahin lerenu bungyu duratu lusunda ani dimure le ligie uganu le lanin la asalbaruni le wagu bei larinyo wagua hun.
3: Primera Pedro capítulo 2
0: ligie lubeiti igira humei sun luwiyeri buribani sun igeni bianguala igibu gimugo Luma sun luweri maraso lugu. Itara kei habu seruni irahinyi ufigiginya miligi harumati luga nyana bela hawena mudu. Itara laginye habu serun aturi hanulerenu bungi ubuidu luga nyana bela ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei letima timati luago buidula abureme. Ayara fahoa humalu beiti lu Kristu. Dubu vimati. Le aube membere se hama girigia. Ahinti lu bungiu. Itara linya kei aba dubu. Anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lu beiti. Huguya kei dubu vimati. Igre guagda huma hungwa lu Kristu. Lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginya itara huma kei fadirugu. Ha sandutinya. Haishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lung. Lida gien Jesu Kristu. Dige gien taniengu bilerenu bungiu.
2: Nichi gaba dubu siung, dubu le timati, aba dubu anuwa dahunti lege begiti. Ani haafinye niti yoloagu, buidu belidi hon.
0: Weli ti le begi dubu ligia hun. Huguya le afinye libe. Ahenti ho ha mafinye banya. Gufli hali letaniengu bilerenu bungiu.
2: Dubu le augu mebere sehama abunu utinya, ligia li dubu le timati.
0: Arienga tiginye?
2: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba dubu le ego da vitu tigirigia.
0: Hama dugu banyagasu lo uganu lani na asalbaruni, tugegu otinyeluagu. Feridi hagu ya lusunda, keisi laranseruni bungiu. Ahinti huguya le finya biluago Kristu, aba rasa nua dahunti ya huguya. Fadiri guha eseri biduti ya lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti ni ya bungiu. Anua diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigubi bungiu. Le agure bihun lidagien luburiga, lulido lueri larugunga le lichugubi. Mama meha lumutu niya bungi huguya. Weto lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudeme ya butinya hun. Ahin weto gudeme ya buhali bungi hun. Nidunga yuhisi tienu. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoa tia bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa lubri la yumaha ugrigu. Le agenda gobei tuma huwani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihu bei buiti le hadugu bei. Aba mehichugu weiri guni lubungiu, daime la chiri nubeyu, lu lagusara gudun. Keisilani guwa ma wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, Lu sun gumadi ja ubobogu. Gufli huma luma lugunda uruwei. Ke ligia la inyutimabei ubara. Lumahama gumadi matiaha lo una habanya lu habai chunia ha salufri banya lu malu hichugu uwei digunu honga adiga banya buit la diga busianti bungiu lu ha diga ni le lu bai bai lu hamani chagudinia hai bide wa banya au ha busem banya ha dumane haburi ba huagu abagari de homa keisi grigia livre tinha gamalu momosera kumei livre lu ha diga ni le buri ba bai Ubara gen lira, abagari da hama keisi li damu bungiu. Inebe hama sun girigi hun keisi lubudubu. Hisi hama hidu enyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubu engu, inebe hama hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu ha buidu banya huma, ibi niginye ha salufri banya. Lugundu, labini rubadu bungiu. Ahan avanda a sufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahan adiga kati guribati, habai chua luagu, kage li sidu nimbe havandune a sufri runin lira laugurasu. Ahan a sufri ra luegien adiga kati buiti, aba havandune laugurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Lunluwuyer igaburi le lagura bungiu huagu, Keisi sufri lubei Kristu huagu laugurasu. Ichi gaba hemplu hun lu hafalarune. Madugunti Kristu niaba figo. Mayeha ligia niaba weyasu. Aleha nabunen. Mona butilo anabahani. Taleha sufri gudunin. Masiediru lumuti nya lubaragien lira. Derege guaraguti. Lungwa lubungiu le agusere gudupei lau isuruni. Barilu muti Kristo guanarugu wafigon luogwa luagu guruwa luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristo lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihanyu. Ahengueto, nyubi hadun lum Kristo le onigirubalan keisi honiri mudun gonigilou huani.
3: Primera Pedro capítulo 3.
0: Itaraginya huguya burinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahe la mahaginya lubei lun uganu lanina asalbaruni. Gayara lamu gahayabi lun hafinya nuluago Kristo. Luago rigu husa. Laurugu me harikini lubuidu houseru lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei Bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuiduni le meferdi da wadibai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia katei gebegibai sarago ligibu gebungiu. Itara linya meha, ligabri hevendedu, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le seguhalibai. Afinya tia meha loagu bungiu. Gagamba di hagia hong hamariku. Itaratia meha sara. Gagamba di tulu Abraham. Aba taguaru lung na bureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadiga le buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye. Mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humei itara ua lamuga nikata lula redarunun lida haforidun. Abagari da hama sun huguya lida uaruni luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mago yuguda huma. Vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu, lungheresi biru abini runi lumagie bungiu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
2: Lebu seti la bagari bu abai bagari bu iti. Lumagi ni abai bagari nani nan kundan lunti lunti giri nungi nyenye. Wila dimone amri bani. Mariya ga ligiye me iye ni. Di sela loi uri bani. Aduga lele bu iti bani. Alu halai terangi lu abame la fala bani. La diga gongi giri monti ya wabore me bubi hari chango bani. Agamba lai hafori ya idundu. Anganya ha adugu bani uri bati. Magunda ti bungi ha.
0: Kapagi ganyana la diga uri bati hun. Ahang icha go hung wa luha digane buiti sungwada? Gama lumo, folesi wa tunga hanga sufirira la diga suru la hikaburi. Mandufu de dahuma loi niyaba. Madihi religia me haritagu. Rurugu huma inebese ilu Kristu keisi habure me tidan hanigi. Aransanyu huma sungwanda lu honabunia ha algu dutun kalalebu nebei hemenigi. Gama lumo, aduga humai lau isiani luma inebesei. Haruma tahanigi. Lunhala adumreha banya muriba, luagu lubuidu higabri keisi afinyatien luagu Kristu, nibuse garihamamunga, luagu herenu nguanarga. Buiti mati luha sufriru luegi hadugni buiti. Ahe itaralian lubai, labuse runi bungi. Sigulau la luha sufriru, luegi hadugun muribati. Haritogu huma luagu luweni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gama lumun, aba la sufriru wawagu, wagaya lesa lufribai. Lula nugni ba lubungiu. Afarua tihilagu bai. Gama lumun vima tilani sifiri. Kei sifiri, nyidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri haguya, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungi ulueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladugubu noe. To ida bo hasal bara vidirigu girigia lau duna, duna tiligia. Ita lalini hamuga kei liduna ribadise igueto. Leida giembei, wanenguwa lu wa salvaru. Mama lu larumandu ugubu badisei. Arufu daragu lumuti, luagu harumaru ta wanigi ligibu gebungi lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanu Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sungangeligu, ama sunghibiri ubafu sielu labugie lubafu.
3: Primera Pedro capítulo 4.
0: Igia lubaiti, itara ke la sufriru Kristu lida ugubu, lun tiginye anansa nyu amalu wa sufriru ke ligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, ma bafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri libagari keisi lugunda bungiu. Mama lulinchugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamali bay, adige meha luriba kate le hisien bay hong ha ibidi habubanya lubungiu. Lida meha dale sigihali bay. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahamuti meha luriba haritagu, abacharuda. Adagua fedu. Atagua, luma ahudurogua hong guariu. Kwento, weli tihanigi lau mafala kumanya la lida la gibri ibagarile. Ligia hadumane habi vuriba huwagu. Ahinti haguya. Hagufe saruba ligibu gebungi, le aransa nyobei, lula gusara guduni ya vima aginya, hama hilagwanya madise. Ligia, apuri chohoa lubei meha ugano luagu tia salbaruni, ibi ni honga hilagwa nyabanya. Weto, luganyana baila, kabagari tahabani kei lugunda mbungi. Lausu hilala hagubu, keisi la susere du hon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou. Ligie lunti lwe aranse nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Loginya sun kate, nye la saragu isiani hida hun hibiriku. Lugundu, darugu ati isiani lau saragu figo. resibi gua huma hungua ubinye, magulu hanga, kesi oni grutinya buitinya, buidu la hoserning lubuyerigu i deve si le heresi birbe lumange bungiu. Jusu le kada aba lu le serividu hun amu. Le gabafu beilu la purichinha, lunti la digani segun le renu bungiu. Le eseri viduti, adiga lei lausung ere le lichu bei bungi lu. Sun kate le hadiga bei, adiga hume lida aba i gabri le lunti lichu gunua ueri guni lu bungi lau. Lida gien Jesu Kristu. Le kaduna baling ueri guni lu mo ubafu lu sundan itarala. Nidu hei uhise tianu, ma weli de taha ningi lauburi lidere ocha waguni le wegi ya bei hasi gira gueto. Kama hamuga aba katei hanari megeti asusere duti hun, bara gien lira, gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila, habuinchu lau ugondani, tamele la giri du Kristu obo ogu lau sun luenigu. Fulese ivatun, ahun anabu wegi ya lanigu huma Kristu. Lugundung, arufu dalumuti lira luagu anihi la sifiri sandu le werigu behida. Ahin ya sufri raba hida gien. Lumama la luegien la farha. O luegien la liberuha. Ni luegien la dira aguni libiri lurudu. Ni luegien le meteru lidu kate le miabiti lu midi. Ahin ya ti ya sufri ramuti luegien lanigu la Kristu. Mon lumuti la nugu busiganu. Luntilichigu uerigu ni lubungiu luagu lira. Tiluha lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama ginya guanarigu lani gubungiu la gumesera. Ahintibama giba lube la gumesera aguseru ni, ida habame tiha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahintihene gulube ha salvaru ha richagu wa banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hama haga figo banya. Halubeiti ya sufri rubanya segun lugunda bungiu, luunti itara meme hama adige le buidubai. Derega hamo mehabani, luha burugu bungiu le agda habalinya, lugundung gunfliti bungiu.
3: Primera Pedro, capítulo 5.
0: Neveri dirinya du, huguya le abuti gulida hadamuri ya finyatinya, ke si abuti la ginye, ani gefenti na lagu la sufriru Kristu, eni gafana badina ginye lida uweirigu ni le lube iliabi, gonigu humanya lirahinyu bungiu halabu gebanya hariaha, keisi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni keisi labuseruni bungiu. Mama ladiga hafosurunya la, adiga humei ladiga busen huma heseri bidulu bungiu. Mama ladiga lisien sensu hun. Moseru huma kama hamuga, haburi yaha labu gebanya haria ha huguya. Houcharugu huma, lu aba huma hemplu buitihon, itara luba, tame le liabi Jesu Kristu. Le honi ni mudun le tima timati, hibihuba aba ridi weriguti. Le lube meferidunu lubei la limiri, huguya ni buri itinya. Gagamba di huma hon weyanya mutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa, lau una buguni, lugundu tariahane lerenu bungiu.
2: Maguda te bungiu hau ha, walugo beikongu, gamalumu, itarago lumutiu ha, una bugu banya.
0: Rugu wa humalo beiti hungwa, una bugu labu ginye luka bubungiu leka bafu bei. Luga nyara la, lichiguni, weiriguni hun demele la chiliru danligia. Madihire huma lagu ni kata. Igira hamaisun kata ilu bungiu. Lugundu, loni grunyadun le tima timati. Agagudu anyu huma, ragugu anyu huma hungwa. Lugundu, ebuga henyadu gulinya mafia, le haga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migire kwagudu huma hungwa lu. Deregudagu huma lida hafinye. Subudu anyu humei lagu ligia meme laginye, asufri rubai idu henyu lue ginye Kristu lida sun fulasu. Larigeme sufri hadu la luagu murusu dan, ladugu babungi lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. dereg dagulida hafinye, herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungyu le ishi gubali sung abiniru nivon. Leginye aguwaru bayvon, luga fara wama lida luweni gule magumu chadibay. Lida aba luma Jesu Kristu, lula ubafu, sung wanda, itarala. Nona hanyon tiriru gara datohun luma lun silubanu. Lena nigu bay kesi aba iduhe uwara guati. Lunichigu digu dagou lun hafinye, gefe aume, hun luagu aniha la larini bungyu le tima tima tibai. Dereg dagua meme, huma lida areini ligia. Mabu gahanya afinye tiyaha Babilonia baya hun. Haginya lanua dirubanya bungyu lu lanigu hama, keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marcos hun, le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungwa lau aba chuti lani na isi yani. Tarangi yu huma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
4: Tibia maligara da Feduru, kapitulu aba.
0: Au Simon Feduru, aba servidut lu Jesu Kristu au, aba ginye lani apostolo. Naburi yungara da tohun, Huguya lea finya libe kei waguya. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbaragule Jesu Kristu. Ibiha huma saragu areini luma darangilo, luegi hasubu diruni wagu chibungiu luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sunle memege rubai von, lau lubafu luwa bagari dukei lugunda, lau lasubu diragudune Jesu Kristu, lea goro bivon luga fana wa malida luenigu luma lareini. Laubricate le lagufle ribungi sun le frama se lo vivon. Leburi weina mubribe eni weiri ligia le begi. Lunga nyana la gafaran humalida ligabri bungiu, luma lunge sefuru lue lagubri igabri lanina ubole. Ligia lunti lubei hafagun, luhichu lubidu igabri lamon hafinye, subudi lamon lubidu igabri. Ragugwa ungwa lamon subudi. Gurasu lamon ragugwa. Ungwa. Edere geraguni ungwa lubungyu lamon gurasu. Gamadago lamon edere geraguni ungwa lubungyu. Isi ehabuni lamon gamadago. Ahenihi lubei burikate lira hida le tima timati. Mama bei itara guargu higaburi. Eni mama beginye luagu nikata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa bei kate buri lira lida. Itara linya kei aba marihinti. O aban la chati tarihi, bulie la luagu chibaba li la binadu li figon. Ligia lubeiti ni duhenyo, afa guhama luhendere bugduntima, lau achoruni luagu bungyu la aguwa rubalun, eni anua dira lun, ani handiga itara, maburi handigu badu. Itara luba, uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido larui hawabureme wa salbaragule Jesu Kristu. Lema gumu chadibei. Ligia narita guagu da meme badin lubei luagu. Ansu subudi humali la. Ani heibu la lida inaru ni ligia. Au sun lira, sun viva gidina la. Afinya tina luagu buidu la lu narita guagu dunun, luagu luwiyari ibagari le lubei habagari duni. Subudi gidalali wabure me Jesu Kristu nun, luagu yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubeiti, Na dugu bay nuarante lu ibini lame larige hiladina la, lu sunwa andan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichigu bay hun, luagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubogu la usun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gu lau wagu. Ariha omuti dan lelichigu bay bungi ugu chili nebesei luma ueri guni lun. Aba larien gulumale libungi lu lida gie weiri guni lani na sielu.
5: Ariha dirai, lehisi ebeni, leaube ume bulano bunda.
0: Agambo amuti umala li ligia sielu gie. Tameha luma ye divalaba bureme luagu vubu le sandube. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligia uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hanin herenu vugini haguya. La diga itara linya uganu ligia keisi aba lampu, le duranguti lida aba flasu le burigati, dari larugadun. Alitafri du warugu mato lani na binafi, lutarugon gadagudun tauhanigi. Laugin asun katei, lunti hasubu dirunin, luago ua laniaba ganyarati, ladariruni lanichugu katei le burha malibi profetegu laulani lungua. Lugundun, madumre hati ameha vugini haguya lauhani hongua. Haguya, ke meha vugunia habei derega gotia hongua lubungiu, dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandula adunde habalinha.
3: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Añahin meja profeta guyeti en handa varasa. Itara luba guiñe añahin baña la jida. Hadaruba iyeni la gana guarufu danile inaru nibay. Lu lagada irunen jafiñe. Yeda guhagie melau Cristo guanaru le onwa bijawagu. Hanugu batiaba guni chaguni frese hon guanaru gu laulira. Giba baña falaruti en lida alivie hemeri. Ani la dumre hoba uriba lago umale inaru nibe hadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaru ba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tu lago hagusera gudua bala. Eni siadi vanya lumagi ya binari. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli ha meha afigo habanya. Aba la chagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adauruwa lida luburi ganyen. Agora bahei lueiri laguser gudunia. Ua tiginha ferudu na lani ya bungiu ha meha bababanya. Aba alona haniguna havago grigi haguya. Noer gunyen le purchi ya vei honga figo tien luha sakri ha. Hama ya sed grigi ya labon asalvara. Si adi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, luma Gomorra, lung giringu. Aba lago duni flasu buriligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uriba tienha luba ya hayabi harikie. Gamalumon, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweribe lidikire luagu livie hagaburi girigia uriba tien lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufriru vugiri buiti ligia tidan lanigi. Lularihine iluma lagambu ni kate buri uriba tileha digubei. Salba lumuti ya lubaiti bungi uha dereka kobanya hongu walun luei ouchavaguni. Igira laya haburiba panya, labu gea sufri runin luba hasia dirunu ba lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayumaha, ruha gaya meberesini luagu le lubaibai bungiu. Arufuda hatia magamba ditia ha hagana goa banya, barugu atia hongwa, meberese tia launikata, marufudu hagia inebese hong bafu ha sieluna, anabarugu hamanya. Ibini angeligu, tausungere ti mahama, gabafu haguya, michugu tinya hadunu ubafu tsielu na haguya ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanyarufu da hatinya ha, itara haya kesi animalugu, ua tigumfaranda hama, hagu rahong luhargu dunu walu hafaru, adumre hatinya vuriba lagu burikate le ua tigumfaranda hamani. Honwegu ba kesi, honwegu animalugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi garidun atia, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarig. Sianti hariha baburi, luma mama diru hamanu. Mambucha tia wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tia lidon figo. Hanari meti igadua hama. Kirige iye na ugua ya haguya. Feri di nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu. Le lirube oru hemplu. Le meha alugu bai laganyinu sensu lu ladugunin le vuriba bai. Abati laden haba burigu. Maria gaditilun luagu li figon. Adumre haligia lu lau hamala li girigia. Aba migiru lani lu lasiginu lau lilinu lau. Itra hanya rufu da hatinya jetinya ha keisi fusu mabiti. Keisi buri dueri lela nugu ngarabali. Siadi maya luka asigiru nei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega tia dimure buidu buriti le malati. Ani laula yumaha ugrigu. Luma luriba arita guni. achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binade luiri habagari du le lanina buligo furama se tinha liberi hon eni ibini hagia guanargu idamu ni nyanu lun luriba haritagun lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen hasubudi hamalbe babune me Jesu Cristo le vas.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Y vi el elánimo.

0: nirahunyu na buruhanyi burikatari le hu luma figo ho huma gama lumo ahin afigo ho sombadi labuye ba wabure me Jesu Kristu luenye wa fulesi ligibuge wagu chibungio la duga ligiro gunyi richagu lida gunyi Jesu Kristu ferudu mala wa figo ani mama rigu wa figo ferudu ne watiginye afigo sungrigi lida wagufu liruni luguma di buingio wasubu direi logo chiluha di walna asubu direi buingio ahenyariye gaba grigia subudi numuti buingio ani magufu liruti lao luguma di jeye tigrigia ligia ani uwa ti inaru nilida ahen tigrigia le adigubalin le lubaibai buingio hinsi ya le buingio lumu buidu buidu itaralinya wasubu diruni logo lidanya di walna aba luma le ariye guti logo lidanya la aba luma buingio lunti labagari dun kai meha labagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le na buru haba yuhu. Ligia meme le meha eresi biruba iluma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento na buru hanya huu luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bai dandu lida Kristu kai hida. Laduga, asigurai na linya luburi ga ani larungo ga gudunya lampu le tima tima. Le ariya guti logo lidanyi la larungo ga ani yere guti liduhe lung. Lidangili luburi ga. Le hinsi habuti hon libirigu lidanyi larungo ga. Ani uwati ni kata lung laburi guduni. Ahinti le yere habuti lung liduhe itara linya kaisigurige le eibugubi lidan luburi ga. Ibidiyati lung halion boi la lugundu darulu muti luburi ga larihi. Nirahunyu, naburha ya huu lugundu, ferudu na lali buingio ifigon ladiga Kristu. Agibrigu, naburha ya huu lugundu subudi humali la Jesu Kristu, le meha ni halibwe lumage furumi ya tida. Nibure nginya, naburha ya huu lugundu, ganyi humali la uribu logo mafu. Naburha bai huu, nirahunyu, lugundu subudi humali la buingio, uguchili. Naburha bai huu, agibrigu, lugundu subudi humali la Jesu Kristu le meha ani halibwe lumage furumi tida. Naburu habai huu ni bure nginya lugundu here huma ani rasibi humali le reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi humali la uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo huu ni buri kata ile lida wa ubo. Ahihisi ya ubo huu misi ya tibuingi ugu chili huu. Lugundu uwati ni kata lida ange kata ile. Lichugu ubo nyumbu iti lumage buingi, lumage guanaru gubo liabu. Ani anihabi burikata ile lichugu buubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihubu luma panta logo irisini. Ani ubo agumuche inalinya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahinti le adugati lugunda buingio labagari duba lunsunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda. Agamba du logo anite laa laga ni Kristu. Kaichiligu wanya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lija wasubu dhulu li logo lagumu honha li laburi dan le. Wada agien hafrida lausun li dan laa linarinkate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo la susara dube itara lun larihinua furangu logo mama la wanigu letima timati. Ahinti huguya, rura li Kristu sifiri sandu hun. Ani subudi ti sunkata hun. Naburu hamboi ilubaiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi la hun. Ani subudi humuti logo sinya la liyabu ni murusu yeni lidage inaruni. Kagia eje habanyo. Harinya kubanyo logo mama la Jesusu Kristu bai. Hagelaka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logo buingi uguchili, ni logo buingi irahu. Sunha maha banyalu hasubudiruni irahu, ibidi engili uguchili hon. Harinya kubanya logo Jesusu la buingi irahu, subudi tiginye buingi uguchili hon. Ligia, araida huma ilubai uganu le hagambu wa iluma genfurumi ya ti, tida hanigi. Ahin hadiga itara, herederu baginye lida aba luma buingi irahu, luma buingi uguchili. Resi biruba ginye ibagari le magumu chati. Kaisi lari yangu ni Jesusu wong. Naburu hanya imburi kateri le huu. Habuguru haa jebe businye banya heye dunu. Ahinti huguya ani sifri sandu le lichu kubi Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufu daha hun. Lugundu arufu daha lumuti sifri sandu sun kata hun. Ani inaruni larufu daha boi mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu segun le arufu daha lali boi hun. Itara linya lubaiti nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu ludami la liyabu kayara lamuga vemeni kitun luagu. Uwa lamuga busika nuwa wagu. Ligibugi. Kaisi subuti humani logo richagwa lan Kristu lida sunkate. Lunti ginye asubuti runi logo lirahunyu la mbuingiu sunha richagwa wain.
1: 1 Juan, capítulo 3.
0: Aria huma luari visi ya lubuingi uguchili. Dari lunga yara lan lagua runi wa mwon lirahunyu buingiu. An inari ni logo lirahunyu wa ma. Ligia sinya habali wa lani gubo gufanda. Lugundu ibidi ya gili Yesu Kristu hon. Niduhen nisi ya tinu. Lirahi hadi wa buingi ugueto. Ani lausun marufu dugi ili la won kata badi wa la. Lidame lagumu hon. Subudi rigu wa muti logu dame lale. Lagiri budu Kristu itara waba la kailigia. Lugundu warihu boi itara kailubai. Ani sun le agura bahabali burikatari le. Haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahiti sun le afiko hoboi. Dirigwa lumuti liluru du buingio, lugundu lou kata ile figo ube la dira wagua liluru du buingio. Subuti humali logu lunla la gitaruni Esu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la ni murusu figon logu. Sun lubai tile lida abwe aba luma mama lida nye figo. Ani sun le lida abwe figo marihi lagi li Esu Kristu ibidi ye gili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Yesu Kristu. Ahi tile eibu kubelida afigo lani kumafi. Lugundu afigo hati mafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu indirabu ingyo lulagri nchaguni luwati kumari mafi. Uwati niyaba le lirabu ingyo asigiri utilida afigo. Lugundu anihe ibagari le lichu kubelida ingyo lulu lida. Sinyati la sigiri ulida afigo lugundu lirabu labu ingyo. Subuti wati kata ya la lirahini banya buingyo lumu kata ya la lirahini banya mafi. Lugundu furume gwarugu le madigu bali le buidubwe. O misi habu la lun liduhe luwaigi Yesu Kristu mama lanigu buingyo. Aniha uganu le hagambu we lumage furume ya tida. Luhinsi ya guwa wama wamawu. Maulumuti itra wama kaikai le meha lanigu banya mafi. Aba lafaru ni lamule. Kage woige lafare, lugundu uriba la meha le ladigube kai, ani buiti le ladigube lamole. Niduwe yunu, mawari data hanigi ahan ayere gudahon lani gubo. Sigahadi wa lida age owe ni lun lidung ibagari, ani subudi wamuti lira lugundu insi ati ya waduhe yu loige Yesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gini, sunle iyere habubo ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logo lichugu ni Yesu Kristu ibagari wawagu. Lungu tiginyeti waharun lungu vichugu ni wabagari hawagu vibirigu. Laduga aheri risi luboi aba grigia. Ani lariha logo anihi ila lemeke runliduhe. Ani midere gulumuti, ida lubagia anihe ila isi ani tida lanigi lubu ingyo. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi habu. Lumuti abala isi habu ni le arihuati lida kata ile wadigubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara abaigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingyo. Ahun hamuga ishiga wanigi. Duru wawagu logu somu kate, weri timati buingiu sigu tau wanigi, lugundu subudi la sun kate ilu. Ahon madari ilu wanigi duru wawagu, niduhe ilu gayara abai wajabi indigibu kiyo buingiu lau vemenigi ilu wagu. Logu lichu kubai la sun le wamuri habai luma wong, lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi, ani adiga wamale le aube lagundara. Lugumadi buingiu luwafinye ilu logu Yesu Kristu le liru, luginye, insi ego wama wama kwa kaisi meha larinya kuni Jesus ngon. Agufli ribali en lao luguma din buingio, agana watinya lida buingio, agana waligia buingio hada. Subuti wa muti logo, agana wala wadan logo sifri sandule rula aliboe won.
1: Primera Juan, capítulo 4.
0: Niduheinu, hinseti nganu, mafinera huma haun sunha arinya kubanya logo, buingi ula adimur hebe hayum lugugi. Houcha humanya lun harihini ahi sifri sandu luboi adamboi o mama lan ligi. Lugundu bui linya ubo hau profeta gu geti. Lau igaburi le gayarati asubu diruni le gama bali sifri sandu. Sun le arinya kuti logo kaila grigi le tima tima tilebi kristu bo wagu. Anihi sifri sandu lida. Ahi tile arinya kuti logo iye ni la. Logo miyabu ila Kristu bo wagun kaisi grigia, uwa ti sifri sandu lida. Sifri le laka ni Kristu lije sifri le lida ambu grigia liji. Agamba atin logo liyabu ibala sifri liji. Ani ani inhali ubowo, nirahunyu lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu, gabafu timati sifri sandu le hida ambu, sigur lao lani mafia sifri le hada ambu lani kubowo. Ubo waguna agi, lani na ubo kate ile harufu dahaboi. Lige lebu boi, agambu ni haa aginye lani gubanya ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti habubo ilu buingio, agamba lumutiwa. Le mama boi lani gubungio, mahati lagambu ni. Italalinya luboiti, gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na yeni. Niduhenu, hinsi ya tenu, lunti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma gya buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi u. Ani subuti tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi ya gili buingi ulu. Lugundu isi ya ni buingi u. Arufu da lumuti buingi u, visi ya lu lau launa hani lire ule abara guti ubo wagu, gabagari wama magalidagi. Ani haa isi ya ni bui. Mama luogu wagia la hinsi habubo ilubu ingyo. Luogu ligia la hinsi habubo ingyo. Aba launa hani lirewe le aba naguti lu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilubu ingyo itara. Lu tiginye hinsi ya go wama wama wu. Uwagili ni aba arihiti bu ingyo. La usunlira, ahwa hinsi ya go wama wa anihi bu ingyo wada. Ani itara linya warufu duni visi habu sunsui na guboi lumbu ingiu. Ani haa lebu bekayara la wachouru ni logo lidanya diwa la aba luma bu ingiu. Ani lidanya la ginye aba wama. Logo rula lila la ni sifri sadu wong. Wagia kwana rigu ariha wama liliru bu ingiu. Harinya kawamoi logo lula la salbaru nuwa launa hi bu ingiu bo wagun. Furume kwa rigu le afinye ruboi logo liru la bu ingiu Jesusu. La bagari dunya lida buingi, ani la bagari dunya ginye buingi lida. Itara linya wayabu asubu dire luma afinyera logo hinsi nye wama lumu buingi. Isi ya ni buingi, ani le abagari dunya lida isi ya ni la bagari dunya lida buingi, ani la bagari dunya ginye buingi lida. Itara linya wayabu ilumu hinsi nye la buingi uon le gumuti. Aba me manufute dun wama lida me lueyeru aguseruni. La diga wabagari dunya la ya ubowo kaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwate anufude. Buga lumuti isi ya ni tima tima ati anufude. La diga barute anufude aboi chuni. Ligia ahin hanufude luboi abangrigia uwagi lirigu linya hinsi ya ni le tima tima ati lida. Hinsi ya ti buingi uon la diga visi ya dulu frumi. Ahin harinya ga abangrigia hinsi ya ti buingi unu. Ani misi ya tilibiri lun, jee tigrigi ya ligi. Lugundu, ahi misi ya luboye libiri aba grigi ya lun, le ariha lumuti, siyaboye jee hinsi ya la buingi ulun le marini luboye. Rula li Kristu gumadi le won, le hinsi ya buti lubuingi ulun tiginye hinsi ya la libiri lun.
1: Primera Juan, capítulo 5.
0: Sunha afinya banya logo Jesus ulan Kristu boye, agye lirahunyu banya buingi. ani sunha hinse abu banya lung aba uguchi, hinse abu banya ginye hong lirahun yung uguchi ligi. Subuti wamuti logu dan la le, hinse la bungi won ani adiga wamay le lubay bay, hinse nye hama ginye lirahun yung bungi yo won. Ladigu no le lubay bay bungi yo, ligi ya hinse habu ni bay lung. Ani mere ngote lagufuliru ni wa lugumadi. Lugun du sun le lirabu bungi yo ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganye runi logu ubo ngu. Le afinye bay logu hesusu la lirabu bungi yo, ligira gunye gayara laganye runu logu kata ilani na ubo. Yesu Kristu, ligia nyumbu bay lauduna luma hito. Mama rigu lauduna, lauduna luma hito. Ani sifri sandu guana rigu, gefenti logu kata ile. Ligi ya rufu tubali nsun inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifri sandu, duna luma hito. Ani lida anya aba iru wa kata ile. Resibi wa muti le harinya gubaigirigia, lun titima ati lubaiti, veresibi runi le larinya gubaibuingi guana rigu logu lirau la Yesu Kristu. Le afinyati logu lirau buingiu, choru lumuti tida lanigi logu inaru ni la. Le mafinye boy, adiga lumuti buingiu kamajeti, lugundu mafinye la logo le larinya kwe buingiu logo lirau. Le larinya kwe buingiu, logo ruhali la ibagari magumu chatiti won. Ani, lida gien la lirau liabu ibagari ligi. Le anihi boy lirau buingiu luma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile, uwa boy lirau buingiu luma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile huu, huku ya lea finye bwe luwago lirau buingiu, lun hasubu diruni luwago gabagari huma le magumu chatiti. Hemeni kiti wa luwago buingiu, lugundu subudi wa muti luwago aha wala amuri hafurume gwarugu kate, kaisi ligunda laga ambubadi wala. Ani itara kai wa subudi runi luwago agamba lani buingiu wafuri yedu, subudi wa muti ginye luwago launa bubadi wala. Ahi ariha aba grigia logo la dikunya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lun ti la furi idu lun buingiu. Aba lichugu buingiu ibagari lun grigia ligia. Ani hin figo lani na oveni. Malati lo la furi idu nua lu buingiu logo figo ligi. Sun uribani figo. Gama lumu mama sun figo lun lani na boilan oveni. Subuti wamuti logo grigia la le anigibali buingiu kaisi lugu chili. Mwibuguti lida figo, lugundu konugi lumuti lirau buingiu. Ani sinyati ladugu mafia ni katalun. Subuti wamuti logo lanigu wama buingiu. Logo labu genyanu la lubafu mafia sun ha lanigu banya ubo. Subuti wamuti ginye logo nyibu halila lirau buingiu ubo wagun. Ani ruha lila gufuranda uon. Luwa subuti runi buingiu le tima tima. Wabagari dunya le tima tima tilida aba luma buingiu. Kaisi lida yendi wala aba luma lirau. Le Yesu Kristu boy, le ye buingi u boy le tima tima, le gie ginye ibagari boy le magumu chadit. Nirahun yunu mafala rahumanya buingi go ha iye nitinya itarala.
2: Tibie maligara da Apostol Juan.
0: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi. Lun lani gubon ta, luma hon birahunyu. Hinse tu nu le tima timat, ani mamarugu nu, hon ginye sun ha afaluru balin Kristu. Hinse tu ginye hon sarago. Hinse tu won laduga, inaru nile tida bay wanigi, ani le lun bay wama bay la, sun ata. Binila buingi uguchili, luma wabune me Yesu Kristu le liru uguchili. Ruha maimi, hareini, Hagute mehabu luma hadarangi lun, hun lida inaru ni luma isi habuni. Onwe bunugunda, lau nadari run hadagen birahunyu abagari da segun inaru ni. Itara kaisi lariangun waguchi buingi uon lun wabagari dun. Gwetonti nitu, ayumara guwatu nabun lun insi ya guwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le, naburu habai bun ligia meme le wamabai luma gefurumi etidan. Mini la isieni lun wabagari du segun luguma di buingiu. Ani luguma di buingiu, lu wabagari du lida isieni kaisi wagambu ni luma gien furumi ya tidam. Anya hain sarago eje hatia ubowovo ama finye bonya logo kaila grigia tima tima te liabu in Jesu Kristu ubowovo. Le itara bai, ligye le ye bai. Le lagani bai Kristu. Koni ki huma hawai, luai heferi diruni le nyugui bai hun lida agen huadigmari logo Kristu. Resibi humai me afaye ruaha da yarigu bai. Furume guarigu le adire iruti ani meredati lida la rufu daha Kristu, uati buingi uluma. Ahen tile eredo ti lau la rufu daha Kristu, anihen buingi uguchili luma. Luma buingi irahu. Ahen achili raba angrige humo, mama lau arufu daha ni le meresi bira humai ubi. Mabusuru huguye melu, lugundu le abusuru tilu, gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihen sarau kate lunti nariya guni hu, gama lumu, Mabuse ruti na abirhe gnani hu. Agura batina nidi arihe lun na yanwa huma lun la gufuliru wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luabun toa ginye la nwa dirubo buingyo itarala.
2: Turuwali garada apostolu huan.
0: Aule tabu tiligilisi na burhanyu garada tobu numada gayu. Le hinsia bai nun le gumuti. Numada hinsia ti nun na yumura gu lubu ingio, lubu idu la lidi sun kate ibun. Lunginye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibun, lida baibu gu luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboi hada agen waduhenyo, lua igen Jesu Kristu, aria ga nun logo babagari doya la uwara gu luma inaruni. Uwa ti amu kate agundara guagudutina, kaisi dan le nagambu, Logo habagari dunya la niranginyu uwaragwa luma inarani. Numada, hinsi ya tinu, bui ti bauseru lida servi duni le badugubai hon waduhenyu luaigin Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu vlasu. Abahuda guatinya ligibugien adamuri ni le jabai logo bisi habu hon. Aduga bai flesi le nu, idera gobanya lau le emegeru bai. Luhasigiru ni hawaiyesu lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyu. Furitinya, luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya ni kata hama ke haa ibiti habubanya lubu ingyo. Lige lunti lubaye veteni run, hon lun vitere guninya leda la purichi honniwa inaani. Aburi hati na hameha abagara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule wabaybay lugundu businti abuti lan sunada. Ahana lubaye tinyundun. Nereruba lun luagu le la digibwe. Adagwa timaraswa lugu luma iye ni wawagu. Bogu din lui lira. Meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani maha ligia luheresi biruni ya amu. Haeresi birutinya abalabugu ni ya lida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi yetu nu. Mafala reboe hempulu uribati le. Adiga wamui le buidubwe. Le adigiti buiti lani kubuingiu. Ahin le adigati uribati ibidi ngili buingi ulu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu, ani inari ni logu buidu la ligaburi. Gefenti wa ginye logu kate ile. Ani subudi umuti logu inari ni la le warinyagu bai. Gibeti yebe lunti narinyagu nibu. Gama lumu, mabuse runti na abiri harugu nani, lugundu agurabati na narihi nibu madise. Aba meti, Wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi, mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
2: Kata ileburi larufu dubai bungiu, luhuan, kapitulu aba. Anihabri kata ile larufu dubai bungiu lu Jesu Kristu. Lula subu dirigadini hon lanigu kata ileburi lumba ila susire du madise. Subudi gadalali Jesu Kristu kata ile luhuan, le lubui, laulouna hanilani angeli lumun lula rufu dunilu. Ariye gadalali huan inarini, lausun le larihubui, anigefeti luagu lugano te bungiu le meme la choru rubui Jesu Kristu. Flesei watinya ha alihati, hama ha agambuti laliho uganu le eresi birubo ilumage bungiu, adiga hage gasu lau kate ile, buruwa nyubo ya, ladiga jarafa lidan lula susere dun.
3: Au huang, na burha yung hong tila na sede ligi listo asya mo. Resibi yung mga rin ni luma danangi le luma gebungi le vima boy luma ge lubara ge lagum senunda. Vima ligi agwento ani le luma iliabi luma ge hama ge sede zifirigu ha ligi buge banya lala na laruhin. Luma luma ge Jesu Kristu ge fendi le gumfuli boy le frumia boy asa rutilida ge oweni ani gabafu ligi ya hawagu uruigu ha ubowa gubanya. Hise tu walu Kristu. Ani chibala adwa lidange wafigo laulita adiga ladwa urue gume luma fadri gume lu veseri dulu lubungita le meme lugu chibei ruwala weir gune luma ubafu lu lu sunda itarala ani te Kristu dueri hari hu bai sungrigi ibni gie hafaru bali haya hu ba sungrigi ha ubo gume luago itara luba
4: au alfa bai luma omega la huma se haluma la mucho gele sunkate tiene la ino bungi le sunti papa. Le mima pe lume ke lupare ke lagume seronda. Mima liki e kwento ani le nube liabi.
3: Au huan, hidu he luegi Jesu Kristu, kafarat na huma lida larue ha bungi. Sufri hadina uara huma luago Kristu. Resibi hadina gine gurasu lumagi. Redit na dairua luago buhu le giribi Patmos, luegi na puri cheni le neno bungi le lachoru rubai Jesu Kristu. Luago aba veju dimasu, aba nere denu labu gine lupafu sifirisandu. Aba nagabu aba umala li renti na naga gekei tumala li fidu. Laniga umala li ligia nu.
4: Aburga bai sunle barihu bai. Aba mebonga hanukara ratugu ya hontila na sedu li gili sitologo obon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, tumala Odisea.
3: Aba nagara ragulu nanihi kala dimuri habai nu. Aba nanihi sedu lebu sanu del gol. Labadna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamahamuga wagiri tawa ama dagu uchilutu luagu nugudi. Luma aba beli tigolu yarafa lu lanigu wogu. Haruti lidibiri kai liyo mudu, kai nieve. Itara liya lagu kai watu gemeti. Miriti lugudi kai bronze le iri chawagu wali. Le dawa wali lido regi. Reinti lumala li kai lirein leibugu duno wairiti. Nyeya nusedu waruguma lida lohobu le lonwere. Nyeya waba efei gagiritu. Binya watamana, afri dutu liumu lugugin, amir heti ligibu kei weyu da le lasidu lausun lere. Da narihi bali, aba naburu halubadu lugudi, kama hilade. Gama lumu, aba laguru na lau luhabu le lonwere, aba lariye guno.
4: Manuhu te dagu waba, au fuhumi eti bay, au wakumu honi, ani le mima bay, hilati na meha, gama lumu mwenton mima atna lusun da. Ani iligeli owe ni numa, lumaligeli fulaso le nyeha bay hilagwanyo. Aburha bai lupai ti le barihu bai, le gueto bai lumele lume la suserodon. Anihal, hanichi ubai sedu warugu maha barihu manyalita anu obule nowene, luma sedu lebu sanu delu golo. Sedu warugu maha guia, sedu tani ligilisi angelio. Sedu ti lebu sanu delu, agia sedu ligilisi.
1: Apocalipsis capítulo 2.
4: Boburga lu angeli le tina biligilis to efesebo, maniaga mejon. Interalia naniago, aule hau bei sedu waru malinda nu ule noe. Leginia eibu gube la bagna was sedu lebu sanu delu lebol. Subudin muti son leha degu bei. Subudin muti le dere huati marinuma hagurasa. Ani subudin muti lua usinala hafa unia hau riba bei. Subudin muti lua hosha kwa humanya la ha aniago mea lua apostolu hama, ani mama apostolu hagi. Ani darihu mali lua unge hama. Gagura suhadu, ani supri huia sarago lina huati marinuago. Mabucha ruga huago. Lausun lira, aning aba kate hadiga magunda atina lau. Maweni halinisi hon keme hafurumi. Liga lubaiti, harita wa huma ida hiya la meha ani asakri huma. Adiga humei kate le meha hadiga bifurumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwago fureze. Aba menagidaru ni lebu hisangu delu lida ge hulubara, ahi guberi ge hasanstre higabu. Lausun lira, lagu nye hufule se iliere gu kate lebu harudu bai Nikolaita gu hon, luma buri kate le hadiga bai, legia iere gu bai no.
5: Le garike irigubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilisi.
4: Aganyi lutinya, nega gitubanya lida gya titi buwebe to lani na ibagari to lufula surugu bombungi. Baburi haluangi lile titabe ligilisi to esumiru na bong, banya game hon, itra lia narinya gu, au lefurumi ati lumele gumo honi, leme ya owa bai aniviva anjali, subudi numuti ha sufiri non luma hubudeme. Lausun lina lali nare kate risi huma. Subudi numuti ginye luago adimre ha hama haariye gumaya luago kuriyo hama uribati huwago. Mama amo kate havia luid gelandi do hama mafia. Manu de da huma loile lumbe ha sufro ni. Lada ru ba mafia fio hada ni furisi ru bon lo locho ru ma fia sun huwe. Ani ha sufro ru ba sarago lo agutisi we. Gumfri huma numa dari home. Aba menichi ni e bagre magumu cha titi home. Hafai ru ame.
5: Le garike ru ku ba ilula gambu. Agamba leile larinha ku ba isi filisando tuburi legilis.
4: Haganyi rutinya masu ru ba nyalida gelibia ma oweli. Babur haluan ni lihat tidak memiliki listo pergamu bang. Banyak memang. Ia terlalu yang nariya gong. Aule gama baru efek itu gagi bang. Tapi yang gong amana. Subuh itu mesti ni lelawa beli dalam fulah lain ini lupa ilalan dalam mafia hagan awe. Ane lawa sulira. Numa memangnya tu. Minggu rumah ni efek nuago. Ni ibu ni lihat lelawa baru yang tiba si lek efek bay buit nuago lihat fulah lain ini lupa. Lain ini lupa lagu mesti mafia. Gama lumo. Ane ibu kata hati gama gunta tina lawa. Lawanyan ila fiyo grigia, huma yara pergamo, hama habanya higiru ni kate leme haloruta abibalamu. Le ichi gubaitumuri, nubalaku, lulafigo gudunia Israel na lao heigi egi nele adagara guduwa ti honguwario, luma luhabagre zolita ahoruhani. Anya higini hama habanya higiru ni kate leme haloruta abinikolaita guhuma nye. Ligia lupaiti, asake ya huma, ahi maduka huma iter, nidba huwago madise. Aba menagainta guhama grigia hadigo balibu ni kate ile, Tau efein to afro domo ni imbulu mkine.
5: Le gariga iri guba ilu lagambu, agamba leile larinha guba isi firisandu hon tila na buri ligilis.
4: Le aganyi uti, neiga tutuba lidage manale aramu duma nyuba ilon. Aba menichi gong aba dugu na ruti lon, lau aba iri isere buruwa nyuluago, le ibiti eti ni kaa on, luidige lon le eresi biobale. Babur haluan heliletina biligilis toti atirabon, baniga mehon, Itra lian nariya gong awla le rau bungiyo le itra bai agu kai watu gemeti. Le abhi nuguti kai bronze le ir chawa uwal. Subuti numuti son le hadugu bai, subuti numuti hinsi habu, hafinye, esere gitu lau haburasu, subuti numuti hinye lau hadugi ala kate buiti guen to loi meha forumi. Kamalumo, ani aba kate hadiga magunda atna lau. Agambu nuhe sawele to ariya gong lau profeta ta animama ni. Lo tayedo ne grigia, la utaruta ahon nani gulung haga non lida aholu hani, lo malu hegi egi ni lea dagara gudu wati hong wari. Ruhat na da to lo tasansiru ni tigabe, maha giru tigiru ni tahoru ha. Ni nari hao, lo ahu naguri gudaru laga banaru hon, afara wa nani me tirani ni, ama ha gabara hapanya tumo. Nona ba sufri ni hawagwa, ahi guberi gihigiri hadagu ni kate leburi tadagube. Itra luba tasubitiru ni sun li girisi, lo ahu subuti nani lebe aritagu ni, Luma tebe anigi. Aba na fayro ni kala aba hita ge segun lela dugube. Ahibi hati atira banya. Ama fala rubali ya rumu tahani ligia. Machili ni yegini asubu dirile umbi haguara. Nilunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ama nuluni hawago. Goni humele humati dari niabi. Agangi nutia. Adika meme hamime le nabuse rube la dugun dari lumo lebeha. Nichu kububafu hon luagu gulinechana. Itrake lichi gulinugu chibungi ubafu no. Apa mehaguma dero ni necha ni gurilau badu lani na guma diga nile lau tigurau. Apa mehamori gu dagu ni kaisi sauti yaro le lau timo. Nishi gubongi ye warugu mato lani na binafi hon.
5: Le garige iru guba ilu lagambu, agamba leile larinha guba isi filisandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 3.
4: Baburi haluan en le tita me ligilis to saro disipon. Baniya kami hong italia nariya gong awle hau belani bungju sedu sifir gong hama sedu warugu. Subudin muti son leha dugu bay. Subudin muti lagu belani hinya la lau son ariya ogu ala lagu niwa huma. Aga gudua huma ruhuma eri lumpri katele aniya gua bay lubare ge longwe. Ariha nali lagu muwa la la leha dugu bay ligibu ge nungungi te. Harita gua huma lubai telerhu dau bay hong. Pala huma asakri ha hugu yame. Ano maga gudon Nid bahu wago kei liabi aba hiwe ritulibidi on hora hon. Lawson lira, anyen fiyo gurigi hagana gwenye saru disi, amadase yon hamagiru hatawra hon. Hagiya, heibu guba numa tau dagu utharutu la duga duuti hon. Hagani nutia, hadawra guba dagu utharutu. Animagidaro nubay hiri titange libro tolani na ibagari magumu chaliti. Aru darugo nubanya keisi nani uligibuge nungu chibungi yoluma hagibuge lani angheli.
5: Le gariga irugutilu lagambu, Agamba leile larinha guba isi firisandu tuburi ligilis.
4: Baburi haluan heliletida me ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itra lian nariya gon, aule sandu bai, legia inara ni bai, legama bani ligele uruwa itabi, le uwa bai ni abaga yara ti la doru ni le la daru bai, ni la daru ni le la doru bai. Subudi numuti sun le hadiru bai. Rodi na apa benna da ani hibi bugiye, le la seru ni aba adoru. Latika lau son lo uwa la here, adiga adun gaso lau nungumati, ani gunflitun numa. Na dugu balunga yabi lani bu mafi haye banya, hari ngu banya lagu huri mama, ani mabaga yudurdiya keisi lani kukumbi. Apa mena utara kwa uti ni hibi bugiye luha subi turuni lau kuwe lani muti ni banya, isi ya tiendo. Aida humali nunguma di luga gura suhuma, liga naraitu batu nubayi, lwe litani ocho wakuni le nubi liabi luagu su upou, lo ocho wakuni wa soha upou wakubayi. Matisa bini abi, agata hakumi le huma bayi, walamu ga abayru tihiridi huwe. Aganya nutinya, nisi kumanya kei wakabu tita luma nubungite, ani mafru tutigia ya menyingi, abe managuru tini lili nubungite hawago. Luma lili nuburu wate nubungite, le iseri Jerusalem le nubi bayi sielu ge luma ge nubungite. Na buru do bayi nye iseri niri hawago.
5: Le gariga irugu tilu la gambu, a gamba leile la rinya gubay sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Babur ha luang he lile tida bayi ligilis to lao di seya bon. Bariya ga mehon, itra liya na rinya bon au ge fenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye bayi liabi sun kati lele dugu bi bungi. Subuti numuti son leha dugu bayi. Subuti numuti lau madili huma ani masu hubayi. Tiligu bayi hadun hamuga wa sugu bayi hadun la. Gamalumo, e bashar gubai, madilitun, masu huguya, never habadun ni yumlu gugiye. Ariya gatun lagu risi huma, lagu kuitu la dan hon, lagu memegiru huma ni kata, ani marihi humuti lagu kugiabu huma, udemetun, marihi tun, surusu huguya. Ize nichi gubai timuni hon lung hagayin hagolu le afin howali lagu watu gemeti numa gie. Lung risi huma le tima timati, lung in hagayin hadagu harutu numa, lung hadore gun lagu hasurusu ha. Lo ara ni lo hichu ni le don hago lo harihi. Ebe cha numuti ha hise bayano lau idere, arvuta hao hon. Nuti lubei ti seri huma, asate ha hubiye me. Ana ha bena bu, na guwa hanyo. Le agambu ti numalele, aba lataro ni bena nuba, ne belu ruba lumo. Aba menegi luma, hau lidiye me numa. Aganyi lo tinya, nichi ko bubara hon numa guwa lagu lala na narui ha. Itra gai na ganyi ro, aba nanyoro luma nubu chi lagu lala.
5: Le gariga irugu tilu la gambu, a gamba leile la rinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 4.
3: La rinya sunkate ile, aba narihi aba abena daragu siel. Le abiti umala li le itere bai kei tumala li fidu, le buga adimu reha bai nu, aba la rinya gunu.
4: Waliba nyahu, naragu dali kate ile buri rubi la susre dun, la rinya buri le bon.
3: Lida ora ligia, aba naredenu labu ge lubafu sifiri sandu. Aba narihi aba lala narui hani siyelu ani aniha somu grigi anyun luago. Itara linya kama aba adubu miriti le hasipu o koru nalina. Nyanyo aba heremuru geye gulau halagiligia. Amiri hetukei aba adubu le esmeralda geye gulau lala urua iligia. Ariha etina wei gadri lala narui hani nyanya nuwei gadri wea yamutu nyun luago. Tau hadagra gun harutu luma ridi golu habulu. Luigia lala urua iligia. Afri yeti labiri haniga luma wa yuhuru. Nyanya isedi lampu durungu ligibugi. Hagia isedi lani bungi usifiri. Nyanya ikinye aba kate ligibugi halu kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo harungu ungati. Lamida wa giyegu lau lala narui hani nyanya unigadri kata ya gabagaritia. Bui lau agu dandu hagibugi kihanagagi. Lefurumi yeti hadage itaralinye kei aba liyu. Lehabia ma itar kei aba bagas ugiri. Leheruwa, itara lia ligibu kei hagibu kirigi. Lehe gadiru, itara linya kei aba agi laha mahati. Gadiru gubai hagia, sisi ngarinu luagu kara aba hada agi. Bui haya lau agu hawagu. Dandu bogu digie kei muna dagi habiti. Weyo guari abu hau agu waraha.
6: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyo le sunti gabafu. Le wima bei lumage lubarage frubi titanu. Vima ligia weto anile lupe iliabi.
3: Sagita hichu kukata ya gabagari tiha uweri guni inebesi lumetengi nini lule nyube iluagu lala narui hani le gabagari ba ilu sunda. Aba hahu duragun wei gadiri weya ya mutu hakia ligibuji. Aba harufu duni hisi ya bulubungi le gabagari ba ilu sunda. Aba hichu guni haridi ligibuji. Aba hakuwa raha harinya ga.
6: Wabure me wabungi ze. Garicha tibu lumu peresi biruni uweiri guni inebese lumu mabafu. Laduga bubuya adugibali sunkate. lau burunda badege, lau ginye burunda anihi lubai sunle anihi bai.
1: Apocalipsis capítulo 5.
3: Abat narihi aba libur hobure yumutu lina luhobu le lowere le nyubo iluagu lala narui hani. Aburhawa tu libur tugia turaga irgugi luma tigibogugi. Daruwa tu lau sed seyu. Aba narihi aba angeli gabafuti. Alig dahalau umala li reinti lariñaga.
7: Kakatina boilu la daru no libur luma lula eritu ni tiseyu.
3: Uat ni aba garichati lula daru no libur tugi. Ni ibini lu lanihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni lapuge mua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba. Gaduna ti lula taharu no libru tuguya. Ni lula lianu. Aba tilariye guaba hata ge wenya ya mutu no.
8: Hebeba yahu. Latika ganyi ngalilinyu. Lelita giebe lani kuda tribu. Luganyara la ladaru no libru luma lula heiri dunin sedu tiseyu.
3: Lamida guati lala narui hani. Hama gadri kata ya gabagari tihagia. Hama waya ya mutu hagia. Aba nanihi aba mudu rara. Kamahamuga afaru wali. Sedi iligachu, sedi lagu. Agu buriligia, lani bungi sedi sifiri guha. Ona hobanya, lidon sungu bo. Nyimbiti mudu ligia, aba lanigu nulibru tuguya luha burugungye. Le nyumba iluagu lala narui hani. Tale lari kutuba nulibru, aba hahuduragun gadri kata ya gabagari tihagia. Hama wengi gadri waya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, luma kada aba hada agi waya ya mutu hagia. Luma aba kopu le golu bui lau kupali. Le meme hafuri idu lumutu ni yabungi. Aba tiheremu hani uremu iseri le.
2: Garisha tibulu banugu no liburu lu bahari duni tiseyu. Ladiga ruwa tibukaisi adagara gaduni. Ani ganyi bugi ya grige lau bita lu bungiyu. Grige lita ge sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adiga banya uruwa igume, luma fadiri igume. Lu hesare vidu lu wabungi ute, luma lu hagoma diha ubowo.
3: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala li saragu angheli kwa geyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kata ya gabagari kia hagi. Hama wanya ya mutu hagi. Nyenya numiyunu angheli kwa. Hani ya galau umala li hereti.
9: Jumu tibafu luma irisi nichuwa u luma eri. Wele wene luma inebeste luma tayu hani lumu dule hapa rubu.
3: Agamba numutiginye hani ya guni sun kata ili ladugu baibungi usiela. Le muwa rugubai, le labuge baimua. Luma le barana habi, luma sunkate le lida baby.
9: Luwa la tengi buni, nebeste ni uidi buni, luma ubafa, lule nyumbo ilo ulala na hui ni, luma lumu dumu kuhusula.
3: Aba haria gugadri kata ya gabagri tia hagia.
10: Itara lala.
3: Aba hahuduragu wei gadri wei ya moto hagia, aba hichugu uweiri guni lo.
1: Apocalipsis, capítulo 6.
3: Abat narihi dale la heiri dubali mudu frumieti lidage sedu seyu ligia aba na gambu laniye kwa aba hada ge katanya ya bagri tihagia lao aba umalali kama lumalali wayuhuru
10: igamu
3: aba narihi aba gabayu haruti nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyo bailuagu ruoti aba ridilo aba lafri doganya ireina luma lu laganya iru da la heiri dubali mudu libia maseyu aba na gambu laniye kwa habia ma katanya ya bagri tihagia
10: Igama.
3: Aba lafridu, aba gabayu funati. Aba lichuguna ubafu ulule warimba iluagu gabayu ligi ya lu la gidaru ni daragi le ubo wangu. Lumanu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama kwa hilagu. Aba tichugu aba onwebu efein lu. Da la heiri dumba li mudu liru aseyu, aba nagabu laniagu hauru wakata ya gabagari tihagia.
10: Igama.
3: Aba narihi aba gabayu uriti. Nyenye aba balasu luha burugu le warimba iluagu. Aba nagabu laniye kwa aba umala lihamida kwage kata ya gabagari tihagia.
5: Dinyari gila liburu triku, luagu lebegi aba weyu wadaguman. Sisi liburu sewada ligie meme ebegi. Gama lumon, goni gibai garaba tuma diwa imbaidu.
3: Da lahiri dumba limudu, ligadiru seyu, aba nagabu laniye kwa hagadiru kata ya gabagari tihagia.
10: Higama.
3: Aba nanihi aba gabayu amari, owe ni liri bayile warinyo bayiluagu. Liabi habara hila ya lari ilari. Aba libihi ubafu lagu ligadiri munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu, lau ilama, lau sandi, luma hawa anima lugu hanari metia hau buwa gumaya. Da la heiri duma numudu tisengi seyo, aba narihi nu hawani ha afara waguma ilwegi hapuricha nile nero mungi. Luma lagu hagumfu linu luma Yesu Kristu, labu ginyanu latari, haniega lagu mala liheriti,
11: Wabuli mesunti ga bafa. Darisa ida me bagusi regedanya mile na kubo. Ida mesa bafoi regedanya lagu hafa reguni wahilagu boy.
3: Aba habihi dagu harut. Aba larinya wagu hong lu hemera agu meme lagu morusuda. Dari hosteru habiri gulida servidu nilu Kristu ha lu ginya banya hafa reguni kai hagi. Ida le nari hiboy. Aba laheiri duni mudu lisisi sei. Aba ladagaru aba ume buhara bakanal. Aba lauri duweyu ke dugu tani na lut. Aba lafu na du hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielu bai mua rugu ke taburu haigo tuige didi buda lahi kishunu garabali. Aba lakumu chagu sielu ke aba gara da dale tubura wago. Aba ladino gu sun wubu luma ubo hulida ge lubar. Aba haramu da gulurua ite gubo hulida huyu luma buri labad na guadubu le luago bai wudu. Uwara hama gumadi matia. Habu di gusuda aragu, risitia, gabafutia, idamuni, hama mama idamuni. Hariya gati lo wubu, luma lo dubu.
11: Heiku wa huma wa wabu, alamu da hama wa lo lariki le mubu ilu amu lala. Luma lo ilanari meniganyi mudun. Gatika chiluha li luweni luweyu li haganyi, kaba tiganyana la manduni.
1: Apocalipsis, capítulo 8.
3: Da la heri du malimudu li sedu seyu le toaku bai liburu abanye la manigu o sielu keiburi luagu di miogur. Aba narihine sedu angeligu harara bai aligibu ge bungi. Aba tichugu niwa sedu fidu hon. Lari gen aba yaliabi aba angeli aba larara muligibu gen latari nyenye aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichugu burubu nukupali lu luna dagara giduni uwara luma hafuri yegi sun ha lani gu bungi uligibogu latari golu le ligibu ge bai lala bungi. Aba lamuda inu lugumle ni kupali ligia uwara luma hafuri yegi lomutu ni abungi uluha burugungi angeli lu ligibu geyo bungi. Aba tilanuga ni angeli ligia laga ikupali. Aba labuncha gudu ni lau lenyagura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba lachuri ni ubo wagu. Aba lagabu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasero sedu angeli guha taubanya sedu fidu lu himiru. Aba livire nufrume te angeli lifidu. Aba lasari lagu lubara huye le deregu wati luma watu gemeti. La ugie hitu. Aba lachakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa murusu lidage obo. Luma liru wa murusu lidage buri tidibu wewe luma hidu. Aba livire nufabia ma angeli lifidu. Aba lachakaruni wa aba kati kama humuga aba onwe buubu durungu wati barana hon. Aba lasari lagu liru wa murusu lidage barana hitu. Hilagu wati sung udru halida maya barana le asali rugubailu hita ime. Gringu watu gine sung uguna ito nyeibo lida barana ligi. Aba liviru nuhuru wa angeli lifidu. Aba teigu watu aba onwebu warugu maksiyelu gi. Durungu ke aba tochi. Taburi haluagu luru wa murusu lida ke duna luma lisense duna. Igifi diribe warugu matu gine. Aba lagifi dun luru wa murusu lida ke duna. Aba hove gu saragu grigi ala diga ligifi duna ligi. Aba liviru nu lihagadiru angeli lifidu. Aba laguni chaguliru wa murusu lida ke libiri wei. Lau sunghati hama warugum. Leobo le agri chagubai hawagu aba laburi gadu. Manugu gadu tiweyu wagu ni ariyabu. Lari gi aba narihi aba agi la ahama la mida ago sielu. Ariya gane ligia lau umala li heredi.
12: Ugi abu me ha agano banya ubowa. Dame le lagambu tumala li fidu to lumbun. Hiviru no ha hibiri urwa angeli.
1: Apocalipsis capítulo 9.
3: Aba liviru nuha sengi angeli lifidu. Aba narihi aba waruguma eikuwadu tu sielu genu muwarugu. Aba lichugun ligele infusu le mebe heba itu. Aba tadaru nifusu ligi. Aba lafuri du gumula linyegi kamalida gi aba onwebu regi. Aba laburi gadakudu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila kumchagagaru lida ge gumula ligi. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba larinya wagu hon lu madugu hama uribani lu hiduru le ubo wagu bai. Ni nuburi nadu, ni nu tidibu wewe lu idige hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi u hereberi. Gama lu maumaha wati lu hafara guni ya chagagaru hagia gurigia. Lu idige lu hasga ni gurigia lu agu saingi hatu. Itara liati ligari hasga kai hasga agu. Lida meburi weyu ligia halu habai gurigia oweni. Gama lu maumadari habai. Busea hakiye yebe hawegu. Gamalumo la disa dubawe ni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabu lugu gamahamuga aba ridi le gol. Itaralinya hakibu kei hakibu grigi. italinha hadi buri kei hadi buri burinha liabi hari kei hari linho darugulinha habulu gulau aba kati kama grab italinha lamuri harina kei tamuri saragu kar to how to gabayu dale teiba gumuri burugo gali tinha kei hali aguru le gagiri nyenye ubafu luagu hali no adunga uriba ni hong grigia luagu seng hat nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebehebui abudo muliri bai angeli ligia lida ebreo lida griego apolion o agrichagut suga frumeti la misel mege gili biyama aba limiri no hasisi angeli lifidu aba nagabu aba umala li lida ge gadri lariga iletar golu le ligibu ge bai bungi aba larinya gumala li ligia no hasisi angeli le taubai fidu
7: farara banya gadri angeli buha girayu banya laru omi muduna le Euphrates.
3: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagia lu hafara gu aba hadange kada uro griya hilagube. Ladiga aransa iruwa yuluba ora ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri yenula hasudara ni guha hawagutia gabayo. Bia sanya numiyun. Itarile ligaburi hayawa dagu gabayo hagia hamaha waniba ya hawagu nu. Nyeye aba gate haniku wagufunati likolo. Dinguti luma amariyo. Italia hachig gabayu hagia kei hachig linyo. Afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugugie. Aba lafara gunia uruwa uriba nile Afri Dubai hayumu lugugie gabayu hagia aba hadange kada uruwa grige hilagube. Uruwa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufuru. Hayumu lugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali. Italia hali kama hewe gachigutia laugie haduga uriba ni. Hahibiri grigia haa mowe gubanya lau uribani ligia migiru meme hamuti hadugu ni kate leburi meha hadugube. Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa haa lautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagabu, ni eibugu. Masakri ya hagia luagu hafana haa, habiyana haa, hahoru haa, luma hiveru haa.
1: Apocalipsis, capítulo 11.
3: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewe le amisura gule. Aba lariye kubungi unu.
13: Seraba amisura mundi tempu lubungi unu, luma latara. Aba udobanyame, atri ya nula, ahuduro ugeni. Gamalumu, mamisura abai kuriru le bongu udiboi, tibiti tempu, ledega derege wali hongibe tukungi ute. Halubo nye hagoi chaguni, uburu gule sanaboi, lagu biya vei biya hati. Aba menona habiya gefetia, taudogo ususutu, luhapuri chiani huganu luma gebungiu, lagu nidu biya saa, uru wavembele. Biya gefetia hagoya, hagega yawa wali biya tidu bewewe to olivu, luma biya lebu sanude lule ligivu gebei bungiu, lela bude mesumu bo. Ahengi abuse luti, latudu uribo tihon, higi regituba, watu gemeti hayumu loge, aba menhago dunia, haganiyo, Sun sui na gubai, itara ti lobe wa furumye guari gu, lebu seti la dugu uriba ti hun. Gabafu ti yege feti ya hagia, luhadolo ni siele, lumamu yu la huya, sunda aniha la bugi u adimure hayu lugini. Gabafu ti yeginye, luhadugu ni du na hitume, luginye, hasukari regudu ni kubo, lausunu uye ni uriba ni, sagu habuse run. Dami megumuha mali, hawadi wali, Lagendo guba anima lule Afri Dubai lida gefusu le mebe wabihama aba mehefere de nuribu aba melafaro ni yahilagu bwe aba meherede rurubagu dida lemeri umbe bu uburu gule Jerusalem le nyilubo iladara wakuo Jesusu lagu gurua flashu memele kama Sodoma luma ehiki aba mekarie gumie gerigia alida agete sun flashu sun rasa sun ingenye luma nechani Lagu uru wameyu timi, animigi rubanya luhabu nu. Aba mehagunda raguha ubogu gubanya, lau hawegu, darine luhedewe mukata ihamagwa, lehagunda. Ladiga sufuri guda hamuti ya, meha biya profeta guhagi.
3: Kamalumu, lari ya uru wameyu timi iligia, aba lagu yu guagudu niya bungi yu, aba ya hasara. Anisuha arihi balia, wairi tihanufu detagu. Aba hagabu biya gefenti ya hagia, aba umala lihere tisielu gele, arinya gubayi.
14: Warihu mayamu.
3: Aba hamuda iru sielu lida aba duweri. Ariye guhaga ni yuhon. Lida ora ligia aba ladaganu aba umwebu haraba ganali. Aba tagulu lidu aba muna tida ngesagdi sito uburugu. aba hawegun sed mil grigia la diga haraba ganali ligi hahi bir grigia aba hichi guine be sei lubungiu le sielu be la diga luweini hanuf sugha libia mala misel madise be le aba aba limi nu hased angel lifidu aba la gambu ni walari gumala liburi heret sielu ye
15: lani halibungi luma kristu la ruiha ubo ani haruiha ba lusunda
3: aba di hele muchunga we ngadri we ye mutu hanyumba ya lwagu hala lelala.
16: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Duragon lumbungi

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Luma ge dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihenye, larinya ga?
2: Asakri ha huma, ladiga yarafa li laruwe hapongiu.
1: Eibuga ina linya Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon, le giri bei Fedro, le aba Anduresi, esenia ni habagari bei, haguri enti, aba larinya gu Jesusu hon.
2: Fala humana. Aba me meseni hatu la udre, ana harugado me kuriki anu lunani kume.
1: Frese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaru ugu umemere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Akobu luma huang, direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramada hu heseni, aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igre haguchi, aba houdi luma Jesusu. Aba he leibugu ni Jesusu sun Galilea, arufu dehena tida aburi haligilisi huriu to lida boncada fulasu, aba ha lapuriti hani uganu buiti luagu ti larue habungio. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawagu baigrigia. Aba lagambunu wa luagu Jesusu lida sun Siria, aba hanigunia sun ha asufri hebanya lo amu ya goina rige sandi, igairugu, haga wago ben lagubri sifiri, hagonwe hadibanya, hama haderege danya ugugu aba lareida guagadunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gia, ida geburi fulasu de Copolina, Jerusalengia, lobu agogia hudia luma loige obo lenyenge lubu labocha weyu libiti horda.
3: San Mateo Capítulo 5.
1: Dale larihi balinha Jesusu sungrige hagia, aba lawariri luago ubu, aba lanyu ruyen, aba hondera gulani discípulo gugeye gulo, aba lagumesteru arufu da hon itera.
2: Ulese watinha ha subu dirubalinha luago mege humani lide habungi, ladiga mene gobein hon lunhebelurun lidon laruin habungi o cielo. Ulese watinho ha ayahu banha. La diga lichiko babungi yu kurasu hon. Ulese watinya hauna buku banya ani mabafu hagia. La diga heresi urubai muwa keisi alaga. Ulese watinya hala mabanya ani magrabu hagia lu hadigini lugunda bungi. La diga lider gubanya bungi lu hadigini. Ulese watinya ha gudeme habu banya. La diga gudeme habu bai bungi yu hon. Ulese watinya ha haruma banya anigi. La diga harihi bai bungi. Ulese watinya hawati kumari dubanya luago darangi lau. La diga, lagu warubanya bungi yu keisi ilirangi. Ulese watinya ha sufri rubanya iba houni luago hadigu ni lugunda bungi. La diga hebele rubalido laruwe ha bungi yu siyelo. Ulese watinya dale hanabago nugurigia. Eiba ha hamao, arinya kahagia sun luweyari yeni huwago. Luwegia, nani guhuma. Gundanyo huma. La diga heresi biruba aba ume bufaye tisielo. Ita ralinya mehaginye haiba honi wa profeta go haa nyubi banya hubaraginye.
1: Aba la sigiru Jesusu arinyaga.
2: Ita rahinya kei salu hon lila na ubole. Gamalomo ahin leferi dira salu lubasua. Kaba gia un hula. Uwalime hula nika un loidigia lun la guruniwa. Aba mehadigira go ni gurigia. Ita rahinya kei lampu hon lila na ubole. Aba uburu gule luagu ti aba ubu sinyati ilaramu dagon, furangu ti lari hinua. Mebe dunti gini aba lampu lun lichigu nu watabu gini aba agafu. Luagu dabula lichigu wa lun lorugon ga dagudun hau sun hamuna dabanya. Itar huma gini, durungu wagu da humehi lampu hata agarigia. Lun dame la harihini buiti leha digu bay, aba megini hadimure ha buiti luagu wagu chibungi ule siyelu bay. Marita kwa humati ya lagu ni abia la agidere liluru du Moisesi ni le harufu du bai profeta kwa. Mama ni abia agidere, ni abia agumvlire. Ninara lubaiti hao lagu anihi waraga liligia la siyelo lumo ubo. Magidarunwa bai ni aba puntu.

0: ni abba lectura li dagi li luru do Moisés dari me la gun fluir un son kate li gi le lu be ishi ku ti me bere seni lu agu furu me guardo ku mati li dagi luru do ibi ne le la nyura ti ma be li dagi arvu da li gi hon gri ge lu ha dugu ni li be le la dugu be nyura be la nu gun wa yaga ta selo li da la ru ha bungi ahin ti le nyu do be la usun buri ku mati li da lu arago itaragin ya la rufu da ha wairi baila nungun wa yaga ta sielo. Na inya hare hon luago ahila mabuidu ligabri houseron sarago wei yaso hawe ya rufu da hatinya lilurudu Moisese hama fariseo go mebel badun lidon laruwe habungi yu sielo. Agamba humali luago rinyo waguwa li lame ha hon hagushe go lu mafara ha huma. La diga furume warig lan le afara hati la siya dariwa bala. Kama lumu narin hare hon luago furume warga lan lea gainti ti luma gurigi ya lile di lagusera guduwa ba. Leane ku ti lumu gurigi ya lile di bidi yogo tau luago inye uma lumu mafi ugati. Itara linye lubaiti ahim banunga bidebe se luago lani bungi yu latari ba unye in ababarita guni luago nihi lan kate lida furume warga gurigi buba. Igira bai le lumbai bedebe hani inye ligibugi yu latari. Aba me bidi arandara luma gurigi ya ligie. Larigie me ti, gayara halime bagiri budun luagun lataru ichi gai bidebese. Ahi abunse era aba gurigi la nungu ni buligibu gion luru tu, beluba lidon uwaru ni luma, luago hei buguni wago luay ledere geru nibu lun agusere guduti. Ledere gara bu me agusere guduti lun sudara, aba me badawru. Ninaru bau, mafri dupo di bulan yingi ya dari bafayeru ni lagu mohon gawanu. Agamba adun luago arinya waguwa lilame ha. Magabara ha huma. Au narin hare hon. Luago furumi wargu lan lea wama diruto aba wuri. Agabara ha li tuma didas lanik. Abun lubaiti la fuigo gita bagu le bonwene. Sagabai. Fui bai buwari wa. Buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigur lau bidin lau sun bugu bu mafi ugati. Ahin buha bu lubai le bonwene afrigo gudupa dipu. Durubai. Fui bai buwari wa. Buiti mati lu le feridiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigur lau bidin lau sun bugu bu mafi ugati. Arinya waguwa ti mehe ginye luago furume warga lan le igiru tu lumari. Lung ti lichi gung gara da lani na igira gunito. Au narinya hane hon luago furume warga lan uguri igiru tu lumari. Ahi mama lubai la dika tagamare don ligibu wagon. Aba tagano luma amu uguri. Adika gada lumutu furumi yate uguri agabara hane. Leginye agamari ditu uguri igira warga la diginye ginye agabara hane. Agamba adnaginye luago arinya waguwa lame ha hon ha gucha go lun ha gunfliron lau lel harinya go bai lau afinyon ni ligibu ginye bungi. Au narinya hane hon luago mon lumuti la hafinyon ni kao wago. Ni luago sielu la duga ligia lala na bai laruwa ha bungi. Ni luago muwa la duga ligia lebu bai lugudi. Ni luago Jerusalem la duga ligia luburu gu te bai waruwa ite bungi yu le weiri gu bai. Ni luago hishigo la duga siyante ni haharu da gudun, ni hauri da gudun, aba idiburi. Arinya gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka wago. La duga furunya gwarigo amu kate harinya gu lwe lira luma ginyati mafia. Aga bandun luago arinya wagu wa lame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narihane hon. Lum magu yugudu huma uribani luago uribani. Lubara gen lira. Ahi ishi kakurigi ya gufu den luago aba logo higibu. Ruya humile aba obo lum. Le alugu ti lanugunu ligibu gen luru tu tuwege ya hisimisi. Igra humi lungi ya lanugunu habite. Ahan la fosira aba gurigi ya luha nunga aba nuguni luago aba maili. Baru humi luago bia maili. Furumi ya warga le amuri hati aba kate huma. Ruhumi lun, mishika humai igine hanaga luagun le afure dehate huma. Agamba dungi ya luago warinya waguwa lame ha. Hinsi ya labu madobun, liyere gudame baga nipun. Au narinya hare hon, hinsi ya huma haga ni hon. Bini humaya meha inya ragubalun. adega huma buiti honha yere habuba in hon. Afrita hugia melu bungi yo, awago ha anabagubalna. Ha uriba bay, auserono. Itara luba le rahan in huma hugu chin bungi le sielu bay. Leona habali weyu hon buiti ya hama uribati. Ona ha lei huya dando hon muaratinya ke hon ha uaratinya. Ahin hari gubanya lubay, hinsi ha bubanya hon, hinsi da hon. Kaba kia faya ti heresi biro luago lira. Adega ha muti gina sa lufritin ha gubra ha bali lisensi na gumadi itara. Ahin honu gini lubay ha madago ha busar wa. Ka buiti haruftu bay lau lira. Ibini ha ibidi ha bubanya lubungi yo adega ha muti gina. Uwara kwa huma lubay ti keisi uwara wala hagu si bungi le siya lubay.
1: San Mateo capítulo 6.
2: Aba la sigiru Jesus arufu da hongrige wubu oguginha, larinha ga.
0: Goni ge huma loi hadiga kate buiti hagibu gengrige lunru hari hun. Ahi hadiga itara, nishu bai hagu si bungyo le sielu bai afaye ruahe hon. Iga dame lube hidara gong aba gudemeti, masubu diraga da humai lun sun ubau keise hadiga ha biyangwa banya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hage ya, hadiga ni lira, lunrigo hadumar hagurigi ya buidu hawagu. Ninaru hau, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafayiru waha. Dalahishi kwa aba kate ilungu demeti, masubu diralei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidinwa. Hagu chibungi le arihubalin le hadiga bai labu gen libidinwa, lishi kuba hafayiru waha. Tagiye le hafuri dun lubungi yo. Minta na huma kei ha biyango banyi gibo ha hinsye banyi hon lon hafuri dun rara tida ha ligili zi luma lida legeye dun uma lon harihi niya gurigia. Ni nara hao, lwago lau la hadiga ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Tale hafuri dun lubungi yo. Belogo mahirumu rugun, daruhu mwini me hubenari aba me hafuri dun lun hagu chi bungi yo le labu go banyi huma nyin. Hagu chi meti bungi yo, le arihu balin le hadugu bai lidan limani, lishu guba hafayi ruwaha. Lidan le hafuri idun, magu yu wagu da huma dimuri le malati kei hadiga hai bidi habubanya lun bungi yo. Harita kwa tinya ti lwagu lagambu banya la bungi ladiga libe hadumri ha. Mitara huma lubay ti kei hagaya, ladiga lubane kei hafuri idun lubungi yu subudi lali kala habusin rubay. Itara luba lubaiti hafuridu. Wagu chi bungi le sielubi. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adugu wala bugunda ya ubogo kukela dugunu wa sielu. Rubo wega fein to lani na sagu wei uon ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Ki ferudu na wamani ya hadiga banya uribati uon. Migira bawa lun wabur halidu wa ucha wagunye. Dise gudari gu bawa loe. Ladiga buguya le aruwa ha bai. Buguya le sunti bai gabafu. Buguya le weiri gu bai lun sunda. Itara la. Itara linya lubai ti. Aha ya ferudu na huma amo luagu uribati le adiga hamali bai hon. Ferudu na lubadu ginye uhagu chibungi le sielu bai. Aha ya uwa ferudu na huma amo. Uwa bai ginye ferudu na lani hugu chibungi yu hifigon.
2: Aba larinha gu Jesusu.
0: Uguya, tame leha yunaro. Moruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agia hadiga bali itara lurugu harihi nigiriga lau hayunaro ya la. Ninaro hago, lagu lau la hadiga ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Ayin huguya, da leha yunaro, shibahu me higibu. Aranse kwa huguya mehungua. Mefe hamamu kagiriga lau hayunaro ya la. Hugu shinirugubo bungi ule marin hibe ige fen luago hayunari ya lan. Aba meti lichugun hafaye iruwaha. Mondara kwa huma irisi ni yao buwa gulenye lube gayara lan hahi chin hamutiri ani gagahu da diligi ya kate. Legi nyehi lube gayara la he belurun hiveru tiyan lo hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu lenye lube sinya la hahi chin hamutiri magahu da diligi ya ni kata. Mebelu hagia hiveru tinha hiveru ha nyen. Ladiga le nyilu muti hirisi, nyenye unginye hanigi. Agu lilampu bay ugubo. Ain lubay ti buidu lubay bago. Haru ga bay ginya lao sun bugubo. Kamalumu ahin sandi lubay bago. Lida bay luburi ga sun bugubo. Ain lubay ti luburi ga lubay lampu le bida bay. Ida ti malubati luburi ga. Uwa ti ni aba ga yara ti le selwe do hon biyan yubu dirugo. Ladga linsya do ba aba hada gin lun. Liyere go dame le aba lun. Uwara wabe luma aba hada gie. Lisi ke meme beresi ni luago le aba. Sinyati le seri dunwa lubungi yo luma lun sainso. Narihane lubaiti hon. Madihere huma luago kabala heiga o kabala hata lun habagari dun. Ni tuago dago to lumbo hadoro no. Mafuna ke begi ti mati bagari sigo lao egini. Ke begi ugo bu sigo tau dago. Arihe huma hontu nur haa ma banya garaba lirugo. Mabuna guhanya, malubaha, mareidu hamaya lubaha ni lida alagay, lausun lira, roti haguchi, le sieluwe egini hon. Mafuna gege begi ti mata, sigu hau dunuru. Kage hida genga yarabe, lishu gumbia ugudi laun lugubo, ka laebe lanarme be lafa gun luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida linya la lawina mudun fuluri. Lau son mawadi marila, madugu ligi ya kamisa. Ni meha uruwe salamo lau son luwende gon, mewende ti meha la daura gon kei fulore. Ahin ti dawa gada lubali bungi yu hidru itara leo, uguinye bay lahucha, haruga yebe lagu dunya. Gubo mesa lidara wawon logu watafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti arinyaga, kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadaura. Gurigi halani gubo le, luaguri nyumburi kati le haritago. Ahin huguya, anihin hugu shi bungi yu sielu le subudi habubali kati le hemegi rubai. Alu hahumai larua iha luma lirisha bungi furumia. Aba melishi kunisun le hemegi rubai hon. Madihere da huma lubaiti luagu haruga. Ladga barulu mutigine haruga le diheri duna luma guwa. Buidiru guti lene guga le lanugu bai. Cada vez yo lumago.
1: San Mateo capítulo 7.
2: Aba la sigiru Jesus arienga hungrige ubu aguginha.
0: Michiga huma haduro amo. Michigo alamo guginha hiduro. La duga keili gabiri hichigo haduro amo. Ita la roba guinha lixigo no hiduro. Le auba iha misraha, la uba guinha la misraha un bungio. Kawago hariago ilirara ife le lida belago hibiri. Ani masandi humuti durusu le lida bai hagu. O kau wago haniaga lu hibiri, sagane li rara ifi le bagur gu bai, ani halu abba durusu lida bagu. Biangu watigibu hugu ya le, sagahumi durusu le lida bai hagu furumie, itera luba ganyara la harinhi buidu lu hasagaru ni li rara ifi le lida bai lagu hibiri. Mishika humi kate isagarau ti hongonli. Migru humi meginye hani peru la hagibu ge buiruhu. Dugugu wahanyali, garaba guanyin huwago agura guanme. Hamuria ha, aba me lishigun hon. Halwa ha, aba me hadarirun. Dan huma luago bena, aba me ladaruni huba. Ladiga le amuria hati, ibihati. Le alwa hati, dariti. Le adan hati luago bena, darawati luba. Anifunagi aba hidangi le ishikuti aba dubu lun lisani dale lamuri hafin luma. O lishigun aba onheve lun dale lamuri ha udara luma. Ahin lubai ti lau lubai son uriba huma, gichi ga di tun, kate buiti hon hisani go, gubu megi ya lichi ga hugu chi bungi le selubi kate buiti hon ha amuri hatinye luma. Son ada lubai ti hadugan hon amu ke le habusa rube lun hadugan hon. Ladiga ligi ya larinya go be liluru do Moisesi to mahalibru profeta go. Belu huma lidagya bena le burura ubai, ladiga bena luma uma le anugu bai gurigi ya lidon feri di wawu, tu leburiti, kabaru ga ligi ya nye. Ani saragu hanya beluruti ya lida gini. Ahin ti bena luma uma le nigu baiguriga lida u ibagari le magumu chaditi, burira ulinya, murugu wa, mibetinya adari ruti. Goni gihuma hawa I profeta gujia tinya, hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti, ahin muna da gini itra hanya kei anima aligo ganyi tinya. Uguya, gayara bai ha subu diruni ya luagu leha dugu bai, maluba houtu bai bai lidange hiyu ni igu titange guribi yu. son lu bayti wewele buiti buiti li wewele uribati uribati li wewele buiti siyati uribalan li wewele uribati siyati gen buidulan li son wewele ma buitu ti li chanwati abalagu duniwa hasubu dirubanya lu bayti nyeti hagiya luwagu le hadigubay mama son harin yitenu nabure me lu hebelur balan li donwaruwe hani le sielubay Harugu banya dugu bali lugunda nugu chibungi ule sielo baye belura. Dame la chiluru uwe yu lani na gusara guduni. Sarago banya rinya gutienu. Wabureme, wabureme. Apuri chihoti wa meha tia luagu biri. Saga wagia sifiri uuriba tia lida biri. Adiga wagia sarago milagru lida biri. Aba meti narinya gu hongi. Ibidi ya gubayi ya dunu. Dise humanoi huwia le adagu bayi uuriba ni. Leagambu tina. Adiga li le nu bay bay, itra linya ke yaba uguri gufuna dati, le adigu bay luba ligibo gudub. Aba li abi uwa huya, aba li yuru duna, fugu wa garaba li, tuagu muna tuguya, muigwa dutu la diga luagu la dubu tabu nua. Ahinti le agambu tina, gama lumu madungu lumuti le nu bay bay, aba uguri bidi uwa tau ligia. Le abu na gubay ligibo gusagon, aba li abi uwa huya, inyura duna, fugu wa garaba li tuagu muna tuguya, Mala nari me taburu ha.
2: Dan lasu rube la dimure ha Jesusu, ma luweiri hani grige laule la rufuda ha bay. La diga laula ubafu la rufuda ha, ma makai arufuda ha tiel luru du Moises.
1: San Mateo capítulo 8.
2: Dale la rai rube Jesusu luige wubu, saragu hanya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura, Aba lahu drogu ligibu ge Jesusu. Aba larinya gulun.
3: Nabure me. Abu busin gayarati barei dagwa gudinina.
2: Aba ti laguru Jesusu luagu lo luhobu. Ariyenge ina ligia.
0: Busentina. Arei dagwa ba.
2: Kei larinya gu itara. Aba larei dagu sanditi ligia. Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Maninga baitia nikaun. Nyudur gu baruhu dagwa bungwa lu fadri. Rubei me debe se le wagu bilarinha com Moisés. Lunharihi ni gurigia luago arei da guadi bula.
2: Dale le belo rubei Jesus lido fulaso le giriwe kafara na umu. Aba le abi aba gumada romana lubaron. Aba la yumra gulun itara.
4: Nabure me anihin nubuin ron lau sandi le deregda luma sarago gariti luago.
2: Aba larinha gu Jesus lun.
0: Neibuga agara niha lun.
2: Aba luna bugumada.
4: Nabure me, madindat na lube belu runubion. Adinya gugubay dimure ya, aba me lareida gunubuin. Narinya gubali lira ladiga au labu ganyat na ginye gumadi le inyu timati. Ani anyahe ginye sudara labu ganyan na gumadiha. Dale narinya gulu aba hada gelu lidi, nyuduti. Dale narinya gulu aba luliabi, nyibuiti. Dale narinya gulu nubuin lu la digu furme gwegu katei adiga lumutsi.
2: Dale lagambu bali Jesusu le larinya gu bai gumada ligia, aba tawairi du lanigi, aba larinya gu honha afala rubali.
0: Ninari hau luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Narinya hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lubai la bocho weyu, luma luwege obo le nyenge lubai laluda, Aba mehanyuru eiga luma aburamu, isaku luma hakobu, lida haruwe hani le sielu bai. Ainti haya be lumba nye lida hamaruwe hani ligia hasaga ruba bau gudin. Aba mehada runu lidon lueri aga iluburiga, aba mehayahu waha, aba melakiri hahari le lueri hagarigu.
2: Aba larinya gu Jesusu lugumada ligia.
0: Bai babubion, ladiguba le wagu bai bafinye rabun.
2: Aba larei dagu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Jesusu lubia Fedro, aba ladariru no lima di Fedro ron lou abiruwa. Aba lagururu luago tuhobu, aba lagidaru abiruwa tuwe, aba tasaru, aba tagumeseru eseru widanya. Dale lagunye dubai, aba hanigu saragu grigia haga wago te sifiru guguriba te lu Jesusu, Aba la saga hani sifiru guguribate hagia hawe lourugu aba dimure. Areida guaga de lanya sunha sandibay. La susere dubai sunle le lagun fuliru lemehe wago be ladimure profeta Isaiasi dale larinya gobe luago Jesusu
5: barulu huti wasandi gidale bagari
2: dale larihi be Jesusu luago saragu hanya la grige geyego lao aba lichu gu dimure lu hanyu rogun lo bafuru guduna aba layara fadu aba arufu dhati liluru do Moises lu Jesusu aba larinya gulu
6: maestro Buset na falar ni bulenye ilu muti bide.
2: Aba lona buni Jesus, larinya galun.
0: Dari tinha gasiga muhu yu lun hagano unye. Gadi butinha ginha dunuru. Ahinti aule uguri garau walgote. Madari tina ni halia bala na bala shagode imni chuga.
2: Larinya ga aba hada ge lani disipulu gulun.
6: Nabure me, buset na falar ni. Larigeme lome nuguchi, buna neime, aba me na falar ni.
2: Aba lona buni Jesus, larinha galun.
0: Falaba no guento. Igra banha hilagua nha lun habuni nha hegeburi.
2: Aba ladi no Jesus tida ugune. Aba houdi lani discípulo guluma. Sodini aba lafura gu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesus. Aba hagagu dahani lani discípulo gu. Aba harinha gulun.
6: Wupureme! Sefu bawa wadibira kwa
2: Aba lona buni ya larinya gahon
0: Kasa wawu hanugu deda Logu watafinya hugi ya le
2: Aba lasaru Aba ledeni halu garaba li luma barana Aba lagalu madu Aba taweri du hanigi Aba harinya gu
7: Kata isawu girile Agamba lubalen garaba li luma barana
2: Dale la chiliru bayi Jesusu Lou bafuru gu duna Hagero gadarana Aba hafri do biyama uguri ya gabu sandu gya, aba hayabi loagu, biyangu bai hagia. Hau yanu sifiri guguribati ya, ani hanari metiti hagayin. Darilu sinyala hasigari grigia lidagia umaligia. Aba ti hagua raha harinya ga.
8: Kaso wago bemetera wamu, Jesusu lire ubungi. Biyabe sanga sufiri lagidwa, lubare gilibane sufiri rune.
2: Yenye no sarago buiruhu eiga madisa yenge Aba hayumura go sifiru go uribate hagia lu Jesusu Harinya galun
9: Awa basagara, ikira bawa lua beluru hadum buiruha
10: Awa bureme, furasai bawa
2: Aba te larinya go Jesusu hon
0: Hei ba te hadum
2: Aba hafuri do sifiru go uribate hagia hadage uguri hagia Aba hebeluru hadum buiruhu Aba hagura go buiruhu hagia hongo loige aba ubu, aba haburi haduna rugun, aba hanyara dagun, aba hanufu de dagun, ha onigiru bale buiruhu, aba heibagun, danle hachilurun udubu, aba habahu daguni le asustare dubain hong buiruhu luma hong uguri ya habuga hawago banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma uhesusu, Aba hayumura gu lun lafuri dun hagaira gian.
1: San Mateo capítulo 9
2: Aba ti ladi nu Jesusu tida uguna ituguya. Aba lahin yuragun lo bafuru gu duna. Aba latiliri lagairo. Aba hanigu aba uguri maibugu tilun ron tida lubarari. Danle larihi bali Jesusu luweri hafinye. Aba larinya gu lu sandi tiligia.
0: Ragu baguraso, nirau, ferudu na wati bifigon.
2: Yenye nuti hada agi arufu dhatele lirudu Moises ariengu te hongo rugu.
11: Anaba gunyengu wugiri le bungi lao dimure le lariengu be?
2: Keiti subudi lubali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba lariengu hong.
0: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara, kati masamene agu bai lariengu guniwa, ferudu na wati bifigon o disaraba baibuga. Naruhu da liti hun luagu gabafu na aule uguri karau wargoti lunferud na na figo.
2: Aba larinya gu lu sandi tiligia.
0: Saraba, udabu mbubarari baiba bubion.
2: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ile, aba tawairi du hanigi. Aba hichi gu wairi gu ni lubungyo luagu lichi gu ni ubafu le hon ugurinya. Aba lidi Jesusu nyengi ya, aba larihinina, au le giri bai Mateo, le aburiha baluo libruto. Aguburiha tina meha lisensu na gumadi, yu niya lida nubara lani na aguburiha ni weyo ligia, dale lasigri bai Jesus unyengi aba lari ngunu
0: falabana
2: aba nasaru aba na falaruni lari gya yulia Jesus eiga saragu haya gieti ha agubur habale de sensu na gumadi hama amu gafigo te eiga luma uora hama land discipulo dante le harihi bali fariseu gu katele aba harinha gu hon lani Jesus o discípulo gu
12: e dalinha sa alegre bai com maestro hama gubra tinha licença gumadi luma hama amo gafigon tinha
2: aba lagambo ni Jesus aba larinha gu hon
0: amagadi e banha me megi ruti e surusia asandi banha agia megi rubanha surusia furende humei kala la nichi gu bai le uago bai larinha gu bungi yu tida lereron pusent ne lugu deme habu huma Mama lung hadagara gudu ani malugunu. Mama ni abi alu hanya hari cagu banyak lagi buke bungi. Ni abi alu hanya gafigo ti alu hasan sironi hilikabri hausero.
2: Aba ti hayabi hal lani huang le abadi sey hebei disipulu gu. Aba hari yang gulu Yesusu.
3: Asa wagi ya hama fariseu gu ayunara wabai saragu. Aha ya bani disipulu gu mayuna rutinya.
2: Aba lichugu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga.
0: Kayera tifunagi ya hiru nyo hama misur hoa tiyalido aba marie dan lea ni hala adari ya hama nyi. La chiluruba weyo lun luwa dun adari hama, egi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyulugiru tau murusu to deregiru. La dika dame le tadinyo ragun to deregiru bon, aba me tahayri da gun to nyuluharu bon. Aba ti mame ti laweri dun hayriti. Sinyati ginya teseruno diwen toi serigiru lidon uweru le binaduhali. Ahen ya digo itara, aba me la fonchi uweru dame le tinyuru diwen. Feri diwa ligia me ti uweru, feri diwa diwen. Ligia lunti luba i teseruno diwen iseri lidon uweru iseri. Itara luba le seri vidon biyangu bai.
2: Da nyenyen luba i Jesusu, arufu da hei sumburi kate le. Ligia liabi aba abuti hada ye hurio. Aba lahu drogu ligi bugya, aba larinya gulun.
13: Sumle towe ni sani. Gama lumo habu nyendo lubishu ni buha butu agu. Tago yuguba.
2: Aba lasaru Jesusu, aba lidi luma hama lani disipulu. Nyenye unti aba uri uma da sanditu, dusu irumu tou lo lese ha hita tida agi. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga agi. Aba taguru luagu taru la deuragu. Darinya gatungu rugu.
14: Lahuru guha guhuru. Tagu la deuragu. Nareida guba.
2: Aba lagararagu Jesusu. Aba larihinu. Aba larinya gutun.
0: Raguba gurasu niragu. Areida guadibu la duga bafinye.
2: Luma ge ora ligia aba tareida gu. Danle la tiliribai Jesusu lubion bugo abuti ligia. Dale larihi balia inya hatia aranse ya la lu abu na hani ayaha grige ayahwa ha aba larinya guhon
0: wih mayage mowe giru irahu to tarumu guny
2: aba hehera halau dale frige de lanya su grigia aba lebeluru aba larige duni tuho birahu tuguya aba tasaru aba laburu chagulu wago le asustaru dubai lida su fulasu ligia Dan lafri duba Jesusu nyengia, aba hodi biyama ugirinya, marihi tiyan larigi agua rehena itara.
15: Gudeme wa mabu, bugu yelela duga wa gu Davidi.
2: Dan lebele rubai Jesusu muna don, aba hachiliri marihi tiyan hagia lumo, aba larinya guhon.
0: Afinyetun san lo agu kayara lan narita wagudunu.
2: Aba harinya gu.
3: Aha, afinyetua wabureme.
9: Aha, nabureme, afinyetua.
2: Aba laguru ni Jesusu hago, aba larinya guhon.
0: Itara la kei ligaburi hafinye.
2: Aba lefegechu hago, aba leredu Jesusu hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligie la agara ni habayi hon. Kei hafri dunyengia, aba habahida guni le ladigubai Jesusu lida sunfulasu geyegu lo. Danle afri deina hama, Lige hayabi fiu grige lo aba uguri marinya gaditi. Gawaguti aba sifiri uribati. Aba hayabi lo lu Jesusu. Lari ya lasagaru ni Jesusu sifiri uribati lige luwe marinya gaditi ligia. Aba lagume seru adimureha. aba la wairi du hanigi grigia aba hariyagu
7: marihi nyahagi divalipele hageira israelina
2: hariyaga tifariseo gulu agu mafia lale habu tisifiri guguribate ichigubai ubafu lu hesusu lula saga hania eibuga lumuti mehe hesusu sunfulasu arufu dehenye na tida haligili sihuriyo apurichi hei uganu buiti luaguti aruwe hanile lani na sielo Areida guaga de ina sun liwia risandi luma gari. Dan lari inia grigia, aba hagude me da gulun. La dega nidihe rihama, magura su hagia, kama mudun hamoni ritin. Aba larinya guhon lani disipulu, habugri grigia hagia.
0: Sarago hanya grigia busenti hagamu ni ugano lagu tia salboroni. Lelinare katei, gibeti lunti la luba hon ani logu wati anadag mitin. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona hanaragi meitinya lun halubaha.
1: San Mateo, capítulo 12.
2: Luago aba weyule mera guagale, eibuga inelien Jesusu hama lani disipulugu labad na guanade. Aba halama chulani disipulugu, aba hatu halile wetrigu, aba heyini lile. Danle harihi bali fariseo gukatele, aba harinya gulu Jesusu,
12: Anya hati abani disipulu kwa diga wadagmanu le mon lumuti la digan lida luwe yuri ya mera aguni.
2: Aba larinya guhon.
0: Maliha gidun san lagu leme hala digube David lagu apadan. Dan le lalama chubay ligi ya hama ha uwara banya luma. Aba le beluru tidan luma bungiyo. Aba leigin tidak ya finto sa agrabun tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligi ya ni ha uwara banya luma. Fadir guruginya no lun heiginu fintu guya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo lele dugu bei Davidi, ligibuge bungiu. Adi maliha agidu tida liliru du Moisesi luagu na dagi miha mafadri gu tida luba bungiu lida luweiru e mera guni ani mama figo. Narihane hun luagu anihi la aba weiru guti sigu tau luba bungiu ya. Kugu ya, uwagi ligufuranda humani le larinya gu bei bungiu tida lereru. Hime inumuti lungu demeha bu huma sigu lau hadagara gudunga ni malugu no. Luhamuga kufuwa nda humani, madume hatu hamuga uribati hawagu gurige hamadugu banya ni kata uribati. Kabafu tinagini au le uguriga rewa rigutil, lunainye guni kabalaga yara la duguni walida luweiru emera guni.
2: Aba lidi Jesusu nyengi, aba lebelu rutida uhaligili sihuriyo. Nyengi aba uguri hilali aba luhabu, keiti busieni hama fariseogu hama arufudu hatele lurudu Moises adariru liduru Jesusu, aba harinya gulun,
11: Gayara ti sala gara ni hulu aba sandi ti lida veyu le emera guagale?
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ka hita gien ahin galungu lube aba mudun, aba tegu do lida aba fusu lida luwey re emera guni. Lumidi ube ila asagaron. Magabegi ti mati aba uguri sigi tau aba mudun. Gayara ti lube ila dugu bui ti lida luwey re emera guni.
2: Aba larinya gu lugu guri ligia.
0: Tulebe i buhabu.
2: Danle la tule rubali. Aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu. Aba hagumestero aloha ida luba la hafaru ni Jesusu hilagu gu. Dan la subdi ruba li Jesusu katele. Aba lidi nyengi. Aba hafalaru ni saragu grigia. Aba lareida guagadu ni sun sanditia. Aba halarinya gu hon. Lumarinya gu hamani katen yenla. La sustere dubai sun lira do lagunfuliru lemhe larinya gubai profeta Isaías.
7: Aniha, mi buen lena nua dirubai, lula seri bidun nu, le hisinya bailu, le au bai nagunda, linya mungiu, michi gubai nani sifi nilua. Aba me larufu da hong necha niku, ida luba la ganyara la huwaradu nigibuli. Magai nda gubai, maguwaradu, Maren chubai umada. Gudeme ha bubai hon grigi ha gudeme banya. Kei siapa maburu le barugu wale. Luma hon ha debili banyalida hafinye. Kei siapa lampu le nyegu meme. Itara meme lupa darime adiga lali larue ale uara guabe. Aba mehichuguri necha nigu hemenigi luago.
2: Aba tila nigini wa aba ugiri lu Jesusu. Mari hilia madimure ha. Lowe aba sifiri uribat. Aba la sagaru ni Jesusu sifiri uribat ligia lida agien. Aba larihi adimrehe ligia. Aba taweri du hanigi sun hayen baya. Aba harin ago.
6: Ani afuna sala diga wagu bay Dawidi.
2: Dale hagambu bali farise ugu kate le. Aba harin ago.
16: Ugiri le. La ulubafu beli sebu. Le mafi. Le habu tiku sifiri ulibati en la saga hain.
2: Kei subudi lubali Jesusu. Le harita gubay. Aba larin ago hon.
0: Kurumi waru garuwe hani le afani raguti luha gendo guhama kwa. Lagu ni chibuba. Aha ya gini afani ragu wa lila na aba uburugo o aba lai duhenyu no ladiga uribu si aba ihadura no. Itara linya giniati ahin la sagara mafia mafia lila di ligia kwa naru gafani ragu bai anida lubati ladura no lubafu itara. Uguya, alinga gato luagu laula lubafu belu sevu o mafia na saga hasifi rugu uribatiyo. Ahin itara linya lubai kati ichigo bai ubafu hon haa hani go loha saga haniyo. Mafia o dibungiyo. Agia guanari aruhu tahamuti luagu bule iguwa huma. Au, lau lubafu lani bungi yusifiri na saga ha sifiri uribati. Aruhu talumuti lira luagu shiluha lilan larue ha bungi yuhumo. Ida lubagi ya gayara lale beluru waba gurigi ya lubi waba uguri hereti lun lanugu ni lilago ahi magurago lafurumi. Ita rarugini luga yara lala nugu ni lilago. Le mama bayi numa ginye, naga niye. Le mondara guagudu bayi numa, Chagago wagudati. Kuguya, alinya gaton luagu lau lan lubafu mafia na saga ha sifiri uguribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Ligia nariya gubay hun luagu gayara la ferudna wala sun figo luma sun uribati le hariya gubay gurigi. Ahi to lun hadumani ha uribati luagu sifiri sando, sinyabay ferudna wala figo uligia. Furumia guariga ginya le hariya guti furumia guariga kati uribati nuago au le uguriga rawargati. Gayara ti ferudna wala. Ahi ti le dumareti uribati luagu lubafu sifiri sando le nida bay. Uwa bay ferudna wala nilida ubo le nilida le aba. Ahi buidi lubay idibo, buidu bay ginye li. Ahi ma buidi lubay idibo, ma buidu bay ginye li. Luagu li idibo la subdiru wakala luwu yeru bay. Hanasa hewe hugie le, siyati hadumina kati buiti uribati nga, kati le bui bay tida anigi ligia le niyegu bay iyumaw. Grige le buidu bay, kate buiti le riyegu bay ladiga tida in la nige u buidu ni. Grige le uriba bay, kate uriba ti le riyegu bay ladiga tida in la nige uriba ni. Nari yahane hon, luagu dame la chilero luweyo ya guseru ni. Son grige ge feba nye luagu son timuri mala ti le hariyegu bay. Ladiga luagu ba le bariyegu bay bagusera guduwa. Ligia barufu day ahin gadunu bu bay luma umadunu ba.
2: Aba hariyegu hada ge fariseo gu hama rufu do hetele lurudu Moises lu Jesusu.
12: Maisturu, busenti wa warihi badiga aba seini ya rufu dei luago lumagi la bungi ubiabi.
2: Aba lariangu Jesusu hon.
0: Garigi ya uribatia, ani magunfliruti ya amuri hatia seini, gama lumu michi guba yamu seini hon luaidige lea susertube lumu profeta honase. Ladiga keilerederu honase uruwa weyu, uruwa aribu loragirugu udu. Itara lubagi ya nerederu aule uguri garawarguti, lida anumuwa haa uruwa weyu, uruwa aribu. Hami haga nubanya nini ve, haa sarubalida luweiri ya guseruni, dame la gusera guduni wa guriki halani na danle. Aba mehichi gong haduni ula duga sansi kwati hagabri nini ve na, dale la purish habali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha, aba weiri guti sugu lau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Ta sarubagi ya luruwe te suru, lida luweiri ya guseruni dame la gusera guduni wa guriki halani na danle. Aba mehichi gong haduru. Ladiga nyubu ito lida gye lidisi age ubou, lutagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha, aba weiri gutisugu lau Salomon, ani mahatun hagambu nina. Dane lafri do aba sifiri uribati lida gye aba gurigia, aba ibu ganyaha laf lida fulaso maba iti alwa halemeragun. Damadari lani, aba lanya gulungu warugu, nagiribu da tida unuba to nyengi ya lubay nafrida. Dane lagiribu do, Aba ladari ro ni gurigi ya bugaligi ya keisi aba muna to malato. Abuita hoa ro, aranse roa. Aba ti lidi, aba liabi hau sedu sifiri guuribati nisi gulao. Aba hebelu rusun hagi ya gana guwa lida gurigi ya ligi. Uribati maha liti, legada aba li si gulao meha furumi. Itara luba ginyeti la susere do hon gurigi ya uribati ya halani na danle.
2: Nyengi li Jesus ya dumri ya hon gurigi ya, ligi ya tiabi lugushu hula mule no. Aba herede rubogudi, businya teyebe hadumre haluma. Abalariya wagunu alu Jesuso.
7: Anu ha buguchu, hama bamule nu ya bogudi, busenti ya hadimre habuma.
2: Abalariya gu Jesuso lule awisa rubali.
0: Kanugu chubon, kanamule nyubanya.
2: Abalarufu du hawago lani disipulo gu abalariya gu.
0: Anya ha nugu chubanya, hagiya ginya namule nubanya. La diga furume warig le diga tilugunda nugu chile sielo bay. Liga namule bay, nitu, nugu chu.
1: San Mateo, capítulo 13.
2: Veyu ligia, abalafri du Jesus umuna de gya, abalanyuru laru duna. Kei hagibe da gu grigya le nyain lubay, abaladi no tido aba ugune, abalanyuru. Aba herederu sungri ye la ruduna. Aba la rufu da hasarago kate ihon lo hempulu. Aba la riyago.
0: Nyenye aba abu nago ti illa. Aba lafri do abu nago. Lida afru hai na lani lila nade. Aba labru han lida gen luagun uma. Aba hayabi dunuro aba heiginye. Libri aba labru han labadu nago dugu le nyin lumuti ua la sarago muo. Aba labou chumfurese la duga mahuli lila muo. Dans les lasses de Noveyo, Abba Lassera, Kéti Malagle Lubé, Abba Lome. Abba Labrahan Libri Ille, Labadina Gwon Hiyo, Abba Lawina Mudun Hiyo Uwara Lome, Abba Lafarome. Nyenye Lidagien, Abrahati Lidon Mua Buiti, Aluba Hoati Buido, Anehi Lidagien, Ichikoti Sain Luagu Kala Abba Ille, Libri Ruti Urwa Wain, Libri Darandi. Agarige Iriguti Luhagambo, Agamba Hama.
2: Aba ti hayabi disipulo go aba harinya go lu Jesuso.
6: Kasa wago badimune ha hongri ye lau hempu.
2: Aba larinya go hon.
0: Uguya, subudi go dalali bungi son kate aram da wati le luago ti laruwe ha hon. Ahi hon, masubdi ragudo lumuti. Le gamati, li chugu balaun lun, darime lagibe don luma. Ahi le mamati, ibi ni murusu le luma bay lagida ruba loy. Lige nadime habay hon lau hempulo. Laduka ari hamani le nadugu bay. Aba heredero kama marihi ti. Agamba hamay le nariya gu bay. Aba herederon uoga kufaranda hama kama hamuga magambu ti. Awagu la unflira le meha lariya gu bay profeta Isaías da le lariya gu bay. Uguya, agambu ba kama lumo uobay kufaranda hama. Harihu ba kama lumo ibitye bay hon kala lila bay le harihu bay. Laduka dereru hanige gurigye ha. Daruha li lau hagambu. Ane daruha liginye hagu. Ahi hamuga mitana ti. Arihan tiyan hamuga lau hagu. Agamba hagiye hamuga lau harigay. Ufana da tiyan hamuga tau hanigay. Aba hamuga hayabi no. Aba hamuga ti nagara ni hahong. Ahi ti hugiye le nani gubay. Uleisi watun laduga arihatun lau hagu. Agamba huguya lau harigay gu. Ninaru hau. Saragu hanya meha profeta gu hama amu gurigya gufli tiyan luma bungiyo. Abuse runti hamuga harihi ni le harihi bay gueto. Gamalumo marihi hamuti. Usenti hamuga me hagambu ni le hagambu bay. Gamalumo magambu hamuti. Agamba humaiti le lila bay hemplu luagu ti abu na guti illa. Hagambu bali ugan luagu ti aruwe ni le lani na sielo ani uwa ti kufana ta hamani. Itra hanya kei lila nadle abu habi lidon uma. Abaliabi mafia. Abalasagaru ni uganu buiti le abu nube tida hanigi. Ila le abura bay lidon dubu, italinya kai gurigi hagambu bali uganu, abaheresi birini lau ugundani, gamalumun kai malag le la madura tehadan. Dati le la chilinu dan lun hausha wagun luma haiba hon luwegiyer uganu ligia, aba hachugeragu. Ila le abura bay lidon hiyo, italinya kai gurigi hagambu bali uganu, gamalumun, weri temati hafudun luago kate le lani na ibagari le, aba le yedu ni irisini. Sunle aba lafaru ni uganu tita ge hanigi. Migiru titi lun lalubo hon hata gurigi hagi. Gamalumo, ilo le abruha bui lido umuwa buiti, itara linya kai gurigi hagambu bali ugan, aba kufuna da hamani, aba hichugon aba aluba hon ni buiti. Anyahin itara hanya kai ilo le ichugu bai saagu lagu aba. Hibiri ke le ichugu bai uruwa wen, hibiri ke le ichugu bai darani.
2: Aba ya lichugu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga,
0: Itra linya ruwe ya nile lani na sielu ke yaba ugiri le abu na gubei ilo ubui ti lishari rugu. Dale anyaha lubei sunha nyeba nyarumuga, aba lebelu rung aba alaga ni labure mefulasu ligia, aba labu nuhidu uriba ti labadu na guaturigu, aba lidi. dale la wino mudu be turugo aba legele beha aba ginya la chula go hiduru uribate aba haudi muso aba hanye go lu hayubudire wayubudire ahe buitilu be ilele babu na go be bumo aruko aliye nya sala sali ro hiduru uribate le aba larinya go yubudire ho la diga aba aga nile aba ti hanye go muso lu usente bulu waho la hani hiduru uribate le aba lene go ho wa elga dame hahu la hani hiduru uribate Ulahnya lini ya turigu uwara luma. Iger kubayhu mei lun lawina mudun uwara darime li dani ya lubahani. Aba me narinya guhon na dagi meitinya lo hahu lahani hiduru uribati furumi. Aba me hagura gu ni lun lagu duniwa lari gieme aba me hareidu ni turigu lidon lagay.
2: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon larinya ga.
0: Itara linya arui hani lani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nube aba uguri li charirugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura uti mabwe lida sun ilo. Gamalumo, da la bochon, ligia weri ti mabwe lida ge sun nadu. Aba liabi lun, aba bilan wewe weri ti dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
2: Rulu mutigie hempulu le hon.
0: Itara linya arui hanile lani na sielo ke lebi nile tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
2: Lau hempulu lariyaga Jesus sun kate le hon gridia, mariyaga guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kate le lun lagunfuliru le lariyaga pe meha bungi liumulu ge profeta.
17: Na timre ha balau hempulu kun, na fura guagu dube kate le buri meha aramuta guaba ikun, luma gie la dugi upo.
2: Aba launa hania Jesus gridia habion, aba le beluru munadon, Aba hayabi lani disipulu go aba harinya gulun.
12: Furangu agu dabai hempulu le luagu ti hiduru uribati won.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aule uguri garo urguti. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua ligi ubo ubui. Ila ubuiti agia grigi halila na larui habungi. Hiduru uribati agia grigi halani ku mafia. Aga nitile abu nubali hiduru uribati mafia meme. Alubahani ligia lagumu chumbayu bau. Haluba habanya angeligu. Itara kila buda haunu wa hiduru uribati abalaguru wa waturugun lulagu dun. Itara lubagin la susira dun dame lagumu chumbayu. Aule uguri garo uriguti. Nuna habanya nani angeligu asaga na yason ha afigo gudubanya amo hama hadugubanya uribati lida gya naruweha. Aba mehachara guni lidon watu gemeti lelani na mafio gati. Aba mehayahu wahanyi. Aba melakuni hahari. Ame te duba lile lubebe bungio, aba mehami ridun keweyo lida la ruweha wagushi bungi, agamba humana huguye le garigo irugube lu hagambo. Itara linya ruweha nile lani na sielo ke irisi nile ramu da guanyu be labu gie mua. Ladari rei aba huguye irisi niligia, aba ya la ramu du ninye meme, le loiru lugunda aba lidi, aba luguru ni sun le luma be, aba laganyha ni fulasu ligia. Itara linya gen ruwe hani lelani na sielu kei aba alugura hati leibu kanya habaye alu hapero la finuti. Dati la dariron aba le weiriti lebegi, aba lidi, aba laluri ni sun le lumabe, aba lagan hani pero la ligie. Itara linya gen ruwe hani lelani na sielu kei aba seni to agru bon baranaha. Aba tanyugu sun hawuyeri udra. Data buinchon, aba hachawaru no eseni hati nyalaron beye. Aba hanyuru nye anuwa da hanya udara, aba haridu ni hapuidu banya, aba hachagaru ni hauriba banya. Itara luba dame lagumu chungu ubao, ayabi banya ligulu hafaniru ni hapuidu banya hada gen hauriba banya. Aba mehadaru ni hauriba banya lidon watu ke meti lani na mafio gati. Nyemba lubei hayahu waha akuni hamehari.
2: Aba tilaliga dunia Jesusu, larinya gahon.
0: Kufuna da hamuti Sanson kata ile.
2: Aba harinya gu.
18: Aha, uabureme.
2: Aba ti larinya gahon.
0: Daniela aba ruhu dati li lurudu Moisese lugu furanda lani luwago tir aruweha ni lelani na sielu. Itara linya ke aba tabureme muna larei dahale ani lida gele larei dubai. Asaka hati kate iseri luma kate binado.
2: Da lagumushi ubai lichugu ni Jesusu hempuli burile aba lidi nyengia aba latiluri lagairo. Aba lagume seru arufu da hatida haligili si huriyo. To lida abon fulasu ligia. Aba laweri du hanigi grigia aba harinya gulu.
3: Aliasa la frendere ugrile sun lichu aule idaliasa gayara lubali milagro brile adiga
14: diraga sarafangile maria lugu shugon libu nya hakob hose simon lumo hudasi yagi hagana wala mule no hamalit no wagana wa aliage tila subu dire sunle
2: aba hamaharu luheresi biruni aba larengo jesus hon
0: bunda tinha songuri yela aba profeta Mama regali ligia lida gia fulasu lenye habai otila na lahaba.
2: Madugu tisaragu milaguru nye ladiga mafia hamalu wago.
1: San Mateo, Capitulo 14.
2: Lida dan ligia, aba lagambu erodasi, le aguma di habai lida fulasu le giri bai Galilea, luago Jesusu. Aba laringu honha luma baya.
4: Hua le abadisa habai le, sara hada gi hilanya. Ligia gabafu lubei lu ladagu milagro.
2: Lem Jesusere libei, deulu mutimehe Herodes Juan. Aba lagira guagaduni lou gringri tuege Herodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinha galimehe Juan lu Herodes luagu mon lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumon madiguti Herodes gasi lau. Businyati ebeti Herodes laforeni Juan hilagubei. Gama lumo madiga lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afinete luago profeta lan Juan. Danti le efeduhani luago lagunfuliru Herodes irumo. Aba mehetiabi tire Herodiasi. Aba tabinaha hagibu gea misro hotia. Leti lisia tabinaha lu Herodesi. Aba mehelaria gotun lou finu. Luago lichigu baila frume guarg kate le tamure haluma tun. Aba titaria gotugu chutun. Lo tamuri hani labu lo buhuang le abadi sa ihabay. Lo lichigu tun lida aba asiyad.
18: Aba tamuri hani luma ita.
2: Aba liru dogu Herodes iloige kate ele. Gama lumo kay ariyaga lali la lau fiyo. Agamba hamaya misro houtia. Aba lariyago lo lichigu ni watun. Aba lariyago lo ladiririnu wa labu lo buhuang furisirugu. Aba hanigani lida aba asiyadu. Aba lichiguni watun irahi tuguya. Aba tichiguni tutugushu. Aba tihayabi lani guhuang. Aba haniguni lugubu. Aba habununi. Lari gen, aba hodi awisere Jesusu. Dalagambu bali Jesusu katele. Aba lidi nyengi. Hourugu lani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubudiruni grigia. Aba hafuridu lida geburi udu. Aba hodi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida ge ugune. Aba larihi luagu saragu haya la grigi hagia. Aba hagude medagulu. Aba larai daguaga dunia ha sandi bayahada. Keiti aguye indeina li lubai. Aba hariego lani Jesusu disipulu gulu.
6: Dari galitia, aniwote grigi agana ute lida flasule. Ona baya grigi ha. Yidu hamamu galidu bulirahi flasu yarafa agaiha heigi ni lu heigi.
2: Aba laringu Jesusu hon.
0: Midi banya, ruhu ma heigi ni hon.
2: Aba haringu lu.
12: Sengiri vinyon fei wama ya, hama bia udiro.
2: Aba laringu Jesusu hon.
0: Baruhu ma unu ya hon.
2: Aba laringu hon gridia, lu hanyuru luago hidu. Aba laringu no sengi fei, hama bia ma udiro hagia luha burugo. Aba larigi sielo, aba latengiru ni bungi utuago, aba tilaguba chagunu fei, aba lichigunu hon lani disipulugu, aba hafare nhanu hada gridia, sun hagia hauti akimule, larigia, aba habuncha gadu du sufania tau to igiragut, sengi yanu milu uguria egitia, bogu di hawe uria ama iranayu. Aba launa hani Jesusu lani disipulu gu luba tida ugune tuguya lu hahin urogun lubafu rugun sun aniha la ona hani grigia agwe. Lasuru launa hani ya, aba lamude iru labu gu aluagu uubu afure ide lubungyo. Dale lagunye dube, yenye in Jesusu labu gu, sun anuguru ta ugune lamida aduna. Aba lafara ha lugudi barana tuagu ugune ladiga tubara wanyi la garabali. Aba liabi Jesusu hawago luba laruga, eibuga ini ligibu wagoduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga ini ligibu wagoduna, aba hanufude dagu. Aba haguara gulo hanufude.
6: Ufio!
2: Aba ladimureha Jesusu hon, aba larinya guhon.
0: Gagura sumai! Aule, manu de tuma oi.
2: Aba lerinha go fedro lo.
7: Abureme. Ahim bugu ye lu bai. Ei bugu ga dabana ginha ligi bugu duna chilila ni bu bai.
2: Aba lerinha go Jesus lo.
0: Iga buti.
2: Aba larairu fedro ti da geogune. Aba lagumesero ei bugu lenye hin lu bai Jesus ligi bugu duna. Dan le la sandi rubali lere garabali aba la nufu de dago. Aba lagumesero.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: Habe le feri de roni le bagre ya go bogo noegi de bihu bay I bagre le magumu cha de tisielo kage ho la lu guri ye la ganyo ni son le lani no bole le feri de me lu bara sielo u ati ni kata lani no bole au ti kayara la la ganyo ha guri ye le bagre nagir buduba au le u guri garo wor go ti wor ha manani angelu niabi ma la weir go ni le me lani no gusi aba meti na fairo ni guri ye segon le hadugo bay Ni naru hau luagwa nyahi la hata gen haya banyo wento, mowi banya darime harihi ni liabi naruweha au le wuguri garo warigutu.
1: San Mateo, capítulo 17.
2: Sisi weyu larigya, aba lanigu ni Jesusu Pedro, akobo lumo Juan le lamule akobo, aba lidi hau luagwa aba wubu inyot, hagia riginya nunyayi. Aba lamu ya dagun larihi Jesus unyei hagibugi. Aba lamiri du ligibu kei weyo. Aba taharu du ladegra gu kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari du banya lida danle segiha libay. Ayanu ha luma Jesusu. Aba larinya gu Fedru lu Jesusu.
3: Nabure me, lida dan wahala ya. Aha bubusen, adege oge me uruwa dibasen ya. Aba bu, Aba lu Moisesi, aba lu Elias.
2: Da aniha lubai Fedru adimureha, aba liabi aba huanyuru miriti, aba lou buragunia, aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huanyu ligia.
4: Aniha nire le hinsi ibenu, le aube ome bulanu hunda, adude humile lubai wei.
2: Da hagambu bali disipulugu, aba habulu shagu lou hagibu muaraguo le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawagu, aba laguru hawagu, aba larinya guhon.
0: Sarahuma, manufu deda huma.
2: Dale harihi bay, marihi haya amu luwaidige Jesusu. Dale arere na hamani wubu, aba larinya gu Jesusu hon.
0: Mambahu da gu hamaiti akate ile ni kaon darime agu yugwadina au le wuguri garawar gati lidange owe ni lunya na bagaritu.
2: Aba ti harinya gu disipulu gulu Jesusu.
5: Guento subudi wa mali luago bugia la Kristu bai, keiti itara linya lubai, kati wagu harinya garufu da hatien liluru du Moisesi luago lunti la liabin Elias ilubare ge liabin Kristu.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Enaru ni luago liabin bala Elias, aba milishi gonsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya hare hon luago nyubu inhalila Elias, masubdi ron hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti son le habusian obe lau. Itara luba gine hasufri raguduni na aule wuguri garo warigote.
2: Abati hasubudiruni disipulu gu luwago huang la leme abadi sayhe bay. Ligie la Elias bay le wago bay la dimre Jesusu. Dan le hachiluri bay nyehe habay dirigia. Aba liabi aba wuguri lumo Jesusu. Aba lahkuduro gu ligibugu. Aba larinya gu lumo.
6: Mabure me, gude me la nisadubu. Gome dihati, weiriti la sufriru. Ani inda heigoti waturugu, ani inda dunarugu. Barunu mutinyaho, haumbani disipulugu, sen hamutere da guaguda.
2: Aba launabu Jesusu larinyaga.
0: Ligia mafinyati, gurigia uribatia. Atribai sa dalu naredero huma lubaga yara la hafinyaro nuagu. Ida mesa lagumu cha mafinyani lehinda bai. Baruhu mei irahu ligia nyahu.
2: Aba ti ladenha Jesusu lun sifiri uribati ligia. Aba la saga gune lida ge irahe ligia. Luma ge ore ligia, aba la reida gu. Lari ge, aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba hali gu duni harinya galun.
7: Kasa wau siyam obani sifiri uribati ligia sagar?
2: Aba la rinya gu Jesusu hon.
0: Ladiga li logu hafinye. Ni naru hau luago ahin la ibiha hubai hafinye ni ibi ni nyura rau la kei aba tagu mausutasa. Harinya gu balu gu le. Gidaba yagi eh, bayi bali da mamu fulasa. Aba me lagi daron wubu ligi. Uwa bayi ni kata hasi eron ahin ibiha hubai afia ni le tima atima ati. Ahin tihibe sifiri guha, lauri gunyeng afuri eduni loma yunaro ni lubungi yuga yara la hasa garoni wa.
2: Dale eibuga ina habayi uware lobo wabu galiliha. Aba larinya gu Jesusu hon luwago le derege ruwa balan, ligia le wugiri gare wuguti. Haha burugu wuguri ya guribatia, aba me hafaro ni hilago bayi. Gama luma un lasa rubalan lida ge owe ni luago liru wawieyo. Aba hahiru da gusarago dale hagambu bali kate ile. da latilere bai Jesus o Cafarnaum, ama lani discípulo go, aba haudi ha agubre ha bali ti sensu no templo, to Jerusalém bo lumo Fedro, aba harinha go lum.
8: Ma foi ha ti sa humoistro ti sensu no templo?
2: Aba lona bo Fedro, aba larinha go lum, afai ha ti. Dante lebeluru Fedro munadon, aba lalgo duni Jesus o Fedro, lubara ge gayara la la dimreha, larinha go lum.
0: Dele banihi lun le Simon, kata ya hakubra habanyo uruwe iku halani na ubole, hasa lile na fulasu o di haterencha.
2: Aba larinya gu Fedro lun,
3: haterencha.
2: Aba larinya gu Jesus lun,
0: hati lile na fulasu mon lumuti lubeiti hafaye ha, au le lira ubungi yu, mon lumuti na faye ha tisensyo na luba nuguchi. Gama lumon, lumagayi dagudu wa mani aba, baiba, aba mebachuru nuburuhu reduna rugo, Aba me badigi ni furumi ti udro le egi ti bon. Badari ruba aba sensu li yumlu gu udro ligia, buidir gu bai lun bafaye ha wa wo guwa, barubai aba me bafaye runi.
1: San Mateo, capítulo 18.
2: Lida dan ligia, aba hayabi discípulo gu lumo Jesuso, aba hal gu duni harien galun.
5: Kata isan weiri gu timabe lida larue habungi,
2: Aba lanugu Jesus aba irahe, aba lichugu ni hamidagwa, hamagwa, aba lariago.
0: Inari hau, luavanga la miabi lun hitara don keirahi, me belbo don lidon laru in habungi, itara lia lubaiti, le nyura uti lanangu lungua, nyubu iligia lun itara baila, kei aba irahe, ligia weiri ti mabu ilida arui hanilesia lubai. Gurugi aginye le resibiruti aba irahe lida niri, resibi lumuti neginye. Urume warg lefu gudu ti aba hada gen hai seri gen yabu nye lida hafiyan nuwago. Buiti mati hamuga lun laguru ni obarana hon lau aba ome budugu le amuli gulei guranyu luwago ligi na sigu lau ladugu ni kate ilira. Uriba tu lumbou anihin laburi kate ili afigo gudu bali nye gurigi ya soma dan nyebe ilag. Gama lumo mfugi abu wuguri le lebu nabai. Ligi ya ahin lubai lafigo gudu badibu lubai buhabo obugudi la durubai. Kuibai di sebuariu. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biangu bai buhabu luma biangu bai bugudi mafi ugati lenye lube watu le menye gusadibai. Ahim bagu lube afigo gudubadibu sagabai. Kuibai di sebuariu. Buiti mati lube belu no sielu maguga sigu lau badarun lau biangu bai bagu mafi ugati. Manega humani ya bahata ke hauna bugutinya hakei nikata. Nani hane hon luago haria gunyin la hani angel gu ligibu nugu chin le sielo wa isonwa da. La dega salbari le feri di halibay niyabi au le uguri gara uwarguti. Ida liyan harihin lu. Ahyanyahi lubay samudun luma aba uguri te feri dir aba hada gien. Ma ligri banya hibri luago wubu aba me lidi alwa hon to ayuru da gubon. Ahon ti la darira chowru ti luago gunda abu ila tau segu hau sun ha mayuru da gubanya. Itara linya gieti, mabuse ruti hugu chibungi le sielu bailu le feri duru niyaba hata agie una bugutinya ha. Ahi ya diga biduhe uribu ni mbuwa, bayanu haluwa mahabu warugu, abame basubu diragdu ni liduru ulu. Ahi ya diga gasu bao, gamada wa yadu. Ahi madugu gasu bao, abame banugu aba obia gurigi haun lunsun la lalinya waguti, anyahi hamamu ga amuge fenti luagu. Ahi madugu gasu hao, Aba me barinya guni lun hadamuri afinyati. Ahi madugu gaso lau hadamuri. Aba me badung ni kei aba mafinyati lagu bungi. O kei la aba agubra hati lisensi na gumadi. Gayara lamga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau, lagu lela hagura gun yao bowago. Laguro wagu baginye sielo. Ani leha faraga dun yao bowago. La faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago ahanya la uwara da biyan hida ge yao bogu lun hamuri ha aba kate luma bungi le sielu bai. Lishi gu bai hon. La diga lenye hamuti biyama e uruwa ondanyo lida niri anahi nye hamidango.
2: Aba layara fadu Fedro lu Jesuso. Aba larinya gu lun.
3: Nabure me. Atri bai sa wayo so la diga nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani. Darisa sedu wei yasu.
2: Aba larinya gu Jesus ulun.
0: Marinya gu tina bun dari la sedu wei asu lun ti ferudu nabani. Dari urwa wein disi wei asu sedu. Ligia itera linha lubai aruwi hanile sielu bai kiaba uruwi le nyubu beluwa laranse han luago senso hama lumusuni. Da lagume sarumba ya dugei, ligia hanuga aba lea duwe rubali nsarago minyo nufiada. Ke masenso lubai itun lafaye ha, abaladinha guruwi lula laluguru nwa idamu nime ligia tauson lumari, liranginyo, luma sonle luma bai lula fayru nila duwe ha. Aba lahu duragun musu ligia ligia bugi uruwi, aba la yumura gulun larinha ga, nabure me, Gagura so banu ba na fire be sunle na doiru be bon aba lagute me dagun lo ruwe aba ferut na lani la doiru ni aba ligre gaduni ke lafri do musu ligi anyingi etera la duna gun lo ma aba musu lile di le doiru bali atri fiader aba largo duni loegi ligina aba lagume sero achokre aba la nye gulu faye be le ba doiru bali na aba te lahu do gun ligi bugen aba la yumro gulu la ringa gulu gagura so banu ba na fire ba di bo Mahatile aba, nyuduru ligia aba ladaru nifurisu rugun dari la fayru ni la duenha. Dan le harihi bali ha hibiri musu kate ile, aba lagari dun hon sarago, aba hodi, aba habahu dugu ni lun uruwe, aba lona ha uruwe ogei aba larinya gulun, musu uribati, ferudna numuti sunle badue ha la duga ba yumura gulun, luti yebeginye gudeme habu ban lun lboba, kei gudeme habu na bun, aba laganyi du uruwe sarago, Aba lichi ngu dumuri lun ha sufri ragaduni musu ligia dari la fayru ni son la duenha.
2: Aba lasuru Jesus waringe ina.
0: Itar lubagi la duga nugu chi bungi le selbu hon ahin uwa ferud na lani kada aba hida gya libri tida gya lanik.
1: San Mateo, capítulo 19.
2: Lari gya laringe ni Jesus sun katele. Aba lidi Galilea gen, lun lobo wagun hudia le loege obo le nyenge lubay labou teweyo libiti hordan. Saragu haya grige afalarut. Aba lareida guaga dunia sandi tiyanyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alugu haburu guduni tido sadara. Aba halu guduni harinya galun.
9: Segun baritagu, kayara ti san ligiru nu grige lumari loege furume guaru gukate.
2: Aba lona bu Jesuso larinya gahon.
0: Maliha gindu santi dan le rero bungio, luago luma gen la furumia ti dan, dan le la duga balinga bungio gurigia, a duga lani wuguri, a duga wuri, arinya gati ginye. Ligia ligru bai lube wuguri luguchin, toma luguchin lo laga noni wa toma lumari. Aba mehere daron kei abari gurigia. Mama anya lube ti biyama, abari ganya. Ligia mon lube la fani ragoni wuguri le la dona wagdu bai bungio.
2: Aba ti hali guduni, arinya galun,
9: Kati wagu larenga liluru do moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igira guni tuwuri lunti giru.
2: Aba larenga gu Jesusu hon.
0: La diga tidere hanigi laharu bibungi lun higira gu hama humarigu. Kamalumu mama linyame hafurumie. Narinya hane hon luagu furime warga lale igiru tulumari aba lagamari do amo. Mama regali ligia la diga tagamari do ligibu agon. La diga ya agabara hane. Legia agamari tuwuri to igira waru. La dunia ginye agabara hani.
2: Aba tiharinya gulani disipulu gulun.
3: Ahi itara linya lubi luagu tugugri tuma lumari. Gui timati lubi luma gamari duha magirigia.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Maso tinya gayara habagari du mamariga. Harginya nu umba nyalishi kabungi ubafo. Amu ya gwenda rugiti lebu na magamari duha maugunia. Anyahi itara gubanya nu luma gehagura hon. Hibri aduguwa rugiti hon. Hibri. Ready tiya magamani duga lo hedere gere gun hong wa sun suino gu bai lo heserebi du lo bungi. Lega bafu bai lo magamari dun la, magamari da la.
2: Aba hanuguni wa iranhi yin lu Jesusu lo lichiguni lu habu hawago. Luma lu la furi edu lo bungi hawago. Aba hagume seru disipulu wa tenha hong ha na ha balia. Aba larinya gu Jesusu hong.
0: Igre huma lo hayabi iranhi yinno. Mamahara huma. La diga ha haruma banya afinya keiranhinya, agia lila na banya aruwe ya nilesi ya lubwe.
2: Aba lichugu ni luha buhawagu iranhinya hagia, lari gen aba lidi lida age fulasu ligia. Aba lidi aba uguri nibure igili arihe Jesusu, aba larinya gulun.
10: Maestro buit, kasa kate ibiti lubwe na dugini, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
2: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Kawagu baniga nu buiti. Aba riginye buiti. Bungiyo. Ahi busembu bai bibihini. Ibagari magumu chaditi. Gunfli ba luma gumadi.
2: abalariego ni bure gili digelo
10: kate buri
2: abalariego Jesus lu
0: mafara haba magabara haba miero haba madum haba yeni logo ni aba inebe hama bagubri gubu hinsi hagiya me bibiru gubu ke bisi gubungo
2: abalariego ni bure gili digelo
10: gufuli nu muti sunle lu mage yirongin kagi amu na mage irupe
2: abalariego Jesus lu
0: Ahi busen bubai buidu ba sun suina gubai alura bai sun le bumo bai aba me bichu ni le pegi hongu demeti aba me bibihi ni irisi ni sielu aba meti biabi aba me bafalaru nila
2: dalagambu bali wugri ligia katele mahati la diga weri ti lirisi aba lidi lo ironi aba ti larego Jesus hon lani disipulu go
0: ni naru hau lagu hene gula lule belu aba risi ti lido maruwi hani le sielu bai Aringa gaya nomuti hon, luago mene guti mala la sigur aba kameyu lidange luhunyo aba agusa. Sigur lau lebeluron aba risiti lidon arui hani le sielu bai.
2: Da hagambu bali, disipulu kukate ele, aba tawairi du hanigi sarago, aba halgu dagun hamogo haringa.
7: Kati tigayara bila salbaro.
2: Aba lariago ni Jesuso, aba lariago hon.
0: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungio, gayara lomuti son kate yaduga.
2: Aba tilarinha go Fedro lu.
3: Wabure me, waguya, igira omali sunle meha wamambay luwa falar nibu. Kaba samibiha?
2: Aba larinha go Jesus hon.
0: Ninarin hau, luago lidan lame dan ligia dame iseri la son kate, dame le na nyuro, au le uguri garuwar guti luago nala yagata sielu lu naruweha lau sun nuwairiko. Hugia lea falaru balina hanyuru baginya luagu dusu halau lung hagusara guduni ya dusu kubai lani Israel turibu. Sunti haa igra nyaba ya haba, o hamulenu, o hatunu, o haguburigu, o hasanigu, o hamua nuweginya, eresi biruba saa uwe ya sulawu, resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago haanya haa furungati nyaba ya weto, hagia bagumo honi, sarago hagumo honi banya weto, hagia bafurumia.
1: San Mateo, capítulo 20.
2: Abalaria go Jesus.
0: Italinha arui hani le lani na cielo ke abalabure meixari le afritu be binafi go alu hanadagme tinha lo talu bahono le nadur. Abaladuga dara do hama nadagme tinha lo la fairu ni lo agu veio. Abalona hania nadagme li charurugo. Lariginha, abaya lafredo keiburi la danru nef binafi. Abaya la darinu, Amo wuguri mafisti tinya magi durugo. Abalania go hon, hei bagi na dagme ni shari rugo. Aba menafairu ni lebegi huwadi umari hon. Aba hodi. Aba ya lafri doa midi rugo, furi ligi ladanru uru wa rabon weyu ligi meme ladiga. Kibi ladanru sengu rabon weyu, aba ya lidi parka rugo, aba ya ladari rungu wuguri ya mafisti tinya nyeng. Abalania go hon, kasa uwagu yahubi sunwayi mawadi umariga. Aba haninya go lon, uwagili ni aba alugu tiwa. Aba lania go hon, hei bagi na dagme ni chari rugo, aba me na fayru ni lebegi huwadi gmari hon. Dan le lagunya dumbay, aba lania go labure me chari lon habuti na dagme tinya. Waba hon na dagme tinya, faye ibamu ganyan. Baguma sarame hama ge ha tatiru banya gumu honi. Baguma chame hama ha atatiru banya furumi. Aba tihayabi ha atatiru banya na dagme keiburi ladanru sengu rabon weyu, aba hibihi ni faye tiluago aba weyu. Lariginya, dalila chiru bai hadani haa tatiru banyo furumie, aba harita kon luagu gibeti mabi ilan hibihi, aba gian hibihi ni kara aba hafaji iti luagu rigo aba weyu. Dalila heresi biruni ha senso, aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haniyago, hanyumbi banyagumu honi, aba riginya ura hawadigumari, aba labu bafairu niya kei wagia, wagia lea wandu bani wadagmani luma lisi ga sun weyu. Aba luna bun labure meichari, Aba larinya go lun aba hada gien. Numada, mama na dungye ni murusu marisha unhun. Mafu na gier luagu fayi ti luagu weyu hadiga daradu numa. Baruhu mei hisenso, heiba. Na fayiru nyano ha tatiru banyagu mohon ni kei na fayiru nu ladiga itara ni ala nabusenro. Marisha ti nafunagi ye lun nadiga ni le nabusenro bi launi senso. Odig imuga ton ladiga nubuidu. Itara ni ye lubaiti. Saragu hanya ha gu mohon ni banyagu eto hagi aba furumi yetin. Sarago hanya ginye ha furumi banyagwento hagia ba agumo honi. Ladiga gibetinya agu arutinya gama lomu mibe tiyan anuwa diru tiyan.
2: Dan aniha lubay Jesus luwago ima lu Jerusalem, aba ladinyoro hau lani dusu disipulu hawai ha hibri grigya ha luwago banyan ima uwara hama. Aba larinya guhon.
0: Kei lubay harihini, amuda rey na wanyan Jerusalem le nyembe lubay na deregeruwa au le uguri garuwa rguti haun habuti guha fadiri negu huriyo luma haun arufu da atinyo li luru do Moisesi. Alumba yang hasil dari nina lun nawe. Aba mehedere dari nina hong hamama bany huri yulu henhera hanau. Afar hamana me. Aba mehadar dari nina luagu gurua. Gamalumu na sarubali dange oveni luagu luru awayu.
2: Aba titi abi hagu cu hakobo lo huang ha lisanigu zebedeo. Lumu Yesusu hauti sanigu. Aba tahu drogu lun tamure ha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
0: Kaba buseru bay.
2: Aba tarinya gulung.
11: Ria gabalu hanyunu biani sani guha. Aba loike bong mere, aba loike bubong na yag talidan baru iha.
2: Aba larinya gu Yesusu hon.
0: Ibin jeti hon kala hamuri ha bay. Kayara cesa hawandu ni lueri agay igari gule lube na wandu ni gayara lige me huwaru du numa lida na sufuriron.
2: Aba harinya gu.
5: Gayara wabay.
2: Aba larinya gu hon.
0: Inaruni, lunti hawanduni igari gule lumbe inawanduni, uwa rohugia menuma lida na sufriru, ahinti lunha nyuru luwege nowere luma luwege nubauna, mama au lumbe inishuguni, liishuguba hon haubanya banya laransere ibungiyo.
2: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele, aba haganyendo hama bia amule nuguo hagia, aba laguaru Yesusu hon, aba lariyagu hon.
0: Kesi hasubu duruni, Haguma diha banya hada hamamo banya huriyo, arufuta kwati nihongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati kwaina mu banya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabun seruti lungwiri la hida, lunti lesebri duni ya hibiri. Furumi ya wariga hida agia leabun seruti lungligia bala furumi ya ti, lunti idamini la hon hibiri. Itere kai mama la niyabia au le uguri garawariguti lungneservi duni wa, Niabi yang luna serbi dun luma luna nishigu ni bagari lebegi mi hasal baron saragu.
2: Dale afuri deyna lubay Yesusu hamalani disipulu gu herikogia, saragu hanya grigia afala ruti Yesusu. Yenyenu biyan marihi tiyan yun laru ima. Dale hagambu bay luagu Yesusu lan le asigri bay, aba haguara gu harinyaga.
12: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wama buo.
2: Aba hadain hangrigi hon lu hamanisho. Ligia ti ma hagua ragun.
12: Wabure me, ladiga wagu Davidi, gudeme wa mabu.
2: Aba leredera gu Yesusu, aba lagua ru hon, aba larinya gu hon.
0: Kahabusen robe na dugun hon.
2: Aba harinya gu lun.
6: Wabure me, buseti wa warihi.
8: Aha wabure me, flese bawa.
2: Aba hagude me dagulu Yesusu, aba laguru luagu hagu. Luma ge ora ligia aba harihi aba hafalaruni.
1: San Mateo, capítulo 21.
2: Dale yarafa ya lubelu Jerusalem, aba hachil religi buge fulasu le girebe betufahe, le una bube libitu wubu le olivo. Aba lariengu Yesusu hon bian hada gelani disipulu go.
0: Heba lina lirere fulasu le wagibu genbei. Adari ruba aba burigu kuranyi nyei lau aba lirara burigu tuma. Aba mehafara gaduninya, aba mehanugu niyano. Ahi nyei adumarati hon luigi hadugini, aba meharinya gulun luagu buselani ya Yesus. Gamalumu, lagu yukuduba nyala.
2: La sustare dubai lira lulagum filiru leme halarinya gubai profeta dale laburi habai itara.
13: Ariga fuma lung kuburu gusiyon. Anite buru itabu lau una bukuni. Wariu la naga wagu aba huri, wariu lagu aba lirada huri di, ani manu anahati ilan.
2: Aba houdi disipulu go, aba hadiga ni kai larinya go ni Yesusu hon. Aba haniga nu burigi tugu ya lausun tira, aba hichigu nu hadigra gu hawagun. Aba lawariru Yesusu, saragu hanyati gridia, aba habu dunu hadigra gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe. Aba hicha hani umadaru. Dandu grigi ha ubaru banya kei ha arigebanya. Aba hagumesaru aguara ha harinyaga.
8: Uweiri guni.
14: Nduga wagu uru wei David. Bini wati wuguri le nyimu bai lira liri wabure me bungi.
8: Bini watei. Uweiri guni lupungi.
14: Uweiri guni.
2: Dan lebelu rubai Jesus uburu gu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba harinya gu sarago.
8: Kati sa grigia le.
2: Aba harinya gu grigia.
8: Jesus ule. Le Nazaren. Fula sule lida bai Galilea. Aba profeta ligia.
2: Larigia, aba lebeliru Jesusu li tempul rugu bungio, aba labuga gunia sun alugru hetinya hama agayin hetinya hanyinbaya, aba lagara baguni dabula burile ha dabula ha asansi hebanya sensu nyay, luma hala ha alugru hebanya unhu, aba larinya guhon.
15: Larinya hare bungio tida lereno, luba na furi duni ligia batiri nuba, ahin huguya, baruhu marukei haba hiwerutin.
2: Aba hayabi fio Maria tinha hama danima te lumo Jesus unha in templo rugo, aba larei da guaga dunia. Dan le hari bali habuti ki fadi rugo hama rufu de tele luru do Moises milagur bui le ladiga bai, luma dan le hagambu bali haguara ha iranga in templo rugo.
16: Uairi gini lu ladiga wagu uruai Davidi.
2: Aba haganyi dun, aba harinha gu lu Jesus u.
17: Agambu bunti ale harinha gu bai ha?
2: Aba larinha gu Jesus u hon.
15: Aha, agamba no muto. Malinha humagi ni santida lereno bungi o lenye lubei halarinha wagua lo bungi yu. Chiluti buweiri kujagono umeme loi sielo. Ani irangi nyinyubu riginya, hama hama chula roginya eremu habali.
2: Aba ligiru niya, aba lidi uburu guginya lu betanyo, aba lasigri ni ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dubei Jesus uburu gu, aba lalama chun. Aba larini aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madariti nikata tuagu luwedige ubanu. Aba larinyagu tu tidibu igu tuguya.
15: Maginda digi ba.
2: Lida aura ligia, aba tasagri. Da harihi bali disipulu gukata ile, aba laweri duhanigi. Aba harinyagu lu Jesusu.
17: Ida liyasa tasagribi tidibu igu to itara lifurese.
2: Aba larinyagu Jesusu hon.
15: Ninaro hao, aho afinye legu muti, mama rugubi kati libe le nadugubi tuntidibu igu to gayara huma adug. Gayara bi harinyo gun luwubu le, gidaba yagin tabu babarana hon, aba me lasuseretun. Son meginye kati le hamuri ha luma bungiyo, ahin afinye hubei hibi hubei.
2: Aba ti lebeluru Jesusu tempu lurugun, da aniha lubei arufu dahanyen, aba hayabi habuti gu fadir gu hama uguriye abuti gu lida hafinye huriyo, aba harinya gulun.
17: Harinya gabay won, kala biriche bay luba dagan ikata ile. Ka ichi gubali ubafu lebon.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
15: Nal gudan dagin aba kate. Ahin hou naba, aba men narinya gun hon kala a ubafu na dagay burikata ile. Ka un habalin huang abatise, bungiyo o di uguriye.
2: Aba hagumester wa dimre en hama gu aba harinya gun.
17: Ah, harinya ga, lagu bungi la ona habali. Larinya gu wong kala wong mafinya bai lung. Lagu hona hala wagiriya, hausari gu badi wagiriga wuriba la daga afinya tinya sun mutu lagu profeta la.
2: Aba ti harinya gu lu Jesusu.
17: Ibidi ya ti wong.
2: Aba ginya ti larinya gu hong.
15: Marinya gu nubai ginya ti hong kala au ubafu na daga burikata ile.
2: Aba larinya gu Jesusu hong.
15: Na bagda gua aba akate hong. Harinya gu himen nu ida linya la harinya lo. Nyenye aba uguri biyamu ya nulisani gu. Aba larinya gu lua aba hata gen. Nirao baiba na dagi miugunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Aba larinya gu lisani lu mabuse nruti na nidi. Lari gen aba la sains regularita gu aba lidi na dagi mi. Lari gen aba lidi ugu chile arihi le aba. Harinya ga ina le ile meme larinya gu baibuga lu le furumi ati lu. Aba luna bun le larinya ga. Aha nidi ba kama lumu midi iti. Aniye ko humaiti no kage hada ge biangu ba yadugu balile la busen robe ugu chile.
2: Aba hariye go
8: le frumiet.
2: Aba ti lariye go Jesusu ho.
15: Ninaru hau lagu shorti malahe belo no agubur hatia lisenso na gumati hama horu lidon la ruin habungi sugu hau. La duga nyimbi ti huang le abati se hebe ya rufu ta hon idalubala li gabri habagari ton. Mafia no tonlo. Ahanya ti ha gubur habanya lisenso na gumati hama horu. Afinya tiyalon, huwe ya lausung ariga humani sun lira masan sira gonti higabiri lu hafinyaro lon. Agamba humwe aba ya hemplu le, lauti aba uguri labure me aba ichari, aba labu na kuntidi bubebe ilichari riko, aba ladiga barie rulao, ladiga ligia aba age lo labiri cha wakuntira bebe lidon lumaba wa yalesi luga yara lan loni giruni son kate. Aba laha yahani ichari hona dagi mitinya, aba lidi adiga weyasu. Dale la chilo rada lunwa luba hani, aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Aba riga, hari gudunia na dagi mitinya musu haguya, ulese hamei aba, afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ya luna halabure mechari gibe timati ya sigo hau haa luna habanya furumie, ligia meme hadiga na dagi mitinya hong. Lagumu hong, aba luna hani lira, aba larinya gulungwa rigu, inebe benira hong. Dale harini bali na dagi mitinya lira, aba harinya guhama guwa. Ani haa bale resi bire yalaga, wafara lihilagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba te hari guduni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagu bai.
2: Aba lalaga daha Jesusu larinya ga?
15: Dame ti liabi labure mechari, kabage ladiga hau na dagi mitinya hagi.
2: Aba harinya gulu.
7: Lafara gubaya salufri te hagi hilagu bai. Magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi mitinya halu tia hedere geruni lufana lidage aluba ni lu lida da.
2: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
15: Maliha hanya hamagi rusa lerenu bungiyo. Tarinya hare nuagu. Dubu le mehe au bai me beresen hama abu na gutinya. Ligia le dubu le tima timati. Abure mei adigu balin kate ile, ani weiri tu wanigi lau. Ega nene gube hon luagu lagida ruwa bala la ruwe habungi huwei, hugele weiri gube lida hafie hurio. Aba melishi gunu wa hon grige ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe habungi. Ahinti au, le dubu ligia, furumi warg le eigwa duti nuagu la nyora duguba. Leti wagu ti leigwa daniganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusere da hon grige ha mahabanya no.
2: Dale hagambu bali habuti gu fadiru hama fariseo gu hempulu burile lichi gu bai Jesusu. Aba hasubu diruni luagu hawagu la ladimreha. Aba ti habuse ruye behari gudini. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufude hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luagu profeta la.
1: San Mateo, capítulo 22.
2: Aba ya lagumeseru Jesusu adimreha hon lo hempulu. Aba larinya guhon.
15: Ani haya aba hemplu luagu ti aruwe hani lelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona hani ya lumusu ni ya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba ya lona haamu musu. Aba larinya guhon. Aninya kakuma hon amisra hotia luagu waranse lila egini. Afara gudananya bagaso hama nilugu ni ya niuma lugu dibunetia. Aranse li sun kate luhayabi maria irugun. Madugun tiyan amisiro hou tiyan gas. Aba lidin aba hada ginyan li chari rugu. Nyudun aba aduga amu wadagmanu. Hahibiri, aba harigu duniya lumusu ni uruwe. Aba houseru ni uriba. Aba hafaragu niya hilagu bai. Aba ti laganyidu uruwe saragu. Aba lona haniya li sudara niyo afara wanya gafara hatiya hagea hilagu bai luma agu dey hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse li son kate lo mari, ani amisra hou tiyan hagura, maduna matinya lo hamisra hou niwa. Heba lo baiti luagu burilariga yoma, aba me hamisra haniya son hauma banya hadun ragwa. Aba houdi musu uma darugwa, aba hondaro niya son hauma banya hadun ragwa. Bui tiyan hama uriba tiyan, aba tabuin shumuna hau gurigia. Aba ti le belu nuruwe ariha ya amisra hou tiyan. Aba larihin aba uguri le masansra guti kei luba aba mari yenyei. Aba larinya gulun, numada. Ida linyagi ya bebelu nubi inyaho masansi na kunga kei luba aba mariye. Aba larinya gu uruwe hon hae teni lubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidun luburiga le bogu dibai. Le yemba lubai la yahu waha akini hamelari.
6: Aba larinya gu Jesusu hon ha agambu bali.
15: Gibetinya aguwa rutinya lunhe belu run lidun laruwe habungiyo. Gama lumon, mibetinya anuwa dirutinya.
2: Aba houdi fariseogo, aba houwaredu ariya kabala gayara la hadiga, lu hariya gaguduni Jesusu kate le wagu ti gayara la hadariru liduru. abati hona ha hadage hanigo uwar hama hadage lanigo erodesi aringa lu hesusu
9: maestro subudi wa muti lagu inaru ni labariengu be lagu gin arufu dabani lemeri bungi lagu inaru ni manufu de uganika wei ladiga ni kata la lueri gu grigi abu rubu ilubai tibarita guon buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe iroma na odima buiduti
2: Aria gulia Jesusu lun luriba haritagu, aba larinya guhon.
15: Bian watigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube lafaye hoa le sensu na gumadi no.
2: Aba hanigu aba gawanu lun, dan larihi balin aba laligu dunia.
15: Kayyawa le laube sensu le, lumaire le buruwa nyumbay luago.
2: Aba harinya gulun.
9: Liava luma liri uruwe roman.
2: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
15: Ruhu meti lani uruwe lun uruwe, ruhu meme lani bungi lo bungiyo.
2: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba hodi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinye here sadu seogo luago uwa la asaruni lidage oweni. Aba ti harinye gulu Jesusu.
5: Maestro, harinye gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, Maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahlibe. Weli, nyenye numeha ti sedu gamule guatinya jia wada. Aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulube itau lumari aba ligirunu lun lamule. Ligime misusere ti lun habiyama. Larige lun harua dari lumon hasedin. Larigin aba ginye towe wuri, dame ti hasa enu lidage oweni, kabati umari wuri tuguya hadangye sedu gamule nuguatinya ha, larigin marie hamasun hagiye tuma.
2: Aba laringu Jesusu hon.
15: Bule iguatan, ladiga libidinye togu ti lereno bungi hon ni luagu ti lubafu bungi yo. Dame le hasa ron hilanya luya habagari don, amu halime habagari, mamaye don haba, michu gon hamaye me hasani gulu marie Kaisi mamari don hama angeli go cielo. Ahiti luago sara hama hilanya lunya habagari don. Malinga humagi li sanle larinya go bungi yu wanari go hon. Larinya hare. Au lubungi te bai Avramo. Lubungi te Isaac. Lubungi te Jacobo. Ita la linya lubai te. Ahi hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagiya lun sonda. Marinya go ti hamuga bungi luago habungi te lan. Ladiga mama habungi te hilago anya bungi yu. Habungi te mi wanginya.
2: Da hagambu bali grigia kate ile, aba taweri duhanigi lau le larufu dahabai. Da le hasubu diruba li fari seogu luwago manigi de laanya la Jesusu sadi seogu, aba hondaragu. Nyenyen aba hadage le arufu dahati ledurudu Moisesi, abu seruti lauchagu ni Jesusu, aba larinya gulun.
7: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida lirudu bungiu?
2: Aba larinya gu Jesusu lun.
15: Hinsi la babure mele bubungi te bon tau somba nigi, tau sombu wani, loma lau sombi samina. Anihago madi le weri guti mabai, furumi tiginya lida ge son luguma di bungi yo. Anilele bia ma lida weri guni le nege le, itara linye. Hinsi hama bibiri gubun ke binsi ya gubungu wa. Biango madi le, lige ebu belun son lilurudu Moisesi loma harufu da ha profeta gu.
2: Son anyaha la fariseo gu ondara gu, Aba larinya gu Jesusu hon.
15: Kasa harita gu bai libuguri Kristu le lanuma diru bai bungi lo la salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagua.
2: Aba harinya gu lun.
9: Ladiga wagu Davidi.
2: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
15: Ida linyati lagua rubali Davidi kaya bure me lau lubafu sifirisando. Harinya gatiga Davidi, larinya hare bungi lo na bure me, nyuruba luege nowere, dari nichigu niya baga niyo labu giyon bugudi. Ida lubati la diga wagun la Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigu Kristo nabureme.
2: Uwati ni aba launa bu ni aba dimure. Luma geti weyu legia manigiti ni aba luliabi algedagwe.
1: San Mateo, capítulo 23.
2: Aba ti larinya gu Jesusu hon lani disipulo gu hama hibiri grige hanyen baya.
15: Gabafu tinha arufu da tinha liluru do Moisés hama fariseu gulu hafura wago duni lila liluru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humai mesun le harinha gubenhon, gamalumo mafala ra humile hadugbe la dugariya gatiya aba kate hadiga am roha mutigo madi hongri ge kaisa nagune huruti le sinya bela nagune wa ai hagya madugti ani ka talo hitera gunia gurigia luagu buri anugune lani na luru dule hichi gubai hawago hadugni sun ka telo hari hine gurigia hinseti hon lo hichi gun tirahni gafu lau lereru bungi hereberugo luma luagu buri haruna Luma lunha dagra gantau o to dururut. O sente harga dene lupi doaga yu baro li dan egini luma halag le hala weiri gutinha tida haligli sen. O sente lunha bustra gongurigi hon lau sarago inebe sei umada. Lungi lagu aruni wa hon maestrugo. Ain huguya, migra huma lularinha wagunu wa hon maestrugo. Adiga son huguya aban habo, ane abarginha ginha ha maestron au le Cristo bai. Maniega huma ginye luni yapa uguri bogo nuguchi lita ligabri haguwaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru hugia melon larinya waguni wa hon abuti ladiga Kristur gunye habuti. Le seri vidubai hon hibiri ligia weiri gutimabe hida. Ladiga lea nangu tilungu wa weiri lunabu da wagu da waba. Ahi lea nangu tilungu wa unabu la weiri da gu da waba. Ugiabu hugu ya ruhu tahatinya liluru do Moisesi hama fariseogu. Biangu wa tigibu. La diga daruhu mutibu lubenari ya ruwe ya nile sielu bai loi hebeluron amu. Me belu huguya ti, migru lun hebeluron habu senba nye hebeluron. Hugiabu gu huguya, aruhu tatinya li lurudon Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. Gidahu mutu haba anwuriye ha hilanya hamari hawai. Lunti ibidia wala, aba hadangu furiye yule migine guti lubungi. Ligia weiri ti mabai lubai hasufuri non loi gine. Ugiabu gu hugu ya rufu tatinya li lurudu Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. Eibu ga humuti umuwa, afa ya humi barana alu wa hagurigi ya lu hani gume. Dati le ibi ha humali le habuse rubai, apa hadugu ni hagurigi hagi ya lu kaduna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugiabu gu hugu ya dunte hatinya marinhi tinya. Arinya gatun luagu lela hagurigi ya ichi gutiti umuri, ahin afino tuagu templu mala na lira. Ani ahin la afino luagu tigolu na templu, Anala lira lunti la lagun fliron. Ibide ugo linya hao, marinhi, kagia weiri gutimabai, golu o di templu todugu bon lun sagrou bai la golu. Arienga tunginye luagu ahin la ichi gagurigia di umuri lu lafiron luagu lataru mala la lira. Gamalumu ahin la afiron lagu kate lea dagara gudua bai luagu lataru anala lira lunti la lagun fliron. Ibide ugo linya hao, marinhi, kagia weiri gutimabai, Kate le luagu bai lataru o di lataru le adugu bai linkate ligia lun sagrau bai lan. Le afinu bai luagu lataru, mamaru ginyen luagu lataru lafinu. Lafinu ya ginyen luagu sun le ligibogu bai lataru. Le ginyen afinu bai tuagu templu, mamaru ginyen ginyen tuagu templu lafinu. Lafinu ya ginyen luagu bungyo le aganou bai tida. Le ginyen afinu bai luagu sielu, lafinu ya ginyen luagu lala bungyo, luma luagu bungyo le nyuru bai luagu halau ligia. Ugiabu gu hugi ya rufu tahtinya li liru do Moisesi hama fariseogu, biangu watigibu. Adiga tun disi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farinti lu bungiyo. Ani mebene sinatun lau arufu da ni le weiri kutimabe li dan li liru do bungiyo. Keiburi, richagwa gudemi habu luma gagamba di. Ligiaburi kate le lumbi hadiga ni, minkinu ka humi me hadiga ni le libiri. Hugi ya dundi hatinya marihi tiya hugi ya le, Asi hetun aba minimini ani hulutun aba kameyu. Fugiabu gu huguya arufu tatinya li lurudu Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. Adiga tun lun harita gu gurigia luagu buidu la higaburi itara hinya kei uweru luma siye dule hachibu bai bogu digine libiti. Ahi muna dagin hibiti guin hinya lauburi iweru ni luma igadu wo fariseo gu marihi tiya. Aruma gu da humi uweru luma siye du loragiru gugin furumiye. Aba meginya la ruma du bogu digen libiti. Ugiabu gu hugi ya rufu tatinya li liru do Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. Itra hinya kei umuwa hu lea faindi houti lau haruti bogu digen libiti. Uende ti larin hin, ahin luragir gugin buin linya lau habu hilanya luma sun luwiri iviye. Itra hinya, bogu digen hibiti ma lubidun hari hinu hakibu gin gurigia. Ahin muna digen hibiti buin hinya lau marasu alugu luma figo. Fugiabu gu hugi ya rufu tahatinya li luru do Moisesi hama fariseo gu, biangu watigibu. Ruhu mutidubu arita kwago li luagu hamua ha profeta gu. Wende gu da humi hamua gurigi hama ha buidu banya. Aba tiharinya gu, lu hamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha gu. Midere gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta gu. Laulira, subudi watu hongwa, lagu haduga wagunya dun la ha afara gu bali nya profeta gu hagie. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai hagucha gu. Hebe gu hugia le, arasa hebe peisi nitine. Ida lubasa hesefuro loya sufuri nune le lani na mafi ugati. Ligia nona habalubai profeta gu, hama hachuba nya au, hama rufu tatinya hun. Gamalumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu laso. Itara loba laburu haduru huwagu luagu son hita le aviru bai hadagye son wuguni ya buiti ya ha hafara waguwa banya. Lumakia meha weli le richakwa bai dari lumon sakariyas, le lirago berekiya si, le meha hafara bai tabadina kwa templu luma latara. Ni naru hau luagu laburu habala duru hawagu gurike halani na dan le luagu buri son kate ile. Huguya Jerusalena, afara kwa humanya profeta gu. Chukwa huguya dubu hawagu halona habanya bunge la uganu buiti hon. Saragu weya su nalugu nondaru no keitondaru niya gayu tirahi ya labu gine taruna. Mahatan, wetoti teredera huba maluga. Ani narinya hare hon luagu marihi digia humadi na la darime la chiru na dan lun harinya gu. Bini wati le nyibu bayi lidan liri wabure mebungiyo.
1: San Mateo, capítulo 25.
2: Aba lariya gu Jesusu.
15: Itara lubati aruwi hani le lani na sielu kei disi ni buri inginya ha nugu banya halampu le gala tigasi. Aba hafridu lu haduna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lida umariyei. Sengu hata gen uriya ha maranse runtinya. Sengu hata gen aranse tinya. Hamaran serubanya, dale hanungu bali halampu, manungu tiya amugasi luele lidan bay halampu. Ahanya ti haran sebanya, barun tiya habudin laugasi baugu din luele lidan bay halampu. Keisi ti ladara sarong adari, abaladabu dagunga hago sungu bay, abaharumugun. Kebri luagu amidi ariyabu, ligalagambuni wagua raguni, aniti adari, furihu mayresi birey. Abahasarong sung uriya niburi ingin hagiya, abahagume seru aran sehe halampu. Aba haniya gu hamaran serun banya, hon haaran se banya. Ruma murusu lidna ge higasi won, laduga lenya gu chawalampo. Aba haniya gu haaran se banya hon, sinyati, laduga logo bay won, logo me hon. Heiba gu bay lenya lu bay lalugra hoa agayin ha humamu ga hongwa. Dante, anyangra la hamaran seru banya agayin ha gasi, ligia liabin adari, hanti haaran se banya. Aba hebeluru luma lidon mariye, aba ladorunu wabena. Larigien, Lige hachilu no hibiri uriya ni buri ingiye hagiya, aba harinya gu, wabure me, daraba ibena waba, aba larinya gu hon, ni narin hao ibidye tunno.
18: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
15: Aga gu duwa nyu homa, ladiga ibidye ti hon kabala weyu, ni kabala awra nagiri buda, awle wuguri garo wargoti ubo wakon. Itara linya aruwe hani le lani na sielu kei aba wuguri, Le dan le bay laranse han lun ladungu weya su lido amu fulaso, aba lagua ruhon lumunso ni, aba lishigu ni lisensu labu giyon haria han. Ruti keiburi sengu milu fiadre lun aba hadagye, keiburi bian milu lun aba, keiburi milu lun aba. La fare hani hon kei ha bafu lun hawadiga maridu ni, aba te lidin luagun luweya son. Le munso le resi biru bay sengu milu fiadre, aba luadiga maridu ni, Aba laganyeru ni sengu milu fiadri ligi bogun. Itara meme le resi birubai bia milu, ganyinti bia milu laun. Ahinti le resi birubai milu, aba lidi, aba lachigin aba huyu, aba laramudini lesensun li yubudiri nyen. Sarago dan lari gye, aba lagiri budun I yubudiri, aba lagume sero aranse ahama luagu sensu. Furumie, aba liabi le resi birubai sengu milu fiadri, Aba ledere gruni lun li yubudiri lau sengu milu le laganyi rubay ligi buwagun. Aba larinya gu lun, ni yubudiri, sengu nye milu fiadru bichi gunno aniha sengu milu naganyi rubay ligi buwagun. Aba larinya gu, I yubudiri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara wati buguye. Kei uwara wabubay lidan le murusun ruguti, nichi ga gibeti mati labu guyon bariya ha. Kei mongunda buguye me uwara noma. Larigin, aba liyambi le resi birubay biya milu fiadru. Aba larinya gu lun, ni yubudiri biyanye milu fiyadru bichi gu no, aniha biyan milu naganyeru ligi bogun. Aba larinya gu li yubudiri lun, buiti aba musu buiti anigunfliti buguye. kei kunflibu bai lidan le murusu rugoti nichi ka gibe ti labu gine bariya ha kei mon gunda ba uwara noma. Liga liabi le resi birubai milu fiadru aba lariye gu nulu yubudiri ni yubudiri subuti gu bai numuti lagu guguri ban here guti aluba ha ban lenyi lumuti mabuna gu ban abuta ha bugi ya lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Liga nanufu tadumbai aba nidin aramu daibi sensu labu gine mowa aniha lubai ti le bani aba lariye gu iyubudiri lun musu salofuriti mauniti subuti gubai binyali luagwa luba hana lenye lumuti mabu na guna abuta hao lenye lubai mashaka hana ni kata ligia lunti lubai yebe hamuga bichigu ni nisensu mbanku rugun lundala hamuga nagirbudun neresi biruni le nani lau aganyiruni aba lariye gu honha nyembanya gitahu meisensu le luma bai lue ruhu meilun le lau bai disi milu ladiga ladiga wibuiti lau le luma bai lichugu ba lau lun aba me ligira gun lun angile madiga bai buiti lau murusun le luma bai lagi daruwa ba lue musu ti mouni ti le fui huma ilidun luburi ga le lbogi di bai le nyemba lubai la yahu waha akuni hame lari dame nagiri budun au le uguri ga rewar gati ubo wagun ni abi ba kai uruwa iga yegu angile gun nau aba me na nyuno luagu nala lau uweiri guni luna gusara gu dunia sungurige aba me haundara gu gurige halile na sunfu lasu nigibu gine aba me na fani na guninya hawari wagua kei la fani na guninya huniru mudun mudun hata gine kabara aba me nishi guni hari chagwa banya ligibu ge bungi luege nowene hauriba banya ligibu ge bungi luege banya nubona nariya ga me honha luege banya nowene higogu uge le binila lebe nuguchi resibi humai aruwi hani le aransa lalu bai huba luma ge ladugu ni bungi ubo ladaga dale nalama shubai rutu eigini no dale magra unu bai rutu duna no dale ibuga yaha no bai kai chuludu guti rutu muna no dagati madagra guni no agu rutu dargu no dale nasandi rubai yudu tu arihana dale nadaru bai yudu tu arihana aba meti harinya go richagu ati hagiya no wabure me ida buga giya wariha bulau ilama aba wichi ngoigi ni bu ida buga giya wariha bulau magrabo aba wichi ngodona bu ida buga giya wariha bu kaisi ludu guti aba wichi ngomona bu o madora kuga aba wichi ngodago bu ida buga giya wariha bulau sandi o furisirgo aba odin riha bu aba meti naniya go hon ni naru hau furime gwarga katele hadubi lun aba hada gena mulenu kala luna bu bai nu ginye hadugai Naniga meti hon ha luege baya nubona. Dise huma nui, ugi ele lumbe ha sufri no lun sunda. Eba lidon watu ga meti le menye gu chatibai, le aranse rube luba mafi haulanigo. Ladiga dale na lama shubai, michutun egini no. Dale na magra gu nubai, michutun duna no. Ebu gati na kechi ludu guti michugun tun muna no. Megeti na dagu michutun no. Sangiti na, dawa au, miditun arihana. Aba me harinya gu uriba tin hagi yanu wabure me ida buga gi wari ha bulau ilau mo o magrabu ke chilu de gati o madora gu ga o lo sandi o furisi rugu lumide rugu amani bu nanya ga me hon ni naru hau lagu furumi gwar gi na kate le madugu hu bai hon guri gi ya kala luna bu bai madugu hu muti gi yanu aba me ti haudi ha mafio ga ti lu ha sufri ru nye lu sunda ha me ti risago bai legi bu ge bungi yo Aba me houdi sielun lun hagundaru nye lun sundan.
1: San Mateo, capítulo 27.
2: Da laruga dube, aba hadam ridago sun habuti gu fadirgu hama ugrien weirigu te lida hafien hurio arihe kabala hadiga lun hafaru ni Jesusu. Aba hanuguni grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato legu madimati. Dan la rihi bai Judas, le aluguru bali Jesusu, luago siede hamali la Jesusu lulonwe, aba la sakriha, aba lagu yagaduni darandi mrusu pulata ligia hon habuti gu fadiri gu luma hon gugriya wairi gutia, aba la rinya gu hon.
19: Afigo hadin, lau nedere gero aba uguri madunu ti lulonwe.
2: Aba harinya gu lon.
20: Kamiya gele wama, bugia lubarihi lau lira.
2: Aba la chagaru ni Judas sensu ligia tempo lirugun, aba lidi ati gregua lungua. Aba habudu ni habuti gu fadiri gu sensu ligia, aba hariangu.
20: Siente vichu gu ni sensu le tidon grafu, tolage ili sensu nabungi. Ladiga lebegi oweni.
2: aba howre do lo lagayen ho lo fula so aba wugri le adike be kate lo ti mu lo sen su ligia lo habu no ho trenchenye ligia lo fula so hita lo be liri fula so ligia chile lo modan le itere le lagun fuli ro lem he laburi be profeta Jeremias
13: baruga muti darandi musu fula ta ligia ebegi le hichi po Israel na lo wugri ligia aba hagayen ni lo fula so aba wugri le adagu be kate.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: gwiri gutelao aba harinya guhama gwa
1: salva tiam ahen lungwa siati la salva ragu ahen ligia lube haru etebe israelina rarila loye gurua afinyo mamamu galuagu Ula la fine lago bungi, salva leti bungi weto, ahina ni lubei lago hisi lalu, ke ania galali lubei won, lago lido la bungi.
0: Ana bahamuti gien hiwa rutiha, dagua baya luago gurua uara luma. Abati laburi gadu sunfulasu luma ge amidirugu, dari la dengri uru robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguara gu hesusu heri, lariaga.
2: Eli. Eli, lama sabatani.
0: Mini la lira, nubungyute, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge ha nyubi bai agambuti, aba harinyago.
3: Laguhe ugirile lu profeta Elias.
0: Aba lidi aba hada ge eipa goina aniga aba mudusi, lari gen ladidire geduni, tau diwen garihitu, aba lichugu ni luago aba wewe. Aba linchu no lun no lato, gama lumon, aba harinha go ha hibri.
4: Ingira bem, wariha le ahinyumbi Elias e salvarei.
5: Wariha ahinyumbi.
0: Aba ya ladigu Jesusu aba agora guni herete, aba tilonwe. Lida ora ligia, aba teheri de gun tibelo templo, lida bian muruso, inugian lo unabu. Aba ladagaro aba haraba ganali, aba labou handubu. Aba lahuna chagun umuha. Agu ya guati ya staragu hadagi ya finye te luagu bungi hameha hilagu anyabanya. Aba hafuri duga lidage hamuaha larige lasaru Jesusu lidage oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe le yen lubei hariha ya staragu grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigrubali Jesusu. Da hasandiru bali haraba ganani luma dan harihi bali libri burikate ele asusare dubai, aba hanufu de dago sarago, aba harinyago.
6: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
0: Yenye no sarago urinya ariye guwa dise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya, idara guwa hamwe. Yenye Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le aguyen deyna lubay, aba liabi aba wugiri risiti giriti hose, lida agieti fulasu le giribay armetia, hada agieti ginyen ha afala rubali Jesusu, aba ti lidi lumu Pilato, aba lamuri hani lugubu Jesusu luma, aba ti lariyangu Pilato lo lichuguni walun, aba lanuguni hose, aba lowburaguni tida aba gamisa haruto, Aba lichigo ni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubari wa luwago dubu. Larige la dauru ni umuha, lau aba dubu weri ti luwago lubenari, aba lidi. Yenyong ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga, larige ranse hani lubali weri emera agoni, aba haudi habuti gufadiri guhama fariseo gulumu Pilato, aba harinya gulun.
6: Wabuti, aritogo omuti lwagu ariyega la meha yeti ligira, dahmele mowe gili, lwagu lasara yabala lwagu luru wawe yu lidage oweni. Ouna hagubo iba achorurei umuuhu, darime luru wawe yu, miabi hamamo lani disiplugu aryebu, iweruhe ilugubu, abame hariyegu hongirigia, lwagu sara lila, weri timaha limeti, lagumu hon yeni le sigulo le frumeti.
0: Aba lariyego Pilato hon,
7: barihuma fiu sudara, Heba choru huma yumuahu le lubui duaga yi huaratsi.
0: Aba ti haudi, aba ha choru ni dubu le luagu bai umuahu. Aba higiru ni sudarago lun honigiru ni.
8: San Mateo, capítulo 28.
0: Dale lasu gribe luweyu remera agoni ani aruga deyne linya weyu dimasu. Aba ti di Maria Magdalena, tumato aba Maria arihei umuahu. Sodini, aba ladagaru aba haraba ganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obe ladourua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga, teabi ladagaru ma lanari matiharu. dale harihi bali sudaragu, aba hadadagaru lo anufude, aba herederu kama hilaguan, aba tilariangu angeli ligi hon uriya hagia.
5: Anufude da bumana, subu sekitu lagu ala yenu kesu sulegi, aga lagu ubi lagu duruwa, uwa tiga, sarali tilariangu, ido umarihi lasu legini, lugai lichugu, aba mehidi fuese, aba mehariangu hon lani disiklugu, lagu sarali la, lagu anigira la rubakwa galileu, nyei batarifu, aniha abu gaugadu le lumbe nichugu niku.
0: Aba hodi wuriya hagia, ofu dagwena, lau anufu de luma sarago ugundani. Aba hodi eipa gwena ariagain ho disipulu. Sunti ayaha la luago uma, liga larufu dagu hesusu lungu hon. Aba labusuru hon. Aba tihayara fadulu. Aba hahudrogulu. Aba hoguru ni lugudi. Aba lariagu hon.
2: Manufu de dahuma, eba avisa yanani gulu hodi gali leon. Lagunye bala harihana.
0: Dale hodi lubai uriya, ligia hodi hada ye sudara ha onigru balia, aba hodi uburugu, aba habahidaguni le asusere dubai hon habutigu fadirugu, aba hodi abutigu ha adimureha hama wugurye wairigu te lida hafiye hurio, lu hebeluru hamo lido aba uarani, aba hichugu sarago sensu hon sudara, aba hariyagu hon,
9: Harinya me lagu dan la leung hala arumuga ariebu, abala haya bilani Jesus disiplugu, aba hibe rohani lugu. Ahila subu dira gumadi matikate le, wadimure habalu maluagu hufule isi lu madugu la nikata hau.
0: Aba ti heresi biruni sudara hagia sensu, aba haudi adiga ile wagu bailarinya wagu wahon, itara liya harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disiplugu, Galileon, luagu wubu le mehe wagu belariyaga Jesusu hon lu houdin. Danti le harihi bali Jesusu, aba hahudro gu lun. Lou sun, anyahe ilan hadagyan, lou gwati hafinya luagu ligye lan. Aba leabi Jesusu hawagu, aba lariyagu hon.
2: Rula li sun, upafu no siye luluma ubowak. Heba lubaiti habuguri gurige halilu na sunfu lasu, adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugushile, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri sando. Arufu taha huguya mehon, luka kamba di haman lu sunle uwawo bainariya gahon. Subudi humei, luaguanahi la huma sagoweyu darime lagumuchun ubou. Itarala.
10: Uganu buiti lela buri haboi maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
11: Aniha uganu buiti luagu ti Jesu Kristu le liru buingiu buruanyu linya ti dan liliru bu profeta Isaías.
5: Nona hanyen nona gile bubaragi lularan se gani uma luba biabi. Agambu oti aga umala lirinda fulasu magenda bati larinya da. Aran se guma uma luba baburebe. Daraku ma uma suruti luba.
11: An itara linya liambi bai huan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahon grigia, lun hasakri han, luferudin walan hafigon. Badise iwa hagia mi. Aba atiha hayabu in lida age sun judea luma sun Jerusalem, agambu la purichi han. Anti hale hagufe seruni hafigon, aba hain labadi seruniya huan lidan duna le giri bai hordan. Lauti meha lura kameyu la daira gua huan, Lauti gueru lagir galiranago. Chagagaru legi banya luma siru dule arabo. Larinya gaha hong grigia lidan lapurichi.
12: Anite bayaba le gabafat matinui. Darilu madina na ni lun nelemuchu afaraga de tagriga legidi. Au lauduna nabad seran. Ahi legia labad serbadun lau sefrisand.
11: Lidon bugati dan ligia. Aba lidi Jesusu Nazareti gine fulasu le lidan bilimua ha Galilea. Aba labadi seruni wan lidan duna le giri bui hordan. Dan le lafri dun bui Jesusu duna rugugine. Aba ladara gun cielo. Aba larihi lareirun sifiri sandu luagun kei hamuga aba unhu. aba lagan bunua larinyegun aba umalali sielugi.
13: Ugi nirole kisi bini le ome ome bulanugunda.
11: Lari gie aba lanuguni sifiri sandu esusu lidon fulasu magaira wati. Aba lerederun esusu bia mii ve yunye haganagwa anima luguganyuti. Aba ti louchaguni mafu ya nye. Lari gie aba hayabu yangeli gulun eservi duun lun. Lari gie ladarunu wa huwa aba lidi esusu galilea apurichi hauganu buiti luma gie buingiu. Aba lariyangu.
14: Siluha lida, jarafa li larui habungiu. Asakri ga huma, afinye huma luago uganu lelani na asalbaruni.
11: Logo abanweju, eibu gina linya Jesusu, laru laru duna, legiri boi Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi le lamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi. Aba larinya gun hon.
14: Igogu, falahumana. Aba menadugun lu hadia hagurigi no.
11: Aba higirunu haseni furese furese aba houdi luma. Aba ti leibugun Jesusu murusun ya. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma Juan le lamule. Tidanyanu aba ugunen aramada hon haseni. Aba laguarun hon. Aba higiruni haguchi tida uguni hama ha idere gubalinya aba haudi luma Jesus. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesus tidun haligili sinhuriyo. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tuhanigi grigia lausun le larinyegube Jesusu. Hon ladega larufu daha hon la ubafu. Mama kai harufu daha arufu daha tinya liliru du Moises. Nyeyin aba wuguri tida ligili stuguya lao aba sifiri uribati aba laguaragun larinyang.
15: Kame sabe mehtera wamo, Jesusu Nazaretni, bia bia san lubagiri shaguniwa. Subudi numuti katabula, luagu buguya la liru bungyu le sandubay.
11: Aba la denga Jesus lun sifiri uriba tiligia larinya galun.
14: Maniba, furiba lida agia gurigia le.
11: Aba lowe hajuduni sifiri uriba ti ligia grigia ligia. Aba lafri du lida agia wagwaina. Sunhanyi mbanya aba tawari du hanigi aba halugu dagun hamagu.
1: Kate isale, kate isa iseri arufu da hanile, grigia le. Gabafu tiginya lun laguma dironinya sifiri guburibatinya anya gamba hamuti.
11: Aba lagambo honi walogu Jesus ulida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya. Aba lidin Jesusu Santiago luma Juan Habien Simon luma Andres. Ron tiyante lime di Simon tabiru hany. Aba harinyagun lun Jesusu logo sandinyong lan. Aba tilidin tuagun, aba larigudini tuhabu, aba linyuragun, lida mime oura ligia aba taraidagun, aba tasarun, aba tatenirun hon. Danle laludun veju, gunyeli, aba hanuguni wa sun sanditia, ama sunha gawagubanya sifiri uribatia lun Jesus. Aba hondaragun sun lila na fulasu, Lubadu ben. Arida guagdati Jesusu saragu sandi tinya halau tinya amunye guenerigu luuyari sandi. Saga ligia saragu sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati luun hadimureha sifirigu agia. Ladiga subudi hamani kate inye la. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu. Aba lafri du borugudin loe uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati. Lun lafuri edun lun buingi unyeni. Aba lidin Simon hama libirigu aluwe. Dan le hadari rubali aba harinyagun lun.
16: Anyahin tesaragu girigi aluwa hagu.
11: Aba larinyagun hon.
14: gai mo li don buri fulaso le jarafa bai a purci ha namuga gin yenye la daga lun lira niyabi ubowogun
11: itara linya luboi ti aibuga lumuti Jesus sungari lelea a purici heina li don buri haligili sin huriyu li don sun fulaso a saga heina ligia sifiri guri batia hawai grigi aba liabuin aba grigi sandi ti lau lepura aba lahu dragun ligibugen Jesusu aba layumura gulun lariñak
1: gayarate bare dogagedna ahabu busen
11: aba lagude medagun lu Jesusu aba laguru ni lau luhabu aba lariñagun
14: busentina are dogoba
11: kai lariñagu itara aba lareido gusanditi ligi aba ti launahani Jesusu nyingi lari ginyegua arinyega ina lun.
14: Mabahu da kwa baiti ya ni kaun, nyuduri kwa baruhu da kwa bongwa lun hafadri huriyo. Aba mebishi guni badagara gudun lwagu baruma dun kaisi larinyegu nun liluru dun Moises. Itara luba harihi ni gurigya lwagu arita kwa hati bulan.
11: Aba arigu lidi, aba labahu da guni sun lea susere dubai lun hon sun grigi. Ligia lebu bai lasinyerun lan lerederun Jesusu furangu lida ni aban flasu. Aba lerederun le nyin lumuti uwa hama grigi. Lausun lira nyumbu imeme tinya lida gesun flasu arihe.
8: San Marcos, capítulo 2.
11: Atirebeyu larigie aba ya lagiribudun Jesusu uburugun Kafar Naumu, aba hagambu grigi luagu giribu halila. Aba hondara gu saragu grigia darilun mabaranya la ni benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingiyu hon. Aba ti hayabu ingadiri wugirinya baruna hagia aba wugiri le deregu dali lugubu. Kaiti sinye lubei hachiluru le nyi lubei Jesusu. La daga hibe grigie, aba hagidaru murusun loigen tablugu muna, loo ginye le nyin lubai Jesusu. Aba hareira giduni sanditi nyin ginye tidan lubarare. Dan le larihin bali Jesusu hafinye, aba larinya gunlun le sandibwe.
14: Ninao, ferud nawali bifigon.
11: Nyenye nu hada gen arufu dhatinya liliru du Moisesi, ha nyumba nya nyin, aba hasaminaru
0: kasa wagu la dimre he itara la nabo guenga le bungio la diga uoti ni aba gayara ti ferudu na la figo loi diga bungio
11: subudi lumuti Jesusu le hasaminaru boi aba larinya gunhon
14: kasa wagu hasaminaru itara kate ti masa mene gubi larinya wagun walu sanditi le ferudu na wali bifigo o larinya wagun lu saraba budabun bubarari baiba Naruhu da liti hun lagu gabafu na awle uguri garuwarigoti lu ferut na nafigo.
11: Aba larinya gulun sandit.
14: Saraba, budabun bubari baiba bubiyon.
11: Aba lasanu sanditi lida oura ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengye. Ariya gusun hanyen banya lun. Wairi tu hanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun weriguni lun buingiyo arinya gaili.
15: Manihi nya hagi di wakate yitra buriti gaili.
11: Nyengi nye, aba lidi Jesusu laru duna. Danle hayara fadumbo isaragu grigia lubadu. Aba larufu daha hon. Lasurun larufu daha hon. Aba lasigiru ni leibugun. Aba larihi ni lebi le liru alifeo. Nyu linya le nye iluboye. Lagubura huwa lisensu gumadi, aba larinya gulun.
14: Falabana.
11: Aba lasarun lewi, aba lafalarun. Lari ginyeti, nyenye Jesusu eiga lubinye lewi, nyenye nuginyeti saragu agubura hatinya lisensu na gumadi, hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma, hama lani disipulugu. Ladiga saragu hanya afalaruti. Dan le harihin bali arufu dhatinya liluru du Moisesi hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipulugu.
1: Ida linya san legin bai humais tru hama gubra hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya.
11: Dan le, la gambu bali Jesusu kata ile, aba larinyangu.
14: Hama sandi banya memege ruti nsorosi. Hasandi banya hagia mege banya sorosi. Mama lubeti niyabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niyabi ya alu hanya haa gafigo ubanya.
11: Logo aba mweju, dan le, hayuna runglani guhua hama fariseo gu, luhagufulirun luma bwingiu, aba hayabu ifiyu grigia, alugide Jesusu harinya galungu.
0: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseo gu, luhagufuliru luma bwingiu, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
11: Aba, launa bunia, Jesusu.
14: Gayera tifunage hayuna ruwa misru hutin lidon aba mariye, dan le anihin la adari nye hama. Anya nihin lubay adari nye, sinyati hayunaron, lunti haygin. Lachil rubadan lula nungun wa adari hama gine, ligiya meti hadani lun hayunaron. Mafa dahoutu daug u binadu haro, tau gamisa iseri. Ladiga le me metife gamisa to iseri gi rubon, taheri dagubon to binadu harubon, dame le tadin ragon laweri dati maba hayrit. Meserun watu ginye diwen to iseri gi rulidon aban aga iweru le binadu hali, La diga tabou shogu bay diwen iseri weru binada dame le tinyuru. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubay ti luti teseruno diwen iseri lidon weru iseri.
11: Logo aba lueju remera aguni, eibuga inalinya Jesusu haulani disipulugu labadna gwanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dan le hasugiri. Aba harinya gu fariseo gu lun Jesusu.
9: Ariha bahon banigu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti la dugunu walida luweyu remera guni.
11: Aba larinya gu hon.
14: Malay hagidu luwagu lemeha la dugubi David luwagu abadan. Dale lalama chumbay, ligeya haw son libi yugo. Aba lebelu nun lubi umbungi yu dale avi atari lan fadiru wile inyu timabay. Aba legi nun fein to sagrobon, to maha wabon heigu nun amugurigi hawedige fadiru go, segun liluru do Moises. Ani ru ligi ya hon gurige haluma banya.
11: Aba ginye larinya gun Jesusu hon.
14: Lu wuguri la dugu wa luweyuri emera guni. Mama wuguri adugu bay luweyu ligiye. Ligiya gapafuti naginye awle wuguri gara wargati luagu luweyuri emera guni.
8: San Marcos capítulo 3.
11: Aba yelebelu run Jesusu tidon aba haligili sihuriyo. Nyenye ti aban wuguri hilali aban luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan luwe yuri emera guni. Lun hadari run lidurun. Aba lariyengu Jesusu lun le hilali bai uhab.
14: Saraba, rara maba ya hagibu gine sungu bai.
11: Aban laligudu ninya ahibiri lariyenga on.
14: Kalumbi la dugun walida luwe emera guni, buiti o di wuribati, lesefruno ibagari o di lagidaron.
11: Sun hagia aba hamanichun, aba ati lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni, la duga tidere hanigi, aba lariya gun lun wuguri ligi.
14: Tuleba ibuhabu.
11: Aba latuleruni aba lariya dagu, aba ati hafridun fari sewugu, Aba hagume serun adimure hahama guwa, luma hama lanigu erodesi, ida luba lan hafaruni Jesusu hilagu boy. Aba atilidi Jesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigia galilena. Dan le lagambu boy logo onwe buburi katari le ladigi boy. Aba hayabu ingwa grigia hudea gien, Jerusalem gien, Idu meginye, lobo afurugu ginye duna hordan, tiru ginye luma sidon ginye, lun harihini. Ligia lariya gubay Jesusu hon, lani disipulugu, lun aranse nyo hama aba uguni luba, luwe hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibe nye lubay larida guagudun, sun sanditinya aba haguragun hongu waluagu lurungu, Haguru ni lun larayda guagutuni. Danti hale lari harihini hagawago banya sifiri guri batinya aba hahuduragun ligibugin aba haguaragun sifiri guhadagin harian
15: liro bungi buguya
11: aba leveri duninya Jesusu lumarinya gun hamani katinyi la lari ginye aba lamuderun Jesusu logo aba wubu nyi luboye laguara hon ha umbanya labuse danle ondara lanya aba lanua dirun du su hadagi lun luma banya lan suanda luma lun launa hania apurishi aba lichugun ubafu hon lun harai da guagdun sanditinya luma lun hasaga ha sifiri guribati aniha ahiri du su wugri hagi Simon leumbe lagua ha Jesus u Pedro Santiago lao Juan le lamule ha leranhun sebedeu ha umbanya lagua ha Jesus boaner hesi minilan lira leranhun wayuhuru Andres y Felipe Bartolomé Mateo Tomás y Santiago le lira Alifeu Tadeu Simon aba meha wugri le afaguati lun hawan serukuriyo Luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesus. Lari ge aba hagiri budu hari gun aba hebelurun ti don aba muna. Aba yahondara go saragu gri ge nyi dari lu madani hamani lu haigi. Dan le hasubu diru bali lidu nyu Jesus kala susere bai. Aba hayabu lu yebe anuguni. Laduga hari ngu gri ge logo lulu halila lao. Nyenye nuarufu da hatinya liluru du Moisesi ha achilur banya Jerusalem yegi aba hariyangu.
0: Guguri le, anihe Belzebule mafia le habu ti sifiri guguribate luma, laulu bafu mafia la saga sifiri guguribate.
11: Aba ati lagua run Jesusu hon, lun hayarafadun lubadun, aba lichugun aba hempulu hon, aba halariyangu.
14: Ida luba gayara la saga runi mafia, mafia guanarigu, fulmi aguari garui hanile afani raguti luma, Agenda guhamagua, laguni chakuba. Anisinya beginye hadunaru iduhenyu keisi duhenyu ahanya afani nagu. Ahi hamugati afani naguwa mafia, lagenda wame lumagua, sinyabe iladurano, lagumu chakuagu le regube ilira. Uwa tiniaba lule belurun lubi aba uguri le herete lun lanugu ni lilagu, ahi umaguragu la uguri le herete ligia furumi. Itara ruginye ngayara la liberu hani lilagu. Ninaru hau, La ugayana la ferudno wala sun figo luma sun uriba ni le harinya gube gurigi. Luei digien lun hadimure ha uriba lagu sifiri sando. Sinyabe I ferudno wala figo lira. Lerede ruba haduno lun sunda.
11: Larinya gubali Jesus lira la diga harinya gu logo lubafu la mafia lubafu sifiri sando le li dambo. Lari gien aba tachilirun lugu chu Jesusu haula mule no le nye lubo Jesus. Aba herede rumba uguti. Aba hona gudun luagu. Hati nyu banye ge yegu lau Jesusu aba harinya gulu.
1: Anu hati abugu shuhau ba mule nu bogu di halu hanya dibu.
11: Aba larinya gun on.
14: Kagi anu gu shubon hama na mule nu.
11: Aba larinya gun hawa gun ha nyu banye ge yegu lau aba larinya gun.
14: Anya ha nu gu shu hama na mule nu. Laduga furmi wari ga hadugu ti lugunda bungi yo. Hagia na mule nubanya nitunu tuma nuguchu.
8: San Marcos capítulo 4
11: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gunsaragu grige le nyin lubui. Ke gibe nyin lubui grige nyin. Aba ladinu Jesusu tidun aba ugune to nyin bu dunaru. Aba lanyurun tida aba heredirun sun grige laru duna. Aba ti larufu da hasaragu kate hon lau hempulo larinya ga hon.
14: Agamba humano, nyenye aba abunoguti aba lafu ridon abunogu. Lida afur haina lani lila nadu, aba labur ha lida age luagu uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba labur ha labati naguwa dubu lenye lumuti uwa la hasaragu mua. Aba labu chumfurese la duka mahuli lila mua. Dale lasu duweyu, Aba lasurun kaiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo, aba labur halabad nagun hiu. Aba laweina mudun hiu uwar loma. Aba lanyara da guagu duni, magindu ti nadligia. Anihinti lita agien, abur hati lidon mua buiti. Aba la bocho, aba la wei namudu ma lu buidon aluba houti lidan gien. Anihin lidan gien, ishi guti darandi in luagu kala aban ilo, libiri ruti uruwa wein, libiri san.
11: Aba ti larinye gun hon.
14: Hagarige iruguba nye luha gambo, agamba hama.
11: Lari gien, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligudini kala lilabai hempulule. Aba lariye gun hon.
14: Huguya, subuti gu da lali bungi yu kate yaramu dogwati le lani na laruwe ya hon. Ahan ya hama bere se banya lau lereru, lau hempulu lariye waguwa kate iluagu te laruwe ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu go hon kala lanichi kupi kate ile harihubwe. Dame hagambu, uwa lamu ga gufuna da hama, lulansi ya nun hagiribu dun lu bungi yu, lunferudu na wala hafigon.
11: Aba lariye gun hon.
14: Uwati saan kufuna da humani ile, idalubati kufuna da humani libri hempulu. Le abu nungu bali lila nadu, itara linya kele apurisha bali le neru bungiu. Anye ngurigia, itara hanya kele lila nadu le abu habu ilidu uma aba hagambuni le neru bungiu, larige hagambuni aba le abi mafia, aba lagidaro ni dumuri le abu nube itida hanigi. Hibiri ngurigia, itara hanya kei ilo le abu nungu abai lagana go wadubu. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ukundani. Gama lumon, kei malagle lubei, medere buguntia, nati lehocha waguni wa o heiba honu wa lan luegien lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafien. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo leabu nube ilagana kwa hiyo, aba hagambu ni lereru bungiyo. Gama lumon, weri timati hafudu lau kati lelani na ibagari le, aba leyedu niya linsi habu irisini. Aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lerenu bungi utidage hanigi. Mignu titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gama lumon, anyahe gia gurigia, itra hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagambu ni lerenu bungi yu, aba haresi biru ni, aluba huo tikate buiti hada gia, kaili la nadu le ichi gubi darandi agu luago aba ilo, o uruwa wein osan.
11: Aba lariye gun hon.
14: Beba tifunagi aba lampu lun lishi gunu wa tabu gen aba gafu wa tabu gen lagabana. Uwa, lagu dabu la lishi guwa lun laru wonga dagu dun munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu dagwa ti luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le ibidi wa ti luma subu diruwa baila. Agariga iruguba nye luha gambo agamba hama.
11: Aniya getiginye hon.
14: Teni humati ya lun le hagambu bai. Ladiga le auti hamisra hamo, lau bagiye hamisra hoa. Ruwaru ya ligiye me muruso lau. Itaralinya lubaiti, legamati, lichiku uba lau lun. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le lumabai lagida ruba loi.
11: Ariya katiginye Jesus.
14: Itaralinya laruwe habungiyo, ke le susar dube lu aba uugiri le abu nube lila nadu lida amua. Ligiye me me lu aruma gunyu la, o agago duwa nyu la. Ariya bulaye be, owe yuwe gujebe. Bawu meme ti nadu ani weiri ligia. Gama lumo, ibidi ya ti lumo abu naguti ida linya la la susiradu. Muwa kwa narigu arandarati. Furumie aba lafridu idibu. Nyingien aba legeleweha. Nyingien aba labuncho ila we lau ila. Dati lefunali lila nadu, aba latou honi wa laduga chiluha lila lidani la luba hon.
11: Arinya gatiginye Jesus.
14: Kasa le nega bilaruwa habungiyo. O kaha muga himpulu ga yarabi wa yusurun lun warufu duni. Itara linya kei aba atila mosutasa le abu nu tilida amua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabai ubogo. Gama lumo, dale labu nu, aba la weiri dun, ligia weiri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lidambon ichari. Weina muti lilimu, dari lun ga yara la hemera gu dunuru labu gen la munyunga le lichi gubai.
11: Itara linya ha, larufu dhan Jesusu logu laruwi hampuingiyo, hon lau sarago hempulu, libe le dari le nye lumuti gayara lan kufuranda hama. Marufu dhanati ni kata hon logu laruwi hampuingiyo mayusuru ga hempulu. Aba lafura angwagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu lan luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniengu Jesusu hon lani disipulu gu.
14: Kei mon lo bafuru gu lagunu.
11: Aba ati higiru ni ya sungrigi hagia, aba hanugni hesusu ti na uguni to gadan balinya nyenye nuburi ginye amu uguni uwarahama aba lafragun aba garabali hereti aba lebelu ha du na ti du uguni dari lu yebe tabuinchu larumu gunyati hesusu ti yu na uguni balanyu tuogo aba ichugubari aba hakakudahani aba harinya gulu
16: maestro me perse kutu pusala uwa tipira kuala
11: aba lasaru hesusu aba ladain halun garabali aba larinya gun lun lagun
17: maniba derega de guaba
11: aba lagalu madun garabali aba darangi lala sunkate aba ti larinya gun hon lani disipul
17: kasa wagu lueri bai hanufude kasa wagu mafinye hubai
11: aba herederu lao onwe buanufude aba halgi dagun hamagu
15: kata ifunasa ale ibi nilubai garabali luma barana adiga hamuti lelu baibai
8: San Marcos capítulo 5
11: aba hachiliru lo bafu rugun lagunu lido flasu legiri baigadara lari ginyarugu lafridu hesusu tidange uguni aba liabu aba grigia kawogu te aba sifiri uribati luagun grigia ligia kabu sandu ge lafrid Ladiga nyi la laga nuwa, ani uwati ni abanga yarati lagira guni, ni lau gringri. Lau sun, grago anya hamali la lugudi luma luhabu, lau gringri, sun anda latu muraguni, uwati ni abanga yarati lagalo maruni. Sun anda ha laibugun ariyabu weyuagu, aguara hei na logu buri wibu luma buri gabu sandu, iba gwei na ligia lungwa lau dibu. Dale larihi balin grigia ligia hesusu disegin aba leibagu lubarun aba lahuduragun ligibugin aba laguaragun lun
15: kosta wagu bemetera wamo hesusu lire bungyu lenyu timabe
11: ayumra guati na bun luagu liri bungyu lun masufure gudun banin larinya guboi itara ladiga gumesele lan hesusu arinya galun
17: sifri uribat igira bai grigia le
11: Aba lalig duni Jesus.
17: Kabiri.
11: Aba lona bun lariñaga.
15: Lehio niña. Diga aquí petio.
11: Aba hayumra gun sifri hagia lun Jesusu. Lun mouna halania bau gudin luay flasu ligi. Kaitiñay ñenu luboy sarago buirgo. Eiga ñay logo wibu. Aba hayumra gun sifri guribat ñay hagia lun. Hariñaga lun.
15: Una bawahado buiru hara. Rubo mawo luwe beliru hado.
11: Aba tilitu Jesusu uma hon. Aba hafuri dun loi grigi eligia. Aba hebeluru hado mbuiru. Nye nu hawara ambia milu buiru. Aba hagura gu mbuiru huhagia hongu wa loi gen wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ti hanufide dagu ha aunigiru bali ya mbuiru huhagia. Aba haiba agun. Aba hudagwe le asusere dugwe uburu gu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dubai. Dale hachiliru mboi le nyei lubai hesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribati ya nyu linyi. Tau nyinginye la dahiragu arahi daguali. Aba hanufu de dagu. Hati arihu bali aba habahu dagu nile asusere dubai lun grigi ya lebu gawagu bai sifiri uribati ya luma hawagu tibuiri hu on. Aba ti hayumura gulu Jesusu nu lafri dun lidange hagai dan le ladi nu boy Jesusu ti do guni aba la yumura gulu guri le buga ka wagu boy sifiri uri batia nu nu lidi nu ma ti Jesusu arinya ga regti nu
17: be babu bi un hamon bi dun aba me baba hu da guni sun le la dugu bi babura me bundi buagu la lugu de me habu bon
11: aba lidi Aba lagume serun abahu da goi sun le ladigu be Jesusu logo lida sun fulasu de kapolisi aba tawiri dun hanigi sungu ba dan le lagiri budu be Jesusu tida uguni lo bafuru gugine duna aba hayabu igwa durubu nu grigi le nyinyi luboi aba le rede runye ilaru dun aba tilia bu aba hadagen tabuti haligili sihuriyo giri ti hail dan le larihi bali wugri le Jesusu aba lahu duragun lubadu lugudi aba layumuragulun lariyang
12: anuhi nirau towe, kemo bishga buha butogo arigito go tamuga, ani gabagiri tukuyeme.
11: Aba lidin Jesusu luma, saragu hanya grigia afaloriti. Aba buriti hamuru daguni Jesusu. Hata anti saragu grigia ha, nyenyu aba wuri sanditu, duzu irumu tau lao lesen hajito tidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago, ani vesi tali sunle tumat. Marei dagunt. Gaon un guainer ligia tisandu. Aba tagambu la dumure hon luago Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hada saragu grigi. Aba tagunru nu la dairegu. La diga tarinha gutun guarugu.
18: La urugu mehna guru nu la dairegu. Narei daguba.
11: Lida ora ligia aba lereder un lesen ajito tuei. Aba tasandira gutun gua luago arei dagua ulan. Aba ti La sandiru Jesusu, luago, areita guagu dalilan grigie lau lubafu. Aba lagara ragun hawagu grigie ha, la naga gienbanya, aba lalik daha, larinya.
17: Kaguru bituagu na dauragun.
11: Aba, harinya gun lani disipulu gunu.
19: Aria gupinya te lukibe grigie ya alwagu muru guhanya la. Algu da hagi dibu, kala aguru biwa.
11: Aba laria gun Jesusu geyegu lau, Alu akala aguru beluago. Aba tiabu uri tuguya. Adada garena lau anufudi. Subudi yun te ile asusere dubai tu. Aba tahu durogun ligibugin. Aba tarinya guni sun inaru nilun. Aba larinya gun Jesusu tu.
17: Nirau, arida guadi buladuga bafien. Baiba lau darangilo, arida gunyulida gye bisandi.
11: Nyengil Jesusu adimureha. Lige hayabu in lubi egien wugiri lebuga nyumbui boi ougai logu tisandi lirau. Aba hariangu lun tuguchi irahu tuguya.
16: Hilati abira, igiragu bebe maestro lungu agwento?
11: Agamba lumuti Jesusu le hariangu boi. Aba lariangu lun wugiri ligia.
17: Manufu dedaba, afinya riguba.
11: Mahati haudi ngamu luma, luedigia Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chilurin bai lubi yon wugiri ligia, aba larihini chakaguwe ama grigia ha ayaku mwenya aguwara. Aba lebelurun aba lariyengun on.
17: Kasa wago harencha ayahu waburi hukui ya itara. Mwome tuti ya irahuto, tarumu garugunyi.
11: Aba hehere han lao. Aba tilafu idagudu niya Jesusu sungu bai nyengi. Aba lanuguni tuguchi irahuto matuguchu hama ha nyundu banya luma. Aba lebelurun le nyenhi tubai irahu. Aba larigudini tuhabu, aba lariyengun tun.
17: Talita kumi.
11: Mini lan lira, bu nariyenga saraba. Leda oura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba teibugu. Weiri oheru, du sirumu tau. Aba tawairi du, anigi grige ha nyenbany. Aba lichugu Jesusu dimure hereti hon, lun mabahudagu hamani nikaun. Aba ginye larinya gu hon, lun hichugun egini tun.
8: San Marcos capítulo 6.
11: Aba lidi Jesusu nyengye, aba lagilibudu lagairu. Aba haudin lani disipulu luma. Da lachilu rubay lueyo emera aguni. Aba larufu dahan tidan haligili singuri. Saragun hanya grigi ya agamboy, aba tawari duhanigi lau larufu dahan. Aba harinya gu.
1: Alia funa san la frendere grigia le sun le? Kasan du uyeri li chua u le luago bai? Ida lia sa gayara lu bai la dagu milagro? Saran fangai ga le tireu maria le? Libu ganya Santiago, Jose, Huda si luma Simon. Ani wama yanu ginya litun.
11: Aba hichugu mabauduni luago. Aba larinya gu Jesusu hon.
17: Gunta tinha sun grigia lau ama profeta. Mama regali ligia lita agen hageira o haduhe la o tila na la haba.
11: Ligia lasi yanumba iladuga amu milagru nyei. Loidiga lichugun luha buhawago biyaru sanditi. Aba la reida guagudani. Wairi tuti lanigi lao mafinye hama. Lari igien aba leibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawago duusu lani kudisipulu. Lun lagume serun ouna hanya biyan biyan aba lichugu ubafu hon. Lugayara la hasaga hasifiri uribati, ruti dimure hon lun manungu hama ni kata logo haibungo loidige badu. Maulumuti ginye, hanugu ni feng, ni sago, ni sains. Lung geidig lan ha sabadu, lung mabia matan ha simisi. Arinya gati ginye hong.
17: Namele hebelo rutidon aba muna pusura. Reide humanyi inti da meme muna tuguye dari hafuridun lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi blu yuhama lida aba fulasu, mahagie mehagambu nu, kuri humanyi ginye. Aba me hafur duni kaliti lwege hukudi, lisei ni memagunda ni hau lina na fulasu ligia. Igira humanya kei hadari ragu honwa, nenara hau, lagu dame lala chilu no luwairu bungi lu laguse ragu dunia songu rigia, ma wainu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomora na kei lila na fulasu le meresi biru balun.
11: Aba ti hafri dun, aba hapuri chingha hongu rigia, logu lunti la hasansiru ni igaburi hauseru. Saganti yaginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Huruguwa hagia garaba hawagun saragu sanditi. Ama haraida guagaduni. Kaiti agamba huwa lilubo ilogu Jesusu lida sunflasu. Aba agia la chiluru, larige rigun uruwe erodesi, saragu hanya arinyaguti.
12: Saraya huwale abati sehbae lida geoweni, lige luweni belubafu.
11: Hibiri arinyaga.
3: Elia sileme ha profeta le.
11: Hibiri arinyaga.
0: Aba profeta kei habinat.
11: Dan le lagambu bali erodisi sungle aba larinyagu.
12: Mwa le meha nadira kutiba ichigle saraya lida geoweni.
11: Le meha susera dubai au nahali meha erodisi adagri huwa. Aba lagira guni lao gringri frisurugun tadiga erodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule erodisi wedio. Aba lanugunu erodesi lumarime. Aba meha ladinya gunhuwa luon erodesi.
12: Mou lumuti bagamare dunu lumariba mule.
11: Aba leyere gudunhuwa tun erodiasi. Aba antabuse erun tafaru ni hilagube. Gama lumon, sinyatumuti ladiga hanufute tumeha erodesi luwe. Ladiga aba lawuguri richaguwati ani sanduti huwa. Aba te launigiruni. Lausu da lan la gambu ni erodesi le lariyangu bengwa aba le rederun ibidi yoga lunga aba lan la dig agamba lumuti lau ugundani aba tadarilu ni erodesi tichansi dale la gufli rumbo erodesi irumu aba la dig unfedu honku madi matinya ama habuti husudaraga ama amu grigia wairi kutin hagali lewa aba tebelu runtio erodesi nyingi lubai fedu le. Aba tabina ha. Unda ti erodesi ama sunha nyimbanya aiga luma lau tabina ha irahu to. Aba larinya guntu.
12: Amuri habai lebabusa runuma nichukubu.
11: Rulumu tilereru untu luagu nichukubu ilan furumi ya guayu gukatei le tamuri ha luma tu. Ibi nilan tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuridun aba tarinya guntu tugushu.
20: Kabasa namuri ha luma.
11: Aba tarinya gun tun.
20: Amuri habili chigu huwale abati sayhabe luma.
11: Aba tebelunu irahu to furese lenye lubayit uruwe. Aba tarinya gun lun.
20: Busena lu bichu unilichigu huwale abati sayhabe nu lida aba siyad gwele gwele.
11: Aba liru tagun uruwe saragu. Kama lumo kairula li lubay lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulu. Mahati lumu michu lubai la le tamuri habai luma tu. Frese frese, aba launa hauruwe aba sudara, laudimure lumu lanikuni lichigu huwa lumu. Aba liki sudara ligia furisu lumu, aba ladiru ni lichigu huwa, aba lanikuni lida aba asiyed. Aba lichugu ni tun irahi tuguya, aba tichugu ni tun tugushu. Dale hagambu bali lani huwa, aba hayabu lumu hanikuni lugubu aba habununi. Itra linya longwe huang. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lida gen hapuri chihan. Aba haundara gu luma. Aba habahuda gu ni sun le hadigu boi luma le harufu da haboi lun. Aba larinya gu Jesusu hon.
17: Igo ugo. Kemu we mera walida mafulasu le darangilati.
11: Larinya gu bali lira ladiga nyinyenu lan saragu grigia. Hibiri nyundun, hibiri nyumbuy. Dari lung madani la Jesusu hama lani disipulu ni lung egi. Aba lubo iti houdin, tida aba ugune lidong aba flasu magaira wati. Kama lumo saragu hanya hadange ha aribali houdin asubu diriuti. abati hajabu ingwalida gesun lirahu inflasu aibugaina aba hachiluru nubarage lachilu jesusu au lani disipu dale larairi umbe jesusu tita geuguni aba larihi luagu agora bahanyi ilan saragu brigia aba hakute medagu lung ladiga itara hanya lan kaimundum hamuni aba laguna serun arufu ta saragu kate ingon dale taru hali aba hajabu ilani disipulu aba harinyagu
19: Par galitia, eni uo tinha agano tinha lida flasule. O una rapanha girigi halu pou di lido buri, lirahi flasule yarafa bem lu hagai hafen. A diga uo tinikata ya lu peigi.
11: Aba, larinha gun Jesusu.
17: Ruho maigi ni hon.
11: Aba, harinha gun lu.
16: Bayara tifnagi uo di agai hafen hon. Use wa tehamuga, lebe yi tinha sabe yu wadagi manu. Luta ganha um feijão sujo.
11: Larinha ga Jesus o bom.
17: Atrinhong é feijão rumo. Ei barinho.
11: Dale harinho barum, aba harinha golum.
1: Sendo feijão hamabia udro.
11: Aba lanyura do negri dia sagadio. Aba hanyuro sa luma de mim sa. Ei se larinha gum bom. Aba lanyuro de Jesus o sendo feijão to luha burugu bom. Hamabia udro ha. Aba larinho cielo. Aba la tei yuni wingi utuagu. Aba la kupa chagunu. Lari ye, aba la muru sohunu, lu lichu unu hon lani disipu. Lu hafare hanu hadan grigi agi. Fare ingo hamanya ginye bia udru hagi hadan sungube. Houtien sun hagi ya kimule. Lari ye, aba habu incha gudun du sufaninye, la utife fein luma udru igiraguti. Sengu ya numilu ugurinya aigitinya baugudin hawaii, Wurinya hama irahunyu. Abati ladina gudini ya Jesusu lani disipulugu. Tidon uguni lun hahinyorogu luba lun hachiluru betsaido. Sungani halan ayorogo hongrigia. Dale nyudu hanya abalidin logun wibu afriye dalubu ingyo. Dalagunye dube lamida aruduna uguni au disipulu. Jesusu rugali buga labu wa muaru. Aba larihi logo, ere guhali la hon lun, ehemha, ladiga, abaru nyi la garabari. Luba laruga, aba lidi Jesusu awagun aibugaina ligibu wagutuna. Lasu giraye behao, dale harihi bali aibuga ligibu wagutuna. Aba haritagun logo ufinyon la, aba haguaragu. Ladiga sunhagia hariha hamutu, aba hanufu dedagu, aba ladimure ahon, aba larihan.
17: Ganigo huma ei, manu de da huma, aule.
11: Abaladinu idun uguni hamu, abalagalu marungarabali, abatawiri duhani gilau. Adiga uwa gilela gufuranda hamani milagoro, lelatigu beitau fein, logo gabafula lusunkate. Lererugu hanigi. Abahanyoro uguni duna, abahachilurun ena sareti, abahagurunu uguni larudun. Kaili aube hareiragu, tida geuguni, itara asubu giruni lila fulasu, logo Jesusu la. Aba haiba agolido usun fulasu, arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia, anaha sanditinya, tida habarari le nyehi, lubai hagamba luago, nihi la Jesusu nye. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura, kuburu yebe, liranu yebe fulasu, arabu yebe, Aba hicha hon sanditinya ume. Aba hamuri ha luma lungu ligirunya lurugu agurunu sanditi hagia luagu taru ladagiragu. Sunti ha aguru banya luagu araida guati.
8: San Marcos capítulo 7.
11: Aba hayabu in fariseu gu hama hada agarufu datien lilurudu Moisesi. A nyubu ibanya Jerusalengi luagu Jesus. Aba harihi logo, anyehi la hada ge disipulu gu magufuli ruti ya lao, echu ni lelani na arumadu ni ligibu gembungi. Houti ya machibu ga hamoi hahapu. Falaha motifari seo gu hama hibiri huriu binadu hagaburi haguchagu lumuigi hama magufuli runga hagia lao echu ni lelani na lachibu uhabu kai lugudu. Dale hayabu imagiri drugu gie, maigi banya machibu ga hamoi hahapu. Anihi buriginye saragu luwiyari echu ni hafalaru. Kaiburi la chibuni oweru saudi oru bolu asie abati haligu duni fariseu guhama adufudati ulilulu du moisesi hajia Jesus arinyaga lung
1: kasa wagu mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu heigi mboi lau nibie hahab
11: aba launa bunia Jesus
17: naru profeta Isaiasi talen larinyo gubei huwagu lagu biangu ala higibu larinyo hare grigi haa Hayumaro rugunye hichi gai nebe seino ahon tu haniki dice tu noi.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
17: Hakuma de Uguri en

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Bungi lonha falaro ni binado higabre, adiga hugu ya sarago kati lebe ina lera.
2: Aba ya laguano Jesusu hon, grigi ha nyin banya, aba larinha gun hon.
1: Agamba humana sun hugu ya kufona ta humana me. Uwa ti ni kate belu ruti lidon grigi ya lula vieta da guduni ligi bugin bungi yo. Le afri du bai ti dange la niga grigi ya ligi ya vieta da gudubalin ligi bugin bungi yo.
2: Dan le ligiru ni Jesusu grigi hagi ya, aba le belu rumuna dun. Aba halig duni lani disiplu gu logo himplu le, aba larinha gun hon.
1: Uwa ti sa kufuran da huma, uwa ti sa kufuran da humani, luago son lale ebelu rubai bogu digien lidon grigia, si ala la via da guduni, ligibu gien bungi yo. La diga me belu titidon lanige, luraga irugun le belura, nyengi aba ya lafri dun lidangin.
2: Laulira, larinha gunya logo haruma lan sun egini ligibu gien bungi yo. Arinha gatiginye,
1: Anati le afri dobe lidaga grigia, vie daga da lumuti ligibu ge bungio, la diga lidaga grigia, o titaga hanigi lafri da la gubri samino, agabara hani, salufri, afara hani, iberu hani, igaduo, iere habuni, ijeni, maricha ragunla I bagari, gumugo, maraso lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kate uribati le, titaga hanigi grigia liabi, ligete avieta da gudubali.
2: Aban lidu Jesusu nyengen lobo agun tiru luma sidon. Aba lebele run tidon aba muna, ani mabuse runti ebelun la subudiruni ni aba. Gama lumu sinyati la ramu dagu. Frese, aba tagambu aba nguri luagu, tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabuin, aba tahudragun ligibuge Jesusu. Uri tuguya, mama huriyu, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesusu lun la sagaruni sifiri uribati le tuwe itiragu. Aba larinya gu Jesusu tun.
1: Nuti nedara gu niya numuti hahuri furumia. Mabuiti uti nutagida runu wa fein hawaye isani gu lutichi guno hangunli.
2: Aba tona buni tarinya.
3: Aha nabureme. Gama lumo ibini yonli. Ha... Labu ke banya dabula gayara tigine haigiti dage ti fefento hagu habon isaniko
2: aba tilarinya gun Jesusu tun
1: adimore hadi bubuidu gayara halibidi kureha sifiri uriba titi dagin abirag
2: tale tachini rumbai muna da aba tadari runu irahu gabanaru furi halisifiri uriba titi dagin Aba lafri do Jesusu lobo ogin tiro. Aba lasigrun sidon gien. Luma lidange buri flasu lani na Decapolis. Aba lachidu nun logun lagunu Galilea. Nyei hanuga aba wuguri magamba diti dagada galereru. Aba hamuri haluma lun lichugu ni luha bu logu lun larei da guagdu. Aba ladinyu Jesusu nyei gien lau hawoi grigi. Aba ladaru bian lirahunyu luha bu larigeri gu. Aba lasu yeru. Aba lahuru duni nyenye lao arure. Aba laringi sielo. Aba laguaragun. Aba larinyo.
1: Efata.
2: Mini lan lira daraba. Aba ladararun larigari gu magamba dikiligia. Aba tahigichu nyenye nuladimure habuidu. Aba larinyo gu Jesusu honlu mabahuda gu hamani nikaun. Tatuma larinyo gu honlu mabahuda gu hamani ligia tuma habahuda guni. Aba tiburi tawayidu haniki saragu. Aba harinyo.
4: Adiga lumuti sumkati buidu. Garilu la gamba gudinia magamba ditinya. Adimure gudalanya maria gaditinya.
5: San Marcos, capítulo 8.
2: Lidadan ligia, abay honda agusaragu grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Aba laguaru Jesusu hon lani disiplugu, aba larinya gun hon.
1: Gudeme tinya grigia hanu. La diga uruwa weyu hau numa ya ani uwa li ni kata hama luhegi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, la daga ruba falalo hawagu umada. La diga anyahi hata agien, lise ti nyenye lumuti hayabi.
2: Aba hauna bunilani disiplugu harinya galun.
6: Ida lu-

0: Wati hega guduni waja alina fulasu magaira watile.
1: Aba lali gudunia Jesusu larinya gahong.
2: Atri yonfei huma.
1: Aba harinya gunlu.
3: Sedu.
1: Aba lanyura gudunia grigi ya muarugu. Aba lanugunu sedu feintugu ya luha burugu. Aba lichugu etengiru ni lugu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hong lani disipu. Aba hafare nganu hada angrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama, aba lichugu etengiruni hawagu, aba lafare inraguduni. Hauti ya sun hagia kimule, bungida hagia sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara anyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu, aba haudi uburugu dali manutu. Aba hayabu ifari seogu, aba hagume serunga sige ni haluma Jesusu. Lunti, Auchoguni, aba hamuriha, lunu larufutu, aba milaguru hon, siyeluhu. Aba lawarago Jesusu weiri, aba lariyagu.
2: Kasa uwagu hamuriha gulugi ya lani ya danle milaguru. Ninaren hau, lagu marufutu baila milaguru hon.
1: Aba ligiru ni Jesusu, aba ya ladi nutidu uguni, aba lidi lobafuru gunu lagunu. Bulee hamuti disiplugu, anugu eigini. Aba rugunyu tifeng hama, tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
2: Gooni gihumati loiha lebini fariseo guluma li lebini erodase.
1: Aba harinya gun disipulu gu adangwa.
4: Ladete mandu goma fein larinya gu bayitara.
1: Aba lasugu diruni Jesusu harita gu aba larinya gun hon.
2: Kawago harinya galwagu manugu hama fein. Uwa gali gufuna da huma me fein huguya. Itra linya santidere hanigi. Marihi tun san lau hago. Magamu tun sa lau hariga iruko. Marita gu hamali sa dale na fari habaro sengu fei hada sengu milu uguri. Atri yon faniye tau ti fei habudu.
1: Aba harinya gu.
0: Duhus.
2: Agye dale na fari habaro sedu fei hada gaduru milu. Atri yengi ya faniye bui habudu.
1: Aba harinya gu.
0: Sedu.
1: Aba larinya gu hon.
2: Uwa meme gilisa gufuna da huma.
1: Lari igine, aba hachiluru beti saidon, aba lanuguni wa aba marihi tilun Jesusu, aba layumarugu lun lulaguru luagu, aba luboiti lari gudumi Jesusu marihi tiligia, aba lanuguni baugu din loi flasu ligi, aba lahuru dagu ariri luagu lagu, aba lichuguni luhabu luagu, aba lali gudumi ahinga yara haliluboi larihi, aba larihi, aba lariyagu.
5: Ariha numuti ugari, gama lumo, Marihi ni akaitidi buwewe, ibagwe.
1: Aba elichu ni Jesusu luhabu, logu lagu, aba larihi ngirigi elikia, lau, koniki. Aba lareidagu, aba larihi ni sunkate furam. Aba launa hani Jesusu, aguyu, arinyanga inalumu.
2: Ebelu rabati uburu mo, marinya gumbayi meluni abanyi.
1: Lari igie, aba lidi Jesusu, haulani disiplugu, nito mbuyu, nirohi inflasu lege yegubayi lau uburugu, sesarea, Ne Filipu. Umada, aba lali gudunia lani disipulugu larinya gahon.
2: Katana sa harinya gugurige.
1: Aba haunabu harinya gahalu.
0: Anyahin harinya gutunya luago huan lale abadi sayhabai buguye. Hibidi harinya galuago profeta ban Eliasi. Anyahin gini harinya gutunya luago amula profeta buguye.
1: Aba larinya gunhon.
2: Anti huguye, katana tilida harita gun.
1: Aba larinya gun fedurulu.
3: Buguya Kristu bai.
1: Aba telarinya ku Jesus hon, lumarinya ku hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesus warufu da hon, larinya.
2: Lonti na sufri no sarago, au le uguri garu warugute. Weiri bai hichu gun uguri ya weiri gutin lida hafin huri yu mebere seni nao. Itara lubagi en hau seru nina habuti ku padri ku hama arufu da hatinya liluru du Moises. Narinya hare hon, lagu nafaruwa balahi lagu bai, gama lumo, Nasa arubalida gen owe ni luago luru wa weyu.
1: Furangu ti larinya gunile hon. Aba ti lanugu ni feduru Jesusu nyingi. Aba lagume serun adein halun. Aba lagara ragun Jesusu aba larinya awagun lani disipulugu. Aba lebechu ni feduru aba larinya gunlun.
2: Dise ba noi mafia. Buguya masami naruti bukaila sami narubungi. Basami narunkei ugorinya.
1: Aba ti laguaru Jesusu hon lani disipulugu hama hibirigrigia. Lu hayara fadun lu, aba larinya gun hon.
2: le busenti la falarunina bulia ile katenyi la barule ilugurwa falalana la duga le busenroti le sefuruni le bagari le feri di rubei ainti le feri di rubei le bagari ya ubogo noike luman loike ugano lani na salbaruni la salbarubei gagie hula lugurige la ganyiruni sumu bau le feri di rome luani uote ni katalani na ubole le gayara ti lishigu ni gurige luago te sefuru luani le anego ti busiga na nuago luma luago nerero hakibu gen gurige muara tia anika figo tia ha na nego baginye busiga na lao au le ugori garo wergote dame le niya bisielu gen lao luweiri gu nugu chi hao angeli gu ha sandu banye.
6: San Marcos capítulo 9.
1: Ariña gatiginye Jesusu hon.
2: Ni naran hao. La guanya hila hata ge haya banya weto. Maui banya dari hari ni la chulu no la ruin habung yu lau ubafo.
1: Sisi we yulari ye, aba la nugni Jesus Fedro, Santiago, Luma Juan, logo aba wibu inyut. Aba lamu ye dagu la rihinye agibuki. Aba tamiri dun la dagun, wari titi harun, dari lun uwa hama agrige ubowogo, gayara ti hachibun gamisa, lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gufeduru lu Jesusu.
7: Maestro, lidada avanhala ya. Adiga ama irwa di basen. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
1: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulu gu. Ani bidia tilu feduru kala larinya gubai. Aba larari rundure lenyei haboi. Aba ladoura guhao. Aba lagambunu wa aba umala le lida geduro iligia le arinya gubai.
8: Alihangi lule hisi ye boine, aduga humuine nuboi bai.
1: Lida ora ligia, da le harihi bai, geyegu unyei, marihi hanya amu unyei loe dige Jesus. Da le araire ina hama loe gen wibu, aba lere dun Jesus hawagu luun, mabahu dagun hama ni le harihi bai, ni ka un, darime sara le lida geuweni. Ligi le wuguri garu wugut. Ligi harai dubali kata ile hadangwa. Alg daguro gutinya hamagwa. Kata inlafuna asa rubai lida ge oveni. Abati halig duni Jesusu harinya galun.
0: Kasa wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi. Lwagu lunti laliabin Eliasi furumye lubaragi liabin le Kristu bai.
1: Aba launa bunia larinya ga hon.
2: Inaru ni le harinya gubi lwagu Eliasi balan nyubi furume ani laranse rubi lan sun kate. Kagya tarinya gubi lerenu bungyo nwagu awle wuguri garu warguti. Arinya gatu lagu na sufri ruba lan sarago ani mabahu dunwa badina lan. Narinya hane hon, lwagu nyubi halila Eliasi. Aba hadugu nigurige sun le habusen rubi lau. Kei tarinya gu ni lereru bungyo lwagu itara luba lan la susero dun lon.
1: Lari gien. Aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disipulu gu. Aba harihi saragu grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi asike ne hama. Dale harihi bali Jesusu. Aba tawegi du hanigi lao harihi ninyengi. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalu gudu ninya larinya ga hon.
2: Kawagu hasike ne hama.
1: Aba lonabun, aba hadage hanyiba. Aba larinya gu.
9: Maestro. Mihan nero na nugu bu, ani haba sifri uri bat luago mereru gudala. Nyelu mutu lari gudu sifri uri bat ligia lahu churu ni muaru gu. Aba lafri ha hakoto limu lugi, aba lakuri ha lari la debilu dia tiitara. Amuri ahad na hama bane disipulu gu lu hasagro ni sifri uri bat leluai siya hamut.
1: Aba lona bu Jesusu, aba larinya gu.
2: Gurigi mafiera ditin, atri bai sa dalu nerederu ni huma. Ida me lagu macam mafia ni leh ida bay, baru mai rahul lagi nyaho.
1: Aba hanugun ni lu, dale laringi bali sifri uri bat lagi Yesusu. Aba lowe hagudun ni rahul lagi. Aba leiku tu mu arugu, aba lagara bahang, aba lafri ha akutu lidi mulugugi. Aba lalu gudun ni Yesusu luguci, aba laringi gulu.
2: Ati ritan lau iter.
1: Aba laringi gun luguci.
9: Luma genyiro gili gibel waya su lahu churuni sifri uri patlige watu rugu oduno rugu la yebelu lafaru ni hilagu bay ahe lubeiti ani he lubeiti gayara lubei patugu somukate buteme wa mabu idre go bawo
1: aba larinya gu Jesus lu
2: ka wago barinya ga ahinga yara lubei somukate gayara te lule afinyu bay
1: aba laguara gun lukuchi iragu ligi
9: afinya tina yedra go bana lutman lagon undu na finya
1: dale larini be Jesus logo fresa timahalila hakibe dungrigia aba leden halu sifri uriba tiligia aba larinya
2: sifri magamba diti mania gati ania gati na bulu bafridon igre beiragle anime belo radigia balidon
1: aba laguara gun sifri aba elowe hagduni iragu ligia aba lafridon aba lere deru iragu ligia kama hilal sara gun hanya ria gu tien logu hilala aba lari gu duni Jesus loi gen lupabu aba linyuro guni aba lararam aba ti lebelu lu Jesus muna don aba hali gu duni lani disiplu gu danle habu goro ganya luma aba harinya gu lu
10: kasa uwagu sinya wabali sifri uriba tilgia sagara
1: aba larinya gu on
2: lugundu libe sifri le Lauro gunin furia igi loma yundaro ni lubungio gayara la lafurito.
1: Dale houdi nyingi aba hasuguru galilegi.
10: Mabusa nyeruti ti Jesusu lun la subdirunua halia yen la. La dega la rufu den hala hon lani disipulugu. Arinya gaina ligia luago ledere geruba la ligia le vuguri gare waregiti. Haha burugu vuguri ya uribati ani hafaru baila hilago bai. Aba mela lasarun lidange oveni luago lirunwa veyo.
1: Uwati gufranda hamani le larinya gubuihon ani hanufude tinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafarna umu munada aba laligudani ya Jesus.
2: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
1: Aba herederun maninyu ladiga adimure henna hanya buga umada logo kala hadage wirigutimawe. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubay disipulu gulubadu, aba larinya gu hon.
2: Le abusen eno tiligia lan furumi yeti, lunti agomu hon ni lan hadan songu bay, ani lunginye le servidu hon songu bay.
1: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu, aba lanuguni luhaburugu, aba larinya gu hon.
2: Gurugia le resibiruti aba irahu kele lidan niri, resibi lumutina, ani mamaruginye au le resibiru. Resibi lumuti ginye nungu chile ouna habalina.
1: Aba larinya gun huwa alun.
0: Maisturu, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi aba weberi diruni lun madigun digia lani.
1: Aba larinya gun Jesus.
2: Meweri dira humai. Ladugu watini aba lea digati milagro lida niri lula dimbre ha uriba nuago. Le mama bay wagani. Wamagi nye, ni naru hau, lagu furume gwarga na le ishi guti ama verdunda hon lida niri la diga lani gu huma Kristo, le bihu ba afaye ruaha ubuiti. Furume gwarga le afigon guduti aba hada gen hai seri ginyaba nye lida hafinya nuago, buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu le amuli gu le guranyo luagu ligina sigu lau la digu nikate ilira. Abu la figo guta buha bu guanargu, Buiti mati hamuga lu bibu guni la diga buiti mati hamuga bidi siye lu laurugu aba uhabu sigo lau hamuga badaron lau biyangu bai buhabu mafi yogati nyelubai mawe hama hewere haigi bali hagubu hilanya menye kushadiligi ya watu. Abu gine la figo guta bugudi guanarugu buiti mati hamuga gine lu bibu guni la diga buiti mati hamuga bebelurun siye lu lau aba ugudi sigo lau badaron mafi yogati lau biyangu bai bugudi. La nyelubai mawe hama hewere Menye gusha diligi ya watu. Abu ginye lafigo guda bago, buiti mati lu basagaruni. Latika buiti mati hamuga bebelu lulidon laruwa in habungi ya lau aba agu. Sigi lau hamuga badaron mafio wati lau biangu bi bago, lenye lubai mowi hama hevero menye gusha diligi ya watu. Latika, hausua basungu lau watu gemeti. Buiti salu, gama lumu ahileferdira lubaswa kabagi ya huu hula. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamuga hagano lida darangilo humogu.
6: San Marcos capítulo 10.
1: Aba lafridu Jesusu kafarna umugie aba lidi lobo agun judea luma luagun obo leñingi lube la bauche veyu libidi duna horda. Aba ya hondara gugrigi ya leñingi lube aba ya larufu tahahon kanya haligabri. Aba ti hayabu hada ange fariseugu logun Jesusu aluga ouchaguni lao aligudini ahe mariba lubo ilu ligira gungugiri tumaluma. Aba larinya gu Jesusu hon.
2: kamenha gya larinya gubi Moises hon.
1: Aba harinya gubi lung.
4: Harinya gati Moises logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira gunitu umari.
1: Aba larinya gubi Jesus hon.
2: Lichi kumbali Moises gumadi lira hon laduga tidere haniga. Ahi meha dale ladungu bali bungi son kate, uguri tuma uri ladaganya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chi tuma lugu chun lulaga naunu wa tuma lumari. Aba meherederon kai abane gugurige. Mama anya lubai ti biyama, abare ganya. Lige amon lubai lafane yiraguni uguri le laundoro bai bungi.
1: Dale muna da hama, aba ya haluku dini disiplu gu logu kate ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Le igru tu lumari, aba lagamari don amo, lagabara hanyon. Ahi gien tigiro uri tumari, aba takamari don amo, takabara hanyen ginyen.
1: Aba hana hagrigi ira hanyo lu Jesusu. Lulaguru hawagu. Aba hagume seron disipulu gu adenga hon ha ana habalin. Dan le larihi ni Jesusu magunda atilao. Aba larinya gu hon.
2: Igre huma lun hayabi iranhinyo numon. Mamahara huma ladaga haitara manya ke iranhinyo hagi ya lila na banya alaroen habungiyo. Ninarun hao. Luagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu sinyabi lebelurun lidon laroen habungiyo.
1: Aba lanuguni alaruna rugu, aba labinirunia lau lichuguni luha buhawagu. Dale lasigiru bali Jesusu lueyesu, aba liabi aba wuguri eiba gwee na lubaru, aba lahudurogun ligibuge, aba lalugudini larinya galun.
9: Maestro buit, kasa kati buit lube na duguni luni bihini bagari magumuchaditi.
1: Aba larinya gun Jesusu lun.
2: Kawagu barinya ganu buiti, aba rinyin buiti, ungiyo. Subudi tigumati bon, magabara haba, mafar haba, miero haba, madimre haba iyeni luago ni aba, meyeda banya gurigia, inebe hama bagubri bon.
1: Aba larinya gu wuguri ligi.
9: Maestro, gufulit na lao sun le luma genyiro gidina.
1: Aba larinya gu ni Jesusu, lao isiani, aba larinya gu lun.
2: Aba kati mege bay lumba dugani, bayba, alura bay sun le bumu bay, aba me bichu ni lebegi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel. Lari gien biabi me. Aba me bafala runina.
1: Dale lagambu bali uguri ligie kata ile. Aba liru damu. Aba lidi lao iru ni ladiga gibe tibuga lirisi. Aba larini Jesusu hawagu nsungu boy. Aba larinya gu hon lani disipulu.
2: Lanare me san lene gu hebelu nurisi te lidon laru wen habongiyo.
1: Aba tawiri duhaniki disipulu gu lao le larinya gu boy. Aba ya larinya gu hon.
2: Nirahini, lene gu sa lebele runwa lidon laruwe habongi. Mene gu timati lono aba kamaye lono lasigun lidage luhuyon aba agusa segu lau lebele runwa aba risiti lidon laruwe habongi.
1: La hagambu bali kata ile, aba tawairi dunti mahanigi, aba haluk dagun hamago.
4: Kaba tia salva.
1: Aba ti larinya gu niya Jesusu, larinya ga hon.
2: Sinyati ya salva rungurigi hongo. Ahi bungiyo, gaera tila salbaru niya ladiga uwa ti ni kata lasinyero bungiyo.
1: Aba tilarinya gun Feduru.
7: Babure me, wakia igira wa malte sun meha lewama bailu wa falaru nibu.
1: Aba larinya gun Jesus.
2: Ninaru hau, lagu furmi warga lale igru tuloba, ola muleno, olibu ganyano, olituno, oluguchi, olugucho, oliranginyo, olufula sun nuegine olwegine la ugano le lani na salbaru ni. Le resi biruba san weyasu sigu la uguen to lidan ubole. Muna, amulenu, ibuganyanu, itunu, uguchuru, isanigu, lumafulasu lau sun leiba honiwa resibi ligie me ibagari magumu chaditi sielo. Saragu hanyi hafurumi etinya banya uguen to agia bagumu honi. Ani saragu hanyi hagumu honi banya agia bafurumi etinya.
1: Luagu nyanu umalun Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu gu, lau nyanu tueri anigi, ani hibiri grigi ha falaru balinya, lau nyanu anufudu. Aba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu gu, awe hibiri grigi, aba lagume serun arinya gailee lumbe ila susere du lumbe, aba larinya gu hon.
2: Ke lau bai harihei, wamuderi nyalun Jerusalem, lenyemba lubai nedere geruwa au le uguri geruwa rukuti hon habuti guha fadiri huriyo luma hon aruda atinya liluru du Moisesi halubo nyahasia doru nina lun nome aba me hedere garo ni na hon ha mama banyi huri yo don hehera han nao haboy chubadina aswara gubadina aba me hafaro ni na hilago bay lago me luru aveyu aba me nasaron lida gen oveni
1: aba ti hayabu in Santiago luma hua aliran ni sebe deo aba harinye gulun Jesus
0: maestro busenti walumba digan aba fulese iwon
1: aba ti larinye gun hon
2: kagi habusen robe luna digan ni hon
1: aba harinya gun lun
0: lun dame la barueha lausun bueirigun lun banyura gudunibwa aba luegin bombere aba luegin bubona
1: aba larinya gu Jesusu hon
2: evite te hon kala hamuri habe gayera be funage hatuni uni engivitere lube natuni odi habati seiron lau badise len lube ni bihini
1: aba hauna bun harinya
0: gayara wabai
1: aba larinya gun hon
2: Long ti hatuni uni en gufiti le lube natuni, badise wahugi me lau badise le lube ni bihini. Ahen luhanyuro aba luege nowere, aba luege nubona, mama au lube nishuguni. Lichugu bahon ha ubabanya, laransere bongi.
1: La le hagambo bali ha hibiri disi disipulugu, aba haganyu duluma Santiago labu hua. Aba laguarun Jesusu hon sunkube lubadun aba larinyagun hon.
2: Ke hasobu dirun, Aguma di habanya hada ha mama banya horiyo. Aruhu da watin hongu wa kamaha muga haburi ya lila na fulasu ligia. Hati wina mu banya hada, aruhu da hamuti habafu. Ahi hida, mama luba. Le abun seritu lu wiri gula hida, lunti le seribi dunia hibiri. Furumi ya wari gu hida agia le abun seritu lu ligia bala furumi ya te, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kai mama la niyabia awle wuguri garo warguti, luna seribi duniwa, Niabia lu neseri bidun luma lu nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigi.
1: Aba ti hachilurun heriko dan le afri deina lan Jesusu lida ge flasu ligia hao lani disipulugu ama sarago gurigia. Nye nyaba marihi tigiriti bari timeo, lira un timeo, nyu laru uma amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafali lan Jesusu le nasaretina. Aba lagume seru marini tiligia aguara. Larinyak.
11: Jesusu, ladega wago Davidi, gudeme nabun.
1: Saragu hanya adainha tiyan lun, lun lamanichu. Ligia tuma laguara gu.
11: Ladega wago David, gudeme nabun.
1: Aba larara magun Jesusu, aba larinyaku.
2: Wahuma lun, lun liyabi no.
1: Aba haguaru lun marini tiligia, aba harinyaku lun.
4: Raga baguras, saraba, laguan haya bu.
1: Aba la chiru nulida, aba la chubaru, aba la yara fadun lu Jesus. Aba la ligudini Jesusu la rinya galun.
2: Kaba bu saruba inadugo bu.
1: Aba louna bu marihin tiligia la rinya.
11: Maisturu, agu yo guagi da bai narihin no.
1: Aba la rinya gun Jesusu lun.
2: Kayara tibidin, arita guadibu, laduga finya dibu nuagu.
1: Leda ora ligia, aba gayara la larihi marihi tiligi, aba lidi larigi Jesus.
6: San Marcos, capítulo 11.
1: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén, aba hachilurun ligibuge flasubure le beti fahe, luma betani, le una bube libidi wibu olivu, aba larinya go Jesusu hon bia hadange lani disipulugu.
2: Eba li dan li rere aldo le wagibu ginye bay. Tamele hachilu ron nye, adari ruba aba burigu guranyo le mawari rongi li ni aba weyasu. Afara ga deyme, aba me hanugu ni nyahon. Ahon alugudu wakala wago hadugu ile, haria game lwagu busen lani Jesus. Lwagu lagu jugudu bay lan furesa.
1: Aba haudi, aba hadari runi burigu ligia guranyo lubadu aba mbena. Bawu gudi luwe ima. Aba hafara ga duni. Aba harinya gun, ada ge hanye banya uma darugu hon.
0: Ka hadig bai, ka me hafara ga dai burigle.
1: Aba hauna bunia, kai larinya gu Jesusu hon. Aba higiru nia lu houdin lao. Aba hanugu ni burigu lu Jesusu. Aba hichu gunu hadag logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragun hanya atu leru tu hadag uma darugu, hibiri, aba hachu hantilimu wewe, Aba hachaka hani luogu uma luba lasi gunu Jesusu ligibu wugini. Haubara ubanya hama haa arigi banya aba hagume serum aguara.
12: Wairi gunulu bungiu, biniwati wagiri le nyimbi bai li daliri wagule me bungiu, biniwati aruwe hene le nyimbi bai le lumbo itarala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi, wairi gunulu bungiu li dalinyo aga isielu.
1: Lari gine, aba le belurun Jesusu, Jerusalem, beluligira templu rugun. Lari gine, lari hini Jesusu sunkate, aba li di Betanion, hau duu su disipulu gu, ladiga taru halila. Laruga, dans les hafri dumbe Betanie gien, aba la lama chun Jesus. Dise gine, aba harihi aba titibu, igu gabanat. Aba li di hariha ahi gien tube. Kamalumon, Kubana rigunye la dari ratuago, la duga, mama gililan lidani, tagindu. Aba tilarinya go Jesusu tun titibu, igu liye.
2: Maginda digia ba.
1: Aba hagabuni lani disipulu. Dambaiti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesusu templu rugu. Aba labuga gumeha, lugu habanya, hamaha, aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hatabula ha asansi habanya sainsu hungrigia luma hala ha alugur habanya unu migiru tiha lung hasi giri ngrigia tenkulu rugugia lao anugu. Aba larinya gu lida larufu dha hong.
2: Larinya hare bongi utida leneru luba na hafure iduni ligia batiri nuba hong son neshani ayin huguya baru marukei haba hiverutia.
1: Aba hagambu habu tigu fadiri gu hama arufu dha tiyan liluru du moisesi logu le larinya gu bai. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hilagu bai. Ladiga hanufu detinye luwe. Lugundu sungrigia weiritu haniki laule larufu da bai. Dan le lagunye dun bai, aba lafri dun Jesusu fulasuru gugin. Laruga binafin, aba lasu dun Jesusu hama du sulani disipulu gu. Lida gien meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu seha lan luma gien tilagu. Aba larita gu feduru, logo bugale asusere duboi, aba larinya gu lun Jesus.
3: Maestro, ariha bantuti dibu igo to miyera gu bugu nyari, sanha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon sungu boi.
2: Afinya huma logo bongi yo, ninaren hau, logo furume warga lale arinya gu te lun wubu le, gidaba yaginye, dabuba barana hon. Ahi uwa lubei li logo afinya nitida la nigi, ani afinya ligia logo lagunfli ruba lale larinya gu boi. Itara loba. Legia narinya go bai hon, luago son lale hamuri haluma bungio, ahin afinya ho bai luago resibi humali la, itara loba. Tamele hafuri ye dunya la, ahin anihi lubei ladiga aba grigi hon le misyati hon, ferudna huma ilungi ferudna lanu hugu chi bungio le sielu bai. Ahin uwa ferudna huma, uwe bai ginye ferudna lani hugu chi bungio le sielu bai hifigon.
1: Aba hagiri budun Jerusalem. Dans les aïbou gina luboy, Jesus temple rugu. Aba hayabu habuti gu fadiri gu, arufu dati liluru du Moises. Ama amu wuguri ha wairi gu tinya lita hafinye huriyo. Aba halgu duni arinya galu.
11: Ka u bafu badagu isun le, o ka ichu gu bafu bulu badagini.
1: Aba lona bunia Jesusu, arinya gina ligia hon.
2: Nala gu dandu gini aba kate, aha na hona ba, Nene gubei hun kala au ubafu na dugi burikate ile. Kauna habali huang abati seha. Bungio odi wuguni.
1: Aba hagume serun adimureha amagu. Aba harinyagu.
12: Aha waniyaga. Lagu bungi la una habali. Larinyagu bongo kala wago mafinya wabailu huang. Aha waniyaga. Lagu hauna hala wuguni ya. Fugiabugu wagi.
1: Luhamuga hauna bungitara anufu detinya hawai grigia. Ladiga subuti hamani sungrigia logo profeta la huan. Aba ati harinya gulun Jesus.
12: Ibidi eti won.
1: Aba ati gine laninya gu Jesus hon.
2: Maninya gu nubei gine hon kala augu bafu na duga ikate ile.
6: San Marcos, capítulo 12.
1: Aba ati lagume serun Jesus adimure ha hon grigia hanyo imbanya lao himpulu. Aba laninya gu hon.
2: Nyenye meha aba uguri abu neguti titibu baibe ilishari rugo. Aba la yara gun lau. Adiga ligia aba age dino lularibi cha wagun tire baibe lidon tuma aba muna lu onigi heti. Aba laha yahani ilishari hauna dagmi itinye. Aba lidiga woyason. Dale la chilu rubi dalu aluba hani. Aba lona ha aba lumusun amuri he lufara hama gine na dagmi itinye. Aba riga harigudini musu ligia aba habule seruni abahu na hanilari gong michu tia ni katalon. Aba yelona halaburi mechari aba nyamusu. Aba hachamuro gong dubu luago. Bogo hamei lichigo anaba hamei. Aba yelona halaburi me ichari aba ya. Aba hafaru ni hilago bay. Lari gien aba lona hasarago. Ulese hamanya hibiri afaru wa hibiri hilago bay. Ani watibuga aba lulona hane. Aba lirao hinsiati lon. Lagomo hong ora aba lona hane. Aba larita gong luago inebe bela hong ladiga lirao la. Aba harinya gona dagme itinya hama kuwa. Ani halen lube libini alaga. Wafara li hilago bay. Wagia lamuga labuni ya sunkate. Aba tiharag duni. Aba hafaru ni hilago bay. Aba hasagaru ni lida gina fulasu ligie.
1: Aba ti lalig da haan Jesus.
2: Kaba ti ladiga labure me ichari. Liabi ba. Aba me lafara gonia na dagme itinya hilago bay. Aba me lichiguni ichari hong amu. Malinga humagilisa letarinya ubelerenu bungiyo. Dubule meha auboy mebere sen hama abu nagutinya legia lidubule tima tima ati. Abure me adegu bali kate ile aniweiri tu wanigilao.
1: Aba habuseru yebe hadaru ni Jesusu ladega hasubudiru ni luogu hawagu laa la yusro ehemplu le. Kei hanufu debe hawa igrigie aba higiru ni lungwa aba hodi. Lari igine. Aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu Herodesi, lumo Jesusu lunharinya gu guduni somu kate le gayara di hichu gu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gu lumo.
6: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini, manufu de galoi ni aba ladiga ni katala luweri gu grigie bun, ani barufu da hani lemeri bungi lo inarini harinya gaba aba kate won. Buiti zalu la fae hon sensu lu warue tele Roma na onima buidu.
1: Subudi ilmute Yesusu logo binya wala hagipa. Aba larinya gunhon.
2: Kame sahicha hasata ranoba. Baruka maaba lida ke sensu ligia no ariha namo ke.
1: Aba hanugu ni lun. Tanle larihi ni aba laligu du ninyo.
2: Kagia iyawa luma iri le luago bay.
1: Aba harinya gun lun.
6: Liyawa luma liri uruwe romana.
1: Aba larinya gun on.
2: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meme lani bungi lo bungi yo.
1: Aba tawari duhanigi lao ligaburi launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubuiti arinya gu lu.
0: Maestro, aburu hati meha Moisesi won luagu ahin la owe aba wuguri le maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe, lun gasani gula libuganya le owebe. Nyenye numeha ti sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamari idun aba lowe marahunyega. Le habia man aba lamari idun tu mawuri to buga lumari libuganya aba ginye lowe marahunyega. Ligie meme asusera da luma le horua. Maria itinya sed guboi hagia tuma uwa tini aba garuti tau. Lagumu hon oura, aba gine towe wuri tuguya. Aniha le wagboi waligdaha. Dangme le hasarun hilanya, lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange, sedu ibiri guha, larige marie hama sun hagia tuma.
1: Aba laniya gu Jesusu hon.
2: Le watu ladiga libidye tauti lerenu bungi hon, ni luaguti lubafu bungi. Dame le hasarun hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari do haba, michu kwa hamanya mehasani gulu marie keisi mamari do hama angeli gusielo. Ahinti luagu saraha mahilanya lunya habagari don, malinga humagi lusan liluru don Moisesi luagu ledumre habungi ululidagin aba bubu goti durungu muti, larinha ere lun. Au lubungi te boya aburamu, lubungi te isaku, lubungi te hakobu. Ani mama habungi te hilagu anyabungi yu, habungi te mima aginye, italania lubaiti huguya weiri ti habuli idagun.
1: Nyenye aba hada angi arufu dantia liluru du Moisesi le agambu baline hadimureha. Kaiti subudi lani luogu au nabalani Jesusu buidu. Aba liabuin lubarun aba laligduni larinya ga lun.
4: Kate zalida ge liluru du bogi weiri gutimabai.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Ani hale weiri gutimabai. Agamba humana huguya Israelinu. Wabure mebungiu ligeri gynye abure mei. Hinsi la lubaiti babure mele bubungi tebun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere, ligia ko madi le wirigu timabe ani le libia malina wirigu ni le nega le furumieti insi la bibiri bon ke bisi ko bongo uati amo ko madi wirigu te loi biamale
1: aba lariya gu arufu da te ligia lu
4: buit baniya guni maestro binar logo abar gnye la bungi logo uala am ani luti hisi la bungi mo tau sumwanigi lau sum wa samina tau sum wa wani lau sum were lugi ye hisi hama wabiri gumon kaisi mishi wa wongo gebegi disun lira ligi buge bungi sugi lau sum wadagar gudu lu luma sum kata ile agu dubai luagu latar
1: dati lagambu hesusu lona bun lau lichu au aba larinye gulu
2: madise adibu lwe lila na ba laruwe habungi
1: aba manigi henya la lu halu gudaha larufu dahayati hesusu templu gu larinye
2: italiya saharinye gubayarufu tahtinye liluru don moisese luagu ladugo wagun la davidi kristo davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinye gati itara larinye hare bungi luna bureme Yuruba luege nowere, dari nichi guni abaga ni ulabu guyon bugode. Ida lubati la dugo wagon la Davidi Kristo ahi walubali Davidi wanarigu Kristo na bureme.
1: Aba haga abahani, biribu nugrigi ya hagia lao ugundani. Aba ha lariyangu Hesusu hon lida la rufuda.
2: Goni gi himati ya hawa ya rufuda hatinya liluru don Moisese. Hinsi ya tihon lo haibu gwa tau dawa dururu tu, Luma lun labusa roguni wa hon uma da lau sarago inebese. Alwa hahamuti halo le halo wirigu tinyatita haligile sinhuriyu, luma lubuidu agay ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haban uriya hahilanya banya umari hawei, lunti hadaura gun lau sun lira, aba hadugu afuri itu nile migina guti. Wiri bai hasufri un lagu sun le hadugu bai.
1: Logaba weyu, nyun liya Hesusu templu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, Aria go hicha hagrigi ya sensu tido. Gibe ten risi tinha ichu ki ten sarago sensu. Ijetia bi aba figi abu uri to hilaru umari. Aba tichu gu bian gawa no tido ngafu tugui. Aba lagwano Hesusu hon lani disipulu gu lubadun aba larinya gu hon.
2: Ninaru hau, lagu gibe ti mala tichu gu uri to sugu hau sun ha ichu gu banya sensu tido ngafu to. Laduga sun hagia, lida gele igir gu bai hama hichiga. Ahon tugui ya, Lau tugu de meherutu mutisun le tuma bailu yebe tabimato.
13: San Marcos, capítulo 13.
1: Dan le lafri duen la Jesus templu rugugien, aba larinya gun, aba hada agelani disipulu gulun.
0: Maestro, ariha batun tubuidu wa templu, luma buri dubu le auba itadugua. Mala nani me buri?
1: Aba launa buni Jesus.
2: Ariha gun hinya san lun tanari me templu to. Merede biti ni aba dubu ligi bo waba, laguni cha wago ba sunle.
1: Aba ti houdi, logu wubu le giri boi olivu le tigibu gen boi templu. Tanti le nyun linya luboi Hesusu nyei, aba liabi Fedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi, aba hariengu lun hagie guarugu.
3: Businti valu bariengu nivon, ida me la la susre da sunle tu templu to. Kaba saseni luagu chiluha li la danu la gufiru sumburi kata ile.
1: Aba larinya gu Hesusu hon.
2: Goni ge huma, meyeda gwa lao ni aba, laduga sarago haba nyubi itiha harinya game au Kristu bai. Ani sarago haba hegedu, huguya, dame le hagambu ni layano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano luagu tiburi, uribu tise huwei. Manu dedagu wa huma, laduga nyembi uribu sumada, Gama lumo, mama gilime lagumu chon guba ulira. Lagainda guba aba fulaso luma aba. Awuri guhaligie me aba agairo luma amo. Nyembe haraba ganali lida saragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le lagume seharigugi lime le lobe la sufri runwa. Gonigi guahuma hungwa, ladiga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule seiruno tida burihaligili sinhuriyo. Anugu balun hagusa ragutuni wa hagibu gen gumadi matinya luma hagibu gen uruwe gu, nuwe gien. Itara luba gayara la hadimu hanuwagu hagibu gien. Lubana gie lagumu chun ubou, lapuri chahua bauganu luagu tia sal baroni hon sun nechane. Tame tile hanugu ni walun hedere gerunu wa hon lurudugu. Magibe da la harita gon luagu kaba la harinyaga. Masami nirago bai humei. Aniyaga humei le larinyago bai bungi hon lida aureligie. Ladiga mama bahugu ya dumrehe. sifri sando lege badimure ha e derege rubanya wuguni hamule no hama habu ganya lu hafarunu hilagu bai derege hamanya me hagubri go hasani go agara ba go bai sani go hawagu hagubri go aba me hafara go ni hilagu bai iere go do balu sun obo noegi le afa go tidari lumo lagumu hon lege aba asalbara aburhati profeta daniel lau kati iere habuti lege guni chagwadi bai Tamele harini kati lige le nye lubay mou la lu nye la le alih bay kufuna dala. Hamet Yehudea banya, lu timet ya hanura haluagu wubu. Grige ha bogu di banya, mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Ha arabu banya, magirubu dahama agu yu ni anugu hadagragu. Fugiabugu me wurinya ha dagayna tali don wei ligia ha mahagarahi nyutinya ha guraginya. Amuri ha huma luma bungi yu, Luma malagu nuburugu la susera da sunle. La diga lidani bai asufri ni kele masusera dugi li luma gen la diga ni bungi yu obou. Masusera du digi ya li megi ya lari ginya. Ahi hamuga madura gu lame hapure me bungi yu dan ligi ya. Uwa bai hamuga ni aban esefuruti. Gama lumo, la dira gu bai luagu linsi ya buhon lani go hanua dira lanya banya. Ahi ti ania waguwa hon, ariha huma aniha kristu bai, o anigita, Mafin era Roma. La diga hayabi be yeh ti aninga ga hawogo lagu Kristo la hagia. Hibri aninga ga hagia me lagu profeta gu hama. Ani hayani me. Adiga basai ni luma milagro lu heye da gunia ibini hanua diralanya banya bungi yo ahin gayara. Aran señ Roma. Aninga ga nali hon lubara me giu. Lido me veyu ligia, la rigia me asufri un ligia, aba me laburi ga dun veyu, maruni halime hati. Ewa duba warugu masielu gie. Aba me latada garon son sielu. Aba meti nari hinua. Aule uguri garo warguti. Ni abi lida aduweri lau onwebu ubafu luma uweri guni. Aba me nona hania angelu go ondani ya son hana nuwa dirubanya lida ge gadiru larige ubou. Luma gie lidisi age ubou dari lumu lidisi age sielu. Ufuna da humi himplu le togu titidibu igu. Dale nyugi litilimu. Aba labouchi utubana. Aba ti hasubu diruni lagu anite le la lidani lubachogo. Itara meme, damegien harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li la niyabi, ni narahau. Lagu la susa dubala sun le lubare gen hawe gungurigi ha lani na dan le. La sigriba sielu luma ubou, ahi nerero, merede bay magunfulirunga. Ahi ti weju luma oure len lubi la susa du sun kati le, ibidi yeti ni ka on, Ni hon lani bungi o angeli go hasielu banya, ni lun lirau, bungi rugunye le ukutile asubu direi. Lunti lubaiti aranse nyo huma, akago duanyo, afuri ida lun bungi yo. Ladaga ibidnye ti hon ida mela la chilira aura ligie. Itra luba kei aba uguri le nyudu bai luagu aba weya sudisiti. Lubara gen lafuri don lubi nye gen, aba lichigo ni sun kate haa burungu lumusu niya, ani ru ligie hawadi gumari. Ariya galigin lule lagu bi bena lun launi giro. Aga gu duwa nyo huma lubayti, da daga biti yati hun kabala awra nagiru buda. Ahin gunyo ba lubay lumo ari bubala, o lubala laruga o binafi la. Nyubi dugu niyo sodni, nadari ra ume arumuga. Le nariya gu bay hun ariya ga numuti hun sungu bay, aga gu duwa nyo huma.
13: San Marcos, Capítulo 14
1: Biyanriga aliveyo luba alweyiru esefurini. Lida angie fedu le nyi lubayi taiguwa feyn to magana bo lebin. Aba ti halu ha habu ti gufadirigu hama arufu da ten liluru du Moisesi. Ida luba la harigudini Jesusu. Lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bay. Aba harinyagu.
14: Marigda wumay lida fedu lo ihafu du girigi.
1: Betania nyin Jesusu lubi en Simon le meha gawagu bay lepura. Dati le nyu liya lubayi luagu dabula. Aba tiyabi aba wori lao aba budeni buin lao ibinye le hemet, le seruti, aba tadara uni budeni, aba teseru ni ibinye labu lugu Jesus. Aba haganyo dun hadanya, anyeyi banya, aba harinyo gun hamago.
4: Kame sale feri diruo ibinye hemet ile? Gayara ti hamuga gu lalugu ron luagu saragu sinso, lu hidere ogugu demetine?
1: Aba hebe chungi, aba larinyo gun Jesus.
2: Igir homon, kawawu hanyawari hatun? Aba kati buiti le tadigo bai nu. Suwa da nyemba ya lagu demeti huma lun hidara gunia da le abusero. Ahin au, mama ba suwa da huma na. Adiga tali uri toleti yara bai. huruguaro ibinyi luago nugubu luba nabuna hon. Ani ninarin hao luago lidan la furumye warg fulaso lidan sumu bow. Lenye lumuti la purichi hoa ugano le lani na salbaro ni la bahu da wago baginye leta dugubu iwuri to lun larita wagon tuagon.
1: Abatilindi hudasi iskariote le abahada agen duusu lani Jesusu disiplu hu. Adimure hama habuti ufadiri gulun la dugun daradu hama lule deregeruni Jesusu hon. Dale hagambu bali abahagun daragun abahariengun lun logu hitu wala sainsu lun. Aba lagume seru hudasi aluha idaluba la le deregeruni Jesusu hon. Efurumi etuwe yulida fedu le nyin lubo iteigwa feinto magana tu lebini lueyeru lafaru mudun le lanina lueyeru esefurumi. Aba halu gudini disipulu gu Jesus.
3: Halia sababu seru lubo di arensere wa barwa luegine egini le lanina luey de esefurumi.
1: Aba lona habia hada age lani disipulu gu. Aba larinya gu hon lubaregin haudi.
2: Hei ba uburu gu. Hadono gu baluma aba uguri nyin tau aba dina lauduna. Hidi melarigi. Lemeti nyihi lumuti le belura, aba meharinya gono tabure memuna. Darin hare maestro, agon negerumu to lubo nyen la leigi egine lani na luweyuri esefurni hao lani disipulu. Aba melaruvu don aba rumu weiri tuhun, togin wamuna to aranse nyutinya. Aba meti haranseroni egine waba nyen.
1: Aba hafuri don disipulu gu, da hachini rumbay uburu gu, aba hadari runi sungu baikaye larinya gu Jesusu hon. Aba harain seruni egini lanina lueyiru esefuru ni nyen. Dan le lagunye dubai, aba lachiluru Jesusu hao duusu disipulu. Dan tile, luagunye nulubai dabula, eiga aba larinya gu hon.
2: Ninaru hao, luagula lunguru badina la aba hidagye, aba le egi bainoma.
1: Aba hiru dagun, aba hagume seru aligu dague, aba harinya gu.
3: Aufu na san.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Aba hidagin duusu gu bai. Le ederu tu leiga fein numa lidan asi edu. Nidi lubai ti, au le uguri garo uergu ti, lau le tenye gu bilereru bungi inu agu. Gama lomon, fugiabu ti lea lugru tina, bai ti mati hamuga lu uguri ligia, lu magra honi uagu bai la.
1: Dan le anyaha lubai iga, aba lanugu nu Jesusu fein luha burugu, aba le tenye giru ni buingi utu agu. Lari igien, laguba chagunu aba lichugunu hon arinya gai.
2: Hau huma, nugu bule.
1: Lari igien, aba lanugu aba veru tau diwen, luha buru. Lari igien, le tenye giru ni buingi utu agu, aba lichugunu hon, aba hatu sunhagia tidage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
2: Nita le nani na iseri darado. Legin awi ruwa bai hawagu sarago. Nidarun hao, lagu matu digia na la diwen, darime weile lube natu no iseri tu uyeri diwen lidan la ruwa ha bungi yu sielo.
1: Lasurun heremu ha uremu lu bungi yu, aba haudin logu wibu le giri bai olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
2: Sun huguya hanura haba. Igira humana me ariye bule, ladiga tarinya hare lerenu bungi yu. Nafaru bai hauniru mudun hilagu bai, aba me herederu mudun chagagu. Lari gie me nasaron lidage oweni, nidi bagali lea hubaragi.
1: Aba ati larinya gu feduru lun.
3: Kayara ti higiru ni busunha, ahin au, migiru nubadibu.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Ninaru bau, arye bumeme le, lubarage la yugura hagayu bia wei aso. Uru alime weya su beyeta gunao.
1: Aba larinya gu.
3: Ni ahin lulu bai nome buma, meye da gumba dina bau.
1: Ligie meme ginye harinya ga sungu bai. Aba te hachiluru lidon aba flasu giriti, hetu samani, aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu.
2: Nuruhu maya, neibuga afure ita nubongi.
1: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma guwa. Aba la dijeru du la rita gu sarago. Sandiligia aba igari gu wairiti tida lanigi. Aba larinya gu.
2: Sanditi na aba iru ni wairiti le lani no owe ni tida nuani. Raide ihuma ya, anigagagu duwa ihuma.
1: Aba tilidin Jesusu, lubaru gong memero aba labulu chagu muaru gong aba lamuri haluma buingio ahin gayara lubai masufri runlani le lumbai la susere dolu lida ora ligi aba larinya gulida la furi edu
2: bungi baba gayara bu muti sun kate sefo bano lui uni ingi fitile kama lumo mama la kaina busero keila papusero
1: aba lidi aba la dariru ni discipulu go arumo aba larinya go lumfedu
2: simon barumo go nyasa siati sabu ga beredero ni aba ora ga go duanyo aga go duanyo homa afuri de hugu ye meloi hei go don lido ocha waguni inaru ni luago aran senyoni la sefere ahi ugo po debilite
1: aba ya lidi afuri de lubu ingio Arinya gai na meme lei dimure lei larinya gubai furumi. Dan ya lagiri budu, aba ya ladari yonia arumuga, ladiga luari litabu hagu. Ibidi ya tihon gaba la au nabagle lung. Aba lidi, liru mawe yasu, aba larinya gu hon.
2: Arumugu nye meme sa, emera wahuguya. Buidiri gali, shiluhali aura luna derege runwa aule wugui gare uwarigote, ahaburugun kafigote. Sarahuma, keimon. Anita lele lube ile deregerunina.
1: Nyengi le hesisu adimureha, lige la chilu runhuda sile aba hada agen duusu disipulugu, liabu iha usaragu grigia, tau efein luma vebe. Hauna hahabu tigufadrigu, arukuda atien liluru du moisesi, hama amu gugurien weiri kutia lida hafinye hurio. Arinya galiti buga, huda sinhon ita.
15: Le uguri le na churu, ligia, au mehari kuduni aba mehanigui.
1: Itara linya lubai ti dan le la chinu rubai aba la yara fa don kuda si lu hususu aba la rinya gulu
15: maestro
1: aba la churu ni aba hari gu duni hususu aba hanugu ni adoi kama lumu aba la lugu junu aba hada ge anye ibe le fente aba libu guni aba la riga I lumu su fadri le inyu kumabai aba ti la rinya gu hususu hon grigi hagi
2: ka wabu hiabi tau efen luma webe lun hanugu ni adoira Kama hamuga hiveru tini. Sabi ni haweyu huma na templu rubarufu da hahon, madoi hamutina. Kama lumo, la suserdube ile luta gunflirun lereru bungi.
1: Abati higiru ni sun disipulu gu hesusu labugwa aba hanuraha. Nyenye aba nibuwe nti afalaru ti hesusu. Darugu laugwa, tarugu aba nsidi, aba harigutini. Kama lumo, aba lesefurun hawei, aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanuguni hesusu, ligibu giyon fadiri le inyuti mabai. Aba hondara gusun habuti gufadiri gu, hama arufu da hatiyan liluru du moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairi gutiyan lida hafinye huriyo. Aba ati lafalaru ni feduru hesusu dise gien, chilu tubururu gun luba fadiri le inyuti mabai. Aba lerederu nyu hama onigiri tunyo tempulu, abachara gua lariguru gu watu. Halu hati habuti gufadiri gu luma sun linyu aga iluru du lidurun hesusu, Lugayara abaila hasiye duruni lumu lafaruno hilagubai. Kama lumu madari tia liduru. Saragu haya yebe adimur hatia yeni. Luagu. Mura du tia laule harinyagubai. Nyenye nujee tiyo asaru tia harinyag.
15: Agamba tuwa larinyagu. Nagiri chagumo templu to. To hadigumo ugani. Aba mendarana magudu. Aba templu lida iru weyu. To mama hadiga ugani.
1: Ni itara. Muara dunti alau le harinya gupe. Aba ti lasa arun fadire le inyu tumabai hada agen sun hagia. Aba larinya gun lun hesus.
11: Muna butibusa ni kata? Ida lia sale harinya gupe buago.
1: Aba lerederun hesusu maninyo. Muna buga ni kata. Aba ilalgu dini fadire inyu tumati.
11: Bugi esa Kristu bai lele rebungiu. Lelu bai le salbaru ni agrige lida agen hafigo.
1: Aba larinya gun hesusu lun.
2: Aha. Au, ani huguya arihubadna aule wuguri garu waruguti nyuluwege longwene sunti kabafu ariha humime niyabi lida duweri siyalugin
1: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati ladagragu leli ganyo, aba larinyagu
11: Kamu wabuse rubui, lulichu gofelo ago gweto Agamba humuti lanabagu nibungiu, laulerenu, idalien harihi lulido
1: Aba habutu hasungu bailun lafarunu ahilagu Aba aburiti hagume seru hibiru asure guwe. Atogura guwa lau ligibu, abule serei,
16: Arinya ka ti.
17: Arinya ka bai ke kala ga yo bai buago.
1: Aba buri ha ga yo ha so dara ligi buago. Nye nye fedro brurugu. Ligi ya ti abin aba lu musun fadri le inyu tumabe. La letari ni bali abacharo go la rugurugu watu. Aba tariye goni.
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Adrigo ama arufu da dun diduru du Moisesi lao aba harinya gu ama gu.
1: Sefu tiamu anisinyati le sefu regolungu. Rarila Kristu arua ite Israelina luegne guru wa gueto wa gibugi afinye wa mamu galuagi.
0: Anaba hamuti ginye haa dawa gubanya logu guruwa uwa raluma. Amidirigu aba laburi gadun subo dari ladaru uru wa rabon weju. Ligie laguara gu Jesusu larinya gu.
2: Eloi, Eloi, lama sabatani.
0: Mini la lira, nubugiute, kasa wogu bigira. Nyeye nuhada agen ha nyeye mbanya agambuti aba harinyagu.
3: Agamba huma, lagua helu profeta Elias.
0: Aba laiba agun aba hada agen, aba mudusi tau diwen darugutu. Aba lichugumi luagu aba wewe, aba lichugumu. Lung Jesusu ula churu nu darinya gat.
4: Igira wamai ngueto, waria ahi nyumbi Eliasi areire gudai.
0: Aba tiladugun Jesusu aba aguwa ragumi hereti aba longwi. Aba tahari dagun tubelu templu lida bia murusu inyu gelu unabu. Dalagambu bali abu tisuda ra romana le rarabu iligibuke Jesusu laguwa ragun. Ariha lei italian la longwi aba larinya gu.
5: Inarani luago lirau lambungi ugarile.
0: Nyeye nuginye urinya aria kutinya disegi. Nyeye Maria Magdalena, Salome, Tuma Maria to Luguchu Santiago, le rinyiru Tuma Gilibu, Luguchu ginye Jose. Urinya haa falahamuti Jesusu al itere kwa hamuti tameha le Galilea lubwe. Nyeye nuginye saragu amu urinya anyungu ibanya Jerusalenge uwara luma Jesusu. Lubara gen lalu dunweyo aba liabu Jose aba wuguri inebe wati hada gen linyo aga ilurudu le agura babali lagume serun larungi hapungi utau sunlanigi lila na fulasu legiri bwe arimetea kaiti luweyi rulubwe arase hani luba luweyi emera aguni aba lebeluru le nyi lubwe pilatu amuri ya hilugubu Jesusu uo gani murusu anufude ilida aba tawiri dun lanigi pilatu danle lagambu bwe logo hila la Jesusu. Aba launa haa logo aba habu tisudara lo lalugu duni ahi inaru ni lubwe logo ilala. Dale larinya gubwe lun logo inaru ni la aba lichugu ni pilatu lugubu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finu tu aba larayra guduni he lugubu Jesusu loige guruwa. Aba lobura guni tau aba lichugu ni lidong aba umuho achigiti logo dubu. Aba ladauru ni lau aba dubu. Abatidi Maria Magdalena tuma Maria to Luguchu Jose arihi furasule nyi lubwe labonua Jesus.
6: San Marcos, capítulo 16.
0: Dale las gribe lue yemera aguni. Aba haganyi ha Maria Magdalena Maria to Luguchu Santiago tuma Salome ibinyi luhaudi ahuru de luago lugubu Jesus. Leyu dimaso, lafuna dinyalaruga aba haudi luago lumua. Abati harinyagu amaguwa
7: kaba sangidre dubu leke lubeni riumuwa ha
0: da harinyibe uwa lila unwe bu dubu ligia lita lubara aba hebeluru lidon umuwa ha aba harinyi aba wuguri nibure njili nyunye iluweiki ya lomere tau aba gounu arutu aba hanufude dagu aba larinyagu hon
8: manufude dago huma halu ahinyisa Jesus le Nazaret na leatar wagube logu guruwa. Uwa tia, sara lida geoweni. Arihe huma isa flos la nyelubwe lichugua. Heiba, harinyaga mehulani disipulugu, lutima feduru. Logo anigira la luagu umalu gali leon hubaragi. Harihube nyei kei larinyagu ni hun.
0: Aba haudi mburinya hagia, aiba kwee na nyei nye, ladiga lebeluro aba unwe bu anufude hon. Marinyagu tinye tie, ni kata ni kaun ladiga anufude. Lari igine Lazaru Jesusu lida geoweni, dimasu binafu, aba larufu dagun lungu wa furumie tun Maria Magdalena, tomeha weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi, aba tavisaru neha ibu gubanya meha luma, dan le tadari rubalinya, hayahu hanya ladiga lanerime iru ni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo winwa ajali la, logo arihatani mafinyeti. Lari igine, aba larufu dago Jesusu lungu hon bia hada agen ameha aibu kumye luma. Haudin ya arabu. Aba haudin aba havisa runia hahibiri. gamalumu ni hon mafinyeti. Lari gien, lige la rufu de gong Jesus lungo hon un su disipulu gu, agye da le nyu hama logu dabul. Aba la denga hon logu li logu hafinye, luma tidere hanigi. La diga mafinye hama hon ha, arigu balin lari ge lasarun lida ge oweni. Aba la rinya gong hon.
2: Hei ba li dan son ubao apurichi hei uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinye ni tinye luagu, batisei hagia me hasalbaruba. Ha mafinye tinye hasia diruaba. Ani ha sei ni len lube harufu tini ha afinye banyanuago. Asaka haba sifiri guguriba tinye hawe gurigi ya li dan niri. Hadimar haba amu dimure ilwei heneru. Ahanya arigita hewe hahaburugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uriba ti hon. Lawon sun lira, ishi kubi hahabu hawagun sandi tinye haba me harai degon.
0: Lari ige la dimure ya hon, aba linyuru no Jesusu sielu, aba layuru lwe ige lonwe nebuingiu. Aba hafri dun disipulu gu, aba hapuri chihani uganu luagu ti asalbaru ni lida sunfulasu. Jesusu meme idara gwa lumuti nya, ani choru gudale uganu le hapuri chihaboi lau milaguru lebure adugubi.
9: Uganu buiti lela buri habai Lukasi luagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lu Teofilu le wairi gubai. Gibenya garike ochu tiyan haburu ha kate lebri la digubai bungi uwaganagwa. Afagwa tiyan haburu ha itara kei harufu daani ha arihi bali buri kate ligia. Lumage lagume serun. Apurichi ha hagia luagu. Au alaga dahadi naginye buidu buidu. Ligbuguri sun kate le asusere dubai. Lumage lagume serun. Ani afinyatin luagu mariba lalu naburi hanu gara datobu ke lubudubu. Subudi bamu gei linari kate le arufu daha bai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe hudea, nyenye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti sakariasi. Hadageti fadiri guha lanina abiasi, isaveli tiribe lumari, hadageti gine la duga wagu aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gumfuli tiyan luma, adiga humai sunle lubaybe, luguma di abureme. Masani gutinya, la diga sinya la tagaru di isaveli, ani derebugu ganya ginye biangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseri bidu lani gu sakaria si kei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, aguda hakupali ligibuge bungiu, Aba labri ha luagu sakariasi, sunti ania la kupali agu dahowa, ania ha garigia bongu di afuria idalu bongiu. Aba tila salirago aba lani wabure me angeli lu sakariasi, rara luegen lonvere la taru lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali sakariasi angeli ligia, aba taweri du lanigi aba lanufude dun, aba lariagun angeli ligia lun.
10: Manufude daba sakariasi, ladiga gamba lani bwindiu bayumaru. Tagari du ba kumare aba iraha, aba me bichu kuhua lirimi. Tabuinchu ba banigi lau unda ni luago, ane saragu hapa ginya unda rutinya lau lago ahu. Ladiga uwele kubi birawe ligibu ye buenju, matu kwe diwenyu ni bini. Ane buin luba lau sifri sandu luma ye mbareka lago ahu. Ladiga ba lungu hakiri kudu saragu hata ge Israelu na kuhabunyu te. Lidi ba luba luba kuremi lau lubafu luma lani profeta Elias sifri. Lu laranda la gubni ha gubni Muhammad Salam. Lu gini hifune delu ha mabuchi habanya lukigama di banyala. Itara luba laransa runia luba haresi kuruni hapure.
9: Abalaria gu sakaria si lu angeli ligia.
11: Itara bagi na choro ni kate ile. Au tausu numari direbu gugadiu.
9: Abalaria gu angeli ligia lu.
10: Gabriele au lubuin buiyu. Ligeun habulina dimura habun lu nichibu yugano kuitilebu. Cuento que me fiero que fue el agua le nadie muy bueno. Veré de la menerosa, veré me la agua subiré, la bufle bacate le le dale dale.
9: Sundan le, haña hati buga grike bongo di agura bahi sakari asi, oiriti hanigi luago le lusan duare rugu, dan le lafri du boi, sinyan la dimure hajón, abati hasubu diruni luago saligu ala somu kate ilun san duare rugu. La dimure hati hon lao seini, la diga maria gadi halila. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le seri bidun sakaria si templurgu, aba lidi lubiyon. La rige kate ile, aba ta dagenyen du Isabel ito lumari, aba mafridu la tau lubyengen luagu sengu hati, tarienga ti tungu rugu.
7: La digenyen bungi u lubui du kate ile nungu ele, lu lagidaru ni nibusi gari hagibu gen grigi.
9: Sisi hati la rige, aba loh nahani bungi u angeli, Gavrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Urituguya, gadara dunyon luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. Ladiga wagu uruwei Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalarinya gutun.
10: Flasi watibu Maria, alihi abore mingungu.
9: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wedi dutanigi lau lelarinya gubai, abata alugu dagu tungwa, kalau wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tun.
10: Manufu dadaba Maria, fulasi ladi bubunyu. Pataga inada, abame bagare du abairahu, abame bichu gu hesusu luagu. Wairi gubai, lere bunyu le inyu bai luba lagua runyu. Ani larue gudubai wabure me bunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma dirubai Israel lu sunta ani maguma chati bai laruweha.
9: Abati tarinya gu Maria lu angeli ligia.
7: Ida lubai ala susare dukata ile. Mamari gidi nagu.
9: Abati laria gu angeli ligia tun.
10: Yadi pasifiri santu guagu. Aba me lubura guni bulpapa puingu le inyo utmabai. Ligia santu bai lubai irahle lubai pagadu guni. Dira puingu lupa laguaru. Yadi bidu heto Isabeli. Dagai narugi lausu wayarula itara linya lubiti tomeha wagu wahariega wagu sinyala tagaritu anihe isisi hati dagai laituagu naduga uotu nikata lasa rubungi
9: abati tariengu Maria
7: lidamu nabure mebungi unugui aduga leile baninya gubeinau
9: larigen aba lidi angeli lidondan ligia Abatidi Maria furese lidon aba uburugu lela badni no waba iburi wubu Judea, abatabeluru lubion Zakariasi, abatabusuru tu Isabeli. Dan letagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutiru turagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umala liheriti.
7: Binila adibubungi usugu hausun hinyari, binila aliginye irahile bidamboy. Kata inya dina, Lutia bin lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru, abalahi gichagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu, lagunfili rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
9: Abatitania gu Maria.
7: Rutu nuwani weiri gu nilu nabure me. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu. Nugu ya leli damu. Umagi ya guwele, harinya gubasungirige lwa gufulese iwadi nala. Nadiga diga alibungi yu, le sunti gabafu, kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisu wanda gudeme habubei la honha inebe habubanya lu. Adiga liombe buburi kata ilau lubafu. Adiga liluni kata hama habarugu wabanya hongu. Gidala anyaha gabafu banya lida ge hawairigu. Abala diga niyaha unabugubanya luwairigu hama. Habu galama banya, Buingi dalumuti ya lau ilagu. Ahi intiharisi banya, michuti ni kata hon. Idhara galumuti ya Israeli na halu buingu. Lularufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahon laduga wagu lusundang.
9: Abaterederu Maria keiburi uru wa hati inyi, larigen abatagiri budu habiyo. Abalagufli rudan lutagarudu Isabeli, abatagarudu aba wuguri irahu. Dan leha gambu bali tubesi nagu hamati duhanyu luagu lubuidu kate ilela diga bai bungi yutun. Aba hagunda ragu uwara tuma, luagu lividu veyu, aba leresi biruni seini tuagu loustarun, buseti nyebeti hichugu Zakariasi luagu ke liri luguchin. Aba tariengu luguchun.
7: Uwa baliri.
9: Aba lariengu tun.
12: Kagie wagu, uwa tini aba hadage biduhanyu giri tihuan.
9: Aba halaga dani luguchi irahu lauseini kala iri labuse rubo lichugu luagu. Aba laburi ha aba murusu mfulansu, aba laburi ha luagu, huan liri bai. Aba taweri duhanigi sungu bai laukate ile, lidameme ora ligia, aba ganyara halila la dimune ha Zakariasi, aba lichugu uweiri guni lubungiu, aba taweiri du hanigi besinagu, lau kate ile, aba labahu dagu kate ile lida sun fulasu lege yegu baihau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagua, harinyaga.
12: Kate ibeifunasa irahule, la du garufu dalumutu bungiu lubafu lida.
9: Aba labuinchu Zakariasi, le luguchi irahu ligia lausi firisandu, aba lagume seru ariyaga.
11: Alawa wamei wabureme le habungi te Israelina, ladiga nyubi heliwon, wagie le lanigu, anisal baladio, ladiga ruha liaba esefura gulei, le gabafu tiwon hadage, ladiga wagun David, le meha lubuen. Itra lea meha frama selani bungiu, hadage laniku profeta, lumage meha binaduda. Lagu la sal barbadi wala hawai waga niyo, luma hawai sun ha yere habu mayo. Itralinya gudeme habu la bungi hon wagachaku. Arufu dalei lagu mabuli edagun la lue lidara don le sandu bay. Anihale meha larinya gubay lu wagushi Abraham. Lagu le sefur badi wala hawai waga niyo. Lugayara bay la veseri vidun lu manufu dem. Lau uwerani derege gonyo wagie wongwa lu. Sun dale wabagari dubai. Ani bugia nisani ra, lani bungi ule inyu bai profeta luba bagu warunio, ladiga barase haba uma luba waburemi. Subudiga da ba mugai hon lanigu, lagu ferudu na lani hafigu, ruligia asal baruni hon. La mirigudu bai wabungi ute, lileiti wawagun sielugi. Lau nisi habu luma lugudeme habu. Lularugu ngadagudu, hauha lidama ya luburi galuma, hauha lidama ya, La munya le lani na oweni. Luma lu la duo dehani waibugun lidon uma le lani na darangile.
9: Awairi deina ligia irahu ligia. Awairi deina ligia ginye lida sifiri. Aba lagano lida fulasu magaire wati. Dari lumon veyu le la rufu da guba ilungu ahon Israelina.
6: San Lucas, capítulo 2.
9: Lidon bugadan ligia aba lariengo urui Augustu. Luhaburi du sun grigia halabuge banya luguma di uruoi romana, furumie meha la dugunu wakate ile, dan meha le sireniu la aguma di ebay siria, sunti grigia mosu hidi hageira lunyi la haburi duwa. Lige la furiduba i Jose Nazaretu gine, lobo wagugine Galilea, aba lidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giribay belen, le nyilubay laguru hoa Davidi, ke ile la duga wagu lubay Davidi Jose. Abalidi Belen, lu laburu dun, uratuma Maria, to gadara du boluma, lu hamari dun, ani dagaina nyon. Dan le anyaha la nyin Belen, abalachiliri dan lu taguraha Maria. Abatagaru du ni tigira manyi, abatoburu guni tida lagay, abatarono gudani nyin lida flasu le, hege gule ibinyanigun, ladiga uatila ubaru hun tida haba chiludugutinya. Arabu bongu di loi belen, nienu onigirutinye mudun, boula ruga hou, oniginiya halugani mudun. Sodini aba la saliragu aba lani wabureme bongiu angeli, sielu gien hon. Aba la rungo gadagudun, loerigu bongiu hou, aba hanufu de dagun. Aba lariengu angeli ligie hon.
10: Manufu de dahuma, ladiga anihe yoganu buit nanugu hon. Lepo na basarabu kundani hon su grigi. Luago agro hoa de la aba salbara gule humo unye la deira Davidi, Kristu le hapureme. Kei lisegni le lariengwe hum, atari rubai rahu ligia uburo kutida lage, roun lida haike gile ibiani.
9: Ida ora ligia, aba hasaliragu saragu angeligu luruga bufurumia ti angeli, aba hichugu uwerigu nilu bongiu harinyaga.
13: Uwerigu nilu bongiu ida liwa misiana.
9: Danti le hagiri budubai angeli guhari gun sielu, abaharinya guhoniri mudun hamagwa.
4: Kemun belen, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subudira gudda wa burme bungi vo.
9: Abahodi fresha goina, abahadariru numaria luma hose, luma irahu, ron lida hege gle ibinyanigu. Dan le harihi bali irahu ligia, Abahabao dagunile arinya gubay hon lubugri. Suntiha agambu balinya, weri tuhanigi laule harinya gubay honiri mudun. Ahinti Maria, areida nyuntiali sun kate le tida tanigi. Samina tuguya lubugri. Abati hagiri budu honi ni mudun. Are muhena luma ichige na uweriguni lubungiu. Luago sunle hagambu bay luma le harihi bay. La daga la suseredu itara kei larinya maguni wa hon. Luago lividu veyu. Aba le recibiru ni sei ni tuago lousterun. Aba lichugun Jesusu luago. Iri memele liri du bay angeli tu Maria. Lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu liru bay lidani. Haruma du lagubrigu Jesusu, segun li luru du Moisesi, abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diru ni lubungiu. Hadugu bali lira, la duga larinha hanyane tidali liru du bungiu.
14: Sun ugiri irahu le, igira manuanua diru balua dureme.
9: Abalubai tihodi adagara gdei le wagubai larinha ga li liru du bungiu, bian wagugua o bian la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyin meha aba wuguri Jerusalem giri tise meon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu lubungiu, ani agura balumuti liabi hesefuru Israelina, nyin sifiri sandu luma Simeon. Ani arufuda lali lun, luagu monwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabure mebungiu. Abala dunde hani sifiri sandu wugiri ligia lulidi templu rugun. Danti le houdi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun. Lula rufu dun, abaloyo hani Simeon. Abalichu guetenkiru ni lubungiu ariengena ligia.
15: Nabureme gayara halibigiru ni na lunowen lau darangilu au le bubuin. Adiga gunfuli bali le furama se bubuin nu. Arihanali wasalba ragile lau nagu. Asal baragile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kai se aba lampu lu larufudu ni inari ni hon ha mama banya huriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
9: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera linya gu bai Simeon luagu irahu le. Abati labini runia Simeon aba larinya gu tu Maria tolugu chu Jesusu.
15: Irahu le, lebu na bai ashugera guni hon saragu Israeli na. Lebuna bagin asal baruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba sein ni lelumba igibe hama mahati heresi biruni. Itara luba la subu diruni wa lelarita gubaikada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ilebu kai aba efento asho urutu tuagu buwani.
9: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lireu penuli, hada gine ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya, ani nibure giru meha tamari dubai. Sedini irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafuri dutu templu ruginye abatere deru nye eseribi da lubongiu. Ari ebuve yogu ayunara luma afuri da lun. Abati abi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige ha gunflirun lau sun le larinya gube liluru du bongiu, abata giri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidun hageira le giribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunche ina ligia lau lichu au, ani binilumu ti bongiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni. Dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba houdi sungu bai Jerusalem kei le hagaburi li da fedu ligia. Dan ti le hagiri budu bai lariginye, lagumuchu fedu, aba le rederu Jesusu Jerusalem ibidin yonhon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, italin hadugu aba veyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti. Abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe. Uruoveyu loegia ligia hadeiru ni templu rugun. Nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi. Agamba hanya luma ali dogwanya. Sunti ha agambu bali. Weri ti hanigi luagu lichu lau. Luma luagu burilona bagule. Dan le harihi bali laguburigun. Abata weri du hanigi aba tarinya gulugu chulun.
7: Kame sabaduge kata inlewo unirag. Lugia luma bugu chi walu hanyadi buti alau idiheri.
9: Abati larinye gu Jesusu hon.
16: Kagi ya wogu halohan. Ibidi ya tisahun. Luagu lunti lana teni lulu kata ile lani nuguji.
9: Wati gumfaranda hamani ile larinye gu bai hon. Abati lagiri budu hama Nazaredu. aba la sigiru lau meme la gamba di ho, aba tibiri tareidu ni lugu chusun kata ile ti da tanigi, ani ha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminen, ani richati dandu ligibge bongiu keiha gibge gurigia.
6: San Lucas, capítulo 3.
9: Lida li kensi lirumu dere laguma di ativeriu, ponsi pilatu meha gumada bai Judea, Herodes si gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, lumatrako nitide, lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba uganu luhuan le lirak sakariasi, lida flasu magaira wati. Aba leibugu ni huan son fulasu lebre lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hungirigia, luago lunti la hasakri a lida ge hafigon, luferudu no ala hafigon, susere ti kata ile itara kei meha laburidu ni profeta Isaiasi lariega.
17: Agambu wati aba umalale, agura halida fulasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba bureme, taraku ma uma suruti lubaba. Labuincha wagudu ba, son fulasu vayate. Son rubu larari da vagutuba, uma brile segebe lasu da vagutuba, uma brile muara guti, luara waguagutuba, larigi bai sunu boa salvaruni, le lona habai bungi vono.
9: Dan le hayabi serago grigi luhuan lu labadi seruninha, abaha larinha gunhon.
0: Arasan hebe huguyele, ka arinha gubai hunka yara la hesefurun loe, laner me abai chuni le yarafa alibai, igira humai binadi gaburi. Abagari da huma lu gayara la larihi buidu logo sansi gwali la higaburi. Maria ga huma hita agwa, ladiga ugu abra wagi. Ladiga ninarun hao, logo gayara la ladiga buingiu, ladiga ugu abra mu lida geburi dibule. Aranse rugin harawa, lu tachugu ni tidibu wewe luma gine lilagun. Sun idibule mabuidu tili, lachuguba. Aba me lagudun.
9: Aba tiharinya gu girige hagiye lung.
1: Kata iti lumbay wadiguni?
9: Aba larinye gu huan hon.
0: Le biyamba isimisi, luti lichu gu aba lun le uabu niya ba lun. Le gayi boy, luti lafare yaguni luma le maigi boy.
9: Nyimbiti yaginye agubur hatinya lisensu na gumadi, luha badi serun, aba harinye gu lun.
3: Maestro, kate lube wadigani?
9: Larinye gu huan hon.
0: Magubur ha huma, loge le lun boy hagubur hani.
9: Arinye gu tinye ginye fiu sudara gu lun.
4: Agiye wagiye. Kagiye lubai wadigani?
9: Laniye gahong.
0: Magidara huma ni kata ni kawai. Ni lau siyadi, ni lau lichugun lidunu grigia le maduru. Gufuru mahuma lau hafaye iruaha.
9: Anyahati grigia, medera guagudu ha, areto goluma alugidago hongwa ahi huan lubai kristubai. Aba laniye gu huan hong.
0: Au, lau duna nabadi serau. Gama lumo, anite bai aban le lumbai labadi serunu. Lau sifiri sandu luma lau watu gemet, ligie Kristu be. Gabafu timati nui, dari luma dina na ni luna faraga duni taguruga ligeidi. Anu inharu chobu li luhaburu, luna laruma da gudini trigu. Aba ame lanua diruni lida age ife, aba ame larei duni trigu tidon lagai. Aba ame lagu duni ife, lida watu gemeti le menye kuchati.
9: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huang uganu buiti hon grigia. Erera tiginye lu Herodesi, le meha aguma die boi lida dan ligia, luagu lagano tuma Herodiasi to lumari Felipe le libiri. Luma luagu amubri kate uribati le ladig bai. Lubarage ladig Herodesi gasu lau, adigar galginya aba kate uribati ladaru ni huan furisurugun. Lubarage bai ladaru nu wa huan, dan le labadi se hebani ya grigia, badise guatiginye Jesusu. Dantile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu luago, kamahamuga aba uhu, abalagambuni walariengu aba umalali sielu gie.
17: Ukuya nirelde, le hisie veinu, le auvi nagunda.
9: Kebiridarandi irumu lau Jesusu, dan le lagume seruba li luadi mari, arita ugua ti luago lirel la Jose, Jose lirel Eli, Ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Matu, Matatiasi, Semei, Oseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Judá, José, Onamu, Eliekimu, Melea, Mená, Matata, Natã, Davidi, Esse, Ovedi, Bosu, Sela, Naasson, Animadabu, Adumim, Aruni, Eruson, Faresi, Judá, Jacobo, Isaac, Aburaamu, Terá, Naoru, Serugu, Ragau, Pelego, Eberu, Selá, Cainã, Arufasado, Semu, Noé, Lameco, Matusalém, Enoco, Heredi, Maalaleli, Cainã, Enosu, Setum, Adã, Bungiu.
6: San Lucas, capítulo 4.
9: Buinho Jesus lau lubafu si firisandu, abalagiri budu loubo waguguinha du na Jordan. Abalanangani si firisandu lidon fulasu mageiro ati. Rei deiti Jesus bien ven veio lau mafia ocho goi. Maigiti nikata lida sum bien ven veio ligia. Abalasandiru aba omebu ilaman. Abatilarinha gu mafia lun.
18: Ahindirego bai bogiu. Saligo que dabai debule feime.
9: Lariga Jesus lun.
12: Tarinha relerenu bungiu. Mamarigo batau foi em Rabagari da Gurigia. Rabagari do Baguinha lau hagunfliruni do Murele larinha gubai bungio.
9: Larigia bala nangani mafia Jesusu loagaba vubu inyuti. Abalarufu duni sun fulasu leu boa gubai lun lida aba. Abalarinha gulun.
18: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwei guni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarat nichi guni lun le unti na busera. Aha bulu bai ti ahu durogwa nigibugin. Bani bai sun gubai.
9: A balarinha go Jesus lun.
12: Disse ba noi mafia. La de gatarinha harelenero bungio. Lunugo babungio le babure me bahu drogua. Ani lunugo baguinha peseri vida.
9: Larigen abala nugani mafia uburugu Jerusalém. Abala waire gudani tablugu templo abalarinha gulun.
18: Ahin lirugo bai bungio. Chugo babungo yage lungunabu. La de gatarinha lerero bungio. Luna bai bungio lani angeligu. Lunhuni girunipo. Anego bati buhaha burugu, luwe da chugera gu bugu di luago dubu.
9: Abalarinha go Jesus ulun.
12: Tarinha haneginha leren ubungio, maucha guabai abure mei lebu bungio ten.
9: Tanti lemadai hali mafia kabala luwe ya di ocho guni ladiga lu Jesusu, abaligiru ni lungwa luago atiri dan. Abalagiri budu Jesusu Galileon, bungi lau lubafu sifiri sandu, abati ladimure hon luago lidasun fulasu legeyegu bailau. Arufu da atiha tida haligili si huriu li da kada fulasu anibui tiha dimure hasun grige luago. Abati lidi Jesusu Nazaredi fulasu lenyin lubai la weirida abalabeluru tidon haligili si huriu li da lueyur emera aguni kei ligaburi abalarara mulu la liha tida leren ubongiu abahichuguli libru profeta Isaías lun dan leladan rubarun abaladari lu lenyin lubai la riega itara.
2: Anihi lani bungi yusifi risando nuago. Ladega anua diraladi na lun nichigu ni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiha ribanyatida hanigi. Lun afri dagadunia adarutiyo. Lun nichigu arihi ni hongu marihitiyo. Lun nesefuru ni hau seruwa bunye uribo. Luma lun nadimure haluago lidani lufule say bungi yu hongu rigia.
9: Abaladoru nu Jesusu liburu, abalichugu nu lule ida habai templu rugu. Abala nyuru, keiti hasigiru sunha nyibanya ariyagwe, abala gumeseru adimureha lariyaga.
2: Gumfuli heli dimuri le higibugye ugunye.
9: Adimureha tiyati sungu baibuidu luago Jesusu, wairiti hanigi luago lubuidu buri dimuri le lariyagu bai, halu gudagu wabriti hamagwa.
11: Mama sale lire Jose le.
9: Aba lariyagu Jesusu hon.
2: Subusa tinu luago hariyagu balanu, surusia, agari nyugu wababonguwa. Harinha gubaguinha nu, a gamba de olago buricate le de cabalo bai cafar na uma. A de gabaguinha ya bagaira.
9: A bala seguiro de mure larinha ga.
2: Nenaranhau, logo ala niaba profeta, eresse biru at buido lagaira. Choro no mute, logo anhahin lame ha sarago urinha ha hilago anhabanha umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Elias. itabi mahu la huya lagu uru wa irumu dimi aba nye la sarago ilamo fulasuru. Ani mona halumuti bungiu Elias itumo ni aba hata ge urinya hilagu anyo umarigo hagia haga nobu ya Israelu. Lono hitumo aba toaga nobu sarepta jarafa lon uburugu sidom. Nyenye no mehe ginye sarago gawagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwet ni aba hata ginye arida wagwagu duti lwedi ginye na aman le siriana.
9: Dale hagambu bali sun hanyibo ya templu rugukate ile, aba haganyi du sarago, aba hinyura guluha saga uni Jesusu bongu di loy fulasu, aba hanugini laru rugu fulasu le inyi tumabe luha chururu ni nyegiye, aba lasigiri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bay Galilea, aba larufu da ahon grigia nye lida luwe yure mera guni, Wairi ti hanigi lau li gabri la rufu daha la daga lau la ubafu la dimoreha. Nienti aba wagere le gili sirugu ga wagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
19: Igira bawa, tame sabe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, ni habesa adresha wawa. Subudi numutib, ani subudi numutib la ubukuya la lirawi pungyu le sandubay.
9: Aba ladenha Jesusu lu sifiri vuribati, ligia, aba larinya gulun.
2: Maniba! Furibali dagi ya ugiri le.
9: Abati lahu churuni sifiri uribati ligia ugiri ligia muwarugun hagebu gesungu bai. Aba lafuridu li dagi ya mabule seruga lei. Aba tawairidu hanigi sungu bai. Aba harinya gunhama ago.
11: Kabri sa dimure ile. Adimure tu ugiri le. Lau gumadi ilumo bafu hon sifiri gu uribati ya aba hafuridu.
9: Adimure hoa tibuidu lagu Jesusu li da sumfulasu. Abati lafuridu Jesusu tidage haligi lisi huriyu. Aba lidi lubion Simon, sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajuma nago lu Jesusu lu lareida guagadunu, aba lelu muchu Jesusu toagu, aba laden halu abiru, aba lagidaru abiru utoi lida meme ora ligia, aba tasaru aba tagumesiru eseri bidahon. Sun hagama banya sandi tinye habien, aba hanaganiye lu Jesusu dan le lali duveyu lu lareida guagadunya, aba lichuguni luhabu hawagu kala aba hadagien, Aba lareida gufurume gwari gisandi le hawaguti, sarago hanya ginye hao waitinya hasagar wo sifiri uribatinya, aba bariha guwara gun itara.
19: Buguya lira guibungi.
9: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guribatinya hagaya, migiru lumuntia lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligie la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafridu Jesusu bongu di loy uburugu lidong aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, Aba hachiluru lenyin lubai, busete be herederu ni luwe lidi, aba larinya guhon.
2: Kasu gine nishi guni uganu le lagu ti laruwe habungiyo hon lila na libiri fulas, ladiga lon lira nona hawa.
9: Itara linya lidi, apurichi heina tidaburi haligili sihuriyu Galilea.
6: San Lucas, capítulo 5.
9: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legire bai henesa retu, Aba ti hayabi sarago gerigi adari luhamuru dogoni adiga buseha maha gambu lerenu bungiu. Aba larihi Jesusu bian uguni imala tubeyabu dariguanya eseni hetien tidage hachiba hanyon heseni. Aba ladinu Jesusu tidon aba tidage uguni tuguya tolugune bon Simon. Aba larinya gulun luladise du murusu luwei larubeya. Aba ti lanyunu Jesusu tida uguni aba lagumeseru arufu daanhon gerigia nyingi. Dan le lasuru boi ladimureha Aba larinya gulu Simon.
2: Hei ba meme anagu, aba me haguru no hiseni nye.
9: Larinya ga Simon lu.
20: Maestro, nadaga me hadi wa sunariye ba, eni manyungu ti wa nikata, kamalumu ke buguye lubeya riengu bali, wagura.
9: Aba haguru, dan le hinyura gubano seni, nye no sarago udiru tida, dariye belu taheri dagun. Aba tiha digu seni, hon hibiriha tida banyeto aba uguni, luhayabi idara guanya, Aba hayabi aba habuncha gudunu biangu bai ugunin dariye beluta dibiragun. Dan lelarihi bali Simon Pedro kata ile, aba lahu duragun ligibuge Jesusu aba larinya gulun.
20: Dise banwai, nabureme. Ladiga aba vugiri gafigo tiaw.
9: Larinya gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hausunha uwara bayan luma, lagu anyungu ni le hadiga bai. Weri tigien lanigi Santiago, luma huang. Halirahin sebe deu, haluma bayan Simon. Aba larinya gu Jesusu lu Simon.
2: Manufu de daba, luma ge kweto, gurigi hanyame badiyaha.
9: Larigeti hatiru, aba higiru ni sunkatei, aba hodi luma Jesus. Logaba veju, lida yin aba flasu Jesusu lenyin lubay aba wuguri gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu drogun dariru ladagaru lerebe muwargun aba la yumunogulun itere.
3: Napureme, gayara ti barei dogwagetna ahabu busen.
9: Aba la guru ni Jesusu lau luhabu aba larinye gulun.
2: Busentina, areida waba.
9: Kei larinye gu itara, aba la gidaru lepura loi wuguri ligia, aba ti larinye gu Jesusu lun, luma bauda gulani kate ile ni ka un, larinye galun.
2: Yunduri guba aruta wabungwa lun fadiri, rubime idewe se le wagube larinye galiluru do Moisesi luago barumadu, arika hamamu gai gurigia luago areida wadi bula.
9: Ei budan, ei bulaburu choguntima luago Jesusu, Sarago hanya gerige onder gutinya luhagambuni luma lula reida guaga dini hasandi abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gerigia lula furi idu lubungiu. Logaba veju, nyin Jesusu arufu daha, nyin enuti fariseugu ama arufu daha ti liluru du Moisesi, nyubitia lida ge lirahi nyuburi fulasu lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bungiu arihu olago Jesusu La olareida guaga dini esandi tinha, abati hayabi fiu wugurinha, barina aba wuguri, derega da gualeti daba ubarari, alugati rebela gudini, lenindo bai Jesusu, lularihini. Gamalumon, madari tinha haliege bela rebelura, ladiga hibe gurigia, abati hawariru tabu lugumuna, abahagidaru munusu lege tabu lugumuna, lege lenindo bai Jesusu, abahareira gudini sanditi, tida lubarari, ligibugion. Dan le larihi bali Jesusu, afinya ni leha waguboy, aba larinya gulu sandi tiligia.
2: Nilau, ferud na wali bifigon.
9: Aba ti larinya gu arufu da tililuru du Moisesi, ama farise ugu hongu warugu.
5: Kata isa grigye le menebe na habuboy lu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferud na lafigo lu edige bungi.
9: Subudi lumunti Jesusu kala hasami na boy, aba larinya gu hong.
2: Kasa wagu hasami na reitara. Kati ma mene kubi larinya wagun, ferud na wal bifigon o di saraba baibuga. Naruhu taliti hun lagu gayara lan ferud na nafigo, awle wuguri garu warugati.
9: Abati larinya gu lun le sandi boy.
2: Saraba, barubun bubarari, baiba bubiyon.
9: Lida ora ligia, abalasaru sandi ti ligia, hagibugien, abalabudun lubarari, tobuga idabun larunra, abalidi lubiyon, adimure heina lagu luweri gubungiyo. Aba ta wairi du hanigi sungu boy, aba hadimure alagu luweri gubungiu, aba harinya gun, lau tuweni anigi.
1: Ariha adiwa kate wairi guti ugunye.
9: Larige kate ile, aba lafri du Jesusu lida ge flasu ligia, aba larihi aba agubra ti lisensu gumadi, giriti levi. Nyu li lida lubara, lenyi luboy lagubura ha, aba larinya gu Jesusu lun.
2: Falabana, keimu numa keisi nani disipulu.
9: Abati Lazaru Levi, abaligiru isun kate ilelani na binade libagari, abalidi luma Jesusu keisi lani disipulu, lumage ora ligia. Larige abala dugu Levi aba omia bufedu lu Jesusu lubie, ninyo notisaragu agubura tinha lisensu na gumadi, hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Abahagume seru fariseugu, hama arufda tinha liluru du Moisesi, adimun heluagu Jesusu, hama lani disipulu, abaharinye guhom.
15: Kasa wagu hegi behama agubra hatia lisensu na gumadi luma hama amu gafigo tia.
9: Larinya ga Jesusu hon.
2: Hamagadi ya banya memege ruti ya surusia. Hasandi banya agia mege banya surusia. Mama lubiti niabia alu hagurigi ya rishagwa tia. Niabia alu hanya haga figo banya luha sakri ya bala.
9: Abati harinya gulu Jesusu.
12: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinho gura hagie suanda.
9: Abalarinha gu Jesusu hon.
2: Kayara tifunaginha, hayuna ragudunia gurike haha misira han lidon aba maria isuani hala adari hamanyen. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayunaron.
9: Dutiginha Jesusu aba hempulu hon, larinha ga.
2: Uati ibu guti murusun gamisa tuegen aba dunigu iseri tilun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, Tagaderu bon toi seri bon, ani merede bonginye murusun gamisa iseri tuguya buidu tuago dogo nyuluharu tuguya. Mi chegou tiquinha de vem e sério lida um guero binado ali. Ainha de rua itara. Ta rei lida gobe de vem e sério guero binado ali. Feri de mete de vem, feri de meu guero. Liga lunte lubei tijigun de vem e sério tido um guero e sério. Itara luba le serivi de um guero, serivi me de vem. Ua tiquinha ato ti de vem, to binado lun labuse ruba lá to e sério lariguinha. Larinha guba, buito mato to binado.
6: San Lucas capítulo 6.
8: Logo a veio, le lueio remera guni, e bugue na linha Jesus, labad na gonade, hamalani discípulo, atu rei na hagia discípulo trigo, aba refer reni, lau rabo, aba regni lila, aba tiharinha guhada que fariseu guhon.
12: Casa o agu hadiga wadagon le mão lumuti la diga lida lueio remera guni?
8: Larinha ga Jesus hon.
2: Mali hagid san logo le ladugo be David logo abada dan le lama chube house on hawar ban luma abale belo no ti don luma bongio abala nung ti da gen fen to sagre bon o ligi ti da gen ru ligi hon hawar ban luma la son fadri go re gen no laye belo ban hegi ti da gen fen to go
8: ari nga ti gen hon
2: ga ba futina au le go re garo wer go ti ibini logo lwe yuri emera goni
8: li dan ya ba veyo Le emera guagle, aba le belur Jesus tidon haligi li si huriu, aba lagumeseru arufuda, nyin aba wuguri hilali luha bule lonvere. Anyahati arufuda atien le luru du Moisesi hama farise ugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboy lu, di dalu veyur emera guni, luha dari lu liduru, subudi lumuti Jesusu ka la harita guboy, aba larinya gu lu wuguri le hilali bay uhabu.
2: Saraba, lara maba wakibuginya.
8: Aba lasaru, Abalararamu, abatilarinha go Jesus hon hibiri.
2: Nalgudadun logo abacate. Kagayara biladugun lida lueire emera guni. Buiti o de uribati. La salbarunio ibagari o de lagidaron.
8: Abatilarinha guni e Jesus son hageego boenlau. Abalarinha go lu ugri ligia.
2: Toleba iburrabo.
8: Abalatu leruni, abalarei dagun. Hahibiri, abahagain do sarago. Abahagumeseru alugdago hamagua. Ida luba la ganyana la hagumuchu lao Jesus. Ida dan ligia, abalidi Jesus u loga ba wubu afuri ida lubongiu. Dan lelaruga duboi, abalagua ruhon lani disipulu, abalanua da adusu, hada geha umayan laguara apostologu, anya hiribai, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateu luma Tomasi, Santiago le lirou Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, abalarederugu hau didaba fulasu wasati, nyinye nuginye sarago grigia, nyimbitinye lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laruru guginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula rei da guaga de ni hasandi, haburia sufri rubanya hau sifri uribatia, a rei da guatia guinhe, alugatia sun grigia haguru luago Jesusu, la diga a rei da guaga da lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani discípulo, abalarinha guhon.
2: Fulese watun hugi ale gudema bay, la diga hani ale laruin habongiu. Fulese watun hugi ale afagu bay ilama ugueto. La diga hakimu le duba. Pulese watun hugi ale ayahu bay gwento. La diga hehera haba. Pulese watun dale yere gu mahon gurige nuegi. Dale habuga gunu hawariwa. Dale hanaba gunu. Dale hanugni hiri kei ni kata. Ke uribati nuegi aule uguri garo warguti. Gunda huma sarago. Bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. La diga hibihu ba aba omebu afayeri waho sielo. Itara meme linyame ha diga hagucha gugurige ha hon profeta gu. Hugiabu gu hugiele risibai, la diga ibihe humali sun ugunda nile lumbe ihibihini. Hugiabu gu hugie hakimule banya, la diga halama chuba. Hugiabu gu hugie haeher habanya gwento, la diga hayahu habalau iruni. Hugiabu gu hugie danle hadimure ha sun guriga buidu huwago. Itra liyame ha hadimure ha gucha gu buidu hawago profeta gu jieti. Ani ha nerenu hon hugiele agambu balina. Hinsi hama haga ni hon, la diga hama buiti hon ha yere hebubanya hon. Binihu manya hainya regutun. Afrida huwia mehawago anabugutun. Ahin agayu waha abma guriga luago abma loba bigibu. Ruba iginye le abma loba lon. Le anugitu babite buwe. Ruba unginye bisimisi lon. Furume wargle amuri hati buma rubalua. La nugu tibu mege, malu gaboy luma. Le kate le babusa rubi la dugu bu, liga la baduga hong amu. Ahin hari gunya nulubi, insi ha buba nya hong, insi ata hong, ka buiti hadugu bi lau lira, la duga ibi niga figo utiya, itra linyagin hadugu. O ahun la aduga buiti hongu ha adugu banya buiti hong, ka buiti hadugu bi lau lira, la duga itra linyagin hadugu ga figo utiya. Ahun afure dehe hong ha wagu banya harita go lau hibihu bala hamagin, ka buiti hadugu bi lau lira, afure dehe tinya ginya ga figo utiya hamagwa, agora banyu hagi ya herese biru murusun ro ya laun. Ahin ti huguya, lun ti hinsi hama haga ni hong, aduga huguya me buiti, afure dehe huguya me, magora bahanga ni kata lemenyo go. Itara ruba wire la hafairu waha luma ge bungi le inyu gubay, ani lirangin yu badungi le tima ati mati. La daga ligia, fulesi hebuti ginye hon ha metengi re dibanya luma hon ha uriba banya. Gudeme habu huma, kei gudeme habu la hugu chi bungi yu. Michi ga huma hadunro amu, michi guwa lamu ga ginye hidunro. Masia di ha huma, masia di ruwa humamu ga ginye. Ferudna huma, ferudna wa humamu ga. Ruhuma, ru lamu ga ginye hon. Lichi ko babungi sarago hon la duko bahon kai guberi ko haduko hon am
8: rulu muti Jesusu hempulu le hon
2: gayara tifuna ge la dunte haba marihti aba marihti leladi mahego du babiango bai lidon aba meme huyo uat ni aba disipulu weiri guti loi lu maestro ibni ahin lagumu chala tori ha itara rugo bai kai lu maestro italinya gayara buban le lerara ifile lidan bai lagu bibria riha ani masand bu muti durusu le lidan bai bago Ida linya gayara lubai barinya gong lun bibiri, sagane ilirara ife le baguru gubai, ani masandi bumutu durusu le baguru gubai, biangwa tigibu hugiye le, sagaba iduruso le baguru gubai furumi, gayara lamuga barihi nilirara ife le laguru gubai bibiri buidu lun basagaruni. Uwa ti tidibu wewe buiti lun uriba lalin, uwa ti ginya tidibu wewe uribati lun buidu lalin, sun tidibu wewe subudi wati lagu lin, Matu how to eagle wagon hiyo ni baby to egg a guribiyu. Gurigele buitu bay, kate buiti la ringa gubay la duga kate la buiti titamela nigi. Gurigele uriba bay, kate uribati la ringa gubay la duga kate la uribati titamela nigi. La duga lagule gibe bay titamba nigi la yano habiyum. Kasa wago haringa galwago, aula habure me bay anima duga humuti le nu baby. Naringa gali hong, ida linga la le nyubu bay no ane duga le nu baby. Itra linya ke yama wugure le abu na gubay muna. Achi hati hulili furumie, abalabunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Dan le linyuru bayduna, abaliyabi fuludu lau ere ituagu muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha la duga luagu nyon la ebu derebu guti. Ahinti ele agangu bubalina, animadunga lumuti le nubaybay, itra linya ke yama wugure le abu maru luba ligibwa gusagon, mawagu buriga, danti le linyuru bayduna, abaliyabi fuludu lau ere ituagu. Aba teiwa don aba tagoni chegon son sui na gubay.
6: San Lucas, capítulo 7.
8: La surubay la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi roma na nyeye, lau aba lumusu, weiri tilisien lun, sandi in musu ligia, jarafali lulowe. Dan el gambu bay ofisi ligia luagu Jesusu, aba lona hafiu hadage wugurinya weiri gutinya, idan hafinye huriyu, Luha yumono go lu Jesusu lu lidi arido guaga de lumosun. Aba houdi lumon Jesusu, aba hagumeseru ayumono go lu tausun hanigi harinya galun.
10: Gaduna ti lu bidra go ni ofisile. La duga hinsi ti walu. Ani ligia guana rugu abu na guaga de barun wali gelisi.
8: Aba ti lidi Jesusu hama, dan le jarafa li tu luba ofisi ligia, aba lona ha ofisi ligia, hadage lumada go arinya ga lu Jesusu.
21: Napureme, Madrid na lu bebelu runubiu, ligia miti nubai aluga bunungu. Rugu bai dimurei, aba melarei da gunumusu. La duga au ginye, labu enyad na gumhati inyu timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale narien gulu aba hada ege lulidi, nyuduts. Dale narien gulu le aba aliabi, nyibuiti. Dale narien gulu numusu lu la dugi ufurme gwerig katei aduga lumuts.
8: Dale lagambu bali Jesusu katei le, Weriti la nigi lau ugiri ligia, abalarihi hawagu grigi haafala rubali, abalarihi guhon.
2: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidina finya ni weriti keila finya ugiri le.
8: Danti leha chili rubai ugiri ya ha, nyindu bai oge Jesusu lari gong lubion ofisi, arigda guali lumosun. Larige kate ile, aba lidi Jesusu lidon aba uburu ugiriti na in. Uwere ine hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan lela chili rubai jirafa lulu benari uburu guligia, aba larihi hodi abu na ha, aba hilali le ligie lugu titira ulugu chung, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu na hatuma, dan lela rihi baru wabure me Jesusu, aba...
13: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Mayahu wahaba.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Bien, más adagi, abalona hania alegre de guabure me jesusu, ajen ligue lubay cristo boy, le lubay liabi, o ajen la, hagura bajaba lubay amo, dan le hachil lubay, le ñi lubay jesusu, abahayara fadu abaharia gulun.
2: Lone he dio Juan le abadi se habe, alegre de buahi bugue lubay cristo boy, le lubay liabi, o ajen lubay wagura buamo.
1: Didameme ora ligia, arei de guaga da ti jesusu sarago grigia, Didage hasandi, lumaha sufrirun, lumaha dage sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, aba lubai ti lania gu hon.
3: Eba, hania gaime le harihu bay luma le hagabu bay lung huang, abahu da wame lung luago ariha ya la marihitia, ebu ganya la maibu gutia, ari da wanya la lautia lepura, agamba ya la ha magambu nya habanya, agu jukwanya la hilanya, luma luago lichigun uganu lautia salbaru ni hongu demetia. Poleste watiginya gurigele meferi dirobali lafinya nuago.
1: Larege hodi, habu galunna habanya Juan, aba lagume seru Jesusu adimureha, luagu Juan hon gurigia lariega.
3: Kasa hindi bayari halida fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahi ha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayari ha, aba wuguri tau daugwa wenda goto, subuti humunti luagu hala wenda gubanya adorego, agana wahagia buido, tida yanula haba uruwego. Inali naru kate, kahidi beariha, aba sa profeta, aha, inaru ni, ani aba wiri guti sugulau profeta. Huang, gie ona gale le wau beitaria gale reno bungio, nona hanyo nona gale bubara gie, lularansi ani uma buba. Ka inaria guni hong, uwa gile profeta wiri guti loi huang hada songurige, ani lau son lira, wiri guti mati le una buti maba ilida la rui ha bungio sugulau.
1: Dan le hagambu bali songurigia, Hamaha agubara habali lisensu na gumadi, kata ile, abahariyagun, luagurricha la bungiu, laulariyagun liyumu luge huan, luagulunti la, hasan siruni ligabri houserun, grigye hagia, resibi hamali meha, labadi seha huan, ahayati hibe age fari seugu, hama arufda atien liluru du muisesi, mahatiye meha, lulabadi seruniya huan, animeresibiru hamuti, lelabu serubi bungiu ladugu, Luago hafulese. Aba lania gu Jesusu.
3: Idaliansa hagabiri grigi halani na danle. Kansa ale negebei. Itrahanya kei iranginye ha nyurubanya parikaru go ahurera. Aba haguwa raha hamagua. Inya hatiwa fitu hon. Mabina hatun. Eremu hatiwa uremu hiri tu hon. Ani mayahu wa hatun. Lazga nyumbi iti huan lea batise ya bei. Lea meha meigi bei feng. Matun ligia diwein. Ania gatun luago gawago la sifiri uribati. Lari gine, aba niyabi yaule uguri garo wargati. Le egi bay anigura ligia. Harinya galwagu gaigati na, kata dinuguya. Ani luagu hamada na gafiku utinya hama agubir hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, ashubanya au, subuti hamuti luagu buidu na lela dugu pi bungi lau lichu lau.
1: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, Aba lanyuru eiga luagu lidabula. Ninyo ti aba uri, gafigo tulida uguru guligia, dan letagambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie, fariseu ligia. Aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, aba tadadir gudini lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, aba teseruni ibinye luagu, Dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lania galungu warugu.
4: Lu hamuga inari ni lalo agu profeta la ugri le, la subudirien hamuga kala tiweri wuri to aguru bo luago, lago aba la gafigo.
1: Abati lania gu Jesusu lu fariseu ligia.
3: Simon, ani aba kate lu lania gu nipon.
1: Lania ga fariseu.
4: Aria ga bainu maistoru.
1: Lania ga Jesusu lu.
3: Nyanya nubian wugunia, doa itinya sensu lua bafuri dehati. Aba hata aginya doa iti sengu san denario, le aba dimisa. Kaiti sinya lubai hafayiru ni, aba ferudu nalani hafuri dehati ligia hatuwe habiangu bai. Ania gabai tino, kabagia hata aginya hinsi habuti malua hafuri dehati ligia.
1: Lania ga Simon, lu.
4: Dida narita gu, le gibeti mabai la duwe ha.

0: larinha ga Jesus lung.
1: Rishati le barinha go boy.
0: Aba larinha Jesus to agu wudi tuguya, aba larinha go lu Simon.
1: Ari go bia santo wori to, de lute na bobion, michu ti buduna no lo na chibu ni nugudi. Ahon ti wori to, agu aga dato muti nugudi lau taguira, aba tamaba ida gudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tu guya, lumagene belurun, merede gilita shuha ni nugudi. Michu ti bugaraba nablugu. Ahon tu guya, tugwa tu ibinyi hemeti luago nugudi. Ligandarinha go baibun luago arhu dalani luweni tinsi hebu luago ferud na wala tribeti figon. Ahin ti gariga le mibeti ferud na wala, mibeti insieni la rufudon.
0: Abati larinha go Jesus tu uri tu guya.
1: Ferud na wali bi figon.
0: Abati hagumbe seru, amisiro houtinha ha nyumbanya lumanyi arinha ga hamagwa.
2: Kata isa wugari le, ibinyi lubai figou ferud nati.
0: Aba larinha go Jesus tu uri tuguya.
1: Salba wadi bulida agen bifigon la duga bafinyo ronuago. Baiba darangi lenyo.
3: San Lucas, capítulo 8.
0: Larige kata ile, nyenditi Jesus lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin yin fulasu, ichigay ugano buiti luago laru iha bungiu. Nyenditi adusu disipulu guluma, hama wurinya ha, larida guagi dubanya handa gasifiri guribatia, luma sandi, nyinyo maria, to giribu Magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifrigu uribatinya. Nyinyo ginye Juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba Herodesi. Nyinyo Susana, hama ya saragu amuha, idaragubali laule hamati. Saragu hanya grigia, nyimbitin lida ge saragu fulasu, luharihini Jesusu. Danti le onderaguanya, abala dimureha Jesusu hou lauhempulu laniye gahon.
1: Furiti aba abu nagote abu nagolila nadu, dale afuru hai nalani aba labur han lida gen luagun umo. Aba hadugura gune asigritin, aba hegi ni dunuru. Libiri, aba labur han labad nagon dubu, dante le labochon, aba lasagrun laduga lumaba ifulasu. Aba labur han libiri labad nagon hiyu, aba lafaru ni hiyu le ahuchu bai uwara luma. Kamalumu, nyenye gen lida gen abur hati lido mua le buiti, dane la wina mudubai, gin ligia, buiti la luba hon, kada ila ruti sa agu.
0: Larigie, larinha guni Jesusu kata ile, aba larinha gu hon, lau umala li hereti.
1: Agarige riguti ya luha gambo, agamba humana.
0: Aba tihali gudini lani disipulu gu, kala lila boi hempulu le, larinha ga hon.
1: Uguya, subuti gudalali bungi yu kata iramu da guati le luagu tibai larua iha hon. Aha ya hama berese banya lau lerero, lau hempulu larinha wago wakati lagu te laru inha bungi hon, lui bidia bai lan lila kati le harihi bai hon, lui ginye uwa lagu funa da hamani kati le hagambu bai.
0: Aba larinha gu Jesusu hon.
1: Aniha lila hempulu ligia, lila nadu lerenu bungi. Ila uti le aburha bai lidan uma, agia gariki hagambu bali lerenu bungi. Aba liabi mafia, aba lagida runi tida gen hanigi luma finru hama, masalba run hagia me. Ila le abur hobi lagano gondubu, agia girgi ha gambu bali leneru bungi, aba heresi biruni lau gundani, gamalumon malag le tihada buidu. Afinya tiyan luago murunsu nda, gamalumon da le hausha wagon mawandu hamote. Ila nadu le abur hobi lidun hiyu, agia girgi ha gambu bali leneru bungi, gamalumon murunsu murunsu aba abule idena hamali la diga idiheri, irisi ni luma ugundani ledani na ubo ule. Sinyati ti laluba hon hada gen, ahinti lila nadile abur habi lidon mua buiti, agia grige ha gambu bali lereru bungi utawa nigi buitu. Adiga hagia kasu lau lereru, ibuga hagia kei lubudubu, aluba hoa ti kate buiti hada gen.
0: Aba laninha gu Jesusu.
1: Uwa ti grige ebe duti lampo, aba ladora gu lau, lau somu kate olishi gu ni la tabu gen gabana. Inyu lichi gi lun larigo gadagu dumuna da, luga yara la harihi ha belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma fura gudnubi la. Uwa ni kata laibidi wati luma chulubi la da lula subudirunu wa luma lula fura gudu. Agamba huma lubaiti buidu. Le gama ti libihu balangu le luma bai. Ahinti le mama bai, ibi ni le wagu bai larita kwa lwagu anihi la luma lagidaruwa baluwe.
0: Abati tachiliru lugu chu Jesusu, hama lamulenu, lenyi lubai Jesusu, sinyati hayara fadulun, ladiga hibe girigie. Aba larinha wagu lun,
4: Anu hati bugu chuhama bamule nu bogu di, ani busente harihi nibu.
0: Aba larinye guhon.
1: Hagambu balin lene rubungiyo, ani adiga hama ile lubaybe, hagia nugu chubanya, hagia namulenu.
0: Logaba veyu, aba ladinu Jesus utidun aba ugune, haulani disipulugu, aba larinye guhon.
1: Kemu loba furugun laguno.
0: Aba hodi, dale anyaha lubay, ahin rogua, aba larumugu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu rugu, aba lagume seruduna ebelu hatidun agune, jarafa luha dibirugu. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinya gulun.
5: Maestro, maestro, wadibiragua.
0: Aba ti lasaru Jesusu aba ladenha lu garabali, luma lulugu di barana, aba lagal mugadun, aba darangi lulasun kate. Aba ti larinya guhun disipulu gu.
1: Hagaisa hafinye.
0: Aba halug dagu hamagwa, lau anufudei, luma tuwaini anigi, harinyaga.
6: Kati funasa wagirile, gumadi lubalin garabali, luma duna eniagamba hamei?
0: Aba hachiliru, lobo wogu gerasa, le lobafuru gubay lagunu, le gibu ge galilea. Dan le larani rubay, Jesusu, aba liabi aba wagiri lila na fulasu ligia, lubadun. Luhu li wagiri ligia, hau sifiri guvuri batinya, madal ti dagu, magana uligeti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan lelarihi bali wagiri ligia Jesusu, aba lahu duragun, ligibuge, aba lagua ragu lariyaga.
7: Kawagu bametera nomo, Jesusu li ragungi le inyugu timabwe. Ayumura guati napulu masufri ragudu banina.
0: Lariyagu bai itara, ladiga laguma driyoyin la Jesusu sifiri ligia, lulafri du li dagi. Saragu hawayasu, laragadani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, lumalugudi, lau geringiri, luledera guagadun. Abaha latu maroguni, abala nura hagadani sifiri lidon flasu magairawati, abalariyagu Jesusu lung.
1: Kabir,
0: abalariyagu.
7: Lehiyo, niribay.
0: Lariyagu bay luagu ligia la liribay, ladiga gibi hama sifiri uribati yaha ebelu bayan lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya, luma Jesusu, lumona halani ya mafio gati. Kenyinya nula saragu buiruhu, eiga lo aga aba wubu, jarafa aba hayumunogu sifiri hagaya lung, lulona hani ya hadon buiruhu hagaya. Aba lanharu Jesusu, aba tihafridu sifiri uribati ya hagaya loibuguri ligia, aba hebeluru hadon buiruhu, aba tihagurogu buiruhu hagaya hongua, loegi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiru hukata ile suse dubai. Aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihoudi go gerigia, arihi kata ile asuse dubai. Dan lehachili rubai ile nyin lubai Jesusu. Aba hadariru ni wugiri le ida gebe hafri da sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu, tauladorugu, areidagwali. Aba hanufu de dagun, hatibuga arihi bali, aba habau dogu ni lagu tilarei dogu wugiri le gawagu boy sifiri uribati hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi ladiga hanufude. Aba tiladinu Jesusu tidon ugune lulidi. Aba layumunogu wugiri le idagebe hafrida sifirigu lun lulidi luma. Aba lariangu Jesusu lun lulerederun lariangu lun.
1: Giribu babobion. Aba me babahu dogu ni son le ladiga boy bungi yubon.
0: Aba lidi. Aba labaru da gunin ladigu bai Jesusu lung lida sun fulasu ligia. Dan lelagiri budu bai Jesusu lo bafurugun laguna, aba heresi biruni girigia la ugundani ladiga sun haguya agura banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri tihairo, aba hadage tabu tikuhaligili si huriyu, aba lahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba la yumrogu lung lulidi lubie, ladiga aba regunyon liru, Kebri dusu irumutau, tonwe, dan leliabi bai Jesusu, aba hafalaru ni saragu girigia, dare lung, hamuru doguni. Ninyonti aba wuri hada, dusu irumutau, laulesen hahita tidagi. Vesitali sun tisensu hawagu surusiegun, siyan hamutu areida wagda. Aba tayara fadulung Jesusu, lanagagin, aba taguru nuitaru ladauragun, lidameme ora ligia, aba tareidagun, aba tilariengu Jesusu,
1: Kaguru benuago.
0: Keisun la hagia, arinyaga lagu maguru nu wala luagun, abalarinyagu fedru hama libirigun.
6: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia, algda hagi dibuka la guru beibuago?
0: Abalarinyagu Jesusu.
1: guru al nuago la dega sandit na lafuri don ubafu ni danginya
0: dan letta subu di rubari uri tuguya logo subu di wali la abati abi adada gareina abatahu drogun lubadu lugudi jesusu abatagu feserulun hagibu ge sungirigia kala lebu na baitagunu luago ani abalatareida gulida meme ora ligia abalaria gu jesusu tun
1: nirau ari da guadi bula duga bafinyoro nuago bai ba darangilen
0: Nyingi li Jesusu adimuriha lige la chiliru aba lubye ge hayro aba lariye gun lun hayro.
5: Hila bira, mabere se digye ba lun maistu.
0: Dan le lagambu bali Jesusu len aba lariye gun lun.
1: Manufu de daba, afinyari gu ba aba metare da gun bira.
0: Dan le la chiliru boy Jesusu lubye un hayro, migiru ti luhe beluru amu luma, lo idige Federu Santiago luma huwa. Hama taguburi gu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi abalarinya gu Jesusu hon.
1: Mayahu wahuma momentu tarumu garugunya.
0: Aba hehere halau la diga subudi hamani luagu ilata. Abalarigu duni Jesusu tuhubu abalarinya gu lau umalali hereti.
1: Irahu saraba.
0: Aba tagu yugun aba tasaru lida meme ora ligia abalarinya gu Jesusu lunhichu gu egini tun. Weriti hanigi Tagubrigu, abalarinya gu Jesusu hon, lumabahu dogu hamani lesuse duboi nikaun.
3: San Lucas, capítulo 9.
0: Abalonderunia Jesusu, lanidusu discípulo, abalichu ubafu lumagumadi hon, luhasagaru sunha uyerisifiri uribatinha, lumalun, hareida guaga de sanditinha, abalona hania apuriche huganu, logo tilaru e rambungiu. Luma areida guago da sanditinha. Larinha gahon.
1: Manega huma ni kata huma gua logo huayasa. Ni badon, ni sago, ni fein, ni senso, ni amo dago toito huago bom. Por meu guarigo muno tonhinho lumuti hachilura, rei de huma nin daril hidin lida gen fulasu ligia. Lenhe lumuti merece biruni wa huma, tamele hafuri do lida gen fulasu ligia, abame hafuri do ninho kalike luegen hugudi. Aruh da humamu ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia. Igir humanya kei hadari ragun hongo.
0: Abati hafri dun disipulu gu hagaya. Aba haibugu nisun lirahin fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaru ni. Areida guaga da hagia sanditinya lida sun fulasu lenyin lumuti houdi. Aba lagambu gumadi mati erodesi lau sun kate lela digubai Jesusu. Ibidia tilu kabala larita gua. Ladega nyinye nwariengu tiyan luagu sara la huan li dage oveni. Hibiri ariyanga luagu profeta la Eliasi achi lagu bayi. Hibiri ariyanga tiyan luagu aba la hadage hibiri binadu profeta gun le asa arutin li dage oveni. Aba lariyangun erodesi.
8: Au gwanarugu o nahabaya dure ili shugu huan. Kate funati le wagu bay nagan aba labahada wagu saragu kate.
0: Aba ti louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, aba habau dagu lu Jesusu lagu sun le hadugubay. Aba ti la nuganiya lidon fulasu magayre wati, jarafalu betu saida. Dan le hasubu dirubali girigia, aba hafalaru ni, aba le seribi dunia Jesusu, aba la dimure hahon luagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditinya. Dan le lagume serubay atarida, aba hayabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, aba harinya gun lun.
6: Ona habanya girigia ha, nyindu hamamu ga alu ga habara lu hemenagu. Alu wa hagia me, egi ni lidaburi lirahin oudu, luma lidaburi fulasu jarafati, adiga uwati ni kata ya.
0: Lariyega Jesusu hon.
1: Ruhu ma egi ni hon.
0: Hariyega lun.
5: Sen girigio fei wama, hama bia udru. Hawa gubari gijuda gai ha egi ni hon su girigia ha.
0: Hawana yanu sengu milu ugurinya. Aba lariyangu Jesusu hon lani disipulugu.
1: Nyurugu da humanya dimisa.
0: Aba hadugini itara, aba hanyuru sungubay. Aba tila nugunu Jesusu sengu feng tukuya, luhaburugu, hama biyan udiru. Aba larihi sielu, aba latengiru ni bungiu, larige lagubachagu no feng, luma ui. Aba lichugu ni hon lani disipulugu, luhafaren ha hada grige. Houtiye sungubay kimule. Dale habuda habaru igira gutun, Bungi da tinha duço faninha e tal. Logo aba veio, dan le lafuri din el boi Jesusu, labugua, nyinha no lani discípulo gu, disser lui, abalarinha gu hon.
1: idalinha sa harita gogorugia nuau. Kata na sa segon hagia.
0: Abaharinha gulum.
9: Anya hengarinha gutinha luago huan lale abadi sei habai buguye. Hibiri arinhaga Elias. Anya henginha arinha gutinha luago aban la hadage binadu profeta go asaruti lidage owene buguye.
0: Abati larinha gulum.
1: Agen huguye. Kata na gia lida harita gom.
0: Larinha gafedurulum.
6: Cristo. Lelon habi bungiu lun la salvarunia girigia buguia.
0: Abalarinha gu Jesus hon, lau eregu, lumarinha gu hamani kate leni kaun, abalarinha gu hon.
1: Na sofri ruba sarago, au le uguri garo uergati. Hanigu bet na uguri ya uiri gu ten lita hafinha hurio, haputi gu fadri go, hamaru ta tinha liluru do Moisesi kai ni kata, na farua bo hilagu bai, aba menasaron lidang owe ni luagun luru a weyu.
0: Larigien, abalarinha gu hon sungu bai.
1: Le busente la falarunina, bulia ilai katenye la, barule iluguruwa, falalana. Ladega le abuse rute le sefru ni libagari, le feriti rubai. Ahi le feriti rute libagari nuwegi, le sefru bai. Kagi ya hula lungu riga laganyiru ni sungu bau, ahi e feriti ra, o laguni chagun la lunguwa. Le aniga tibusiga na nuwago luma nuwago nereno, au le uguri garuwa rigati. Nibusiga ribadina ginya lau dame le niyabi kei uruwe lau luweri gunungu chini hama angheli kuha sandubanyi. Ninaru hau, luawanya hila hada ge hayaba nyogweto, mawe banya marihe ga hamai laruwe ha bongiyo.
0: Kibrividu veyu larige, larinha guni Jesusu kata ile, abalamude iru luago abavubu afuri idalu bongiyo, barulumuti Fedru, Santiago, Luma Juan, Lumogo. Danle aniha lubai Jesusu afuri ida, abalamu ye dagu ligibu, abataharu du ladauragu, abatamiridu, abati hasali ragu Moisesi, Lumo Eliasi, ayanu haluma, geyegu linya abalarungu nga weriti hau, hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu Fedru, hama libirigu, marumugu tinya, ariha hamuti luwenigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabay. Dale adise deinanya, biyan wugunia hagi aloi Jesusu, abalarengu Fedru lum.
6: Maestro, lidada wahala ya. Adiga uma urwa di basenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
0: Gamalumu, ibidi eti mehalu Fedru, kalalarinha gubai, sunti anihala adimureha, abaliabi abaduairi, oburoguanya, abahanufu de dagun, ladiga hadari ragu hongua, luragirgu duairi ligi. Abatiha gambu aba umalali, arinha guti lidage duairi ligia.
10: Anihanilu. Lehisiye bainu, agama humei le lubeide.
0: Larige la dimureha umala liligia, abaharihin disipulugu luagu labugo riga lila Jesusu, abaheredaru maninyu mariegu hamuti kate le harihibai luni aba lidadan ligi. Laruga, dan le hagiri budubai, luegen wubu, saragu hanya grigia nyendutien lubaron Jesusu, Aba laguarha aba vuguri hadagien lau umala liheriti lariega.
11: Maestro, flesa ya bubano, ariha bai nireu le ligia rguñen bai. Anin aba sifiri uriba tiluago, dale larigu duni, aba laguara guagu duni. Aba loeha, afriha ligia hakuto liyumu luguña. Anyawari halumuti animaha tiligiruni. Anyumuro guadina hombani disipulugu, luhasagaru disifiri uriba tile luai siahamuti.
0: Aba louna bu Jesusu lariega.
1: Uguya gurigia mafiena de tinha ani uribatinha. Atri baisa da neredero huma luba gayara la hafiero nuago. Ida me laguma cha mafiena ni le hida bai. Barubai bero nyahu.
0: Danye bele lidi irahi ligia lun. Aba lahu churuni sifiri uribati muwarugun. Aba lowe ha gudini. Aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba lareida gua gudini irahi. Aba ledere geruni luluguchi. Aba ta weri du hanigi sungu bai lau luweni gu bungi. Sunga nya ha la, lau tuweni hanigi, lau leladegu bai Jesusu, aba laniye gu hon lani disipulugu.
1: Agamba humai kate le boidu. Nadere geruwa ba, au le uguri garuwa rigati, aha burugu nagani.
0: Uwati gumfaranda hamani disipulugu, lelaniye gu bai, ladega darunyo linya hasamina lu kate le, ani hanufu detinya, luharinya gu lun, Lula funa guagadani le larinha gubai hon. Aba hagume seru disipulugu, asigene hama gua, Logo kala wairi gutima bai hada. Ke ila subu diruni Jesusu hasamina. Abala nugu aba irahu lubadun. Abalarinha guhon.
1: Le recibiruti aba irahu keisi irahu le lida niri. Recibi lumutina. Le recibirutina. Recibi lumutiginha leuna habalina. Le lubaiti una bugutima bai hida. Ligue wairi gutima bai.
0: Abati larinha guhon lu Jesusu.
2: Maestro. Arihati wa aba wuguri asagahati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni ladiga mama la aba wadagi.
0: Laniaga Jesus ulun.
1: Neveri dira humai. Ladiga le mama bai wagani wama gienyen.
0: Dan le layara fa dubai. Dan lula nagani wa Jesus usielun. Aba larig di anigi. Lula digani luwaya su Jerusalem. Aba louna ha louna agle luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, lo halonha muna luba. Mahatinha Samaria na heresi biruni, ladiga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dale harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni aba harinha gun lun.
2: Wabureme, busenti busa lungwa muria ha lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha ladigni profeta Eliasi?
0: Abati, La digira gu Jesusu hawagun, aba la den ha hon.
1: Mama niyabia awle wuguri garu wargote aguni chagwe ha bagari garigie. Niyabia asal baranya.
0: Aba houdi lidon amu liriru fulasu. Sun eibu gaina hama, aba larinya gu aba wuguri lu Jesusu.
6: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
0: Larinya ga Jesusu lun.
1: Dariti nga kasiga muhuyi lun hagana unyin. Gadi buhagia dunur, anti aule wuguri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai nichegu.
0: Larinya ga ya Jesusu lun, aba.
1: Falabana.
0: Larinya ga lun.
4: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi, larige me aba me nafalaru nibu.
0: Aba larinya gu Jesusu.
1: Igira ba nya hilagwanya lun habu nuni ya hegeburi, ahi buguya, baiba apulichei uganu laguti larui hapongiyo.
0: Aba yati larinya gu aba lun.
12: Nabure me, buset na nafala unibu. Gama lumon, naibu ga yebea yoro gong honha wabi yebe.
0: Larinya ga Jesusu lun.
1: Le ishi guti luha bulagu wa wawuhu gulei. Larigen aba larinhi larigong. Mabuiduti lun lila na me laruin habongiyo.
3: San Lucas, capítulo 10.
0: Larige kate le. Aba la nua diru Jesusu uruwa ven dusu hadage lanigu, aba launa hania lubarun bian bian, lidon sun ageiru luma fulasu le lumbi lidinyi. Larinya gahon.
1: Inarani, gibetu nadu le lumbi la luba honua, ane logu watinya na dagimitinya. Lige lunti lubai hamuri ha luma bungi luluna ha na dagimitinya hagana wong. Heiba, nona hanyadun keisi mudun hadon anima lugu ganyitinya. Manegu huma sagu humagua, ni senso, Ni gaidi, meredera gong huwiye mea yanuha ni ka uma uma darugu. Damele hebelu rutidon aba muna, busuhu mafurumiye, harinya game, darangila hon tila na muna to. Ahin anyahe lubay gurigi ahinsi nha butnya lu darangila tida muna tuguya, heresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habay, giribugu da humay abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubay heresi biruwa. Ho humay me, gura leishi guti hon uwa gabusiganu. Daduga garichati na dagumenti ilu lafai iruaha. Masansi ha huma muna. Dameleha shilu ilu lidon aba agairu le nyilu muti heresi birua. Ohu meile ishi kuti hun. Arida guagda humanya sanditia ha nyentia. Aninga game hon lila na fulasu ligia. Jarafa li larui ha bungi hun. Ahun ashilu ilu lidon aba agairu le nyilu muti meresi biruni wa huma. Puri huma lidon buri uma. Aninga game. Ibi nilikali ken hagaire le lagu bai wagudi. Kuruwa muti luwarufu dini hun lwago magunda wama lau higaburi. Ani subuti humei lwago yarafali la laruwe habungi hun. Nani hane hun lwago lida la meweyu ligia. Anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia. Sigilo habai chunu lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huwia lila na Korasin. Ugiabu huwia lila na Betsaida. Laduga lunhamuga uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milaguru le adugubi lida na uburu gute. Binaru hamuga la sansiro wa hagaburi lilana. Aba hamuga harugudu ni lau hadawra gun ludu luma hanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri ya gusaru ni, weiri timabu ya bai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Bukuya ti, uburugu le kafaro na umu, arita kwa tibu sanluagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo, la rari ra wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafio gati.
0: Abalariya gu Jesus hong urwa wendu su disipulu gu halo na habanya apurishi luagu laru iha bongi yu.
1: Le agambu tun, agamba lumutina, le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina, ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nugu chile au na habalina.
0: Abahagiri budu urwa wendu su disipulu gu hagia, lidage hako yesu lau ugundani, ariya gina hagia.
5: Wabureme! Ibini sifiri guuribatia agab hamoto dale wasagaru nelida biri.
0: Lariega Jesusu hon.
1: Aha, ariha numuti ligabri lego du mafia sielu gine kei abma labiri haniga. Subudi humei lubaiti, lagu ruhad nala ubafu hon lunha dugaragun heve, aguru, luma son lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magunda rahuma lagu hagambu no sifiri guuribatia, gunda huma lagu anihin lahiri buruwa nyu sielu.
0: Lida ora ligia, abala buincho gudini sifirisandu Jesusu la ugundani abalariyegu.
1: Ruti na uweirigu ni buu nugushin, bugiele la bure mesielu luma mua. Ladiga, aramu dabali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya, ababafuna akwagudini honha itarabanya kei irahinya. Aha nugushin, ladiga itaralinya babu senroni. Derege lali nugushin son kati ino. Uwa te niyaba subudi habuti kata na la lwaidigia nuguchin. Uwa te ginyan niyaba subudi habuti kata nye la nuguchin nwaidigia hama haa unti ya nabunsera na subudi ragudoni.
0: Abati la digiragu adimuleha honrugu lani disiplugu lariyaga.
1: Fulese watinya harihu balin kati le harihu bay. Ladiga nariyan hane hon luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go abunser unti ya yabe meha harihini le harihu bay kweto. Gama lumo, marihin hamuti. Usenti ya mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bigwento, ani magambu hamuti.
0: Nyeyeng aba arufu dahati, liluru du muisesi, abuse ruti lochogu ni Jesusu, aba lasaru aba lariye gulun.
5: Maestro, kaba sanadiga lugayara lani bihini ibagari magumuchadit?
0: Lariye ga Jesusu lun.
1: Kategi ya buruwa nyubailida liluru du muisesi, idalinyagi ya baliha nyeyi.
0: Aba louna bu lariye ga,
5: Hinsi ya la babure mele bubungi utebun tausumba nigi, tausumbu wani, lausumbere, luma lausumbi samina, hinsi hageme bibiri gubun kai bisi ya gubungu.
0: Abati lania gu Jesusu lun,
1: buiti baunabu, ahi baduga itara, bibihu bai ibagari maguma chaditi.
0: Keiti buse la, arufuda ateligia, larufuda ni lagu buidu la lalagidahan, abalaria gu lun Jesusu.
5: Kata hege nibiri gubaya?
0: Abati louna buni Jesusu lariye galun.
1: Nyenye aba wuguri araga chuti Jerusalem gien lun uburu gun heriko. Lagu luwe yesun, aba harga duni hiveru tin. Aba hiveru honi sunle luma bai tumala doura gun. Ulese hamei, aba higiru ni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida gien meme uma ligia. Dale larihi bali wuguri ligia, aba legeye dun luwe. Aba lasigiru ni leibu gun. Sigur ligia aba hada gien ladiga wagun levin nyengien. Ta gien le larihi bali, aba gien legeye dun loy, aba lasigiru ni leibugun. Aba ti lasigirun aba wuguri Samaria na awoye suhati lidage umaligia, ta le larihi bali, aba lagude medagun lun. Aba leabi, aba lagare ni halun biti burile luagu bay lau garaba tuma diwen, aba laguragun ni. Aba lawari ragaduni luagun li lugu burigu, aba lanuguni tidon haba chiludugu tiyan, aba lounigiru ni. Laruga, ta le leibuga lan Samaria na ligia, Aba lalugu chumu biyan sensu le denariyo. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Lariye galun, gouni gui bai wuguri le, ahabu agastara amu loy le nichi gubai bun luago na fayiru bai bun dame le nagiri budun.
0: Aba ti lalugu duni Jesusu arufu da ati ligia.
1: Kage hada gien urwa wuguni ha arufu dubalin luago libri lan le uwe biliwer hoa li dan barita gun.
0: Lariye galun,
5: le gudemhe bubailu.
0: Lariye gayati Jesusu lun,
1: bai ba, Ani ligia memela badiga.
0: Aba la sigiru Jesusu luagu luweyesun. Aba la chilere lidon aba lirere fulasu. Lenye lubai teresi beri aba uri giri tu Marta. Tubi. Ninyon aba tamule lua Marta giri tu Maria. Aba tanyuru lubadu Jesusu. Luta gambu ni le larinya gubai. Ahunti Marta. Weriti teteniru lutubere segun. Aba tariengu Marta lu Jesusu.
13: Na bure me, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isu mbere se gunabuga, arinyaga batun lu tidara gunina.
0: Aba louna bu Jesusu, larinyaga tun.
1: Marta, Marta, ni dihari tibu anibafudin lago sarago kate. Gama lumon, aba argiyen kate mega iwatima. Ani anua diratali Maria lubidu aga kate ilia luba imagida rumba ilatwe.
3: San Lucas, capítulo 12.
0: Aba hondere gu sarago girigia, gibetia, dariluha buguha hawogua, aba lagume seru Jesusu adimune hon, lani disipulu furumi.
1: Goni vi humati alwe halebi ni fariseogu, le meme biangwa la igibu, la diga uwa ti ni kata darugwa ti lau, luma fura agudumba ila, uwa ligia ni kata, aramu daguati luma subdirumwa ba ila. Itara linya lubaiti, son le harinya gube labu gen luburiga, lagam buwa ba lidan larugonga. Le harinya go bai darugo bena hao, laguwa raho ba tablo go ginye muna. Narinya hare hao no madago, mon lu muti hanuhu da dun hawai girige ha gabafu banyan lu hafaru no hilago bai, lari gen lira siyan hadugu amu kate hao. Narinya gali hon kala uwe lu bai hanuhu da dun. Hanuhu da huma lue le gabafu bai lu louna hanuhuani mafiyo gati lari gen lagidaru ni hibagari, lue la hanuhu da dun. Ma lugruwa tiya sengu du nuru lagu bian gawana, lau son lira, Mabule induti bungi ni aba hadagi. Ainti huguya, ibini idiburi le habulu gubaya bahu dalali bungi yu aba aba. Manuhu deda humalu baiti, gebegi tunusugu hau sarago dunuru. Narinya hare hon, luago sun laha gufesaruti hagibuga guriga luago nanigu hama. Narinya gubaginya luago nanigu hama hagibuga lani bungi yu angeliku. Aha ya harinya gubaya hagibuga guriga luago mama hama nanigu. Narinya gubaginya hagibuga lani bungi yu angeliku luago mama hama nanigu. Furumi aguari gale arinya guti kati uribati nuago aule uguri gare uarigati, gayara tiferud no wala. Ahi ile anaba guti sifi risando, sinya tiferud no wala. Dame ile hanuigun ligibu giyon luludu lunha goseron, o hagibu giyon la tabute guha ligili sinhuriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala harinyaga, dame ile lachiruno aure lunha dimuraha, larufdu bai sifi risando le lunba inharinya gu nihon.
0: Aba larinya gu, Aba hada ge grigi hagia lu Jesusu.
12: Maestro, arinya ga balu nibu ganya, lu lichuguni nifana nu lida ge alaga.
0: Larinya ga Jesusu lu.
1: Kagia ichi go bali na keya gusera go duti o keya farin hati hida.
0: Arinya ga tigien itara.
1: Goni gi guwa huma hongu loi igadu wo, la duka mama loi gen libe luma ti grigi ya labagarida.
0: Aba ti lichugu hemplu le hon, larinya ga.
1: Nyenye meha aba ugiri risiti, Aba lichi ngu lichari aluba hau ni buiti. Aba te larinya gu risiti le longu rugu. Kaba sanfu na naduga. Ibidi ya tinu halia bala narede isun le naluba habai. Aba larinya gu subudi nale kaba la naduga. Naguni chagwaru sun narede gile ilu. Aba me naduga amu waina mutimato. Aba me naredu ni naluba haluma sun le numa baitida. Aba meti larinya gu nuni gua. Buiti da bon. Anihi sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera waba. Hob, gurab, gunda waba, gamaluma ularinya gabungi ulun, uguri bidio watao, bowe aria buto, anison le buma bayaridanyo, kapa saon le redere. Itara linya la susere dun lugu rigele ondara wagudriti irisi ni luni wagua, gamaluma gudeme tiligibu gya bungi.
0: Aba larinya gu Jesus hon lani disipulu.
1: Arinya gatina lubaiti hon, madihire do huma luago hibagari, kaba la haiga, ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sugu lao egini, gebegi ugubu sugu tau daugo. Ari huma hondu nur, mabu naguntia, malubaha, mage ligia hegi, lao sun lira, ou da lomutia bungio. Mebegi timate ufunagia sugu haudu nur. Uwati ni aba hida agie gayara tilishiku ni ibini aba aura, lao un libagari kala yebe luweni lidihari luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugu ni le mene gubai, ka wago hadihari da luago burilibiri katei. Ariha huma idelin ala lahu chumfulu. Mawadi gemariti, mahu chagun ligi ala dauraku. Ani lausun lira, kei narinya guni hun, ni mehe uruwe Salomon lausun luwendegu, mewende tunti kei aba lidagin. Ahinti itara linya lubai, la daura kwagudani bungi sagadi, le anihin bai ugunya arabo, ani haruga lagu dunya, huguya digame samadura kwagudun la, logu watafinye huguya le. Madihiri da huma lubaiti luagu nikata, ni lau kabala heiga, Lau kabala hata, la diga lirahu yu ubole, lari ginyanu burikate ile, ahin huguya, ani nga ba hugu chin le so buti ha bubai lu sun le he megi rubai alwa ha umai lubai ti ha laruai ha bungi furumi aba me lichi guni sun le he megi rubai hong manufu de da huma lubai ti ni rahinya lau sumi be huma gunda ti bungi lu lichi guni laruai ha hong alugra humai le huma te hisi ke me le begi hongu demeti lau lira adugi on laga i sensu toma oia datitu luma irisi ni magumu cha diti jagu tasielu lenye lubai sinyala he belu no hiveru tia Uha ge ha muti rinye lu haigini. Nariye gu bali le hon la duga le nye lu muti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransi nye huma durungu hilampon lu ba nagiribu dun sielu gen. Itera huma kei musu ha gura banyu banyan liyabin ha yubu dirilida ge apa amariye lu hadaru ni bena lu ba le ora laguaron. Ulesi wa banyan musu ha ladari rubanyan ha yubu diri agagu duwenyu dan le la chuluron. Ni nari hau, I yubu diri meme la nyure gu dubanyan lu agu dabula Aba melehere gohon. Ibi ni amidi la ariabu la shilura o lubala la ruga. Ahi ala dari ragagu duanyu. Fulese wabanyo musu hagye. Subudi humai. Luago nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la shilura hiviru tuya iveruha. Agagu duanyu liye hamuga. Mikino ti hamuga luta daron luba luliveru hon lumege. Huguya. Aranse nyu humaginye. Ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun. Aule wukuri karo warguti.
0: Abati lalga dini Fedru Jesus u lariye galun.
6: Nabureme, wawon gunyen bichi ge hemplu le, o di hon sungu bay.
0: Lariye ga wabureme Jesus u lun.
1: Nun furumi agwari ga ouni giriti gonfliti. Ufana daligia, le ligru bay li yubi diri lun lariye hau tila na luba, lulaiga ga dini ali dan. Fulese wabi musu le ladari rubay li yubi diri agonflira lau luwadi kamari dan le la chiluran. Nenaren hau, luago lichi gubay lan li yubi diri lun ligia la ariha lau son lumege. Ahin arita kwa musu ligi ya luwagu lugi li lan liyabi li yubu diri, aba me lagume sono austeran ya hibiri musu hal labu gine banya lariya ha uriba, lerede rame eiga ata abacharu wada. Ligeme liyabi li yubu diri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lu, aba me lichigu ni luwe riyage ya baichu ni luwagu, la siya direi me lu la sufri runi le ha sufri rubai ha magunfuli banya. Musu le subudi ya buba ilu kala labusen rubai li yubu diri, Ani maran seronti, ma bahu din lei, la bai chuu basarago. Ahin ti musu le ibidi yeti lu, aba la dugu kati leburi lu ti la bai chun lue gien. Ma wairi ube la bai chun, le unti li chigua gibeti, gibe bai alugu ti luma gien. Le gibeti igiru ti labu gien la riyan ha, gibeti ma bai alugu ti luma gien. Ni abian aduna kwagita watu ubowogu. Ani busenha di na hamuga durungwa li la watu ligie. Lu ti nasigun lue gien aba onwe bun ocha waguni. Memeni ya nanigi lagumuchu. Harita kwa tunsa luwagu niyabi ya la ichi ka darangi la ubo wakon. Manugu tina darangi la, fari nguwa unanugu bwe. Lumagi ya kwento, sengi kwa tida haba muna, hafani naguba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwa igini. Lagara baguba uguchili luwagu lirawu. Isani luwagu uguchili. Uguchuru tuwagu tirawu. Isani tuwagu tuguchu. Idinyu tuwagu taguru. Aguru tuwagu tidinyu.
0: Ariyega tigiye Jesusu hongrigia itara.
1: Dalen harihi laburi gadun sielo, aba harihego lagu lahu ya lahu ya, aniligi asusirada. Danti le lafurun suedi, aba harihego lagu laro gada la, aniligi asusirada. Biyan wa tigibu hugu ya le, subudi hamuti lagu tiligabri la sansirgu dan sielo luma muargu, ka wagu ibidinye lubai lagu tiligabri dan le gata abalun hung. Ka wagu sinya lubai hasubu diruni kate le uwara wabai hungu, Ahin aguare gida aba gurige buago, aba bidin luma ligibu yun lurudu, hocha ba baranser gu bungwa luma luago uma lubarege hachilurun. Manika lamu gabu ligibu yun agusere gu duti, leledere gu nibu agusere gu duti lun sudara, aba me ladaru nibu furisurugun, narin hane bun, lagu mafri dumba dibu la nyigien darai ba fayiru ni lagu muhon bigawanu.
3: San Lucas, capítulo 13
0: Lidon meha dan ligia, aba hayabi girigia, aba uda golu Jesusu hawagu wugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima alugu, ha afara wagubanya, luhadagara gedunwa, lubungiu. Aba laringu Jesusu hon.
1: Harita kwatusa, luagu ladiga lan luweri ha figon Galileena hagia, sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira, lausun lira, narin ahane hon, luagu ahun la masakri ha, Hoy kubaginya son huguye. Agia disi vidu hagir ha awe gubanya, dale labur habi waya lesi lesi loebi hawagon. Harita gwatun luagu weriti malang hadunu suku haul hibiri haga noba in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, nariya hne hun, luagu ahun la masakri ha, hawe gubaginye sun huwe.
0: Aba labaw daguni Jesusu hemplu le hun, lariya ga.
1: Nyenye aba wagiri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahin ginye tubay, madariti ni katatuwago. Aba telariye gulule onigirubali lichari, ariha basa, urwali irumu gabugri wa niyabi alwa igu tuwago idibuto, madaritina. Chaubon, kaba uwago teleda nye luwago ni kata, aba luna bunile onigirubali ichari, aba lariye gul. Ni yugu diri, igre yabon lau irumu le, ni cha uamua luwago ntugudina, awoha au metao. Hafu gata gindun itara, ahuma gindun, aba metashugun.
0: Lagaba veju, le emera guagali, ni Jesusu arufu tatida haligili si huriyu, ni nyonti aba uri disi vidu irumu tau, lau aba sifiri uribati tuagun. Le muharu la daga sifiri ligie, si ati tasururun ni murusun. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun larinye gatun.
1: Wuri arida guadibu.
0: Aba ti lichuku ni luha butuagu, lida ora ligia, aba tasurun. Aba tagume serun, adimure habuidu lagu bungiu, aba ti lagahin du tabu ti templu, la de galarita guagada no Jesusu, e da lue yuru emera guni. Aba larinha gohon grigue hanyi banya.
14: Aniye sisi weyo lida dimas lu gayara la luwadi ge marinewa. Nyibu ihuma lida sisi weyo ligia lu lagara ni honhu. Mama lida lue yuru emera guni.
0: Aba larinha guwabure me Jesusu lun.
1: Biangwa tigibu huguye le. Ma farara humuti hilugun bagasu o hilugun la burigu lun hanuguni ata duna lida lue yuru emera guni. Wuri to la dego wagun Abrahamu. Regular mafia lau sandi, disi vidu irumu tau lau, mon lumuti funage yebelu tareida wagwagu dun lida lueyru emera guni.
0: Dan le larinye gubali Jesusu kate ile, abanibusi gerigu hamasun laganigu, ahenye sun hibiri grigia, gunda atien lau kate werigu tilela digibu Jesusu. Abati larinye gu Jesusu.
1: Ida linye li Gabriel larue habungi, kakate umubi gayara la nou shagwe. Itera linya kei aba lirere tila mostasa, le lagu nube aba wuguri li sharirigu, aba la boshon, aba la weritun dari lun liabi lun aba abay la tidibu wewe, aba hadugun du nuru hadibu lwagu luburebu.
0: Aba yelaniye gu Jesusu.
1: Kakate umu bai gayara la nousha guni laruwa in habungiyo. Itera linya kei lebi ni le tichiku bai aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro, aba teresi runsungu bai.
0: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufu dahe na ligia, lida buri sun ogdu luma lirahin fulasu le nyingel boy lasgira. Aba larinye gu aba wagiri lu Jesusu.
5: Nabure me, mibe desan halu bay hasal baro.
0: Aba loun nabuni Jesusu.
1: Bururu ti lubena risielu. Hoche huma luga yara bela hebelurun lida gien. La diga kainarinye gu ni hun, sarago haba busenti hebelurun sinyabay. Larigen la doru ni tabure me muna lubena ri. Ugele bogu dupe hadan haba lagu bena harinyega me. Wabure me, daraba bena waba. Aba me louna bunu, larinyega me hon. Ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma. Aba meti hagume seron harinyega. Hou hati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wang umadurugu. Aba meti louna bunu, larinyega me. Harinyega nali hon, lagu ibitinye huma nu, ibitinye nu halia na huma. Dise huma nui, sun hugele dugubi uribani. Ligia baha Yahuwa ha, akun hiya mehari dame harihi ni Avramu, Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gu lida laruwa in habungi. Hugia me asagaruwa bogu di. Hayabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bocha weyu, luma luwege le nyenge lube laluda. Luwege norute, luma luwege suru luhanyuru ega lida laruwa in habungi. Nyemba nyati hada gen ha agumu honi banyagwen to, hagia ba furumi atinya. Hame tiye furumi atinya banyagwen to, hagia ba agumu honi.
0: Dida meme veyo ligia, aba hayabi fariseu gu, aba harinye gu lu Jesusu.
5: Bai bayage, na diga busenti eroe si lafro ni buhila gubay.
0: Aba larinye gu hon.
1: Hei ba, harinye game lu uguri bibuti ligia, ugunye luma haruga, na saga hasifiri guguriba tiyan hada agen agarigia, areida guagda aume sandi tiyan larigin haruga, lasora nuadigumari. Luti na sigiru ni nuwaye sun ugunye haruga luma larige haruga. La diga mama luti lafarunu aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem.
0: Aba la yahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
1: Uguya Jerusalem na. afara kwa humanya profeta go chamu kwa hugya dubu hawagu halona habanya bungi lau uganu buiti hon saragu nyu weya sunnalu go noni gero no ke toino gero nia gayo tirahi labu nya taruna mahatu igra lahatu bungi ani nariya ne hon lagu mari hindi ki ya humadi na la tarime la chuluru da lo hariye go biniwati le nyibi bai le dan liri wapure me
3: San Lucas, capítulo 14.
0: Luego veyu le emera guagle, abalidi Jesús ega lubie aba fariseu weriguti. Ani sunha ni banya, aba haria guni Jesusu, ni ginye aba vugiri sandi lau ginene, aba ti lalga dania Jesusu, arufu da tien liluru do muisesi, ama fariseu gu lanie gahon.
1: Gayarati larida wa guagdun aba vugiri lidan luweri emera guni odisinyati.
0: Aba herederu maniyu, aba tilanugini Jesusu sandi tiligia, aba larida guagdini, aba lariya gulun, lulidin, aba lariya guhun fariseu gu.
1: Furume guarga hidangia, ain egua de lilugun bagasu, o lilugun la burig lidon aba fusu lidan luiri emeraguni, la sagaru bainyengia furesa.
0: Aba hasin lugu hongua, luhona buni. Dan lelarihi bai Jesusu hanua daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha werigu timabanya abalaniye guhon.
1: Tamele ba misuro hon lidon aba fedu lani na marie. Malu haboy lubidon agay ubaru. Nyubu in lien aba ya misuro houti werigu timati boy. Aba meliabin le amisuro habalu laniye gamebon. Rubai bubara lungu gurile. Aba meti bidin lau busiganu anyura lidan luna bu agay ubaru. Tamele ba misuro hon lidon aba fedu. Nyuruba lidon luna buwaga yubaru, nudame la liabin le, amisura habalibu, larinya game bon, numada, seguba lidon aba ubaru wiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumba nye lwagu dabulu, le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba, le unabuti ilanangu lungwa, wiri ba ilanugun.
0: Arinya gatiginye lugu giri le amisura habali,
1: dame le bichi gwa aba adineru ni ofedu, ma amisura habanya bumadago, Ni bamuleno, ni bibu ganyano, ni hibiri biduhenyo, ni bubesi na nigo harisitia, ladega hamisura habadi buginye, bibi ubati bafayiru waha, damele badega fedu, hamisura habanya hagudeme banya, asinyako banyo unguwa, adanima banya, hamarihi banya, ama megunda ba, ladega sinyati hafayiru nibu, bibi ubati bafayiru waha, damele hasaron harichagwa banya lidage oweni.
0: Danele gambu bali aba hadage, Hanyumba ya lagu dabula kata ile, abalariye gulu Jesusu.
4: Fulese wa banya grigi haa egi banya lida laruwe haa bungiu.
0: Abati lariye gu Jesusu lun.
1: Nyinyi aba wuguri ishi kuti aba omebu adineru ni, abalona haa amisura haa sarago grigi. Dale shiluhili ore lun adineru ni, abalona haa nilumuso ariye kaho amisura hootia. Kaimon aranse li son kate. Son hagia, abahariye gu lagu sinyala haudin. Darien kafurumieti sunlia naganye haba fulasu mosu nidi arihe ferud na bana sinyati nidi larien ga aba aganye had na sengu feru baga solani na wadagmanu neibuga ochenye adiga bafulese ino ferud na bana sinyati nidi larien ga ya aba sunlia na marido ligia sinyalu bay nidi dale lagir budu bay musu aba labahu da ni sun kati le lun li yubudiri aba di laganye du li yubudiri aba larien go lun musu Bai balida sun o male uburu bai banuga nyame ha gudeme banya asinya ko banya ongwa adanima banya hama hamarihi banya lari gen la dugni abalani ko musulu lu yubudiri na bureme adiga nali le bubai bai no ani ani ha meme ko ubaru abatilari ko yubudiri lu musuli giya bai balida sun o mo bogu din loy uburu lu masun fulasu ge yego lao aba me bafosuru ne sun ha badari no lu hayabi lidon no fedon buintamu ganuba Ladega narin hane hon lagwa bai la niya ba hata ge han na misir ha banya egiti lida na dinere gudun.
0: Saragun hanya gerige afala ruti Jesusu, aba lagara ragun aba lariye gu hon.
1: Sinyati nani gu bai la le hinsi ha butimati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labuleno, o litunu, o libagari guanarigu sigur nao. Legye manunguti luguruwa ani aba la falarunina, Sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru bai funagi ya furumi asaminara, atribu ila lagastero lularihe ahen kabahu bai lubai lun lagumuchuni. Ladiga ahen lishiga ebu, lari gien me la sinre watag managu mucha her haba ha arih balin lao hani game gumes te wugure le ama wadagi mano sinalu muti agumucha ahin la uri bu ha lubai ama uruwe luma ama uruwe mafun ge nyuruti furumi elon la saminero ahin ga yara bai lubai la gain de hau disi milu sudarago luma le hau bai wen milu ahin tiarita go lwago sinaba ila dame le disi gele le aba uruwe aba melona ha arin ga lon luma uri bu ha hama lu hebelu no lidon darangelo itara linha lubai ti furumi guare hitagin le migno ti son le luma belo la fala runina sinati nane bela discipulo buiti salo gamalumo ahin le fer dira lubaso ma kabo ge u hun la ma buidu halime nilo labu na wagu na du lida nilo la buidu rego doni mu walu bunago fui bar galime agari gari gu ban lu hagambo agamba hama
3: San Lucas capítulo 16
0: Ariye gatigin Jesus hon lani discípulo go.
1: Nyenye mehaba eyubu diri risite. Nyenye gie aba luni rilu mege. Aba hayabi ariye galun luagu la shagaru nye la au nigru tiligi ya li risi. Aba tilaguwa nuli yubu diri lun. Aba lariye gulun. Idaliya sa kati le ariye wago bayinu buwago. Ariye ga bayinu idaliya la leibu gu buwadigmari. Ladiga masigi hadibu au nigire inu mege. Aba tilaredero au nigru tiligi ya asaminara. Lariye galun gwarugu. Kabati nadiga gwen to laringe gidan la lani yubdiri wadagman noy. Mere ti naluna wadigmari mua. Ani nibusi garit naluna muriha. Subudi nali kabala nadiga. Lunyeng hama eresi birutina habiye dame ma wadigmari hadina. Aba lona ha hawagu hadoe rubali li yubdiri lun hayabi lun aba aba. Aba lalagudini le furumiyati larinya galon. Atri nyin badoe runi ni yubdiri. Aba larinya gulon doe numuti saa barin garaba. Abati larinya gu oni guru tiligi elu anu habi garada nyuruba forese badiga me aba luaguru gu dimisa larigiya aba ya lalagudun aba larinya galu agiya buguya atrinya badu eha larinya galu sa sagu turigu larinya galu anu habi garada adiga ba aba luaguru gu gaduru wen aba la subdiruni iyubu diri luagu shula lau oni guru tiligi ya lida ligaburi ladugu nikate
0: abati la sigiru Jesusu arinya ga
1: Ariya gatna lubiti hon lo ha yusru ni hirisi le oboguna lo ha dogo buiti lo dame la lagumo chon irisi ni lo nyi hama erese birito ti da muno tolani na sonda le gunflu be lida le mi bebe gunflu be gin ya lida le gi bebe le marisha ra ku be lida le mi bebe marisha ra ku be gin ya lida le gi bebe a hon lubiti ma gunflu no lau buri irisi ni le mama buiti mati mati le lani no bole kabagi afinro huago Lun le deregeron irisi ni le tima tima ti le lani na sielo labu gien haria ha. Ahon ti magun flirun lau ha mege amo. Kabage ichi ge le hani guanar gu hun. Sinyati le sevi don aba grigi hon bian iubu dirugo. Ladiga liere gu duba aba lun, linsia de me aba lun. O uvera bai lan lun aba, la nuge me le aba kei ni kata. Sinyati le sevi don wa lupungio luma lun irisi ni.
0: Agamba gu hanya fariseu gu lusun kate ile. Aba hehere ha lau Jesusu la daga hinsi en la sensu hon. Aba di la niego Jesusu hon.
1: Hugi arufu dagu manye hongu wakai buiti ha gibuga gurigi. Ahin ti bungiu, subudi lumutu hanigi. Le kate le hanigu bai gurigi ke kate weiri ti linsi hong. Iere guti lu bungiu. Luma gen li luru don Moisesi, luma harufu daha profeta gu dari lumon li dani huan. La purishi honya uganu buiti le luagu di laruwe ha bungiu. Ani sun gurigi ya, Houcha tinha lu rebelo no lidon. Mene gunti mati, lun lagumu chagun cielo luma ubou. Lubara gen magun flirun lan, aba letra lida gen liluru do bongi. Anhun ligra aba uguri lumari, lulagamari don amu, ladugi infigou legiri bi agabarahani. Legien agamari dutu aba uri to igira guaro, ladugi nyaginye agabarahani.
0: Ariye gatiginye Jesusu.
1: Nyinyi meha aba uguri risiti, Dago wa ufini tuto wendego tola dauro gubon. Sagu haweyu ladine ragudun lau sarago wendego. Nyenye ginye aba gudeme ti giri ti lasaro. Son lura lau gumei. Lanyura tiburi muwa rugutubendere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titilwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugumei. Lwagaba weyu abalonwe gudeme ti ligia abahanugu ni angeligu lumon abramu. Abaginye lonwe risiti Aba labuno. Dale la sufri rinya la risi tiligi ya lida afrulasu lenyeha behi ilanya. Aba linyuru ni ilarihi. Aba larih ni Abraham dise gien luma Lázaro nyu loba gien. Aba ti lagu ara gon larinya ga. Nugu si Abraham gudeme na bu on habu Lázaro lula dudra guduni ligi bulu habu lau duna nyu bi lamu ga edere twagu ni nyenye. La duga na sufri ni asara guli da watu kemetile. Aba larinya go Abraham lu nirau harita go ba lwagu buidu lame ya da bu lida bibagare. Ahe lu Lázaro uri bati meha da. Kweto buiti da lunja. Buguya asufrira. Bogu digi lui lira. Ani aba gudungu afanira guawa huma.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Luñeji.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: San Lucas, capítulo 17.
2: Abalani ngu Jesus hon lani discípulo gu.
3: Sumada ani bilna burikati afigo gu duti gurigi. Gamalumo fugiabu gurigi le afigo gu duti amu. Buiti mati hamugalu lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina. Sigulau lafigo gu dun aba hada gen nyu buriginya banya ha. Goni gi huma lubaiti. Ahi adiga bamule o bibu ganyan uribani bon. Weri di bai. Ahi asakri ha ferudu na bai. Ahi adiga uriba ni bun sedu wei asu lida aba weyu, sedu wei asu li abi aringa bun luagu asakri hali la, lunti ferudu na bani.
2: Aba haringu apostolo gu lu Jesusu.
4: Wabure me, ruba lamu wafinye.
2: Aba tilaringu wabure me Jesusu hon.
3: Lu hamuga nihi la murun sara afinye ni hida, ibi di hamuga nyere re la, keisi aba tila mostasa. Kayera ti hamuga haringu tun titibu webe to, gidaba yagi en lau sun bilagle, Baiba ahicha barana ha, ani la susere dunya hamoga. Ani funagi aba hida gen anye guti lulu musu, dan le lagiri budon arabu gen, lari gen lawo ha, o louni gironiye ibinya nigo, beluba nyuruba eiga. Uwa, anye garigubi lun, aranse bay neigin, aranse nyubugia me lun beteni runu, sun anahala eiga luma ata. Lari gie me, gayera halime baygin luma batu. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu, luagu ladugu nile lubay bay lun. Uwa, uya ginyati, dame lasu lun hadugani le uwa ube larinya ga bungi yuhun lun hadugani, lun ti harinya gun, musu mouni tiya wagaya, ladiga leri gunyi lube wadugani wadiga.
2: Nida lasigiru Jesusu, luoye su Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dan lelachili rubailida abaliriru fulasu, abahayabi disi wugiria, gawagu tiya lepura, lubaron, abaherederu disi loi, Aba hagu oragun lun itara.
5: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
2: Dan lelarehi ba linya, Jesusu aba larinye gu hon.
3: Hei ba ahu da gwa hon fadirigo.
2: Dan lehoudin lubay, aba hareida gu. Yin ti aba hada gen, dan lelarehi ba ilagu areida gu ala, aba lagiri bu du lenyin lubay Jesusu, adimu lehen na bui ti lagu bungiu, lau umala liherati. Aba lahu duragun, darila dagaru ligibu mu orugun, Lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na wugiri ligie. Abati lariengu Jesusu.
3: Madisi nya norei dagutinya. Aganya ge ha hibiri nefu. Ani ha gubairi gu lubai terenche le agiribu da etengiri bungi.
2: Abati lariengu lu wugiri ligia.
3: Saraba. Baiba arita wadi wuladiga pafinye.
2: Aba haligu dini fariseo gu Jesusu. Ida balala gumesera larui habungi. Aba lariengu hon.
3: Damele lagume seron larui habungiyo, mari hibay, mari wakubay aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungiyo haganaguwa.
2: Abati lariye gu hon lani disipulu gu.
3: La chiliru badan, lumemeni hali lame hanigi lun huma badinala, ibi ni luaguri gu aba weyu, gama lumo, masusera dube lida dan ligie, lariye wakuba hon, aniha kristu ya, o anigita yagata, midi huma harigi. Mafala ron humanya me, ladiga itra kilari hin aba labiri haniga luigen aba luba sielo, lun luwagun le aba, itra luba dame le nagirbudun ubo wagun au le waguri garo warigati. Ani luti na sufri ron sarago furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dan le nao. Kemi ha lasusera dun lida li dani noe, itra lubagi lasusera dun lida burime weyu le niyabigule, au le waguri garo warigati. Dame haligia, heredere meha gurigi eiga, ata, Amari ida, isha hanya harahan ye luon hamari idun dari uweyu le beluru noe tidon ugune. Aba liabi ugura, aba hanyara dagun sungu bay. Itara luba ginye keila susera dun lida lidani lotu. Eredere gurige eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dun bay lotu, uburugu ginye Sodoma, aba laburha watu ke meti luma sufru sielu ginye. Aba lafarugu ninye sungu bay. Itera luba dame le niyabi au le waguri karo warigati. Lidame weyu ligia, le gariga le bogu di baitoi luba, ahi anihi lubai lumege munad me belura la sagare. Le gariga le arabu be lida aura ligia, magiribu da la lubiun. Arita kwa huma luago le susarubi tun lumari lotu. Le alugu ti le sefru li bagari ya ubogu,

0: le ferdi rubai le ferdi li bagari jaw obogo noigi li bihubai ibagari magumu chaditi na ni hane ho lwago ariye bulame ligia nyimba nyabia gurige arumu atida aba meme gabana la nguba aba hata gie igruwa mele aba nyimba nyabia uria amuli helida aba ta nguba aba hata gie igruwa meto aba nyimba nyabia uguria arabu la nguba aba hata gie igruwa mele aba
1: Dans les hagambu bali katele, aba halug duni hanie galun.
2: Halia basala susede da katele wabureme.
1: La rien gahon.
0: Le nye lumuti lugubu hilali, nye bahondragwa wadubi.
3: San Lucas, capítulo 18.
1: Aba la bauda gu Jesusu aba hempul hon, du la rufu da hon, lo agulunti la hafuri du lubungiu, su wandan. Me feidi rahamamu gai, hagura asun, lariega hon.
0: Nyengi meha aba agusere guduti lidaba fulasu. Minebe linyo bungi yolon, mebene seligia lau ni aba gurigi. Nyengi aba uuri lida fulasu ligia, hila meha tumari. Sagwa yutidi lumo agusere guduti le, lulichi guni tiriche tun, luagu aba tuuri bun luma aba tagani. Luagu saragu da, mahati yebe leteni ruton, larigia, aba lariega un lungu warugu, lausun minebe la bungi yolon, Minebe hagia gurigi eno, ke yanuha meme la uri to, asa da gudai nichigu, nichigali tiricha ton, hebe lamu gatiabi gumuli nugurasa.
1: Aba larinya gu Jesusu.
0: Aniha larinya kubai agusara guduti le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani guhon, hayumra gutinye lo ariye buwe yugu, lalu duba funagi ye luba launabunia. Narinya harehon, lagu lichi kubai la haricha hon, animadara se habai. Gamalumon, damele nagiri budon aule uguri garuweri guti ubowa gongo, na dari rubafunasa afia ni hata agurigi ha ubowa gubanya.
1: Ruyati Jesusu aba himpul hon, ha arita gubanya lago richagu wa hamale gibuge bongiu, anangaya amu garigi ya kei nikata, lariega.
0: Aba hodin biya uguri ya templu rugo afuri ya lubongiu, aba fariseu lumaba agubur hati lisensu nagumadi, le fariseu rara linya la furi idun lariega. Pungi, seremi numutu blago mitana na kei hibiri gurigi, hibirutinya, salufritinya, gagabara hatinya, ni kei agubrahati lisensu na gumadile, ayunaratina bia uweya su lida di maso luna gumfli rumbuma, runu mutiginye disi lida ge kada sale beluritu nubun, ahinti agubrahati lisensu na gumadi, abale redero disi, mabunse ruti ni luli nyuru ni larihi sinyelu, leluenu luna bun lanangu lungu, abuhari gulela niguwa gulau igarigo, Lariega, bungiu, gudeme na bon, aule gafiguti. Narinya hane hon, luagu giribula agubrahati ligia lubion, resibi nyulei bungiu, mama fariseo ligia. Ladigalea nagu ti lungu wa weiri, unabu baila nugu, ahin le unabu baila nagu lungu wa, weiri baila nugu.
1: Ana hawa tingigia irahi inlu Jesusu, lulaguru ruhawagu, tan leharihi bali disiplu gukate le, aba hadenha honha ananha bali ya irahiya. Aba lariye gu Jesusu hon, luhasigiru ananhaya irahin lu, aba lariye gu hon, lanigu.
0: Igir huma luhayabi irahin numo, mamahara huma, ladaka haitara banya kei irahin, hagia lilinda banya laruin habungiyo. Ninaru hau, lagu lela meresibiru lumuti laruin habungiyo kei aba irahu, mebelu bailidon.
1: Aba lalagi duni aba hadage abuti gu Jesusu, lariye galu.
4: Maestro buit. Ka lungbu inadugni lunga yara la nibihini ibagari magumu chadit.
1: Lariega Jesusu lung.
0: Ka wagu bariega no buiti, abari gunyan buiti, bungi. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
1: Lariega wugiri ligie lung.
4: Gunfuli tina lau sunle lumage nyuro gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba lariega lung.
0: Mege gili aba kate ilon badugani. Alugura bai son le buma bai. Aba me bichi guni le begi hongu demetiyo. Aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon. Aba me bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wuguri le kate ilen. Aba liru dagun. Ladiga gibe ti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun. Aba lariyegun.
0: Hene gu ti lun hebelu run rihisi tiyan lidon laruin habongiyo. Mene gu ti ma ti lun lasigrun aba kamayu lidage luhunyu aba agusa. Sigulau lebelurun aba risi ti lidon laruin habongiyo.
1: Aba hariyego ha agambu bali.
4: Kati tigayara bila salbaro.
1: Lariega Jesusu hon.
0: le hasi yer boy gurige adiga gayara lumuti bungiyo.
1: La ringa feduru lung.
5: Wabure me, igira wa mali sun leva matilua falarunibu.
1: Abalarinya gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, lagu furume warga na le igiru tu loba, o laguburigu, o libu ganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyo, lagu larui habungiyo, libihu batima saragu wei asu logien lidan ubou le. Ibiha leme ibagari magumucha diti jaga tasielo.
1: Abalaguaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, habugua abalarinya gu hon.
0: Weibuka Jerusalem gueto. Lenyemba lubai lagunfirira, son le haburha bai profeta gu nuagu awle wuguri garo wargati. Hederegeru baduna honha mama banya huriyu, ehera banau anabahamana me suwegua habai chubadina, lari gine abame hafaruni na hilagu bai. Gamalumon, nasaru balidange owe ni luagu luruwa weyu luja na bagaridu.
1: Uwati gumfaranda hamani kata lidage kata ilem, ibidye gubaiti honka la wagu la dimure ya hon. Darugu ati lanichi kukata ile laniye gubai hon. Danle achil reinali Jesusu uburugu heriko. Nyi amba marihiti nyunlaru uma amuriaha. Danle lagambu bali marihiti ligia hasi grisaragu grigia abalali gudaha kala suserebai. Aba harinye gulun laguaniya la Jesusu le Nazaretna asi granyige. Aba ti laguwa raha laniye ga.
6: Jesusu ladiga wagu Davidi.
1: Haluba luba banya, abahadeng halun, lulama nichu, ligie tumalagua raha.
6: Ladiga wa Udavidi, udame nabun.
1: Abati larara magu Jesusu, abalona ha anugei, dan lejarafali lun, abalarinya gulun.
0: Kapa buse rube nadiga bun.
1: Abalarinya gulun.
6: Nabureme, buse ati nanarihi.
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi. Arita guadibu, ladiga pafinye.
1: Lida meme ora ligia, abalarihi marihiti ligia. Abalafalaru ni Jesusu, ichigaina uwerigu ni lubungiu, sungirigia, ha aria gubali kati le, abagienhichugu uwerigu ni lubungiu.
3: San Lucas, capítulo 19.
1: Abatile beluru Jesusu uburugu herikou, abalagumesiru asugara uburugu ginye, Nying aba wuguri, disi tigiri ti Sakeu, abuti agubura atien lisensu gumadi. Buseti Sakeu larihini Jesusu, lula subo diruni. Sinyati larihini, ladiga nyuru ti lugub, anigibe tiye grige. Lunti ganyara la larihini, aba la ibagun, lula wanseru haba, aba la wariru tuag aba tidu buwewe, sikomuru, jarafalu uma, lenyinge lubai lasigre Jesusu. Dale lasigre ubai Jesusu nyingi, Abalarihini inyu, abalarinya gulu Sakeu.
7: Sakeu, lariba furese, ladiga nuti nerede rububi yungunye.
1: Abati larariru Sakeu furese, abaleresi biruni Jesusu lubinye lau ugundani. Danti leharihini hibiri grigye kate ile, abahagume seru adimuneha, lagulidi Jesusu eredere lubi abagafigouti. Abalararamu Sakeu, abalarinya gulu Jesusu.
8: Nabureme. Nichika lamida le numa boy hongu demeti. Ani ahi ibiru hadna lubay loy somo grige lawa yera aguni. Na ugu yigidi bagadri waya susigur lau lu.
1: Lariya ga Jesusu lun.
0: Selukhali asalbaru ni titong muna to ugunye. Lugundu, ladiga wagunginye Abrahamu buguye. Ligyan yabi bayu bo wagun awle waguri garo wargoti. Lunalu hanya, luma luna salbaru niya haya beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubay grigya. Agamba hei lariye gunibri Jesusu kate ile, abala bagdagu aba hempulu hon. Ladiga, ayara fadei na lila lun, Jerusalem. Ani arita gotinya, luagu lagume serala lariwi habungiu dan ligie. Aba ti lariye gu hon.
0: Nyenye aba wuguri inyu gutinya lidunhenyu, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu wa luruwi temelagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridun, Abalona ha hawagu disi hadange lumusuni. Abaledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba, abalarinya gu hon. Agara baha humei sensu le darina girubudun. Keiti liene gubi uugiri ligia hon lile na fulaso, abahona ha larigi, luhaninya gu lun le lube lichigu ni ubaru lun, luagu mabuse run hamani lun haruwe iteme. Lausun lira, ruwati uruwe ime. Abalagiribudun lagairon, dan le lachulu rubai, abalona hawagun lumusu ni habuga umbanya lichige sensu luna la subdiruni atrinyin la la gayeno kala aba abaliabi le furumiete abalariego nabureme ganyinti na disi weya suligi bogun bisenso lariego ru weilo buiti aba musu buiti bugoya kei gunfli bubai lidan le murusu rugote nichika debu aguma de halidan disi fulaso abaya liabi habiyama abalariego nabureme ganyinti na sengu weya suligi bogun bisenso abaginya lariego lo baguma de halidan sengu fulaso abati liabi aba abalariego nabureme ani habisenso arida no mutiti da aba pakiti la duga na nufu de boy la duga aba ba wogiri dereti la gumba diha reidi ti bulau kate ile mamadi gmariti buluago aluba habugu ya lenyi lumuti mabu na gumba abati larinya gu uruwilo musu uribat lwago guanari gu berenu na gusere gudabu kistubuti bubali lwago aba na wogiri dereti gumba di lwago reidi na lau kate ile mamadi gmariti na lwago aluba hau lenyi lumuti mabu na guna kati wago michi gu bubali ni sensu banku rugun luhamuga lagamu don dale na giribu don
1: abalarinya gu honha nyimbanya
0: gidahu mai sensu lwe ruhu mai lule disi bai luma
1: abaharinya gu lun
0: wabureme anihi hali disi luma
1: abalarinya gu uruwe
0: narinya hane hon luago sunla le gamati lichugu balawun lun le mamati ibi nile luma bai lagida ruba lwe ayete naganiyo haibe mabuse rumba ya lun uruwe na baruhu manya nyahu afara wa humanya hilagu bainigibu ginya.
1: Larigen laniegu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luweye su Jerusalem, haulanigu ligia habahaba. Dan lechilu meme lilidon burifulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribe olivu, abala riegu humbian hadage lani disipulugu.
0: Heba lidan lirere ufulasu le wagibu ginye be, dame lechilu runyei, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadei me, aba mehanugu ni nyahon. Ahon alugudugu wakala wago hafara gadei, haniaga me luagu busen lani habure me.
1: Aba hodi, aba hadari ru itara keilariengu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai, hafara gadei burigu, aba halugudugu ya laburinya hariega hon.
9: Ka wago hafara gadei burigu le?
1: Aba hona bunia hariega hon.
10: La diga mega ilani wabureme.
1: Aba tiha nugini lu Jesusu, aba hichugunu hadaira gu lanaga wagun burigu, aba hawaira gudini Jesusu luagun, kei awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadaira gu umadara guluba. Dan le jarafanya, lularari ruvubule olivu, aba hagume serusunha afala rubali aguaraha la ugundani, luma adimureha, luagulu wairi gubungiu, luaguburi milagru le harihibe, hariaga,
11: Biniwa ti uruwe le nyumbi be lida liri wabureme. Ni adarani ilu selu luma uweri guli lida liri wage.
1: Abati hariengu fariseugu hanyimbo ya hagana go grige lun.
12: Maistru, hariengu bahombani gulu hama nichu.
1: Lariengu Jesus hon.
7: Nenaru hau, lo aha ya la ama nisha ha. Laguwa raha pa laburi dubu nuago.
1: Dan le la jara fa dubai lu Jerusalem. Dan le la rihi bali uburu guligia. Abala yahu ha hawagulele na fulasu ligia laniaga.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye. Kalaga yarabe liche kundarangi lo hun. Buiti hamuga kamalumo. Aramu da gulinya huwe anisinyati harihemi. Tige la chilurba lubei uwe yuburi uribati hon. Hatiga mehaga ni aba baria ruge yegu alawe huburi gute. Lusinyala hafridu nyingi. Aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Agoni cha kubai fulasu son soi na kubai. Migri mbanya ni aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba son huguye. Ladiga mebere sen huma lau orale liabi bai bungiyo asalbaron.
1: Aba tilebeluru Jesusu templu rugun. Aba lasagaru niya ha alugura habanya nyi larinya gahon.
7: Larinya haretida lereru bungiyo. Luba na fure iduni ligiba tiri nuba. Ahi huguya baruhu marikei haba hiveru tiyo.
1: Sagu buriveyu, larufu da Jesusu templurgu, hanyahati habutigu hafadirigu huriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama ginye labutigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadugni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
3: San Lucas, capítulo 20.
1: Lagaba veju, dan le templu rugulboi Jesusu, arufu da ahon grigia, apuri chihei na huganu lagu ti asal baruni, ligi hayabi, habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien leluru du muisesi, hama wagunia weri gutien lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
13: Arinya gabe won kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
7: Nalaga da diginya aba kate, ona bahumana. Kauna habali huang abati sehe, luna habungi o di hona hawagunia.
1: Aba hagume siru ariyaga hama agwa.
13: Kabasa wariyaga, awa ariyaga luwago luna halabungio, lariyo waguwa ba uon kala wago mafiyaru wabailu. Awa ariyaga luwago hona halawagunia, hachamura guba dibu wa wago, ladiga choru hamuti luwago profeta lame ya huang.
1: Aba ti hariyagu, luwago ibidi ya la hon, kala meha ona habali huang abati seha, Aba lariyegu Jesusu hon.
7: Mariyegu nubi ginyati hon kala au ubafu na digi burikata ile.
1: Aba lagume seru Jesusu adimune hon grigia. Aba labagdagu aba hempulu legibe bailanichigu hon. Ania hempulu ligia.
7: Nyenye meha aba uguri abu naguti baybay lichari rugu. Lari ginyan aba laha ya hanir lichari hon na dagime itinya. Aba lidi lido amo fulasu lagu saragu dan. Dan lelachiri rubi lidani ya luba hani. Aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiru ni nadagi mitinya musu ligia. Aba hona ha ni lari gong, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gien hanabu ni, bulesi hamei, ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya, aba ya gien habule seiru ni, aba habugu ni nyengi. Aba larien gula bure meichari longwa rugu, kaba funasa nadiga, nona ha li nira le hinsi ya timaba inu, hafu ga inebe beihon, aba lona ha ni. Dale harin bali abahani go hamagwa ani hale lumbe le resi biruni alaga wa farali hilagbe wage lamgo laburi sunkate abati hasagaru ni lidage fulasu ligia abahafaru ni hilagbe
1: abati lalg daha Jesusu lariega
7: kabati ladiga labure mechari liabiba abame lafara gunia na dagme tin hagi hilagbe abame lishi guni ishari hongam
1: dale hagambu bali kate ile abahari ego
14: Masusere de la mugaiter.
1: Abalario gunia Jesusu, abalaria guhon.
7: Kati lila bele buru and yubaitita lereru bungio, lenya lube lariaga. Dubuleme aube me beres and hama abunagutina, ligia al dubule tima timat. Purume warigle chuber go till lago dubu ligia, la nyor de guba. Leti uaguti laburha, labure chagubay.
1: Didameme ora ligia, abahalgu habutigu uriu. Hama arufu da tiyan li luru du muisesi, harugu du ni Jesusu, la diga hasubu diru ni luago, hawagu ti la hempulu le lariye gubay, gama lumum, ma diga hamuti, la diga hanufu de hawai grigye, abati hagura baha amu dan, abati hona hafiu grigye, ha afama du tiyan kama hamuga haruma tiyan, luharia hani Jesusu, luharia gagudani, kata ile auti ganyana la hiche gudun li duru, luhedere geruni, lugumadi mati. Ligi hali gudubali harinya galun.
12: Maestro, subudi wa muti logu inaru nila le barinya gubay luma le barufu da habay. Ladiga masunwe si hati bu kaba la un barinya gay inaru ni anilu anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Aba la subu diruni Jesusu luriba haritogun abalarinya guhon.
7: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba aru da huma abalida ga sensu ligiano kagi iyawa luma ire le burinyu bai luago
1: harinya galun
12: liyawa uruwe luma liri
1: abati lariye guhun
7: lelani uruwe ruhu mai lu uruwe lelani bungiyu ruhu mai lu bungiyu
1: siyamuti abure ga dati don hasadara lau lebri lariye gubai hagibu ge grigi weri guti haningi lau lo na bagule hon abahama nichu Larige aba haudi sadu seugu, ariye I Jesusu, harie hanyare sadu seugu, lagu masa rubo yela hilanya lidage oveni, abati harie gulu Jesusu.
10: Maestro, larie hane Moises iwon tida li liburu, lagu ahen la ove aba wuguri, aba ligur nu lumari marahuniga, ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahuni la tau, gadiga wagun laamuga libiri le ovebei. Nyenye numeha ti sedu wugurinya gamule nuguatinya, Aba lamari idun le furumieti, aba lowe, marahuniga. Aba lamari idun le habia matuma bugalumari ibuganya, abaginya lowe marahniga abati lamari dun le harua tuma chilulumu le hasedun hilagwa meme hagia marahniga tau larigi abaginya towe wuri tuguya aniya gaba abakate won dame ti le hasarun lidage oweni kabati tumari wuri to hadanginye larigi mari ita hama sedguboy
1: abalariya gu hesusu hon
0: lidan ubole Maria tinha o gurinha hamaurinha. A renlida medalha lube liabe. O abe amarido ni cielo hada hagaricha banhalun asaro ni lidage oweni. Lumbalun rebelo no cielo agana wanyen lun sunda. Mamare idu banhanyen. Micha ha hamanya me harahan yulun Maria. Laduga, mouen digi ayame gurigia cielo. Itranhame que angelugu. Lirahan yanhame bungio hasaranya lidage oweni. Moisés e guanarugu. Arruda lumuti logo anila asaro ni lidage oweni. Lidan le labur habay libugru bubugati durungu umute. Larinha harenye, luago bungi la lubungi tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia, aruda lumuti Moisesi luago viva aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob. Lausun hila la hagubu, laduga mama habungi te hilanya bungiyo. Habungi te hamima aginya banya. Vima aginya lanugunia bungiyo songarigia.
1: Abati harinyegu aruda tien liluru do Moisesi.
12: Buiti barinha guni maestro.
1: Aba malugu dagun hama alila. Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Izalinha sa harinha gu biluagu la duga wagun la David Cristo. Larinha hare David guanargu tida liburu togiru bon salumu. Larinha hare bungi luna bureme. Nyuruba luege nonwene. Dari nichi guni abaga ni labu giyombu gude. Ida lubati la duga wagun la David Cristo. Ani harinha gati David guanargu luna Cristo na bureme.
1: Nye no sergo gerige agamba Jesusu, aba hagambu larinye guhon lani disipulu gu.
0: Gounigi guahuma hongu ahawe ya rufu tahtinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu gu tag daugwa ududuru tu, busen hagi ya lu labusturun hon lau inebese umadarugu. Alwa hahamai ubaru le habara uirigu tinya templurugu, luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba uriye hahilanya banya umari hawe, lunti hadora gu lau luriba hadagu, Aba hadango furia gi migina gu buriti. Weiri ti mabu hi hapai chun luagu sun le hadango bai.
3: San Lucas, capítulo 22.
1: Jara falifedu, le lidani nanteigi fen, toma nugubun lebini. Le meme lufedu, luwe yure sefuruni. Aba ti halu aha, hafadiri gu huriu, ama arufu da tiene luru do Moisesi, ida luba la, hafaduni Jesusu hilagu bai. Ibidinyo gahon grigia, ladega hanufu de Hawaii, abati laganye luni mafia, larita guhudo asiskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu, abalidi adega daradu hama habutigu, hafadiri guhuriyu, hama habutigu tisudaranigu tempulu, luledere giruni Jesusu hon, abahagun daragun, abaharinye guluhudasi, luago hichu gubala sensulun, abaladega daradu hama, abalagumeseru aluha, ida luba laganyala laledere giruni hon, Damela uwa hama grigi. Abalachili rufedu le ida beitengu feng magano tulebini. Nyilubo iginye la dagara wagduwa mudun. Le lani na luwe yuru esefuruni. Abalaringu Jesusu lufeduru lumahua.
0: Heba aransere egini le lani na luwe yuru esefuruni.
1: Aba halu guduni.
10: Halia gie babusenra waranseruni.
1: Larinye gahon.
0: Damele hebelunu uburugu. Aduna gubaluma aba uguri lau aba aga idina lau duna. Hasigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Hania gamelun tabure me muna. Larin hare maestro. Hagon rumu tonyemba lubai gayara la neigini egini lanina luweire sefruni haunani disipulu. Aba melarufu don aba rumu weiri tuhon taugin eguwa muna. Aranse nyutinya. Aranse reme egini nyen.
1: Aba houdi. Aba hadari nun sunkatei ki larinye gu Jesusu hon. Aba haranse runi egini lanina fedu nyen. Dan lela chile rubai ora, aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula, abati lariengu hon.
0: Omwe buna buseron neigini egini le lani na luweiru esefru ni le huma lubaragye nowe. Ladaga narinya hane hon, luagu meigi digia nali la egini le lani na luweiru esefru ni le dari lagunfliru lida laruwe habungiyo.
1: Abati lanugu aba veru, tau diven, luha burugu, aba letengiru ni bungiyo lariengu.
0: Baruhu mele, farin guahumei hidangwa. Narin hane hon, lagu matu digiad na la diwen darime liabin laruwe habungi.
1: Larigye, abalanugu fein, luha burugu, abaletengiru ni bungi tuagu, aba laguba chagunu, aba lichugu hon, ariengeina.
0: Nugu bule, le nubi le deregerun huagu, lumagin weto, adiga humile, rita wagulemen nuagu.
1: Itarameme ginye, larige hegi, aba la nugani veru tau divin, aba lariengu.
0: Aniha nita, le lubi labirun lida gen nugu buhuagu, lulagunflirun iseri darado. Aniha ugiri le lubi le deregerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeti uma le ranseru wa libe nuba, au le ugiri garo wergati. Gama lumon, ugiabuti ugiri le lubi la lugurunina.
1: Abati hagume seru, alugu dago hadagwa, kaba lafuna alugure. Aba hasigeni ha lanigu, lagu kaba la hadagen, werigutuma, aba lariengu hesusu hon.
0: Lida aruihani lani na ubau le, aguma tiha tinya haburi lurui tukufulaso, kama hamuga labure mehagie. Haburi labu tukufulaso, aninya wagua tiha wagu, lagu wagiri ya hama haga diga titinya fulese hongurigi. Gama lumu, mitara la hida, lubarange lira, le werigu timabai le tima atima tihida, lunti la nangu lungu wa kele unabu timabai. Le aguma tiha bai, lunti itana la kele eseri vidubai. Kagi ya werigu timabai, le anyuru bai eiga luagu dabula, odile eseri vidubai. Mafu negele anyuru bai luagu dabula, ani au, itara ninye hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida naucha wagun. Liga nichi kubadu ilu haruweha, kei lichi kuni na nuguchi ilu naruweha. Hegiba, gura huguya me luagu nidabu na jagata sielu lida naruweha. Nyuru huguya me luagu burilala uruwe ilu hagusera gudinia duusu gubailani Israelu turibu.
1: Ariyega tigie wabure me Jesusu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungio, lukayera bela locha guno kei leweni hon turigo. Ibiha lumute, gama lumu, ayumura wadi na buwagu lumbungio, lumeferdi dirubani bafia nuagu lida me aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijiga me dugda kwa hon bibirigo.
1: Lariega Simon lu.
5: Nabure me, aransa tina lu nidi buma furisurungu, o lu lanon me buma.
1: Lariega Jesusu lu.
0: Fedro, ugunye meme, beyede gubanao uru wa weya su lubarega la yugur hagayo, barinya gubaluagu ibidi ya nabon.
1: Abati lariegu Jesusu hon.
0: Na lenona habalu masagu taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Aba lariegu.
10: Ua maestro, memege iru tiwa nikata.
1: Abati lariegu hon.
0: Ahinti weto, lega sagu dati, barulon, baruligia melaga isenso. Le mefente ti, alugraron labite lulagain ha lefente. Narin hane hon, lagu lagunfli rubala le tarinya gubeleren ubungi yu nuago. Abahu duwa ti hada uriba tiya. Son le buruwa nyubay nuwagu lagun filurinya gwen to.
1: Aba ti harinya gwen.
5: Wabure me, nuha biya efen ya.
1: Aba larinya gwen hon.
0: Bui diru gali.
1: Aba ti lafri du Jesusu, aba lidi luagu vubu olivu, ki ligaburi hanya. Aba houdi lani disipul guluma, dan le hachili rubay lida flasu ligia, aba larinya gwen hon.
0: Hafuri yida, mabru ha humamoga lidon ocha waguni.
1: Aba la disa du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri da lubungiu, laniega.
0: Nuguchi, ahabo bo sen, sefo bana loi unien gifiti le, gama lumon, madugu wala lena busen rubai, le la ba busen rubai adugu.
1: Aba ti liabi aba angeli sielugi, lulichugu ere lun, dan letima la wairi du ligarigu, ligetima la furi du lau ere, lede dehati laruga, Lui, kama hamuga onwe bulede de hahitu muwarugu. Dale lasa ruba ilida ge la furidu, aba la dariru niya disipulu arumuga, laruma agudun iruni. Aba ti lariye guhon.
0: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuyeida, maaburu ha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimureha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disipulugu, haba haba. Aba la yara fadulu Jesusu, lula churuni, aba tilariegu Jesusu lu.
0: Hudasi, lausa aba chuti balugrana, au le wagiri garo wargote.
1: Dantile harihi bali, halumo baye Jesusu, kaba la susereda, aba hariegu lu.
5: Mabure me, afra guamanya sato wefen.
1: Aba libuguni, aba hadage lanigu Jesusu, larige lungusu fadiri inyu tumati, le lomvene, aba lariegu Jesusu.
0: Igir humanya. Buidirugali.
1: Aba ti la guru ni, Jesusu larigi musu ligia, aba lareidagun, aba lariengu hon. Habu tigo fadiri guhon, honvuguni e weiri gutinha, lida hafinha huriu, lumahon habu tigo tisudara ningu tempulu, hanyembi banya anugei.
7: Hayabi e sanuago tau e fein luma webe kamahamuga hibertina. Daleme e huma na templu rugo sagu weio, margo dun humutina, gamalumon, anihan hidani luha duguni hugunta nao, ora le lun laguma din hale labure me bai luburiga.
1: Abati harga duni Jesusu, abahanugani lumi un fadiri le inyu tumabai, abati la falaro ni Fedro disegin, abahafurugu watu nyi, laminda go bururu, abahanyuru geyegu lao, abagin la nyuru Fedro hada, kiti tarihini, abamusu, nyu larugurugu watu, abaterederu ariyagoi, abatariyagun.
15: Luma nyibuga ginye Jesusu girigi ele.
1: Abala yeda go Fedro, lariyaga.
5: Ibidi antivu girili giyano.
1: Maluti loigin, aba elarihini aba, aba lariyagun.
5: Hani guginye bugui.
1: Aba lariyagu Fedro.
5: Mama hani guau.
1: Keibri aba ora larigin, aba elarihigu aba.
14: Inaruni logo luma nyahanye la, ugrile la duga Galilea nagin.
1: Aba ti lariyagu Fedro.
5: Ibidi antinu kalawagu badimreha.
1: Lida meme ora legia, dale aniyago la Fedro adimreha. Aba la yuguru haba gayu. Abala dikire gu wabure me Jesusu arihe lago Fedro, abalarito gu Fedro lago lebu galarinha gu goi Jesusu lun.
7: Lubara gen la yugro hagayu ugunye, beye de gu banau urwa weyas.
1: Abati lafuri du Fedro, abala yahu alau igarigun. Ehere hetinha, ugirin ha onigirubali Jesusu lau, bulese ihamai. Aba hagura gu nin lago, aba hagayu aha ligibu agun, arihe in hagaya.
14: Kai buge la Kristo boy le profeta ariya go boyge kala ga yo boy bogo
1: ababari hanabuni la uhania gu sarago amkate danela ruga du boy aba hondere gu buguniya weri gutinya lida hafinye huriyu habuti gu hafadir gu huriyu ama arfu datin le luru du Moises aba hanugni Jesusu ligi bugin hadamuri le linyu age luru du aba hariya gu lunyi
12: ariya ga boy won buge sa Kristo be
1: aba lariya gu hon
7: Anha narinha gahun luago au lã, mafinha badano. Anha nalago da goa, mono burrubadna, migra gudun humaname. Narinha ga abacate em hum. Lumagia guetó, nanhura au le uguri garouar gati, luege longuere bungi le sunti gabafo.
1: Abati halago duni sungu bai.
12: Bugia lubai tilirai bai bungi.
1: Aba larinha gu Jesusu hum.
7: Uguia guanarga arinha gahumali luago au lã.
1: Abati harinha gun.
12: Mabuserunha do gefen ama amu won. Wage gwanrugu agambo wa mali liyumu lugugin.
3: San Lucas, capítulo 23.
1: Abati hasaru sungubay, abahanugini Jesusu lugibu giyon pilatu, abahagome seru ichiga lidunu harinyaga.
12: Dariwa mali wugirile ashagara gwagdanya grigia, larinyahere logu mon la lu wafaye hasensu lu uruwe romana, Arinyaga tigie logo ligie la Kristu baile la nuwa dirubai bungi ulu la salba runia grigia, arinyaga ligie logo uruwe ila.
1: Abati larinyagu Pilatu lun.
8: Buguya saa harue tabai huriyu.
1: Larinyaga Jesusu lun.
7: Buguya guanarigu arinyagu bali.
1: Abati larinyagu Pilatu hun habu tigu fadirigu, luma hun hibiri grigia.
8: Madarit na duru logo ugarile.
1: Abati maharinyagu here.
12: La chagara guagu diano sun grigie hudea na lau ligabri la rufudaha. Lagume sera Galilea gya, aniha meme gua adiga I chilu yahon.
1: Dale lagambu bali Pilatu kata ile, aba lalaga daha ahin Galilea na lubai ugadiligi. Danti leharia gu bailu Galilea na la, aba launa hanilu Herodesi le gumada Galilea. Ladiga nyinye la Herodesi, Jerusalem lida dan ligi. Aba lagunda ragu Herodesi, dan lelarihini Jesusu. Ladiga agamba nyahali la luagu, aniluha labuseru larihini, Agura batiti larihin ladugu milaguru, abalalag duni lagu saragu katay, mona batuti Jesusu nikata. Nyenye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datien liluru du Moisesi, magumuti hichugu lidunu, abati loseru ni Herodesi, hau lisudara nigu kei nikata. Ehere hagie lau, abati hadore guagaduni, taudongu, vendegutu, kei ladore gu uruwe, abaye launa hani Herodesi lupilatu, veju ligia, Aba gamada go la Herodesi luma Pilatu, la daga gaga niguanya hatinya lubara gelir. Aba ti londero niya Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, aba larinya gu hon.
8: Kukuya nungu bali ugrile nu, harinya ga logo chaka ugdala niya grigi. Alak tagua na ali higi buge. Ani ariha humut logo madari na ni murusu duru luago lita gele harinya gubay luago. Madari tiginye erodasi li duru giribu gada la mong. Ariha humali luago madugi la ni kata le luti la faru hilago bay luaygi. Na baycha gadali lubayti lari geme aba nigira gudini.
16: Gagabu di tiha pilatu lunga ligira gudu aba da riti fedrugun. Aba hagua la sungu bay lida aba.
17: Afara bay le.
16: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia abahada ge ha inyoro gubanya hongwa, lwagu gumadi, lumanwege lafara ha. Buseti ebe pilatu ligire gudini Jesusu, aba yala dimune ha hon, ligia tumahagu waragun.
17: Dagwa be lwa guru, dagwa be lwa guru, dagwa be lwa guru, dagwa be!
16: Aba larinye gu pilatu hon, lwagu luru wa weyasun.
8: Katuhuriba tila duga bay, madari tina lepu na lafaru hilagu bay, na baycha gudali aba menigira gudini.
16: Aba ti mahagua raha, lulada raguno lagu guruha. Here ti hagua raha haguya, ama habu ti gufadirigo. Aba habihini le habu serubay. Aba gubaiti ladiguni pilatu le habu serubay. Aba ti ligira guduni ugiri le habu serubay. Le adarubay loige inyora guni luma afarahani. Aba ti ladera geruni Jesus hon, luhadiguni hagunda lao. Dan le haudi ala lao Jesusu, lulada rawagu lagu guruha. Aba harag du aba wuguri sirenana giriti Simon. Liabin arabu gen, aba hanuka guduni guru walun, aba lidi lau larigi larigi Jesusu. Saragu hanya girigi afala ruti, ama saragu wurinya hada, ayahu oheina, agua raheina lau iruni luagu. Aba ladikiragu Jesusu hawagu, aba larinya guhum.
18: Wurinya herusalena, ma yahuwa humanuagu, ayahuwa huwogu, luma hawagu hirahuna. Laduga, Liabi bawe yu dame le larinya wagun. Fulese watinya. Asinyawi hagaradu. Hama ginye ha barahin hanyabu. Hama ha mata gada habanyi. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyute. Abu habawa wagun. Aniga hagia me nu ubu unabuti. Darugu wa bawao. Laduga. Ahinya duga habali isun le. Lau tidibu webe le dudu hili. Kabagya maduga hama. Lau le mabwe hali.
16: Baruti ya ginye. Bianga fara hatinya, luha farun uwara lumu Jesusu. Dan leha chili rubay, didon filasu le giri bay, lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lagu guruwa, hama ginye bianga fara hatinya hagaya, aba loege lonvere, aba loege lubona. Dan tile anyaha la, adara goi Jesusu lagu guruwa, aba larinya gun.
18: Nogu chen, ferud nabanya, laduga, ibiti yeti hong kala hadugu bay.
16: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharhi kaba la unhada agen teredera la daragu Jesusu. Nyinye nugrigia ariagua, nyinye nuginye gumadi matinya, ehereha la uhariaga.
3: Salba tiamu, salba golaginye lungua, ahi naruni lubay lagu ligia la Kristu vele la nua dirubay bungi lula salba runia grigia.
16: Ehereha tinye ginye su daragu lao, la uhayara fadu ichiga biniga lun, lulatunu, hariaga burilun.
8: Ahi haru ite bubai horiyu salbo go babu
16: ni ti aba aburu ho ni loiga lichigu lariya harenye
4: ani ha haru ite huri
16: abala nabu ni aba hadage gafore hati ha dawo go ben lagu guruwa Jesusu lariyega
10: ahi buge lu bai Kristu bai salbo go babu ngwa salbo bawa me
16: abala den ha le aba lu loba lariyega lu
9: manu fu de tibu salbo bungiu Bugu yele labu gebe ya pa meme sufuri. Luma? Uwagia. Gadine tua lumu wa sufuriru. Ladiga wafai haya lwagu le wadugi bai. Ahiti ugiri le. Madugi ti ni kata uribati.
16: Abati lania gu.
9: Jesus. Harita wabati anu agu. Dame le lagu meseru baru wa ya.
16: Lania ga Jesus ulung.
18: Ninaru bau. Lwagu numa batipula. Sielu, ugunye meme.
16: Amidirigu, abalaburi gadu sungu bau, dari ladanri uru wa raban veyu. Abalaburi gadu veyu, abataheri dagu tubelu templu tamida atumagwa. Abatilaguwa ragu Jesusu.
18: Nugu che, derega numoto, nuwani buha purugu.
16: Hilarinye guitara, abalonwe. Dan lelarihi bali, habu tisuda ragu romana, le Jesuser dubai. Aba lichugu uwerigu ni lubungiu lariyega.
12: Inarani, maduron tibuga ugari le.
1: sungirigi ha nyimbanya ha arihi balile susir dubai aba houdi nyingi afara haina hamai hanigogo ahanya sun lumadagu hesusu hamaginye wurinya ha nyimbi banya uwara luma galilege aba herede rudise arihi burikata ile nyingi aba wuguri giri ti hose didageti fulasu le giribe arimatea le hafula suhuriu buiti ligaburi wuguri ligia richagwa tiligibuge bungiu Lida nye linyo wage ihaluru dunhuriyu. Agura banyo liali la ruwi habungiyu. Magunda atilubaiti lao kata ile. La digibai linyo wage lurudu lao Jesus. Abati lidi lumo mpilatu. Aba alamuri hane lugu bu Jesusu luma. Larige larari ragedini luwege guruwa. Aba loburu gunitao aba gamisa. Aba lacharo ni lidon aba umuohu. Achigiti lo aga aba dubu. Lenye lubai uwage lilani aba abunuti. Wandara diveyo ligia. Luweyuri aranse hane luba luweyuri emeraguni. Ani yarafa libuga lagomeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyebi banye luma Jesusu Galilea gine. Jose, ariha hamai umuuhu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugu bu Jesusu lidon umuuhu. Dan le hagiri budubai habiyo, aba haranse hani ibinye brile ichugubai hawagu hilanya. Aba ti hemeragun, didaveyu le emeraguagale, ke ilarinya guni liluru du Moises.
12: San Lucas, capítulo 24.
1: Veju dimasu, abahagiri buduwuniya luagu umuuhu binafigiu. Barina hamai, ibinye le haranse rubai hamogwa, dan le hachili rubai, mama lilida lubara, dubu le lida umuuhu. Abahebeluru lidon umuuhu ligia, madari hamuti lugu buwabure mehesusu nye. Sunti ya nyahala nye, arita gohagei lafuna, ligie harihi ibinya wugiria, rara harugabu, taudaugu umiritu. Keiti habuli chagulau hagibu unabu, buinla wanufudei, Aba harinya guvugini ya hagi ya hon.
19: Kawa muhalwa hilegiyo hapa ihata hilai, uwa tiya sarali lida yowe. Rita kuhuma logule me halaria ngui hukumu dale kalile ngui mehe. Logule rube la susa hizudu, ligia leo hili garibu wa libuti. Luo tuna ledereke rungu hapa hukuka figu ya. Aba me hata ngui logu kuruwa, aba me lasa rulida yowe ni logu liru wa we.
1: Aba ti harito gulagu dimuri lelaria ngui Jesusu, Larige hagiri budun lidage umuhu, aba habau da guni sun kata ile susu duboi hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lanigu Jesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri uriya. Dan le harinya gubali brikata ile hon apostolugu, aba hanungu ni kei lilulu au, mafinye tinya hon. Aba lafu di du feduru, aba lidi eiba gwena lagu umuhu. Dan le larihi bailura gerugu, gamisa rigaru nye uwa liugubu. Aba lidi lubion, lau tukweni anigi, lau kate ile larihi bai. Lagu meme veyu ligia, haudi nye bian hada ge lanigu Jesusu, lidon aba liriru fulasu giriti Emausu, uruwa ora eibuguni Herusalengi. Adimure heina hanya lagu sun kate ile suser dubai, sunti adimure heina hama, aba la yara fadu Jesusu hon, aba lagume seru eibuga uwara hama. Lausun ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la. Abati lania guhon.
20: Kansa le wagu bai hadumre ha sun eibu gai na huma.
1: Aba harara mungulau iruni, aba lona bu aba hadage giriti kiliofasi, aba larinya gun.
21: Sun grige subu di hamuti le susere dubai, Herusalem lido briveyu le. Bugu ya gubai rigi hadage terencha hanyi banya ibidi habulu.
1: Abati lania guhon.
20: Kagi ya susere dubai,
1: harinya galun.
21: Luago ti Jesusu le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, luago le ladigbe, luma luago lereru, ligibuge bungiu, luma hagibuge sungrige. Aba ti hederegeruni, habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulu lasie dirunu wa lulonwe, luma luladara wagun luago gruwa. Ruwa mutiyebe wemenigi luago ligia bala asefure Israeli, uruwa weyu gueto, luwege lasuseredu kate ile. Gama lumo, wirigi dhamaru, hadage wirinya ha wama banye wanigi, lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei, dabe hagiri budu, aba hayabi abagdugo won luagu ariha hama aiheli gunyei, ariaga hama hon luagu viwa la Jesusu. Aba houdi, hadage wibirigu arihe umuohu, aba hadari runi itara kai, Harinya guni wirinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
1: Aba tilania gu Jesusu hon.
20: Logo tige kufura nda huma. Lutiginya luba hafiyano lagu leme ha harinya gu bi profeta gu. mafuna gya luti meha la sufri ni Kristu sun kate ile lubara gya le resibiru ni luweiri kon.
16: Abati lagume seru afuna waga de isun le tanyengu be lerene ubungi u, luagu hon. Lagume seru tumenge buri li liburu Moisesi, tumonsun ha liburu profeta gu. Dane hachili ruboi lidon flasu le nyihi banya lubai, aba la dugu Jesusu kama hamuga la sigira leibu gu. Aba here dun luagu, lulerederu hama, harinyega lun.
21: Reide iba wama, la duga la tari dunya anigunye memeli.
16: Abati lebeluru Jesusu, lulerederu hama, danti le nyuruha li hama, luagu dabula, aba la nungu nufen luha burugu, aba le tengiru ni bungi tuagu, aba la guba chagunu, aba lichugu nuhon. Lidan ora ligia, aba la daru ni wahagu, aba hasubu diruni luagu Jesusu la. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhama gua.
21: Masandi tuatadu ha wanigi le wagunda, dan le adimurehi na lubwe wong umada. Arinya galei, tila lere rubungi wong.
16: Aba timagura bahaha nyala, aba hara gedeni, umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubwe hadairanya, unsu apostolugu ondaragu, hama ginye hibiri lanigu. Aba harinya gu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
10: Inaru ni luagu sarali lan wabura me Jesusu lidage oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
16: Abati habari daguni, bian wuguri hagia le susir dubai hon umada, luma luagu hasubu diruni luagu Jesusu la, dan le laguba chogu no fen. Nyegi nye adimure ha, luagu brikate ile, lige la chila gu Jesusu hagana guon, aba labusuru hon ariyegina.
20: Darangi lau hon.
16: Aba tabuinchu hanigi lau saragu anufudei, harita gu lagu pantu la harihibai. Aba larinye gu Jesusu hon.
20: Ka wawu hanuhu de dago, ka wawu li lau wabi hafinya tida hanigi. Ariha humai nuha buluma nugudi. Au memele, guru humana, magriguti pantu, mabuligia, anati au.
16: Dan larinye gu bali lira, aba larufuduni luha bu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi le hawagu bai, aba larinye gu Jesusu hon.
20: Anihisa egi ni humaya.
16: Aba hichugu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Aba la nuguni, aba leigi ni hagibu gine, sun hagui. Larige aba larinye gu hon.
20: Le asusneru dubai no, ligie le mehe wagu bin narinye ga hon dame ha le huma gidina. Lagu lagunfli ruwa bala sun le buruwa yubai nuagu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon salumu.
16: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba larinye gu hon.
20: Buruwa nyu linye luagu lunti la lome Kristo. Aba lame lasaron lidage oweni luagu lurum aweju lunja la bagaridon. Lunti lagye la purji hon lidan liri hon sungurigye ubogu. Lunha sakri han lunha ferud na wala hafigon. Lagume serenya apurji hani ligye uburugu gien Jerusalem. Uguya ke fentun luagu burikate ile. Nona habai sifiri sando. Le frama se lubay nugu chibungi hon. Itara linye lubayti. Rede humaya uburugu Jerusalem. Dari meheresi biruni ubafu luma ge bungi yo le siye lubai.
16: Aba ti la nigini Jesusu bongu di ilo yuburugu, chilu betanie. Aba le nyuru ni luhabu, aba la biniru ni. Sunti ya ni ala abinirenya, aba la dinyuru hawai, aba la nigini wa siye lung. Larige hahu durogu lung, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Su andati templu rugine nula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti le laburi habai huan luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
2: Dale lagume serube sun katei, ani halime he dimure, ani luma yimbungi ule dimure be, ani bungi umeme dimure. Lida lubaiti lagume serube sun katei, luma yimbungi ugu chili dimure. Lida gien ladugu yimbungi sun katei. Uwati ni kata adugu tile mama ladugu. Lige ichigu be ibagari lu sun katei. Ani ligia arungu gandagi dube hau gerige. Arungu gandagi dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kusha. Nyei nye meha aba ugeri loona habungio giri tihua. Le nyubi bai lu lichu gufe luagu larungu nga. Lu gayara bai la hafinya no sun gerige lida hagi. Mama hua le nubi larungu gandagi dun hau gerige. Aba ugiri ligia le ona hobai lu la dimure habala luagu lanungonga. Le abi nyameti lampu tima tima ti le arungo gadagi dubai hau sung gerigi ya ubogu. Lida hali meha ubogu ani lau sung lida gela ladige mungi ubogu. masubu dinu hamuti ubogon. Lagay ron yebeliabi, gamalumo meres biru hamuti lila na lagay. Ahi ti hong ha eres biru bali, afin hagi luago lulu muti ubafu hong unirahin yebayan labongi. Nirahin yebongi hagi, mama luago agura ho hama kay furume guari grige o laula nuguda aba ugari. Lirahi habai bungiyo ladiga ladiganiya lirahi me. Leti dimure ibai saligoti ugiri me. Aba labagari dun waganago. Ariha wamali luweirigo. Weirigo nile leresi birubai lumagiyo. Bungiyo uguchini. Ladiga ligela liragubai le abarugati. Le buimbai lau insiyani luma inarani. Adimure tihua luago. Aba laniyago.
14: Ani ha lenya ha wagu bai nadimu rehu dale narinya gu boy logulela ubaba inaranse huma weri gutima las gunau ladiga ani hin halela meha nubarage gin
2: sun wagiya ibiha du wasaragu abiniru ni lidage lueri dirisi ladiga lumage moisesi leres biru aliluru du bungi aiti insieni luma inarani lidage Jesu Kristu liabe wagil niaba arihiti bungi Lirele abar gubai le yarafa bai tun lanigi ligi yarufu dubani idalnia la. Aniha laniya gubai huwa da bai hona ha huriyo ha Jerusalem na fadiri guhama ugani ya hada ge ladiga wagon levi algudai kate ingi la. Aba laniya guhon fura.
14: Mama au Kristu bai.
2: Aba yati hali gudani.
10: Tata buti, profeta liya si buguya.
2: Laniya guhon.
14: Ua mama au.
2: Aba ya harinya gulo.
10: Buguya sa profeta ligira le luba iliabi.
2: Aba larinya gulo.
14: Mama ginye au.
2: Aba ti harinya gulo.
10: Kata buti, mosu ti awanegu ni bona bagile honka auna habaliwa, kagi e gayara abai barinya guwon buogu.
2: Aba launa bunia laumeme dimuri leme ha, larinya gubi profeta Isaías.
14: Au umala lile aguwa raba ilidan flasu magaira wat. Darahu ma uma suruti luba liabu iwaburemi.
2: Hanyedu bayadimu ni heluma huwa lani guhadamu ni fariseu. Abati harinya gulu.
10: Ahinti mama luba i Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadiseiha.
2: Aba larinya guhon.
14: Au lauduna nabadise. Anihi aba ibidieti huu paganagu. Liabu iba narigi. Wuguri ligia madina tina ni lu hamuga na faraga duni tagiri galigaidi.
2: Sun kata ile lida fulasu le giri bei Betania la susere. Luege ubo le nyige lubei la buche weyu libiti duna horda. Le nye lubei la badisi huwa. Laruga, aba larihi huwa liyabi Jesus wa yara fadaina lu. Aba larihi gu hong lani gu.
14: Aniha amudun le launa habei buingiu. Lu lagi taru ni hafik on gregi. Lu aku nyaha na dung mereha dan le nari yang guboi. Le abi baba wagiri nari gie. Le wairi kutu sugunau. La duga ni yang halela meha nubaragi. Ni au ibi dia ti meha wagiri ligi anu. Kama lu mong abati sehat na lau duna. Lu hasubu diruni Israelitin.
2: Ari yang gati gie hua.
14: Ari hanumuti sifiri sandu kama aba unhu. La rei run sielu gie. Aba larara mugun labulu. Ibidi tiye be nu kata ila wugiri ligi. Arinya ga irugiti me hale auna ha balina abadi se halau duna nu. Da me le barihi lare iru sifiri sandu aba me larara mu labu lugu ita ga wugiri. Ligi ya wugiri ligi le abadi se abai lau sifiri sandu. Ari hana aliti gefen au luago ligi la lira ubu ibu ingiu.
2: Laruga nye nye ye huwa hama bia hada ge laniku. Da le larihi bai huwa. Last gun Jesusu aba lariyego.
14: Aniha amudun le lanua dirubai buingio.
2: Aba haga bunibia lani huwa disciple gu lariyego hitar. Aba hafalaru ni Jesus. Aba ti ladigira gu Jesusu larigo. Kei larihi hafalaru ni aba laniyego hon.
20: Kahariya habai.
2: Aba hariyego lu.
21: Maestro, halia baganao.
2: Aba laniya gu Jesus hon.
20: Igo gu harihei.
2: Aba hodi. Aba harihi ni haliya la lagano. Aba hasgrini libriweyo ligia luma. ladiga keiburi helilna gadri rabame yore lige. Andresi le lamule Simon Fedulu lige aba hada ye bia ha gabu wani le larinya gubi huwa aba hafalaruni Jesus. Lubare giamu kate aba lidi Andresi alu he Simon Fedulu le libuganya aba larinya gulo.
21: Dariwa mali Kristu.
2: Aba lanuguni.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Jesús,

0: Instead of lung lita hamala rukonga lung larikuno lagu haruma la le hadukupe la ulubafu bungi.
1: Lari Jesus katile apalidi Jesus hao lani disipulu gu fudeo. Aba leredenu atiri da nyen abadise. Nyenye gie hua abadise helida flasule giribe eno. Jarafalu salim. Natiga nyenye la saragu duna. Aba buriti hayabi wa grigia aba abadise iru. Nubare gen la deiru hua la sustere da sun katile. Aba ti hagume senu hada gen lani gu hua asigen heluma aba huri uluagu igaburi le lani na arumani aba ti hodi anie galu hua
2: Ariha basa maestro, ugiri le buga buma bay, luagu obule nyinge lubay la bouche veyu libiti duna hordan. Ligira le meha uwagu bay badimur hewon. Gweto, la badisa nye grigia ani hafalaru nye sungrigi.
1: Aba lanie gu huan hon.
3: Sinyati la resbirun grigia ni kata ahi mama lubay lichu gubwinki ulun. Agamba humuti lubay gya nariye gu hun furangu, logu mama la au Kristu. Logo aula aban le una hobo iluba. Sinyati la res birun grigia ni kata ahi mama lubai lichu gubwinki ulun. Agamba humuti lubai gya nariye gu hun furangu, logo mama la au Kristu. Logo aula aban le una hobo iluba. Lida amba marie, adari taubi ladari. Leti lumada adari, le nyeibu agambi, wiri tilibunda, laulagambu ni ladimureha. Itara niya ginyeti, dayari halinibunda ngueto. Ligia lunti la wari guduntima, au lun nuna buduntima. Esusu, le nyeibu ibaisi ya lugien, au genyum sungregi. Ahi le ubo waguna, lere gunyei lani na ubo ufura andala, ani luagu layano. Ahi le nyeibu ibaisi ya lugien, au genyi sungrigi. Logu ginye le ariha laalibwe, luma le agamba laalibwe la dimure. Gama lumo, mi betinya afinye ruti luagu le larinyegu. Ahinti le afinye ruti, la chowrubwe logu inari ni la le larinyegu bibuingi. Le launa habai buingiu, le reru buingiu la dimure habai. La duga, mebe hati lichugu ni buingiu la ni sifiri lun. Hinsi hati le reru buingiu lun, ruha liginye ubafu lun, logu sungkate. Le afinye bwe logu le reru buingiu, Kabagari ti le magumu chadi. Ahi le maha bai lafinyo nulogu lirel buingiu. Mabagari bai libe ibagari ligi ani mebelu bai siyelu. Laburu harug ba liganyo buingiu luagu.
4: San Juan, capítulo 4.
1: Abahagambo fariseo gulo gibet mahama lanigu Jesusu sigau lanigu huan. Aba gibet mahama grigia nyibu ite lu. Lu habadi seiru. Lausung mama la Jesusu abadi sei habai lani go abadi sei habai dale la subu diru bali Jesusu katile aba la furidu hudea gi lu la giri budu Galileo la sigribati lobo uge Samaria dida waya suligi itraniati la chilera lido aba flasu Samaria giri ti sikar jarafa lu muole meha ligiri bi Jacobo lu Jose le lira Nyenye fusu le umbe hagu wara lufusu Jacob. Kiti buchala luagu, Jesus weibuga, aba lanyuru la rufusu ligi. Kiburi ya midiri gora ligi. Aba titiabi, aba uri Samaria na dabura duna lidage fusu le. Aba lanie gu Jesusu tu.
0: Rugo morusu duna no.
1: Anyangra tibuga lani disipulugu aganyi haigi ni uburugu. Abati tarinya guuri samari na tolu Jesusu.
5: Ida lagi bamuri hamba iduna numa lari ya huri ba. Nuge Samarian. Misi ya wati aga huri hongwa hama Samarian.
1: Aba lari ya gu Jesusu tu.
0: Nuhamuga subuti bani ya deuha ni le lichi ubi bungiyo. Subuti bai hamuga kati na le amuri hawa iduna buma. Bamuri ya hain hamuga numa. Aba hamuga nichi kwa aba luuja riduna le gayara ti lichi kwa ibagari bun.
1: Aba tarinya gulu.
6: Uwa gubaiti kabala au badabura duna ani hulili tifusule. Ida lubati bichugu ni luya riduna ligie nu. Hako ule meha wagucha igirubali fusule won. Gurati meha duna lidage hausun lirahunye hama liniba afago. Wairi gutibufunage sugilau hako.
1: Aba larinye gu Jesusu tu.
0: Sonha atu tia lidage duna le amagra budayaba. Ahile atu tilida gya dunda le nichu gubai, masandi rin dugi ya lime magrabo. la daga duna le lubi ni chigu ni lun gesen sebe li dan lu li chigu i bagari magumu chati tilon
1: aba tarinya gu lun
6: ruba i duna li genu masandi rudigi ya namu ga magrebu miabi nugu ya me ya fusu ruga dabura duna
1: aba lariya gu jesus tu
0: baiba oge bumari aba me biabi
1: aba tarinya gu lun
6: mamaritin
1: aba tilariya gu jesus tu
0: Binaran lagu barinya gua lagu mama riba. Lada ka seng hanya ugunya umat yang baganau. Ani mama bu mari le umat bui baganau ento. Inaran ni le barinya gua bui.
1: Dataga bu bali wuri to kat ille. Aba taninya gulu.
6: Afinya tna lagu profeta ba. Wagicha gua has amariena. Hudugu atiya mehalu bundi uja. Luagu wibu ligit. Ahen hugu ya huriyo. Arinya katun luagu Jerusalem la flasu le lumbe nye la wahu duragua lumbungi.
1: Aba larinya gu Jesusu tu.
0: Afinye banu, lagu anita bila da lu hahu duragua lumbungi yu, minti ga hugu ya luagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Hugu ya Samaria na, ibiti ya tihun kala un hahu duragua. Ahi wagia, subuti wa muti kala un wahu duragua ladika hada agi huriju liabi ya salbaruni. La chilurba ora ani aniha ora ligia lun lau duragua bala lu bungio lau sifiri luma inarini la daga itara linha la buseru ugu chile lun lau duragun lun sifiri bungi aniha u duraguba nyalun lun ti hadugni lau son hani sifiri luma hanara
1: aba taniye gulun
6: subudi tinu luagu liabi bala Kristo dame ti liabi la fura guagu du beisun kata ivo
1: aba lariye gu Jesus tun
0: Au Cristo bai, le meme ayano habai bumo.
1: Ligeti hachilu nilani disipulu. Awa tawiri duhani gilao hadari nu Jesusu adimur hatuma aba wuri. Uwati ni aba gani gitilu lali gudaha kalna tabuseru bai o kalna wagu layanu hatuma. Aba ti tigur ni wuri tugia taga itna aba tidi uburugu oga ya grigia. Aba tarinya gu hon.
6: Higo guhari haba eyeri arinya gutisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligi ya Kristu bai.
1: Aba dihodi wa uburu gugelu le nyihi lubai Jesus. Anya hatibu go disipulu gu ayumuru gu lu Jesus lu leigi. Laniya gahon.
0: Anihi aba eigi ni numale ibidi ya tihon.
1: Aba dihaguba seru disipulu gu alg dagua hama gua aba haniya gu.
7: Mafuna sabaru hegi ni lu.
1: Aba lariya gu Jesus hon.
0: Nadugu ni lugunda leona habali na. Luma nagumu chini luwadi gumari. Ligia neigi bai. Hugu yariya gatu. Mege iki ligadir hati luba luba hane. Ahin au nariya hane hon. Ariha humei nad. Lidani hali la luba hon. Rasibi lali aluba hati la fayiru waha. Ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti. Dando abu naguti ke aluba hati gunda guatinya lida aba ke lubai be larinya wagon amule abu nagubai amule aluba habai ona hanadun aluba halenye lubai mabu nagun huma amuna dagmi banya ani huguya aluba habali lebegi hawadi gimare
1: sara guhanya lila na fulasu ligia lelani Samaria finyeru tien luago Jesus lau taniye gun uri tuguye hon luago Aniye galani sunle adiga tali bai tu. Dati le hachili rubai Samaria na lenye lubai Jesusu aba hayumuro gulu lu lere denu hama. Aba lere denu biyawe yunye. Aba ya hafinye no saragu grigia dale hagabu bali le larinya gubai. Aba ti harinya gutu uri tuguya.
8: Mama rigali logo le barinya gubai mumu finye ra. Ladiga agamba wama liginye lumagin ani subuti wa muti logo ligia la Kristu bai le la salba hubau.
1: Biyawe yu lari gye, aba lafri du Jesusu Samaria gye. Aba la sigiru ni luwe Yesu lobo gu Galilea. Midi iti la gaira, kai lariye gu ni Jesusu guanari. Luagu meberese uwa tila, la waba profeta la gaira guanari. Da la chile ribai Galilea, resibi hamuti lila na fulasu buida. La diga nyidu hama gye, lida lufedu luwe yuri esefuru ni Jerusalem. Ani yariha hamuti sunle, la diga bai lida fedu ligia. Aba eti lagiri budu Jesusu lido flasu le kana le lida bai Galilea. Le nyei lubai la sali reguaga da duna lundi meime. Nyei eti aba wuguri wairi guti. Nadagi menti luma uruwe. Aniha aba lira sandi di lida fulasule giri bay kafar naun. Da laga bubay ugeri ligia logo nyubi halila Jesus hudea gen lu galileo. Aba lidi arihe. Aba layumra gun lu lidi lubien lu larei da guagudu ni lira. Ladaga madise lila lu lowe. Aba lariye go Jesus lu.
9: Kugu ya hau marihi seine luma milagro mafinyatun.
1: Lariye ga ugeri ligia lu.
7: Keimo ufurese. Lubara gen lowe nira.
1: Abat lariye go Jesus lu.
9: Giribu babu ubiyon, arita kwa libiru.
1: Aba lafinye na ugiri ligia, luwagu le, lariye gube Jesus lu, aba lidi. Da layara fadu ba itun luba, aba hayabi lumusu nye lubano. Aba hariye gulu.
7: Arita kwa libiru.
1: Aba lali gudunia, kala aura lagomisele liru arita. Aba hariye gulu.
8: Gunyari ladangri aba rabumayu lagidara biri uluwayi.
1: Aba larita guni luwagu ligia la aura lariye gu. Jesus lu luago arei da guali la lira. Aba la finye nu luago Jesus hausun tila na luba. Ligia libia ma seini le ladiga ba Jesus da le la giri budu ba yhudea gine lu Galileo.
4: San Juan capítulo 6.
1: Lari gine aba lidi Jesus lu buafurugun duna le Galilea. Le meme gine duna le giri ba Tiberias. Sara guhanya gerigia afala ruti laduga hari ini buri milagro le ladugu be. Lau larei dagwag dunia sanditia abati lawari nu Jesus luago aba wub. Aba lanyuru nye ama lani disipulu. Dalgia jarapali lue yuri esefunu le hafedu huri. Dalari hibe Jesus luago sara guhanya la gerigia afala ruti aba lanie gulu Felipe.
9: Aleba san waganyi haigi ni hong songo riki ha.
1: Lariyengu bali lira lurugu lagambu kabala lariyenga Felipe. Jesusu subudi lalibuga kabala ladugu. Abat lariyengu Felipe lu.
10: Ni bian san fiadil fein, logu wabonlu tafane honiwa, murusu hada sun grigi ha.
1: Abat lariyengu Andresi, abagi hada ge disipulu gu. Lelemule Simon Fedru lu.
11: Ani haba irahu ya, anu hisengu fein luma, ama bia udre gama lumo logo belira hon sarago grege ha
1: abati lariña go Jesusu
9: aña go ma hon songo belu hañoro
1: yeye no hawara seng milu ugonia bogudi hawai unia ha mai rahu keiti ñeñe la sarago sagadi dina flasu ligia aba hañoro abati lanu go Jesusu fein lu habulu lariñe lichugo tengir ni lu bungi aba lichugo no hon lan disciple. Aba hafani hano disipulu guhada sung haa nyumba. Ligie meme la digar hao udira. Ruina lei sung le abu serube hon. Dane kimule ya aba laniye gu Jesusu hon lani disipulu gu.
9: Abuta hafumai sung le igir gubei meferi dino lamu ga ni kata.
1: Aba habuda hani. Aba habuncha gudu duzu faniye lau tife fein le igir gubei tida ge seng fein. Dati le harihi bali grigia milagro le ladugu bai Jesusu aba haniye go.
8: Inaru ni logo ni hala profeta le me halu be lebi ubo wogu.
1: Keti la subdiru ni Jesusu luagu busay hama hanugu ni lau eri lu hadugu ni uru ime aba lidi labu gwa luagu wubu. Dale lagunye dubai aba haraga chulani disipulu gula arundun. Aba hadina gutido aba ugune aba hagume seru ahiro huwa loo achili nu kafara na umu. Buri galiti machiliti Jesusu hama. Aba lagome seru garaba li afuro guwa here. Aba lero gadu. Dale awasi ya luwana sengu o sisi kilometru. Ligi harihi liabi Jesusu tuwagu ngune. Eibu gena ligibo guduni. Aba hanufu didagu. Aba laniye guhom.
9: Manufu didahu ma. Au le.
1: Aba tiheresi biru ni lau ugunda ni tida ugune. Aba hachuluru lido mfulasu le nyihi lubai hodi lida murusu ngora. Laruga aba harihi grigi ya haeredere mbe lau bafurugu. Luagu nyudu halabuga disipulugu tida ugune ito nyimbo. Ani tuguye rugunyo nye. Ani midi nila Jesusu hama. Suti da ligia. Aba tiabigo ugune uburugu ya Tiberias ilu lido aba fulasu yara falu le nyi lubai hei gong fei lari yele tengiru Jesus tuag. Dati hari hebe giri yelogu uwala Jesus unyei nilani disipulugu aba hadi nagutidon ugunei buritugui. Aba houdi kafar naumu aluhai. Hale la chili rubai lubafru guduna aba hadari nu Jesus. Aba hani agulu.
7: Maestro, ida buga sambi abi?
1: Aba lari yego Jesus uhon.
9: Inari hau, lau ladiga la heigi dari hakimbo ledu haluhana. Mama ladiga kufana da humani la niche kuburi milagro. Madihere da huma luago egi nilega gumuchaditi. Alo ha humai egi nile lani na ibagari magumuchaditi. Dige egi nile lube niche guni hon aule lero uguri. Ladiga rur alibungi ugu chile ubafu no lo niche guni ibagari ligi.
1: Aba tihani yego lo.
8: Ida lubasa wadiga luo di laule lubai bebungi.
1: Aba lani yego Jesus uhon.
9: De la busa rubo y bungio, lo hafiaron nuago aule luna habay.
1: Haría gati no.
12: Tabagi esei mi gallara barufu de won lo hafiaron buago. Kage kata y badigwe. Oja mutumeja wagucha go feinto gilbo maná lida flas magueira bati. Eitania gunilereno bungio, ogu da lomotin feinto cielo guineto.
1: Abalaría go Jesus hon.
9: Ninaran hao. Lago mama la Moisés ichi gubaron fein cielo que tu tuguya hon. Nugu ti ichi gubaron fein cielo que tu totima tima tu hon. La diga fein to lichi gubungungiu, tu gato arari el bon cielo que ani rutu guia ibagari hon lila no ubo.
1: Aba ti harinya gulun.
8: Rubo fein tuguya won sun anda.
1: Aba laniya gu Jesus hon.
9: Au fein to ichi gubon ibagari. Le nyubu iti numon, malama diguya lime. Le afinyo iti nuago, Mamagra budugu ya limegiye. Kaile nubai bai hon. Ugu ya mafinya tu lao son ariha humadi na la. Songurigi halishi kubaya nugu chinu. Nyubi itia nu. Hati nyubi itia nu mon mabugu nubanya. Mama niyabi ya sielu gya luna dugu ni nugunda. Niyabi ya luna dugu ni lugunda leona habalina. Leti labusa ya rubai nugu chin leona habalina. Lumeferi diru na niyaba hata ge halishi kubaya nu. Lumsaraga darugu na niyelida ge owe nilida melagumu hon uveyu. Lela busa rubai launa habalina, lonson laha nugut na kesi lirau bungio, afin hagia nuago, lonka bagari hama le magumo chadite, ani na sara gudu banya lida ge owe ni lida lagumo honweyo.
1: Aba hakume seru huriyo, aguli liha luago Jesus ladiga, larinye gu, luago ligie la, feinto arari rimonsielu. Aba harinye gu.
11: Mafunage Jesus le lire Jose le, subudi wamuti lugushi tumalugushu. Ida liati larinya gubai, logo cielo gela lararira.
1: Abat larinya gu Jesus hon.
9: Magulu luha huma nuago. Sinyati liabi ni aba numon, ahi mama lubai lanugun bungi ugu chile launa habalina. Ani nasara gudubi lidage oweni lida lagumu hon uveyu. Larinya hariatida libru tohereru profeta gu. Larufu tahaba bungi hon son gubai. Son lubai tihagambu bali bungi ugu chile, furende hagia lumagien, nyumbu itia numon. Mama hamuga tia luago nihin la arihe ti bungi ugu chile. Au le nyubi beluma ge bungi yu. Au ruguinye arihe. Ni naru hao. Luago lela afinye ti nuago. Kabagari ti le magumu chaditi. Au fein to ichi gubon ibagari. Houti hagucha gu fein to mana lida afulaso magaira wate. Ani lao son luwi arihi lagu wate. Gamalumon. Anu ha fein to arari rubon siyelu gen. Mawe gu hamamu ga ha eigit nyatita gen. Au meme fein wima tutuguya to arari rubon sielu gen. Le egi titida gen fein tuguya, la bagari duba son adan. Fein to lumbu nichugu nu, nugu bugu anarugu. Nichugu belunga yara belan ha bagari dungu rigia.
1: Aba ti herede nuhuri yu adimune ha hamagwa, aba hariyago.
13: Ida lubasa leiga gudini le lugurugu guanarugu on.
1: Lariyaga Jesus hon.
9: Ninaru hao, lagu ahon la meigi lina gen nugu bu aule liro uguri. Matun humei me nita, ma bagari dobadan. Le egi ti nugrugu, gura lei nita, ka bagari ti le magumu chaditi. Ani nasara gudubi lida gen owe ni lida lagumu honveyu. Lugundu egi ni le tima tima ti nugubu, uni le tima tima ti nita. Le egi ti nugrugu, gura lei nita, lida nyi aba numa, lida nuguya aba luma. Itra kei launa hanina ugu chile vimati ani ka bagari nuguya lida gen, Itara meme ginye le eigi ti nida ginye, kapagari bai nida ginye. Anuha fein to arari rubon sielu ginye. Houti hagucha gu fein to mana, lao sun luwuyeri, hilagu watin. Le eigi ti tida ginye fein to labagari duba lun sun dan.
1: Lida adamri daguni tida haligli sihuri to kafar na umbo larufu de Jesusu kataile Saraguha ya hadage hafala rubali Jesusu dale hagambu bali arufu dahanile abahani yego
14: ere gute arufu dahanile kaba saharalu
1: abala subdiruni Jesusu lago hagulu mehela lago kataile abala niego hon
9: choke kwago dalumutu san lira Kaba hamuga funati ya susereda ahana hamuga hariha au uguri garo wargati amuda ile nari gong sielu lemehe nyi nubai furumi Ruti sifiri ibagari ahin ugrigu mebegiti nikata Ani sumbri kata ile naringu binhon lani na sifiri luma ibagari Ananyahi wahina agia mafinyati
1: Laduga luma ge furumi ati da Subudi lanya Jesusu kata nyala mafinyamaya Luma kaba la lukure Aba laniyego
9: Ligia naniyego bainhon luago sinyala liyabi ni aba numo ahi mama lupay nugu chibungi aguwa rupay lon.
1: Lumege daan ligia, saragu hanya hada agi haa, afala rubali Jesusu, aba higiru, aba maibugu hanya la lumo. Aba ti laniyego Jesusu hon duusu disipuligo.
9: Agi huguya, busentu gina hidi noye.
1: Aba lona busimo, laniyego.
7: Kaba gia umo wawdi, dimuri burile bariyego bai. Lani na ibagari magumu chaditi. Wagia afinye diva. Ani subudi wa muti luago buguya la Kristu peleli raubungi vivati.
1: Aba laniyego Jesusu hon.
9: Masa au anua dirubadu dusu gubay huguya. Lausun lira ani abahita agien lani mafi.
1: Da laniyego bali Jesusu lira luago inhudasi leli rau Simon Iskariota. Ladiga ligia bala buga lugure. Lausu abala hadage dusu disipulu.
4: San Juan capítulo 7.
1: Lari Jesu katile aba ebuga ya la Jesusu lobo gugalile. Babu seru tilere denu judea laduga habu seru huri uhafaru hilagube. Keiti yara falila aba lidage hafedu huri ule giribe tufedu dibase. Aba haniyegu lamule nulu.
7: Mere de revaya, baiba kudeo, arija hamamu ge guinye bani guha nye banya, kati lebri badigbe, dan lebu sen laba girigi ala subu diruniva, madigin lumuti buri kati aramu da guarg, keiti adiga ba, kati libe na le, adiga bai ligibu ginye sun ubo.
1: Ni ibini lamuleno, mafinye tiya luago, abad laniego Jesusu hon,
9: Masyirgi li danlu nidi Jerusalem luago fedu ligia. Ahin hon, buiti furume warga aura. Sinyati hiyeregu du hon halani na ubole, anati au hiyeregu tina hon, ladiga ruhuda numuti luago uriba laburi kati leha diga bai. Heiba li dan fedu, au midi badina kwento, masyirgi li nidani lu nidi.
1: Larige laniyegu nisun le hon, abalerete nungali leha. Larige houdi lamulenu, ligia lidi Jesusu li dan fedu ligia. Mafura guru gulinya kama hamuga mabuse eruti larihiniwa. Itara linya halu hani huri ulida fedu ligi. Aba haniyago.
7: Hagaifu na savu girile.
1: Saragu hayati aligu dahati ya luagu hada girige. Nyenye nwaniyago tiya luagu. Aba ala ugiri buiti ligi. Hibiri aniyaga.
7: Mabuidunti. Eye halumuti ya girige.
1: Uwatini aba adimuri hati furangu luagu. Latiga hanufu dihawai huri. Lamido unha li fedu luma kwa Ligia lebelu nuhu Jesusu templu rugu Aba lagume seru arofuda Aba taweiri duhanigi huri Aba haniye kwa
12: Idalinya sala subu dinuba ile saragu kate Matuni ya haga ligia
1: Aba laniye kwa Jesusu hon
9: Lenarugu tahabai mama numa ginyati Luma ginyati leuna habalini Ahin anihi nubai aba le ransi ati lula dugu ni le labu serubu ibungi yo La subu di rubai ahi lumba ginyati lubai bungi le naruhu da habai luma luago lan nani nungu wa nadimure. Le adimure habai luago lani lungu wa la digu ni lun luweiri ngu wa narigu. Le alu habai weiri ngu ni lun leona habali le ge ariya gu bali inarini ani uwa di maricha ulida. Ma inarini luago ru lani Moisesi lurudu hung. La usun lira uwa tiniya bahida ge uwa da zuti luma lurudu ligia. Ka wago habunse re hafaru ne hilagu bai.
1: Aba hariya gu lu.
12: Anihe nsifiri uriba tibida, kabu sembe ilafaru nibu hilagu bai?
1: Aba laniyego Jesusu hon,
9: Lagu gama katele na dugu belida luwere mera guni tawere da hanigi sun huguya. Aruhu da lumuti Moisesi lagu ti hagabri huriyu le sei ni tuagu austaruni. La usun mama lan ligia aguma serubali igaburi ligia, aguma serun laguche gu lubaragi. Ligia lebu beleresi birun aba irahu sei ni tuagu lostarun ibini lida luwere emera guni. Ahinya diga hubali lira ibini lida luwere emera guni luwere gahadura gunu lilurudu Moisesi. Kati wagu haganyi da numa luwege narita wagu dan aba uguri dayaru gubay lida luweyri emera guni. Magusera guta huma lau le harihu bay. Lau la irisha u hagusera guta.
1: Abati hagumeseru hada gen haga nubay Jerusalem aligu daha hariyengu.
11: Masa aniha le halu habay lung hafaru ni hilagu bay. Aniha aga adimariha ligibuge guriri wag. Ani uwati ni yaba ariyengu ti nikata lung. Lefna sa afiye hama gumadi manteluagu wugiri la le Kristu bay. Subudi tiwon haliege la liabin le. Ahiti deme liabi Kristu, ibidye bay nikaon haliege la liabi.
1: Da la gambo bali Jesus kate ile, da la rufu dahen lubay templu lugu, abalaniye gu lau umala liheriti.
9: Subudi humut na lubay ti, subudi humay haliege la niabi, mama lau nani nungwa niabi. Aba le inare ni be lwagwa ni hinla, ligye auna habalina, ani ibiditi hon. Au subudi numuti ladiga lumage la niyabi, ani ligye auna habalina.
1: Abebeti habuseru hadagrini, uwati niyaba aguru di lwagu ladiga machili di lila lidani. Saragu haya afiru te lwagu, aba haniyego.
7: Tamele liyabi Kristu, ladiga bafunage amu milagru sigula uugirile,
1: Aba hagamu ni fariseo gule haniye gube girigi ya lwagu Jesus. Hagie haa haputi kufati. Aba hona haa suda lago tempu lugugi ya luo hadari. Aba tilariye gu Jesusu.
9: Murusi lugubi itane redero huma ya. Aba menagiru gudun lumo le ona habalina. Halu habadina gama lumo madari hubadina. Ladiga sinyabi lahidi ili nyihi badina lubai.
1: Aba ti hagume serun huriyu aligu dagua hamo.
10: Halion bafunasa liti le siyaba iluboy nege wadeiru ni. Leibu gafunasa hamo huri yu hagresi ya banya. Kami nila la ularinya guwon halu wahabadni. Gama lumon madari hubadni. La diga siyaba ilahidi le nyihi badina luboy.
1: Le lagumu honwe yu lida fedu ligia. Ligia di maweri gu. Lida tiwe yu ligia. Aba larana mu Jesusu. Aba larinya gu lau umala liherete.
9: Le magra buti, nyubi la nomo, gurala. Le afinya tinuago, lawi habaduna wima atitita ge lanigi, ke taniago ni lereru bungia.
1: Laniago Jesus lau lira, luago, hala afinya rute luago, heresi biruba ila sifiri sandu. Da ligia, miabi ingili meha sifiri sandu ladiga, magiri budungi lila Jesusu, laari gun sielo lido luweiri. Nyenye nuhada gigirigia, dale, Hagambu bali kata ile aba haniyego.
15: Inari ni lwagwani ala profeta le mehelubo ili abi.
1: Haniyega hibiri.
11: Aniha Kristu bay.
1: Haniyega hibiri.
7: Ida lubasa Galilea na baila Kristu. Tariya hare lerenu bungi lwagu ladiga magu baila uruwe i Davidi Kristu. Ani belengi enti baila. Fulasu memele nyengi enti lubai Davidi.
1: Aba lwaiti hafani na kukirigi ya lwaiki ya Jesus. Nyenye nuyebe abuse ruti ya hadagrini uwati ni aba adiguti. Aba hagiri bundu suda ragu hatani na templu harigon hamo farisee guha habuti kufadiri. Aba haniye guhon suda ragu.
10: Kawagu manigu habali.
1: Aba haniye guhon suda ragu.
10: Uwa gili ni aba adimure hati keila dimure hawukurile.
1: Aba ti haniye guhon farisee guhon.
10: Igira wagu da dogin hongo lule yedunu. Ani hifunage aba hadage wabutigu o hadage la fariseugu afinye tiyan lwagu. Ahen grigi ha, ha afala rubali wugiri ligia, ha ibidi ye bubanya luliludun inyarogu wany.
1: Nikodemu, leyendo ba yadimunye luma Jesus gunyo, ligia aba hadage fariseugu. Aba laniye guhon.
7: Segun waludu, siyati wasinye diruni aba wugiri, magambu ga wamai furumie, Lung wa subu diruni kala lidunu bay.
1: Aba tihaniya go lung.
10: Galilea naginye buguya. Badimon habay lagu lufule say. Aturi habon lerenu bungiu.
7: basubu direba iluagu uo gilila ni aba profeta galilena.
1: Aba hau de sungu bay, habio.
4: San Juan, capítulo 8.
1: Ahiti Jesusu, abalidi luagu ubu le giri bay olivu. Naruga binafi, abala giri budu templu ni. Aba hayabi sungri gelu badu. Abala nyunu, abala gomisarun arufu dahan. Aba tihanu garufu daten lirudu moisesi, ama fariseu, aba uri hadari regu, agabar hei tumar. Aba hichugunu, amida angu hama goha nyeme. Aba hari gunu Jesusu.
13: Maestro, anu haburi to daribu aguaru agabar hei tumari. Larinha hareli lirudu moisesi habagu hibe burinya ha, lu la chamura wagu dubu habagu dari hovegu, angi mbugu ya kabarinya gube.
1: Ariangu bali lira lu, hochamu. Nugebu nala hichi guniduna. Aba tilena mchu Jesusu. Aba laburi hamuwaru gulau luhabu. Keiti hasiginu aliku dagui. Aba larana. Aba lania guho.
9: Furumi wari kihidangi ya lema figonti. Siwe lai furumi ya tidubu tuwagu.
1: Aba ilena mchu. Aba lasiginu aburi hamuwaru. Da hagambu bani lelaria gubai. Aba hafriduga aba aba. Hagome serahama geha waina mutimaha nyabanya. Jesus urugunye eredera tuma uri tuwe. Abat lari he tuagu abat lari he kutu.
9: Agen ya sabu ga hai chiku banya beduru. Uat saniya basiya dirutibu.
1: Abat tani ya gulu.
6: Uwa, uat ni aba na bureme.
1: Abat ilani ya gu Jesus utu.
9: Ni au, masiya dirunu badibu. Baiba, mafigo hatiki ya ba.
1: Abaya, ladimu na Jesus uho ngerigia abat lari ya gu.
9: Au li lampu bai ubau. Le afala rutina, maibu kumubai lida luburi. Ibiharu gulubai larugonga le ichi kubai ibagari.
1: Abati haria kufariseo gulu.
12: Buguya, badimu na hebui tibuogu, mebegi tilira.
1: Abalaria kwa Jesusu hon.
9: Lausun, au la adumu na hebui bui tinuogua. Gebegi tilendarinya kubai. Au subudi numuti halia ge laniyabi lumahalio mbala nidi. Ahi huguya, ibini ya tihon halia ge laniyabi ni halio mbadi nala. Uguya, agosa ragudun kai hasami na rubau waguna. Au, magosa ragudut ina ni aba. Aha na hamuga agosa raguda, na dugi ng hamuga lau uwarani. Ladaga mama raguba au agosa ragudun. Nugu chileu na habali na lagosa ragudu baginya numa. Buruwa tilida hilurudun, lagudan la le gefeha ma biya gurige lwagu aba meme kate, gebegi la le harinya gubay. Getara linyati, au atimur habay lwagu nufule isen. Nugu chileu na habali na adumar hatiginya lwagu nufule isen.
1: Aba ti harinya gulu.
7: Hagei gie buguchi?
1: Aba laniya gu hon.
9: Ibitinya tina hon. Ni nuguchi ibitinya tigie hon. Luhamuga subudi humani na subudi tihamuga ginye nuguchi hon.
1: Lida laniya gu bani Jesusu kate ile. Larufda ya templu gu. Lida flasu le nye tuba iburi gafu to laga isensu. Madagri lumuti ni aba ladiga machili gilila lidaan. Aba ya laniya gu Jesusu hon.
9: Au naibuga, ani halu habadina, gama luma hoi gubalida haifigon, siyati hidi lenyehi balubay nidi.
1: Abati harinya guhuriyo.
12: Lafara guafu na salungwa, larinya gubay, siyati hidi lenyehi balubay nidi.
1: Abati laniya gu Jesusu hon.
9: Unabuna huguya, ahi au yagatana inyo au, lani ubaule huguya, ahi au mama lani ubaule au. Ligia naniya gubay hon, luago hoi gubalida haifigon, Ladaga ahi mafinya hubay luago au la au Howe gubalida hifigon
1: Abati haniya gulu
12: Kata buti
1: Aba laniya gu hon
9: Le naniya gubay hon luma gebinari Gibeti kati lunti naniya gu ni hon luma luna gusara gudun hida Le una habalina ariya ga lumuti inaruni Ani kati rigubi le nagambu bi luma ge le una habalina naniya ga hon lila no ubo
1: Gama lumu Uwati gufuna dahamani luago la ugu chili la dimune ha hon Ligia larinya gubay hon.
9: Dame lehi nyuru ni na au le lirau wuguri. Ligia meha subu di uruni luago au la au. Ani madugu na ni kata lida niri. Wediga le larufu tubay nugu chino. Ladiga numa nye le au na habalina. Migru lagi na nugu chinabugwa. Ladiga adiga nani le au bi lagunda rasun wada.
1: Dale larinya gubani Jesusu kate ibrile. Aba hafinya nusaragu luago. Aba larinya gu Jesusu hon huriyo. Hafinya bay luago.
9: Aho agunflira lau nereru, Yabi balu nani huma disipulu gule timati. Aba me hasub diruni inarini. Aba me lesefrunu inarini.
1: Aba hania gulu.
16: Latika vagu aburamu vagia. Ani meredi gidiwa idamu neme nikaun. Ida linya tibarinya gubailogu vesefuru bala.
1: Aba lariego Jesusu hon.
9: Ninarun hau. Lago sun la ha digu banya figou. Lidamu figou hagi. Aba idamu ni. Mama hata agia titila namuna. Ainti aba isani, ata agia titila namuna sumada. Ahon lubeiti nesefura aule bungio irahu, esefuru baleti matimati. Subudi nali luago la duga wagunhuma Abraham. Lausun lira, busentu hafarunina, la duga maha huma lule nubeibe hun. Au nadumerhe luago le la rufutu bei nuguchi no. Uguya, adugien le hafurin derube luma ge huguchi.
1: Awa haria gulu.
17: Abur amu waguchi bei.
1: Aba laniego Jesus hon.
9: Luha muga inarani la luago lirahin huma Abrahamu. Adugi hamuga lela dugubai. Lausun ariaga nali la inarani lila rufdubai bunkyu no hon. Bosento hafarunina. Maduga ti meha Abraham ni kata libe lira. Le meme la dugubai huguchi lige ha dugubai.
1: Aba ti haniego lo.
13: Mama te wagie basta di. Aba riguinye wagushi bungyu.
1: Aba laniego Jesus hon.
9: Ahi hamuga bungyu lubai huguchi bai. Tinsitin na hamuga hon. Ladiga luma ge bungi niabi ani anaha ya. Mama lau nani nungu niabi bungi au na habalina. Kawagu lansi ya rubi kufuana da humani le naniye gubai. Ladiga mabuse nuhu maha gabu ni nerero. Mafi ya hugu shibai. Lani guhuguya ani busentu hadugu ni lugunda. Kafar hati gubai ni mafi ya luma ge furumi ya tida. Mari gudunti luwege inarini. Marinya gutiginya inarini. Lidna le larinya gu iyeni ladumirin ya keli gabri. Ladiga jeti ani ligia luci be ieni. Ainti au ke inaro ni lubai narinya gubai mafinya tuno. Kahita agia gayara be larufu duni lau gafiga una. Ainti inaro ni lubai narinya gubai kati wagu mafinya hubai no. Lelani be bungio agamba lumuti lereru bungio. Ainti huguya ke mama hubai lani bungio ligia maha hubai hagambuni.
1: Abati haria gulu.
17: Wanari lau waninya gulau samaria na ba. Lau ginya nihi laba sifiri uribati bida.
1: Aba lariya go Jesusu hon.
9: Huwa ti sifiri uribati nida. Lena dugu bay, nichu ginya inebese ilu nuguchi. Hugu ya ishiga minebe ni no. Malu hati na inebese inungwa. Lauson nihi ila aba aluga lumuti ninebese. Aniligia le agusere gudu bay. Ninaren hao, lagu lela adugu tikaso lau lenu bay bay, mawi bay la.
1: Aba tihariya go hori yolo.
17: Anati gweto, choru wa mali lagu anihi la sifiri uribati bida. Ilati Abrahamu, ilago profetagu, ani ania gagidibu, laulela adugiti gazu laule buboi bei mowe beila. Wairigu tipfunage lui wawuchi Abrahamu, ilati Abrahamu, ilago profetagu. Kata nyadibugi?
1: Aba lariego Jesusu hon.
9: Ahana ichiga wairigu ni nuogwa, malabai. Ahinti nuguchi le meme uwagu bei haringa luagu ligia la hubungi te bei, ligia ichigu bei uwairigu ni nuogwa. Uguya ibidia ti hon. Anati au subudi tino, ani aha na hamuga aniga luagu ibidi la nu, jeti na hamuga ginye kei huguye. Gamalumun, subudi tino le timati ani adiga numuti le luboibe. Abrahamu, le meha hagucha, gunda ti meha laula subuduruni luagu larihi bei la nuweyuri. Ani ariha lumuti aba lagundaro.
1: Aba tihania guhuri ulun Jesusu.
12: Ua gubaigi ni dimisa ilumobau, ani arinya gatibu luagu ariha bani Abrahamu.
1: Aba laria gu Jesusu hon.
9: Ninaren hau, luago lubara gen la nye la Abrahamu, anahin hadinameha.
1: Aba habuda hadubu lu, achamuro guni luago. Aba laramu dugu, aba lafuri du templo gugi.
4: San Juan, capítulo 9.
1: Lidale, lasu gunuba Jesusu lidage aba fulasu, aba larihi aba uguri marihi tilumage lagura hon. Aba, haniye gulani disipulu gulu.
12: Maestro, kasa wagu lagura hombe ugiri le marihinga, ladiga saha figon lagubrigo, odi ladiga li figon guanarigo.
1: Aba lariego Jesusu hon.
9: Mama ladiga li figon, mama gen ladiga ha figon lagubrigo. Lasun serdube itara, lularihunu ale liyara bi bungi adiga. Nuti wadiga ni luatig marileon habali na lagu wejo gugili la. Gunya li ligieme, siyame wadiga ni. Son anahala ligibogu ubo le, au le lampu bay ubo.
1: Lariga lariya gun Jesusu kateile. Aba lasu enumu arugu. Aba ladiga munusu baribarabu, lau larire. aba lahuru duni lagu lagu le mani hi bai aba lani e gulu
9: bai ba ache bai bigi buli na duna le giri bai silo e mi le la lira ona hot
1: aba lidi mani hi tiligia aba la chibu ni ligi bunye dale la giri budu bai ari hal hati lubes na niku hamagiri gi hanya ari hanya aba ni amuri ha aba hani ego
7: masa ni ha lenya ha anyuru bai amuri ha sensu
1: nyenya nuari ego tia
11: aha ligia
1: Haria gahibiri
18: mama ligia lenege
1: aba laria go ugri ligia
11: aha au
1: aba ti hania go lu
7: idalia tiari ha di bulubai
1: aba laria go ho
3: ugri lagiri be hesusu ligia dugu be musu bari bari mu aba lahuru duni lo go na go aba laria go nu bai bali ta duna lagiri be siloe aba me bachi ni bigi bu nyi aba ti ni di lasuru no chibu ni ni gibu aba na rihi
1: aba ti Harinya gulu
7: hakegi avugiri ligia
1: laniya ga hon
3: ibidi atinu agaila
1: aba dhanang ni ugiri le mehmani hi bai hagi bu fariseu kai tili dala lui remera ku ni ladge Jesus bari bari bulle au bai lari da guag de mani hi tiligia aba gi hal guduni fariseu gu ugiri ligia idaliya la gayara halilu bai lari hi aba laniya gu hon
3: Aba lichu gun baribara mu logu nagu, aba na chibu ni nigibu gwento arihadin.
1: Aba tihania gun hada ge fariseu gu.
12: Le wugiri le adiga balikata ile, sinyati louna gle la bungi yu ladiga minebenti luwe yuri emera agun ilu.
1: Haria gati hibiri.
8: Ida le ati ladagu niburi milaguru le ahinka figu ulube.
1: Aba lube itinye ila fani gu hada. Aba ya hali guduni le meha mani hibi.
13: Age buguya kabarinya gubi luaga buguri le kaisi buguya lubai lariha gudube
1: aba lariya gu
3: au narinya hane logo aba la profet
1: mate ebe farise gu hafiye lu logo mani hila meha buguri ligia ani ari hali lagu eto darilu hagu wanu hong laguburi aba haniya gu hong
10: ani ha sahire le wagu bai hariya gu lagu mari gubai la luma ge lagiri hong idaliati ari hali bai gu eto
1: Aba haniya go lagubri go.
10: Subuti wa muti, lagu waru la le. Ani marihi ila dale lagu la hobi. Ibide tuwon idalien la ariha le lubai. Nika la ariha gudubali. Alug da hamoy. Waili ali ganyala tilo na bulwege egon.
1: Anufu da iti ariha gudubani lira. Hon lagubri go ugari ligye. Laduga ariha ganyala fariseo. Lagu sun la hafiro bai. Lagu Jesus la Kristu bai. Habugu bala titange haligili singuri. Ligi hariya go bai lagaburi go
10: alug da humai wairi ali
1: aba eti haguar hori ulu ugari le meha mani hi bai aba hariya go lu
10: ariya ga bai nari ni won ligi buge bungyo subudi ti won lu ago kafigo la ugari lire
1: aba ti laniya go hon
3: ibini eti nu ahi kafigo lu bai lumu mafigo la le na subudi ru bai logo marinye na meha ani gwento ari hadi
1: aba ya hariya go lu
8: kasa la dig bai bau Idalah salah duga lu lari hagat ni bu.
1: Aba laniya gun hong.
3: Ariya kan nali hong. Memberes gun tu nau. Kati obo habu se nariya gun iya hong. Odi busi entuk ke hafalaru ni.
1: Aba ti hanna buni. Aba hariya gun lo.
13: Bugu ya falabu muti larufu dah wugiri ligia. Ahi wagi ya larufu dah Moisesi wafalaru bay. Subudi ti won lu aguadimure halah meha bungi ulu Moisesi. Ahi le ibidi engubai ti won halia genti lah.
1: Aba di lariya gun ugeri ligi hong.
3: Aniha kata ele bui di tuma bay. Ibidi atila anu haliya ge atila. Ani ariya gdala adin. Subuti tuma ulogo magang bolania buingi o kafiko ting. Harugiya nu ahu drago banya lu hamaha adig bali ligunda lagang ba. Magang buingya hagili. Logo niya ba ariya gdati aba ugeri ele agura hoti marihi. Lu hamuga mama la lu mage buingi uliya bi ugeri le. Siyati hamu galadu gu nikat.
1: Aba ti haniya gu lu.
12: Buguya san le agura hobo I buin lao figo. Busenti bu barufu da hawon.
1: Aba habugu nitida agi haligilisi. Aba lagambu Jesusu. Logu buga hamani marihi itileme halare ita guagdube. Tati le. Ladura gu bai luma. Aba lariya gu lu.
9: Afinya tibu lagu lira u buguri.
1: Aba lariya gu buguri ligia lu.
3: Ariya gu bai nu kata ila. Afinya naamu galuagu.
1: Aba lariya gu Jesus ulu.
9: Ariha bali. Aule uma bai badimureha.
1: Aba lahu duragun ligibu gen Jesus. Aba lariya gu.
3: afinya tina na burem.
1: Abalariya ko Jesus
9: ni abi benyaho ubowa ko lana dugo iricho lo harihi ha marihi banya lo malo marihi gudanani ha ariha banya.
1: Dale lagabo bali hada ge fariseu ha nyembe kate ile abahaniye gulu
3: bariye gunyati lo agu marihi wama.
1: Lariya ko Jesus ho
9: lo hamuga marihi huma mafigo tu hamuga gamalumo kai hariya go lagu ariha huma kafigo hatu.
4: San Juan, capítulo 11.
1: Nyeye apa uguri sanditi giri di Lázaro. Lila na fulasu le giri bei Betania. Le tagaira Maria tuma Marta to tibugai. Maria tuguya to litu Lázaro le sandibe. Tuguya to eser bui bie in loago un lugu di Jesus. Aba tamabi da gudani lautidibu. Aba di hona ha bia itu nuha aniega lu Jesusu.
5: Jesusu, sandi in tiabu mada.
1: Da lagambo bali Jesus katele abalaniego.
9: Mama bai owe ni lebe hasandile. Loti bai lari hino alweri gubungio, lumbagi alu lari hino alweri gulira gubungio li dagi.
1: Lausu weri la hisie, Marta, Maria, luma Lázaro lu Jesus. Dale, lariya wagu bai lu luagu sandi elan Lázaro, rei de igi li bia veyo li da flasu lenye in lubai. Lari gie, abalariego hon lani disipulu.
9: Kemo Yahude.
1: Abat diharinya gulu,
17: maestro. Malik lilu magi halu gumhuri uha camur gudibu buagu nyeng. Usenya dibu bidi nyeng.
1: Abat larinya gu Jesus hong.
9: Madu sini aura lida abaweyo. Ahin lupai te ibu ka abaguri gyo weyo aku. Masukera gupe. Ladika lari hubi la laru gonga le jabi ubau aku. Ahin ibu ka ari bu. Lasukera gupe. Ladika luburi ka.
1: Lari gye abat larinya gu Jesus hong.
9: Arumu ka wamada Lázaro. Nebuka agagu dahai.
1: Abati harinya gu disipulu gulu.
12: Maestro, ain arumu galubai larek da guare gulinya.
1: Minilati Jesus laulira lagu hilala Lázaro. Harita guti disipulu gulu agula furume guare arumu niladimure. Abati larinya gu Jesus hon furago.
9: Hilala Lázaro. Anigunda atna lau uananyei. Latika buitu mati itara hon afinya humamuga. Kaimu warihei.
1: Abati lariya go Tomasi leo bai haniya gamado hon hibiri disipulu go
3: kaimo ginye hilawa mamuga uara luma
1: tale la chilire bai Jesusu gadre lewe luma ge labunu lasar lidise Betania lo Jerusalem kai bia kilometru dimi sara go haya ti hada ge huri yunyudu ti Jerusalem ge bisi don Marta tuma Maria nu hamali haniyo lo agulome hamule. Da tagabu bai Marta luagu anite la Jesusu o chili reina aba tafri dun lubano ahu Maria aba tere de rumunat aba taniegu Marta lu Jesusu
19: lu hamuga yaya tipute mohuyeti hamuga namule anisubudite no lo ablishu bai labung isu lepa muria haluma bu
1: la niega Jesusu tu
9: lagu yugu papa mule.
1: Taniega Marta lo.
19: Aha, subo dite no. Lagu yo bala. Lidame hasaru hilaña. Lidame la como hombre.
1: Abati la niña con Jesús tu.
9: Au au yo con nibe. Au y bagari. Le afinya tinuago ibini lome la bagari da yab. Ani son le vino a gilbe ani afinya ligia nuago. Mawe be lon son da. Afinya bomuti san lira.
1: Taniega lo.
19: Aha na bureme, afia na logo bugia la Cristo bai lelira ubungio, le mehalu bai liabi ubo wagun.
1: Lariye tariye guni Marta le, abatidi ogo Maria, abatariye agotuma.
12: Ani heng maestro ya, lunege bidi lun.
1: Kei tagama ni Maria kate le, abatasa aru, abatidi furese arihe Jesus. Mebelu giliti Jesus uburugo, lida agili fulasu le nyein lubai tadari rei Marta. Nyenya nugrigi ya muna da amali ho Maria. Dale harihi bai tasano. Aba tafuri dun frese gwen. Aba houdi tariki.
17: Harita guyebe. Lagu teibu gala ayaho ha. Lagu umua ha.
1: Dati le tachini bai Maria le nyehi lubai Jesusu. Aba tahu duragun ligibuki. Aba taniya gu.
19: Naburebe. Muhamu kayanya tibu. mohe ti hamu ganamule.
1: Hale lari be Jesus uta yahu Maria hamagriya hani be tuma. Aba liru da guti dalani. Aba lari ya guho.
9: Hale ya san habu nai.
1: Aba hani ya gunu.
19: Higa bu. Bali hai.
1: Aba layahu Jesus. Aba ti hani ya gugriya.
17: Arika kuma. Nuai di meh halisi yang lu.
1: Nyanyi nuha dage ari yang gutia.
12: Ani hal le ari hak tu balik wujud le mari hingbei. Siat hamu gafuna san ladu gun lu mowe la lasaru.
1: Aba tiro dago lani Yesus. Aba layar fado lu umoh. Umoh ligia. Aba hoyu luago dub. Nyanyi aba dubu lidam. Aba lari yang gu Yesusu.
9: Kita humai dub.
1: Aba tari yang gu mar talu.
19: Moste hingi alila la duga gadru wei gwele luma gelongi.
1: Aba lania go Jesus tu.
9: Masa ania gatina bon. Lago aha bula afia nuago bari bela loe go bongio.
1: Aba ti hagidaru ni dubu. Aba lari hi Jesus cielo. Aba lania go.
9: No go chin. Tem que no mutu bu lago bagambo nina. Subudi no mutu lago agamba bani na sun ada. Nania go yin lira hawagu gurige hajabanya. Lung hafinya no luago bugia la au na habalin.
1: Lari lainya guni kata ile, aba lagu warago.
9: Lazaro, furi banyengi.
1: Aba la furi dun hilali, lau luha buluma lugu di gragu tau gamis. Gragu ligi butau aba gafamel. Aba lainya gu Jesus hon.
9: Farara humai, igir humai lun lidi.
1: Lau la susere dun lira, saragu hadang igrigi ha, nyudu bayi arihung Maria. Ariya hama ile ladik bay Jesusu aba hafinya no lagu. Nyenya no hada ge aba haudi hamo fariseu. Aba habag da guni ile ladik bay Jesusu hon. Aba te hebi fariseu gu hama habu ti gu fadiri gu. Aba honda no hama hinyo agai aguma di hatinya aba haniya gu.
17: Kaba sa wadiga? Lada gu yete wugri le saragu milaguru. Ahi te wigra itera. Afinya no bate sungri ge lo agu aba meti hebi gumadi mate Roma na. Aba mehagumu chaguaga dunu watempulo lausun warasa.
1: Nyenye aba hadage giriti gaifasi. Ligie habuti bifadri gulida irumu ligie. Aba lania gu hon.
17: Ibide tinikata hon. Marihi humo ilagu buidu tumala won. Lulonwe aba rege wugiri hawagu hibidi. Mama lula gini chawagu sun warasa.
1: Mama lau lani gaifasi lungwa lania gailira. Laduga kei ligia la fadri le. Inyu timabilida irumu ligia. Aba lania ko kuduni bongi ulo. Lagu lowe bala Jesusu hawa guhuriyo. Ani mamarik hawa guhuriyo. Lugiye londoro niya sun lirahin bongi uha disa gobayin hawari wago. Lumage tiwe iligia aba hagume serun aguma dihatiya aransi alun hafaru ni Jesusu hilago. Ligia aba lubay maibugu hali la Jesusu furaha guhada huriyo. Aba lafridun hudayage aba lidi lidun aba flasu giri di efurayin. Jara falun fulasu magaire wati. Aba ledete nunyei hama lani disipuliku. Jara faliti hafedu huri ulegiri bailuwe yuri esefuru ni. Saragu haya grigi anyudu Jerusalem. Luhadugu ni igaburi le lani na harumadu lubarage fedu ligi. Halu wa hanyei ti Jesus. Dati le tempulu rugu ya nula. Aba hali kudaha hama kwa.
10: Kaharinya gubai. Liabi balida fedu odimia bibai.
1: Ruhe ti fariseo gu hama habu ti gufadiri gu dimurei lule la subudiruti halia in la Jesusu lula lania guni bariha mamu gai adagra.
4: San Juan, capítulo 12.
1: Sisi wei lubara gen luwe yuri eseforu ni abalidi Jesusu betani lenye lubei lagana wa Lazaru le Lazara gudubei hadage hilaji. Aba hadagun aba adineru ninye iluagu ulufuleisa. Marta, tu gehe ragumo. Lazaro, abahada gehe nyumba ya logo dabu la luma Jesusu. Abati, tanugu Maria ababudei ibinye ile seruti. Abatahuru dogune lugudi Jesusu lao. Abataraga hani lautidibule. Abalehemo gadu ibinye iligia nye imunadu. Abalaria guhudas iskariote, leliro isimo. Abahada gehe lani Jesusu disipulugo. Le meme lube ila luguruni.
17: Kasa wago maluguruni lube ibinye ile logo hiru wa sanfiyadri lun lihidira wagungu demetinya.
7: Lariengu bai Judas y Itara. Mama lagu berese la hau gudemetinya. Lariengu bai Itara. La diga hiberu lan. Ani keiti ligia la gama barun lage isensu. Aba ha liberu halidang ele ichigu bai tidon. Aba ti lariengu Jesus ulu.
20: Estás escuchando Fe Low Bíblica. La Biblia en español, inglés,

0: நிறைய குபால் ஈசாய சில லோகேசூ சுலதுகா அரிஹல்லா லில்லா லுவைரி லவ் சுலீரா சரகுவாய் ஹாதாகி ஹுரியு அஃபீருத்தே லோகேசூசு இபின் ஹாதாகி ஆபுத்திகு அனி மரிய குஹமுத்தி போகுது லே ஹனுஃபு தி ஹவை ஃபாரிசேவு லுவை ஹபுகு நியத்திதாகி ஹலிகெலிசி லதுகா குந்தா திமாத்தியா லவ் உவைரி குனில ஹிச்சு குபை கிரிகிய சுகு லவ்லே நிச்சு குபை பூங்கியு அப்ப லனிய குஹேசூசு லவ் மலலி ஹேரதி
1: Le afinha ti nuago, mama ruginha nuago la finhera. Afinha te ginha luago nugu che le au na habalini. Le ginha arihetina, la rihinha ginha le au na habalina. Au lampu bei, ni abin bei ubo wagun, nun son la hafinha ti nuago, lu mere de hama lida luburiga. Le agambu ti nereron, animaduga ti gasu lau, mama au asia di rubalin. La diga mama ni abin alu nasia di runia gurigia ubo wagun, ni abin asalbaranya. Le me bene sieti nao, Madengan liga gasul lau nenero, ani hein lu ti lasia diruni. Demore burile arinya ganali bay, liga basia direli dame lagu muhon weju. Ladega matumre hati na lagu le nani nungu. Nungu si lau na habali na, liga arinya gu balin le lubai nariya gu ninu, luma le lubai narufu dahani. Ani subudi numuti, lagu barun la lugu madi ibagari magu mucatiti. Le lubai ti nariya gu bay, ke lariya gu ninu gu si nu nariya gay.
2: San Juan, capítulo 13.
0: Abargal wey luba wey ri esefruni. Subudilali Jesus luago chilihala aura lu ligir ni ubo le lu lidi lu muluguchi. Suwa dame ha hisi hamalani gu ha ubo gu bayalu. Ani itara liye hisi lu dagala gu muho. Dala libu ga mafia samino lidon Judas Iscariote lu letere geruni Jesus on lagani. Lausu subudi lani Jesusu luagu luma gela bungyo liabi ani lumu balagi bungyo lagiri buda subudi lumuti meha kien luagu rula lila ugu chili sunkati luha burugo da lubai ti hadine ruyala aba lasa aru luegi dabula aba la raga chunu lida aba la guru aba tuwaya liranagu aba lichi gunduna lidu aba dabarasi aba la gome seru achibe hagudi disipulu Apa laraga hani tau tua ya tau lirana gua bu. Daya bela laci bali lu bayi. Lugu di simo feduru. Apa lari yang gua feduru lu?
3: Nabure me. Paci bali sano gudi.
0: Apa lari yang gua Yesus lu?
1: Wen to. Uati gua foran da bani lena dugu bayi. Ufana da bu bayi lari gian.
0: Apa lari yang gua feduru lu?
3: Maci bu bu bayi nugudi.
0: Lari yang gua Yesus lu?
1: Ahi maci bu na bu gudi. Siapa yang fara banu mu?
0: Aba lariye go Simon Pedro lu
3: mama regla nu gudi batiba siba beginye nu ha buluma ni chig
0: lariye ga Jesus lu
1: le aga wali bay lu gudi regunye abu sera la chibuniwa la de garuma te libiri lu gubu hugu ya haruma tu lu idinge aba hidagi
0: le lariye go bay log mama la su hagi haruma tiya la de go subudi lani kabala edergere la suru la chibuni Jesus hagudi aba ya de nu lide Aba ya lanyuru log dabu. Aba laniye go hon.
1: Ufona ta humuti sanson le na dugu bin hon. Hugu ya. Ago waha ton no maestro luma na bure me. Ani rishaton la duga itara linye. Ahe ti chubanu bali hugudi. La usun ha maestro na ani ha bure me. Nun ti genye hachubu ni hugudi humago. Ruga dina aba hempulu hon lun ha dugu ni libe meme le na dugu bay. Ni narang hao. Lagu minyo gula ni aba musu loy li yubudiri. Ni abale ona hoti loile ona habali. Ahingufuran da huma burikati le ani aduga humeime kunda abadun. Mama ti ane dume henye huwago sun huwe. Subudin muti akata yala na nuwa dirubanya lo nani gume le tema temate. Ani luti lagun fliru le tida beleren bungiyo. Garaba wale egyo bay numa nuago. Nanayo gingin le hon lubarege la suseradun. Lo dame la suseradun afinye humamu go lago aula kristu bay. Ni narin hao. Lagu lela eresi biruti le nona ha, resibi lumuti na ginye, ani le resi biruti na, resibi lumuti ginye le au na habalina.
0: Lasono laniye guni Jesusu sun kate ile, aba lasandi no saragu iru nitida laniki, aba laniye gu furago.
1: Ninaru hao, lagu le dere geru badna la aba hita ginye.
0: Aba tihagume seru disipulu gu ariye gu hawo gu, ibide gu hon kalna hada ginye wagu beladimu reha Jesusu. Aw huwa le burha banugara dato abahada ge disipulu le wairi bayisi elu Jesus lobo ginya di nalida adinerni. Abala dugo Simon Pedro sein no no nalgutuni Jesusu kala wada ge wagu beladimune. Abati na yara faduti malu Jesusu abandaniye gulu.
3: Napureme. Kati salube la dere geronip.
0: Abala niego Jesusu no.
1: Na dudra gada amuru son fein. Le onti nichigon le ge ba dere gerana.
0: Abati la dudra gudu muru son fein. Aba lichu no no hoda siskariot. Le liro Simon. Iter kai largo du no hoda si fein tuguya. Iter ni ge le belo no mafia ti no la nit. Abati la niego Jesus lo.
1: Le no bi badugni. Adiga bai furesa.
0: Gamalomo wodi gufuna dalani ni aba hada ge ha. Egi me logo dabula kala wagu la niego Jesus lira lo. Kei hoda si lo bai tau bai lagi sensu. Según hagia la niego en la Jesús no la gaña en ni le abu seru bai luba fet o nun la lichi con seis hon u demete la rigen legi no juda si fein aba la frito guñeli ora ligi la rigen la frito juda si aba la niego Jesús
1: la rihua no irigo au le liro u guri gueto a rihua me lo irigo ugu chile no hago ahiti arruda no bali lo irigo bungio. La rufu tu baigin ya bongi yo nuwairi gong au le lirau wuguri. Ani la dugu bai madisa. Ni rahanyi, mereda badina huma saragu da. Halu waha badina. La memandaniya gu bai hong huri yu nariya gali hong gu eto. Sinya bai hidi le nyihi balu bai nidi. Nisi gali iseri gu madi le hong. Lo hinsiya gu huma huma guwa. Itraka hinsiya no, luti gen hinsiya gu huma huma guwa. Ahan hinsiya gu huma guwa. Asobu dirubai songurigi ya luago nani huma disipulu.
0: Aba laniego Simon Pedro lun Jesusu.
3: Hali umbadi busana bureme.
0: Aba laniego Jesusu lun.
1: Senyati bafala runina lenyehi badina lubai gueto. Gamalumo bafala rubadina lari ginye.
0: Laniego Pedro lun.
3: Nabureme. Kawagu sinya lubai na fala runibu gueto. Aranse tina lunichigu nini baga ribuago.
0: La riega Jesus no.
1: Benaro saluago aranse balu bichi uni bibagare noago. Nenaro bau, lago bayede gubalan na urwa weyasu, lubaraga la yugur hagayu.
2: San Juan, capítulo 14.
1: Madijere de Juma, afin Juma luago bungio, afin jubieme noago. Anihe sarago ubaro tida luba nuguchi, nebua lubeti aranse ha aba ubaro huba. Luhamuga mitarati, aniega nali hamuga hong. Larigieme nidi aranse neime ubaru ligia, aba menagiri buduya, luna nugu no numagu. Lunyein badun lagi le meme nyeno muti, ani subudi humuti umalidon fulaso le nyein badina lubai.
0: Larinyega Tomasi lun.
4: Labureme, ibidi ativon halium badibula, ida lubati wasubudiruni uma.
0: Larinyega Jesus lun.
1: Au umabai, au inaruni, au ibagari. Ani uwa tia chiluri ti lumo mbungi ugu chile, ahi mama lubei nuegi. Ahi subudi hubalina, asubudi rubegi ya nuguchi. Ani subudi humali lumagi ya kwento, ladiga ariha humali.
0: Lariye gati Felipe lu.
5: Nabure me, arufu dabei ugu chile wong, buiduri gali me wong.
0: Lariye ga Jesus lu.
1: Felipe, luha dina huo maibidi ya gidi na bon. Le arihi tina, larihi ya ginye bungi ugu chile. Kati wagu barienga no lo narufu dini bungi ugu chile hong. Mafinya tibonsa lagwa nahi la lida bungi ugu chile, anehi lagi ya bungi ugu chile nida. Lebri kati le nariyangu bai hong, mama lan lao nani nungwa nariyangai. Bungi ugu chile le aga nao bai nida, ligia digiba li luadigi mari wanariga. Afinya huma no lagu anahi la lida bungi ugu chile, anehi lagi ya bungi ugu chile nida. Ibine luagu rigu kati lebri na digiba. Inari hao, Laulela afinya tinuago, la digubu ila kati leburi na digubu. Ani la digubu buri kati wina utumati. La diga au, neibu ka lenyihi lubai nuguchi. Sunle hamuri halida niri, na digubu. Arvuda namu ka iluweiri gu nuguchi. Na digubu furumi kwarika kati le hamuri halida niri. Ahi hinsia nubai hon, gunfli huma laulea nubai bai. Aba menayumro gu lu nuguchi, lu launa ha amu amali hati hon. Lung huma bai lang sifiri lani na inari ni lung sunwa dan. alani go bole sinya tere si biruni si firi sandu ligie ladega sinya la hari hini ni hasub diruni ahi huguya subudi humal ladega ni hi huma ani lere daru bahida migru no badu habugo nagir bu daya balu humana mal hadina ahana mari hi hama gurige ahi huguya hari hu badna ani gabagari badu ladega gabagari tinala La regia me lia bisi frisando, luhuma la lunsunta, a subdirubai lo agua nahi la lida nuguchi, uguya nida, augia hida. A subuti her putinha lun nugumadi, ani uara wahagia luma, aruda hamuti lo agu hinsi na hon, letima timati. Ani hinsi abube nuguchi honha hinsi abutia no, hinsi abanyagia no, aruda wa aume nugu hon.
0: Aba la regia guhudasi, mama tia leis cariote.
6: Apureme. Tasa wagu barufu da gubalubai bungu wamo, mama hong grige ha lani gubaule.
0: Lariya ga Yesus lo.
1: Ahinsi ya butinya no, adega ni akaso lau le nubai bai, anahinsi ya dubailu nuguchi, abame wayabi au luma nuguchi agana wahama. Amisi ya butinya no, madega ni akaso lau le nubai bai, anidimure le nariya gubai mama nani, lani nuguchi leo na habalina. Nariya gu yensun le hong, lau anha wala huma. Sifri sandu le lubelona ni nugu chilida niri lulitera gunu. La rufu taha bahon. La rita kwa kitu patungi nye luagu son le ariya ganali bihon. Nigra li nitana gila hon. Runu muti darangilo hon. Mita nati nichigu ni keisi le lichigu bayi ubo. Madihere da huma. Manu de da huwiye me. Agamba humale nariya gun luagu naibu gala. Ani nagiri buda yabala lun huma na. Luhamuga hinsia na hon lau hinare. Unda hatu hamuga lao hasubu diruni lago naibuga la lumu nuguchi. Ladega ligia inyu kutimabu inwe. Ligia aringa kakia nubali hun. Nudame la lasusiradu afinya humamuga. Madimu ya hadi na sarago huma. Ladega nita lilea gumati abelidna ubaule. Lao sumabafu la nuagu. Luti itaraluba la lula subu diruni ubao. Lago hinsia la nuguchi no. Ani adega nani le lubaibi no. Sarahuma, kemo yagi.
2: San Juan, capítulo 15.
0: La riega Jesús.
1: Autide bubei bei bei le tema tema tibei. Nugu si ti abu nubaru nada. Chanlu muti son limu le miti. Gamalumo atiru moha lumuti le gimbei. Haruma gata lei luti ma la gindu. Uguia, haruma adon larige naruhu da hahon. Le da meme huma aba numa ke lida yadina la aba huma. Sinyati la gindu aba limu. Ahi mama yen lubei luagu idibu. Itra hinyagi, sinyati hagindo ahi mama lubei badula nyuhinye nuagu. Au idi bubei, huwia limu. Ha badula nyitia nuagu, badunya lau hawago, agindu bagibe. Ladiga sinyati hadugu ni kata ahi dire nyuhinye lubei noe. Ha merete tinyo badula nyu nuagu, haguruba baugu din, aba mehamaba idu keiburi limu le abuda hobe lu lagu dunio. Ahan asigira badula nyu nuagu, mabwili idu humei mele naruhuta habei, Gayara bay hamuri hani leha bunseru ani hibihu bay. Ibihati nuguchi uairigu ni dale gibe lahi. Ani lau lira, aruhu da humuti luagu nani gu huma disipulu hatima hatima ati. Hinsia tunu itara kei nisi ya lu nuguchi. Itara meme huma lubay tilida nisi habu. Aho nyudu lau le nubay bay, hinsia meme badu nu, itara kei nidi lau le lubay bay nuguchi. Aba hinsia meme nalu. Nadimre habay hon itara, luhagunda runuma, Dayaro lamu ga hugunda. Ani hanu gumba dimbay. Lu hinsia gwa huma hungu wa ken hinsia no. Lu iri agay insia ni le gayara be gani lani gurigia. Lu lichi guni li bagari hawago lu madago. Nu madago huguya. Ani hadiga le nubay bay. Manugu nadu kai ubuengu. Ladiga ibidia ti le ladiga be li yugudir ubuengu lu. Nanugu nu kai nu madago. Ladiga subuti gda na li son le larinya gubay nugu chi nu hon. Mama huguya nuwa di habalina. Awa nuwa di habalu. Ani ruha di na diumuri hon lunga gindu gibe. Lunga la dura no hi. Itara luba lichi guni nugu chi son le hamuri ha luma lida niri hon. Itara linya lubaiti nuguma di hon. Lunga hinsi ya guahuma hongua. Anhu iere gu da lung ubou. Subuti humai lagu iere gu hati na la lung hubaragia. Luhamuga lani gu huma ubou. Hinsi ya tun hamuga hon gurigi ha lani gu ubou ke hinsi ya hani gu hon. Anuwa da hanumutun hata agen ha lani gu ubou. Ligia hiyere gubay lung ubaw ladiga mama adun la ubaw waguna. Harita kwa huma lagu le nani gubay hon. uwa ti musu inye gu ti loy li yugu diri. Ahen eba ha mani na lubay, eba ha batan ginyen. Ahen ginyen ti gagamba ti habay loon na rufu taha, gagamba ti banya ginyen hon. Adegu bay sun le hon noy ginyen, la degay bidyen la le ou na habali na hon. Luhamuga meha miyambi na dimurhen hon, madunu ti hamuga lau hafigon. Ahen guwe toga duro hen ya lau hafigon. Ha yere ha buban yon nu, yere gu ti ginyen nugu chin hon. Madurum banya yebe luha moga madugan na ni kate le uwa gile dugu ti hagana guwa. Mweto, aria hamali buri kate ligia ane lau sun lira, iyere gu gidi na hon, iyere gu ginyan nugu chi hon. Kamalumo, la suse na dubi le, la duga lunti la lagun flirun ti muli le buru wa yube lida haluru dun, aba ni yere gu dun hon me buru. Dame liabi sifiri sandu le lube lida rago nu, sifiri le lani na inarini le lube nouna hani luago lobat na nugu chi, Ligia ba diumere lagu nufulese. Uguya ha diumere bagine lagu nufulese. La diga numa ya dun la luma gen furumia titan.
2: San Juan, capítulo 16.
1: Nanie guñen buricati lejon lumome la jafiña nuago. Abuga gubadun tida gen haligilisi. Uriba beidan hon. Darime lun ahon la lafara gua furumia guarg grigia hilagu bay. La rita gubaluago le seri vidunya la lubungi la ulira. Adugu bai lira la duga ibidia gili la nugu chin hon, ibidia nugu yin hon. Nania gu yin le hon, lun dame la la chiluru dan ligia, lun harita gong lagu aria ganali la meha hon. Maria gu numuti meha le hon luma gen binaru, la duga meha huma nya dina la. Ahinti gu eto, nebu ga lumu le una habalina, ani malu gu du lumuti na niaba hita gen halion badina la. Hiruru gu ton lagu nania gu ni kate leburi hon, inaru ni nania gu bai hon. Buiti mati hon lun nidi, la daga hana midi, miyabi bai sifiri sando humo lun lidara gunu. Ani ahana nyudu, nuna habai. Dame liabi, la rufu du bai kala aga figon banya, kala maduru banya, luma kala lagusa rago du banya bungi. La rufu du bai hon lagu ga figon hama lau mafinye hama nuago. La sobu diragu du bai hon, lagu maduru hama. La rufu du ni hon, lagu nidi bala le nyihin lubai nugu chi dame le nigiru no. Liji guba fe hon luago lagusa rago dunu bungi, la duga siyadi wali la mafia, li aguma ti abai lida uba ule. Gibe gili luti naniyegu ni hon gama lumo, hansi ya rubi kufona da gweto. Gama lumo, dame liabi sifiri sando le lani na inarini, la ruta habai son inarini hon, la duga madimu ni habai luago lani lungua, le lagambu bai ligi ya balariyega. La sobi dirago du bai kati lebri lumbi la susa rado hon, liji guba uweiri gu ni no, la duga leresi biruba lida angi le nani. Abe me la subu dirag de ni hon. Son le luma bai nuguchi nani ginye. Ligen na inye gubbe luago le resi birubala sifiri sando lida ge le nani. Abe me la subu dirag de ni hon. Munusu da lari gen le marihi humadi na me. Munusu ya me da lari gen abe ya me harihni na. La diga neibu ga le nyihi lubai nuguchi.
0: Aba ti hal gida gun hada ge lani Jesusu disipulu gu hama gwa. Aba harinye gun.
3: Kasa mini lale. La ularinye guvon. Murusu da lari ge le marihi humadi na me. Murusu ya me da lari ge, aba ya me ya harihin. La diga neibu ga le nyehin lubai nuguchi. Ka mini lan lau, murusu da lari ge le. Uo ti gufaranda wa manin, ka la wagu la dimreha.
0: Aba la subudiruni Jesusu lo agubuse hama hali gudaguni. Aba la niya gu hon.
1: Anya geti na hon, lo agumurusu la da lari ge le marihi humadi na me. Murusu ya lame dan lari gien, aba ya lame harihinina. Ligele wagu bai halugu dagua humagua. Ninaru hau, lau hayahu hau bala. Hiru wa hugia me, ahan ya tigurigi ya halani na ubole, hagunda aruba. Lau sun lira, ibi ni hiru huma, la sansira guba hiru lu ugunda ni me. Dan le tagra halan aba wuri, sufri tu laduga chiluha la torate. Lari gien lagra hon irahu, Marita gong haro lagu gariti, la duga ugunda ni le tasandro bai lagu agra haro la aba irahu ubowu. Itra linyagin, ugu ya hiru tun weto, nariha ya badun, aba meta buinchu hanigi lau ugunda ni. Aba ugunda ni le ubi gayara ti lagidaru ni huwe. Lida me weju ligia, malugu dun humadi na me lagu nikata. Ninarun hau, lagu lichi gume la nugu chin sun le hamuri ha lida niri luma hon. Sulu lumu dan le, Mamuri hagi dun ni kata lida niri. Hamuri ha. Aba mehibihi. Buin hamamuga lau ugunda ni. ani ega nali burikati le hun lau hemplo. Ani te bai dan lo madimbre ha hadi na la me hun lau hemplo. Aba me na dimbre ha furango hun luago bungi uguchili. Ita me wei ligia, hamuri ha balida niri. Bani ego tina luago na yumro gubala lun nuguchin huago. La duga ligia go anari go hinsia ton lo. Hinsia ton lo la duga hinsia na hun. Afinha dungi luago lumagen la bungi u niabi. Lumagen bungi uguchili na frida, aba niabi yao boago. Weto nigra li ubaule nebo ya lumu nuguchi.
0: Aba haria gulani disipulu go.
3: Anati ngwento. Baduma na haya frango. Mayusu nunga hemplu. Ariha omali gwento. Luago subudi la sun kata ibu. Mon la balgudu. Luago ni kata. La duga subudi bani harita gong girigia. Luago lira wafinyera. Luago lumange la bungi ubiabi.
0: Aba laria go Jesusu hon.
1: Afinha dunti gwento. Anite le ora ani gwento gwento. Dame leha chagara gun sun huguye, kala aba luege loubadina. Aba me higiru nina nabugua. Lau sun mama la nabugua nyadina, la diga nihin nugu chie noma. Tania go bali sun le hun, lunhadari ron darangilo lida hafinya ron nuago. Ha sufri rubo ubaogu. Kama lumo nganigi huma, ganya inali ubaogu.
2: San Juan, capítulo 17.
0: Larige lania gun Jesus sun kate ile, aba larige cielo, aba la niego
1: nuguchi siluha nidani rubo weirigu ni lubira rulamu gaginya bira weirigu ni bon ruha dibu ubafu lubira hawagu sungurigia lulichi ngu ibagari magumu chaditi honha bichi gubanya lon anihalebu na bai ibagari le magumu chaditi luha subdiruni bubugu ya le bungi amarigote le inari niti luma luha subdiruni na au Jesu Kristo le bona habai. Ruhati na uwerigu ni bu ya ubo wago. Gumuna aginye le wago bibona hana. Wetoti nuguchi. Rube uwerigu ni le meme meha nani bibuma lupare ge meha nyi la ubo. Subuti kata nali honha basaga rubanya. Lita ge ubo lupichi guni ya no. Kata bula. Bane gu meha. Aba bichi guni ya no. Ani nyudu tia la ule bubaybay. Weto. Subudi hamali lago son la le bichi ube inu bumagin la liabi. Runa li uganu le bichi ube inu hon ani resibi hamuti. Ani subudi hamali, luago inario ni la luago bumagin la niabi. Afinya nyaginye luago bubia la au na habalini. Ajumra watu na bun hawago. Majumra guti na hawago lani gu ubau. Na yumra gu hawago ha bichi ube inu. La diga bani hama. Son le nani, bani. Le bani, nani. Ani ari huwa ti nuwiri gong hadan. Au merede di na ubo wago. Ahi hagiya herede roba. Au naibu ga bumon. Nugu chin sandu ti. Goni gibanya ha bichi ubanya nu lau bubafu. Lulida hama aba le tima ti kei au buma. Dame ha le hama na ubo wago. Goni gu numuti ya mea ha bichi ubanya nu lau bubafu. Meferi di ruti na ni aba hadagia. Luedi ga leme ha feri di halibai. Non lagun fle non le buru anyu beti da bereru. Weto, neibu ka li yehin bubay. Lua wana wala ubo wago ariyaga no muti burikati le lon habuinsu lau ugunda ni meme le nuagu bay. Runa li bereru hon, aba hayere gu nulo ubo. Ladega mama hama lanigu ubo itera keisi mama na lanigu ubo. Mamori hati na bumba lu basagaru niya ubo wago gine. Namori ha bumba lu bonigiru niya loi uribani. Itra kay mama na lani ubole, mama ginye lani ubou hagi. Derega waguta banya hongu wabon, lau lupafu berenu le inari nipay. Kay bounahani na hadon lani gu ubou lau uganu alani na asalbaru ni. Itra ginye nonahani hadon lani gu ubou. Ani derega wati na nungu wabon hawagu, lungi he derega ragun hongu wabon le timati. Mama ragunye hawagu na muri habuma. Amoni ya tinagi ya hawago halumba ya hafinya ronuago dame leha gambu ni uganu hama gini. Amoni ya tinabuma lulida hama aba sunha gia. Lun aba meme hama wama kei au buma. Buguya numa lulida hama aba buidu buidu. Lun lafinya ron ubo luago bona hana. Runa li uweri unileme mebiju beinu hon. Lun aba meme hama kei aba meme wama au buma. Au hada. Buguya nida, luhayabi lu aba meme banya la buidu buidu, subudi lamu ge ubou, la ubona hala au. ane hisi hama bon sarago ke nisi bon. Nuguchi, bugi ya ichi gubali ya no. Puset na lo numa banyala le nye inumote. Lo harihi ni uwerigu ni le bichi uba ino. Ladega hisi ya kubanya di nabon lubara nga ladegono ubao. Nuguchi ya rishago wate. Ibini ya tibahon lila na ubao. Kamalumo, subudi tibono. Subudi hama legin ya uguni ya haluago bona hala au. Subudi kuda nali hon kata bula. Ane asogu diraguda meme badibu, lo nye la insi ya ni le buwagu bainu hada. Lo genye nyayna hada.
2: San Juan, capítulo 18.
0: Larga la niña con Jesús, kate ile, aba lafri du hao lani disipulu gulun houdi, lo bafru guduna le cedron. Nyayn yaba flasu lebu ni nyayn lubay titibu olivu. Nyayn lubay lebelu re Jesús hao lani disipulu gu. Subu di lumuti kinye, huda sile alu guru bani Jesusu flasu ligye. Ladiga ondara guanya hali Jesusu nye hama lani disipulu. Aba lubay di lachilu nu huda si nyehi hao saragu sudaragu hauna habuti gu fadiri gu hama fariseu. Gani matatinya bari ina ginye lampu luma tochi. Te subu di la lila, Jesusu le lume la susere dulu, aba lafri du, aba laniya gu hon.
1: Kahalo habay?
0: Aba haniya gu lu,
6: walo hayen Jesus le Nazaretna.
0: La niña ga Jesus hon.
1: Au Jesus le halo habay.
0: Nyenye ti judasi le etere girubani ham. Da la niña gobe Jesus hon. La uligela le halo habay. Aba hodi hari gong. Aba hei guadu. Aba la niña gong Jesus hon.
1: Ka halo habay.
0: Aba haniya gulu.
6: Walo hayen Jesus le Nazaretna.
0: Aba ti la niña gong Jesus hon.
1: Aniya ga dinati hon. Lago aula. Ahi alubai halu habai, ini dah humanya halu haudi.
0: Yesus terhadu bayi lira, dulu lagu file dulu lari aku bayi Yesus guanal.
7: Mefei diri tini apa, ada di mana biji bayi.
0: Aba di la saga nunu Simon fei dulu lefei te. Aba lihat dulu lari gaya apa, dulu musuh fadri le iu tima bayi giri tini maluk. Aba lari aku Yesus lu fei dulu.
1: Dahabon befei te tarigon. Ahin rula lubai nubuchi uni engi fitile nu mole muti funagi anatuni.
0: Aba dhanugni sudara ko gumada hama sudara ni guhuriu Jesus wadar. Aba harigudni lari gien aba hanugni lubiu anasi. Anasi ligi ya leme damuru gayfas. Fadri le inyu tima bai lida irumu ligi. Gayfas ligi ya leme meme ha. Ariya gubai hong huriu luagu bui tima la hong lu. Lome aba ugiri hawa kusungirigi. Aba lidi Simon Fedru luma amu disipulu larigi Jesus. Kiti subudi lani fadili le inyu tima abu I disipulu ligia. Aba lebelu nu luma Jesusu idon tiburi luma fadi. Aiti Fedru aba lerederu bogu di lubadu bena. Ligia lafri dumba I disipulu ligia adimu nehatuma to undigirubani bena lu debela aguduni Fedru. Abati talgu duni oni giru tu bena Fedru.
8: Ma bugu ya aba hadage lani girigi ele disipulu gu.
0: Laringa Fedru.
3: Ma mau.
0: Iti diliga lubai aba hafro gu musu hama sudara gu wat. Rara hanyati nye abachara gua. Nye nye ge Fedru hama abachara gua larigiri gu wat. Aba laguma siru fadiri leinyu timabe yalgu dagoe Jesusu kata yan lani gu bena disipulu. Kata ilagi yang laru fudah bayi, larinya ke Yesus lo.
1: Bau kita na dumre haligi bukya songo bau. Song ada naru fudah hati dan ligi lisiluma templu rogo lenyen lubai honda ragu song huri. Madukun kita lubai tini kata ramu daguar. Kau aku awal bayi balik dah. Alik dah bayi hakam bu balina. Agi larinya ke le uau bayi na dumre hong. Subuti hamuti le larinya ku bayi hong.
0: Dah larinya ku balik Yesus kata le. Abal ya biapa hada ke suda ragu ha. Kani na templu. Aba lagai yo ha ligi bogo. Aba lariya gulo.
3: Itra liya sabu no buni fadri le nyu tuma bui.
0: Lariya ga Jesus lo.
1: Ahi ariya ga no bai uri bate. Ariya ga bai halia yin la luriba. Ahi ti bui tu lo bai le nariya gu bai. Kagi wa gu bagai yo hanwa gu.
0: Aba ti lona ne na si gra gulo gai fas. Fadri le nyu tuma bui di da iru ligi. Suti dale ania gu bu Fedru bachara gu lari gri gu wat. Aba haniya gulo.
9: Masa bugi aba hada ge lani giri ge le disipulu gu.
0: Aba la yeda gu Fedru aba la niego.
3: mama
0: abati lal gudani yaba hada ge lumusuni fadiri le inyutima bay abali duhele libu gobe fedru ari ge
10: mafuna ge ari anumuti buluma li dan flasu le burinye lubay tidi boliu
0: abay le ye dago fedru li daore li ge abala yugru hagay abati hanu ne su sulube ge gai fasilu lubi gumada aruke dena liati mebelte huri palasi rugo loy haviyetu sinyal me gada lania adine ni le lanina ve ile sefuru ligia lafri do bay pila ko no la dimone ha ham aba lania go hon
3: tasa le duro bay griga le hum
0: aba haria go no
3: lu hamu ga madu du la uri bani me dere ger wo mo te mo go bon
0: aba ti lania go pila ko hon
3: baru hum aku sa da huma e kai lania go ni hilu du ko anare
0: haria ga huri ulu
11: wagia huri yu maricha ti walu wasia dirunia ba griga lun lonwe
0: italia la go fliru le laria go be Jesus logo ida lubala longe aba le belo no pilato palacio go aba la go no no Jesus aba laria go no
3: buguya sa haru eta bai horiu
0: aba laria go Jesus no
1: logo bani bungo balu ta halwago lira o de la de hania go ni amu bunu ago
0: laria ga pilato no
3: horiu funa ge au binasio go hama habatu go fadri go hagi edere gro bali bunu kage biduru bai
0: aba ti laria go Jesus no
1: Mama lani na obole na ruiha. Luhamuga itrania la. Agente gunya hamuga nani gulume deregeruni wana hon lurdu guhuriyo. Mama yana na ruiha.
0: Abati laria gu pilatu lu.
3: Guruwe lupa iti buguya.
0: Laria ga Jesusu lu.
1: Buguya aria gu bilwagu uruina. Lule nagar ho. Lule niyabi lidon obole. Lunaria gu nile inaru nibe. Zonhaga gamba dibanya lu inaru ni agamba hamuti le naria gu.
0: Laria ga pilatu lu.
3: Kati itinaru nibe.
0: Lariga ladeng ni pila ko alug dahani le aba lafri do dimre ha mahuri aba laniya go ho
3: madarit nani murus duro logo gari le ke hechu huma lu nigira gadu aba dan riti hu li da fedu le luwe ru esafru ni husent lu nigira gadu ni hasus le haru ita huriu
0: aba ya hagu ara go so hagi
4: migira gadu bai le barawas la bigira gadu
0: barawas ligia aba hiwert
2: San Juan Capítulo 19
0: Abati lanega ni pilato Jesusu abalona abai chagde abahichu gusuda abari di lauti hiyo lablu Jesus abahadere guagdani tawaba dagu color guch dameme jarafa ya lubago ariye gaina
3: ui kapagari la haru ite huri
0: abahagayo haligi bogo abayati lafri no pilato abalania go hon huri
3: Nasagara liyahu, luha subduruni logu madari na duru luagu.
0: Aba lafri du Jesusu lauridi lauti hiyo lablu. Tau ladagra gu koloru guchu. Aba tilaria gu pilatu hon.
3: Aniha wagiri ligia.
0: Da haria bali haputi kufadri gu hau sun sudara gu. Aba hagume seru aguara.
4: Dagu wa belu agu guru. Dagu wa belu agu guru. Dagu wa mei.
0: Laria ga pilatu hon.
3: Baruhu meiti, dagu wa humelogu guruwa. Ladiga au madarit na ni murusu duru luagu
0: aba haria gu huri ulu
10: wagie galuru dutiwa anisegun waluru dulu tilome ladiga laria gu luogu walogulire ula bungi
0: da lagambu bani pilatule aba timala nufududu aba elebelu nu palasi urugu aba laria gu lu Jesusu
3: halia na sabuguya
0: mona bu Jesusu ni kata aba laria gu pilatulu
3: mona bu bumuti nasa bidet sabun logo gabafuna lu nigira gudni bo gabafu au lu nadara gudni logo guruwa
0: lariye ga Jesusu lu
1: uoti hamuga ni muruso kubafu buma nuago lu hamuga micho lani bungi bon lige weri ti malubi li figon le edere ga rubali na bun su go bau
0: namuga ora ligia aba lalu go pilato ida lu bala nigira gudni Jesus aba hagu ora go hori lu
11: ahin bigira gud mama buguya lumada uruwa romana Furumi aguardo que learinha guti luogo lago rua ila laga ni rua romana.
0: Ta lagabo vale pilatu lira, abalona asagari Jesusu, abalanyuru lago halule, agusera gule. Ubaro eleo beharinha ga dubu, ga bata ali da herenu hurir. Da amidi heli, lea bawe lubalu eiru esefuruni, abalanyo gu pilatu hon hurir.
3: Aniha hurua ita.
0: Aba haguara gu.
4: Ilala, ilala, dagwa bela uguru.
12: Dagwa bela, dagwa bela, dagwa bela.
0: Marenga pilatu hong.
12: Busi ya tiufu nagi nada lagu ni huruwe telogo guru.
0: Marenga habu tiku fadri gulu.
11: Maruwe tatiwa amu lwa yuruwe romana.
0: Laulira, aba ledera geru ni pilatu hong nu. Ladara wagu lwa guru. Aba hanugani. Aba di lafri tuya susu. Barina le luguru wa luli di lidon fula sule ubei. Marenga lu fula sun labu ugubu. Golu gota lida herenu huri. Nyei hadara kwei lwagu guru. Dagu hagia bia ugunia uwara lumu. Aba lwege kaa lobu. Aba launa hapilatu ichi kakuda. Aba aburi honi lwagu guru wa. Darinye ganyei.
12: Yesusu nasaretna aruwe ite huri.
0: Saragu haya hadage huri wali hati aburi honi iligi. Nadiga fulasule nyei lubai. Hadara kwei Yesusu lwagu guru wa madisi tuburu. Ani lida hebreo. Gria guluma latin da burdu. Ligi haria gubei habuti gufadini huri lu pilato.
11: Ma burda ba nyei haruite huri. Buruba le haria gubei lagu haruite la huri.
0: Awa la nyego pilato hon.
12: Le bruna li bei bruna.
0: Lari ge hadra guni sudara go Jesus lagu gurua. Aba handu no la dura gu. Aba hadu gadir fani ditau. Aba fani dilu kada sudara. Abagie hanugunu lisimisi ke macho wagon tubai abargunyo fieso ingilu unabu abaharie gusudaragu amago
12: mahari dago womo aure woma tuogo aria woma muga gabala aganyiro
0: itrania la gonflinu le tania go belene no bungi
7: fari wo hahutu na dalere gu tama akure re hagia tuatu lisimisi gabala aganyiro
0: itrania no boiti hadugunu sudar Nyanyo lugu cho Yesusu ya rafa lugu ruwa tumatamuleli. Maria to lumari Kleofasi, luma Maria Magdalene. Na larinye baru Yesusu lugu cho rara lubadu disipulu le. Hisi ya bailu usaraku, haba larinye kutu lugu cho.
1: Lugu cho. Aniha. Birawe.
0: Haba larinye kutu disipulu.
1: Anuha. Lugu cho.
0: Lumage ora ligia, haba laresi birundu disipulu ligia lugu. Lari Yesus kata ilah, kesubudilan Yesus lagu, gumpulanin lah, sunle nube ladug ni, lagu asal baru, awal lari aku, don lagu gumpulinu, letari aku bayi lari nubungi.
1: Mager buhadina.
0: Yang ia bafudu tau dimi garuh itu. Aba hati teragut dun aba mudu siti dah dimi itu gua, aba hichu guni lagu aba wewe, aba hichu ni lagu liom, aba latu nu Yesus dimi garuh itu tu gua. Apa lari aku?
1: Gung fuliha, song, kata.
0: Apa labu lu cakup? Apa longe? Wei ligia, apa wei lubal wei resepun? Mampu seru te dihuri ulu, lele denu hago bukiri geluagu guru alida wei remer aku ni. Ladega wei ti wei ligia, ligia hamunya ha bay luma pilato, lu lona ha ahalahi hayada ha dawa goni banyak, lagu guru a. Lugiye lagi danu hagu bunyegi. Aba dihodi sudara gu, aba hala chune liya da furumeti ugari hadangi ha, dawa gu ibaya lwagu guruwa uwara luma Yesus. Lari gye, aba hala chune liya da leaba. Dale hayara fadubay, lu Yesusu, aba harihi lwagu hilali la, ligye mahala chu hamali lubay liya da. Aba leabi aba sudara, aba limiru ni, Yesus lobo wagun tau aba efeng. Aba lafri du hita luma du na nyengi. Meari hubali le, ligi abahu da gubani, ani aniega lumuti inaruni. Subudi lumuti lagu, aniega lani inaruni lungie hafinyaru. Laduga, lasusera duba iburikate ile, lun lagumfule nule, tanie gubelerenu bungi.
7: Mahala chuma bai ni aba abu wago.
0: Aniega tingi atida lerenu bungi yu.
7: Harifu bai le kimi na gubai.
0: Lari Yesus kata ille, nyanyi apa ugeri hari metya na, ini tiho se. Falal mudi meh ugeri ligi Yesus. Lausu aram daguar gilna ladugai, laduga lano fudehawai huri. Aba lamuri hani lugu bu Yesus luma pilat. Aba lichi guni lom. Aba lanu guni tiho se lugu bu Yesus. Aba gian leh bini kodemo, leh meh hanyi dubai. Ayano haluma Yesus kunyo. Aba leh bini lau saragu ibinye. Aba tihanu guni tiho se luma ni kodemo. Lugu Yesus, abahoburu ni tau gamisa to tuogo tu lau ibinye ligia sagu hagaburi huri luba habu naha nyenye aba fuluri aga ilida fulasu lenye ilubai hadara gwe Jesus luagu gurua lida ti fulasu ligia nyenye aba umuohu iseri le maisurungil nyihi hichi gai lugu bu Jesus naduga jarafala umuohu ligia naduga ginye lagume serala buga luwe yuri emeragu.
2: San Juan, capítulo 20.
0: Veí de maso, lo balaruga dale buri gagili, abatidi María Magdalena arihe umoha, data chelir bañi, uali duble lida umoha ñi. Abatidi ei baguena, le ñi wabai, au, luma Simón Fedro, abatania gumo.
13: Barama Jesús vida gel umoha, ali ufunasa hichigai.
0: Abati wafrido, Bawodi luagun umuah. Uara wodi biang bui wagi ay baguin. Foreset na lui Fedro. Aba na chile refurme luagun umuah. Aba nele mchuari hanyehi. Gamis argunyo nari hanyehi. Mebelutin. Lari gi aba la chile re Simon Fedro. Aba lebelun lidon umuah. Gamis to aubon. Lagre wagu Jesuso. Tuge argunyo gi en lari hanyehi. Gamis ati to aubon lobro wagu lichig Jesuso. Mama lida yang abah tumbuh berita abu negara wagu, hubur gutinya tabuku. Abah get nebeluru, abah narihi nille asus terdubai. Abah nafinya rulagu sarali lah asus lida gawweni. Ligi aliti gufuna dana nille taninya gubelene rubung yulagu lasa rubala asusu lida gawweni. Abah ti wagiri budung wabiyo. Aho ti Maria, abah terede rubogu de Yahwa lubadurumuah. Sun, anuhala Yahwa, abatele mucho arihalido umuha, abatarihi bia angeligu harutu hadagrago, nyu lenye lubaibuga lugu bu Jesus. Aba lichigu gie, aba lugu digie. Aba haria gu angeligu hagia tu.
3: Kawagu ba Yahwa.
0: Taria gahon.
13: Baruha manaburema. Bide tinuhale la hichigu.
0: Kei taria gu itara, aba tadigirago, Aba tarihi ni Jesusu wa ni hala nye. Ibide titun lagu ligia la. Aba tilariye gu Jesusu tu.
1: Ka wagu ba Yahwa ha. Ka balu ha bai.
0: Sunti tariye gu lagu le la. Oni girubali ufuluri aga ya dimuri ha bai tu. Aba tariye gu lo.
13: Ahi banaga lu bai. Anyaga bai nu halia la bichi gai. Baru namu gai.
0: Aba tilaniya gu Jesus tu
1: Maria
0: Aba tagara ragun Aba taniya gu lu lida herenu huriyu
14: Rabuni
0: Mini lalira maestro Laniya gu Jesus tu
1: Magura ba nu agu Ladaga mamuda irugi rina lenyehi lubai nugu shin Baiba Baniya ga mehon nani disipulu gu lagu naibu ga la lenyehi lubai nugu shin Leginye hugu shin Nubungi yete leginye hubungi yete
0: Aba titidi Maria Magdalena avisaranya disipulu guluagu ariya tali la Jesus ani ariya galani burikate ile tu lu taniya guni hon Veime meligia guño ondra guhaya disipulu Gelin yulia tibena hao ladaga hanufu de hawai huri Ligia lebeluru Jesus Aba laranamu hamida agu Aba labusuru hon itara
1: Nye la darangilu hida
0: Lariga laniya guni lira Aba larufu duni luhabu luma loba hon. Aba hagunda rangu disipulu gulau harihini Jesus. Aba ilaniye gu Jesus hon.
1: Nye la darangilu hida. Itra keilona nina nuguchi. Itra liyagya nona hana.
0: Aba tilafuru hawagu. Aba laniye gu hon.
1: Resibi humai sifiri sando. Ahin ferudna huma hafigon amo. Ferudna wale. Ahin uwa ferudna humani. Redi hali uwa ferudna wala.
0: Tomasi abahada ge dusu disipulu gu leu bai haniya gamado. Uo tihama da leliabi bai Jesus. Lari gen abahaniya gu hahi bidi disipulu gu lun.
11: Ariha wa maali wabude me Jesus.
0: Laniya ga Tomasi hon.
4: Ai marihina lari girabu luagu luhabu. Da nime nifinga lidun huyu le lari girabu. Da nuhabu lidun luba siyambi na finyeru.
0: Widiwe yu lari gen. Ondra guhaya disipulu gu tida aba amundu. Nyenye ti Tomasi hama daan ligie. Lausu gelen yu lien la be na hau. aba lebeluru Jesus. Aba la rana Muhammad agua, aba la busuru hon iter.
1: Nye la darangilo hita.
0: Aba la niya gulun Tomasi.
1: Dabi bifiga nyaho. Arihe bai menuhabu. Dabi me buhabu lito nauba. Masigra balauli logwa afinya ni. Afinya ba.
0: Aba ti la niya gul Tomasi.
4: Nabureme, nubungi ute.
0: La niya ga Jesus ulu.
1: Tomasi, afinya di buweto. Dadiga arihe bati nala. Fulaisi watinya hafinya rubanya marihe ga hagia.
0: Adega yati Jesusu amu saragu milagru hagibu genlani disipulu. Lewa baiburu nyeti da liburuto. Laburu dung baiburu le, lu hafinyeru log Jesusu lan Kristu be. Leliru bungi. Lugie gabagari huma keisi lani gulau hafinyeru.
2: San Juan, capítulo 21.
0: Larige, abaya larufu dago Jesusu lu guahau lani disipulu gularu duna legiri bei Tiberias. Aniha ligaburi ladugani. Lida ya nuaba Simon Federu, Tomasi leube hania gamado, Natanaeli lelila na kana lelani Galilea. Nirahu yu sebedeu, hama ya bia hada gelani Jesusu disipulu. Aba lania gu Simon Federu hon.
3: Neibuga eseni ha.
0: Aba haria gu lu.
11: Waibuga ginye buma.
0: Aba hadi lutido hagune, aba hodi. Suwari obligia manyugu tiani kata. Dale aruga dene lubei, aba hari ini Yesus unye ilaru dun. Ibi dia tiap hong disiplu gu luagu Yesus ulah. Aba tilania gu hong.
1: Numata go. Manyu gu gitu sa.
0: Hari ya galu.
11: Ua.
0: Aba tilania gu Yesus hong.
1: Siu maluai gen tong wera ugu nei. Hanyu gu bo.
0: Aba hagun. Lari gen. Siya ya behaca warunu. Seni dunar gu gen. Lehi beudur utida. Aba tilania gu. Au huan lu federu.
11: Yesus utiale.
0: Ilagambo Simon Federu, luago Jesus ula, abaladoro no ladorago, abalachubaro dunarago. Hahibiri disipulugo, abahoudi larum beya taugune. Aduru hain hamo seni bui haudre. Ke abarugun ila sa metru hadisalo ibeya, dale harari no bui muarugo, abahadari no watu gemet, lau enyegura. Lau aba udre ligibogo tumafein. Abalariego Jesus hon,
1: baru huma fiu hata ye udur ha hati ke banyu.
0: Aba ladi no simo fedru ti do gune. Aba la durgu dunu se ni larum be ya boi ha udur we no miti. Sa de mi sa agro yen. La usun hibe ma hei do gutu sen. Aba tlaria go Jesus ho.
1: Higo go hata pachat.
0: Ut nia ba hata ge disipulu go algo do gutu kate ila. Na de subudi hamane lo go Jesus ula. Aba liabi. Aba la nigo no fein duha burugo. Aba lichu kunu hon. Ligi eme me ladiga lau udure. Ligi elirua larufu dago Jesusu lungu wa hon lani disipulu gu larige lasaru lida geweni. Larige hatu bachati. Aba lariego Jesusu lungu Simon Federu.
1: Simon, lirau Juan. Hinsi ti nasa abonsu go lau nisi hon ha.
0: Lariego Federu lungu.
3: Aha na bureme. Subudi tubun lagu hisi embanu.
0: Lariego Jesusu lungu.
1: Goni gibanya ti nani gu.
0: Aba elal gudni luago libia mawias.
1: Simon, liran Juan. Inse tina sabun leti mati mati.
0: Lariega Federu lu.
3: Aha na bureme. Subudi tibun luago hisi embanu.
0: Lariega lu.
1: Goni gibanya ti nani.
0: Aba elal gudni luago liru mawias.
1: Simon, liran Juan. Inse tina sabun.
0: Aba liru dago Federu ladiga lal gudni Jesus luago liru mawias ahi. Hisi elu bailu. Aba lania gulu.
3: Nambureme. Subudi tisun kata ibu. Subuse tibu luago hisi ebanu.
0: Aba lania gu Jesus ulu.
1: Goni gibanya tinani gu. Ninaro bau. Lau nalame ha nibure ngidubu. Sansi guati bu apabidi lengihi lumuti babusera. Gamalumo. Damele weya dibu. Inyura rugu bali mebaruna. Aba melaguru nibu sombadi. Aba melanugu nibu lengihi lumuti babuseru babidi.
0: Lau lariya gu Jesus ukata ile la subu diragu di ida lubala ligaburi lome Federu. Lulichu gu uweri gu nilu bungi ilau. Lari gen, aba lariya gu ulu.
1: Falabana.
0: Da ladigira gumba Federu, aba lariya gu lagu anitela disipulu le hisi yetimaba ilu Jesusu hari gihari. Le meme anyuru bai loba gen Jesusu lida adinerana. Le gine aligu dubali Jesusu kabala wada gen edere gire. Ta lariye bali Federu, aba lariye gulun Jesusu luago.
3: Nabureme, asale, kapasa asusir dalu?
0: Lariya ka Jesus ulu.
1: Aha na busne la bagari don darime nagir budon, kame gya bomo, bugu ya falabana.
0: Abati leiba gudimure, hada hibri lani go Jesus ulu ago mowe bailani ge disipul ligi. Maria gud Jesus ulu ago mowe baila, ariya gariguti.
1: Aha na busne la bagari don dari lumo nagir budon, kame gya bomo.
0: Ligi me disipul ligi, lechol urbani buri kata ile, abur ha barugi e gara dato. To hali ha mungueto. Ani subudi wati luagu inaru nila le laniya guba. Ani hegi e saragu kata ila daga Jesus. Ahi hamuga aburu hawa aba aba. Afiya wati luagu mabarata hamuga buri liburu to aburu hau tu lau lida sumubo.
15: Hawade gimari apostolugu. Kapitulu aba.
16: Lunti ofulu. Aburu hati na bun ti da furumetu nigara da luago sunle la digubay Jesusu luma le la rufu da habay. Luma ge la gume se ha luadi gimari. Dari luma uweyo le la mude irubay sielo. Lubara ge bay lidi sielo, lau lubafu sifiri sandu ruti dimure hon apostolo go hame halanua dirubayo. Lida bian wenweyo le loubay ubowa go lari ge lasaru lida ge oweni, Arufu da guati lungo furango hon sarago weya so luago winwa la. Aba buriti la dimure han hon luago la ruwa iha bungio. Dame han le hamage li luboy apostolo go Jesusu. Arinyaga ti me han hon lu mafri du hama lidage uburu go Jerusalem. Larinyaga hon.
17: Abuna ba huma lagu firu furama se lelishi ube nungu si hon. Le wago be narinyaga hon. Subuti humuti luago badise gizala huwa la uduna. Gamanungo. Nasuku di rangi hon, bago malu hadun lagi ahu batise walau sifi isana.
16: Dati le ondara gunyuhaya la apostolo guluma Jesuso, aba hal gudani.
6: Wabure me, ani ha sadale lumbay, bichu guni ya Israeli lun laruwe ha?
16: Lariyaga Jesuso hon.
17: Sinyati hasuku di roli kala meyo, o kala dala lua dirubay nungu chin lau lupafo, lula dugu di kata ile. Kamalumo, Tamelele adi sifiri santo huwago, tibiko bambafu nunge fehu manu wago tanto Jerusalem kilobo ugudea, Samaria, chilunogo lidisi agi fulasu kukogo.
16: Lari ge lariyago ni Jesusu kate ile, sun ayanha lan ariyagwe, aba liyuruniwa, aba leabi aba duwairi, aba ladoura gulao, aba marihi hamali la. Yenyanu ariyagwa sielo sun amude reina la Jesusu. Ligie hasali ragu biyama wugiri ya harugabu harutu hadag ragu. Aba hariya guhon.
17: Wugiri ya gali lehani. Kawago herete lariya gu selu. Jesus meme leha mude rupai selu humagi. Liabi ya ba itala meme kai harihi li lidi.
16: Aba ti hagiri budu apostolo gu loige wubu le giri bay olio lu uburu gu Jerusalem. Yarafa ti kaiburi milu metru. Danle hachili rupai uburu gu. Aba hamudeiro lido rumo inyoti. Yenyen Pedro hada, Santiago, Juan, Anduresi, Felipe, Tomasi, Bartolome, Mateo, Santiago le liregalfeo, Simon le lida bay adamurini le giri bay kanonisite. Luma Judas le lamule Santiago. Ondere guanyuhaya sun hage sun adan lu hafuria idu hama ha hibri wuria. Maria to lugusu Jesusu hama lamulenu. Luago aba weyo lida dan ligia, aba laramu Pedro hagibu ge sun afinyatia hanyemba ya, hawara san wengirige, aba lariye guhon.
3: Indu genyu, un tipu ga lagufiru le lariye gube sifiri sandu li umu lugu kenye David tida lerenu bungyu, lida le ladumare habu ilago kudasi, le adunde habali ya ha anigibalin Jesusu adaira, aba meha hada gyewani gu kudasi, eni gafana ti meha lida wawadigimari. Gamalumo, aba lidi, aba lagain haba fulasu la usensu lea faye irube ilu luagu uribani lela digube. Aba laburha inyugie, aba lafonje, aba lafridu sumni sasa. Taliha gambu balengirige haganoba in Jerusalem. Aba hachu ni fulasu ligia, aselidama. Mini la lida herenu, lufula sumhitu. La diga burua nyulinya tida liliburu salumu, reide italuba maluga. Ua hama ganon tinha tida. Arinha gatiguinha nhen. Rua lá lubara lu amo. Itaralinha lubaiti. Nunti wa noa daha aba buguri wadagie. Le meha wamati sun dan le wamalubai Jesusu. Luma gie dan le labadi serubalen Juan Jesusu. Darilumu dan le lamude rubai cielo. Lule megu ala kudasi. Luka nyara bai la lichugun fe uara wama. Luagu lagu yugun Jesusu lida.
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
16: Bien, majada.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Da la chile rebe liwe yuru fe do le pentecostese. Onde regulo hanya sun lanigo Jesus lida aba fulaso. So dini, aba lagambu aba arinchu ni nyubu itisielu ge keidale lafuru aba garaba liherepi. Aba lagambu tido sumu le tonye habe. Aba la sali regu watu geme ki kama hamuga inyeye louge hachige. Afare inhoa yu, louge kada aba hadage. Aba habinchu suha ge lo sifri sande. Aba hagume seru adimre helida buri amu liwiri inyeye luwe hereru segun la dumre gedun ya sifri sande. Lido buri dan ligia, yei buri yano kuri u Herusalenge hagunfu li te lida hafie. Nyibu itie ge lida ge sunfu lasu bongo. Dale hagambu bali arenchi ni ligia, aba hondero gugo grige, ibidi he hon kaba la hasami na labega kada la aba hada ge grige hagia agamba hamuti le ariye waguwa bwe lida hereno guanarigi. Aba taweli duhanigi, aba hariye guhama guwa.
2: Mafu megia gali lea na haa adimuri habanyi. Ida nieti wagambu bali ya adimuri halida nlerenu kada aba wadagi. Anyehi grigia parutu ya na ya, media na, elamu na, Mesopotamia na, Udea na, Kapadosia na, Pontu na, ama Asia, Surihia na, Pamfilia na, Egiptu na, Lumalida ngebi furasu Afrika, lejagiru meme boilo isireni. Anyehi gini Roma na, agano utia ya. Anyehi hada gini huriyo, laduga huriyo, ama hazugriyo. Ibiri, bariga maliligaburi hafini huriyo. Anyehi gini grigia, kureta na hama Arabia na, Sungwagia agamba wa mutinya adimuri halogu luweri gumbungi ulida vereru nguanari.
1: Weri tihanigi sungube, ibidi hehon kaba la hasamine, aba buriti haligi dagu hamogwe.
3: Taswa mini la sunle?
1: Hibiri, aba hehera haho lani gu Jesusu, aba hariyago.
4: Bacharu wa nyami ruguhani.
1: Aba tilaraya mufedro, hama ha hibiri unso apostologu, aba lariyago lo umala lihereke.
5: Uguri ya kuzena, kama sunha aganoba ni Herusalem, agamba humele lube nariengu ni hon buidu. Subudi kumamu ke kala lila beikate le harihu bai. Mabachara wati ya mwagiri ya hake haritagun, ladana gubai gili nefu binafi gueto. Kate le harihi bai, ligia meha le wago bai ladumre kakoeli le profeta dan le lariengu bai. Lido mburime lagumu hon veju, linya lariengu bungyu, Nona habe nani sifiri habagu sungirigia. Hadimere haba hisani gluegie nobadina. Kevene dubanya weya ya mutu. Harihi baniburi inti arufu duni. Lidumburime veyu ligia. Nona habe ginye nani sifiri habagu idamuni. Aba menadimere ha hayumulu kukinye. Narufu daba. Omwe mbubri kate buiti sielu. Adiga nuguya me milagru lidamua. Narufu daba ginye hita. Watu gemeti luma dueri lau gumulali ubowo. Laburi gaduba veju. Lafu na dubahati ke hita. Dubarage la chiliru lueri wabureme veju weriti ani hanari meti. Ani sume haa guwar tuliri bungiu ha salvaruba. Agamba humai lubeti le lube nania guni. Hukuya vuguri nya Israelina. Kele hisubudi Jesusu le Nazaretna. Aba meha bugirle ya nuwa diruti eni arufuda lumuti bungi uluagu gabafun la lau milagru luma buriseini lela digbe hagana guwa lidagi. Lau sunlira, da lela dere geruwa bi hun, aba hafaru ni hilagu bi, lau ke dere geru ni hun wugiri ya gafigo utia, luhadara guni luagu guruwa itara kei ligaburi aranse hani lela ritagu bi bungi uluma gie frumi yetida. Aba la sefru ni bungi lidage lubafu oweni, Agu yu guagda lumuti hada ge hilanya. La diga sinyala gabafu la owe ni luagu. La rinya hane uruwe David. Dale la dumre ha luagu Jesusu. Sunwa anda nariki ni nabure me nubanu ba. La ubungi luwe gie lomere. Uwa bai egwa gudutina. Ligia tagunda rube nanigi. Eremu hatuguya ni nyenye buin lau ugundani. La bagir dubasun nukubu lau emenigini. La diga migi rumpubadi na lida umuahu.

0: ani hinkata ilun tilarinya gunilun.
1: Avalanigo ni habuti sudara, lumo gumada avalarinya gunun.
2: Wati adariti Paulo nu. Avalamuri hanu ma luna nigani irahilebu nyahu. Ani hinnege kata ilun larinya gunibu.
1: Avalarigo duni gumada luhobu irahiligia. Avalanigo ni lun habu guhama, avalarinya gunun.
3: Kaba buserumbo ibarinya gunun.
1: Abat larinya gu irah ligelo.
4: Belu ma yahuriu li don warani luhamuri habuma lubanigani Paulo hagibginyo lurudugu iyu timati lunege halgduni tima logu liduru. Ma finyera baho anyehe haugye biyawe haugri anigu haramu dagwa haba umat. Agura bahe luhafaruni ilagu. Finyu ma yelao inyera guni ligibu ya bumbi logu maiki bayela. Matu dari hafaru ni Pablo. Gue to arang senyuhanya hagura barugunye bona bagi.
1: Abati launha ni gumada irah ligia agoyo. Arinya gina ligia lun lu maria gulan nika un lu agwa bagi da gula li lakate le lun. Aba laguaru gumada hon bian hadage habuti gu sudara. Aba larinya gu hon lu haranseru bian san sudara lu haudi sesaria ebo. Uwar hama uruwa wain disi ha hawagutia gabayo, hama biyansa ha tautia efen, lu haudi la dangri nefugunyo. Aransa gudati gina gabayo lu lawairu Pablo, ruli gya dimure lu hachilira guduni Pablo lu mogumadi matefelisi lu magadiye. Auna hati aba garada hama, larien heretida garada tuguya.
3: Luma gintu Claudio Lisiasi lu mogumadi matefelisi le wairigubi. Mabu iganiya bun. Niha wugiri le nona habibu. Daga maali jebe huriyu ani hafara aliye be hilagubu. Dale nasubu diruba ni logu roma nana. Aba nidi hao ni sudara nigu aba nesefruni. Keiti nabuse runu nasubu diruni kala liduru mboi hon. Aba nanigu ni hagibu ginyon lurudugu huriyu inyu tumati. Liduru hon logu tiburikate ile luaguti halurudu. Uwati riche lunu lafaru hilagubu. Ni ibini lunu ladang runu. Kila chiliru labu nagambu logo aharase hiya laa huri yulu hafaru ni hilagu bai. Lige lebu bai nauna hani buu mfrezi. Ariya kadi naginye honha ichu kumaye liduru. Lubuma laa haranse re le hani bai luma.
1: Abati hanigu ni sudara Pabulu kila rinyo wagunu wa hon. Ariyabu chile antipaturisi. Laruga lige hagiribu du sudara ha ebu bai. Sudara guti ha hawagu bai gabayo. Aba hasigiru ni haweye sulo Pabulu. Dale hatiliru bai sasaria, aba he derege runu gara da lu gumadi mati. Derege hamai gine Pabulu, aba laliha nu gumadi mati gara da, aba ti laligu da ha halia na la Pabulu. Dante le la subu diubani, luago silisia na la, aba larinya gulu.
5: Na gambu badibu, dame le hayabi haichigu baya bidunu.
1: Aba ti lichigu dimure, lu lichigu nu wa Pabulu, tido palasio tome he labu na gubo erodesi, hao onigirutinya.
6: Hechos, capítulo 24.
1: Sengueyo lariya, abala tilri anania si fadri le inyutimabay, uburugu sesaria ho wuguri hadage huriyo wairigutia, luma aba wuguri le subudi habuti lulurudu giriti teritelu. Aba hayabi lumo gumadimati, luhishugu luduru Pabulu. Dale lanuguni wa Pabulu hagibugion, aba lagumestaru teritulu ichiga luduru, lariyaga.
2: Luagu bareini, Gumadi mati, luha diwa lau darangi le ya wagair. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labge lichu bao. Ibiha wamuti sun le, ani sarime wamuti buluagu. Lumagidaru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badigu murusu flesei wong. Lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le Paulo, bereset. Leredera afarin guagdanya huriyu li da sun fulasu. Ligie ginye aban hadagye li chigidina bae hadamuri nasarenugu. Aluga tiginye la via da gudunu tempulu. Aba lubay ti war gudunye. Aba yebe wabuserun wagusera gudunye lau ligaburi walurudu. Aba ladara gumada lisiasi lungu guanyehi. Aba lagideru ni wawai lau erey. Aba lariyagu luagu hala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati baligdini Paulo. subudi bamu gay inarini luagu sungkate le waringa gubay luagu.
1: Aringa tegiye huriyo, buri hayeng bayan luagu inarini la sunle la ringa gubay teritelu. Aba la diga gumadi matisaini lo pabolo, lo ladimureha. Aba la ringa gu pabolo.
0: Lausun nugunda na dimureha nuegine guwa. Bigibugin la diga subudi nani luagu, saragula irumu bau agusiragida lida fulasule. Gayara tibal gida ha ahe inalni lubai le lumbai nariya gunibu. Kaiburi du suwe yugweto lumagia nidi uburgo Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari runwa tina asigeneha ni kauma ni achagara guagda nya girigi ya tempulurgu. Ni tida buri tibiri haliglis in huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburgu. Girigi ha siyati harufu ni luagu inalni la ni aba lida ge sunkate le harinya gubainuago. Ao gufeset nabu luagu neserebidu nya la lun habungi te nagubrigu. Kei larufu dahani iseri uma le uagu baiharinya ga luagu yeni la gama lumung afinyet na luagu sunle buriwa nyubai tida buri liburu to lani na lulurdu Moisesi luma le meha habura bai profetagu anihe iginye emeni gini le hawagu bai luagu bungyu nuagu luagu lasara gudubanya la hilanya dandu haa buidubanya kai haa guribabanya lige nafa agu bai sunwa da luma dunu na ligibugen bungyu luma hagibugen girigia. Larigi atiri da nao eibugei amu buri fulasu, aba nagiribudu nageiron luna deregerun sensu hongu demetien Jerusalem, luma luna dagara gudun lubungi. Nadigien yebe kate le tempulurgu larigi naruma da guagudun nungua kei igaburi, ligi hadari runina atiri huriyu lobo agunasia nyen tempulurgu, uati nya sarago girigia nyen nichagago. Hagia lumbay hayabin arufu da guahongua ja, lun harinya guni le lumbay harinya guni, ahe inihi lubai lunti harinya guni nuagu. Odi harinya guni la ha jabanya, ahe dariha bai niduru dan le ligibugi nubai linyu agai lurdu huriyu. Loidige luagu la aba weyu dan le hada nyadina lubai, aba naguara gu harinya ga, hagusera gud nyadina ugunya loigi afinya na luagu hasa aruba la hilanya lidage owena.
1: Kei subudi lubai luagu tilarufu daha Jesusu lugu madi matifelisi, itera linha, dale lagambu bali le larinha gubai pabulo luago hasa aruba la hilanya, aba lagumu chaguaga dini adamurini, arienge ina ligia.
5: Nagusara gudube ugurile, dame le la chili nugumadi lisiasi.
1: Aba te larinha gufelesi, lu habu ti sudara, lun la sigiru pabulo danwanyo, gama lumon, lu furango la, lu gayara la haudi lumadago arihe, luma etenire lun. Atiri weyu lariga, aba la chilere felesi tuma durusila tolumari, to huriyo uburugu sesaria, aba la guara gudun luago pabulo lula dimureha lun luago Jesu Kristo. Danle la dimureha bai pabulo lun luago ibagari le richabai, luma luago agudaguni unguo, luma luago ti weyu le lumbai lagusara gudun ya bungyu sungrigia, aba la nufude dago felesi, aba la ringo lun,
5: bai baib damele gadani na naguare babuago
1: agura batie beginya felisi lulichi gu pabulo senso luligira gadani ligia dameme lubai wahali luago lulayanu haluma sigiti bia irumu itera abati lagumu chu laguma diha felisi abalar gadani porisi ufeso tu lubara kaiti busin la felisi leredero buidu hama hurio abaligiru ne pabulo danwanyo.
6: Hechos, capítulo 25.
1: Abati la chilere fesitu, lun largo duni lubara keisi gumadimati. Irwe weyu lariya, aba lamude irun sesaria gya lu uburugu Jerusalem. Aba ha chilere habuti gu fadire gu nyehen hama hurio, ha weri gu timabaya, ichiga lidurun pabulu ligibuge fesitu. Aba hamure hafulese iluma, lun lona ha anigai pabulu lu Jerusalem. Leti buga habuse rubai, luye behafaru ni hilagu bai luagu uma. Aba launa bufesu te luagu sesaria la ladangru wa pabulu, ani harito kwa la lidi nyehe madise. Aba larinya guhon,
7: ligi ya luo tulubai hodi hawaeru kutimaba nya hida agia sesaria uwa ranuma, ani ahi ya digali lubai bugiri ligi ya duru, gayara bai harinya guni.
1: Widiru gunye o disi la weye lo fesu tu Jerusalem, aba lagiri budu uburugu sesaria. Laruga, aba larga duni lubara lulagusara gudun, aba launa haluago pabulu, dala lebelu rubai pabulu, aba haguri ridago huriyo, hainbui bai Jerusalem gye lo, aba hichi gustarago liduro le hiriti. Gama lumo siyati harufudu ni luago inari ni nale heriyangu bay. Aba ti lariyangu pabulo lida ladimre haluwege guwa.
0: Madiga gini na ni murusu duru ni lung haluru dun huriyo, ni tun templo, ni lung uruwe sesari.
1: Kaiti busien la fesitu lerederu buidu hama huriyo, aba lariyangu lu pabulo.
7: Busen ti busa bidi Jerusalem lu nagusara gudundi buyin.
1: Aba launa wuni pabulo lariyanga.
0: Ligibu genyati na lagusara gale uruwe romana, lenyin lubay lunti la nagusarum. Kaisi basubu diruni buidu, madiga gini na duru hon huriyo, Ayan adiga adina lubay duru le garichati lun nafaru hilagu bay luay ginye, mebere segunti na nowe. Ayan uwa lubay mikata lan na inaru ni lidasun le arinya wagubay nuagu, uwa tiniaba garichati lun le derege runina hon huriyu, amuri atina lun uruwe guanarigu la agusera gadana.
1: Lari giyate, la yanu hafesi tuhama lanigu kabala la diga, lo pabulo, aba larinya gulun.
7: Amuri ahadba lubay giya luruwe la agusera gadabu, baybuga luruwe.
1: Atiriwe yu larigya, aba lidi uruwe Agripa, Tuma Berenisa, Caesarea, Arihe Fesito. Kei reide iha bai fiwe yu nyei, aba labahu daguni Fesito luagu ti lagusa ro pabulu lu uruwe Agripa, larinya galun.
7: Anihe aba wugiri ligiru Felis dangwa yu ya, da le Jerusalem nubai, rutinya habu ti gufadirigu hama wugiri ya huri uweirigu tiya liduru nigibuli. Amuri hatia numa lu nasia diruni, Aba nariyangu hon logo magaburilani luru duroma na luun la siya duru aba grigye luu owe ni marihi galanya haichube liduru ligibuye. Lu ganyara la ladimurha luweigye guwa. Ligia, lida lube hebe ya uwa ranuma mefere dilutu nada. Laruga, aba narigudni nubara tida agosara gile, aba nona halogu ugiri ligia. Hanyibu banya luu hichugu liduru, mariyangu tiya ni kata logo lida gile ibe wagube naritagu. Le burikate le harinyangu be luagu, luagu muara du la hama lida legabri hafinye, luma logo aba ugiri giri te Jesus le owe be, lao so lira harinyanga te pabulu logo winwanya la, ke ibide la nu kabala na diga lida kate libe le, aba nalugatni pabulu ahe businye lube lidi Jerusalem lu lagusar lu kate le nyi. Ke lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gdei, aba nariyangu lu la sigiru dawayu darime gayara la nona hani lu agosto sasara.
1: Aba ti lariyangu Agripa lu fesitu.
8: Gusen ti naginye na gambu ni wagiri ligia.
1: Aba lariyangu fesitu lu.
7: Bagambu bay haruga.
1: Laruga, dale hatiliru bay Agripa tume Berenisa. Aba hebeluru lo onwe bu uwerigu ni munadon. Ama habuti gu sudara hama wagiri ya uwerigu ti enyei uburugu. Aba launa ha fesitu lu agu pabulu. Aba lariyangu.
7: Uruwe Agripa. Hama ugiri ya haa damari gubaya wama ya aniha ugiri le. Adimare haya saragu hadage huri uriba nu luagu. Dandu Jerusalem kei ya sasare. Ani ayaha guariyanga nu lao saragu eregu luagu luut la lome. Gama lumu lagano nu kama madigit ni kata luuti la faru hilagubay luegi. Ani kei tiligia guandara gila amuri habay lu ruwe bala augutu sesara gusara gdei. Nona halilu. Kei ti uwala ni kata luut na biruha ni luu augustu logu ugiri le. Ligia nanigi bali higibuginyon, bigibuginyon ti mauroi Agripa. Lu balgu daguni, nyi laamuga kabala na biruha. Ladiga garabogot nu luu nona haaba adun ruti, maria kugau kala lidunube.
6: Hechos, capítulo 26.
1: Aba ti lariyangu Agripa lu pabulo.
8: Gayara tibadimre ha buegi nyagua.
1: Aba linyuru ni pabulu luho buluha gamboni, aba lagumestaru adumre ha lariyaga.
0: Onwe bunugunda gayara lana dimre ha noegi nyagua bigibuge. Uruwe ya Agripa, lagusun kate lariyaga hamali bay huriyu nuagu. Gunda timatina ladiga subudi bani hagabri huriyu luma kate le buri uagu bay hasigeneha. Ligena muri ya habay buma lunga gura sumba lung bagambunina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha nabagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem, luma ge irahu gidina. Luha hasubudi runina, ani gayara ti hamuga haniyaguni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu nini leti maderegda belida luguyeri wafinye wagia huriyu. Gwetoti hagusera gudinyadina luagu emenigini lenu agubay, Luago Lazara gdu banya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu kai meha larinya guni hon waguchagu du sugu bai duhanyu le hadiga wagun bai lirahin Israel aguda batinya harigini lagun fliru dimurile ligia hahu duragun bai lu bungiu seribi hame weyu aguariabu luege meme menigini le hadari da huriyu niduru urue Agripa kasa wagu mafinye habai luau gajara la Lazara gdu ninya bungyu hilanya. Aguan aregu harita guatina meha luago luntila neibaha ninya ha afalaru balin Jesus u Nazaretna. Ani italalina digni uburugu Jerusalem. Dati nasarago hadangi lanigu bungyu furisu nugun. Lau ubafu lehichu gubai habu tigu fadri gunu. Ani dan leburi hasie diru niwa lun hove. Au aba hadangi ha abudu habanya lun italalubala. Inihen ha dan. Sufri gda numuti an lujebe heye dagun luago hafinye luago Jesu Kristu. Adagu an numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hon darilun naibaha ninya chilu lidon buri uburgu le diseti. Ligiebe kata ile gabugiru balina uburgu Damasku abada. Hona ha habutigu fadrigu. Luago uma nurueite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigi lau larugonga veyu. Aba laduna guga yegwa nao hau sun ha uwara banyanuma. Danti waburu ha muwaru gun sun wagia. Aba nagambu aba umalali arinya gutinu lida evreo. Lehererun huriyu. Saulu, Saulu. Kawagu baibahana. Badigin ate uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu. Danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinarinya gu. Kata busa nabureme. Aba larinya gunu Jesusu au lememe bai baha bai. Saraba rarama ba. Ladiga narufu da gumbai nungu wabun lumu beseri bidun nu. Lugefen ba luagu le yariha bali bai gueto luma le lumbai narufu dunibun. Nesefuru badibu hawai huriyu luma hawai ha mama banya huriyu. Ha umbanya nona habu gueto. Nona hanyadibu hamu lumu befege chagiduni hagu lumu hebe la haibugun lida luburigu. Luhaibugun lida larugonga lunginye merede meme hama labugin lubafu mafia. Lun labugin hama lubafu bungiu. Nona hanyadibu hon. Afinye hamamuga nuagu. Ferudu na walamuga hafigon. Ibihi hamamuga alagan. Hadan lanigu bungiu ha sandubany. Italalinya lubaiti uruwe Agripa. Abana digini lelarinya gubai Jesusu nu lida le lasalira gumbai nu. Furumye abana purchi ahon ha Damasku banya. Aninyega tina hon. Lunhasakari halida ge hafigon, lunhagiri budun lubungiu, lunhadigun kata ibuiti, ari huwa lamga lago asakari hadun la. Lariginya, aba napulichi hani, kata imeme le hon ha Jerusalem banya, ha mama banya huriyu. Lige lebu bai harga dunina huriyu tempulugu, aba halugun hafa urina hilagu bai, aba lidera gunina bungiu, itara linya gajara la nasigiru ichiga fe lago Jesusu la Kristu bai, hon sun grigia. Dandu ha wairi gubanya keisi ha unna bugubanya chilulumun ora le maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uagu bai larinaga Moisesi hama profetago luagu la susere du bala luagu lunti la meha la sufri du bala Kristu luagu larigin la melonwe ligia bala furumi eti asaru tihada ge hilanya lau ibagari magumu chaditi luagu ginye lichu gubai la larugonga luagu tia salbaruni dandu hon huriyu kei hon ha mama banya huriyu.
1: Lida le larinya gubani Pablo kata ile buri lida la dimuri haluwege guwa. Aba larinya gufesitu.
7: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturi ya hanibau.
1: Aba launa bu Pablo, aba larinya gu.
0: Malilu tinao, gumadi mati, inari ni le narinya gubai. Aniha uruwe Agripa le subudi ya bubai lumburi kata ile buidu. Lige gayara lubai na dimuri haligibugin, furangu. Ladiga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate ilia susere dubai lun Jesusu. Ladiga mama kate ilia digiti aramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le harinya gubai profetagu uruwe Agripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
1: Aba larinya gu Agripa lun.
8: Samina tibu san. Bafinye na giduba dinala luagu Jesu Kristu itara ufurese.
0: Furese yebe o darasa yebe amuri atina luma bungyu mama rigu buagu. Au ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunha yabi luha finye rukei au. Gama lumu uoga giringiri hawagu.
1: Larige larinya guni Pablo kata ile. Aba Lazaru uruwe. Saraginye gumadi mati uwara tuma berenise hama sun ha yu bayanyen. Aba hadim runyen gya lu hadim reha luago kate ele. Harien gati hama gwa.
8: Wugirile, madigin ti ni kata le lun ti lafarun hilagu bay luwe gya. Mon lu muti ni ibini lerederu furisunru.
1: Aba larien gu aguripa lu fesutu.
8: Lun hamuga, mamuri ha la wugirile lun lagusara gudini Augustus Caesar. Gayara tihamuga ligira vagudun.
6: Hechos, capítulo 27.
1: Lida le haran serube lo hono hono italiano. Aba le deregeru pabolo hamaha hibiri adenruti labu la riaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay. Lo hadamre sudara le giri bay. Li sudara nigo uruwe agosto. Aba wadi nagon, tido aba ogune yimbitu adramitio gyan, lo asyon. Yenye gine arisitariko wama le Thessalonica na. Thessalonica, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, ligia watiliru sidon. Lida fulasu ligia buiti lousuru ni julio le gumada pabolo. Igire lumuti lo bisida lani lumadago lo heteni rulon. Lida wafuritu sidon gyan. Aba wodi loige norte libiti uburugu chipure, ladiga wabaro yin la garabale. Aba wahi uraguni barana ligibuge libeya restilisia, loma panfilia. Aba watilire lido fulasu le giriba imira. Aba uburugu lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ogune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gaduniwa lun wasigiru ni waweyesu. Afa ya hatua hamaru luwago sarago weyo. Lawlene guga watilra ligibu gyo uburugu le giribay gnidu. Keiti wabaru memegi li lubay garabali. Aba wafa ya ha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibu gyo Salomon. Wasigira law meme lene guga laru laru. Aba watilra lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburuku lasia. Feri di hadua sarago dan, dencha haliti afa yahani baranaha, ladiga yarafa le lidani luribo, lige leweri dubale pabolo lariaga hon.
0: Arihan muti lagu dencha bay la waya sule, ani weferi di rubon ugune, fei di mesuntila, gayara bay ginye weferi di runi wabagari.
1: Lubara ge ladiga habuti sudara gasu laule lariago bay pabolo, Aba lidi laule lubay bay tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubay fulasu legea lo lasigiri luriba danye. Aba harita go hibe agay luago buidu ti malanye be lun wafuri dunyenge. Lu warihi ahi gayara watiliru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigirini luriba danye. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwede. Kaiti lagumesteru suwedi afu wa hamaru, aba haritagu lagu gayara bayla hasigiru ni weyaso, aba ati haudi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti lumage hafayaru, aba lafuru aba garabali herigi ni oti luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ha ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire gwagadu wongu wa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Deyen lubay mere la lafu ha garabali. Aba wadi nagudunu tisalufu wagune to atouhu ina wabon. Lo aba lere gu. Larige winyuru no ugune irugu. Aba lasigre gudunu wa guru du tabu gege ugune nu aguru nu. Dere bugu tamu. Kaiti hanufu de bay. Lue wodi adagara luago sandal le giri bay sirite. Aba hagidara guni bira. Aba higiru no ugune nu lanaha nu garabali. Laruga kai here meme gili lubay da, aba hagumesteru achaga hai tila ugune ibarana ho. Luago liru wa weyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune ibarana ho, lo haha bugwana rige. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lauti onwe bu luriba dale, feridi wamali suwe menigi luago wasefiru bala. Kaiti sigina diwa lubay sarago da meigiga, aba larara mo pabu luwada, aba lariago.
0: Wagirinya, arinya gatina yebe hun lumiabi wama kureta gini. Buiti mati hamuga buga luwa iwasufri ni damichi le. Ani feridi wama iwalagu, gamalumu gagura su kuma uobe iniaba lida ge obetu. Lausun teferi dirbalan ugune. Chiliha liaba lani bungu angeli numu arie buto. Launa ha bungu le nabureme. Leginye umbe ineseri vida. Laniye hari angeli ligia nu. Manufude da ba Pablo. Ladiga barufu da goba bungu wa ligibugen uruwe sesa wa Augusto. Ani buago ba lesefure nye bungu. Suha tida ba yegune. Buma luwe oweni. Gagura sun kuma lubaiti. Ladiga hemeni gitina luago bungu. Ani choru numuti luagu itara luban la kei laniye guni angeli nu. Lausun wadaga rubalan luagu aba ubohu.
1: Bia di masu wo luagu waweye sun. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu agaraba liligia. Amidi ariabu. Aba hasandiragu madulugu luagu achilire ina wanya la luagu muwa. Aba hamistura hani luhuli liduna. Darandi sisi metru luhuli li. Aba ya hamistura hahabaru ngu memere. Uwe sede metro. Leti hanufu de luwe habugushu, luago dubu. Aba haguru gadru onguru tiuna geogune. Aba hagura baha, laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madulu ga saminara luhe sefura gu hongwa, lo hanura hatida geogune. Aba hagumesterun arere gudon salufu duna rugun. Hadiga kama hagura onguru tigiru gugien ugune. Aba lawisaru ni pabulu habuti sudara, hama li sudaru nigo, larenga hong.
0: Ahanya merede ha tida ugune, sinyaba iwe sefuru.
1: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufo, aba higire gudunu dunarugun. Lubala ruga, aba laringa pabulu hon sungubay, luhegi, laringa hon.
0: Bia dimasi gweto lumage marumugu huma buidu, maigi buidu, ladiga idigeri lehu wagubay. Ayumura guati na hon luhegi, lichuguba ere hun lun esefuru. Choro numuti hun luagu uwa bain la ni yaba eferi diruti libagari.
1: Larige larengo ni pabulu katele. Aba lanugu aba fein luha burugu. Aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibu gya sungube. Aba te laguba chagunu, aba leigi. Aba harige duha hibiri guraso. Aba gien heigi. Bian sanya diwa uruwa wain disi grige tida ugune. Dante le hoho ya kimule hagia. Aba hachagaru ni trigu baranaho, luti matawali dun ugune. Dale laruga dubai, ibidi ya tifulasu lenye inha bai lu ni aba hada ge malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchi lu hanigunu ugune nyehe. Aba hibugu ni laguriga onguru, aba higiru ni baranaha. Aba hasilekiru ni faga yu le esteriwi dubai lu habuguru nu ugune. Aba tihawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumestero ugune ayara fahowa lu laru beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyei lubai biangwa la even. Aba tadagarun. Siyan lahingishun tigiri ni murusu. Aba tagumestero abaucha gwa tiunage le lere lugu dibaran. Aba yebe habuseru sudara hafara guni adengrite hilagubai luwai hanura ha afulihena. Gama lumo kebusien lubai habuti sudara gu. La sefru ni pabulu, migiru ti lu hadigu ni sudaragu le haritagu bayo. Aba ti lariyangu, lu la hachubaragu ha gafu li hadibaya, barana ho frumia, lu hachiliru muwa rugun. Hame hibiri, haudi me ligibu agu burifulansu, luma buritife ugune. Itara le hachiliru sungu bayo muwa rugu sefonyo.
6: Hechos, capítulo 28.
1: Dan le sefu hadiwa sun wagia laru beya. Ligia wa subudiruni luwago malita la liribay ubohu ligia. Buiti hoseru no grige ha agana uba nyen. Aba hafuragu aba onwe mbu watu keidi liga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wagia luwabacharagun. Aba tilabuda ha pabulu watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugun. Ligia tafuridu aba hewe tanurahen luwe lara watu. Aba tadawaragu luwago luhagu. Dan le harihi barun lila na fulasu hiwe to dawagu lagu luhabu pabulu. Aba harinya guhama gua.
9: Mosu aba la bugiri gafara hati bugiri le. La usun le sefuru barana haginye. Mabusi eru tibongi lulu abagaridu.
1: Aba lafuru dunu pabulu hewe watu rugun. Masusare duti ni katalun. Agura batianye be sungu bay lalu du luhabu. O laburi halahi lagu bay. Lilu wagu hagura baha. Dale harihi luwagu masusare dula ni katalu. Aba hasansiru ni haritagu. Aba hagumesteru ariyaga. Luwagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia. Yenye lufulasu aba wugiri le wiri tumabwe lida sun ubo ligia. Publi uliribe. recibe lo mutu alubion, seriwi lawa buidu luago uru aweyo. Rong liante luguchu pubuli low sandi, abiruo luma denesi, aba lebeliro pablo arihe, lasuru la furia idu lu bungio luago, aba lichuguni luho buluago, aba la reidagun, lari gelira, aba gien hayabigo hibri sanditia, halida banya fulaso ligia, aba hareidagun, aba harufuduni lubuidu hagabri won. Edewe hetiange sarago kate won, lari gien, da la tilri bay dan luya wadi nagulu wasigiru ni wawoyesun, aba hichigu ni sunle we megeru bay won, lun wawoyesun. Lari ge iru ahati wo luago bohu ligia, aba wadi nagun, tido aba ogune to erede ubo asigre luribo ganyen luago bohu ligia. Alihan duria na ugune ituguya, yenye no hayawa biyang wairu wa luago tigibu ugune ituguya, kastoro, Luma poluso. Aba wachilre uburugu sirakusu. Aba weredero iruwa weyo nyei. Yengi ya wasigira, laru dari wachilre uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Lago libia maweyo, aba wachilre lido liruru udile giri bai posuole. Yengi wadarira atiri ya finyatia. Aba hamisru haniwa luwerederu aba dimansu hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agan baye afinyete ha Roma baye wawago lwago awangre lan. Aba hodi wabaron, hibiri chili lumo fulasu le giri bay foro, le lwago bay uma giri ti apiyo. Hibiri, dungwe te wama li da fulasu le giri bay iru wa haba chili digetien. Dan le larihi balye pabolo, aba lichugu atengiru ni lubungyo, aba largi du guraso. Dan le wachiliri bay Roma, aba le deregerune habuti sudargo adenrutye lu habuti onigiru tiyan. Ahinti Pablo igire lumuti lulerederun labugwa lou aba sudara onigire. Uruwe weyu larige la chilri Pablo, aba launaha hawagu huriyo weiriguti ha Roma baya. Dale adamri guanya, aba larinya kuhon.
0: Niduhanyu, lausuma digu na nikata uribati hon huriyo, nilunle wagu bay hechuda waguchagu, dawatina. Nyingi aba nederegerun hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina, Aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru le lunti nafaruni wa hilagu bai luegi. Kama lumu maha tinyahuriyu, lun nigira wa gudun, aba namuri ha lun uruwa ibala sesaru agusera gudana, lausun maduru hama ninasiu nu, ligia lubaiti nauna gudun bai huagu, lun narihinu luma lun nadimore hahun, ladiga luegi kate le uagu bai, wemeni gida wagia Israel na anaha lubai, Gerago la gringri le.
1: Aba haria golon.
10: Ogia, merece birugi di wani aba gara da vuagu hudea gi. Ua gilgia ni aba wapaisa nuhada geha nyimbi banyengi adimure hati uribo won vuagu. Busenti wahamuga wagambu ni kala barita gube. Kaduga subudi wamuti lagu adimure ho wala uriba lagu iseri adamuri ni le, le lani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
1: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wa Pablo. Aba ladimire hahon, luagu larua ihabungyo. Luma ge binafi, dari robo weyo. Businya titi, lulafinyere gudunia luagu Jesusu la asalbara galeibay, lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburiha bay profeta wu. Hibiri, afinyate luagu le larinyako bay Pablo, hibiri, mafinyate ya. Kaiti mure du hama hama gwa lida haritagu. Aba hagumestero nyudigo, aba telerinya go Pablo hon.
0: Lige lanya go bai sifri sandu hon waguchagu lida ge profeta Isaías. Baiba, barinya ga mehon grigia. Uguya hagambu ba gamalumu uo bai gum faranda huma. Harigu ba gamalumu ibidye bai hun ka lalila bai le harihu bai. Ladiga tidere hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harige irugu. Uwa gum faranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lu nareida guagu dinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu luagu ti Jesusu le meme wa salbara gilbei honha mama banya huriyu ani hagia haharu balu.
1: Dala laria gubei Pablo yitara, aba hodi gwa huriyo, adimure hei na hamagwa luagu kate ile. Reida iti Pablo biya irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bei arihe. Apuriti hati luagu larue habungi lo lufurango, arufu dhaligia luagu wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalun.
11: Ligara da Paulu,
1: Hon Romano, capítulo Aba.
0: Anaha au, Pablo, naburan yung gara da tohun hugu yalani gubungyo ha aganao banyaburu gu Roma. Aba eseri bitutilu Kristu au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungyo uganu le luma ge binaru hada ge profeta gu luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabure me Jesu Kristu, heisi grigia, hada ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa ti luagu lira la bungyo, lau lueiri milagru le la degwe, lau lasara gdini Jesu Kristu lida ge oweni. Fulese ilumuti na bungyo lida ge Jesu Kristu, lau lo na hanina lida liri lun na subdira gdini hongrigia, kajara lamu ga hafinyeru luagu. Adiga hameime le lubaybe. Unhei hagana gwa grigia hagia, huguya le umbe ilagua ra bungyo lun lani gu huma Jesu Kristu. Na burihen lubai tihun, huguya le agana uba yuburgu Roma, ha hinsinye banya lu bungyo, waligia hun lun lumut ni nyabadun la, ibiha huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungyo, luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusen rumbe hasubudirun, luagu luenri ne tengiruni nubungyo te lidage Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoati luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungyo le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu lagu tilira gefenti lagu luenri na furi idun huagu sun wada. Amuria atina luma bungyo sun wada, luma dise baila weju ligia lun, gayara baila nidi arihun. Ahin ligia lubai lugunda bai, lugundu buset na narihinu, lun nafareha abiniruni meme le lichugu bailani bungyo sifirinu, lun tima heredun lida hafinye. Lunginye wichugu ngurasu woni wagwa, lau afinye ni le wawagu bai. Niduhenyo, buseti na hasubu diruni, luagu aluga adina la nidi arihon sarago weyasu, gama lumo sinyagil nidi. Aluga adina nidi, lu nidarago nun lida hawanseru lida haibugun luma bungi. Keisi, narihini hawanseru hibiri afinye tinya, lida buri amu fulasu. Lunti nidarago ninya sun grigia, dandu ha chilugu watinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidia gotau, luegin lubaiti naubadina, busenti na ginye luna pulichiani uganu laguti wa salbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu laguti wa salbara gile. Lugundu inihen la lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sun haafinye bain luagu, huriyu furumie, lariginye, hamama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la, ladichara guagu de ninya bungi yu grigia ligibugi. Lau haafinye ru luma gie lagume seha, lumun lebeha itara lenya tania guni lerenu bungi.
11: Ledisha gwa bai laula fia rum la baga de duba.
0: Ariha muti luagu abri hala la nari me liganye bungi sielugi luagu hafigun luma hariba sun grigia ha migri ubanya lun la subu dirunu alinaru bungi la dega hariba. Subudi ha muti lega yara bai la subu diruni o lagu bungi buidu buidu lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihi bai luagu bungyu gayara ti la subu diruniwa la uburikate le la digubai. Arihu wa lifurangu luma ge lagume serungu bou, luagu bungyu la ligie, la uginye magumu cha dila lubafu. Gaduru hen lubai ti uribatinya luagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebe seilu kaisi bungyu, metengiru hamai, lubara ge lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama luagu chun la hau ibidi ya guati hau. Lubari hau duragun lubungyu le wairi gubai, le mowe dadi bai, hau duraguare ga hon hayawa grigi ya ha gowe dadi tinya. Luma ginye hon hayawa dunuru, anima lugu aduru hare gutinya, mua rugu hama anima lugu ha gadiri guatugudi. Lige igira lanya lubai bungyu lau luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihama gua. Sansi kamali linaru bungyu luagu ijeni, lau haku duragun lumburi kate le la digubai. Lubarage hamuga lun la le adiguba li kate ligi haku duragua. Le gaduna bai inebesei lun suwada itarala. Lige igira lanya lubai bungyu lun hadago kate nibusi garidu nati. Ibini burinya adago atinya kate burihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri keisi lubudubu. Itarameme ginye igira hamali wugirinya hayusunu burinya lun hayusura gun hongwa, adagwa tin wugni yakata iburini busi garid nati hamagwa abati hasufriruni la fayerwa hafigun hawogu kaysi timabusa irun hanya la hichuguni liluga rubung yulun igira lanya ti lau la gubri hasamina lunhadigni lemon lubai hadigni buin hanya lausun luwujeri maricha salufuri vuribani memeni habu yeri habuni gimugo gafara hadi lanigi wa vuribu yere guni ibibuni marasu walugu adimre hatinya vuriba hawagu hibiri grigi yere guti bungi uhon emenebeni habutinya barugu watinya hongwa panta tinya adagu watinya kate uribati mabahu dun hamutinya hagubrigu ibidi ya guati hao magumfliru hamuti hereru misi ya habutinya nika un uwati ferudu na hama magude mehabutinya subudi hamuti lalaringa gubai bungi buidu buidu subudi hamuti luago hala adigati burikata ile lunti la hawe luegi lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigi adigai.
6: Romanos capítulo 2
0: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu mebere segunga katanya dibula lugundu dan le bichugun liduru amu ani adiga bay le meme la diga bay basia diagunya bungwa subudi wa muti lagu laula inarini lagusera gada bungyo dale la sie di runinya ha digu bali burikate ile buguya tile ichu gubai haduru ha digu bali burikate uribati le ani ligia meme ginye badigu bai harito goti bu san luago besefuru bala loi lagusera gada bungyo odi me bere senti bu laula rei mi bungyo le magumcha di bai luma lugurasu ibidi atisa bun luago arufu dalani bungyo la rei ni bun lugayara bai la basakriha Gamalumu la diga tidere banigi, mahati ubasakariha. Ligie abunha lubai agawon da gida la faiha bifigon, luba me lueyuri alagusera gudun bungyu, dame liabin lu lasie diha lau iricho. Dame le la faiha iruni kalaba segun le la diga bai, lichu gubai bagari magumcha dihonha alu habali ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha ditijaga ta sielu lau hadigni le buidu bai sunwada ja ubowagu. Aha ya sun grigia ha magamba di banya lu bungyo, ha maha banya lu hafalaru ni linaru bungyo, hafalare maricho, la baitu banya bungyo lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigu bali levu riba bai, hon huriyu furumi, luma ginye hon ha maha banya huriyu. Aha ti hon sun ha adigu bali levu idu bai, lichu ba bungyo uweirigu ni inebese luma darangilo, huriyu furumi, luma ginye hon ha maha banya huriyu. Lugundu aba lala negni ya bungyu sun girigi. Sun ha figon ha banya ibidi ya ugalilurudu Moises hon hagusera gduwa ba bogu ni lue lurudu ligia. Hati ya figon ha banya lau sun subudi hamani lurudu Moisesi lau mewe ba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali ni lurudu arichara gubanya ligibu ya bungyu. Anati ha agumfli rubali. Hati mama banya huriyo ha ibidi ya bubanya lurudu Moises Gayara tia digu ni le lubai bai bungyu, lau rugu lariyagu ni harita gu nguwana rugu hon. Lau hagaburi, arufu da hamuti luagu anihen ilali lurudu bungyu buruwa yuti da hanigi. Ani lariyagu bai harita gu hon, ahen gaduru habai lumu maduru hama. Weyu me lagusera gudini bungyu sun kate, aramu da guati lehada bai grigia, lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu luagu tia salbaru ni le napulichi habai. Ahen buguya le pantabai la uhuriyu ba afinye buguya luago le lurudu Moisesi lum basalbaru. Luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebai subudi bumuti lugunda bungyu. Ani arufu da hati le lurudu Moisesi bun lum banua da hani kata in le buidu timabai. Harita guati bubungwa lau gayara la badunde hamarihi tinya luma lau gayara la bichugun larugunga honha ibu gubanya lida luburiga. Harita guati bu lau gayara la Barufu da hon ibidi ya gwatao luma hon irahuni. Kaisi barita gong luago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida liluridu Moisesi. Ahen lubai tia rufu da bubai hon amu. Kage wago marufu da bubai buni wagwa. Ahen apulicha bubai luago lunti la miweru hon la. Kage wago biberuha. Ahen arinya ga bubai luago mon lumuti la la diguni wa agabara hani. Kame ge badigai. Ahen yere guhabai guwari wa bun. Kame ge biweru haitirisi haliglisi? Panta tibu lao lilurudu bungyu. Gama lumu rutibu minebesa ilu bungyu la umagumfli rubani. Tinaru lerenu bungyu dan le tarinya gubai. Gebegi tisai ni tuagu oustaruni, ahim bagunfli lurudu, gamalumu ahim bahala chagua, kei gubairigu meresi binubani. Ahim lubaiti lagunfli rale meresi binubali seini lurudu, lanaguba kamahamuga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali seini tuagu oustaruni, gamalumu gunfli tinyaluma li lurudu bungyu, hagusera gudubadun, huguya le resibi humali bai seini tuagu houstaru. Ani magunfli ruhamuti lerenu bungyu. Lausun hun la laburduwa. Le kuriu bai le timati, mama bogu di gneri giti libiti kuriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti, wabiti veresi bira seini, luagu wagubu. Lubara gen lira, kuriu ha timatima bai hagia kuriu ha, muna da gnye bai habiti. Ha resibi hamali seini tuagu hanigi, ani laniri gnye bungyu sifiri adige lira. Sinyalu muti lurudu adiga. Abati grigia le itarati, gundati bungyu lau, mama amu grigia.
6: Romanos capítulo 3.
0: Keisi itara linya lubehi, halia nyinti haganya ragile grigia luegnye huriu hama, o luegnye heresi biruni seini tuagu hostaru. Sarago linya, anigibe tiginye lebuna. Furime tikatei, rulu muti bungyu lereru hon huriu, Aha nyanyi hada ge huriyu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe ifunage bungyu laulerenu ladiga lira, mama linya. Lubara ge lira, lagunfli rumbe bungyu laulerenu lausun, maraso alugu hamasun, grigia ubogu. Tanihe lerenu bungyu.
12: Wabaga duba krisi yorishati lida labariya ubi. Ani buidu bai bafrugu, dame le babosira wadudu.
0: Aba ya alga dahani. Aha inseribi lubai wariba lun larufudni luagu richagu wala bungyu. Kaba ge warinyega? Maricha tila bungyu dan le labaychuniwa? Nadimwe hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu luhamuga maricha la bungyu, ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigia. Ahenginye seribi lubai wayeni lun, weirigu tima la linaru bungyu, kati wagu larinya waguwa wagu la ugafigon wama? Lun tilubai hamuga ladegun uribani, lun larihini wale buidubai? Anihen kate le harinya gubai sarago grigia lagu ligia la warufu dahabai, Grigia ha, aninya gubali itara, lunti hamuga hasia diruniwa. Idalinyagi, buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hau Grigia ha maba ya huriyu, uwa. Lugundu arufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figo. Tarihe lereru bungyu.
12: Wot niaba Grigia rishagwati, ni ibini abali. Wot niaba ahwati lugufurandala. Wot niaba aluhati bungyu. Juri kwa ya sungu bai, nyidu ya lido feriti. Uwatu ni aba adigati le buitu bai, ni ibini aba. Itara linya hakule rukuke aba umuweho le ure umuti. Marasu wa lugotu hanyeye. Aramodeti ya tupaisi ni hewe hayumulu. Uin linya hayumwa lao inyara wakuni luma mabundani. Furasati hakudi liu hodi afala. Gringo luma igali kuulida bai hemeri. Ani bidia di imalani na tarangi lakum. Marita kukubi tia logu linebe wa bungyu.
0: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube lirudu bungyu. Hon la ha labu nye banya lirudu ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bai. Ani abiriha hagia mesun. Grigia labu lagusera gudu bungyu. Lugundu uwa bai niaba irederu ti richago ligibu ge bungyu. Luegi nirigi ladigi nilelu bai bai lirudu. Lungu la subu dirunu wa lirudu wong. Luago gafigon wama le seribida. Gama lomo mbogu din loe lurudu, arufu dalali bungi uon idalinya la larichara guagu duniwa, ani gayarati warihini lidali lurudu Moisesi, luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulago Kristu gayara la veredeno richagu wanyo, ligibu ge bungi u. Ani yaba la ladigni bungi lira hon sun grigia, ladiga figon hanya sun grigia, ani disenya loe lueirigo bungi u. Gama lomo laulareini bungi u, Richagu wa diwa mafai haga ni kata ladiga afai hali Kristu. Adiga ti bungi ulun lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe luago wafigon, anilida ge wafinyiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuse ru bungi, la rufu du ni won ida linya la lalichara guagu duniwa, la uferudun alani wafigon. Ladiga gagura suti anibusenti buga la rufu du ni won lida dan le ida linya la lalichara guagu duniwa. ladiga itara kai richagwa la richagwa gudalumuti waginye haafinye balagu hesusu. Keiti itara linya lubai katia susere dubai lung hapanta hagrigia lagu lubuidu hagabri gumugwati. Kage wago mama lagu wagumfliu ni lurdu lagu wafinye lagu kristu wasalbara. Subudi wa male lubaiti buidu lagu richagwa guda laninya bungyu grigia lau hafinyeru. Mama lau hadigi ni le lubaiwe li lurdu moisesi. Habungi teriginye funage huriyu bungi, ma funage habungi teginye ha mama bayi huriyu, habungi teginye lugundu abarginye bungi le arichara guagudu balinya ha finye banyo. Mebele senga ligia ahen resibi habalin seini tuwagu hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusu ninyo lubaiti ya finye ni luago kristu lungu warufudu ni luago mebegi la lurudu gweto wa lubaragi ya lida warufudu ninyo luago buidu meme la lurudu ligia.
6: Romanos capítulo 5.
0: Kaisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungyo la wafinye no luago resibi hadiwa darangilo luma bungyo lidagi wabure me Jesu Kristu. Ladiga lueginye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyo la wafinye no. Lungwadeiru ni lufule sei ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni luago gafara mbadiwa la lida lueirigun bungyo. Ani mama reginye lida gunda ati waginye lida wasufirinu ya ubawago. Lugundo subudi wa muti lagu rula asufiru ni gurasu wong. Ruligia gurasu derebugu. Ruligia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladiga bungi dalaru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai wong. Ladiga linsi habu bungi wong. Kei meha le mabafu wabai lun wasalba ragun. Wong walida ge figo le gada ambaliwa. Abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubai lun longwe wawagu. Wagia lega figombe. Mama kata imene guti lun ligira guagudu haba grigia lungwa lun longwe luago haba grigia le richagwati. Lausun anihe ila grigia gayara tihamunga longwe luegin haba grigia le buiti le tima timati. Ahin tibungyu harufu da lumuti lueni lisi habu won lau lona hani Jesu Kristu lun longwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti lau richagwa gudaladi wala lau longwe Kristu wawagu. Cholo timati luago vesefuru balan lue liganyi bungyu le lumbe labirha hawagun kafigonti lida me lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gda lubadiwa bungyu lumagwa lau lumbe lira gda meha le lagani gidiwa. Cholo timati luago la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lira. Ani mama ruginye le gunda ati waginye luma bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le idaginye bei warandara luma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo ubowagun. Belu ligia owe ni lidange figo. Itara linya ginye howe guba lubai sungrigia lugundu a figo hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figo ubowagun. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani moisesi. Hilatia grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyaba bailan le lumbai liyabi. Gama lumo mitara te deve se le lichu bai bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahen hilago habai saragu luago lifigon abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu hon saragu luago lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida lideve se bungyu ke lida likesin ada. Ladiga inaru ni luago lida gen la aba wuguri liabi kusei le lana oveni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun inaru ni luago aruwe hala oveni hawagu sungrigia ladiga lidunu aba nugu wuguri adan. Gama lumon weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungrigia ha laricara guagu dubanya bungyu lau lareini harue haba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara kaisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itara meme ginye lidage la laricara gun aba gajara lubai haricara gun sungrigia. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinya sungrigia lun hafigon haba la. Itara meme ginye ladiga lagamba di aba rigu wuguri gajara tihayabi sun grigia lun richagwa banyala ligibuge bungyu. Ruwati lurudu lun lagavondu figo. Gama lumu dambe lagavondu figo abati ma lawei du larei ni bungio. Itara tikeisi gabafula meha figo, lula nigini oweni, itara linya ginye gabafula larei ni bungio, lula richara guagu du ninya grigie. Luma lun lichugu ibagari magumuta di tihon, lidake wabudeme, Jesu Cristo.
6: Romanos, capítulo 7.
0: Nidujaño.
13: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Mali luago,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Elita que oven, lugayara baila, eseribidun lung bungu sun suina kupe. La diga dan meja, lida gili figo wabagari. Seribiti meja lilurdun moises y lung, lagagudun y luriba arita guniwada. Ani ligria kate le, anagabaliwa lidon oveni. Ainti gueto, hiladi wa lung lurdun le meja, gama baliwa labugi lubafu. Gueto sefu hadiwa lung veseribidun lubungu lida iseri, ibagari, tausun wanigi. La ubafu le lichu gubay sifiri sandu won, mama keisi idamuni lung aba lurdu binadhali. Wanyangu ba lubaiti lagu figo la lurudu, mama linya, lausun lira, lurudu wa subudira gudubali figo nu. Ibide ti hamuga nu lagu figo la, lawama diru hamege amu, ahin hamuga marinya guti lurudu.
2: Mawama dira bayi hamege amu.
1: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun bali ibagari lanna figo le nida bayi. Sun luwujari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, larumugu yebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagari do sin lurudu gama lumu da na subudiru ni gumadi aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe, itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba I bagari nu baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lan na figo le nidabe luegen lurudu ligie. Aba leyera gunina lun na digni levuribabe. Aba lanugun na lidon feridi lau meme lurudu ligie. Sanduti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa, sanduti ginye sungumadi le lidangwa. Richaguati, ani buidu ligia, ligia funasa akata ibuiti le negu balina lidon oveni, mamalinya. Nifigo ngafaru balina, lau le buidu bai. Itarati, aba larufudu ni gumadi la narime, luriba figo. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri, lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyuninya lu figo. Uwati gumfaranda nani kala suserebe inu, madigu numuti kate ibuiti le nabuse rube, nadigu. Nadiga irigu kate le iyere gubay inu. Ainti le lubay mabuse ru nubay nadigu ligie nadiga, arufuda numuti lagu baru nani lurudu kei kate ibuiti. Mama adina lubayti ya wadigu bali kate uribati le nadigu bay, igabri lan na figo le nida bay, ligie adigu bali. Subudi numuti lagu, uwa lani kata buiti nida keisi wuguri, ladiga lau sun jebe busena na diga ni le buidubay, sinyano muti adiga. Madiga numuti kata buiti le nabuse rumbay na diga. Nasigida diga adiga iwuribati le mabuse runubay na diga. Ainti le lubay mabuse runubay na diga ligi na diga, lida linari kata mama awa diga balin, figo le nida bay ligi adiga balin. Darinu muti lubayti lurudu le dan le busena na diga ni le buidubay, uriba tiligunye la nadiga. Lida nisamina, hinsi ya tili lurudu bungyo nu. Gama lumo, arigati na luagu inihi la abaya lurudu lida nugubu, again da guati luma nisamina. Kata iligia, igabri lan na figo le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sa esefuna na lida ge igabri lan na figo le nidabe? Le anegu balina lidon oveni? Bungyo gubayirigu lida ge wabure me Jesu Kristo. Tenkini ya lu bungyo, gumfaranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungwa, uoga lubafu Kristu nuagu, busenti na hamuga na gumfuli luma lilurudu bungyu, gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lana figo le nidabe, seribiri gutina lum figo, keisi lidamu.
3: Romanos, capítulo 9.
1: Inarni le lubai narinya guniguetto, au keisi aba finyati luagu Kristu, ani meyeha atina. Aniega tumuti nanigi nu to uwera guabon luma sifiri sandu luago inaru ni la. Weiri tiniru, ani sunwa da imihi la gari titida nanigi. Busen gubayi tina hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyo luwe Kristu, ain hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahuni. Rede timeha bungyu hada lausun luweirigu, ani rulu mutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladiga wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bay, leginye suntibay gabafu,

0: Kadina mapayilun linyuru nualiri lunsunda itarala. Mama tiandarinya kunyaluago magunfliru la lani bungi farama seihon. Ladiga wagun israeli. Ladiga mama sun israelina lani gubungi letima timati. Mama sun ladiga wagun abramu lun lirahani hama ha tima timati. Aninya gatimeha bungi lun abramu.
1: Lita gyeri giba isaku gatuka wagun bama.
0: Mini la lida harig nyanu la agura houbanya lida ge farama se ladiga wagun banya abramu ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugriga. Lugundu aniha farama se leliche gubay bungyu lun abramu.
1: Niebi ba dame na chulige dalikia. Aba me tagaru sara aba irahi.
0: Ani mama regin lida biang bay meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isak le wagucha. Ani dam meha le magura houginya madunga ginya ginya ni kata ni buiti ni vuribati abalariya gubungyu tun Rebeka.
1: Letamu bay amulanyi le ibuganyo.
0: Uwara gwati ginye lida luma le alinye wagubi tida lerenu bungyu.
1: Hise temeha hakogu nu ahi yasa uhu yere kutinu.
0: Itara linya gufirma wala liricha bungyu lun lanua daha ninya ha umbanya labusera laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni mebere segunga ligia kala hadigubi. Kabati warinyaga. Warinyaga bafunage luagu muwara la bungyu wa lugundu larinya hare lumo ises.
1: Gudeme habubadina lule unt nabusera. Sandiyao me ihirgu laule unt nabusera.
0: Itara linya lubaiti, mama lidanyen wabuserun o wafagun. Lugudeme habubungi won lidanyen lugunda. Biruma yun linya dimure le larinya gubailun uruwe ehikna tidalaren lubungi.
1: Nadugi balibu uruwe me lu narufuduni nubafu buwagu. Luginye nasugudera gudini niri lida sun flasu.
0: Gudeme habuti lubaiti bungyu lun le labuseerun, gudeme habula. Dereg dalon lanige le unti labuseera le derag dunu. Baninya guba lubaiti nun, ayin itara linya lubai, kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gajara abe ladungi kata ibogu diti luay lugunda bungyu. Well, kata bunya dibu gia lun basigene haluma bungyu, laninya guba funage soudi ru lun lea digu balin.
1: Kame badiga na itara?
0: Garichati lea digu bai saudiru lun la digni le la buseru lau lubunye saudiru. Gayarati la digun aba saudiru le diseguati la yusuru. Lum aba lea yusuru ti lun furumi yeguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafuti bungi hawau grigia. Aransi yu linya lun la rufuduni luwenri liganyi hawau grigia ha gadina banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba lau saragu gurasu darigu eto. Luru gayara lala rufud ni luweirigun won. Wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya lumage binaru lugafana mbadiwa la lida luweirigun. Wati bungi won. Hibiri hadangi huriyu. Hibiri hadangi hamaba huriyu. Keisi lariyagu bungi utida liliburu oseasi.
1: Hameha mama bayi numutunia. Nariyagu bahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu. Nariyagu bahon misie kumu.
0: Anilida mime fulasu lenye lube lariye waguwa hon.
1: Mama nani kuhuguya. Nyimba lariye waguwa hon. Lirahi bunyu le wimabe.
0: Ainti hawagu Israel na. Ha meme huriyu lariye har Isaías.
1: Lausu gipe hama natuka wagu Israel ka isagu larubeya. Fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufu lirube bunyu lararu. Ligibu wagu sumu bou. Lau lufuresa.
0: Kaisi meha lariye gu meme Isaías.
1: Luhamuga meha migiru la sute gbafu hadage wadugu wagumumu. Itra wanya hamuga kaisi ubulugu Sodoma luma gomora.
0: Kabati walinyaga luagu hala mama banyikuriyu, ha malu wa hamba nyaharicharagun, richagu wanya gweto lau hafinye luagu Kristu. Ahayati Israelina haafa gubanya lunheresi biruniwa kaisi grige richagu watinya, laurugu hagunflu ni lurdu bungiyu, meresi birun watinya. Kage wagu, lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige irigu lau kate le guanarugu hadigu bai. Lige hachugira gumbai luagu dubu le hachugira guagle. Larin haritida lerenu bungyu.
1: Rutina aba dubu le hachugira guagle sion. Aba dubu le abre gudu tigrigi. Le hafinye ruti luagu masate hade.
2: Romanos, capítulo 10.
0: Niduhanyo, kata ile tayuma habaina nigi ani le wagu baina yumuna golu bungi hawagu israelina lunga sal barubala ani gat na lwagu hafule se lwagu ani la aba onwe bugunfuli hada luma bungi gama lumu mama kei lubudubu ibidi ati hon ida linya la la richara gwagu dun ninya bungi grigia lau igabri le habuse rumbai halwaha harichara gu madinga hamai le labuse rubai Lugundu Kristu lebe habai lagun fliruni wale lurdu Moisesi aina digati lun haricharagun sunha afinya banya luagu. Luagu haricharagun lau hagun fliruni lurdu larinya hare Moisesi.
1: Grige ha agun fliratinya lurdu sun sunna gubai habaga ndaba luagu.
0: Luagu ti haricharagun grige ya luagu hafinye larinya hare.
1: Maria gaba tita banigi kapa amudi ala selu kaisi gubai gribarebe kitinye lana Kristu selu.
0: Marinya gaba ginye.
1: Kaba ararira lenye hi habai hilanya.
0: Kaisi gubairigu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwati ni kata nuwa digni loidige nuwa finye no luagu. Kata iti larinya gubai bungyu.
1: Yarafati ugano lani na salbaru ni bung. Panihi biumuru guluma tida banigi.
0: Dimure ile ligia ugano lani na finye ni lewa purichi habai. Aha buarinya ga lau biuma lau Jesusu la babure mebai. Afinya bugunya tida banigi luagu saragi dalani bungi lidage oweni basal baruba. Ladiga lau bafinya rutau sun banigi leresi birabu bungi kei sirige richagwati. Lau bagufa serun lau biyuma basal bara. Tariha lerero bungi.
1: Le afinya rutilogu Jesu Kristu masatre haba ilarigi.
0: Aba habu huriyu hama hama aba inhuriyu wabuneme Jesu Kristu ligia habuneme bai sungubai anifulesa ilumuti ya sunha aguaru balini. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungi.
1: Sunha aguaru tiliri wabureme asalbaruba.
0: Ida lubati gayara la haguaru ni lun la salbaru ninya ahi mafinyeru ginya lubai luagu? Ida luba ginyeti gayara la hafinyeru luagu ahi magambu ginya lubai luagu? Ida lubati gayara la hagambu luagu ahi uwa habai apulichi hati uganu hon? Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigia hon ahi uwa kabala aunahanya apulichi ha? Kaisi larima gutida lerenu bungiu.
1: Ma lupuidu hachilere ha anugabali uganu buiti.
0: Gamalumo masutinya grigia ebere serutinya la ugano lana salba uni le agamba hamalibe. Kaisi larinya guni Isaias tida liliburu.
1: Wabureme, kaa finiru wanya lau hagambu ni ugano le wapulishi habe.
0: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia ugano hafinyera, anilereru Kristu ugano ligia. Aba narinya gu, magambu hamuti funasa ugano, agamba hamuti, tarinha lereru bungyo.
1: Agambu ali hamala lilida sun fulasu. Chiluha li herero li dung lagumu hong lariga yubo.
0: Aba nariyagu uwa gilfunasa gung faranda hamani israelina? Gung faranda hamali? Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
1: Na meide gudiba dung hatiga aba necha li hamama nani. Na kainda gudiba dung hatiga aba necha li ha mahatinya gufuranda hamani.
0: Arinya gatiginya Isaiasi.
1: Dari hamatina ha maluwa haba lina. Arufuda wako na nungwa hong haa maangu kathaba inu haba.
0: Abe larinya gu hawagu Israelina.
1: Tulani muti nungha busuwe yu hong grigi ya magamba tutinya ani mabocha hatinya.
2: Romanos kapitulo 11.
0: Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hong lumutu ninya, mamalinya. Au guanarigu Israelina au, hada gnetnya lirasa Abrahamu, Hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gweto, mamaha atihon. Magambu hamuti le taninye guwelerenu bungi, luagu Eliasi, lemeha profeta. Luagu lichugu niduru hawago Israel na lida lafuri idun lubungi lariniaga.
1: Nabure me, afara kuwa hamaha profeta. Gringu wa hamui guli ibani latari. Auru gali erede la hata gibani ku. Anibusia tinyagi hafaru na hilabu.
0: Aba larinya gu bungi ulu.
1: Anu dirada na sete nuidu kukiri ya nubalu wako. Hama abu doro kugi ya nilu kugi ya lewa kuhungi ule baali.
0: Itara meme ginye, lida mburiwe yule, reide ikanya atiri hadange huriyu ha anuwa diralanya banya bungi lau lareini. Ainti lau lubai lareini bungi lanuwa dinanya, mama li lau kate ile liyara ati grigia guana riga diga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungi. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israelina le halu habai, anati haa lanua dirubanya bungiu dari hamuti. hahibiri dereg dawaru hanigi kaisi taniya gulrero bungyo
1: adega lumuti yo bun yuru dereta hanigi rutya gulle mani hiti hu adiga gulle magabu itra liyati chiru mutale
0: ariega ti davidi
1: raba gola mu hatne rusata lu hago hakido lu hasufu darula mu hago mari hamamala sukuku wala mu dunye naga rusunda
0: nalge da hati gueto lau hachugra gun hurio haigua tinya funasa sunsuina gubai mama linya lubare gen lira lau hamaha run hurio lu heresi biruni kristu hayabi hamaha bain hurio lu habihu bai la asal baruni lu hamei digidu ninya israelina ain ti seribi lubai duru le hadig bai hurio buiti melun ubo ani ahin buiti lubai la nagubai hachugra gu hong hamaha bain hurio buiti mambai lubai ti lelung bai la nagni hasal banu sun hurio ani hengi nyaba kate le nani ngu bai hun hukuja le maa bai hurio ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hong hamaha bai hurio wairi ti lisi ya nuadig marinu buseet na luke meidi da gudninya nirasa lugi ya hasal banu ahin ladiga lubai la maha rubungi hong hurio hayabi hamaha bai hurio lung haranda no luma bungi ida tima lubati dame le heresi biruniwa itara luba keisi asaru ni hada ge hilanya ahen derege watu bai furume tu fain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo derege watu gine sun fuluwaru nyo wagu watu to ida gine butiabi fain tuguya ahen gine derege wa lubai tila gile aba tidi buwewe lumbungiyo derege wa nyulinya gine tilimu inanu ni luagu chongwa la fiu tilimu tidi bolivu aba bichu gun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na buguya itara liya hiyabin lu gabara huma lida tila gile luma lida tibagari olivu. Marita go huma tia luagu buidu ti maa huma luwe limu le nyingu bai bai meha. Aon arita go luagu buidu ti maa huma, harita go huma luagu mama la huguya agda habali ila gile. Luagu ila gile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
2: Aha, gama lumo, chanwa ti fiyu limu lumu vichu gun lewenye guwame luagu olivu.
0: Hinaru luagu gidawa hama gama lumo, hagida rumbe lugundu mafinye hama huguya ti gabara hube nye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa hanufu derigu huma. Lugundu ahin uwa lubai ferudu na lani nyabungi huriyu kai furumi ya tinya limu uwa bai ginya ferudu na lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga humai lubai ti luenri larei nibungi gama lumu derigu dati ginye derigu dati hon ha mafinye banya. Areida ti hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida larei ni lausun hafinya luagu. Ahi madigu huma itara hachuguba ginye. Ahi nyumbi huri lu hafinya luagu kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninye harigon. Huguya le maabwe huriyu chanwa tutwege aba olivu to arabuna aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa hon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubudiru nikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabwe lumapanta ahuma luagu chula hao. Luagu deregida la arula bungyu hanigi Israeli na murusun daririgu dame le gumuha liheresi biruni hamamba inhuriyu Kristu. Dame le lasusere dun lira aba mehasalbaru sun Israeli na lugundu tarinhar lerenu bungyu.
1: Lebi ba asalbaru gili sionu aba mehendagida nungriba ni hata ye nani muhakobu. Nihaba ni dara tahama, dame le nagida bini hafigu.
0: Luagu ganu le luagu tia salbaru ni, baruwa tia huriyu keisi laga ni ubungyu luagu kufulese, lausun lira. Hisi ya ginya lubungyu lugundu anuwa dira lumuti nya hagichagu. Lugundu kate le lichu kubai bungyu magida lumuti. Girigi ya haa lanuwa diru banya lun lani guhama, lani gumeme banya. Huguya magamba ditumeha lumbungyu gama lumu gweto, lau hamaharu huriyu hagambu ni, aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lu bungyu gweto. Ahen lira, lungrugu gudeme habula bungyu hon keisi gudeme habula hun. Igira lumutinya bungyu sungu bay, lung magambu hamani, lugayara bay la gudeme habula hon. Luenri lareini bungyu, lumali chulao, sinyati wasubudiru ni lisamina, sinya gun faranda wamani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungyu? Kage arufu daha bay lung? Kage grigi ya ruha libaisomu kate lubungi furumi ya lun leresi binu faye tilarigi, watini yaba, luma ge bungi liabi sunkate, ligie ginye agda habalin sunkate, ani lungwa ginye la digay. Weirigu ni lubungi yu lunsunda, itarala.
3: Romanos, capítulo 12.
0: Amuriat na lubay tijuma ni dujenyo, lujetere gera guhungwa sunsuina gubay lubungi yu, keisi adagara gudini vivati, sanduti ani le auti lagundara bungi. Ani ha li chuguni wa uairiguni le lumbay hichuguni, hebe ha bagari du keisi lirahanyo bo le, lubara gyan lira, sansi gumay ligabri hisamina, sansi lamga ginyan ligabri ha bagari du, itara lubahiyabi luhasubu diruni le lugunda bay bungi yu hun, le buidubay le uara guabe. Keisi humaisturun luago lareini bungi yu nun, aninya gatina hun, sun huguya, lun uwa la niyaba hidangi arita guti luogwa weiri sigur lao le lubaybe. Lubara ge lira, lunti la subdira gun kada aba lungwa segun afieni le rula liboy bungi yu lun. Lugundu itara kei gibe la umege guni luago abanrig ugubu, ani mama aba wame lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma abanrig nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu. Ani sun wagia amu ya gwenarigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka li bungu amu ya gwenarigu ubafu won keisi labusa irun lichugu ni lun kada aba. Ayan ruka li lubai bungu ubafu won lun ladimuni hawayumlu uginye lun tiwadiguni segun afiyani le wadambe. Ayan ruka li lubai ubafu won lun weseri bidun hon amu lun ti weseri bidun buidu. Lega rufu da hadibay lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Legichiga di ti digida go hon amu lunti lichagun lungwa lun la digni. Le debe hati lunti magura bula lagu yun lun. Le abuti bay lunti laguma diha lau saragu gounigi. Le idira guti amu lunti la digni lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun lau insiani le inaru niti. Yere gulavuribani hun falahumi le buidubay. Lunti hisi go huma humagua keisi iduhanyu. Hime igwa huma hungwa inebe guwa huguya me huni wagwa. Mamagwa ligu huma lida luwati gimari wabude me, seribi huma itausun hanigi. Abaga lida huma gundanyo lao emenigi ni le huagubay, gagura su huma dan leha sufrirun, furie huma etengire ibungyu sumada. Idera go humanya finyatinya lida hemege irun, resibi humanya gaweya sutinya lao ugundani. Bini humanya haa auserutun guriba, amuria huma biniruni hon mama guribani. Gunda huma hama ha gunda abanya, hajahua hama ha yahua abanya. Abagalida huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua, gamada gua huma hama ha gudeme banya, marita gua huma huo gua keisi chutao, mafaira huma uribani luagu uribani luni aba, afa gua huma lun hadigni le buidubay hagibugin sungube. Adiga huma isun le huara ati lun habagalidun lida darangil hama sungube, niduganyu hisi atinyanu. Magu yuguda humai uribani igira humai lu bungyu la afaya yuguda luago. Tarina lerenu bungyu.
1: Au lu bai mafaira gud negrige logo hariba ginya gureme.
0: Arinya gati ginya bungyu.
1: Ahi lama habai bagadun ruba igini humo. Ahi maga gu habai ruba duna humo. Itara lupa badudun lulaika agunia usibani.
0: Migira guaguda ba bungwa lun laganya irunibu uribani. Lubara gen lira ganyen be uribani lau buidi.
3: Romanos, capítulo 13.
0: Sun grigia lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichi ganya. Ani labusa erun bungyu anyahin lubai. Grigia lubai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi mati anufo de hon ha adigubali le buidubay, ana hon ha adigubali le vuribabay. Pusenti bu babagali dun manufo de galoi luridu? Buidu la bauseru, abame buidu ba luma luridu. Lugundu le seribi dunya lubungi u luagu bufulesei. Ahen vuriba bauseru, lunti hanufo de ba, ladiga mama la luagu nikata gabafu la luridu. Ki le seribi dunya la lubungi u lun lafayira guduni le adigubay vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragwa wa ma luma lilurudun wageira. Mama ligu lun mabiruha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kada grigia hon, faye humei le lagubra habai gumadi, luagu hafulasun, luma amu burikate libe inalira. faye humei le lunti ha faye ni lua ukate le nyumbi bai hong bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hong kumadi matinya, ruhu guya me inebe sai hong keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un, hinsi e guarigu huma humagua, le hinsi e buti ilu grige liladi adiga lali sun le lubaybe le lurdu bungyu, taniha lereru bungyu.
1: Magamba di taba grige maria kia, maafara hapa, miweru hapa, maria gaba iene logu niyaba, mawama dala amege grige bungyu.
0: Gunfli wa maali sun gumadi le lumaburi le libiri, la wa gunfli run luma le lurdu bungyu le arinya gubay.
1: Hisi la grige bila di bungu, kesi hisi ya gwa bungu.
0: Le hinsi ya bubai madigun ti wuriba ti luni aba aha wa lubai ti hinsi ya habu gunfli wa maali sun li lurudu bongyu keisi lubudubu lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari du nyalida lagumu honda danha li lun wa gagu dun lida ge itabagu lugundu yarafati maali oura lun lagiribu dun wa salbara gile upowagu sigu lauda meha le wafinye nubai luagu uganu luagu ti asalbaruni ariye buhali yarafai lula rugadun Lige lunti lubai wigiru ni wadigu ni kate guribati lea digubai labugi en luburiga. Lun wadouru nu wadagragun keisi sudara ha labugi baan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida pacharuo, luma burilanari mefedu, ni lida salufri luma ibije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragi en lira, ruhumai kristu guanargu ubaragi en lida sun kate. Masaminera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
3: Romanos, capítulo 14.
0: A endebre lubayaba grigia lida la fine, recibi humei, mania gunga ni kata lun luago kate le uagu bai machorun la. Anya in harita guatinya luago gayara la hegin afinye tinha frume guadu kate, anya in hibiri debili tinha lida hafinye, maigi tinha ui. Le egi ti frume guadu kate, mon lumuti una bula la negini le maigi balin. Le ginye mahabai legin frume guadu kate, Mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi balin. Lugundu recibi lali bungi grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am. Ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumbo ilarihi lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungi lun leredera gdani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia weiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinye tinye luagu aba la labu sun weyu. Cada ban lunti la chou ni le wagu bi laritagu. Le reid bi somu veyu, la degi en lu lichu gu inebe se lu bungyu. Le egi bi furme guaru kate, le egi ni lu lichu gu inebe se lu bungyu. Lugundu ruti e tengi ru ni lu bungyu lagu egi ni ligia. Le megi bi ui, lun lichu gu inebe se lu bungyu la degi. Ruti gin e tengi ni lu bungyu lagu kate le gayara bi le gin segun la fine. Nani agu bali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anarigu. Uwa ligia niyaba oweti lungu anarigu. Aha wabagari dunya lungu wadigu ni lugunda bungyu. Aha wa owe, wowe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani kristu wagia. Hilati kristu abaya labagari dun lungu wabure mebaila. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu yebe, ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuge keini kata? Bungyu rigunye lungu lagusera gudun, ani sun wagia, Waranu baligibu gie lun wagusenu, ke historiye gulderenu bungi.
1: Finyutu na logu ibagari gie laria gogori gie. Luago hakutroku bala sun rike nilipi gie, ani gufe setei ne sun yeyi bungi.
0: Kada lubaiti aba wada gie, laguseru baluogu luma bungi. Ligie mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubare gie lira, derebu gula haritagun lumadigun huma ni kata le gayarati lachugira guagudani hibiri, O laburi gudani la lidon figo. Subudi numuti luago ua la ni kata le legi bai grigia, lun la vie da gudani, ani choro numuti lira, au keisi afinye ti lau Jesu Kristu, lau sun lira, ain harita go lubai aba grigia luago vie la aba kate, vie ti lun. Ain ti banyawariha la finye biduhe lau kate le baigi bai, moserun haadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigia le uegine bai lonwe Kristu, La diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubaiti luga ruladimere hon uriba luagu kate buiti le gayara bai hadigini keisi afinya tina luagu Kristu. La diga mama kate luagu ti le egi bai o atu bai larue ha bungyu. Luagu ti richaguo darangila luma ugunda ni le lichugu bai siferi sandu uom. Le serebidu ti lu Kristu lida igabri le gunda ti bungyu lau ani inebe tiginye hon grigia Itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangilo sunkate lugayara la videra gun wongu alun vedere bugudun lida wafinye. Magni chagobai luadigi maribungi lida libagari aba grigia laukate lebaigibe. Inaro ni lauharuma la sun egini ligibwe bungi. Levuribabai lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lun megi ba uvi matu divain. Madigun ni kata le achugira guagudu tibiduhe. O labri gudun ni la lidon figo. O la debili gudun ni la lafinye. Afinye ni le buagubai lun ti buagu guana rigla ligibwe bungi. Lese wa tigrigia le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigubai, ainti le egibe abakate lau machoruni, gadunu ti ladiga legini. Lugundu maigin lumuti lau afinyani, sun le wadigubai, ahin wadiga lau mafinyani, figo won.
3: Romanos capítulo 15.
0: Wagia le herebe lida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye, lunti warita gun lagu le buidubai hon. Mama regulago wichugun ugunda ni woni wagua. Kadaba wada agen lunti lagunda ragduni grigia liladi laule buidubai lun grigia ligia. Luma laule gajarati lagamunda gduni lafinye. Ni Kristu, michugun ti ugunda ni luni wagua. Lubaregia lira, suserati le aburu haubai ti dalerenu bungi lun.
1: Nugusu, aburu hati hanapaha ha anakupalibu wagua.
0: Sun learia wagubai ti dalerenu bungi, luma ge binario. Lun larufu da hon won la buri houwa. Buriwa timeha di mure buri ligia lun wanegu gurasu luma digi da gu lidangi. Gayara lamuga vemenigi dun tima luagu bungi. Bungi le ichugu bai gurasu luma digi da gu. Idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu. Keisi la digini Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba lau aban rigu umalali wichugu ba uweirigu ni lu bungi le luguchi wabureme Jesu Kristu. Recipe guahuma lubaiti huni wagua kei ginye le recipe runiwa Kristu, lun linyuruni wa liri bungiu. Lenaria gubai, lagu liabi mbai la meha Kristu lun le seribidun hon huriyu, lun lagunfuli dun frama se le adigubai hon waguchagu. Lun larufu dun lagu gunfuli lani bungiu lereru. Liai bai ginye lun hichugu bala ha mama bai huriyu, uairigu ni lu bungiu lagu lugude mehabu, kei taniagu ni lereru bungiu.
1: Legia nichibo lubai uwirigu ni bumu hakana kwa naisha hiku. Naremu baginye luwagu uwirigu.
0: Tariha regia lereru bungyu.
1: Gunda huma naisha hiku huwa rahama lumutu na bungyu.
0: Tariha regia.
1: Sun naisha hiku sun furasu alawa hahumai abori uli.
0: Lariha regia isa iya tida lereru bungyu.
1: Lepipa apa labigu wabu hese le lube ili lakumu dirunia naisha hiku. Ani emeni gini waluwa.
0: Bungi, le ichugumba li emeni gini won, bungi dalaun lau ugunda ni luma darangile lida hafinye ruluwago. Lumbunyo huma lau emeni gini lau lubafu sifiri sandu. Niduhanyu, choro guatina nungu wa lagu buinhinya la lau areini luma subodi, lau ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Aburha adina hon lau lufunago titagara dato lagu burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigi en luago wadagima nule rula alibai bungi unu lau lareini. Lune seribidun lun Jesu Kristu hagana gwa hama bai huriyu. E seribidun nile nadigibai napulichia ni uganu luma gieti bungi u lagu wa salbara gule. Luna nagiba nyala hama bai huriyu lun bungi. Lune resibiru ninya keisi dewe se ile auti lagundara bungi. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lian lubaiti au keisi aba finyati lau Jesu Kristu. Gebu na tigunda na lida ne seribidun lu bungi. Luago ligunye mburikate le ladigube Kristu guwana rigu nidangie na dimureha. Lung hayabi hamaba inhuriyu, lung hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafago, lau luweina mburiseini luma buri milagru le nadigube lau lubafu sifirisandu nida. Lung na nigni hamaba inhuriyu lumu. Lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu luago tia salbaruni lidangie Kristu, luma gi Jerusalengie dari lobu agun iliria. Itara lenya afa aguad na la lung na pulichia ni uganu lagu ti wasalbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu. Mabusa irunti na nuwadigi maridu lung Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliko li la amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara kei taniagu ni lereru bungi.
1: Ha magambu ni haji ye bayan luago hagamba luago ufura nda hagie me luago.
0: La diga neseri bidunya la lun Kristu lida amu fulasu, sinyagi lelubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu nabusa iru nadigni, gwe toti kei gumula li la nuadigme luegin obo le, ani kei lumagi la binadu nabusa iru nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya, larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagwa murusunro, agura batina lun hidera gubadina la luagun nuweyesu. Ahi gwe to, Neibuga Jerusalem, barin na katehon waduhenyo, luegen Jesu Kristo nye. Lugundu waduhenyo ha Macedonia banya hamaha akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa, luhona hanihon iduhenyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidula lun hadigni katele, ani richatinya, lugundu duwe hamutinya hon le timatimat. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan na sielu hamaha maabain huriyu, Luntigine tihidera guninya afinya tiha maba inhuriyu, afinya tiha huriyu, luago hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lau abiniruni lumage Kristu. Niduhanyu, ajumura watu na hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo luago hinsi ya nile lichu kubaisifiri sandu won. Lung huwara dun numa lida afaguni afuri idei na lubungyu nuago. Amuri ya huma luma bungyu lu lesefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banya. Lugunya buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu baihon waduhu ni ha Jerusalem banya. Luligiru bungyu lu na chiliru humu la ugundani emera agwa naamuga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungyu. Huma la bungyu le ichu kubai darangilu itarala.
3: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to na subdira gudunyo febe wa duhe luegni Kristu to eseri bidu bon wama ti da ligilisto sen kreabo hum. Dame le ta childen humo recibi humo buidu lida lidi wa bureme ke isi lunti la la digun hada i duhenyo lida afinyan. Idera go humo me lida furume gairu kate le temegeiru lugundu tuguya sarago hea ti deragun idera go taadina ginyo. Mabuigania tun purisika Luma lun akila ni duhanyo lida neseri bidun lun Jesu Kristu. Hagia, ruha muti habagari guanarig lida lene guga lukasalbaru ni nibagari. Tenkinia lubay tikon ani mamarig au, sungiye waduhanyo hatila na haligilisi hamaba in huriyu, ruha muti hetengiru hon luagu lira. Mabu iga ninya ginye hon waduhanyo ha ondara gubanya habmiye purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu lehinsie bainu, lefurumie biafinye luti luagu Kristu, Uburugu akaya. Mabuigania tu Maria to nadagi minharbu sarago huago, huguya romana. Mabuigania hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luago Kristu nuparagi. Mabuigania lu ampuliatu numada hisieti nu keisi lanigu Kristu. Mabuigania lu urubanu. Kwa pana lida wawadigi mariluago Jesu Kristu, luma lun esu takisi, numada le hinsie bainu. Mabu iganinia lun apelesi, le arufu dalali bai lafinye luago Kristu sarago weyasu. Mabu iganinia ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iganinia lun nupaisa non erodion, luma hon tila na luba narusisu haafinye rubanya luago wabureme. Mabu iganinia hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi me imbanya lida luadigi mai wabureme, lumagine tun waduhe perusida to hinsie bon won, to adiga arubun sarago lida liri Kristu. Mabu iganinia lun rufu, wogiri le buidubai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabu iganinia ginye tun luguchu, to ginye itara harubun kei aba uguchuru nun. Mabu iganinia hon, asinkritu, fulegonte, erumesi, paturobasi, erumasi, luma hon waduhunyu ha hamabanya. Mabu igania ginye lun filologu, luma tun Julia, lun Nereu, luma tun Litu. Lun Olimpasi, luma hon sun waduhanyo luegen Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme. Mabu igahanya sun tilana liligilisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watna hun lun harihi ninya katanya la ha afari ina guagudu banya grigia. Ruha gia chugira guagle lun hafinye. Muwarati le hadigubay, luma le arufu da hobay hun. Disa kuma Hawaii grigi hagia. Lugundu grigi hagia, meseri bidunti an lumo bulem Jesu Kristu. hongwa gwana rigu heseri bida. Heyede ya tigirigi ha unabugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu hereru, subudi hamuti sungirigi lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu hauseru, buseti na ginye lun harufu dun lichu au lun hadigni le buidubay, mama lun le uribabay. Bungi le ichugubalini darangi lu, laganyi ragudu badun luagu mafia. Purese, binila wabude me Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun, lenu pa na lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
4: Auterus yu, le abude habaru gada dato, mabu ga linya ginye haun, niduhinyu, luege wabude me. Mabu ga linya gayu hun, naganonya tida luba, toginye lafone derubo hun suntila na ligilisi, mabu ga linya ginye erasu tu hun, le agda bali licensu fulasu, lumoginye waduhe kwarutu. Binilo wabure mi Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa mahineve sa ilubungyu, le gayara bay ladignu luntima derigdagu huma lida hafinya, segun uganu lagu tia salva urni le napulichia bay, lumarufu da hanin lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alaransia bungyu lagu ti wa salva urn lumagin lubaragin lagumese nubou, lau sun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu weto, lau luguma din bungyu le vima bay lun sun da, Subudi gdawa li luagu wa salvara gile honsun grigia, lukajara laha finye luagu gagamba di hageme lu bungyu. Uweirigu ni lu bungyu le aban riguti, le ligie riguti chu au, uweirigu ni lu lidangi Jesu Kristu lunsun dan itarala.
4: Furumi etu ligara da Paulu hon Korintuna. Kapitulu Aba.
0: Au Paulu, Wala dina bungyu lau lugunda, lungaba badina la lani Jesu Kristu apostolu, naburu hanyo garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya haa tila na banya lil iglisi bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lidan hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi habureme bay, ani wabureme ginya. Resibi humei abini runi luma darangile lumage waguchi bungyu luma lumage wabune me Jesu Kristu. Sun adane tengi uni bungyu huwagu, luago abini runi le rula libai hun lau la reimi, lidange Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruha li bungyu sun luwujeri irisi ni lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida hisubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lan le warinya gubai hun, Luago Kristu. Lawi Gabri le, uwa ti ubafu lida gila lichu kubai sifiri hemegeru. Sun unhala agura bahai weju le lumbe lagiribudun, wabure me Jesu Kristu buwagun. Ani lagda habadun, deregda gulida hafinye, dari lumun lagum hon. Lu uwa la ni aba ichu guti hidurun, luago nikata dame le liabi wabure me Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungyu le farama se lubai, ani ligia agua rubai hun, lun lida huma aba luma Jesu Kristu, le lira le wabureme. Niduhanyu ayumura guat na hun lida liri wabureme Jesu Kristu, lun huwara dun, lun uwa la faringu hida, abagari da huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nania gubali le, niduhanyu, lugundu aninya ganya ha hada agiebanyo liduhanyu kuloe, luago imihe ilanege muwara ni hagana gua. Amu ya gwenye regulanege kate ilarinyegu kada aba hidange, anyahe nege hidange arinyegu tinya au lanigu Pavlu au, hibiri arinyega au lanigu Apollos au, hibiri arinyega au lanigu Cephas au, hibiri arinyega au lanigu Kristu au. Fani wagua nyulinya nafunagi ya Kristu? Da waguati nafunagi ya luagu guruwa, luagu hufulesei? Odilida niri habadi seira? Tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudun na niyaba hidange loidige kurisipu luma gayu. Itara uwati ni aba lun larinye gulagu lida la niri labadi seira lun nani gula. Narita gunye gueto lagu badise gda nani ginye esu tefa nasi hau sun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mauna halumbuti na Krista badise iha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salba runinya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lwe lagida nulida angela nichi gulonwe Kristu lau guruwa. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau guruwa, kei libidio niga au honha lumbo nye heferidun. ahin won wagi le lumbi wasalbano lubafu bungi larin hale tida lerenu bungi
5: nagrin che gubai liju hawa chuko nyawa nagiku go ga friend de friend de luni katana
0: kati un hula le chubai au ole arufa da habai le lurdu moisesi ole la gasigine hadi balin burikate le lan na bole adiga lali bungi li chula ubo le nun libidio niga me au lugundu linda li chula ubungi migino lumuti ye grigri lun hasubu diruni lau guanari li chuhau lubare gelira abalaranse oni lun le sefuru niña lau hafinye rulagu ugandu buitele wapurichi abai lele negebe libidio niga au ladiga amuri hatinya huriyu milagru alu hagi hamaba inkuriyu li chuhau ahi wagia wapurichi anulagu kristu le adara wagubai lau guruwa le abambai dubu achugira guagle hon huriyu libidio niga ligia au hon hama wain huriyu. Ainti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lani gu hama dandu huriyu kei griego kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Leha muga gajara bai lenege la libidio niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani leha muga lenege debili lida bungyu here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu. Lunti hasubu diruni lagu wahali la bungyu hun lausun mibe hama hida ge chuti hao segun ubo ni wairi gutinya o hada ginyetnya la iduhanyu inyu gutinya anua dira lanya bungyu ha ibidi ya wabanya au segun ubo lulichu gun busigan hon ha chubanya au anua dira lanya ginye ha debili banya segun ubo lulichu gun busigan hon ha kabafu banya anua dira lanya bungyu ha unna bugubanya ubo wagu ha au banya mebere sawala hani kata banya lun lagini chaguni ha sudini banya segun ubo uati lubaiti niaba gayara ti lanangu lungwa ligibu ge bungyu ondara ladun bungyu guana rigu hugu ya finya tinya lida aban luma Jesu Kristu adiga liginye lun Kristu la lichu wau lun ligia la ginye waricha lun dire inyu wama lun ginye ligia la wesefura gule itara linya lubaiti adiga wama ikei taniye guni lerenu bungyu
5: lebusinye ti lanangu lungu Parugola lungo logo le latino de Cristo.
3: Primera Corintios, capítulo 2.
0: Niduhanyo dame hale nidi bailuna dimule hahun, luago linare bungyo, adiga numuti mayusuno ga dimure inyo gubriti. Dan le meha huma nubai, malugun tina meha napulichi a luago amukate loidige luago Jesu Cristo, le adara wagubi luago guruwa. Aba narufu dagun nungu ahigibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada gareina lao anufudei. Dame hale nadimu rehabai hun, aba napulicha ni lerenu bungyu hun, malo hatina naganyi runu laubri dimure le hadimu reha wagani ya chutau. Lubare ge lira, lauru gulubafu lani bungyu sifiri nadimu reha hun. Itara linya lubaiti, mama lida lichu hao grigia lanyura hafinye, lida lubafu bungyu lanyura. Lausun lira, justuti wa dimure le lana lichu hao honha, waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole, mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubowagu, ha madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lau bungyu le aramu da wabai wadimuriha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungyu lung wawai igu meme lumagie lubaragin ladigni ubow. Hati gumadi matinya lana ubole, sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani madara gun hamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya guni lereru bungyu.
5: Kata ile marihi wanya agiri, ni ile makambu wanya agiri, lebo imeperu gilititu ngangi grigia, likie buri larase ya boi bungyu, onhanyisi ya bubu nyalu.
0: Aba lasubu dira gudani bungyu uon lida gilani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sun kate, ibini liluli agei larita gun bungyu. Kahadange grigi gayara bila subu di unika latida bila nigi aba grigi. Loidi ge sifiri le lida bai grigi aligia. Itara linya ginye. Lani rigunye bungyu sifiri asubu di reisun kate le lida bai bungyu. Wagia finya tinya mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungyu won lau lareini. Adimure hatiwa luagu lareini bungyu lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama laubri dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu, wafuna aguagade linarun bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bihun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri. lugundu libidio niga au la nigni. Sinyalu mutigunye gun faranda, lugundu kate ila burile. Lauru gunye lubafu sifiri sandu gayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gama ti sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Keisi larinyo agutida lerenu bungyo.
5: Kaa gufranda hama liwele sami na bungi, kaa gayara abuilarufu kaha lubungi.
0: Gamalumu wagia finyetinya, anihi lisami na Kristo wada.
3: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi e servidutinya lu Kristo, ha ichugubanya lu harufu dhani linaru bungyu le meharamu da wabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lu larufu duni luagu gadina la lu le menigidu liyubu dini luagu. Ahin luaiginye nobadina, mawailiti nebereserun luagu idalinya la hadigini ne servidun lu bungyu. Ni huguya, ni furumi warig le ubo waguna. Ni awa naligu, sinyati nariyangu ahin buidu lubai neseri bidun lung. O ahin inihin lubai mege iti luagu. Lausu maduru na luagu nikata lida naritagu. Mama luegen lira lung madunu badu na lan, ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubai iti luagu burikata ilubare gieda. Agura ba huma lagiri budun wagule me Jesu Kristu bo wagu. Lung lasagaru nikata ilia ramu da guabai, lidun larugonga. La subdira gudube wabureme tarita gu kada anigi, aba meti lichuguni bungi uweiri guni le latina me kada abalo. Nibirigu, nadimu ni haba ikun lagu burikata ile, lung meme buiti hun. Anirugu atina nungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunye lung hafurenderu wa weiginye, lung midi huma jagiru meme luele buriwa nyubai. Lunginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu, buidu hawaiha hibiri. Kakate bumu bay le mama bay lichugu bungi bun. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibun. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga humali sun le gayara bay habusa iruni. Sandigu wa tuhungwa kamaha muga urua igu huguya. Hame mege iruntia ni kata wamagi. Urua igu digu hamuga huguya. Lugafana wa ma lida haruweha. Lagana unu lwago igira laadi wala bungi wagi apostolu gu lida lagumu hun ubaru. Keisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun aba abadiwa la aria wasei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa keisi bidia gotao lwege weseri bidun lo Kristu. Sun hadita gunyu huma huogua lwago chun la hau lida kate luagu ti Kristu, wagia debilitiwa, huguya heretun, baruha mutiwa grigia kei nikata, ain huguya inebetun hon, chililumu weyule, afagadiwa ilamu, magrabu, luma madaira guni, uribati hoseruni wa grigia, mabatiwa, weritiwa wadigi marila wahabu darilun labuchadu wawagu, danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya, danle weiba hon aba wawanduni, danle hadimuri ha uriba wawagu, ruti wa dimure buiti hon lao gurasu, chululumu weyule, ousera hamuti wa kama lifeduna ubo. Kei kate le mabuseru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu pusiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hon nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru warufudaha tinya hun lwago Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anagubali uganu hun luagu wa salbara gile luka yaramba ila hafinyeru luagu. Amuri hatina lubaiti kuma lun haje hanina. Lige nona habali Timoteo lun lidera gunu nireu hinsinyatinu legunfuli wa ilu mabungiu. Larita guwa gudu badun luagu ligaburi na bagali dun keisi hafinyeti luagu Kristu. Lun haje hani le meme luhujeri igaburi le narufu da habai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hidage apanta hatinya, halita guatinya lago midi badina la bisidun le nanufude. Gama lumu nidi bariho umadise, ahin buse wabuleme, aba meti narihi ni kala hayara abai barugu watungu hagi adiga. Mama rigile gayara habai alinyaga, lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kate itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru, odilu nidi ariho lau insiani, luma lausifir lana nyurugu.
3: Primera Corintios, capítulo 5.
0: Agambu ali lwa wini hin la aba hidangin la gamari dunyon la lumari luguchi aba onwe bu iviye lira le maha wabai luni hada ha mafinye banya lwagu Kristu. Ani lausun lira anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun grigia le digba lin lanari me iviye le lunti la bugun hagana gwaginye lausun uwa na huma le ni hubai anahin huma lida sifiri ani agusera gdana li le digba lin figo le kama hamuga nyenya dina huma. Gweto, lelumbi hadugni, luhondaragun lida lidi wabudeme Jesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginye lubafu wabudeme Jesu huma. Derege humai wugiri ligia lumafia, lao hasagaruni lidange hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabudeme Jesu ubawagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu le hadugubai. Ibide sa hun resi gdalanu murusun lebini sun fuluwar to ida bon lichugua. Gida hume lubaiti binad lebini hagana gwaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara kei hubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumbe ilani na wesefuru dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luwayu resefuru ni lau uwara ni luma inaru ni le itara bai kei feng magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uribani luma salufuri le itara bai keifeng gagana tu binadu lebini. Aniyaga tinameha hun tida to aba nigarada lagu mon la lun hondaragun hama ha ahoru habanyo. Mama meha nariyagunya hun lun hadise dun sun suina gubai hawaisun liranhu nyubu le. Ha ahoru habanya o hala igadu habanya o hiveru tinya o ahudura hon sandu lugundu lun hamuga itara la gasu hamuga hafridun uboa guginye. Lenabusa irube narinya guhun, lumondara guhuma luma ni aba le aninya gutulagu iduha ila luegi Jesu Kristu ani gamari ti mamari idunga. O igaduati, o uduguati honguariwa, o marasua luguti, pacharuati o hiberuti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduha ile itarati. Kabage iwagu nagusera gdanya ha bogu dibanya, lwe Kristu, mafunagi agusera gida humutinya ha muna dabanya, bungi uba agusera gdanya ha bogu dibanya, bugahume ilubaiti salufuri tiligia hagana guaginye.
3: Primera Corintios capítulo 6.
0: Danle anihin la kate ilunti larinya ha aba hidange liri amul luagu, kage wagu hidin hamu agusera gdutinya haibidi ya bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya? Odibidi ya tihun lagu hagusera gdubai la lani gubungi ubou? Ainti hagusera gdubanya lubai lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbiriti le aransera? Ibide sa hun lagu wagusera gdubanya la ginye angeligu? Gubu meti gayara la wagusera gduni burikate lani naibagari le? Ain inihen lubai uribu hagana go lagu burikate le lani naibagari le kama igi haluwa ha agusera gdutinya ha mama tila na ligilisi? Naniya gunya le lun hanegu busigan. Uwa tifunage ibini aba chu tau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lun tifunage lidi aba iduhe ariya ha liri liduhe hunga gusera gdutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hawuri buha hamagwa aba hali mabuidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagendagun luegi. Buiti mati lun higiru lun liberu hon huay. Ain huguya, lubaragin lira, adigatun maricho, iberu ho huguya, ibini hawai hibiri guguanaragi. Ibide sa hun lagu mafana banyala ha maricho banyan lida larui ha bungyu. Meye da guagda huma hungwa, ni ha agamari dubanya mamari itunga. Ni ha ahudura gubanya honguariwa, ni ha agabara hatinya hamarigu, ni magusi. Ni ha agamari dutinya wuginya haledigu, ni hiverutinya, ni igaadu watinya, ni bacharu watinya, ni haanigba lihala guamu lao ibibuni, sunha adagu banya libe buri uriba nile, sinyaba ihebeluru lidon larue habungi usielu, anyahin hidange itarahinya meha, ahin gweto, chibaba lihifigo, haruma gdawaadun, richagu wadun, ladiga le ladigba wabure me Jesusu huagu, luma sunle ladigba ilani bungi sifi. Aniye waguwati gayarat na dig nile na busairun. Inare nilira gamalumu umasun kate lubuidu la neg. Gayarati na dig nile na busairun. Gamalumu mon lumuti nigira wagdu nungwa lun la mudira gunina nikata. Lun gien egini uragirgu. Gamalumu lagumu chagwagdu bai bungi ubiangu bai kate le. Ainti wagubu madigun ti lun ahoruhani. La degun wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, carífuna y quechí.
0: Cristo lida que

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Honey, hadegi ya figo luago hagubu guanarg. Ibidi ya tifunagi hun luago luba la sifiri sandu wagubu. Lelichu gubi bungi won lun lagano wada. Mama wagia laburi ya me wagubu. Bungi laburi ya me bai. Aganyi halumuti wa bungi sero lun lani guoma. Ligia lunti lubai wichugun uwerigu ni lubungyo lao wagubu.
2: 1 Corintios, capítulo 7.
1: Weto nona bali leburi uwagubai haligdana tida higarada to haburi habunnu. Inanu ni lagubu iti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gama lumu ke inihin lubai saragu ahoru hani buiti mati lun wugiri lun lagamari dun. Lun ginye tagamari dun wuri. Sunga da lao amari iduni. Lunti lagunfiri uvuguri tuma lumari keisi umari. Lunti gia tagunfiri uvuri luma tumari keisi umari. Mama uvuri labure mebai tugubu guanarugu. Tumari labure mebai. Mamaginye uvuguri labure mebai lugubu guanarugu. Lumari labure mebai. Mamaha da huma huni wagwa. Ahon gubairigu adiga daradu lun. Mayusuragun huma hungua luagu atiri dan lun. Hijagun hungua lundugu hafuri idun. Larigia lira. Lunti ya hayusura gunhungwa, luwai lasinyaru hagda gunhungwa, afiga ngoda linyalu mafia. Mama nariyengu ya lwagu lunti la hamari idun, gama lumu gayarati hadigini ahon buse. Au buset na hamuga lu gayara la hagda gunsungrigi ya hongwa, lumu magamari du hamakei au, gama lumu subudi numuti lwagu sinyala litaradu. Ruka libungu ya umu ya gwenye gubafu lumu kala aba luwiri hon hibiri, amu hon hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha ilagwanya umari. Aninya gatina hon luago buidu la hamuga lun herederu mama riga kai au. Gama lumu ahin sinyalu boy hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lao hagudun lao ayumahani. Ahay ha marii hanya banya aninya gatina hon lun migiru tani uri tumari. Gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lira. Ahin tigira wuri tumari lunti terederu mamariga, o tarandaru la luma tumari, mon lumuti ginya ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri aninya gatina kaisi dimure le nani mamalani wabureme. Luagu ahin la mafinya tubai lumari aba lea finya tulau Kristu, ani gunda atulu tasigiru agana wa luma, mon lumuti ligirunu. Ahin ginya mafinya lubai tumari aba wuri tuwa finya tulagu Kristu, ani gunda atilun la sigiru agana wa tuma, Molu muti tigiruni. Ugiri le mafinye bai baruwati kai sandu luegine taubadina lumari to afinye bau luagu Kristu. Uri ti to mafinye tu baruwatu kai sandu luegine laubadina tumari le afinye bau luagu Kristu. Lu hamuga mama linya la marumati hamuga harahunya. Ayin ti gueto sandu hanya lumbungyu. Ayin busailu bai umari le mafinye bai luagu Kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinye bau lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya ha afinye banya ha mafinye banya lun herederu hama. Lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate, kage babuse rubai, buguya wuri, ahindu gayara lubai basalba runi bumari. O kage babuse rubai buguya wuguri, ahindu gayara lubai basalba runu bumari. Lausun luwujeri, lunti labagari durkada aba kei lichuguni wabure melun. Ani kei lubai meha ginye, dan le laguar bai bungi lun lun lani gula. Itara linya nariya guni tida sun ligilisi. Ahinya guwara bungi lun aba garigia le resibilal bai saini tuagu loustanu lun tele rederun itara. Ahingin aguwara lun aba le meresibilun lagle saini tuagu loustanu rede laginya itara. Mebere se wati ahin resibilubali saini tuagu loustanu lumo meresibilun lani. Le busenwa bai lulagun fuliruni wa luguma din bungi. Kala grigia lunti le redenu lida I gabri le meha gama balini dan le laguan rubai bungyo lun lun lani gula. Ahin meha idamuni bubai dan le laguan rubai bungyo bun madihe riba luago lira. Ahin rigi linyati gayara lubai bafridu lida ge idamuni ban adiga bai. Le meha idamuni bai lun labure meja uboago dan le laguan rubai lun lun lafinyeru lagu Kristu gidali luai lubafu figo lun le seribidun luwa bure me Jesu Kristu. Itera meme ginye. Le meha mawa bai damu ni lun aba grigia buwagu dan le laguan rubai lun

0: muhali Kristu ligia li labureme. Aganyi haladun bungyu luago onwebu ebegi. Migira huma lun hanegunu bugunye lidamu me hagunda. Lidamu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaiti niduhanyu. Reide huma ligibugye bungyu lidameme igabri lemeha gadan balun danle lagua rubai hun. Hawau girigia ha mama liginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga lumagineti wabureme. Nariya gali le naritagun. Au keisi aba le gadena tilun la finyeruni wa nuagu. Luago lareini wabureme le ruha libai murusun lidange lichu lao nu. Lida naritagun lunti le redenu grigia kei lubai la diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragun. Ahin mamari bubai malu gaba bamariidu. Gama lumu ahabu amariida mama figou. Ahin ginye amariida aba nibureitu. Mama ginya figo lausun lira nyembe isaragu lere guga honha Maria ibanya ani busenti na hamuga masusere dunla lira. Niduhenyu ani hale na busa irube inariyago. Murusu ilgali dan waba luma ge lubaiti gweto ha Maria ibanya lunti hesari bidu lubungu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole lunti habagaridu kama hamuga madan lumuti. Ladiga ubole le warihibai lagumu chaguba. Busenti na lu madige ilan haritagun lagu ni kata. Dan le mamari gili aba ugiri laritagun lagu burikata ile lagu tibungyu luma ida luba la lagunda arun bungyu lau. Ainti dan le gamari hali laritagun lagu burikata ile lana ibagari le. Luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu wanyinkata ilun le teniru lun. Amu tiginye tauseru nguri maria itu toito mamari idumbo. To mamari idumbo e taritagun luagu burikata ile luagu ti wabure mebungyu. Lundere wanyutana tungu wa lubungyu dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahu tito maria ibo taritagun luagu buri beresego lana ibagari le. Luma lun te seri bidunbuidu lun tumari. Nariya gunye le hun luagu hufulese, mama nariya gunye lun mamari idun huma. Nariya gunye lun habagari idun lida aba igabri le buiti, eseri bideina lun wabureme. Dere guanyu hungu wa lun, maritagun gasaragu laukate lana ibagari le. Agubrigu ha aritagu banya, luagu buiti mati la lun tamari idun harau, lugundu, tawaya dunya la, aniniahen buiti mati lubai lira, lun tihadiguni le wagu bai haritagua luagu buitu la. Gayara tihichugunu lunta dari lunta mari idu luma. Mama figou lira. Ayanyahen lubai amu agubrigu. Deregu dagwatinya lida haritagun. Luagu mon lumutila lunta mari idu haru. Gayara tihadigni le habusa irumbai. Buiti hadiga lumichugu hamanu haru lunta mari idu. Halubai tihichugutu haru lunta mari idu buiti hadiga. Hamichuguntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu. Labu genyon lereri hatumari, sunwiwa agili la. Ahin owe tumari, gayala titamari idu luma le tabuse irun. Afinye tirigaa liligia luago Kristu. Lausun lira, buiti mabai hamuga lun mamari idun ya tan. Ligia narita gumbwe, ani afinye tina luago inihi la lani bungyu sifiri nida.
1: 1 Corintios capítulo 8.
0: Gweto nadimo ni haluagu egini le adagara wa giduti hon gwariu. Inaru ni luagu inihi la subudi wada. Gama lumo mwingida lumutinya subudi grigia lao anangu ni unguo. Ain insia ni awanse gida lumutinya lida lubuidu igabri. Le arita guti luagu inihi la subudi run. Ibidi nye gili regulinya lun keisi lubudu. Ain lehisi abube lubungyu subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Luago ti lubaiti legi egi ni le adagara wa giduti hon guariwa. Inaru ni luago ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyugu ladiga subudi wa muti luago abarigine la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahin la bungyugu hama abure megu. Sielu hama yebe o ubowagu yebe ki anyahin lubai sarago bungyugu hama sarago abure megu. Ahin won abarigine bungyu le wagu chibai. Ligia digibali sunkate ani ligia le umbe weseri bida. Abar ginye ginye wabureme le Jesu Kristu. Le ida giebe la digiwa sunkate ibini wagia guanarigi. Gama lumo masutinya subdiruti inarani, anyahe ha meha hechu banya, ahu duragua hon guariwa, hau hamagi legi ni legia keisi kate adagara wagduti hon guariwa. Keiti logu wa lubai hafinya, lau gajara la haigi ni hafinya tina egi ni legia, aba mabuidu la hasandiragu hongwa ligibugia bungyu. Inarani leharinya gubai luagu mama la kate lewegi bai gajara agudubali leresi biruni wa bungyu. Mabuidun tima abadiwa ligibugia bungyu luegi ya wegi, Mariba dun tima wagia me luegi ya maigi wama. Kama lumu lunti riglinya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya ha debili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto, buguya le subudi ya bubai luagu gayara la baigi furumyo garugu eigini, banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debili te lafinye luagu burikate le, nyei. La nigiba gurasu buago lunginye leigini lidange eigini le adagara wagduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feri di gida bumuti biduhe le debili bai lida la finye, le ginye ueginye bai longe Kristu. Dan luweti hafigon ha kontura hibiri itara, anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, hafigon ha nyaginye kontura Kristu. Ligia, ahen lubai nabiri gida niduhe lidon figo, la diga kate le negi bai, buiti mati lu meigi digia na uvi luei na figon aguduni.
1: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Mafunagi gayara tina digu ni le nabuseru. Maricha tina funagi keisiaba apostol. Mafunagi erika nali wabureme Jesusu. Ani huguya guanari gulimbe inuadig marlida wabureme. Hafuga manugu habadi na hibi di keisi apostolu. Ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolu. Lugundu lau hafinye lagu Kristu larufu duwa lagu aba na apostolu. Aniha nona maglewe honha achura gubalina. Maricha ti wafunagi lun veresi biruni sunle ichu gubai won lun weigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha lua wawadigi maridu luagu hufulesei. Maricha ti wafunagi lun wamari idu tuma aba uri tuafinye tulau Kristu. Lun ginye wanugu nuwama gwa lua wawoye sun kei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye halamule nuwabureme. Odi harita watun luagu auri ginye la luma Bernabe. Maricha lun veresi biruni lebui na wabagari humagi. Kage sudara fai rubali kate leburi la yusuru bai. Kage abu nagu bai bai bai lun maigi bai la tidangi. Kage unigi rubai mudun lun matu bai la lidangi miligi le la miligi habai. Ani marita guwa humatia luago nariya guinya la le keisi gubairi harita gu girigia. Lugundu ariyaga lumuti ginya lurudu. Lariya hare tida liliburu na lurudu.
2: Michi ka huma abusa de logo liyu mpulu baga sotane mwati kumari dungi na lefere honu walila nadi.
0: Mama lariya gunye bongi u lira hawaguru kubaga su. Lariya gunye ginye keisi yaba hempu lu won. Luago wafule sen laburi duwa lurudu le. Lugundu dandu le awoha balimua keisi le efere habali lila nadi. Lunti hadigini lau emenigini lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Keisi tibunago omali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihi hun lun walubaha murusun kate humagi? Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumu mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi rubai lwe leheren dun hun agambe wapulichi hani lerenu bungyu. Ibidi ya tisan hun lida gen la le tempulurugu bai hawinwa daha eseri bidubanya tempulurugu. Mafunagi lida gen le luagu bai lataru. Hawinwa da hae teni rubanya lun latar? Itara linya ginya laninya guni wabure me Jesusu, lun hala apulichi abali uganu lan na salbaruni, luginya lidangye la uganu ligia hawinwa da. Au, mayusu nugidna ni apa lidangye iricha le, mama ginya na buruhanye le hun lun hichugun somu kate inu, hime inumuti nowe lubarege na digni. Mama kate lun ti napantaha, lun napulichi ani uganu laguti ya salbaruni hun, lugundu mosu na digni. Fugiabu au ahi mapulichi hana uganule. Ladiga ahi nadiga lau nugunda gafaye ruahatina hamuga. Gamalumu ahi nadiga lau sum magundani. Nagunflira rigunya lau wadagima nule lichu gubai bungi yonu. Kati nafaye ruahabai lugayara la napulichi hana luagu wasalbara gule. Magubura hanga nikata marigu dunga nei niricha keisi apulichi hati. Lau sum mama na lidamu ni aba ja ubowagu. Rugwa dina nungu wa hadamu mesungube, luna ganyi niru sarago grigi ya lo Kristu, dan lehagana gwa na huriyu, aba nadigin kama huriyu au, luna ganyi runinya lu Kristu, dan leha gana guanyati na la ha, labu gine banya li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa labu gine lurudu ligia, luna ganyi runinya, lausu mama nyati na la labu gine lurudu ligia, luna ganyi runinya ha, mama banya labu gine li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa kai hagia, lausu labu gine yati na la li lurudu bungi, kai labu gine yati na lubai li lurudu Kristu. Dan le hama na ha, logwa banya finye, apa nadigin kai hagia, lugajara la naganyi runinya. Rugwa tina nungwa kesi kada hawujeri, grigia lugajara la neseforun fiu hadagi, laufurumi ye guargu igaburi. Ani nadigini sun le luagu linsinye ugano le lanina asalba uninu, lunga faran badina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya, lida aba ibagu ni, ani aba arginye hadagi aganyi ira. Aibagwa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri, lun gayara baila haganyiru ni ledebe ha bungi hun. Sunha aranse ha banya lun hebeluru lidon huraru, hauchatinya lun madigu hama ni kata le gayara bai lasinyara gudini hahureru. Ani hadiguni lun haganyiru aba ridi gagada irati, ahinti wagia wafagunya lun wabihin aba ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, Brunyo na inarihin luago ubuidu ni le lumbe lichugu ni bungi nu sielu. Mitana tina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubara gen lira, bainu mutinugubu, fosu na ilun lagambu nina, luai lubai gie, neferi durubala lari gen buga apulichi haadina la hon amu.
1: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa iruti na lungu wabule iduni lagu aibuga hama waguchagu labu aba duweri. Ani hinyugu wa hamani barana funati. Ani badisa iwatinya ginye uwa luma Moisesi. Lida duweri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lida gi aba meme egini lelichugu waibungi yuhon sialugi. Guratinya ginye lida gi aba meme duna ladiga lida gi aba meme dubu hata. Le uwa reinabe hama lida hawuyesu ani Kristu meme dubligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungyu. Aba lamagu danru bungyu hama. Ligia ti howe gubei lida fulasu mageida wati. Sun le sere dubei hon, aba hempulu won, luma yuma hawa ma burikate uribati, kei meha hadigani. Ligia mahudira gua huma lubei hon guariwa kei meha hadiga fiu hadage, kei sitania guni lerenu bungyu.
2: Aba hayon igrige eiga luma ata, Lari diye aba hagume se runga daha guwa maricha raguni.
0: Mollu muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigubay lau lafaragun wein urwa milu hadagi lida aba weyu. Mollu muti ginye waluwa ni lebe lugura sun wabureme won lau luriba wagaburi. Kei hadigini fiu hadagi aba hawegun lau lagra gudini hon hewe. Magili liha huguya me ginye lagu bungyu kei hadiga fiu hadagi. Aba launa hani bungyu lani angele lun lafaragunia hilagu bay. Susere te sun lehon waguchagu, aba laburidun tida lerenu bungyu keisi arufoda hani won. Wagie le miwa bay lidan lagumuhon danle. Lelu bay ti haritago bay lagu deregda guala leibugun luma bungyu, gouni gila abiru hadigl nyen. Masufri rungi dun niaba ochabaguni le hasinyarun grigi awanda. Gunfuli ti bungyu, migiru bay luhi bihin ochabaguni le hasinyarun awanda. Lubara gien lida, dame liabi ocha waguni, larufu dubai gien bungi hun ida luba la hafri du lida ge, itara luba gayara la hawanduni. Ligia luba iti, niduha yuhisi ya tinyanu, anura ahuma luwe ilahu dura waguni wa hon guariwa. Nadimuri hanya hun, keisi hon grigi ya gumfaranda tinya, samina huma hungua ahin buidu lubai le nariangu bai hun, lumo mabuidu la. Dan le watu lida ge uninye le uagu bai wichiga etengiruni lubungi, Mafunage wafani hanya lidange lita Kristu? Dan le weigi tidange feinto waguba chagubon, mafunage wafani hanya lidange lugubu Kristu? Ladiga lausun gibe wama aba meme fein, ani aba meme ugubu wagia, lugundu hoti wasungube lidange aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha egi ben lidange egi ni, leburi adagara waguduti lubungi logu lataru.
0: Mafunage hafani hanya lidange lataru? Mama narinya gunya luago winwa hama gwariwa, marinya gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wa gudubai hon sigu lau amu uwi. Le narinya gubai luago dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungyu hong wari wa hong mafia no hadagara gida mama lo bongyo ani mabusa erunti na lun lida huma aba hama mafia no sinyati hatu lida ge likopu wabure me Jesu Kristu uhame ata lida ge hakopu mafia no sinyati ginye heigin luago lidabla wabure me Jesu Kristu uhame eiga luago hadabla mafia no odibusentu hemeidi gudni wabure me heretun funagi eluei Inari nile arinyo wagubay, gajarati nadig nile nabusa erun, gamal lumu mamasun kate lubuju lala nagun. Gajarati nadig nile nabusa erun, gamal lumu mamasun kate lun lawanzira gudniwa lida kate lelan nasifir. Mon lumuti waloha nile buidubay wongwa, lunti waloha nile buidubay hong amu. Houhuma lida gesun uwi le alugura houbay magi durugu. Malag dahanga huguya, nyen lamuga nyurugu tida hanigi. Kei tania gulerero bongio.
2: Lugundo lani wabure memu alau sunle lidama.
0: Aho la misura haba grigi ya le mafinya ti lau Kristu lunhidin eiga luma ani aba hudin. Hoku me le ichugu tihun malag dahanga nikata lunye la nyurugu hida. Ain aninya waguwa hun luagu dagag dawali la egin niligia hon gwariwa. Maiga humai. Reha digi damichi lunle aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimore hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayarati hamoga funa larinyago grigia.
2: Tasa uago lunti lugo ilafaru ni aba grigia laritagun amu. Ahen gayara lugo inichu yetengi luni lugu ingi ulogo le nejibu. Kaba gie uago hatimore hanuago loige neji ni le uago we nichi kasereme.
0: Ahon luboiti eiga owata o hadigun furume gwaru ikate, adiga humaisungu bay luhichugu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na egwa dune luni aba, ni hon huriyu, ni hon ha maaba in huriyu, ni hon ha lani gubungyu. Au, hauchati na lun, nagunda araguaga dun ninya sungubay lida sungkate. Mamar ginye nuogwa naritagwa, haritagwa tina ginye hawago hibiri lun, gayara bay la hayabi lun hafinye ruluago Jesu Kristu lun hasalbaru.
1: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tina hao luago sunwa da la harita gunwago, luma luago falahu mani arufu da ni le nichugubay hun. Gweto, ani amu arufu da ni le nabusa irubay lungun faranda humani. Luago Kristu la li chigudina bay kada wugiri, wugiri ti chigudina lumari, itara kay bungyu la li chigudina bay Kristu. Nibusi garidina ti lun la doura gun aba wugiri lau li chigu dan le lafuri idun. O dan la le la dimure ha bungyu liumru guginye wugari legi. La diga lau lira li chugunya minebese lun le wairi gubay hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun madoura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. E tengire bungyu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le la dimure ha bungyu tiumru guginye la diga lau lira kei si gubayri gahamuga la sarun tidiburi kei wugari. Aho madoura gunaba wuri lau tichigu. Buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi darugwa ta lau tichigu. Mon lumuti la doura gun wugiri lau lichigu lida hadamuri ya finyatinya lugundu liyawa bungyu ligia. Ani arufu da lumuti luweiri gun bungyu. Ahun ti wuri arufu da tumuti luweiri gun wugiri. Lugundu dale ladigun bali bungyu wugiri mama tidange wuri ladigai. Wuri ladigwo lidange wugiri. Adiga lumutu bungyu wuri lun wugiri, mama wugiri tun wuri. Luago lubaiti kata ile, luma hawagu angeligu, lun titadora gun wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinya tunya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wugiri. Lau sun lira, lida wabagari keisi afinya tunya, mege lumutu wugiri wuri, mege tumuti ginye wuri wugiri. Keisi narni la luago lida gela wugiri tadigu wuri, Itara linya ginye inari ni la luagu wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu. Ani sun kate luma ge bungyu liabi. Itara linya lubaiti. Samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladiga I bungyu sun kate. Arufu dhati won luagu ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri aba uenda ni tun lun migina gula tidiburi. Ligia lichugumbe idiburi migina gutitun lun tadoura gun lau tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luagu kata ile lun tila subdiru ni luagu ni la wagia ni ha hibiri tila na liligilisi bungyu masubu dirunti wa amu igaburi loi lira. Na burga ya hongwe to luago abakate le sinyabe inariyangu luago buidu la adigini. Lugundu genege lumuti luago adiga lan buri hondaragun guribati hon lubaregi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luago dan la le hondaragun anihin la faringo hida. Ani afinyati na luago anihin la inarini lidan le aniwa gube. Hafuga, lun tinye la faringo hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Laubri faringo le, dan le hondaragun lu heigin luago lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichugube inebese lun. Lugundu dan le la children ora lun heigin, maigi tunnege lida aba, lubaregin lira, kada aba lofu dahan egi ni le la nigubay. Hasinyabay hanigun gibeti, aba hereden lau halama. Anyahin hidage, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu heigin luma lun hatun nye, lau igabri le, baruka mutinya tila na lilegilisi bungyu kei nikata, Ruhu manya ha uwa bai nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Lumage guanarugu wabude me Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun. Luagu le la aribu le la lugurumba i wabude me abala nugunu fain luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubungi tuagu abala gubachagu nu lun lafani iragu nu hadan lanigu. Aba lariñagu.
4: Ojo, nugu bule, le netere que lo puy luago kufulese. Adiko meme humo ikate ile, arita guago le meno agua.
0: Itara ginye, lari gin heigin nu fein, aba lanugu ni kopu, tau divein luka burugu aba lariñagu.
4: Kopu le tau divein to, lisei ni iseri le dara de bungi humo, le shouro ruo bai lau nita. Sago me hatu di, adiko humo ilung arita guno agua.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubowagun, saga me heigin fein, gurahu guya me divein to, harita guagle luagun Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furumi ugarugle egi tu fein tu guya, guralo divein to lani wabule me Jesu Kristu, maduna mouga, ladugunya figou lau lichugu minebese lun lugubu luma lita wabule me. Itara linya lubaiti, Kada aba lunti la subdiragun lungwa lubaragi leigunu fein luma latunu divein. Lugundu le egiti ani guraligia marita gunga luago lanichigu lugubu wabureme. Houlumuti ani guralumuti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wahamuga subdiragua wongwa buidu lubaragi weigin luma wabureme. Mabaichun lumuti wahamuga wabureme itara. Ibini dan le la baichuni wa wabureme, la dignye lira lun, wafurende irun, luay meme waferi dirun, uwa rahama lirahunye ubo. Itara linya lubaiti ni duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya, hoha mahabinye, ma baichun lamu ganye bungi ulagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
1: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Nidugeño, buset na luja subudirun libugiru buri ubafu le lichugu bai sifiri sandu. Subudi humunti buidu luago dan la meja le mamagidun lanigu Kristu, ada hoatu meja lun haibugun harigi guariugu ha maniaga dibanya. Lige na busa irubai lun ha subudiruni gueto luago uwa la gayarati lariagu.
5: Iñera waguat Jesus.
0: Ani lumagie lubai sifiri sandu la dimoreha, ani uwa tiginye lunti lariago.
5: Jesusu wabure mebai.
0: Ani mama lubai lao lubafu sifiri sandu la janoha. Gibeti luwujerigu ubafu, gama lumu aba meme sifiri. Ani saragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu aba meme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wayusure ubafu birile rua libai wong. Gamalum aba meme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu le lichugubay won. Lugayara la videra guninya sungubay. Anyahin hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahin untinya lichiga ubafu lung hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligi. hibiri resibiti ya uba fulun harida gwaga de sanditi na anyahin resibiti ya uba fulun hadega milagro hibi lun ladimuri habungu yu hayumul guginye hong hibiri ruti uba fulun hasubudiruni ahin lumagye lubay sifiri sandu o lumagye la amu sifiri ladimuri ha abangirige hibiri ibihati ya uba fulun hadimuri hadimuri buri terencha anyahin ibihati ya uba fulun magye sifiri sandu lun hafuna gwaga de nile aninya wagube lida buri dimuri terencha ligia Gamalo monsumbu dikate le, apa meme sifiri sando adugo bali, le afani habali amu ya gwaina ligu ubafu ligia, lunkada grigia keisi labuserun. Gibeti umege gunilida wagubu, gamalo monsum umege guniligia, aba aligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbe waguara lugubu kristu. Sunwa gia lau aba meme sifiri wabadi seirua, huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, Sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama ligini aba umegegu luagu wagubu. Gibeti umegegu ni luagu. Ain hamuga alinga ugudi.
5: Mama au libiri ugubu. Lugundu mama na uhabu.
0: Mama luegia lira lun mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga alinyaga arige.
5: Mama au libiri ugubu. Lugundu mama na agu.
0: Mama luegia lira lun mama baila libiri ugubu. Lung hamuga agu la sun ugubu, ida linya hamuga gia wagambu, o lung hamuga arige ugu la sun ugubu, ida linya hamuga gia wirimichun. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lung hamuga aba arkenye la umege ni luagu ugubu, mousta nuti hamuga ugubu, la usun gibe la lumege gun ugubu, aba arkenye ugubu. Sinyati larinya gu agu lung uhabu.
5: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginya lariñagu ichigulu ugudi.
5: Memege inu numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubay kama debiliti, ligiati maburi mege wabay. Leburi lumege gun ugubu le wanigubay keimi kata, ligiati ma wadogra guagudubay lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebay, ligiati ma wadogra gubay lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebay, Memege irunti woni giruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu, lun le la buri libiri umegeguni, le anagube keini kata, ligia tima la weirigu. Luanihin la aba uwarani luagu ugubu lida le, luadigi maridun sun umegeguni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufurira aba lidangi lumegegun ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ahin ginye auseruwa aba lidangi buidu, Aba lagunda arun leburi libiri lumu. Itara meme linya ginye, lugubu kristu huguya, anikala aba hidange, lumege gun ugubu ligie. Ruka libungyu nadagime tinya tida liliglisi, furumye tinya apostolugu, habia ma profetagu, horuwa arufudaha tinya luagu kate luagu tibungyu, larigi haa dagubanya milagru, larigi haa reida guagudubanya sandi tinya, haa ide habanya, haa dunde habanya, hama haa Ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha. Apostol gufunage sungubay? Profeta gufunage sungubay? Arufu da hatinya sungubay? Odi sunha gia adagwa tia milagru? Gabafu tinya funage sungubay lun harida guagu de sandi tinya? Adimure hatinya sungubay dimure iburi terencha? Gayara hamuti funage sungubay lila buri dimure ligia arinyaga? Uwa, afa agwa huma lubay iti lun ibihini lubuidu aga iburi ubafu. Gwetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
1: Primera Corintios, capítulo 14.
0: Afagwa huma lubaiti luhisi habu huma. Hocha huma ginye lun lichugun bungyu ubafu lidage sifiri sandu hun. Leti malana ladimure ha bungyu hayumlu uginye grigi. Le adimure ha tidimure buriterencha, lu bungyu ladimure ha mama hon grigi. Lugundu uwati gun farandati li ladimure le ladimure habay. Le larinyagu bay, lidage sifiri larinyage. Ahinti lanichigu aramu dagwati loy hasubudin girigi. Ahinti le iyumlu uginye bay ladimure habungi. Adimure hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansera gudininya lidakate lanina bungi. Lun lichigun dugudago hon luma gurasu. Le adimure hati dimure terencha lungu ariguinye le seribida. Ahinti le iyumulugunye bay ladimure habungiu, awanse gida lumutu ligilis. Busent na hamuga lu gabafu huma sunhuguya, lu hadimure ha dimure iterencha, gama lumo busen timati na hamugal no gayara la ladimore ha bungyu hiyum lugubinya. Lugundu bui timati lira sigur lau ladimore hon dimore terencha. Ahin gubay rigarinya wagua kala lila bay dimore ligia no gayara la hawanserun tila na ligilisi. Ligel lubay tiniduhanyo, ahana nyandu bisidon na dimore ha me hun lau dimore terencha. Meseri bimbe lira hun lumikata. Ahana gubay rigu ichiga somu arufuduni hun. Subudi nyonsu luma ginyeti bongyu o arufu dahani la. Ruwa mei hala gu afaru tinya kei aba hempul. Ain hamuga mamati amu ya gweina tamuri buri ila guto lani na afaru ni kei buri fidu arupa. Ida luba jebegie wa subudiru ni kala hafarube. Ahen miviru fidu aba imiru ni furanguti uriburugu uwa bai niaba aranseruti lunlidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amaniya gu dimure le gayara tigun faranda wala. Ida lubage la subu dirunu ka la waniya gubai. Wa dimure hanya lun garabali. Gibeti lubujeri inyenye ubo wagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda bali. Ahin uwa lubai gun faranda nani inyenye le aube la dimure hoa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habay nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia. Kei wairi lubai habusa irun lunhi bihin lidage ubafu le lichu gubai sifiri san hon afinya tinya. Afa agwa huma, hibihin ubafu le gayara habai lawansera gudininya tila naligilis. Grigia lubai ti lea dimuri hati dimuri iterencha, lun tila muri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimuri iligia. Aha na furia ida lida dimuri iterencha, inarni luagu na furia idunya la lida nani sifiri, Gamalumon ibidi eti lila le narinya gubainu. Kata iti lumba i wadigni, lida adamurini gayara ti wafuri idun lida dimure iterencha. Gamalumon lunti ginye wafuri idun lida dimure le gunfura andawati. Gayara ti veremuka lida dimure iterencha. Gamalumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahemba dimure hanya lubai lida dimure iterencha lubungio, luago luwei irigun. Grigia una bugutinya ha agambu balibu, Sinyabe huwara dumbuma, lugundu uwa tigun faranda hamani le barinya gubai. Gayara tiaba la etengiruni buiti la bichu gubai lubungiu lida dimure iterencha, gama lumo midaragun lumutinya hibiri grigia laulira. Tenki numuti bungiu lau gayara la na dimure ha dimure iterencha sigu hausun huguya. Gama lumo kimei numuti narinya gu sengu dimure le gun faranda wati lida hondaragun tila naligilit. Lugayara la hafurende irun numagi. Lubare gen narinya gu disi milu dimure iterencha le uwa tigun faranda lani ni aba. Niduhanyu, masami nera huma kei irahanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahanyu lun burikate ile vuribati, itara huwia mekei si waina muhanya lida ligaburi hasami naru. Lariya hare tida le liburun lurudu.
2: Na dimure ba hau lila na fulasu le lida amu luwia dimure, luma hayumu lugu geterencha, ani ni itara nebele sebanya nao. Linya larinya gu apure mi bungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa aumi ya gwena rigu dimure, saini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimure ha bungi ha yumru guginya gerigia, seribiti saini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le, ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ahin ha dimure hanya lubai sun huguya dimure terencha, Aba hebeluru mafinya tunya hawon. O grigia lan ha ibidi nye gili bai luagu ti ubafu le hon. Maharinya gubo luagu lulu hali lan hau. Gama lumo, ahen ladimuri hanya lubai bungi huyumu lugu ginye. Aba lebeluru aba le mafinya ti. Ladari ra gubo lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba lafura angudun kate aramu daguati le tida bai lanigi. Aba me lahu duragun itiga inebe sa ilu bungi. Ani ga legime me lago inihe la bungi huma le tima timati. Niduhenyo, ani ha lubai ti le lumbai hadigune lida hidamuri. Dan le honda ragun lun, hahu de ragun lu bungi, nyembanya hidange la uremu, o arufu dahani, o kate le la subdira gudun bungi hum, o adimuri hani lida adimuri terencha, o la funa guaguduni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humai lumeme hawanse utilana ligilisi, Lida kate le luago tibungi. Dan le la dimuri hon lida dimuri terencha. Bian rigu hama grigia adimuriha. O urua, ani aban aban la ginye adimoreha lon tigin anihi la aban lon la funa guagudni le harinya gubai ani uwa lubai niyaba le gayara lumuti afuna guaguda guiti mati luma dimorehon la lida dimore terencha lida adamurini la dimoreha kada aba lumagua luma lumbungi ani ginye luaguti lubai la dimoreha bungi hayum lugu ginye gerigia biyangu o urwa hama gerigia adimoreha Ahibiri lung harihin ahin lumaginyati lubai bungyule anihin wagubai lumu mama la lumaginyati. Ahin asubudira gida bungyu abakate lung amu grigia le nyung umuti lung lichuguni lung gririgo lung ti lama nichun le adimuriha bai lung lichugu dan lung ladimuriha. Itara sunhu guya le iyumlu ginya bai ladimuriha bungyu gayara bai hadimuriha aba lung hafurinda iru sungu bai draguhu guya megurasu. Ha iyum luguginya banya ladimuriha bungyu, lunti hagdagu hungu, lugundu bungyu aba bungyu lanna darangilu, mama lanna chagagu. Keisi hagabri hibiri waduhunu, lida wafinya dan li hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuriha urinya, lida hadamuri afinyatia lugundu mahawati lunkata ile. Lunti gagamba di hama keisi larinyaguni lilurudun bungyu. Ayin buseha bai hasubudirun abakate, Algida hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon lurta dimoreha aba wuri lida hadamuri afinyatinya. Lunti hasubudiruni luagu mama la huma lagumesera lererun bungyu. Ani mama yugidun ginye huguya eresi bire. Le haritogo boi lagu gabafu la lun la dimoreha bungyu liyumuluku ginye. O haritogo lan luagu rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti lasubudiruni luagu aba la lugumati wabureme Jesu Kristu kate le. Naburi habai hun. Ahi manegu la itara, reide la lida libidio niga lau. Itara linya lubaiti niduhanyu, afa gwa huma lu gayara la ladimureha bungiu, hiyumu lugu ginyu. Mamahara huma lu ladimurehon lida dimure terencha, adigarigu humai sunkate lida lubudubu.
1: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti niduhanyu, Busentina lu harita gun luagu ganu lemeha apurici anali behun, luagu Jesu Kristu lewa salvara gule. Leginye ida be ledera guagda hafinye. Leginye uganu le ida ginye be hasalbara. Ain hafalara le uago be napurici ahun. Ain ginye lau lubei hinari hafinye. Ain mitara lubei luagu ni kata hafinye. Furumi etikate, arufu daha nali le frende inali be luagu wa salvara gule hun. Luagu hilala Kristu luagu wa figon. Keisi tarinya guni lerenu bungyu, luagu lunti la laso seredun. Larigi meha lonwe, aba labunun, aba lasaru lidage oveni, luagu luruan veyu keisi tarinya guni lerenu bungyu, luagu le lumbe laso seredun. Ligia larufu da gun lungua, lun sefasi, larigine, hon hibiri apostologu. Aba gine larufu da gun lungua hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyu banya, lida aba. Ani anyahengua saragu hadange, Viwa ginya chililumon dan le, ha hibiri hilagwa. Larigin aba larufu dagun lungwa lun Santiago, luma honsun apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungwa nun, lausun itana ninyan la kei aba le, agura houti, mama lida lidan. Lugundu au la ni katatimawe hada apostologu. Madunatina ni lun na negin keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisin bungyu. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areidati bungyu numa. Ani meredati arei niligia, masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagime hadi na segu hao hibiri apostologu, lausun mama na au nadagime bei. Bungyu le numa bei lau lareini. Ligia nadagime bei nitage. Mebene setina ka lantima, nadagime haanya banya, hagia la o au la. Aniha uganu le wapurichi habai luagu lasarun Kristu lidage oveni, ananiha ginya le uagu bai hafinya. Keisi wapurichi ha luagu sarala Jesu Kristu lidage oveni, idali nyati anyahen lubai hitagien aninya gatinya luagu masarun hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya, masarunti lubai ginya Kristu lidage oveni, ani ahinti masaru lubai Kristu lidage oveni, malati uganu le wapurichi habai luagu asalbaruni. Malati ginya afinya ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ni hamuga jetinya wagia. Lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani bungyu Kristu lidage oweni, ani iyeni hamuga, ahi masaru habai hilanya lidage oweni. Lugundu ahi masaru habai hilanya, ni Kristu masaru tiginye lidage oweni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lung nikata, lidagidun hifigon. Ani ahi itara linya lubai, feridin yuhanya ginye ha, owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahen lunti de gulbe ibagari le wemenigin lago Kristu fugiabu wagi hadage sungube. Gamalumon le inaro nitibe sarati Kristu lidage oweni lige furumia tibe asaruti lidage oweni. Itarake lidagen la aba wogiri liabi oweni ubo wagun itaraginye lidagen la aba wogiri liabi hasaron hilain. Itarake hove gu sungube la diga lidagen la adan hayabi itaralubaginye gabagaria. Hama sungu bai larigin me oweni la diga lanigu hama Kristu. Lungti lasarun kada aban lida lidani. Furumia ti meha asaruti Kristu. Larigin damele la giribudun Kristu bowagun ligie meha asarun lanigu lidage oweni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate. Aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwe hani. Ubafu luma ere le ubowagu bai. Aba me lederegeruni aruwe hani lubungi ugusile. La diga la ruha ba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugudi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula alibungi usun kate ilabu gion lubafu Kristu. Dan letarien gulereru bungi ulagu ruwa la sun kate labu gion lubafu. Subudi wati ulagu uwa la bungi labu gion lubafu. Lugundu bungi ichugu bali sun kate ilabu lubafu Kristu. Dame tile reide hali sun kate labu gion lubafu Kristu. Aba me lerederun Kristu, le lirau bungiu, labu ge lubafu bungiu. Le ichuguba li sun kate ilun Kristu. Lu bungiu ruguba la sun kate hada sungubai. Ahin uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha abadi se irubanya hawagu hilanya. Ahin magu yugu habai hilanya, kagi wagu habadi se ira hawagu. Kagi wagu waiba hawa suwada, sagwe yerafa wama lun wongwe. Inaro niti lira niduhini. Kaisi ugundani le nasandi rubai huagu kaisi afinya tinya luagu wabure mhesu Kristu. Agenda guatinya ugirinya ha itarabanya kai anima alugu hanani metinya ya Efesu numa. Ladiga misi ya la kate le napuriche ya bai hon. Kagi ya naganya rubai lau lira. Ahi hamuga inaro ni rubai luagu uo bai la ibagari larigin oweni. Richatinya hamuga ha arinya gubanya.
2: Owa ma, gulawa ma, lugundu haruga wawe.
0: Meyeda go huma anye waguati.
2: Feri digita hamuti agubui umada go lubui du ngabu.
0: Inaru ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lun aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma. Anyahen hidage ibidinya tibungi hon, nariya gunyen le lun hanaga busiganu. Hafuga nyembe arinya guti.
5: Idelubasa ligabri hasaru hilanya. Kabasa luwe ugubu hawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira, dan le labunu aba ilu, gasu la nyaladu labu gye mua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nubay, ilu abu nubay, furumye gwarugu luwuyeribay. Larigin labu nuniwa, hila ligia, aba lichuguni bungi ugubu le labusen rumbe luago ilu ligia, aba lichuguni ugubu le lumbe kada ilu. Mama aba labu sun ugubu, Amu luwuyeri, hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Aniye nginye bulikate isieluna keisi weyu, hati, waruguma, keisi gubairigu inihe la ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna, amu luende ubowaguna. Amu laruni weyu, lwei laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma. Amu ya gwaina rigu haruni hawari waguwa. Itara luba ginya lida hasaron hilanya. Amu boi hagubu, labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai, lasara me le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasara me aba le wairiguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasara me aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idabai wabagalida ya ubowagu, Lasara me aba ugubu le lumbe ida bala wabagari da jagta sielu. Ahi ibiha wabali wagubu lani na ubo. Ibihi beginye wagubu lani na sielu. itera linya tania gulere no bungi.
2: Adam le frente di buduri, apa me ha buduri di ma.
0: Ahinti Kristu le ginye giri bai lagumu Adam, aba sifi ligia le ichugu bai ibagari. Furumye ibihewa muti ibagari le ubuwa guna. Lari ginye, aba me vibihini ibagari le lal na sielu. Le meha furumye ti wugiri le adigu bai lau mua. Ubuwa guna meha. Libye ma wugiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrige ubuwagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigubu ilau mua. Sunlanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sielu nabai. Wagubu gueto libe lugubu adhan le lana ubo. Gama lumu la chilirba weyu lumbibihi amu luwujeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai ni duhanyo. Lagu sinyala hebelu no grigia. Lau hagubu le ubuwagu na lidon laruiha bungi usielu. Lugundu kate le gowe da dibai sinyati gabara la lidan flasu lenye lubai uwa la oweni. Busenti na luha subudiru ni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala. Hasansira waguba sungube. Lida muluzu oura. Lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni watumala lifidu. Timviruba fidu. Aba me hasa nun lanigu Kristu ha hilanya banyalun mowe digiya nyala. Aba me hasansira wagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu lewa wagubu ile gayarabe la nyaladu. Lasansira guba lidun aba luguye li lesinyabe la nyaladu. Wagubu le gomwe dadibai lasansira guba lidun le mowe dadibai. Dame le sansi guali wagubu le gowe dadibai lidun le mowe dadibai. Aba meti lagun fleirun le buruwa nyubeti la lerenu bongiyo.
2: Ulula aganye mihi lubanfu oweni. Oweni agaige bukofu luba ganye li. Agaige lidi lagu.
0: Figo limi ragule bai oweni. Ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lo bongiyo luago. Laganye ragudoni wa lida sumburi kate ile. Lao lubafu wabude me Jesu Kristu. Lige lubaiti ni duhenyo. Hisinye tinyanu. Itara meme kuma deregu dagu lida hafinye. Meredera gunga ligia huwadigi marisunga da, gawon guwei naregu lida luwadigi mari wabureme. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai, wadagi manu le hadigiwe lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luagu londarun sensu hon wadugenyo luegi Jesu Kristu hagu deme banyajagata Jerusalem. Adiga humai kei narufu dhani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sagdi masu, lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganye rubai. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun, merede dume ondara kwa sensu. Dame ti le nachulirun, nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondara gubai hon. Wadukanyu ha nyeibanya. Ahen ginye lunti lubai nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu nasigiruba loba wa uginye Macedonia lunerederu fiu weyu nyei. Nachiliruba lubai ti uburgu Korintu lai ginye. Hafuga nerederagun huma fiu dan. O nasigiru ni la sun lidani huya nyei. Gayara baiti hideragunina lida nuwe yesu leme nyihi lumuti nidi lari gen nebeluha humo. Mabuse erunti na chilugu erigu na arihan, busenti na nerederagun fiu dan huma, ahen busen wabureme. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostesu, lugundu darali bena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja, lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha huma lun gunda la haganagua, lugundu luwadigi marinya luagu wabureme Jesu Kristu keisi au. Manega humai kei nikata, dame le gumula li lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudu numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyi ja Efesu, hausun hibiri waduhanyu, luegi Jesu Kristu, halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun Apolosu, lun lidi hama hibiri waduhanyu arihan, mahati lidi ngueto, kama lumu lidi badame le gayara la. Agagu duwa nyumeme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugirinya ha awanse rubanya lida inaruni heri hugieme. Sun kate le hadigubai adega humai lau insi haboni. Niduhenyo, subudi humuti luago esu tefanasi la hamasun tila na luba, furumiye banya laubu wa guakaya, igirutinya binadi hagabri lunheresi biruni Kristo. Luago ginye derege guanya la hongwa lunheseri bidun hong waduhenyo lida afinyani. Busenti na lubaiti luginye hichagun hongwa hong, luma hong sunha ideha banya, nadagi menhagia. Gunda tina lau hayabi esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinye rubai sun huguya ichiga nun. Ruha nya gurasu nun. Ani afinye tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungi hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu agubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Kaisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduka nyuha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linya ragun bungio. Giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi ya habulida Jesu Kristu hun sunhuguya itarala.
1: Tibie maligara da Paulo hon Korintuna, capítulo aba.
0: Au Paulo, lani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburu hanyo gara da to hun huguya le tila na beiligilisi to uguru gubo Korintu. Luma hon sun halani gubungi ha lobo wa gubanya akaya. Resibi kuma biniruni luma darangilo, luma ge wagu chibungi, luma ge wabure me Jesu Kristu. Alawa ho wala bungi le lugu chibai wabure me Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won, aniaransi nyulinya lunlichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digida gu won lida sun wasukuriru, Lunginye gayara la waforende iru ida luba la gayara la wichungu digidago hon amu ha asufri rubanya. Lida meme luwuyeri igabri la lichugu bai won. Lugundu itara kei luwenri wasufri un lagu liri Kristu, itara linya ginye veresi birun aba onwebu digidago lumagi. Ahin lubai ti sufri wabai, la susere dumbe itara, lungu gayara la heresi birun digidago luma asalbaruni. Ahin ginye ti resibi wabai digidago Lunu ginye heresi biruba la, digidago lungu gajara la, hawandu ni asufuri huni le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufuri run. Heresi biruba ginye digidago luma ginye bungiyo. Niduhanyo, busenti wa lungu hasubudirun lagu saragu le renguga le wasufuri rubai lobu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia, dariebe lungu mere diwa la lungu wawandu ni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe luago wowe gubala. Sandi guatiwa yebe wongwa kai grigi ha siadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu luago bungyu le kabafuwe lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wawogwa la wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu ani le sefu na meme badiwa lida ge dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gidu luago. Luago le sefu na meme badiwa la. Aha wahidara gwa lau hafuri idun wawagu. Ani ahanya afuri ida sarago grigi ya wawago lubungiyo. Sarago banyechugu tinye tengiruni lubungiyo, luago fulese ilani wa lao edievese ile veresi birubai lumagia. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua, tadimuri hawanigi won luago lubuidu ligabri wabagalidu. Hagana guatima, luago waibugu lao unabuguni luma furangu le lichugu baibungi won lao lareini mama lao lichu wao. Lida le waburu habai hun tida wagarada, uoti ni kata ramu da guati nyen le hasinyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani, lungwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lida meweyu le lagiribu da gile Jesu Kristu ubo wabun. Kei simeha choru nubali lira, Harita guatina yebe nidi arihon furumi, lung heresi biun abini runi lau bisida nanu bia weyesu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nweyesu Macedonio. dan hamuga ti le na giri budun abai hamuga na chilagun arihun. Itarani hamuga gayara la itara gunina lun na sigiru ni nuweye sun hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lo fudagun wadiga ikate? Masami narun numuti funasa kei lubudu budanle.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ngwa luago. Rula li lumaku wawago. Rula isi ferisando tida wanigi. He isi achoyuru ni luago veresi biruba ila sunle laransi abai waba. Ainti midi gidna lubai korintu arihon keye benarita guni ladigaragu hugude menu. Gefenti bungi luago lira. Ahi mama lubai linya aransi na lun naunabu lao ni bagari guanarigi. Mama hamugatia wapusa irunya waninya guhun ani haba hafinyara. La dega dereg da guadun lida hafinye. Busen irigutiwa videra gunun luntima lagamondu kugunda.
2: Segunda Corintios, capítulo 2.
1: Ligia midin yanubay arihon luey niru da guagudunun. Lugundu kabasan agundara guagudana ahin mama lubay huguya ha hiru da guaguda nanya banya. Ligen nabiriha bayhun itara. Ludame lamuga na chilirun, mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbay hagunda raguagudu nina, ladiga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le nabiriha barun garda tuguya hun, wediti meha ni diheri huago, dari lun na yahun lida le nabiriha barun, mama meha lun niru da guagudu nu nabirihon hun itara. Nabiriha nu lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lao luriba lumene, mama ligini nu litiga iruni, rulumu tiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri, luma weiri la na weiri da guagudini hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigia ligia lida hidamuri. Gueto, lunti ferudna humani, ruhu guyame gurasu lun luay la digan sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbay hun lunya harufu duni hisi ha bulun. Abiri hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahin gumfuli hubay lau le nubay bay hun. Gwetoti le unti ferudna huma furumi egwaru kate ferudna nubay ginye ahin ginye anihin lubay kate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu. Ferudna numuti huwa iginye ligibugin Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu. Ladega subudi wamani luriba laritagu. Dameha le na childuru bai uburugu turoadu luna pulicha ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihi aba onwe buchansi nye lunu wadigi maridu luagu wabureme. Gama lumu uwati darangila la naritagu lugundu madari nani waduhe titu nye lun nagambu huagu luma. Ligena yoro gubai hon waduhenyu aba nidin lobo agu Macedonia. Ani sereme wa muti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau aganyi runi, ladega wa weiginye la subu diragudei uganu lagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuni wa ihemeni buiti, lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lumbungiu. Hagana gwa haa lumba yin hasalbaru hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumbali uganu ligia, itara linya keyaba ihemeni le gafarahati. Ahin honha eres birubali itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun la subdira gudini uganu lagu ti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei siarufu da hatinya jeti ya ha asanzira gubali lereru bungyu lun harihi kabala haganyira lidangi. Lubare ge lira apurichi atiwa lau inaru ni kei si launa glegu bungyu halida banya aba luma Kristu.
2: Segunda Corintios, capítulo 3.
1: Dale waniya gunikate le genege tifunagi hun luago bichu gunyala uweiri guni woni wagwa. O di gasu warufu du gara da hama gnetu amu girege hun o gasu wamuri ya gara da to warufu du bani lubuidi wagaburi humage hun amu girege kei hadiga hibiri. Uwa lugundu huguya meme gara da to adimuri habon luago lubuidu wawadigi maridu haganagwa. Aba gara da to buruwanyutu tida wanigi to gayara abo haliha nusun grigia asubudira gdei kata wala. Furangu ti larihini wa lagu itara hinya la keisi abagarda to laburha Kristu guanargu. Abagarda tuguya to aburu houbun lau lani bungyu leyuma bai sifiri. Mama lau tinta. Anitida hanigi ladige sifiri watagi manuligia.

0: mama luagu dubu. Waniyagu vali le, ladiga hemeni gitiwa luagu bungi ulidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafuti walu nikata la wani wongwa, sule wayara bayadiga, lumage bungi uliabi. Lememe ichugu iyare uon kei eseri bitutinya, lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, lumaginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu, afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le, aburu houti luagu dubu, dan le lesbi ubali Moisesi, lurudu ligia, lumage bungiu, lun lichugu nihon Israelina. Nyenye yaba onwe bularugonga ligibogu, darilu sinyala meha hariyagu nigirigia, hagia ligibogu. Lugundu, weiriti lamiridun ligibu. Ainti laulu bai sarago uweirigu niliabi lurudu, leasia dihabai, lun oweni. Weiriti maati luweirigu uganu lela negbai sifiri sandu, won luagu wasal baragule. Ain weiri lubai luweirigu meha lurudu le eseribi dubai lun larufuduni wadurun ligibuge bungi won. Weiriti maati luweirigu uganu luagu wasal baragule, learicha raguagu dubaliwa ligibuge bungi. Nikata luweirigu lurudu ligibuge uweirigu ni le kwetoti bai. Ainti weirigu lubai meha daradu le lumbai laduranu murusun rigudan. Weirigu timati luweirigu daradu le lumbai laduranu lunsun da. Ladega nihin la emenigini le wawagu, lege wapurichi habe lau lufurangu. Madegunti wakai meha Moisesi, adora gwa lau ligibu tau aba belu, lum marihin hamani Israelina agumu chagwena linya la amiriduni ligia murusu murusu. Gama lumu uwati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha tidange binadu daradu, migiru tumutinya belu tuguya lum gumfaranda hamani lanichigu binadu lidara do bungi hon. Ladega Kristu rugunye la, lagidarunu belu tuguye. Chilulu mondanle, danle haliha nu liburu burito la buru habon Moisesi, darugu atuaba belu la uhasamina loigun faranda hama. Ainti danle le recibiru ni aba grigia Kristu, aba tagidarun belu tuguya luay. Wabure me Kristu, lige sifir le ichugubay ibagari. Ani le nyen lumuti lani wabure me sifir, ani henge sefuru ni nyen. Lige sun lubay wagia, Gidawa rubelu loi wagibu arufu deinei luweirigu bungiu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi ragweina wagieti lun lenege badiwala. Ladega agawon deina linya luweirigu bungiu wada. Lasusere dube itara ladega ladegni wabureme laulani sifi.
1: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halal lubuiti waruna. Lugundu rula libungi wadagi manule labun wariha lau lareini. Lubaragi alira ruwa maliwanaga lagu le nibusi garidu nabai ladegun aramu dagwarigi. Mose nutiwa lau iyeni masansiri wamei lerenu bungi. Lubaragi alira lau lufuna agun warufu dahai inarini. Tugia wagara dabo lani narufu dahani hongirigia lida linyua arubungi. Ai mafuna agun lubai werenu lagu tinyunsu lani nasalbaruni. Hong rugunye ha lung banya heferi dinu mafuna agula. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tubo le lau harihi, luma hasamina lumarihi hamani, lamirihan li leiti lererun Kristu le weirigubai, lele nege bungi. Ladega mama wawogwa wapulijiha, lagu Jesu Kristu wapulijiha, keisi wabureme. Andaniyaga wamuti lagu weseri bidarigunya la hun, lagu linsi habu Jesusu. Lugundu, bungi umeme leichugubali lampu sielu, lun lagidaruni wa luburiga. Ligia ginya duna guagudu balin li lampu tida wanigi. Lunga yara wila wasubudiruni luweirigu bungi u le amiri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itarabaike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu lumagen la bungi li abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wama sun luweiri lene guga. Madaruti bena wawai, anihin da, weiri la wadiheri, gama lumo, mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa, gama lumo, miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwa tiwa, gama lumo, magni chagun hamutiwa. Lenye lumuti wawdi, barua mutilonwe Kristu wawogu wa sunwa da. Lunginye, larihini wa, libagari wadangi. Wagia, sunwa waha la bagari da, jarafa nyuwanya lun, wonwe furumie gwaragu weyu loegi Jesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe dadibai. Itaralia lubaiti lau ladigini oweni luadigi mari wada, ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari David tida lerenu bungi.
2: afinyete nijenda tinu le mama.
0: Itara ginyeti afinyetiwa luagu bundio lau meme ligabri afinyeni lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimu rehabu iluagu, lugundu subudi wa muti luagu bundio la le asara gudu balin Jesusu lidage oweni la asara gudu badiwa la ginye uwara luma Jesusu. Aba melanegniwa uwara huma ligibu ginyo. Luagu hufulesei na sufurirei sunkate lugayara la hagibe dunha eresi birubalin la reini bungio. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweirigo bungio. Lige mabriha lubai waruna, labusun agumu chagwe na linya la wagubo murusu murusu. Iseri dey na wanya munadage wabiti sagwei. Le wasufuri lubai lida ibagarile mahiriti anifureseti lasigrin. Kama lumu uweirigo ni le magumu chaditi lanigubai won. Weiriti ani gibeti mati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le ari huwabai. Luidige luagun le marihiwabai. Ladiga sun kate le ari huwabai. Gas gerati. Gama lumu le marihiwabai. Ligia dura rubai lun sunwada.
1: 2 Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagubu ke aba muna to. Muaruguna kei hamuga aba kiampu to. Mama tu lun lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladegu ngugiri. Aba aba muna to luntu taduranu lunsuwada. Leli naru aba kate busenti wa hamuga tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau meiseri ugu buligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugu butahu. Sunga wahala abagri dala ugu bule wawagubai, dariti wa megi itiluagu, sandigu wa wagia wongwa lao idiheri, mama hamuga wabusa irunya uwegu lumveredenu kei uwani uoga ugu butau, le wabusa irunbai lum lasansi ragun wagu bule gagumu chadibai furese furese lidon wagu bule magumu chadibai. Mowega wagia, bungu ya ranze rubaliwa lugabagri wa maa le magumu chaditi, anirula alisifiri sandu wong, keisi achoiruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni gitiwa lubai tisun wada, lau sun subudi wamani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wabagari dalida wagu budisenyo waba la luwe wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihini Kristu, gayara aliguti wafinyeru luagu. Gama lumu hemeni gitiwa lau sun hamuga himi wamani lumbigiruni ugu bule ja ubuwagu luwodi agana wa lumu wabureme Jesu Kristu sielu. Ligie wafa agube ilun wadigini lugunda wabude mesunwada. Ja wagia yebe ubowagu, ja guta wagia yebe sielu. Lugundu sun wagia, warana umbaligibu ya Kristu lun laguse ragduniwa, lun leresi biruni kada aba lafaye ruaha, segun buiti o uribati le meha wadigwe, dan meha le ubowagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo, afa agwati walun wafinye ragduninya sun grigia, subudi lali bungyo kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa, bichugunye aba chansi hun lun hasandira gun hungwa gundanyu wao. Lugayara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa, haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gun hungwa bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinya. Ahin lili halilubai wao, lwagu lufulesen bungyo. Ahin ti malu ilun lubai wao, lwagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungubai, hilagu ati wa lubaiti sungubai. Hilati Kristu wawagu sungwagia, lunsun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanarigu habagari da. Lun habagari dun lunle owebai hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti gweton lun lubaru wagon, manigu wamaya grigi ya kei hanigu ni ya lirahanyi ubou, segun harihiniwa. Luagu meha abada, baruwa muti meha Kristu kei hanigu ni lirahanyi ubou, gama lumu mitaran hali gweto. Le lubaiti lidan halibei aba luma Kristu, aba haligrige iseri, gumuha sun kate le binadubai, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gaga ni watu omeha luma bungyu ladiga wafigun, aba luna ni Kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamuga waranda run luma. Rulu muti wadagmunu ligie won lun waranda ragudininya sun grigia luma. Mabagu dun lumuti bungyu hafigun grigia, ani busenti haranda nun sun grigi ya luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmano ligia won lun waranda ragudaninya sun grigi ya luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha, launa habanya Kristu, keisi gubairi hamuga, la yumura gubung yu guanar guhun wadagin. Ayumura guati wa lubaiti hun luegin lowad na Cristo. Arandra huma luma bung yu. Madiganti Cristo ni abafigou. Gamal lumun rulumu ti bung yu kei kafigonti wawago. Lugayera abila veresi biruni lirita bung yu lidagin.
1: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idhe tinha lida luadig maribungio, ayumura guati wahun, lun meresi birun humani, lareini itaraguareg, larihane bungio tina lererum.
2: Chiluti tao lona rusutini nareini bung, aba nonuguni. Chiluti luegi ruesefruni, aba nitereguni.
0: Chiliga lilidani bungio, lun larufutini lareini, aniha luegiuri esefruni. Michuti wa lebuna la chugera gun niaba, merede lamu gawawadig mari uriba. Busen irgutiwa, warufudu ni lida sun kate, luago eseribi dutinya la lung bungyo wagia. La luweni wagura sun lung wawandu ni asufriru ni, mege luma leni guga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoa tiya grigia lung heiba haniwa. Hereti wawadig mari lung bungyo, darin lu wasandiru onwe bu lubucha uwagu. Rede hadiva marumo gunga, afaga wage ilamu, arufu da wamuti ginye luago eseribi dutinya la lung bungyo wagia lau laruma wabagari, lau lisubudin linaru bungyo won, lau wagura asun luma wareini, lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai, lau winsi habu le tima timati, lau uganur lana inaruni, luma lau lubafu bungyo wada. Jusu wamuti laruma tena lubuidu igaburi, dando luodi habano waganinyo keilun warara muninya dan li hayami wabaron. Anihen da ibihatiwa inebese, anihen da anaba waguatiwa, anihen da adimere hoati buidu wawagu, anihen da adimere hoati uribati. Ousera hamuti wa kei jietinya, lausun aniega wamani inaroni, ousera hamuti wa kei ibidinya watinya, lausun subudiwa wama buidu, ousera hamuti wa kei ha ila memenya gamalumu viwanyu wanya. Baiha mutiva, gamalumu masia dirunga lung oweni. Aniren hauseruniva kama hirutiva, gamalumu gunda memetiva, anihen kei gudemetia, gamalumu risi gudativa saragu. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungube. Waduhanyu korintuna, adimure hadiva hun furangu, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi won, masansi ragunti wisi habu hun, gamalumu hugia sansi guali hisi habu won. Ayumura guatina hun, kei layumura gun aba ugutili hun lirahni. Lun hisi habu huma won, kei si wisi habu hun. Mondara huma lida aba hama grigia ha, mafinye tinya luago Kristu. Gayara tifunagie gamada gola richagu luma maricha, odi gayara ti gamada gola larugon galuma luburiga, gayara tifunasa nyi la uwara ni lida Kristu luma mafia. Ida lubagie luwara dun aba afinyati luago Kristu luma aba lema afinyati. Kage ida tuwara dagua li tempu lubungyu hama guariu. Ani li tempu lubungyu levima abayi wagia kei larinya gubungyu guanarigu.
2: Naka na ubo hagana gua, eibu gaume hagana gua. Augo habugi ute hageme mutuni.
0: Furihu malubai ti hagana gua ginye hama afinyabanya.
2: Dise huma hawe linya abure, magure huma nikata hiye. Aba meneresi birunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
2: Uguye beneranginyu, linya larinya gumo abure bisunti kabafa.
1: 2 Corintios, capítulo 7.
0: Itera linya lubaiti, nidugenyu hisinye tinyanu. Aniha aburi farama seile ladegu baibungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun luwujeri iwijei wawariwa. Dandu loi wagu bukei tuwe wawani. Haucha wama lu sandu wama ligibu gebungyu la luweniri inebe seile wawagu bailun. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi. Madungu ngidi wadamichi lun ni aba. Mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinyagu nyele lun nichugun hidurun. Lugundu keibuga narinyagu ni hun tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Wailiti nemenigi luma nanangu nungu wa huagu. Labadna wa sunle nasufri rubahi. Sanditi na digdago anibuin ninyaginye lau ugundani huwaijin. luma gemeha wachilinu Macedonio, memera agungi diwa, dariri gutiwa lene guga lida sun fulasu gayegwa wao. Gayegwa tiburibu wao luma idigeri wada. Sereme ibungyo, leichugu baigurasu honha magura sumbanya, aba lichugun gurasu won lau lachilinu titu. Animama rigu lau lachilinu, lagu ginye gurasu le leresi birubei hidangi. Aniega tiwon lagu luenri habuserun harijiniwa, abahu da gualigia won lagu hirun luma hadigeridun wawagu, abatima nagundarun laulira. Lausun hiru guohuma tadiga garda to naburi habonhun, masakri hanti na lagu gueto, asakri hatina meha furumie, lau nasubu diruni lagu hiru guohuma tadiga garda tuguya lagu fiuda. Gueto, gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humoti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabungi. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu danle wichugu uma lubungi lunlayusur ni iru ni le wawagu bai lungwasakri ha. Barulu mutiwa lidon asal baruni. Ani mariba anti iru ni ligia won, ahinti iru ni le lichugu bai ubo baruti oweni. Aria humaiti lea susere dubai kwento, lida ange hawando ni iruni le nyumbi bailuma ge bungyu. Adigati lung harihini kata iligia lida lubudubu, ani aba ginye hanegu patiu naugin. Ganyi gida lumutu ani hanufu da guagu da laun, larigin aba habuse irun harihinina. Aba hemeidi ha nau, ani aba habaichu ni le gadunu bai. Lau tisun le hadigu bai, aruvu da humuti madurun kuma lida kesi le. Dan lubaiti le naburu habarun meha garda tukura hun, mama digia hamuga ladiga nasami narunya la saragu lau girigia le digiban le vuribani. Ni luagu lea sufri rubai luigi, naburu habarun luge fein kuma ligibu ge bungyu, luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongua, laun sungu rasu le barua maalibai huagu. Onwebu wagunda lau warihini luagu gunda la titu, idara guahuma li sungu guya, lun leresi binon gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Ani gunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinya gawamali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinya gubai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hisie lun dan le larita gun luagu hadigu ni sun huguya le lamuri habai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun sui na gubai huagu.
1: 2 Corintios capítulo 8.
0: Gueto ni duhen. Busenti wa wabahu da gun hun luagu larei ni bungi hon tila na sun ligilisi burito lauba wa gubu Macedonia. Lau sun aba la onwebu ocha waguni lun hafinye lene guga lehadari rubai. Gunda atinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lausun taruma hanigi, ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegi Jesu Kristu. Adigati nya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere geragun hongua le gumuti lungwa bureme Jesu Kristu, larigin aba hedere geragun hongua won keisi lugunda bongi. Weli tihabuse erun hichugun dari lun hayumuragun lutitu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan na insiani le haganagua. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubudin luagu lederun bongiu, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseri bidun lun Kristu. Luma lida insi abuni uon. Lun tilubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama narinya gunye le kun kei aba gumadi. Busen irigutina hasubu diruni hayumaha hahibiri lun idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisi habu lau hichugun tausun hanigi kei hagia. Harita go huma luagu lareini wabure me Jesu Kristu won. Lausun risila aba lagude medun luagu wafulesei. Lugajara beila wayabi lun warisi dun lidage lugude me. Luagu hufulesei nariegei naritagun hun luagu kata ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bay. Mama riglau hatatirun ondara guagda idevesei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchuni wadagimanu. Lau meme ugundani le meha huagu bay. Lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ayen ichiga aba grigye sun le liyarati segun le lumabay. Lau sun lugunda gunda ati bungyu lau ani resibi lumuti le lichugu bay grigye ligye. Mamuri aha lumuti bungyu le uwati hama grigye. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busewa bay lun uwa hama mege ihabutinya haganagu. Gweto anihen huma lun hasuturu ni le hemege rubay amu. Lidame amuda anihembe hama lun hasuturu ni le hemege rubay. Itara luba nyen la uwarani ke itania gun lereru bongyo.
2: Migi agotu luma le gibe boyabudu, malom gwa tubuya luma le nibe boyabudu.
0: Tenki numuti bongyo lagu lichuguni arita guni meme le lichugubay nidon tidon lanigi titu lun lidera gunu. Gunda atititu lunya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinyet na lagu weiri la labuse irun lunya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwara luma titu wona hanya aba iduhe le uagubay buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Lagu lubuidun luwadi gimari lun laburu chagu uganu lagu wasalbara gile. Ani mama rigulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida launda runiwa idevese. Wadigunye wadagimanu le lanina ideha ni lun wichugun uweirigu ni lubungi lun ginye warufudu ni luagu busen hama afinyatunya lun hida naguninya haduhenyo. Waranseru nyein sun kate lebe lun michugun wama lugaro lun wachura waguniwa luege launda run idevese le wadigbay. Wafa agunya lun wadigne sun kata ilaw arumani mama rigli gibugen wabureme hagibugen ginye grigi. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyo luma tito luma le aban wugiri le arufu dalali bay luweni labuse run le seribidun lu kristu won lida saragu luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagu bay luagu hichugu bala saragu idevesei lau sun hugunda. Le algdahati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la, numa luweseri bidun hun. Ahanya algdaha habugiru bia, iduhanyo luege Jesu Kristu ha lumabanya, aniega mehon luagu honaha la, tila naburi ligilisi, luagu hichugunya la, uweiriguni lun Kristu. Italian lubaiti, resibi humanya lau aba insiani le tima timati, lugayara baila, harikini ugirinya hagia luago inarni la lubuidu vererun huagu. Ani lunginye hasubudirun sun hibiri tila naburi ligilisi luago insi habuni le huagu bay hadiange ugirinya hagia.
1: Segunda Corintios, capítulo 9.
0: Luago londaruni wa idebe seihon iduhanyo lida afinyani memege irunti lun naburha hon. Lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa danariye guhon loba waguna Macedonia la ugundani lago aransenyo hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibe. Ani hibe age Macedonia na raguhanya ginye gurasu la uhagambu lago luweiri hafagun luma ideha ni le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha lumerede na vuriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aransenyo huma, nyendu digu hanyen hadange Macedonia na numa, hadari raume maranserunga. Lichugunya hamuga lira busiga nuwon, huntima laligin ruwa malila sarago wafinya huagu. Ligia narita gumbay namuria ha hama idukanyo ha lun houdi bisidan nubaragin. Lunginye hideragunu ousteragdei idewesei le faramase hubay. Itara aransenyo luba idevesei le honda rubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Haritago huma lagu kate le loguati labunagun logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe baiginye la lubaha. lunti lichu kaaba hidagi keisi la sandi runitida lanigi mama lau magundani ni la diga lariwa gu hun lun hichugu lugundu hisi habuti bungyu lule ichugu bai lau ugundani gayara ti lichugu bungyu sun luhuyeri abiniruni hun lun nyin la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridun nyin ligiyame ginye sarago huma lun hite han lida sun katai buiti tani harelere nun bungyu
2: edebe hedi sarago hun kuteme kinya arayda ti lu sun wadan
0: Bungi le ichugu bali ilo lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichugu baginye hun, lugayara baila hedeweha sarago hon gudemetin, keisi gubairigu ilo le abu nubai. Aba me laweri dagudani bungi yu murusun fulesei le hadigu bai hon, darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini, ani gayara bai hichugun, lau tubuidu anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyu idewe seile lube honaha ni hon wama. Weibai hetengiru ni bungi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyu. Mama vichigari gunye idewe seile hemege rube hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiru ni lubungi lau lira. Hichuguba uweirigu ni lubungi lugundu arufu da lumuti idehani le hon luagu adiga humani le lubaibai kristu. Hichuguba ginye uweirigu ni lubungi luagu idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huagu la usaragu insi habuni hon luagu luweiri lareini bungi le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungi luagu ruhali la aba onwebu idewe say won. Le sinyawa bai adari la dimure le buiduru guti u buidun lun wa dimure ha luagu.
1: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawandu ni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeidi tina hau lau aba emeidi ni le lumagnyeti kristu. Lui hamuga higiru ni bungi. Ladega icha hanadun lun abarik umari. Lun narufu dunun kei aba wuri ganyungiru ani haruma tuguya lun kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufu de tina lue ginye higira guagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lun rugu kristu. Ladega ahanya nyumbi apuricheya luagu amu kristu hun lue le uagubai wapuricheha O heresi birun la amu sifiri loe le resibi humali bai. O heresi birun la amu uganu lanina asalbaruni loe le resibi humali bai wamaginye. Haharunya hamugalun. Afinyatina luago munabunna sigu hau apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lau ligabri nadimweha. Gamalumu mabidio nigati lau nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sun wada lida sun le adiga wamali bei. Odiburiba tinadiga na pulichia ni uganu lana salbaru ni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagu da nungu wa itara lun nichugun inebesei hun. Bariti na sensu hamage tila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye irubai nun. Lun na yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka. Anihi la nemege iru dan le huma nubai, merede tina kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi, hagie ichugu balin le nemege iru bainu. Itara linya nafagun lun mamabadina la ihirigu hun lida nikata, ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu, itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna, Apanta hani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure haitar? Ladiga funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bungi. Nadiga meme bai le nadigu bai lumichugu na luga aruhon arufuta hatinya hagia. Ha alu wahabanya luga yara bai la haninya gulwago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti hagia hagana guon lausun. Hafamarun kama lanigu Kristu apostolu hagi. Ani mama kate iterenchati le, Lugundu arufu dagwati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin la rugonga. Lige ginyati hafama rubai ha eseri bidubanya lung kei sigirigi ha adigiti nya buiti. Gama lumu la chili rubaveyo lung heresi biruni le hadinabai luago uriba ni le hadigubai. Narinya gunyaya hon uwa la niyaba arita goti luago la diga la lili la nao na dimuri habai hon itara. Ain harita go hubalin itara, igira humana lung nadimuri hahun kei aba lulu tau. Lunginye gayara la napantaha murusun. Dan le nadimuri ha buitin wogwa, madimuri hatin na kei ligabri ladimuri ha Kristu. Nadimuri ha kei hadimuri ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapantaha arufuda hatinya haganagwa, lauburi kate le lanna ubou le, napantaha baginye. Kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosu rubalun luheseri bidun hon. Ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu agun. Lausun nibusi garina lun nariyaguni. Weri tibuga wedebilin lun wadigni kate leira. Ainti kayara lubai hanangu hungua, kayara tiginya nanangu nungua, nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa Ebreu na hagia, au sun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau lau sun nadimure hanyala kei siyaba lilitau dan le nariyaguni. Nadagi menghadna sigu hau, Baywa dina sigu hao, dawa dina sigu hao, saragu haliweyasu jarafa na lunowe, sengu haliweyasu habaitu nina huriyo laudarandi nefu baiti, uruwa weyasu hichagun roma na wewe nwagu, aba weyasu hachamuragun huriyo dubu nwagu, uruwa weyasu tabulu chuguna ito idabu nadiga weyasu nao, aba weyasu sigutina aba aliebuluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chuguna inao. Aweye suhadi na saragu luagu luadigmari wabureme, ani luagu buri weye asuligia, darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha, darigu adina nungu walida dencho uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencho hada grigia, aninya gutinya luagu iduka nyuhama lueginye Jesu Kristu, le hajeni. Derete nuwadigi maridu lau saragu lene guga, redi hadina marumugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumura guadina saragu, sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate ile luma buri amu kate, sagu weyu nasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi. Ayin debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba griga lidon figou, weriti nigarigo luago. Ain lunti lubai napantaha ba lauburi kata ile, le arufu dubalin ni debilin. Bungi le lubungi ite, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbe lunti la lichuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti luago inaru ni la nariyagubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba lichugon gumadimati le eseribi dubai lun uruwe aretasi onigirutinya luago buri lubeneri fulasu ligia lun hanegnina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufunederen lubarierun uburugu. Itaralinya neseforun hahaburugu ginye naganinyo.
1: 2 Corintios capítulo 12.
0: Magaña iruti grige nikata lauladimari habuidu luogua. Lausun lira, nabahu da guahun gueto, lagu buricate le meha la rufu dobe Jesus no. Katoro sirumu gueto, luege, nanuguniwa, lidon lurua cielo, au le afinyebai, lagu Kristu. Ibidieti nu ahen lausun lubai nugubu nidin, lumu mama la lau, bungia subudi rubali, subudi numuti lagu baruana, lidon lurua cielo. Ibidieti nu ahen lausun lubai nugubu, o mama la lausun nugubu. Bungi rugunye asubu direi. Nyen sielo, le meme girbe paraiso, arufu dati bungi ukata inu leburi uagu bai sinyala nadimureha nika un ladiga aramu da guati burikata iligie lui hasubu din grigie. Gayera tiamuga napanta aluagu narihini burikata ilira, gamalumun sinyati napanta hanuogua, nadimuri hanrigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun ahana la hamuga buse, nadimuri habuidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inarini la hamuga le narinya gubai. Gamalumu madigu nubai, lungwa la niyaba anigitina wairi sigur lau larihinina o sigur lau la le lagambu bai nariyagun. Buiduburi tibuga hakata ileburi larufu dubai bongi yunau sielu dariha muga lungu gajara la napanta haluagu. Gamalumu lumitara la aba lichugu aba sandi nuagu kamaha muga aba hiju charunyu nuagu. Liabin kei aba lounagle mafia lung la sufri ragdinina. Uruwali weyasu namuri ya haluma naburi ya mekristu lun lagida unisandi ligia nuwe laniega naburi ya menu.
3: Anani guma lau nisi hapa. Anikuiti wetilira lomba watu nison asoferu ni. Weti mati lalini nubafu wago da le debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili lun larufu duni kristu lubafu nuwago. Ligena gunda arubai lau debili anabuni megei eiba honi luma buri lene guga lena sufri rubai lago neseri bidon lo Kristu lugundo datima le debilina abatima neredun. Usera adina kei aba ibidi ya guatao lao nadimuri habuiti nuogwa. Ani huguya adiga gudu balinu lugundo huguya yebe lumbe hadimuri habuidu nuago muna buntina sigu hao apostolo lugu weiri gutinya haha fala rubanya lausuni katana. Lida wadagmanu lena digubai lau sarago gurasu haganagua. Arufu duwati lau seini luma milagru wairite le na digubai luagu aban la apostolu tima timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi. Ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana luagu lira. Gweto aranse dina lunidi bisidan lurua weyasu. Ani mama badina aba ihirigu ni hun. Mama nalugu nye le huma bai, huguya nalugu bai. Itarahinya nun keisi isanigo. Ani agubirigu lumba nya hondaragu sensu haba hasanigo. Mama isanigo haba agubirigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugundani huago. Ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luago hufulese. Lau sun genege lani luago lida tima la le hisinya huma nu misinya timatina hun. Subudi humuti luago merede na kei aba ihirigu hun. Lausun lira anyahe ariagutinya luago abirigda nanu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funage lau aba hadage grigi ha nouna habanya hun. Amuri hatina luma titu lun lidi bisidon. Auna hau aba iduhe iluma. Yegua lumutun funage titu. Ma aba lau woserun wagia biangubai. Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa. Hafuga harita guatun luago wa muri hanya la ferudun huma gamalumu mamalinya lubarigen lida wadimuri hanya ligibuge bungyu keisi lanigu Kristu. Sunle ariyaga wa mali bai niduhanyu hisinya tinyanu wariyagun lunugu hawanserun lida haibugun luma bungyu. Nidiheri tina lui dan lame nidi arihon hafuga madarirun nubadun agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebe chuni le lumba inichugu ni huagu. Nidiheri tina lue na darirunu agenindagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, marasu walugu, achuraguni, anabahani luma chagagu. Lau hafagun lun hawanserun lau huna budaguduninya hidukanyu luege Hesu Kristu. Lau marasu walugu adimuleha hawagu hidukanyu lau pantu luma lida chagagu. Nidiheri tina lue lida alame nidi ya bisidon. Laniga gudu nina nubungi ute busiga nuhau. Lue ginye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni mamari idunga lumaburi amu luwujeri uribani le umbai derige guanya la hongu.
1: 2 Corintios 13.
0: Ani hame luru wa weyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama o uru wa gefentinya luago. Luago meha libiyama nu weyasu humo Veri din muti ya meha ha adago banyaguriba ni lung hasansi raguni hagabri. Lausun disa na huwa igweto nariya gunyanya honsun ha asigiru banya adago wa uribani. Lagudame la nidi bisidan luagulurun wa weyasu magude mehabu badina la. Busehadun lubaigia narufuduni hun luagu adimuri halan Kristu nidagien. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu. Arufu darigu lumuti luweniri lubafu haganagua. Inaru ni luago hila lan luago guruwa ke isi debiliti. Gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungyu. Itera meme ginye gafana wa ma lida li debilin gama lumu luago lubafu bungyu. Wawiyo aduba luma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa ibide disa hun luago anihin la Kristu hida, ahen gubayri guguriba lidin hun lidan hauchagun hungua. Agura batina hasubudiruni luago buidu la lidi won lidabay wauchagun wongua. Ane yumra guatna lubungi ulun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufuduni luago buidu la lidin won lidabay wauchagun wongua. Busen rigutiwa lun hadigubay la le buidubay lausun hamuga veredenun kei hamuga vuribati lidin won lidan bai wauchagun wongu. Ladiga sinyati wadiga ni kata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubai. Ani wafuri da meme ba lun hiabi lun habuiduru sun suina gubai. Naburu nyugara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lumerede bai la nauserunu. Segun ubafu lelichi gubai bungyu nun lun nideragunu mama lun naguni chagunu. Gwetoti niduhenyu. Gunda huma. Aluga huma lun habui durun suni suni nagubai lida higabri. Ragu huma digdagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme. Lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi humai labini ya gile Jesusu luma linsi habu bungyu. Ani huma la sifiri sandu. Itara la.
4: Ligara da Paulu Hongalasien Kapitulu Aba.
0: Au Paulu apostolu le mama hanua dirumbugirinya Kristu guanarigu luma bungi uguchili le asara gudubalin hadange hilanya anua dirubalina. Au hama sun waduhanyo luegin Jesu Kristu haan numa bayaya. Waburuhanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligilis to galasyabu. Ibiha huma areini luma darangilu luma ge waguchi bungi luma ge wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara la amuga wa salba yun lida ge lubafu vuribani le lana ubo le. Keisi la buse runi waguchi bungi. Weirigu ni lu bungi lun sunda itara la. Weiritu nanigi lau lufurese higiru ni bungi le agua rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidun amu uganu luagu tia salba runi. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salba runi. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie igwo hagana guon. Ani busen hagia hasansiru ni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyindu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu ti asalbaru ni amu luwele apulichia wa maalibai inyera wagua la. Kei meha waninya guni aninyega numuti gwento. Le apulichia ti amu uganu luagu ti asalbaru ni hun loele resibi kumali bai reide ila labu ge inyera waguni. Dan le nania guni le, mama nalu gunya neredenu buidu hagibu nge grigie. Busentina neredenu buidu ligibu nge bungyu. Busentina funage neredenu buidu hagibu nge grigia. Lunga muga ligie la nabusa erumu bai, mama adina hamuga aba eseri biduti lung Kristu. Busentina hasubu diruni, niduhenyo. Luagu gano la luagu ti asalba uni le wagu bai napulichiha. Mama la hadange grigia liabi. Mama lumage niaba grigia nibihe. Jesu Kristu guanargo asubu dira gudu balinu. agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gumfligidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neibahania tila na liliglis ni bungi. Afago au lu na gumu chagwago duninya. Lida ligabri ha gumfliru huriyu luma bungiu. Sigigwa numuti ya meha sarago hadange nopaisa noha madise guati hagura honuma. Ladega deregu datimati na meha lida na gumfliru lau hagabri na gujagu. Gamalumu anua diraladi na meha bungiu lubarange nagura hon lu neseri bidun lu. Aba lagua nunu luagu luenri lareini dambe ilabuseru. Aba la subdira gudini lirunu lu napulijihani ugano lani na salbaruni honha mama bayi huriyo. Ani malig dahanti na nika uma midi au Jerusalem arihanya ha apostol lubanya nubaragi. Lubaragin lira aba nidi furese lobo wagun Arabia lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari uruwa irumu larigin ligia nidi Jerusalem ligia ti nasubudiruni Feduru aba nerederagun keinsi weyu luma marihi tina amu hadagi apostolugu loidige Santiago lelamule wabureme Jesusu ni naru hau ligibuge bungu luagu inaru ni la le na buruha boihun. Larigen lira apa nidi lobu agun Siria luma Silisia marihi hamagi dina meka wadukanyo loigin Kristu hatidan banya liliglisin Kristu to lobu agubon Judea lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
5: Wugiri le mehe eiba habaliwa la prishenye uganu lani na afiyani le meha labuse rubai lagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweirigun ilo bungiyo nuagu.
1: Galatas capítulo 2
0: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalem uwera luma beiru nave barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungiyo nu luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinya tinya. Aba nabahudagu nihon idalinya la napuriji hahon ha mamabanyi kuriyu lwe lerederun nafago keimikata. Ani nititu le nobabwe mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu lausun mama lan kuriyu. Anyahen ibirigu ha mama tima tinya ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu lunharia hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusenti ya yebe lunya hadigin lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumon migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wama lun huma meme la inaru ni lan na uganu luaguti ya salbaruni. Ha subu diruwa banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanyanu la ladiga masue sihanti bungi ugrigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nu. Lubaragin lira subudi irugu hamuti lagu bungyu la ichugu balin wadagmanu le lan na lapurijion uganu lagu tia salva ni honha mama banya huriyu nu. Itara keibuga lichugu ni wadagmanu lun feduru lun lapurijani uganu meme ligia hon huriyu. Ariha umali lagu bungyu meme la le nadagime imbei lidange feduru keisi apostolu hada huriyu. Ligia meme laginye na dagime imbei nidangye keisi apostolu hada ha mama banya huriyo. Keisi subudi lani Santiago, Feduru, Luma Juan ha anugu banya kei weirigu timatinya. Luagu bungyu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu. Aba hichuguni hahabu won. Au luma beru nave keisi hanigu lida luadigi mari Kristu. Luagu ginye gunda hama lun wodi nadagime hageira ha mabai huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate ile nouchubai nadigun lausaragu gounigi. Dan lelidi bai Feduru uburugu Antiochia aba nadenha lun ligibuagun lugundu mabuidun la le ladigubai. Furumi yemeha houti meha hama finyatinya ha mama bai huriyu. Aenti larigi hachildinu grigia lonaha Santiago aba lagumeslerun Feduru adiseta Hawaii hama bain huriyu. Aba megi halila hama ladiga lanufu de loe le gayera bai hariangu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu aba huwara dun luma feduru lao biangwa la ligibu aba ginye luwara dun beru nave hama lida kate ligia dan le narihin boi luago maibugu hama uwara luma inarini le larufu daha boi uganu luago tia salbaruni aba nariago lu feduru ligibu ge sun adamurini buguya le huriyo babima andunya kei ha mama bany huriyo idali nyati babusa irumba ibafoso ninya ha mama bany huriyo lunha bagari du kei huri aba nasigiru alinya gahon huri wagie lumagi wagura hon mama wagie gafikon tia kei ha mama bany huriyo ha agura hou banya bogu di loy lurudu lausun lira subudi wa muti luago uo bailani aba arichara guti Luago la digu ni le lubay bay lurudu, lauru gumbay la finyeru lago Jesucristo la richaragua. Ligue ginye lebu bay wa finyeru lago Jesucristo, lung gayana bay la wa richaragun lidangi a finyeni le. Mama lidangi wa digu ni le lubay bay lurudu. Lugundu uwa bay niyaba a richaraguti luago rugu la digu ni le lubay bay lurudu. Itara linya lubayti, ahi waluhanya lubay verederun richagu ligibunye bungyu lidangi nyerigu Jesucristo. Aba warihin luago gafigon meme wa ma, afigon guda lumuti wa lubay Kristu? Wa, mitarati. Ladiga ahana aginichagu wa aba kate, nyingi naransira guwe, au guanarigu gadunu bay. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lun bongyo. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubayiti au meme abagari da, Kristu kali abagari da nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu na bagari dunye lao sun na finye luago lirau bungyo le hinsi nyeha bubai nu. Aba ledere gira gu lungwa lun longwe nuago. Mabusa irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyo lugundu lunha muga gayara la larichara gongirigia lao lagunfliru luma lurudu ligia. Uwa tiha muga hula longwe Kristu.
1: Galatas capítulo 3
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinya ragu badu. Lida meha wapulichi ha hun. Arufu da wamuti laniche gulonwe Kristu luago luguru wa hun. Furangu. Aniaga humaikata ilenu. Luegi sa hagunfuli ruluma lurudu. Heresi birisifiri sandu. Odi luegi hafinye luago le hagambu bai luago Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin. Gumesetun eibuga lao lubafu sifiri sandu. Gueto. Busente haibugu lao hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufiri lubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagua, kasa wagu ladigai? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigai. Ladigu mbali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humali bai. Harita gua huma luagu Abrahamu.
2: Afinya ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wugiri richagwa.
0: Lige lubai ti huguya, lunti hasubu diruni lulagu hala afinya banya hagiela ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima ti. Kei subudi lani bungyu, lubara megiwa, lulagu nyeng banya la hadangi ha mama banyi huriyu, arichara gutinya lau hafinya lulagu Jesu Kristu. Aba larinya guni uganu buiti lun Abrahamu, lubara megiwa, keisi buruanyu la tida liliburu.
2: Habini ruwa ba sunnecha ni ubowa gubidanga.
0: Itara linya lubaiti ha finye banya, biniwa tinya uwara luma Abrahamu le afinye lubai luagu bungi. Ha finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linye ragun bungi. Lugundu taniha elerenu bungi.
2: Inyara wagua tinya sun ha magufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubaiti luagu uwala ni aba, Arichara guti luago lagunfli runi lurudu, lugundu tarinha relelenu bungyu.
2: Arichago wabanya logu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luago afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
2: Le agufli rutisun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba lanigni inyara waguni luo gun, bewenya guwa lida le longwe bay luago guruwa, lugundu tarinha relelenu bungyu.
2: Inyara waguwa tisun le adara wagu bay luago guruwa.
0: La suzere dube lira, luka yara la ginye, heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le faramase lubai bungyu lun Abrahamu, lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi filisandu le faramase lali bai bungyu. Niduhanyo, Nici gaba campul hun lina gnieti habagari grigie. Dan le la digun ugri aba daradu, aba la seini runi, uotini aba lu gajara la lagululu duni, ni lun lichugun ni katalau. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungi aba frama se lun abramu, luma lun la diga wagun. Mania gutu lerenu bungi hon badiga wagun.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Tarija.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Rulu mutilun la diga frama selali la meja lun. Kati un le serib da lurdu. Nyun biti lurdu ligia la ligen lun la rufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin la diga wagun abramu. Leginye umbe ilichugua frama se iligia. Rulu mutibungi li lurdu kon angeligu lun hichugu ni lun Moises keisi abuye ihati. Gama lumu memege inuti abuye ihati lida abari gunye la grigia. Ani abari gunye bungiu. Larinya gunye funagi le luago mura dun la lani bungiu frama se luma li lurdu Moises. Mama linya. Lunga muga rula luru di bagari won. Gayara ti hamuga hayabi grigia lun harichara gun lau hagun flirni le lubaybe iluru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungi utida lererun.
2: Sun grigia labu genyanu lubafu figo.
1: Lugayara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Christu faramase le lichu gu bai bungi. Lubara ginye bai liyabi afinye ni labu genyadi wabuga lubafu lurudu agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won keisi hauniri iranhini. Dari liabin Kristu lun wabihini irito lau afinyani. Gwetoti kei chulihari lubai afinyani mama adi wa labu ginye louni girun lurudu. Lirahun ibongi sunhu guya luago hafinya luago Kristu. Ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu lau habadi seirun. Itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu kei tau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri ladiga lau linda nyadun la aba luma Kristu Jesusu sunhuguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu ladiga wagun abramu huguya heresi birubai ginye le framase lubai bungi ulun abramu kei halagante.
3: Galatas capítulo 4.
1: Ani hale nabuse irumbe inaniego. Isani nirogi li le lumbe le resibiruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusu niya luguchi. Lausun ligia la laburi mebay alaga. Ladiga nyahin girigia ouni giruti irahu ligia. Gouni giha mei lalagante darila chilir dan le liri dubay luguchi lun le resibiruni. Itara linya ginye lasusere dun wama. Dan meha le nyumbiri gidiwa. Labu genyadi wa meha lubafu lurudu le aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfu li rumbai dan abalona ani bungyu lirau le agura hobai titage aba wuri aba liabi kei kuriyu labu gen li lurudu Moisesi. Liabi bai itara lun la sagaru niwa labu genye ginye lurudu ligia. Lun le resi biru niwa bungyu kei si lirahin. Kei ti lirahin hadiwa la bungyu abalona ani lani lirau sifiri titan wanigi. Ani agua hati sifiri legia wadangi.
4: Bungi ubaba.
1: Mama adibu lubaiti idamuni. Liru hadibu bungi. Ainti liru bubai bungi. Garicha tibu lun alaga lidagia Kristu. Dan meha le ibidi agili bungi hun. Hadamu nyadun meha bungi ugu. Ahin gweto. Kei subudi kumali la bungi. O kei subudi ladun la bungi. Ida ya lubasa. Kayara la harita gun lunya. Hicha agun hungwa kaisi damuni labu gion lurudu luma buri ikaburi le mabafu bailun ladigun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyo, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagimanu le nadigi bai hagana gwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura watina hun lun itara huma kei au, ladiga au, itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu buriba ni nu. Kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumieti dan lun na pulicha ni ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun. Muna bunti hanigini na luago lira. Lubarege lira aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli. Kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kaso sere bai lun ugunda ni le meha hasandiru bai nuagu? Gayara tihamuga anariña gu luagu ufulesei luagu ahin laha.

0: muga meha kayarati hasagar nyela hamuga meha hagu lunhichugu ninu. Bueto hagani hadina funagi luegi rigu naniaguni inaruni hu. Weri tihuama hongrigi ha gamalumu mabuiduti haritagu huba. Leha buse rubai lunhadisida gdunu wawai lun hauhalilame heberesera. Buiti lun heberesera hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lun tihadigni sunwa da mamariglida anaha la huma. Nirahunyo nasufrirunya igarigu lanina agarudini huagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufuduni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gueto lugayara la nadimureha hun lau amu lubuyeri. Ibidi yeti nun kabala naritagua huagu. Huguya le busenbe hicha agunhungwa labugyon lurudu, aniaga humei kate le nun. Magambu humagli san le lariyagu bay lurudu. Lariyahari luagu garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mamabo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahen le tirau to maabo idamuni lagurahon lun lagunfli rubalan le framase lubai bungi lun abramu. Aniha larinya gubai sun le biyama urinya hagiya harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya ububo sinai tuguya agarubon to lugu chu le bugalumbe idamuni la. Ubu le sinai lige agarube lida flasu le giribai arabia. Ani lige herusalembe gwento. Ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahin ti Jerusalem le sieluna mama idamuni ligia ani lirahunyu wagia. Tarinya harilerenu bungiu.
1: Gunda goba uri marau hitu to marau. Wago abala ugundani buge ele bidye bayagari dunibun. Lugundu gibe timaba nyatirahin to mebele se wabu ngao sikuta uri to gama ibun.
0: Niduhanyo itarahinya kei isaku. Huguya irahuni ha furama se lubanya bungiu, itara kei meha dan ligia, isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumi egwaragu agura houni eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susere dungueto. Kate isa tania gube lerenu bungiu, tarinya hare.
1: Bugabo idamu ni lau suntiru. Lugundu sinyeti gafara la tiru idamu ni lida alaga aluma tiru to mama bo idamu ni.
0: Niduhanyo, mama lubaiti tirahunyo idamuni wagia, tirahunyo wuri to mamabo idamuni.
2: Galatas, capítulo 5.
0: Se fula diwa Kristu, lun libre badiwa la, direg dagua huma lubaiti lida libre ligia. Micha aguaya huma hungua idamuni me. Agamba humana, au Pablo aniangatina hun, luagu ahan la icha agua hungua, labugion echuni lalani na seini luagu ugubu. Meseri bidumba i Kristu lun ni kata hun. Naninya gayali lun furumi egwarga uguri. Le eresi birubali nseini luagu ugubu. Luagu lun tila lagunfli runi lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gubei luagu richagua huma lau hagunfli runi lurudu. Igira huma ali Kristu. Dise edun lue lareini bungiu. Wagia lau lubafu sifirisandu luma wafinye. Hemeni gitiwa luagu warichara gubala, ahen lida nyadi wa lubai aba luma Kristu Jesusu. Mala tiweresi biru ni seini luagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai luma finye wama luagu Jesu Kristu luma lungu warufuduni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubalin lagambuni wa inaruni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun adigubalin lira. Mabule ida humei luagu resi gidalano murusun lebi ni sun fuluwa ruto anyonda wagubon lau. Hemeni gitina luagu wabureme luagu masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labai chubaibungyu le anyawari hati hun mebere senga kate inyin la. Niduhanyo ahi hamuga apurichi hatina luagu lunti la heresi biruni grigia seini luagu hagubu kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga napurichi hani seini luagu ugubu. Maribati hamuga labri ha dimure luagu tilonwe Kristu luagu guruwa hon. Ayinti hawagu ha abose rumbanya hadaru ni hidun luagu lunti la hiresibiru ni seini luagu ugubu. Gunda tina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ahinti huguya ni duhenyo agua tibungi hun lun libere badun la. Manega humairigu linyati libere lun lebu na me gajara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragian lira, seribi gua huma huni wagua lau insi ya habuni. Lugundu lida gumadi le lagun flirasun lurdu.
1: Insi ya la agrige bila dibun kaisi bisi ya gua bungu.
0: Goni gi huma, ahun agenda gua huma gua, hagumu chaguaga duba huni wagua. Aniha kate le nania gubai hun, abagra de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrige. La diga mura dun tisifiri luma la yumaha ugrige. Mura dun lige ugrige luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbe hadigi ni kate li habuse rube yebe hadigi. Gama lumu ahin sifiri lube adunde habalun. Mama adun ginye labu gen lurudu. Mere guti larihini wakate ila burikate ili hadigi we ha afala rubalin la yumaha ugrige. Agabara hani. Gamari guatin hamagua mamari idunga, ada guatin burikate vijeti, mabusi garitin lau hasalofori, kudu guatin honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga nigo luma emeidini, mene nguti haganidu, hawogo riguni harita guasunwa da, fare nguagda hamuti adamurini, gimugatinya, gafara kadi, gatadi, waina muhaigi, Adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun kei naninya gunye lubare megiwa. Luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ha bungiu. Ahinti igabri le lichu gubay sifiri. Insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, unabuguni, raguguo unguo, uwaraguati buri igabri le luma furumi ye guarigo lurudu. Halani gubanya Kristu. Dagwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugrigu luagu guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyun la wanangu wongwa, magri ha wagia me gaganigo nigimugo waganagu.
2: Galatas, capítulo 6.
0: Niduhanyo. Ahon ariha luagu aburu hali lan aba hidange lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lunti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni. Lunti gine gonigi gua huma hungua lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera gua huma huma wagua lun hawanduni hihirgu, itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua, Lagu weiri gula ani ni kata ligia leye da gunya lungua. Kadaba grigia lunti laria gun lungua ida linya la ligabri lauserum. Ahinti adari da go lungua buidunyu gayara ti lanangu lungua lagu le la digubay. Metenirunga lun le hadigubay amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe in larufu da hoa lererun bungiu lunti lafaringa ni sun luwujeri Katei buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungua. Uwa tia digi ti bula la ubungio. Le labuna gubay girigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna gua aba girigia kate le la yumaha ugrigu. Lichu guba aba alubahani le lan onwe ni lun. Ahen abuna gua aba girigia kate le la yumaha sifiri. Lichu guba sifiri aba alubahani le lan na ibagari magumo chaditi lun. Mon lumuti lubaiti la bucha dun wawagu adigai kate le buidubay, lugundu ahawa itara meme walubaha ba buiti dame le la chuliru dan lu weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubay hon sungubay sagu gayara la, honti ma waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwe na muletara le aubay na burika hun gueto lau nukabu guanaregu. Ha busa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lunrugu herederu bujitu hagibu ya huriyu. Lun maiba honi wa hama luwe ginye hamuga alharinyagu luagu lida ginyeri ginye la lonwe Kristu wa salbara. Ni ha aseini rubali hagubu madigi hamuti sule larinyagu bayluludu. busenri gutinya lun huguya la eresi bere seini luago hugubu lugajara la hapanta haluago hafosuru nun lun hibigini seini legia. Ahinti au, mabusen runti na napanta ha nika wagu, abarigin kate wagu tinadimuri hawaidi, luago longwe wabureme Jesu Kristu wa wagu luago luguruwa. Lidage luguruwa Kristu, hilanyo linya kate le lana ubou, nun ani hilanyo ninya ginye lun kate le lana ubou. Mebegiti ahi ibiha wabali seini luago ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibay lun iseri wama grigia lida Kristu. Sungha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungyo le tima timati. Resibi kuma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabusa irunti na lun hichugun lidere dan no. Ladega anihe buri luonu Kristu luago nugubu. Nidukenyo, binilo wabudeme Jesu Kristu sunghuguya itara la.
3: Ligara da Paulo, hon Efesuna, capítulo Aba.
0: Au Pablo, leilani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungio. Naburga nyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungio ha afinya banyo lago Cristo Jesusu, lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Ruwa mawairigu ni lubungyo, lugu chi wabureme Jesu Kristu, lugundu lao lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, biniladi wa lao sun luguyeri abini runi le siya luginyeti. Lubaragi ebay meha ladiga ni bungyo ubo, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lao le lumbo iladiga ni Kristu wa wago. Lun, sandu badi wa la ligibugi, uwa ligeme dasa iti wa wago. Dira ilumuti wa luma ge binaru lao linsi inhabu, lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abay won. Ligie lunti lubay wichugun uwerigun ni lubungyo luago luwenri lareni le lichugu bay won lidange lirag lehinsi abay lun. Ligie afaye habay wawago lau lita. Ferudna le wafigun segun luwenri lareni. Le larufu dubay bungyo won lau lichugun sun luwuyeri subudi luma gun farando won. Subudi gdalali laranse ha le meha aramundu nyubay won. Owarita guni lan le lasamina rubay ladiga. Lung buga londa rubay lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dandu leburi sielu way, keile ubowe kubay. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungyo lumage binari lung veresi biruni wafana lida le lumbay lichuguni. Ani sun le, lida nyin lugunda bungyo le adigumbali sun kate kei labuse runi. Wagie lubayti le ichugubaliwe menigi lago Kristu furumie. Lunti wichugun uwerigu ni lubungyo, huguya ginye dan leha gambu balin ugano le lana inarani, ugano le anigu balin asalba unikun, aba hafinyeru maku watun lau liseini sifiri sandu le farama asewalibay. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichugun ni bungyo won, dame la salba uniwa sun suina gubay, wagia le lani gubay, lun linyuruni waliri luago luwerigu. Ligia dan le lubay na gambu bay luago afinye ni le hidan bay luago wabureme Jesusu. Lomo luago insi habuni le huwago bay hon sun ha lani gubanya bungyo. Masu tinetengiru ni bungyo huwago dan le naritagon huwago lida na furi idolo. Amuri atina luma lubungyo te wabureme Jesu Kristu, ugu chili wairi guti, lun licho gun subudi inyo ginyati hun lun gun faranda kumani le la subudira gudubay hun. Lun ginye ha subudi runi tima bungyo buidu. Amuri atina luma bungyo lun larugon gadagadini hisamina lun hasubudiruni kala emenigini le idon bay laguarun bungyo. Luma ida linya la luwairigu luma lirisi alagan le lechugu bay bungyo hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginya luma lun lasubudiragduni hun ida linya lan luwairi lubafu le mebeha bay le nadagimein bay wada wagia le afinya bay luago. Ubafu le ligia meme le larufu du bay bungyo lau sarago ere idan le Lazara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni luegi en lombere jagita sielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielu bay, luma loge sun le gayara bay liridun, dandu lida dan le keisi lida le lumbay liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanar gulun ligia bala ichigdi nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, anitidanyen Kristu, le oustara gudu balin sun katei.
2: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le ida bai haganaba, la diga falaha muti meha lani ubo le hempulu, adiga ilugunda sifir le aguma diha bai garaba liriku, le nadagi mei bai hadan giha magamba di banya lubungi, itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luagwabada, afalare lagubri waritagun, agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina, keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubai yebe laburi halanari meliganyi bungiu wa wagon, keisi hahibiri. Gama lumo weiriti wagude me luma winsinye lu bungiu, aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyo gidiwa la ladiga wafigun. Salbatun lubaiti lagulareini bungiu, saragada lumuti waginye bungiu lidage oweni uwara luma Kristu, aba larue hagduniwa luma Kristu jagita sielu. La degubali lida lun la rufudni lueni visie lun luma la reimi won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. La diga luago la reini bungi wa salbara, luago wa finya luago, mama hamuga bakate le wagie guana regubai a degubali. Bungi e deve habalin wa salbaru won, mama lago kate le hamuga la diga grigia lun uwa lan miaba apanta hati luegi. Lugundu bungi a degubaliwa iseri hadiwa lida Kristu Jesusu. Luma dengu kate ibuiti kei larita guni luma gie binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda, huguja lemawa ikuriju, grigi ya maseini ruti hagubu hanya meha haa seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinya. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lila na linasinyo Israeli. Bogi dinyadun meha lui lidara do bongyu hama lanigo, luma frama se le labugin bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga ibidinye gabungi hun. Ahinti gueto ke lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu huguya meha le dise bai loi bungi gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon aranderuni. La diga adiga lanya huriyu hama hamama bai huriyu lun aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guana rigu gringuwa lumuti gaga nigu le meha afani ragubalinya. Gumugwa guda lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga inalanya kuriyu hama haa mamabai kuriyu lun ababanya la lida. Itara linya la diga ni aranda uni wadagua. Laulonwe Kristu laugurua. Aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadambai kuriyu hama haa mamabai kuriyu. Aba laranda ragudu ninya biyangu bai luma bungiu, adiga inalanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu luagu ti aranda runi, dandu hun, huguya hameha dise banya kei won, wagia hameha jarafa banya. Gayarati wa jarafadu lun bungiu lida agen Kristu, sun wagia, dandu huriyu kei hama banya huriyu, laulu bafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungiu. Sun huguya, itara hinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabin lun ababu la tempulu sandutu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, uwarahama hahibiri, lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ikuma, au lea dairu bai luegien luadig mari Kristu, lun hausera gunhungua kei lun ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lani guhama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi nyahabu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu, Ocha huma lun lida huma aba sumwanda lau lide hasifiri. Lida darangile le onda rubaliwa sungubai. Aba rigin ugubu, aba rigu sifiri. Itara kei aba rigla emenigini le idombai haguwarua. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei. Aba rigu bungu haguchi sungubai le hauginye bai sungubai. Nadagimein ligia hau sungubai ani anihein ligia hada sungubai. Kada aba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichu gulung. Ligia larima gubai tida lerenu bungiu.
1: Mute tinyu baru nalanya adu ruti ulumagu. aba burili chugu bafu hongbrigi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la luagu rari la furumi li don fulasu burile una butima bay ubo wagu. Le aradi rubai li geme meginye le amudei rubai li don linyu age sielu lun labuncha guduni sun kate. Ani li geme me ichugu bay ubafu hong fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta guhama, hibir lu houdin apuliche ugano buiti lan asalbaruni. Hibir lu fadiri hama luma lun maisturu guhama. Itara linya laranseru ninya lanigu luka yara baila eseri biduni buidu luma lun edere budagduni lugubu kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wa ma aba lida wa finye. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigi wa ma waina muhanya lida waibugu luma kristu. Ladiga wa waina muduba dari wachulduru lumu lubuari kristu. Mitara hadi wa meke irahunye. Lumere gula wasansika lun la duru haniwa ligaraba linfurumi ya gwarga iseri luwujeri arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni girigia sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu ya habe inarini lau insieni lun wawansiro lida sun luwujeri lida aba luma kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu kristu uwaragwati wa lida aba labuge laguma diha kristu. Karaba wadage gayarati wideragu ninya ha wibirigu. Itara luba gayara la wawanseru sungube lida waibugu luma kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha lubaiti kate le naniengu baihun lida liri wabureme. Luhebela habagari dukei ha ibidi ya hapubanya lubungi. Habagari dubanya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina. Uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungyu hada lugundu ibidi ya tini kata hon ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujari iwijei lau ugundani. Ahinti huguya mamalinya hafurenda iru luma ge kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu kristu. Lau lidan huma aba luma. Furenda ihumuti inaru ni le lidan bai. Ahinti luagu binadu li gabri habagari dun. Lunti higiru nile mabuidun hali bai, ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iserigu wa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri ladiga bai bungyu kei ligabri guanariga. Lida ilichar le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure humai inaruni hama hibirigu lugundu lumegegu abameme ugubusun huguya. Ahu aganida mafigun huma. Male da la veju hau ganyu. Michika huma lugaru lu mafia. Lemeka kiberu bai hebe liberu ha. Luadigi marida la arumani lun la giria gun lungua lun gnie gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma lubarege lira hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru da guda humai sifiri sandu. Le au bai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, gudeme buhuguya me huma gua, ferudna gua huma huma gua, itara kei ferudna lanu bungyo lida Kristu.
2: Efesios capítulo 5.
0: Il diangani hubai bungyu ha hisnya tinyalun haucha huma haje hani hisnya gua huma huni bagwa itara kei wisnya dulun kristu abaledere gera gulungu wago keisi ideve sei luma adagara gduni le buiti like men lu bungyu kilani gu huma bungyu molu muti ni lu hadimore ha luagu salufuri ni amu luwujeri ibije le ni igadu mavie la hiyuma maniye gu huguye me libidio niga au ni dimure malati. Ladiga mabuidu tiburikate ile, lubara gelira, jusu humai hiyuma lun hichugwe tengiruni lubungyu, subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga, o ladigun la burikate iwijeti, o labagari dun lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungyu. Sinyati gafana la lida larue ha kristu luma bungyu. Uwa la niyaba ayedutun laudimure imalati, lugundo ladiga burikate iwuribati le, labri halanani meligani bungyu hawagun ha magamba di banya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadu meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma wabureme lida hadun la rugonga itara linya lubaiti abaga lida huma kesi grigi ha eibu gubanya lida la rugonga grigi hagia areidatinya suruti habagari hisiyati inarani hon haucha huma hafurende iruni kala hisiya bailun wabureme madan la uburi kate malati lehadik bai ha lani gubanya luburiga sagari gume lidon la rugonga Ruti busiganu ibi nilun ladimu rekoni wa lagu burikate ile hadigubai aramu da guarigu. Gamalumu ari huwati sunkate idanle lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sunkate ligie larinya wagubai.
1: Agakudu oba buku yele arungu bai. Saraba kata agirinani. Aba me larugonga dagudu nkrisu bau.
0: Goni gihuma lubaiti buidu idalinya la hausenu. Mabagari da huma kei ibidi ya gotau. Habagari da kei chu tau, jusu kumei kidani lida kate ibuiti, lugundu uriba alida. Mabidi oniga da la hau, haucha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacha rua da kuma, lugundu barulu mutinya lira grigi ya lida onferidi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu lueiri gubungyu, lau salumu luma uremu. Heremu kalun waburemi, alawa hakumei metida hanigi, Rukuma tengiru ni lubungi ugu chili sunwa da luagu sunkate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufud ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lun wabureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liligilisi. Hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilebe. Itara kei hagamba di afinyatinya lun Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sunkate. Hisi ya ta lumari ugiri lun kei luwenri wisi ya nu Kristu wagia lele ligilisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladeguba ni lida lun lanua dirunu lun bungiu. Lun laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lun larufudunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasa itituagu. Uwa ni kata megi tituagu, lun sandu tan ani uwara guatuguyame. Itara linya lun tilan, tinsinya du lumari wugiri lun kei linsinya lugu buguana rigu lun. Le hinsinya buti tun lumari hinsinya guati lungu, uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti, gaunigi lei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugu butan, ani wagia libiri ugu buligia. Larinya hanetida lerenu bungi.
1: Ligia ligi ubailuwe uguri lugu chituma lugu chundu la mari ya tituma lumari. Aba mihayo ilu itara ama kai aba na kukirigi.
0: Anihi aba onwebu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Anihi gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunyaginya dimure ligia luagu kada lan aba hidange lunti lan hisi ya ta lumari lun kei linsi ya gwa lungu. Lunginye inebe la tumari wuri tum.
2: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, lelun behadigni keisi afinyatin lun gagamba di huma hon hagubrigo. Lugundu lige richabe, aniha aba gumadi weiriti lidange lugumadi bungi ule anegubai buiti won lau wagumfuliruni.
1: Inebela buku chituma buku chungu, lugwidu la tabun ani wejife ligia mebibagari ya wo.
0: Huguya agubrigo, magani dagda humanya hisanigo, Agri harigu humanya buidu lau gagamba di hama. Arufu daheina hon kei labusa iruni wabureme. Ubuwe rigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei. Lau duwari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigu danle ariegu hanya la hun lun herederun buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada, kei eseri vidutinya lun Kristu, adige ina lugunda abungyu tausun hanigi, adige humai huadigi mari lau ugundani, kama hamuga lun wabureme hadige, mama hungirigi, ladiga subudi humali lau kada lan aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, lafai rubai lau wabureme segun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseronia hubuengu, masia dira humanya, Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia labu genyadun la laguma diha wabure mele sielubai. ani aban la laula negnia bungyo sun gerigia. Wetoti ni duhenyu, here huma lidanyu aba lumo wabureme, laulu bafu le mebe habai. Dohumu sun dogu to lichugubo bungyo hon sun lani gulun, deregdagu huma lwe leye dagunu mafia. Lugundu mama hama gerigia ha lautinya ugrigu luma abun wagindagua. Hama buri sifirigu gabafutinya ha lani na uribani jagata inyu wagindagua. Luma hama gumadi, lurudugu, luma ubafu lanina loburiga, lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun dogu lanina asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uriba ni lida meveju le uribabai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dogu lao inaruni keisi lao aba beli tele giragu umuti buidu luagu iranagua. Arei duwanyu lao isuruni kei lao kate le adoura gubai lao lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lunha pulicha ni uganu lagu ti wasalbara gile le ichu gubai darangile. Kei si laranse no sudara dan le ladoiru no lisabadu. Logi sun kate barihu mei hafinye kei largudani sudara li dandina li gibugi. Lunharara munu sun gimara durungwa tuto la chuhavo mafia huagu. Barihu mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dairu ni sudara lubuni din luloni giru ni lichigu. Barihu mei me lerenu bungyu kei efein to lichugubo sifiri hun. Adiga hu mei sun le lau saragu ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri da huma hawagu sun ha lanigu banya bungyu. Afuri da huma ginye nuagu lun. Lichugu bungyu dimure nu dan le na dimure ha. Lung ginye na dimure ha lau manufude lung na subudira gudni uganu aramu da wati le luagu ti Kristu. Ouna halad na bungyu lung na pulicha ni uganu le, le uwe ginye bay na dagruwa gweto. Afuri da huma lung na pulicha ni uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsia tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luadig mari wabureme. Ligie ba ijiga ugano hun nuagu luma luagu le nadigubai. Ligie nauna habali hun lun laninyaguni hun ida wanya la lun lichugun digudagu hun. Rula bungi uguchili luma wabuleme Hesu Kristu darangila luma insiani lau afinyani hun waduka nyulwegi Hesu Kristu. Bini lanyame bungi usunga hinsinya bubanya lun wabuleme Hesu Kristu lau aba insiani le masansi ragwaditi itarala.
3: Ligara da Paulo, Hon Filipuna, capítulo Aba.
0: Ao Paulo, luma Timoteo, e serbido tinha wogia lu Jesus Cristo, wabura nyo gara da to hun, kuguya iduka nyo ha Filipu banya, luma ginya hon sun, alidiha tinya hama tabu tigu ligilis. Recibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo, luma luma ge wabure me Jesus Cristo. Sagna rita gung huago netengiru ninu bungyo te, Sun adana yumra gulun bungi huago lau ugundani. Lau narita gun lago luenri hidera gunina, aburu chaguago de uganu lelan na salbaruni, luma gefurumi etiweyo chulu lumo weyu le ugunyewe. Choro numuti lago bungi ulale agume serubei adige lubuidun luadigi marihida, la sigira meba la adige darime weyu le liabi gile Jesu Kristu. Richati lu narita gu huago itara, lugundu barun mutu tida nanegi. Ladega gafana tu numa lidan lareini bungyu dandu dan le furisun rugunyadi na la keisirig dan le nararamu ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago la luenri insinye habuni le lichugubai Jesu Kristu nu. Amuri atina lidan na yumra gulu bungyu huago luntima la weiri du insinye habu lidan subudi luma gunfarandu lidan sunkate. Lukajara la hanua dahani kate le buidubai sunwa da lun habagari dun harumanyu. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricha le lichugubai Jesu Kristu. Lun lichuguniwa uairiguni lubungyo luagu. Niduhanyu, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburi le suserebai nu, nyumbu inhali lun lideha lidan lapulichi hon ugano lelan na salbaruni. Subudi hamuti lubaiti sun tisudara na luba uruwe hama sun hahibiri luagu na doirinya la lueginye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyu, lau harihin luagu na doirinya la luegni na purici ani uganu lagu Kristu, ragukanya nigi lunga purici hani meme uganu ligia manufu deiwa. Lautima afini lagu Kristu. Inarni lagu nyahi la adimuri hatinyo lagu Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigni nya girigia hanigume. Ahanya hibiri hapurici han lagu Kristu la lubuidu aritaguni. Girigi hagia lagu nisi habuni hapurici ha. Lugundu subudi hamani lagu rulad na la bungiu lun nagendagu lagu uganu le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri mama lau hanarin hapurici ha. Lung harihini wa wairi guhadigai. Luma lung hichugun idiheri nun gueto lida na doiru. Gama lumo uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimureha. Ani gunda atina luagu lira. Ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luagu esefurunibe ila sun kate ile nun. Sereme ilu hayumura gulubungyu nuagu luma ladiga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate le nabuse rubai, luma le nagura bubai, lung madigun na ni kata lung hamuga na negun busiga no luagu. Gayara riglamuga na dimore ha manufu deuga. Ari huwa memetima lamuga luweirigun Kristu nuago gueto kei suada. Viwanyu aujebe hilanyu aujebe. Lugundu Kristu abagari dunibai nu, aganyi runi ligi oweni. Ainti gayara lubai nasigiru na dagime luagu ulufulesei nabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nya linu kabala na nuwadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangu bai obu. Lida aba obu, buseti na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obu buiti mati hun lu nasigiru abagarida. Ani kei choru nani kata ile. Subudi numuti luagu neredera meme bala huma lu nidera gunun lu hasigiru hubaru agon. Lugi hagunda runtima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu duhumu garicha timaha dume lun hagundarun lida Kristu nuagu. Houcha huma lun uwara gwalali gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninya lubai huwe lua gambari guna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburucha guafieni luagu Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu de dagunga huguya me hawei haga ninyo. Le aba baiseini lanina feridigo hon, gama lumu lanina salbaru ni hon, ani lumage bungyu liabi kati ile. Ladiga Kristu, gayarati mama rigulun hafinyeru luagu, gayarati ginye hasuferinu luegye. Huguya numa, lida nyadi wa aba meme afagu ni, alika kumali meha idalinya la nafagu, gweto agambatun luagu ida linya meme la nafagu.
2: Filipenses, capítulo 2.
0: Ainti rujale luwei Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahen idarago lubalun linsin habulun hichugun dugdago hun amu, ahen gafana hubai sungubai lida aba meme sifiri, ahen inike lubai gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uwarani luma insi habuni huma wagwa, ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme samino. Madiga humani kata hougu warugu lung hanuguni wa wairi, ni lau panto. Lubarege lira lau la unabuguni, ani buidu la hanuguni amu grigia huwai guanarugu. Mamarigi la kate le buidu bai hun haluha, alo humai ginya le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kai meka ligabri la saminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungu irahu lan ligia. Malugunti larga dini lirincha kai bungu. Lubarege lira aba ligiu ni le lani bai. Aba ladigun kei ubuweni lau lagura hon kei wugiri. Danti le itaya hali kei wugiri. Aba luna budagwagu dun tima lungwa. Ani ladiga lagambadi. Aba lonwe lau guruwa. Lausun nibusi garidu na la oweni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungu linyu age uweirigu ni lung. Luma iri le weirigu timabai lidage sungubai. Lung dame la hagambu ni sunha sielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu, lung hakudura gu lung, gufese tuguya mesun inyanye, luagu Jesu Kristu la wabure mebai, lung luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubaiti niduhenyu hisinya tinya nu, itara kei agamba humani na sunwa da, danle meka humanya dinala, agamba tima humana gweto, dan le disena. Awadigi marida meme huma lau duari lumai nebesei dari hasubu diruni kala asal baruni bayi leti mati mati. Bung gicu gubali lubui tu adita guni kung lung hai bugun luma. Idera gualon lung hadega nikei labu seiruni. Adega humai sun katai magile luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari runi walamu ga duru huwago ni megeti. Liranga ni humamu ga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadaga datung hagana gwa grigi ya hagie kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huwago. La unasubu diruni lagu mama la lagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida hagana gwa. Ibi ni lun lan nichugu ni nibagari guanarigu lun loustaru I devesei buiti le hichugu bai lun bungiu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigin hagundaru uwara numa ani gafana huguya me numa lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu, nona habai Timoteo arihon madise. Lugayara bai la nagunda arun dame le lagiri budun la uganu nu huagu. Ladiga uwati amu numa le asamina rutikei au. Le afa aguti lung buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigani haritagwa mama le la buseru bai Kristu Jesusu. Ainti Timoteo subudi ti ligabari hun luma ida linya la le seribitu numa lida la pulici hun ugano le lana salvaruni kei siaba isani le idera guti luguchi. Agoda batina lubaiti nonahani arihon lari ginye me na subudi runi kaba la suseredanu. Lausunga finya na luago aniha la lugunda bai bungiu. Lunidi arihon nungua madise. Genegel muti ginye nun luago lunti la nonahani nibiri Epafroditu larigon humon. Kei hasubu dirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni, le hona bai huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemegiru bai. Weriti lalugun huagu anigibeti laritagun ladiga hagambu luago lisandi, inari ni luago sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumun aba gudeme habula bungi yu lun, luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagu bai, aba larida guagu dani. Ligeti ma nabusa irun bai nonaha ni lun hagunda arun lau harihi ni luma lun maweiri la niru. Resibi humai lau sun ugunda ni keisi iduhai luegi wabudeme Jesu Kristu, ani hisi hagieme sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulu bai yarafa lu lunwe ladiga leseribidun lun Kristu, Dere guati lungua me bere segunga kaba la suser da lung. Lung le seri bidun nu, kate le hasien ubei adiga, lugundu disenyu hinya la nuwe.
2: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hon kate ni duhanyu, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igua huma hungua hawai only, Haburi ada agu banyak buribani, ha iba agu balin ugubu. Ladega wagia eresibiru balin seini luagu ugubu le timati, mama hagia. Ladega udugu atiwa lubungiu lau lubaf lani sifiri le wadabe. Wagia le gundabe lau wabagari lida Kristu Jesusu. Animichu wa muti we menigi lau kate le luagu ti ugubu. Lausun gayara lahamuga ne menigidu luagu. Ainsamina luba isomu badi lau garicha la lun le menigidun luagu burikate ligia. Garicha timatina, widu weyu lari gen nagura hon, lige neresi biruni seini luagu nugubu, lugundu hada gnyetina harasa israelina, hada gnyetina lani benjamin turibu, evreu au luma gen nagura hon, evreu guginye nagubrigu, fariseu meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu, hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luagu Jesu Kristu, luagu tilisunu ibagari segun halurudun huriyu, Uoti meha niaba lun gayara la larinya gunikata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile, le meha gebegi bainu, barunu mutikei nikata lu gayara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lia, sun kata ile gayara baihamuga anihan la numa, runu mutikei nikata ligibu gen onwe buagani runi le luagu bai nasubu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga nasubu diruni Kristu. Ani barunu mutisungu bai kei ifei lun nagani runi Kristu. Lunadari ragun nungu alida aba luma, gueto gumuha nafa agun lunerederun richagu ligibu ge bungiu luagu lubuidu nagunflinun luma lilurudun. Lugundu barila adina bungiu richagu ligibu ge lau nafinyeru luagu Jesusu. Richagu ligia aba kata ile lida gieti bungiu, ani luagu afinyeni la nyura. Sun le nabuse nubai, lun na subudiru ni Kristu buidu buidu. Luna sandi uni lubafu meme bungyo le asara gudu balin Jesusu lidage oweni nuogo. Luma luna sufriru luago keisi la sufriru nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lidage oweni kei ligia. Mama naria guyon luago chilugad na la lumu lebe hasun kate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le na digubay, nubaro agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyiru la diga ganyilad na Kristu. Niduhanyo, Maria gutina luago ibiha na alila sun kate le. Le na digubay, nabule iduni sun le erederubay arigi lun nafa agon lun narigiduni le nigibugnye bay. Luna childiru lumun lebe ha iba agoni. Ani resibi neime le lumbay lichuguni bungyo sielu lun le aganyiruti lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye lunti wa saminaru itara. Ahu wa saminaru lida amu luwujeri lida somu kate, la rufu dubaiginye bungyu kate le hun. Lau sun luwujeri lunti wa bagalidun uwaragu luma kate le forende wa maalibe. Niduhanyu, aye ga humana, ariga humanya ginye ha abagalidubanya segun hempulu le wichugubai hun, la diga gibetinya eibugutinya kei nania guni hun sarago weyasu. Gueto nania ganyali lau aguiro, luago laga niyo la Kristu hagia. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungi tebai, apanta hatinya lau burikate le hamuga lumbai nibusi gari hama lau. Luago rugine burikate uwogo na haritagua, ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia la sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubay lau meme ubafu le luagubay lun litu ni sun kate labugye laguma diha.
2: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligel way tiniduga nyo hisi nyatinya nun, haa uagubanya weri la nalugun nugunda luma na fairuaha. Itara meme huma deregdago luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia tu masintike lun harandaru hamagwa keisi iduga nyo luegye Kristu. Ahimbun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragu ninya itu nuha lun gamadagwa hama. Lugundu afa agwati ya nauba gyan lida la pulichi uganu lelana salbaruni, uwara luma Clemente hama hibiri ha ideragu balina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibun na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yu wagda numuti, gunda kuma, subudi wa kuma kei grigi arida tinya ladiga, madisa liliabin Kristu. Madiha lida huma lago ni kata, anyaga digo huma isun kata ilu bungyu sun wada dan le hafuri ya idun. Amuria huma luma mabule idagunga lun hichugun etengiru ni lun. Aba meti lichugun ni bungyu lidara gilan hun, le weri timaba ilu isun subudi, lu louni giru nun hanigi luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kata ni duganyo, samina huma lago sunle inare nibai, sunle gadina bai inebesei, sunle richabai, sunle haruma bai, sunle gundawa bai lau, sunle uago bai buidu la ladimu rehon, samina huma luago sunle buidu bai, luma sunle gadina bai uweiriguni. Falahu mai sunle rufu danali bai hun, luma sunle resibi huma li bai numagia. Gunfli huma lau le nariya gubai hun, ayega huma ini gabri, aba me huma la lubungyute darangilu. Onwe bunugunda lida wabureme luagu harita guayadun la nuagun. Maria gutina luagu buli ikumadina laiebe. Madari rigohinyali ligabri ida luba la hidaragunina. Mabusa irutina hamuga harita gun luagu mege nyadina la. Lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudeme. Subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawanduni wa furumi ya guargu igabri ilamu yebe o kimulei. Ani ha la yebe dari lun ligiragun o uwa la ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu le ichugubay ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragun nina lida lene guga nu. Keisi ginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigye meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun, aba nafridun Macedonia ge, huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luago neseri bidun hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, auna hatunge dewe haninu lun le nemegirubai ani mamarigu aban weyasu. Mama hamuga nasaminarun lun gubairigu nibihin somu kate, le nabuse rumbe lunti malagavon dun le lumbe hibihine luma ge bungu, au resibi na li sungube luma sigu lau yebe lumbe in resibiruni, lau le hona habe nu luma epafroditu igira guati numa, le hona habe nu itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungu, abai deve se le le resibirubei lau ugundani. Licho gubai lubai tinu bungi te sun lehemege rubai kun kaisi buri luwei rigun lirisi lidage Kristu Jesusu. Uwei rigun ni luwagu chi bungi lun sun da itarala. Rukume inu mabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungi. Mabu iga hanya waduka nyo luwegi Jesu Kristu ha jabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungi. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
3: Ligara da Paulo, hon Colossana, capítulo Aba.
0: Au, Paulo, le aban bailani Jesucristo apostolo, lau lugunda bungiu. Uwera luma Timoteu le waduje luegi en Jesucristo. Nabirhan yo garda tohun, huguye y duhan yo ha Colosa baña. Ha gunfli baña luma Cristo le wago bai hafiñera. Recibi huma areine luma darangilo luma ge waguchi bungiu. Sunwa da watengiru ni bungiu, le lugu chi wabude me Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungiu. Lidange emenigi ni le huagu bai lagu le arei duwa nyubai huba sielu. Le meme wagu bai hagamba lida uganu le lagu tia salvaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubo. Itara kei la susere don hida luma ge hagambu ni la dimore hon luagu linsi habu bungiu. Aba hasubu diru ni luagu inairu niti la insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafura si, le hinsi habai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subu diwa muti lau gajara la meka wemeningi du luagu le seribi dubala lun Kristu buidu haganagua. Bariha liugano won huagu luma luagu insi habu ni le ruhla alibai sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubani kate le merede ti wayumu lagun lubungi huagu. Luma wa muri ha luma lun la subu diragudini lugunda hun buidu. Rulige me sun luwe li subu di luma gun farando hun luagu kate le la rufu dhabai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu deina sun luwe li igabui buiti. Lungi ha subu diruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugajara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi he tengiru ni wagu chibungi lagu aranse ladi wa lan lun weresi biru ni wafana lida gele lumbu lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lida ge lubafu luburiga, aba lichugu ni wa lidon laruweha lida lehinsi ya bai lun, le asalbaru baliwa lau lunwe chiba le wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai, lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowa gu bai. Danduburi kate le marihi bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladegai aruwehani gumadi luruduburi luma buri ubafu, ani lunginye Kristu ladeguwa. Lubare gen bai sun kate aninha limeha Kristu, ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lira, Kristu tichigud na bai li ligilisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumiye bai asara, lidage oweni, lun mowe digia li lan, lun ligia lan lau furumiye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungiu, lun lida abala Kristu lagana wa sun lubafu, lidage Kristu aba larandara gudini bungiu sun ubou, dayargu bai lumagua, dandu burikate le ubogu bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lunwe Kristu lagu gurua. Terencha burimeha huguya lubungiu. Laga ni gumeha huguya tida hanigi ladiga kate uribati le hadigibai. Ahin tigueto aranda ragdaladun bungiu lumagua lau lunwe Kristu lun larufudunun sandunyu. Madasa irunga ani madurunga ligibungi. Gama lumun lunti herederun diregda gulida hafinye. Migirunga humei emenigi nile huagubai. Le lichugu bai uganu lan na salveru ni le hagambu bai. Lige uganu le apurichi hou bai lida sungu bau, le ginye na apurichi ya bai au Pablo. Gweto, gunda ati na lau le nasufriru bai huagu, lugundu lau igabri le, Gayara tin nidera gun lau nugu buguanarg lun laustarag duniwa le lungi lebe la sufiru ni Kristu tuaguli liglisin to meme lugubu. Nyubu ihadina lun ababadina la hadagi ha eseribi dubanya hon lanigo Kristu luago wadagmanu le lichu bai bungyu nun luago hufulese. Luna pulicha ni lerenu bungyu hon kei lubudubu. Uganu ligia kate le meha aramu danyo lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumungu eto subudi gudala.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Luma wago sun afinya tin ha marihin hamagid nabe. Weri tina yuma ha lun gagura sun huma tida hanigi. Lun lida huma aba lao insin habuni. Lun gun faranda humani linaru bungi buidu buidu lun dereg dago huma lidan le wago bai hafinyra. Gajara alamu ghasubu diruni laransi habungi le meha aramu da wabe le luagu ti Kristu guanarig. Le idan bai aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Nania gwenye buri kata ile kun lun meyedun lanu niaba lau buri di mure buidu buriti. Lau sun uwa na higibu gwenye, lu gajara lan hamuga harikinina, anaha inkuma lida nani sifi. Anigunda atina lau narihini luagu lida nyan la dan sun kata ikuma anideregu daguhinya lan lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lau sun hafinye luagu, Lunti itara la habagari dun lida aba luma. Lun ragunye la hibagari luagu. Direg dagu lida hafinye itara keisi la rufu da honi wa hun. Lau etengi runi lu bungyu sun wada. Goni gi huma, migira guagu da huma hungu wa hon ka busembaya heyeha lau buri arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kata ile karufu da habai. Lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lana ubo ule. La diga buin linya Kristu lau sun lubafu bungyu. Ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigudu na boy sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu. Kaisi gubayri gurasibi huma li la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubay hasalbara lidange igaburi lana figo le hidabay. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinye luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha abada, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bongyu. Agunfli reina luma sun luriba haritagun, ainti gueto, Ruhali bungyu iseri bagari kun uwara luma Kristu, le ida ginyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugwa gida lehi waduwe ha segun lurudu. Aba lagumu chagwago dini bungyu lurudu luma buri sun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luagu guruwa. Ganye lumutinya Kristu ubafu buri hama gumadi matinya dan le lonwe bai luagu guruwa. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nye gridigu. Aba la negu niya kei adawirutinya lida laganyeru. Uwa la niyaba anyawari hatun luagu burikata ile lumbo heigini o le la lumbo hatuni. O luagu lamburi fedu le harita guagule luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan lueyuri emera aguni. Sumburikata ile liyawa dirigunye le lumbo liyabi. Kristu ligia linarumbai. Migira guagu da huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya. Ha ahu duragubanya hong angeligu, lunha negni haganyi ruhuwe. Weri ti hadimuri ha luagu nege burikata ile ayawa da guti hong. Aba buri hanangu hongwa luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina. Le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omegagu lida lubara, keisi labuse iruni bungi. Ain hiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbi kamaha muga lani gugidun ubo. Icha agwa hungu wa lun ligabari ubo, lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
2: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
1: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dhani le khani grigi. Inayro ni lau gayara la genege lani burikata ilani na subudi lugundu la busa iruni wa agunfuli runi luma unabuguni lun lagunfuli runi wa lau. Ani dereti lida won, lau sun lida, mabafu tiluru du buriligia lun le rederu ninya grigia lue ilhadigni le harita gubai hadigni.
3: Colosenses, capítulo 3.
1: Ahinti saradun lubai luma Kristu, alu ahumai burikata ilani na sielu lenye lubai Kristu.

0: tunyun luigi lombere bungi. Samina kuma lagu burikate le lan na cielo, mama lagu burile lanina ubo. Ilatun luma Kristu, gueto, anihe hibagari aramudanyu luma Kristu lida bungi. Kristu hibagari beile timati, dameti lagiri budun, hachila agubaginye luma, aba me gafana kuma lida luairigun. Igira kumaisun le higabri bai le lanina bai ubo le. Uwa laniya ba hidange agamari duti mamari idunga. Madega huguya mekate iwieti. Mafalara kumai luriba haritagu. Igira kumai me iga aduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungio. Lege burikate le labri ha lanari meliganyi bungio kontra ha magamba di banyalu. Huguya adiga burikumuti meha kate le lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira huma isun burikata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buridimure ivijeti. Maniga huma ieni humagua kei igira huma alila binadu higaburi luma leburi meha hadigube. Iseri hali higaburi, le iseri deinabe kei meme ligaburi bungu guanareg le adigubali, darime hasubudiruni bungu buidu buidu. Iseri bagari ligia, Mama likata ilani na huriyo huma o mama huma huriyo ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machila aguntinya idamune o liberetinya Kristu ligie sun kata ibei ani anihe iginye hadan sun lanigu. Hisi etun lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume itara lien lubaiti abagre da huma keisi lanigu lagudeme habu areiduni Una buguni, gagamba di, luma gagura suni. Gagura su huma hubaru wagua, ferudna gua huguya me huma wagua, itara kei ferudna lanun Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lege kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruei halali darangile Kristu tida hanigi, ladiga lige laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu, abagari deina lau darangile, Geten giradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi legu muti. Arufu da huma huma wagua, everi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremu ka luagu luweirigu bungiu. Lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi ya waru kate le hadiga o le la harinyagu adiga huma ilun hichugu inebesa ilun wabureme Jesu Kristu. Etengirene bungu uguchili lidagye Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinyati yon lago wabureme Kristu. Ugurinya, hinsi hama humarigu hon, mousera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hinsi bailun bungu. Agubrigu, masagira guala haguma diruninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hon ki yubu dirigu lida sun kate. Mama rigu dan le ariyagu hanya la hun lun heredeno buidu hagibugi. Adiga huma isun wada tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungi hun. Furumi ogaru kate le hadiga, adiga huma lau ugundani kama hamuga hadigin lun wabudeme Kristu mama hon girigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha. Ladega lung wabure me Kristu le habure me le timati heseri bida. Ahinti le adigati uribati le resibiru bai la fai ruaha uribati le ladigubai ani aban lau la nignia bungyu sun girigia.
1: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lung tibuidu la higaburi hama hubuengu. Ousera humanya la uarani luma iricha. Harita go huma luagu anihe ila ginye aba habureme yagta sielu. Itar meme huma afuri ida saragu agagu duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapulichani uganu lelani na salbaruni luma lun wasubudira gudunye laranse ya Kristu le eramu dagwabe. Le ginye uwe ginye bay nadauruwa. Afuri ida huma lun nasubudira gudunye furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu humai hidani lida kate le buidube. Lunti gunda wala lau hiyanu sunwada. Lunti ginye semela. Lunti ginye hasubudiruni ida lubala haunabuninya grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuag hun. Hinsinye tibugiri ligia won sarago, ligia aba idehati buiti, leginye eseribi dubai, lun wabudeme Kristu numa. Ligia nona habalin hun, lun larinye guhun ida wanya la, lun ginye lichugun gurasu hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwaraguati le hinsinye bai won, le hupaisano, hagia ba abahu da guhun luago sun le susere dubai ya. Mabui galinya arisu taruku le nouba furisun guhun. Mabui galinya ginye marukosu le liduke bernabe hun. Aniye wagua le hun luago marukosu ahen nyindu arihun resibi humai buidu. Mabui galinya ginye jesusu le ginye giribai justu hun. Hagia erignyanu hadangi huriyu afinye tinyaha nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budugidagu. Mabui galinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia tsuwa da la furi dun huago lun dereg dagu huma lida hafinye ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigni lugunda bungi. Gefent na luago harita gola epafurasi huago luma ginye hawagun ha uburgo ban la Odisea luma iera polisi. Mabui galinya lukasi le wasurusiyan le hinsia bai won hun luma ginye demasi. Mabui ganinya hon iduha nyulwege Kristu ha uburugu banya la Odisea. Ruhu maginya mabui gotun ninfa luma hon sun afinye tinye ha ondera gubanya tubie lun hahu duragun lun bungi. Lasuru me haliga nugarda to humagua hona hon me lun haliga nutila na ligilis la Odisea. Aliga humon me ginye garda to achulurubo hon. Aniega huma lun airu kipu lun ladigni wadagmanu le rula libe wabure me Kristu lun buidu. Aniha numabui go le naburha bai hun lau nuka buguanargu au pavulu harita go huma luago na dairunya la binilo bungiu itarala.
2: Tibia maligara da Paulu hon Tesalonikana. Capitulu aba.
0: Au pavulu luma silibanu labu Timoteu. Wabiru nyongara da tohun huguya tila na ligili isto uburu gubon Tesalonika halani gubani wagu chibungi luma wabure me Jesu Kristu. Resibi huma areini luma darangile luma ge bungi ugu chile luma ge wabure me Jesu Kristu. Niduhanyo, lun tiseremi wamani bungi usunwa da huwago keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insye ni lehida ambai ubaru wagua aweri deina tima linya sunwada. Adimuri hatiwa buiti huwagu titamburi liligilisi bungiu, luagu gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi Kristu. Harufu da lumuti kate ili luagu uwara guala bungiu lida ligabri laguse ragudun. Lau lanignu kei garicha tinya lung hebelurun lido unlarueha le uwagu bai hasufrire. Ladiga richati ginye lun la sufri na gudu ninye bungyu sunha a sufri na gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun, huguya le a sufri rubai itara kei wagia. Lida meweyu le lumbay la chila agun waburime Jesusu, siyelugia lida watu gemeti hau lani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni ha masubu dirun bali bungyu, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi luma ge waburime Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habai chua gle, habu guba dise loi larihi bungi, luweiri gu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, larihuba luweiri gu hada lanigu. Aba me taweiri dunhanigi sunha afinye bain luagu, ani huguya, hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gu baihun luagu. Ligie lebu baisunwa da la wafuri du huagu, amuria wagia luma wabungyo te lun, harufu din lau garicha huma lun hada badin la ha umbanya laguara. Lun lagun flirun sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigibai ladega hafinye. Lun lichugun uweiri guni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweiri guni hun luagu lareini wabungyute luma wabure me Jesu Kristu.
1: Segunda Tesalonicenses Capítulo 2.
0: Guetoti ni duhenyo, libugiri lagiribu dun wabuneme Jesu Kristu, lun wondera gun luma, amuria atiwa huma, luma sansiru humani ligabri haritagun, itara umerengu. malo chun hugia me luago ni aba ugano. O timure iburi le uago ti larinha wagua luago lumagia ti la bungio, ni tuago garda to uago bun harinha ga luago wamagia tu la. To harinha gubo luago chiluha li lan lue yuri lagiri budun wabore me ubo wagun. Migira wago da huma hungua lun eye duniwa itar. Lugundu lubara gien me la childun weyu ligia, gibe bany agara ba gutinya luago bungio. La chilago baginye laga ni Kristu, le siya diwali bay lu feri di go. Lige laga ni bay bungyu, le nyura guba lungo lago sun kate le lago ti bungyu. La childiru baginye ichige, lala na larue hatida li tempo lo bungyu. Icha agoi na lungwa kama bungyu. Marita gu humuti sa lago aninya ganyaha nani meha burikate le kun da meka le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la erede hati, miabin la mga lubara gien lidani. Luadig marinya vulibani gueto, aramudagu. Ani lunti lagida runi wale, erede habalin, lagani Kristu ligia lubaregi gajera la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungugiri salufuritu ligia, gamalumo lagini chagubayi wabule me Jesusu, lau aba dimure, luma lau luweirigo dame lagiribudu. Ladiga ba mafia, liabin lagani Kristu ligia, la childiru ba lau saragu bafu, La degba buriseini luma milagro dieti. La yusuru basun luuyari uribani lun leyehani ha lida ban uma lun feri digo. Kei maha habai lun heresibiruni inarani lago Kristu lun hasal barun. Lige lichungo balia bungio lidan boliego lun heye duniwa luma lun hafinyan u lago iyeni. Lun hasie diruniwa sun ka maha bain hafinyan u lago inarani. Hinsinyere gligia uribani hon. Ainti wagia, waduha nyuhisia tinyan lung Kristu, suwa da lung tila sereme wamani bungi huwago, lugundu anuwa da halumutu lung huguya bala furumia tinya asalbaru tinya, lau sifiri le aruma da giduba lung, luma lau inaro ni le wago bay hafinyere. Lige lagunwa rubay bungi huun, lung hasalbaru lau uganu le wapuriti ya bay, lung gafara abadun la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Italania lubay tiniduha nyu, Derebu gumeme kuma, mabule idagun huguja me lua iburi, arufu dahani le rua maliba ikun, lau dimure luma tau garda. Wabule me guana rigu Jesu Kristu luma wagu chibungi, le arufu dalali bai linsi ya buwon lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won, luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gudalong me lung harinya guni luma lung hadigini sun le buidu bai.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hon kate ni duhanyo. Afuri ida humawa wago, burugu alamuga uganu luagu ti wasalbara gille, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri ida humaginye lugayara la vesefurun hawei uginia salufuriti. Lugundu masutinye grigie ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gamalumu gunfuliti bungyu, Ani lichuguba ere ikun, arei dalong me loi vuribani. Hemeni gitiba luago wabune me bungyu luago adiga humani le waninya guba ikun, ani luago adiga meme baila. Idera gualong bungyu lung, hinsi habu huma kei ligia, luma lung gagura su huma luago hasufirino kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wabune me Jesu Kristu, lung hadise dun loi furumi ya guadegu hitagin le mahati luadigi maridun. Lema bagari dunti uwaragwa luma arufu dahani le hibihubay wamagi. Subudi humuti dalinya la luwuyeri wa bagari dun haganagwa lung hafalaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga haganagwa. Meigin wamuti heigin mafayen iruga wamei lubaragin lira nadagi meitiwa afagwa wagia arye buwejwagu lung mamabadiwa la aba ikhiriguni lung ni aba hidagi. Lausun garicha wama yewe lung wamuri hahuma Lun hidera guniwa. Nyadagi me irigitiwa, lun wichugu aba kempulu hun lun hafalaruni. Dan meha le huma wama, rua muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun, maigala. Gama lumun agamba tiwa luagu anyahin la hidagin, maha tin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, etenia lun le mon lubai hetenirun lun. Warinya gunya hon burigirigi hagia, lau lugumadin wabune me Jesu Kristu, lun hawadigi maridun, Darangi lanyo lun haganyiru no haiga afein. Niduhanyo mavucha da lahuwagu adega buiti. ahini aba le madiganti gasu lau le wania gubeti da garda to ariha humai kate ila monda ya huma luma bari lamu ga busigano managa humai kai agani erera rigi huma lun keisi ibiri wabure meme Jesu Kristo le lana darangilo rula darangilo hun lida sun luwuyeri sunwada huma la sun huguya wabureme lun sunwada au Pablo na birhanye mabuigo le hun lau nuhabu guanarig luma niletira itara luba hasubudi uni luagu au la auna habaru ngara dato binila wabure me Jesu Kristu sun huguya itara la.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kabala dan la susere da buricate le ni duhenyu memegen ruwati na burha hun. Subudi humali buidu buidu lagu la chulir balan veju ligia dame magura buni bala, keisi liabi aba iberu hati ariebu. Dame nyaha la gerigi yarinyaga.
3: Lida ye darangi le luma choru runi sunkate.
0: Ligia me liabi gringu hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri da geinatu. Sinyaba iti heseforun. Ahinti huguya ni duhanyo ha finyeban lago Jesu Kristu, mama lida nyadun luburiga lago kate lago tibungiyo, lun larg dunun lueyuri liabin Kristu kei hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya, mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumogun kei hibiri, lun tegago dunwa yu wama suruwa nyu wagia me, ha arumogu banya ariabu harumoga, ha abacharwa du banya ariabu habacharwa da. Ahin wagia leweyu aguna, lunti suru anyu wama, lunti wadauragun waugua lau afinyani luma lau insiyani keisi la dauragun sudara lau lanigwa gulun lounigiruni. Lunti ginye hemenigi wama luagu wa salbarun le itarabai kei bunidi le aubei la daurei sudara li tigu lun lounigiruni. Mama lun la baichuni wabungiyo lanua dirawa. Lumi bihini asalbaruni litange wabureme Jesu Kristo lanua dirawa. Ilati Jesu Kristo wawago lun wabagari dun uwara luma. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia, rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa. Itara kei hadigini kwento. Niduhenyu, ayumura wati wa hun lun inebe hama ha nyadagime mbanya hagana guwa hun. Ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun saragu lago wadagimandu le hadigube. Abagari da huma lita darangi le huma guwa. Aniaga tibaginya hun niduhenyo, lun hererun hun ha mahatinya hawadik maridu, lun hichugun gurasu hun ha magura sumbanya, lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye, luginye gagurasu huma haba sungube. Uwala niyaba afai ruti buribani luagu buribani, houcharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sungrigia. Gunda huma sunwa da, afuri da huma lubungyu sunda, ruku masereme lun luagu sun lesusere duti, aninhale labu serbe bungu yu huma gen keisi afinya tiyan lago Jesu Kristu. Meredera huma yu luadig marisifi risandu. Michiga huma me bereseni lun dimure lelarinya gubay bungu yu hayum lugnye hiduga nyu luegnye Jesu Kristu. Houcha gwa huma yu sun arufu dahani, aba me herederun lau le buidubay. Disa huma loy sun luguyeri uribani. Bungu yu guanarigu le ichu gubali darangila derege guagu dalon hungua lun sun suina gubay. Arei dalome huwani, hanigi luma hugubu dayargu, harumanyo luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuli tibungyu le aguwa rubai hun, ani lagumu chubai ladigani sun kate le hida. Niduhanyo, afuri ida huma lubungyu wawagu, busugwa huma hungwa lau chuti le sanduti, aniagatina hun lau lugumadin wabureme, lunhaliha nugarda to hon sun waduhanyo luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
2: Frumetu ligara da Paulu, lu Timoteu. Capitulu, aba.
0: Au Pablo, lani Jesu Kristu apostolu, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Kristu, le wagubai wemenigida. Naburi hanyongara da tobun, Timoteu, nirag le timati lida wafinye, luago Jesu Kristu. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge waguchi bungiu, luma ge Jesucristo, le wabureme. Kei meha na yumura gubun, da meha le nidi bai Macedonia, rei de meme ba uburugo Efesu, lumbarinha go hon fiu grigia, lumarufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumuchati ti hawagu haguchagu, binadu mutu. Kate iburi le, barudugu tisigene le malati. Ani midera gun lumutinha grigia, lumheseri biduni bungiu, lau hafinero luago. Le lumbai barufu da ni honga finya tinya hagia, lung hinsinya go hama hongua, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gung duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loi burikata ile, aba hicha gung hongua lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lung arufu da hatinya hama lidan luru du le, lichu gubai bungyu lung moisesi, Uwati gung faranda hamani ni le guwana rigu harinya gubay ni le harufu da habay luagu luru du ligia lau sarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la luru du jusu wa rigali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bay la digu wa luru du. Luru du honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba e bai bungu yu luma kate yu lagu ti bungu yu hon. Ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai. Hon sun ha gafara hadibanya. Hon ha agamari dubanya mamari idunga. O ha agamari dubanya wugiri nya hale digu. Hon ha alugura habanya idamuni. Hon ha jebanya. Hama ha afinye rubanya luagu iyeni. Hon tiginye sun ha adigubanya amu kate le muara dunti luma rufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu bui ti luagu ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungiu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti waburime Jesu Kristu le ichugu bai ubafu nu lun wadagimanu le. Luagu la nigani na keisiaba wugiri gumfuliti luma luagu lichuguni na lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana vuriba luagu kei bungiu anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digbe. Ligia luweni bai nasandiru ni labiniru ni na bungiu uwara luma afinyani luma insi habuni le lidan bai Jesu Kristu. Inari ni kata ile le tima timati ani lunti hafinyanu sungu bai luagu inari ni la. Luagu lun la la salbaru niya Jesu Kristu gafigonti aliabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige na gude medumbay lumbungyu, lugayara bay la larufud ni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bay hadaga figontinya. Itara linya ni abin lung aba abadina la hempu lukhon ha lumbanya hafinyero luagu. Lung habihi ni ibagari magumu chaditi. Lige ruwa malubay uweirigu ni luma inebesay lumbungyu le waruwa itebay lung sunda le moweda dibay. Sinyali gia larihiniwa le bungyu le aban riguti, itarala. Timoteo, niro, runu muti gumadi le bung lumbagenda guni luburibun bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidu arita guni, kei meha larinya guni bungyu hayumu lugu gie profeta gubuagu. Anyahen grigia, feri diha muti hafinye ladiga madigun hamagasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itaralinya la susere dun lung imeneo, Luma Alejandro ha nedere gerubanya lumafia lunha furende irun lun manabagun hamani bungi.
1: Primera Timoteo capítulo 2.
0: Furumia tikate amuri hatina lun la deguni wa furiegi ayumura guni ruwa ligia mesereme lubungi hawago sun grigia hawago gumadi matinya luma hawago sun lurudugu luga yara la habagali dun aba ibagali darangilati. Le deregi wati lumbungyu. Le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikata ile. Gunda ati ginye bungyu le wasalbara gile lao. Le busembe lung hasalbanu sun grigi. Lung ginye hayabi lung hasubudiruni inarini. Abar ginye bungyu. Abar ginye ginye gayara ladimureka wawai ginye ligibuge bungyu. Ugiri le Jesu Kristu bai. Le ederegi ragumbe lungwa lung longwe. Lung lafaye iruni lebegi hasalbanu sun grigi. Aba la subu dirawagu dun kata ile lidan lidan. Lung kata ile louna hana bungiu kei apurichihati. Luma kei apostolo luna rufu daha hon ha maa bain huriyu li bugri inarini le luma afinyeni. Au, kei siaba afinyeti luago Kristu, inarini narinya gubai meye hatina. Ligena buserumba ilu hafuri idun bugiri lida sunfulasu, inyura nyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanya tiburinya busentina lu hadaira gu keisi lubudubu. Lu mama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua, ni lau golu, perulasi, o doguo seruburitu. Lu lau la lubuidu igaburi, hadaura gua haugua, kei lunti la hadagun urinya ha derege guanya banya hongua, lu bungiu. Lunti maniha ma urinya danle larufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba ina buguni. Mahatina lun tarufu da hawuri lida hadamuri afinyatinya, ni lun taguma diruni wuri wuguri. Lunti terederu maninyo. Lugundu Adan ladegu bai bungi furumie, lari gien ladegu Eva. Mama gien Adan leye du bai mafie, wuri eye dubun, ani lau teye duniwa, aba taburha lidon figo. Lau sun lida, hasalbar ba urinya lau haguraha, ahen itara meme hafinyerun lago Kristu. Arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inarani kateile, ahen abusera aba grigia lun alidi hatibai la, aba wadagmanu buiti la buserumba in ladigu. Lun alidi hatibai la aba grigia, lun ti labagari dun aba ibagari le michuti lugaro lun ladimore honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba anriguguri. Lunti ginye la nugun aba ibagari suruti. Buidu ligia lichigu inebe wa ligia. Lunti aransenyu la sun da lun leresi birun bisida lubi. Lunti aransenyu la lun larufu daha. Mun lumuti gata di la. Manigi uribu mabuse irun ligia mesensu le viyeti laganyi iruniwa. Lubarage lira lunti areida la dili ligia me. Manigi ligia mesensu. Lunti gayara laninya tila na luba aguma dina buidu. Lunginye ladigun lun gagamba di hama lirahuni. Inebe habu hagia me. Lugundu ahen maguma dinu lubalinya wugirinya tila na luba. Ida lubagi gayara la larihin hau tila na ligli simbungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tiluwe lanangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me laburiha labuginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti gine inebe la hon ha mafinye banya, loi ladimure hon guriba luagu. Aba me labiri ha tidon lisadara mafia, lun lagini chawaguniwa lubuidun liri. Ha gine eseri bidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya, lunti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lun lisi edun marasun viye tihon. Lunti harigudini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bai bungi uon, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubai megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia ba gayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidu banya ligili sirugu. Lunti ginye inebe wa hama. Lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama. Mon lumuti ginye gata di hama. Lunti deregi da hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba ariguguri, lunti gine laguma diru ninya liranhinyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adiguba li hawadigumari buidu, buidu bai ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburi hanyongarda tobun, aguda baina nidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua naburu hanyabun lun basubu diruni ida luba la louseno grigia hada lirahanyu bungyu. To ligili sibo bungyu lewima bai lun sunda. Ligili si bungyu to agda habali linari. To nigitei inarini ligia buidu. Sinyati la sigene runiwa luagu weirigu la inarini le arufu dubai won libugiru wafinye.
4: Arufu daguati lungu wa kaisi grigi. Richagu wa gdalei sifiri. Ariha hamoe angali. Apurichi hawa ti luagu hon unechani. Afinye wa luagu leda sun ubo. Resibi waligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frango tilarinya guni sifiri, luagu lidon lame lagu muhonda, anyahe mbanyala grigria igiru tihafinye luagu Kristu, hafala rame sifiri guha eye hatinya luma arufu dhani le hama ginyeti mafian. Heteni rubalunga arufu dhani hama ginyeti grigria biyangu atigibu, jietinya, hama sandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, alinya gatinya luagu mabuidu la lung, Hagama ridun grigia, aninyaga hagia luagu anihin la egini mon lumuti leigin, lausun la diga la bungyu egini ligia lun heigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni, lau etengiru ni lu bungyu luagu, sun kate le la digubi bungyu buiti, mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagin, lun ti waharun lun sun le adiga la libay, tenki wa maime luagu, lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuri eiduni. Ahin barufu da akate le kon waduhe nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu wa seri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lani na wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asige ni haluagu buri libidi egun uraga le ni katati ligibu gen bungiyo. Lubare gen lira afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiyo. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu wa lida bagunfulirun luma bungi. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia lugundu ruwa mali la wimenigi luagu bungi le vima bay. Le kasal baragile sungirigia hatima afinya bay luagu. Ligia burikata ilumbe barufu dahani ilum hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun baneguni wa kei nikata luegia nibure ngidi bula. Lubara gen lira, lunti aba aba hempu lubuiti hon ha afinye banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gen nachilirun, rugwa babungu wa lun balihanu lererun bungiu lun adamurini. Ichiga gurasu hon waduhanyo lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bay ubafu le lichugu bay bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti guligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habai. Itara meme ba direg dagu lida sun kate, ahin badiga itara, basal baruba, salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madein haba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimuri haba lun kama hamuga lun buguti. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera guabanya urinya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama idemoi. Ahengarahu nyutubai aba uri to hilali tumari. Gabanya atuguya. Lunti hafurinda irun irahu inhagia lun hetenirun furumie lun lekemege irubai hadukanyo luma lun hagu yuguduni. Insi nye habuni le haduwe irubai hon haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda atiginye bungi ulau. Uri to hilali tumari. To erede rubon tabu guwa sun suina gubai. Rutu muti temeni gin luagu bungi. Nerede atiginye tafuri idun ariyabu weyu wagu. Ahun ti to edere gira gubon tungu wa lun ugunda nilani na ubo ule. Hilanyu tinya lun kata iluagu tibungi lau sun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon, madein hon lamu ga hon luagu nikata. Le maritangu tihawagu lanigu, hatima liduhanyo, jegu wali lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lunlaburi duni watiri uri to hilali baitumari, tida garda lana idera waguni, to rugubon anini hale lumage uri wawen irumu tau. Lunginye aba argugi lila meka tumari. Lun titasubu diruni wa luagu buiti le tadigubai kei buri hamuga ahin meha agriha tubalinya tirahin buidu, ahin buidu lubai tauseru hamaha achildiru banya tubinya, ahin seribi tubalinya iduhan yulwege Kristu manangu gatungwa, ahin idira wago tubalinya ha asufri rubanya, o ahin adiga tubai furumi ya gwaru amu katei buitu. Ahin tiburinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigu, maburi dabai hiji tida garada, lugundu lachildiru badan lunya habuse irung hamari, Aba meti higiru ni heseri bidun lubungiu ligini sirugu luya hamareidu. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadaradun luma bungiu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu. Mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sun katei adimure hakatei lemon lumuti. Ligiem nabusa inumbe luk hamari idun ya urinya nibune ginya banya. Ha hilanya umarigu, lung garangan hama, lung honi giru nuhaba, lung michugun hama luga ru honka mafinye banya, lung hadimore ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hama libungiu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri, lung tilidara guninya. Migirun ligia melun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi guninya ha busemba ya hidera wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigubali hawadig maribuidu lunti hafaye runi wa buidu hati magafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani. Tanini harelererun bungiu.
4: Michiga huma abusali logo li yuma bulu baga sudan lelu watu maridun lida lefere honu ha lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
4: Garicha tinadagi meiti lulibini nilafaye iruaha.
0: Madiga bagasu lwago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe lwago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figou lunti baden ha hon hagibuge sunga finyatinya lunhanufu dedun sungu bai lwe hafigon ha. Ayumura guati na bun, ligibugi bungiu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibugi angeli guha lanua dirubanya, lumba gonfli run luma burigumadi le, lum aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lunti baturia ni ligabri buidu, luaidig gafigon la, larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigon. Dise ba lwei sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunarugu, guraba ginye muruso divenye. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigin. Itara meme linye ginye, kate buiti le hadigwe girigi ya arihua ti furangu. Ahin ti le mabui dubai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha ha musu banya, lunti wairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Luma dimure hon la vuriba lagu liri bungiu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahin anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu ndiritinya afinya tinha. Mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lunti heseri biduninya buidutima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu da habai kata ile apurichi habaime. Ahin arufu da haba garigi ya kata imarichati animuwa na tiluma laruma arufu da nilelani wabureme Jesu Kristu. Leidara gubaliwa agunfuli raluma bungiu aba barugu watungu wa garigi ya ligia. Le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tilasige neha luagu buridimure. Lida ginyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni, harita guatinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliru ni luma bungi. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuliru ni luma bungi, lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladiga manigu ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun. Sinyaba iginye wa nigu ni kata yagi. Ahin gaigin wabai gadawiragun lunti gufurma wa ma lau lira. Ahanya ha busembanya harisidun mawandu hamuti ocha waguni Aba habri hati don lisadara na sarago la gubri aritago nile anegu balinya grigye li don gringo luma asie diruni. Linsinya gu sensu ligye li lag leboy sun luwuye rivunibani. Annyayen sarago grigya la diga hauchun habihin sensu aba higiruni hafinye lago kristu bungi da hamaliti habagari guanarigu lau asufariruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luwugnye bungiyo. Anura haba loi buri kate ile. Baru baba ibagari le suruti, le lan na gunfuli luma bungiyo, afinyani, insinyani, gagura asuni luma areiduni. Agenda goboi uribu buiti le lan na wafinye, aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain lagura bungiyo bun da meka le, barufu dumbali hagibu gine sarago grigia, luago aranse nyubinya lan lun bafalaruni Kristu. Gweto, Ligibuge bungi le ichugu boy ibagari lunsun kate loma ligibuge Jesu Kristu le meha ginye gefembi lagu le inari nibe ligibuge Pilatu. Buset na lo bidin lau le nubay bay bun tausun taruma banigi ua lamuga kabala uago la den hoa bun darili yabin wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le la nua dirubay bungi. Lagiribu duba Kristu ubowagu. Bungi rugunye wairigu sunti gabafu haruwaite uruwaigu habureme abureme ligia rigunye mowe dadi le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayara fadunla niaba. Marihin lagil niaba grigi ya bungiu sinyati ginye larihiniwa ruwala uwairigu nilun arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi nilana ubo le anye gabahon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamai me hemenigi luago irisi ni machorun tiligia. Lung hichugun ni hemenigi luago bungiu. Le vivambai, ani rulei sun kate won gibe lung wagunda arun luago. Ania gabahon lung risi hama lida le buidubai. Lung buidu la hoserun le timat timat. Lung aranse yung hama lung hichugun luma lung hafanin hani le hamabai. Itara luba hondaragun irisi ni hongua sielu le adurarubai lung sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bai le ichugu bai labu gine bariaha. Magamba ba dimure buri le lanna li subudi ubo. Misi gene le lanna kate le giri digu bai subudi le igira gudu balin hafinye ha afalaru balin luwuyeri subudi le. Binila bubungiu itara la.
2: Tibie maligara da Paulu lo Timoteu. Capitulu Aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honia luago lugunda bungiu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Cristo. Na birhanyo garda to bun Timoteu, le na negu bai keisi nirag le hinsia bai nu. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangilo luma ge waguchi bungiu, luma ge wabureme Jesu Cristo. Dan le na yumuragun lu bungiu wago sag na furi idu arie buweyuago, tenki numuti bungiu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da naritagun lagu bayahun, busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Haritagu atina lagu afinyani inari niti le buwagu bay, loida to bagutu tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinyani le furumie, ani chauru numuti luagu anihin laginye bida. Ligenania gubaibun lumbayusuru ni meme ubafu le lichu gubaibun yubun da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungiu aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insinyani luma raguguo unguo lichu gubaibun. Mabusi garida ba lubaiti lumbapulichi ani le larufu da habai Kristu. Mabuzi garida ba ginye nao au le adai rubai luwai ginye. Lubara ginye lira, aranse nyuba lun basufri runwama luagu gano le lana wasalbanu. Lugundu lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu wali gia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luwai ginye anihin la kate ibuiti wadiga. Ladiga itara linya la laranse runi lubara gien ladiga ni ubo lun larufudu ni laini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, larufudu bai insieni le lau lona hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni Ruligie ubafu won lun bibihini ibagari magumta diti lau veresi biruni uganu buiti. Rulumutina bungio lun napurijani uganu le, au nahalana kei apostolo luma kei arufu dahati. Ligie nasufri rumbal nisun kata ile, lau sun lira, uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichigei nafinye, ani choro numuti lau gabafu lan lun launi giruni le lichu gubai labu gie naria ha darime la childinu veju ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichu gubai bun, abagari daba lau bafinya lagu Kristu, arufu daina insia ni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gouni gibai arufu dahani le lichu gubai bungiu labun bariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugua, anihen fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungiu hon lidukanyu onesiforu, lugundu sunga da meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na doi runya la. Lubaregen lira, dan leliabi bai uburigu Roma, meredeti lalu hanina dari la dairi runina. Dari la mugei, lugude mehabu bungiu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun, buidu idalinya la lida raguniwa uburigu Efesu.
1: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, resibi ba ere lida ge abiniruni le wibihiwe lau lida nyadi wala aba luma Jesu Kristu, le kate le agamba baliwe nariyangu hagibu gen salagu gefentinya arufu dahabai hongu girinya ha afinye wati hawagu, ha gayara ati harufu dahani hong amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba li sudara Jesu Kristu le buiti. Uwa ti sudara le eseri biduti adara guti lungu walidon amu kate lui le lanna a sudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suina gubai labu ge le rere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungua lidon huraru, si aben lagane nu ahen mahurarun segun li luridun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidan gen alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gudalani wabure mesun gubai bun. Harita go ba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwei Davidi, ani sarag da lumuti bungi ulida ge oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asuperiruni, darilu nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madai runtu le renu bungi. Ligie na wandu bali sun kate, luagu hafule sei ha anua dahalanya banya bungi. Lungi habiki ni asalbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate ile.
4: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luegye, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gualao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufulira meme. Lugundu sinyanti, magufulirun la luma wago.
0: Harita guaga dabai kate le hon ha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibu ge wabure melun, masingine ha hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuidu buriti sigene le lun nikata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha bai sumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibu gine bungi ukeisi yaba anyadagime itibuiti. Le uwa tikaba la uwagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaru ni kei lubudubu. Disa ba lwe dimure burimalati le lana ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalidon uribani, aba me laburu chagun harufu da han kei kanseri. Aniha lesu serebe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinyaga luagu sigihali la lidani asaruni lidage oweni, hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara. Gama lumu rukali bungu aba ebu derebu guti, le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
4: Subuti lumuti nye wabure mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingiu lumti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua, anihe lunti luweiri agei ayusuruni, anihe lunti furumi ya gwaragu jusu. Gamalumu ahi arumada gwagada grigia lungua, aba abai weru lani na uweiri guni, lederege guati lungua lungbungiu, huligia lung aransenyo lung furumi ya gwaragu wadagi manubuiti. Anura haba lubaiti lwe luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo afinyeni insi habuni luma darangilu uwara hama sungha aguwaru balin wabudeme Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigening malati, subudi bali lagu barila lida wuribu, ladiga mon lumuti gadan lani wuribu aba lubuen bungyu, lubara gelira, lunti buidu la hama sungrigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sunla, lunti la rufu da ha honha mabucha banya tau anigi una bugutu. Lung gayara baila la sansi runi bungyu li gabri hasaminaru lung kanha nubala lung le inaru nibay. Lung gayara baila hagagudun ani sefu hagie metidange li sadara mafia. Tomeha gadan balinya lung ladigani labusen run hau.
1: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariña guñabun ligibu nge bungyu luma wabureme Jesucristo le lumbay liabin kei uruwey agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumbadigni kata ile, apurichi abay dimurey, adiga bay sunwada, busen hagie yebe grigi hagambuni, mabusen run, afinye gdabanya, aden haba, erere habuguyame, arufu da hon lao gurasu, lugundo la childru badan luma wandu hamani grigi arufu da ani harumati, lubaregi me lira, halu habay arufu da ani le gunfuli bay luma luriba haritagun, aba me halugun salagu arufu da atinya, lung arufu da ani lerig habusen run bay hagambu hon. Hichugu bay hanagan lago inairuni, aba me hadegan gasu lao sun, luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda baya sufri runi, rugwa ba bungwa lung ba pulitia ni ugano lelana salba runi, gunfuli ba buidu lao buwadigimani. Au, malihali luwayuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na leni yarati lida ibagunile, ibagwadna chilulumu lebeha, Areida nali arufu da ani lelana wafinye harumanyu, gueto, laguda bahanyadina aba ridi lana richagu, le lumba inibihini lumageo nabureme, agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligie. Ani mamari guba nu lichige, lichugu baiginye honsung ha, aguda bahabali liabin lau insi habuni. Houcha babi yabi nyariha na furese, igira ladina demasi, hinsi nyatimati kate le lana ubo le lung, nyundu hati uburugun Tesalonika, Nyendu ha crescente lobo agun Galacia, nyendu titu lobo agun Dalmacia, Lucas irigunye numa ya, alu ahabay Marikosu, baniga ime bumagua, gayara abay lidera gunina lida wadagimanu. Ona hana tikiku uburugun Efesu, dame biabi baniga ume idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Baruba ume ginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bay grabu sarago uribani nu. La fayeru bay bungyu ke li gabri kate le ladigu bay. Gonigi guaba bungu aluay lugundu garaba gua le luagun ganu le wapuriti abay. Dan le furumi ati nadimore hanuay gine gua le gibu nye lurudu. Uwa tiniaba idera gutina. Igira hamuti na sungu bay. Agura batina lung mabahu dun lani bungyu kate le hon. La usun lira idera go lumuti na wabureme. Aba lichugun ere inu, itara linya lubayuti gayara la napulicha ni ugano lelana salbaruni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hamaba inhuriyu. Itara linya lesefuru nina nabure me loe oweni. Ani lesefuru badina loe sun uribani. Areida lana me luba la ruwe hasielu. Rua la uweiriguni lung, lung sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lung akila, luma hon liduha nyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu, igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarege laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia hamasun waduhanyo luegen Jesu Kristu. Bumalamuga wabureme Jesu Kristu, binilaume bungyu sunhuguya ha aliha barungara dato itarala.
2: Ligara da Paulo lu Tito. Capítulo Aba.
0: Au, Pablo, esere biduti lu bungu aba gine lani Jesu Cristo apostolo. Ouna halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu kei lanigu lun gine gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemenigidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungu. Bungu le meyeha bai. Ani farama se lumuti bagari magumucha di tele won lumagin lubaragin la digni ubo. Gwentoti, ke chilihali la dan, subuti gda la liuganu lan na salbaru ni won, abati launa hanina bungyu le wa salbara gulle, lu na puricha ni uganu ligi, na buri hanyogara da to bung, titu, le na nagubai kaisi nirag le tima tima ti lida afinini. Wedit na busa irun lu bibihi areini, luma darangi luma gen waguchi bungyu, luma gen wabudame Jesu Kristu le.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Lebu

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Luago sensu. Lubare gelira lunti aran senyu la suan dan lule resibin ubisida tinye lubin. Lunti aban la vigiri le hinsi habuti lun le buidube. Lun buidu la lichigu, richagu wa ligiyame. Derege guanyu lungu lo bungyu, la ubafu lun larga da gun lungu. Lunti larga dun luago uganu inareniti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugu digu da gu hon, amu, lau arufu da ni le richabe. Lugin la finira gudininya ha asike nerubali. Lungundu anyahe saragu mabucha hatinya, hada antima harasa kuriyu ha arufu da habanya libidio niga au, ye da hamanya garigi. Lunti la dauruni wa hayuma, la diga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu da ni lemon lubai. Lunghaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana, lenye mbubai gweto hawagu lupai sanu.
2: Grigia kiretan, sun anda je hama, machila angunti, haliluati, maguali hagi.
1: Ani inairu ni larinya gubai, lige lubai ti badenha hon here, lung houdi lau arufu daha ni le richabai luagu wafinye. Lung gie meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di Grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inairu ni. Keisi larinya waguniwa, haruma ti sun kate honga haruma bai anigi, Ain hong grigi ha ichugu bali hanaga lagu inarini ani viye tuguya hanigi uwa tini kata haruma tikon la diga viye ti hasamina viye tuginye hanigi arinya gatinya lagu subudi la bungi hong gama lumu lauburi kata ile hadigubi harufu da hamuti lagu ibidinya la hong lugundu misinya habutinya magamba jitinya sinyagu watinya hongu wa lung hadigini le buidubi.
3: Tito capítulo 2.
1: Ahen buguya titu, lunti barufudu ni le uwara guabe. Aninya gabahon alidiga tinya luagu lunti la derega dagula hauserun. Inebe wahagie me buidu hachigu, derega dagulida hafinya luagu Kristu, buin lau insi ya buuni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya gurinya haa weyanya, lunti ginya buidu la hauserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu wadun hagie me. Lunti hichugun hempu lubuiti lau habagalidun luma hererun. Lung harufu da ha hon urinya nibune iginya lung hisi hama hamarigu hon, hisi harahuni hon. Lung buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago luganu tebungi. Harufu da haba hon nibune iginya lung buidu la hachugu, Ruba haba hempu lubuiti hong lida sun kate. Arufu da habai lerig inairu nibai hong lau aba igabri deregedati. Adimure heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabai hadimure ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu lungagamba di hama hong hayubu dirigu lida sun kate lungbuidu la heseri bidun hong. Mona bagun hamanyame. Lung miveru hun hama, lung haruma lan hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lung larihini wa lida ligabri habagaridun, luagu buidu lan arufu da ni le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da lali bungyu la reini won, le ida agnyebe igayara la hasal barun sun grigia. Arufu da haina won lung vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lugu bagaridu aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu anyu wongwa ani lau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigin, lagiri budun wabungi yute, wasal baragile Jesu Kristu ubo wagun lausun luwe irigun. Derege guatilungu wa lun longwe wawagu, lun lasal baruniwa lidage sun guribani, luma lun laruma dagudaniwa legumuti, lun lumutu ninya wama, aransenyo lun wadiguni le buidubai. Ani haburikate ilumbai barufu dahani, itige ina gurasu, erere heina lausun ubafu, Michi gaba lugar luba neguni wa kei mi kata.
3: Tito, capítulo 3.
1: Harita guaga da banya finya tinya, lagu lunti la hagunfliru hama gumadi matinya, luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon, aransi yuhagia me lunga digun furumi ye guari kata ibuiti. Luma dimuri ha hama uriba lagu

0: miaba lun dilila hauseru areida hagieme lun una buguhama lida hauseru ninya sungrigi lugundu ibidie guati meha ginye wao mabucha hawagia baruti wa meha aba uma lan na feri digo lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugundani wagie hechuti wa meha adiga uribani hon amu wabagari dunya meha lida gimugo iere gutiwa meha iere gutinya meha ginye wibiri guon ainti dale la rufu dubali bungi wa salbara gul la reini luma linsi habu hon grigia aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadiga nsomu kate buiti ladiga wagude melun salba lumuti walau la chibu ni wafigo ruti sifiri sandu iseri ibagari won lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salbara gile Jesu Kristu laula richara guagu dhaniwa bungyu ligibu gen laula reini galagante wabai lida ibagari magumu cha ditile wagura bahabai lumage bungyu sielu inari ni kata ile busenti na lung meme barufu dahanibu ni kata ile lau aba deregdo lung halan afinye banyu lagu bungyu lun suwa dan la hicha agun hongwa lun hadigni kate ile buidwe. Buiti kate ile, ani huu ti honsun grigi. Dise ba loe sigene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loe gen lilurdu Moisesi, sun kate ilira maniganti buiti lun ni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi le ada aguti fari nguo, erere ba lun aba o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni subudi bali luago igira lali la wugir ligi uma le surubai ani la sia dirunye la lifigon guanarg dame nona hani aru temasi o tiki kulabu buset na biabi arihana nikopolisi lugundu nyen banas gre lidani luriboga idera go bai senasi le subudi habubai lun lurdu luma apolosu lidasun le biarati Rubai mele hemege rubai kon lun hasigiruni hawaya sun. Frende hama ginye sun wanigo lun hadigni kate le buidubai. Ide hagie me dan le mege iwala. Hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sun ha numa banya bun. Mabu iga wanya hon ha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulegi ya Kristu. Binilo ubungi sun huguya ha aliha barun gara dato itarala.
1: Ligara da Pablo, lo Filimon.
0: Ao Pablo, le na doirunya boi luegi na purji han luago Jesu Cristo. Na buri han yungara da to, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Cristo, bun. Filimon, le weiri bei insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hon tu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye, keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Recibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungiu suwa da lida le narita kon buagu lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu honsun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luago wabure me Jesusu. Amuri adina luma bungiu lun ha lan afinye banya luago Kristu ladiga bafinye. Lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bai lumagi Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bai luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bai luago Kristu bidangi. Lausun garicha na lida Kristu lunanie guni le lumbai badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun luago insi ya buni le wadan bai woni wagua. Au Pablo, le waya ali bai le ginye dawa nyu bai lwe gina puri chinya lwago Jesu Kristu amuri atina buma lun badigun aba flese inu lun onesimu le itara halibai keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisun rugu lida meha dan le sigi halibai aba meha idamuni mauniti onesimu bun ainti gweto gebegiti bun keisi nu nona hanyen bun larigon resibi bai lubaiti la ugundani kama hamuga au guanari guberesi birubai. Gunda atina hamuga lun lerede nun numa ya, lun hamuga leseri bidun nu bevenye gua, sun anahala adaurua, luege napurija ni ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina na digu nikata magunda aga buguya lau. Lun mama la lauti afosu runi flese ile badigubai nun lau hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanari gu. Hafuga lanuru ubai onesimu buai, luago atirida, lung bumabay la gueto lung sunda, gueto mamarg kay siaba idamuni, kay sikatay buiti mati luay idamuni, kay siaba idukay hinsinya guti. Wedi titi linsinya nun, lung ti hinsinya tima la bun, mamarg kay sigrigia, kay sigin aba idukay lida Kristu. Ayan lubayti barubu bali na kay si paana, resibi bay kay si gubayrug hamuga aw la beresi birubay. Ayan adigali lubay damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana, aw Pablo, na birghanyi murusun kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubay bun, lau sun gajara la hamuga narita guagudu nibu lagu duwe iguwa bab ginye bun guanu, aha, ni duhe. Adigabay flese ile nu. Amali habon na nigi kaysi iduha ilida Kristu. Nabirhanya bun lugundu choru na luagu bagambadi, ani subuditi nun luagu badig bala sigur laule uagu bay namuria buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luagu lida lame launa buni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugugin. Laharu balun nidi arihon. Mabu galinya epafura si bun. Lenoba furisun rugu luege la purichiha luago Jesucristo. Mabu y galinha guinha marco subun, arisu taruku, demasi luma lucasi, ha idera gubalina. Binilo waburame Jesucristo, itarala.
1: Gara da honra adimure habali ebureu. Capítulo Aba.
2: Lida meha dan le sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon waguchagu, saragu waiyasu, luma lida saragu luyir, hada gen profeta. Gwento, lidomburi lagumuhu dan le, adimure hali won lida gen lirug. Le ida gebe ladugay ubo, aniru le luligie bala kalagante sunkati. Arufu da lumuti lirug buingi luerugu luguchi luogu, ligia meme buingi ubi. Ligia digbali sun kate laulerero le kabafu bai. Lari ge la chibuni wafigon, aba la nyuru loige longwere la la buingiu le sunti kabafu siel. Nyubu halilire buingiu lu wairi kubaila Hawaii angeli. Resibi la likaisi alaga aba iri inyu kutima ati Hawaii. Maria kuti buingiu ni aba waiyasu, lu ni aba angeli.
3: Nire ugugui, ugunye, buku jihadina.
2: Maria kuligia logu ni aba angeli.
3: Aba badina uku chinu. Ligie me aba isani ni.
2: Ahi ti da meha le launa habali ligira maubo wagu arinya gati.
3: Utuku huma sunani angeli gunu.
2: Lania gahawagu angeli gu.
3: Adugati lu iter hama lani angeli gu kama garabali. Adugati lu iter hama eseri birutinya lu kama watu gemete.
2: Ahi tilun lira arinya gati etar.
3: Bungiu, magumu cha diti baruiha, eni ama aruiha ni le lani na lichagu. Hisi ya tile buiku buikun, yere go ligile buipa buikun. Lige niki bubai, au lebe bungiu te, gibe tima ugunda ni bidum, sugu hau bibiri.
2: Arinya gati ginye.
3: Buguya, abure mi, didala kume seha, adaka kumuti ho, lau buha bubadaga isiebe. Lagumu chupa sielu, lumobo, ahi buguya, berege uwa lusunda, laweye tukubike itengu, babaru cha buboi, keyaba idu, la sansi uwa, keitengu, ahi buguya, aba meme madibu, magumu chupa ibibaga.
2: Maria kutibuinju ni aba woyasu, lu ni aba angeli.
3: Nyurupa lege nungwele, dari nichibu ni ebaga ni, labu ni ubugudi.
2: Sung angeli gu, Sifiri guwa servi duti nya lung buingi hagi. Auna huti nya lung hidera guninya ha lung banya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
4: Hebreos capítulo 2.
2: Lung ti luboiti veteni runtima lung uganu le agamba wamali bai. Madire iru wamamu ga luwe umu. Chauru wati liluru du buingi ule meha ichugu bai hada age angele gu lita meha amuda. Ani ha adira gubali. Madugu hagia gasu lao, abru hatiliganyu buingi hawagun lao iriche. Gubu meti wafaye haluagu wafigon, ahi munigiru wama onwe basalbaru nile resibi wamalibwe. Wabure meguana rugu Jesu Kristu atimurehebwe logo asalbaru nile furumi. Lari gine, ha agambu balien aba hachowuru ni, un logo inaru nila. Chorugu da la liginye buingiu, uganu ligien won. Lau burisaini, luma saragu milagro, luma lau sifri sandu le lichugu ben won. Lau amunye guanu luye, ubafo kaisi, labuseroni. Michugun lumuti buingiu ubaule lumbo iliabi. Le meme wagubui, wadimureha, labun haguma diha angeli. Lubare gelira, larien hetidan lerero.
5: Kata yang nusa ubi yang lupa sahun nerbalahau, kata yang nusa kiri yang lupa bersebelahau, itu kamu tiak anda buah hawai ahli. Gamalumu dahulu kita kamu ti lawai ribuni lumai nerasi, rubu mutiak lawu jisun kata.
2: Dan lupa itu leli cugu ni bunyi sun kata ilabu ginyo lagu mati yang kriya, migi rutini kata lumu le mama bayilan labu gin. Lau sun lira, hari hawa muti logo mama gililan sun kata. Nyundu ti laule luboi boi wuguri. Gamalumo, ariho wa muti Jesus. Le adugu boi, unna bugu hawe angeli. Dugu, lao wairigu ni luma inebese iluagu, owe ni le lasufuri boi. Lauluweri lisi ya bubungi wongu, anha ti lu lomwe Kristu hawagu sungrigi. Sungkate, anihe ilu buingi. Ani lida gieti ginye. Ani busienti buingi ulu, gafara hama sunglira hinyu lida luwerigu. Ligia lunti luboi buga, la sufu irun, lire buingyo, le Jesu Christ. Kaisi aba grigia, lun ligia balan aba asalbara gulle gumuti. Ligia dandu luboi le, ouna haboi kaiha anua dirubanya, lani aba meme, uguchili. Ligia uwa luboi nibusi garilan lire buingyo lun lulaguarunia kai ibirigo, arinya gaini.
5: Nadimu na papawagu hon ibirigo. Neremo perlawan kuiri mulina adamu ini.
2: Arinya gati ginye.
5: Nemeni gitu perlawan bungi.
2: Arinya gati ginye.
5: Anaha ama isani uhalis kuma yang bungi yuno.
2: Itara kay abah meme hama hit hasani gu abah idu yenyo. Itara liangin wugri lan meh ginye garu wuguti Yesusu. Lumeha gayara abilan longwe. Kayara lamuga lagrin chaguni lubafu mafia le ida ngebo iliabi owe ni hon gregi. Itra linya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de gregia ha meha aganobo nya kai idamuni. Laduga hanufu de luwe owe ni. Miabinti Kristu lun litere guninya angeligu, lun litere guninya laduga ogun Abraham liabi. Lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri. Luliabi bala lun abame lan fadri inyutimati. Le guflit, lao gudeme habu hongrigi. Lunginye la chibu ni hafi hongrigia, lao le dere geragun lungwa logu guruwa. Ani kaiti sufri luboi, ani hauche guwale mafia, gwento gayara ati ginye lidere gunuwa lida le waucha wagun.
4: Hebreos capítulo 4.
2: Gwento luboi ti, kaya nihe kwa la bena kurenyu uon lu gayara la webeluru, lidon emera aguni le erense la libi buingyo, lunti kounigi wama. Sinyadu gliyemi webeluru, aba wadagi, dame la chiluru oura. Lugun duwa purichi ho waliginye uganu, logu ta salbaru ni uon kaisi kubayrigu hon wagichagu. Gama lumu, meseri winti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboi webelu balido ngamera agunile uwagu bailarinya kapuingi.
5: Ligie na afinye liboi, lida niganyi, luwagu mebelu konyalaha, lido mfulasule emera kwagele.
2: Lausun, gumulani buingi luwadigi mailuma geveju le lagumu chubali ladigi ni ubou. Kaisi laburu dunu watida lereru buingi luwagu lisedu nweju.
5: Aba lemera kukungi ulida gesun luwadi mari luwagu lisedu nweju.
2: Ariyan wagoa ya ligia tida lereru itara.
5: Mebelu mwenyinido mfulashu le emera kwa gari.
2: Laudimure iburile, subudi wa muti luago aransi ruwa la mfulashu lani na emera aguni. Haba agrigia, ha wagichago. Hafrumi ya tibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagu boi lubu ingyo. Ligia laransi rubu ingyo amudan lunga yara abu ilan hebeluru isi grigia lido emera agun. Lugundu, Adimure hati buingiyo, lida gen le meha larinya kubay Davidi, saragu dan lari gen, tida lereru buingiyo.
5: Kukunye, ahi hagamba le larinya kubay buingiyo, metara gata homo muhanigi lungu.
2: Ladiga, lungu hamuga rulu muti hosue fulasu lani na emera aguni honhu Israelina, madimo rehaya ti hamuga buingiu logo amueyu. Itara linya luboi ti, anihi ingua aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingiu. Lugundu, le ebeluri ti emera agua luma buingiu, emera agua ti lua iluadigmeri, itara kai le emera agu meha buingiu lua iluadigmeri. Lunti luboi ti wafa agun luwe ebeluru lidung emera aguni ligia, faladig liyan li aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tulereru buingiu ani gabafu tugoya. Hamana tu sugu tau, aba efeinto biyan agua ti tamana. Belutugu ya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furaa kwa guda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubwe. Harufu tatai kala tida abai wanigi. Uwati nikata adigu warikuti lugayara laa la ramadagun loi larihi buingiu. Furaa kuti sun kate lun le lumbwe laguse lagudunio. Hesusu le liru buingiu le beluha libai sielun ligia wafadi eboin le tima tima. Ligia lunti lubai derega dagu meme wama lida ligaburi wafinye. Kayara ati kudeme hebulan Hesu Kristo le wafadi yewon logu wedebili. Lugundu ligia guanarugu sufriti sunluwe ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiko unhati. Ligia lunti lubai wayara fadun lao afinye ni lun lalana larue habuingi ule insi habube yewon. Lugudeme hebulan won idarego walawame lau laraini lida wemege irun.
4: Hebreos capítulo 5.
2: La diga sun fadiri le inyu timabwe anua da hauru giti wada agen lun ligia balan wachigiduna ligibu ge buingiu. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingiu loi ginye hauba dinagrigi. Luma adakara gaduni loagu figo. Kai debi lilan fadiri guanarigu kai furumi guarigu grigia. Kayera ati kudeme hebulan hon kafigo utia hama achara gadutinya. Ani ladiga lidebi linguana rugu kaisi furumi ya gwarugu gurigia. Gasu ginye ladaga ragudun luogu lifigo nguana rugu kai gubarigu luogu hafigo hibiri gurigi. Sinyati ladaragun aba gurigia lungu fadrime le inyu tumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia rulei ubaru le lungu kaisi meha lasuseredu lungu araon. Itara linya lasuseredu luma Kristo. Mama ligia icha gubai lungu fadrime inyu tumati laulani lungu. Buingi ichu kubalini ubaru wairi kutile lun kaibu galarinya guni lun.
3: Mirawe kubwe, ugunye, bugu shibari.
2: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru mbuingi.
3: Fadiri kubuya, lusunda, itrake melu kisedeko.
2: Da meha le lagana ube Kristu ya ubo ogu, afuri ya idati ayumuro kwa ligia meha la umala lihereti, luma sarago agu iru lubuingi le gabafu bai. Lule sefuru ni lida gen oweni le lumbe la sufuri ni. Aba lagambu ni buingio ladiga dereke go inyo linya la lungwa lun lugunda buingio. Lausun liro la buingio Kristu chiluti dan lun la rufu duni lagamba di lau lawandu ni asufuri ni. Damba iti uara gwa li sun sui na gube lau la sufuri ni nyumbu iti lun lebu na baila asalbaru ni le magumu cha di hon sun ha gagamba di banya lun. Aba lanugu ni buingiu Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti lunti wariyangu ni hun. Ani heri yangu tilariya wangu mfurangu. Lugundu sinya langu furante humani. Sigihali sarago dan luma gen hasalbaru. Lunti hamunga gayara halila harufu dahani lereru buingiu hong amu. Gama lumo mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima meri yangu boi tida ge lereru buingiu hun. Irahi gidu lida hafinye. Kaisi irahu nyi haa gasu bwen hatu miligi lubarage hamunga haigin haigin ile dugdati. Afinyati nyi haa guragi nyi banya miligi kai irahu nyi uwa gili gufranda hamani lereru buingi buidu. Gama lumu, haigin ile dugdati haunti haa waina muhaya banya lida hafinye. Hasubuti habu banya lun lereru buingi buidu. Subuti hamai arufu dahani ile buidu bwe lumu le wuriba bwe.
4: Hebreos capítulo 6.
2: Waboru ogon wama lubai tilida wasubu diyun tuwagu lereru buingiu. Igira wama mgei arufu dahani le meri ngubai libuguru Kristu. Marita kwa wama luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malati lumaburi afinye ni luagu buingiu. Arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya. Hasa aru hilanya lida angia uweni luma lagumu hon lagusera gaduni ya buingiu grigi. Ani ligia ba wadiga ahi businye buingiu. Grigi ya haresibi hama libe larugo uga abaye weyasu, hahaucha hama libe ilubafu wingyo, haresibi hama libe sifiri sandu, gefenti ya logu ugunda nile hasandirubwe lau halihanu leleru mbwingyo. luma lubafu ubole lumba iliabi. Ahanya abruha, hene guboya, hasakriha. Ladiga, kaisi guberi gamuga hatara gunyinya lan Kristu logu gurua. Hadigunya ginya lum, ehereha grigi alau. Ladiga muale, achuru balin huya le au yubiluagu, ruligia aba alubahani buiti, honga ne degimi bali, recibiti wabini runi lumage buinji. Gama lumu, ahi ahishagda hiyu luma laguburi hidru, uati kula lunikata. Labri haba labu linya ragu buingiu aba melagudu. Lausun wadimra haitara, niduhi yunu, hinsi yati yanu, afinya tiwa, logo itara huba la kai muale ichugube nadu buiti. Ani hibi hubai, sun abiniru ni le nyumbu ibai huwamu, logo wasalbaru. Logundu richakwa tibu ingiu, ani mabule idu lubai le adiga humali bai. Loma isi habuni le arufa da humali bai, lu lau hidra gunia hiduhenyu logo afinyani. Kata ile ahungu wa lubai adiga. Businti wa lu itra meme la ka aba hidagen, arufu de afinyani le dari lumu lagumu hon. Lugayara bai la, hibihi ni le hagura bai. Mabuse ruti wa lu hamagwa lidu. Busia ragutu wa lu haji hani hagaburi ha meha afinya banyo logo buingiu. Awada hama isu asufri yuni luago. Aba heresi biruni le frama selubai buingiu hon. Da meha le frama selubai buingiu lu avraan logo labini rubaila. Finyuti luago guwana rugu liri ladiga uwa la amu wairi kutimati lua ilu lafinyuru luago. Aba lariyangu.
3: Nabini rubadi bustarago adiga awme. Lukibe hama baduga wagun.
2: Agura bahati, Abrahamu lao guraso, abaleresi biruni le frama selubai buingi ulu. Danle hafi yunu grigia, loga abale wairi kutima ti hawa hafi yunu. Ani choru hen ligie ti aban kate lao finyu, uwa le amu kate ilu la kuti hon. Ligie luboi ti, la choru bali buingi ulereru lao finyu. Lugundu, busien la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni, la lagante Abrahamu. Luago, lagufu lirubai la lereru. Masaha siruga ni kata lidangi. Rula libuingi lereru wong. Rule lafi yunu luago. Kayarati wemeni gidun luago binya kata iligi. Ladiga sinyala leyen habuingi. Ani lau kata iligi ya. Sunha nyumbu ibanya lumbuingi lun hasal baron. Kayarati harigudun kurasu. Wagele afinya libai luago emeni gini le rula libai wong. Agda halumuti emeni gini le wawani. Derek dagu. Kaisi lagda hanu onguru guni ani emeni gini ligia inyugu wati jagurung meme tuwe ibelu tida li tempulu buingiu jagata siyelu. Le nyehi lubai lebelu ha Jesusu aba wayasu wawagu luladaru ni ima waba. Ani henyi ngueto afadiri hawawagu ligibu ge buingiu kaisi aba fadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
4: Hebreos capítulo 7.
2: Melkisedek le uru elida meha fulasu le giri bai Salimo, lufadiri nginye buingi ule inyu timabai. Dan le lagiri budube Abrahamu uribu rugu ginye, larige laganye uni uribu hawagu uriwego, aba lafuri du Melkisedek lubaru, aba labini runi. Aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi fare inti lidage le laganye rubai lida uribu lu. Mini la iri Melkisedek lida furumi etikate uruwe richagwati. Gama lumu, subuti watimeha kai luruwe te Salemu. Mini la lira, luruwe te darangilu. Ibidi wati kata ya la meha lagubri gubanya, ibidi ya tiginye ka la lagucha gubanya. Ibidi wati ni kata lubuguru lagura hon, ni lubuguru lumi. Liye wa lira buingi uligia, aba fadiri lu sunda. Ariha humaiti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu, gwana rigule meha wagucha, rulumuti lidisi fare inti lun lidagen, le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu. Segun liluru du Moisesi, fadiri guha ladiga wagun lewe lunti haguburahani lidisi farenti hama gien grigia lidage sunkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melkisedek lausun mama la ladiga wagun lewe aguburaha lumuti lidisi farenti luwe Abrahamu aba labini luni Melkisedek Abrahamu le meme buga eresi birubali furama seluma gien buingiu. Ani siente la sigeneru ni ni aban luagu wairi kutima lan le abini ya bai sigelaw le abini rubu. Jawada, fadiri guha resi rubali ka lidisi farenti wugurin gowe ditini. Ahenti logo Melkisedek tatimura halere rubu ingi logo kai logo aban le vin wangili. Ani gayarati, larinya wagun logo levi hausun fadiri guha ladiga wagun ha agubur habali kala lidi si farinti gwento logo faye hamani ginye lu Melkisedek lida aurale la faye rubari Abraham lu lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abraham la diga wagun hamagur hongi yabanya lida lugu budale lafri dumbwe Melkisedek lubaru hada ange fatiri guha la diga wagun lebi heresi bireye Israeli na liluru du Moises Lunghamuga buidula awadig marikai fadrigu memegeru ali hamuga lachila gun amu fadri mama libe aron libe Melkisedek lugundu dale la sansiru afadri hani sansi tiginye lurud tari helere rubungi logo lida genla amu tribu Israel na lebi Kristo aba adiga wagu nile uwagi libe ni aba hadage afadri hat lugundu subudi wati buidu logo hadage la ladiga wagu huda Liabui wabure me Jesus Cristo. Ani Maria guti Moises ni kata hawago danle latimure hambi logo afadri ani. Ani Frank guti mati danle liabui Jesus Cristo lu lafadri haba kaisi Melkisedek. Mama lawa ba luru dule ariya gube gabala ida gi adiga wagun liabui. Liabui lu lafadri habai la lugundu gabafula lu la bagari dulu sunda. Ani ha le lariya gube buingio logo Jesus Cristo.
3: Aba fadri buguya. Lusungu anda, itera imelu kisedeko.
2: Kumugu watilubo itibinadi gumadi leli lurudu Moisesi, ladiga debiliti animesari miiti. Mabafuti lurudu ligi ya lunu la salbaru ninya grige lidage afigo. Lemengu wati, ani aba iseri emenigini le buiti mati, le idangebe kayara la wayara fadulu buingiu. Ani, la aba finyu, la chouri buingiu emenigini le lunu Jesusu bala wafadirie, Ha hibiri fadirigu, mafinyuru wati dale lichugumboi habara hon. Ahinti logo Jesusu, le lauboi finyu lichuguwa lubara lun. Larien henti dale reru mwingyo.
3: Finyu bali mwingyo, le abure mwingi, ani masansi rego luboi, laritabu. Aba fadiri mwuya, lusu wanda.
2: Ligi ya Jesusu luboi achoru luboi, aba daradu buiti mati luile frumieti. Ha meha hibiri fadirigu, chilutinya agibe dagwa, Lugundu kai aba laburi hawegu siyati hasigiru. Ahinti Jesusu, kai miwa la lusunda masi giriba ilifisu te kai sifadiri lumu ngamu. Lige gayara lubai la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyu lida angele tima tima ti lusunda. Lugundu gabagari ti sunda lula yumwago lubu ingyu awagu. Jesusu lubai ti fadiri bai inyu timati le wasubudirubai. Haruma ligia uwa ti uriba ni lida ni figo Mitaranti kai gafigo uti. Inyurua ligia inyu tumalua isunkata isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyu tumatinya. Hagasubwe hadagaragadun sagweju. Furumia logo hafigo ngwanarigu. Larige logo hafigo hibiri grigi. Lubarage lira. Adiga lumuti Jesusu adagaragaduni. Abangu weyas lusunda. Dale licha agubwe lungwa lulome logo hafigo ngrigi. Wugiri ya hadebili banya. Hagia lichu kubanya lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahinti larige lidani lurudu, aba lafi nyurubuingi ulogu lire ulu ladigu ni fadri me, le uwa bai mege iti logu lu sunada.
4: Hebreos capítulo 8
2: Le sudi ntima abe lida age sun le warinyo kubai, logo nihe laba fadri inyu tumati wama le itarat. Ani nyuruha li luwege lomere lalana larungi habuingi usielu. Ani la servi dunya kaisi fadiri lida flasule sandu timabai tida sanduario tima tima tu to la digbun wabure me buingiu. Mama to hadiga grigi. Sun fadiri inyo tumati lichugun niwa lun lichugun idewe sei luma dagara gudunni lun buingiu. Lige gasu luboi ginye anihi la som kate lunti la dagara gudunni Jesu Kristu lu buingiu. Luhamuga nyanyi la Jesu Kristu bowagu mama nyi hamuga fadiri lugundu Anye nguwe fadirigu atakara gudutinya segun lirudu Moises. Fadirigu hagia, hadigu ni hawadigrimai, lumburi kate liyawari guti leburi siyalubai. Subuti wamuti logu iyawari la, lugundu lubaba iladigunu Moisesi luba buingiu, aba larinyagun buingiu lun.
3: Adigu boitia, sunkate, kisi iyawari tona rufutu kumbu, lagu vugu.
2: Gama lumu, wairi guti lafadiri ha Jesu Kristu, Sigulau hafadiri hafadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le uogube labuye haluma buingiu. Ani buiti mati ginye furama asele lichugube isari daradu ligi. Lugundu, lung hamuga meha buidula furumieti daradu le sun sui nagubui, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gamalumu, magunda atibuga buingi ulao furumieti daradu, ladiga mabafu hama wagichagu lung hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilaria gutida lereru.
3: Laria menyari habule mebungio, lachili gobeyo, lunadudu iseri darada, amalile na huda luma Israele. Mita abai kei daradu lena tetu bai hama hagichagu, lewe yule nare kutubo ni hahabu, lunasadaro ni ehitu gie, magufuli rukamuti meha ni daradu. Lijeti ligi rupani mehongua, linye laria bu abule me.
2: Aniha daradu le lumbo inadugni hama linasin Israeli lari jemi buri veju ligi. Linya larinya gu abure me.
3: Nichi kubo iniluludu litong hasajume. Aba mena buru ga nitida hanigi. Au wati habungi te hagie menana. Memege nuo boi lula rufu da honi wa nuagu. Maria mu boi buguri luli tuhe. Nilulibini subudi boi bungi le abure me. Lugundu ha subudi ruba na sungu boi. Lumo ya lejiri timaa jibibui, darilumo lewele timabui, adagi. Ferudu na nukoi, guliba nile hetukubui, marita kutugia liname, lwaku hafigo, lusunda.
2: Adimure haa liligia buingi ulogo haba iseri daradu, rura le rugu linya le furumieti kai binadu. Anikata ile binadu halibui weye ligia, ya rafa le rugu linya lunlongwe.
4: Hebreos capítulo 10.
2: La duga liluru no Moisesi, li yawa di irigunye, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu on grigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbu ingyo, le dagye hata anima alule adagara wagudu bai lumbu ingyo, segun liluru no Moisesi. Sienti meha uwarago hama sun sui na gubai etara. Lunghamunga gayara ala, la ruma da gudunia, luru du ludage hafigun, masandere gunganya hamunga hongwa lau duru. Aba hamuga masigiru hama adagaragudu. Gamalumu, sariviti adagaragudu ni burile, lularita kwa gudu ni aluagu hafigun sagu irumu. Kaisinya luboi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubai Kristu lubu ingyu dale lebelu ruboi ubo wagun.
3: Mabuse rutibu adagaragudu ni iberese, ruru kutibu aba ungu gunu. Maguna atibu langu adagaragudu ni gudawa ibote. Libuli lau adaga yuduni lwaku fiko. Aba tindari yagu, niyubi hedina upo wago, luna dugu ni bugunda nukungi yute. Itara kesi buru yini ya la mwagu titambelenu.
2: Furumie, larinya ga lwaku mabuse erun la buingiu, magunda aligia lau adaga yuduni ni hao anima alugu ichukuti yalu, ni adaga yuduni gudawa yuduti. Lwaku fiko, lau sun ligia la burikata ile wago bai larinya ga buingiu, Lidange Moisesi hongri ge lung hadugni. Larinya ga Kristu lari ge.
3: Nyubi hatina luna dugni bugunda ungi.
2: Mini la lira. Nyubi hali lan Kristu bo wagun. Lung lagumu chagwagudni igaburi le lanina hadagara gudini wa animal. Lung lichugu iseri lewenyegu. Nige lugunda baibungi yu lung larumada gudini wa ligibu gen lau lungi Hesu Kristu. Aban weyasu lu sundan logo wa figun. Sunfadri guhuri yu. Saguwe yu hadugni aba meme adagara guduni, lausun sinya la lagidaruni adagara guduni ligia figo. Ahinti Hesu Kristu, aba rugunye weyasun lichagun lungwa logu figo ulun sunda. Aba ti lagiri budun sielu, aba layunru loige lomwere buingiyo. Anihi inye ngueto, agura baha lichugunia buingiyo laganiyo labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun aba rugu weyasun, aba labu idura gudu ni alani gubuingi usunsui na guboi lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wongu. Danle lariyangu.
3: Aniha daratu le nube na gudu ni hama lari kepo imemeyu ligi linya lariyangu wakorema. Nechi gubai niluru kutitum hanigi aba me unabure dune lida hasamina.
2: Lari ginye lariyanga.
3: Marita kutipi adine me logo hafikum ni logo kuri uribat le hadugudu.
2: Dan lubai le ferudi na wali figo lun sunda memeke ruwa li amu adakara guduni logu figo. Lige lubai ti nituhinu, la ulonwe Kristu logu guruwa gayara haliwebelu ron lidon flasu le santu timaboy. Tuwege belu to meme lugubu Kristu. Darati yaba iseri ima wong lumu buingyo. aba umale anuk baliwa lidon ibagari magumu chadit. Jesus wafadri ebe inyu tumati tidan luba buingiu. Ligelunti lube wayara fadun lubu ingiu tau taruma wanigi. Luma lausun wafinye dereg dagu luagu. Haruma gdalaru wanigi luma santiragu wama wongwa lauduru logu figo. Larigen lachibunua lauduna harumat. Itara meme wama dereg dagu lidan wafinye masan siragunga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafangu viteregu ninye vibirigu, luhinsi habu hama, lumalun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia, maulumunti wafalaruni, hemplu hani haa, hechu banya lumiti hama alida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu hon vibirigu, gwentoti malau ariha wamani, luago jarafa lelan lueyuru wabureme Jesu Kristu. Lugundu, aha wasigi rafigo ha la wagunda larigen wasubudiruni inaruni uwa le amu luwe yari atakara guduni lumferudu na lani wafigo. Ama ruga alikate ilu wagura bahani. Lun lagusera guduni wabuingyo la ama laneri meiganyu luma watu gemeti le lumbwe lagrincha guninya laga ni ubuingyo. Dan le ladira aguni aba angrigye lilurudu moisesi lunyeng hama biyama ouru agefeyente luago Ariangati liluru du Moisesi logo lunti lan long ingrigi aligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere se banya lau li rebuingiu. Mebere se hagia lau lita anaba hamai sifiri sandu le hinsi abubo in hon. Lita Jesu Kristu ligi achouru balin lidara du buingiu wama. Le arumata gdebaliwa ligi bugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebuingiu le ariangu boi.
3: Aulalubu idrabai chabiduni egrigi. Aulalubu ilafai regidu ni elabu hafiku.
2: Arinya katiginye.
3: Naguse regidu kwa nyanumutu nye.
2: Fugi abu grige le wagote laburi haliganyu buingi ule vingu abu. Harita kwa huma logu buriveyu le sigu halibu na meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlido ndaligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugrasu. Anyahi hida agye anabuwa tinya. Ose ruwa hagia uriba ligibu gine gurirugu. Ladiga haibugun luma Kristu. Hibiri sufri tinya ladiga gamadago hama hama ha uriba banya ose runiwa. Kuteme habutun meha hon ha furisu urgubanya. Higira guagdatun hungwa la ugundani lun lagidarun le huma boihuwe. Subuti nyuhumoi loga nihin la kate huma sielu le buitimati. Le siyamboi lagidarun huwe. Gwentoti meferi dire humai lubaiti hemenigi luagu buingiu. Lugundu heresi biruba aba onwebu afaye ruwa hosielu. Gagura asu huma lulari igie mela hawanduni asufuri runi kaisi labuse ru buingiu. Kayara lamuga heresi biruni farama sele lumbe lichuguni buingiu huu sielu. Tarinya hene lereru buingiu logu lagiri budu Kristu ubo wagun.
3: Maana hali aha hirbi le lube liyabi. Madale se hagubo isarangu tamu. Ahele nariche wadu kubilagu lafinye, labaga lidu. Ahele feri dira lafinye, magunda abadina lumu.
2: Wagia, mitra anti wakai grige haa agiribu dubanya hari won. Aba heferi diru, hada angieti wa haa esefru banya, ladiga afinye.
4: Hebreos capítulo 11.
2: Afinye ni, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logo anire in laburikate lausun marihi wamani. Ladiga hafinye waguchagu lagunda arube buingi uhao. Lau afinye ni wasubudirei logo buingi ulaa adigubali ubo larugu lereru. Le luboiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angine kate ile meha arihu bai ladigu. Lau lafinye aweli lichigaba adagara guduni buiti mati sigu lau le la dagara gadu bai kai lu buingiu. Lige le resi biru bali buingiu kaisi richagwati. Aba le resi biru ni la dagara gadu. Lau sun lubai ti hilala aweli. Aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku la nugu wa sielu mwinga. Ani madari wati lugubu lugundu buingiu anugu bali. Ani tarien he lereru buingiu logu lubara ke bai la meha la nugu enoku gunda la buingiu lau ya ubo wogu. Ani siyente lagunda arubuingyo wao ahin mafinye wabailuago. Lugundu lungu wayarafa du lubuingyo gasu wafinye nulogo ani hila ani lichu kubalna afaye irua ha ha alu habali la lafinyo noe na le lavisa rubali buingi ulogo la daga rubalna aba unwe bugura la usumarihi gili langura aba la duguni le lubai buingi aba la daragun aba unwe buguni lun la salbaru hausuntila na luba itara linya la siya diruni noe ubo aba lubai le resi biruni buingi kaisi aba wuguri richagwati logo lafinye la ulafinye abrahamu dale lagua rubai buingi ulu luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le frama se lubai lu aba la dugu ni le lubai bai buingi aba lafu idu lagaire gien ibidi ugalu halion bai ila aba lagana un lida iseri flaso ligia la usun terecha la nye la duga lafinye aba lagana un tida ankiampu ligia meme ginye la dugu bai isaku le lirai uluma hakovu le libari la duga resibi hamuti la Frama se meme ligia luma ge buingio. Adiga lumuti Abraham sun lira, la diga agura bahala lebelu rolidon, luguidu uburu gule derebu gubai ebu. Uburu gule la diga be buingio. La uginye tafinye sara, la usume waya ruta, lu tagarudun, resibi tuere luma ge buingio, lu tagarudun. Garudu aba irahu, la diga tafinye rulago, la gufli rubai la buingio le frama se lubai. Lausun lubai ti waya lela Abrahamu lun garau la. Nyubu iti lun gadiga wagumbui la sarago. Kei waruguma hasiyelu banya. Kei ginye lagu burisaga unle larubi beya le sinyabai labahudun. Hilagu ati yansungurige ha meresi birunga hama isun le frama se lubai buingi hon. Gama lumo ari hamuti liyabu indise gen ani aba hasubu diruni. Aba ati harinyagun luagu mama la hagaira uba ule. Hayabu iriguinya la ebeluha kaisi terencha ya ubowo. Grige harita kumanyaita, arufu tahamuti luago halu hameme ya la aba agairu luhagairame. Luhamuga fulasu la le nyinge lubwe hafuri da hagairabwe le halu haboe gayara ati hamuga hagiri buduhari yugo nyehi. Aba ambuga agairu bui tumati habuse rubwe, agairu ule siyalubwe. Ligia uwa lubwe nibuse gari la buingio luhabugi uteboi la. Aba laranserun, aba uburugu, aba. Na mehale lauche gubali buingi Abrahamu, laularia gulun, lulafaru ni lirule isaku, hilagu bailun la dagara gudu ni lun, afinya memeti luagu buingi. Rugu ati ebe lungwa, luledere geruni lirule aba naguti. Lausun aninya galilabuga, buingi ulun luagu, saragu mayla la duga wagun lidange isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu, luagu gabafu la buingi, Lun lasara gudni ya hilanya lidange uweni ani itagaro yebe la duguni buingi la ulichuguni isaku lari gulu Abrahamu lubaregi yebe lafaruni la ulafinye isaku frama se lubai abini nuni lun hakogu luma esau la ulafinye hakogu dame hale lowe la bini lumutika aba hadange lirahunyo hose aba ladimure haluagu lueri gubuingi ragunyu luagu ligiri lubadu la ulafinye hose Lubara gen boy lumi, arinya gati logo hafri dubala, Israeli na hiptugi, arinya galigia, lun hanugu ni labu hamagwa dame le, higiruni fulasu ligi. Lau hafinye lagubri kumoisesi, dale laguri ya hobi, aba haramu duni logo iru wahati, laduga harihin logo buidu meira ula, manufu detinya lua iluru dule, lichu kubwe uruwe. Lau lafinye moisesi, dale wuguri hali, mahati lula nugunua kaisi, Tirau lirau luruwe tehibdu. Hime ilumuti la sufri ruhama lumutu ni buingiu lubare gen lagano buidu tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa la ula sufri ru unabuguni luwe gen Kristu le lumbu liyabui. Sigulau lagano lida sun lirisi ehibdu. Lugundu logo afaye iruwaho le lumbu lichu ni buingiu lun lichiga ilaritagun. La ula finye moisesi logo buingiu Aba ligiru ni Egiptu, manufu deiga lua iliga nyurue. Reide iti, dereka dagulida laritagun kama hamuga ariya gulinya lumbu ingi ule marihimbe. La ulafinye Moisesi, la diga ifedu le giribe lue yiru esefuruni. Aba launa ha, aba hichagwe, tubene rihaba Israelina, lau hitu ludame lale lasuguru angelile lanin oweni. Mafarun, la amuga niyaba hagirima Israelina. La diga hafinye Israelina, Sigu hamuti barana funati eibugena kama hamuga muwa le mabait. dantile habuserun bo Egipto na lunginye hasugun kai agiya aba la toro gutuna hau aba hanyara dagu lau hafinya Israeli na logo buingio aba hibugun ke yego lau lubarieru uburu heriko sag binafu logo seduweyo aba leigodu lau ba lubarieru uburu guligi logo tafinya rabu tome horo momentu boi ora hama ha magamba dibanyo laduga taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kati nariak, logo beidanu lu na buruha logo hedion. Barak, Sanson, Efute, Davidi, Samueli, luma hawaku profetaku. La hafinye, ganyi inti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubo ibuingi uhon. Darulu mutibuingi uhayuma linyu hawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tinyaluwe, Hafara wagun hilaku boi tau efeng. Aba here dun ha mere banyi. Nyubu itinya luga bafu banyi la uriburugu aba haganye reguni ya hakani. Nyenye nuurinya saragu dawatinya hadunhenyu lida nge owe ni hon. Anyehe gine hibiri hilaku watinya lida lueri ya sufuri uni mahatinya higira wagudu niwa. Luga yara aba ila hagu yugun lido ngaba ibagari le buitimati. Hibiri afagatinya lehera hon hao. Aba ichuni, agira waguni lau gringri, luma adairu ni friso. Afara waguatia lau dubu, asira hoatia hamida hamogwa, afara waguatia tau efein, rede itia eibu ganyahadugu, darugu hauwagua, larugu haura mudun, luma haura agabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, auseru hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Aibu ganyadugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu lidamburi lagadabu gen dubu wainamuti luma lidamburi huyu le muaruguti. Sun hagia lau sun buidu la afinya ni le hawagu boi ligibu ke buingiu. Meresi birun hamuti le meha frama sewali boi. Laduga aranse libuga buingiu abakati buitimati wong. Lun lida ruguba la aba wama habuidula sunsui na gube.
4: Hebreos capítulo 13.
2: Hinsi egua meme huma gua kaisi ibirigu. Mabule ida humai lun hebela agduniya achilurutinya hubiyon la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hon angelegu la uhadugni kateile ibidinyon hon. Harita gua huma hawagun adurutinya kaisi kubairigu hamuga ginye hadurunya la hama. Harita gua huma hawagu ha asufri ubanya kama hamuga hasufri ya uwara hama. Inebela Maria hun sungube, lunti ginye hagufuliru umarigu hama gualao uwarani. Lugundu, lagusera gudubanya ginye buingyu haa, agamari dutinya mamari edunga hama haa, agabara habanya. Michiga huma inhinsi habu logu sensu, gunda huma lao le humat. Lugundu, lichugube buingyu le emege irubai hun. Arinya gali.
3: Naume irubadi hun, migiru nubadi.
2: Kayara ati lubaiti warinyagun lau afinyani.
5: Nabure mabungi witele kubalene, manufu tapatine. Kapati kayara maagiriga diganawa.
2: Harita kwa huma hawagun haadunte habalu, hapriche habali luganu tebuingi hun. Samina huma lubuguru idalinya la meha habagari ani aji ya humai afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma sunada. Meye dagwaga da huma hungwa lu amu lu yari arufu dhani. Buiti mati lu teresi birun wawani ere lau lisi habu buingyo. Mama lau wagufulirun lau luru duburi logu tegini. Echu niligia miya buiti lu ladigiba la buiti hon ha afala rubali. Sinyati gafara hama fadirigu ha eseri vidubanya tida hatempulu huriyu lida agien atakara gaduni le ichugubu iluago wani lataru. Belugu dalumuti hafadini huriyo le inyu tumabwe hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barilei atakara guduni luagu figo. Ahenti hagubu anima aluhagia bogu ditu ikiampu agai lagudu. Itara linya ginye bogu di loi uburugu lowe hesusu lula chibuni wafigo laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu bogu ditu ikiampu agai asufuru reina unabuguni logo liri keisi la sufuri run wawagu. Lidan uba ule, uwa tini yaba uburu guwama le adura roti lusunda. Walu hanye uburu gule lumbu nyihi badi wala lari gen ibagari le. Ligi ya lunti lubai wichu gwe tenki uni lubu ingi sunga da lida ange Jesu Kristo. E tenki uni ligia luu yeri bwe atakara gudini le labuse rubwe bwingi wamagi. Ruwa ma lubai ti uweri guni lun lao wa yuma. Mabule ita huma hadugini le buiti bwe. Luma lun hafare iruni huma ti hada haa mibihi bany. Lugundu ligia burikata ile au bwe lagunda ra bwingiu. Kakamba ti huma hon haa arufuta habanya hun. Derege kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia auni kirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguseru ligibu ge bwingiu logu hauni kirunu. Hocha huma lun metera gudun humani hawadige mari lugundu mabui dubwe hamuga ginye lira hun. Afuri ita huma lu bwingi wa wagu. Choru wa muti logu daragi lanyu linya lan warita gong. Kei busien wabwe buidu lan wawuseru lida sunkate. Amuri hatina huma lu hayumaragu lu bwingi lunga yara abwe lan nidi arihang madisa. Ayumaragu watina lu bwingi lelani nandarangilo lenginye asara gudubali wabure me Jesu Kristo. Lidange oweni hauniri mudun le weri timabwe le achoru rubali lidara dubuingyo laulita. Lun luadig maridu hida lida sunkate lidange Jesu Kristo. Lunga yara abayla hadigni lugunda. Weri guni lun Kristo lun sunda itrala. Niduhinu ayumura guati na lun heresi biruni dimure le aburha nalibin hun tida murusungara dato. Nasubu dira gudu nyeginye hun logo furiha lila waduhe timoteo furisu gugi. Ahinyubu ifrese nanugubu numagwa damele nidi arihon. Mabu iga ninyan honsun tabu tigu ligilisi luma honsun ibiri waduhinyu lida wafinye. Mabu iga hanya italia na hun. Binilo buingiu sun huguya itarala.
4: Santiago capítulo 2
6: Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wabure me Jesu Kristu le weiri gubai mon lumuti amula hanugu aba grigi hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tuma dogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme titau dogu huchecheru. Aha etenira lule finu bea doira gubuidu lun hariengu lun.
7: Nyuruba ya lida ubaru buiti.
6: Hariengu lule gudeme bei.
7: Buguya redi barara o nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenugudu.
6: Hanugunya aba grige amu luele aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhinyu hinsi etenu agamba humekatele. Aniwo diralanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugie heresi biruni aruwe hani leframa se lubaihon ha hinsi habubanyalu. Ahiti huguya ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia ha vuriba baihoseranu. Ani baruhu mahu aduru heina ligibu gionlurudu. Mama funage hagia adimure habanya vuriba logu liri Kristu. Le inebe beihun. Le umbai hedere gerago hungwa. Ahi inaru ni lubai logu ufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariyegu nilereru bungiu.
8: Hisi ala girige bile di bungu. Ke bisi ango bungwa.
6: Bugiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni esungurigia. Hadugu ya figo. Durugu humuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufli raba grigia lau sun lurudu. Igira lagunfli raba lida gen. Gaduru nti lagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
1: Magaba rahaba.
6: Ariengu gatiginya.
1: Mafa rahaba.
6: Ahi lubai ti madugu grigia agaba rahani. Gama lumon afara hati. Midi ti lau le lubai bi lurudu. Huguya luti hadimureha. Agabri da hugie me kaisi lunti ha gusera gudu lau luru dule esefuru baliwa loi lubafu figo. Ha magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me ve yulani na guseruni. Ahi ha gude me habu banya, buidu be hafri du lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula la rengu grigie logu afinye la, ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afinye niligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu luma igini. Lareng gaba hida gelu.
7: Buidu la lidi bu. Darugu wa baba ugwa, hou bugeme.
6: En michu lumuti lele megi rubailu. kage hula lira. Itra len la susre du luma fieni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afieni labu gorugu itra linya ke abakate hilali. Hafu gani he berinya guti.
7: Buguya afieti. Au waduga numuti le buidubwe.
6: Au warinya gati na lui duhe iligia.
7: Arufu da baiti bafinye no bogu din loi bui.
9: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
7: La ubuí de la

0: Huma luma mafia, aba me la nura hawei. Yarafa huma lubungi aba me gien la yarafa duhun. Gafigo te shibahu mai huhabu. Angi tihuguye biango tigibu harumagda humong hanigi. Hiru go huma, wago huma. Ayahua huguye me. Sansigo la hehereha lua yahu ni me. Sansigo lige me hugunda luiru ni me lagu hifigo. Una buguagda huma hungwa ligibuge bungiu. Aba me lichugnu lida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhinyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Lea dimure hati vuriba luagu liduhe, o ladari rula liduru, la dimure henye vuriba luagu liluru du Kristu, ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage hadugu nile lubaibe lurudu, hicha gunya hungu wakaisi agusara gudati. Avari gunya agusara gudati le ichu gubali lurudu ligia, lerigu gabafu bailu la salbaha, o lu lagunichagu. Ahi buguya katenye dibuge lu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariengube.
1: Wodi balida aita gafulasu ugunya o haruga. Aba mewerede runyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wasensu unyei, lu wabihi lau.
0: Ida lensa hasubu diruni kabala susired haruga. Katenyenge hibagari. Itera neke ihemere dule salira guboi luagu murusu da larige aba lagumushagun. Ariya garigutu hamuga.
1: Ahi buse bungiyo wabagaridu. Aba me wadugu nile o lir.
0: Ahi tihuguya hadimure halau pantu logu kate le harita gubai hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Le lubaiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
2: Santiago capítulo 5.
0: Agamba humai kate le. Ugiya risite havuriba bai gaburi. Chuluha liyora lu hayahua ha. Wago hugeme luagu buri la misa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huka maru hamutiri hadagragu tofinubo. Gahu alihigo lulu mahani plata. Anilige babu ya rang. Aba me hagurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagu muho dangle. Lausum lira, mafai iru humuti ya ha nyadagi mebali hichari. Lagua hanya lubo itifai itilige ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya hani adagi metia hagie huago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende luma ugunda ni yao bovogu. Ani dibuni idukea nima luha aransa nye luha faru. Siadi humanya haa maduru mbanya. Afarago humanya hilagube. Madugga hagia ni kata hawege guwa. Nige lubo iti niduhenyu gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libihi aluba hanibuiti. Lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu luma lagumho huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye. Terebugu hugeme luguntu madise liliabi wabureme. Niduhinyu, mekehara huma hawagu hiduhinyu luegen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhinyu, baruhu manya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagu asufuriruni. Wagia, Baruwa mutiha awandu bale sufiriruni kaisi girigi agunda tia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine ida lia la fulesi lani bungiu lagumu ho ora. Lugundu areida tibungiu gudeme habuligia. Lauge sun kate iniduhenyu. Mafinira huma ni luagu liri sielu ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinjiruni lunghachoru ni hereru. Dame le hariyagu aha lu aha la. Dame ge le hariyagu uwa luginye uwa la. Masiye diru lamga hubungiu. Ahin la sufuri runye lubai aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda lubai lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandin lubai lunti la guo ronhon tabuti guligili si ilunha furi idu luagu. Luma lun hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afieni, abame la reida guagduni bungiu sanditi inyuro gualeime. Ani ahin ginya figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hifigo huni wagwa, ani afuri da hugue mehuogwa lu haraidagu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Nali lamuri ya haba ilida lafuri idu lu mahuyu la huya, rede iti huya mahuyu ga uruwa irumu dimi. Larige danya le lafuri idu, aba ya lahuyu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Niduhinyu. Ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai, liabi amulu lagiri budaguduni, Subudi humo ilogo furume guaru gula agiri buda guduti le afigo hal belida geluriba lemeri. La salba rubum la luani lui oweni ani ferud na guda leime sun li figun.
3: Furumie tu ligara da feduru. Capitulu Aba.
4: Au feduru, abalani Jesu Cristo apostolu, naburu nyongara da tohun, hugu yalani gubungi ha chagagu banya, bou gudi ilwei hageira, lobo ogu ponto, Galacia, Cappadocia, Asia luma Bitinia. Hugu yale, anua diralaya baya bungi ugu chili, luma giyameha binaru, la diga ligia la labu serubai. Sandu gudaladu lani sifiri sandu, luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunu, laulita Jesu Cristo. Ibiga humalo beiti saragu areini, luma darangilu luma gine bungiu. Ruma ma uweidi gunilu bungiu, le lugu chibei wabode me Jesu Cristo, luago luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau lasara gudunu Jesu Cristo lidage oweni. Ligia buintinya lubei wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani la digba, lua vihive la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alagan, le lube la dura rulu sundan, le sinyabi la dasairu, sinya ligia la feri drune lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, la diga afinya wama luagu. Luginyana be la, wabihi ni asalbarune le aranse lalibe waba. Le lube la rufu dune, Lido men lagumu houdan. Ligia lebu baibunhinha la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna. Asufri no sarago ocha vaguni luago murusundan. Laduga itaralinha la hafinha kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti. Lun larihini va ka la luuyari bai. Afinha ni le avandati ocha vaguni ligia. Gebegi timati sigi lau golu. Lugundu gagumucha diti golu. La ulubaiti havandu ne laucha wagun hafinye. La dimre ba Jesu Cristo buiti huwagu. Dai mele la giri budu ubo wagun. Ibihu baginye uweiri guni luma inebesei luma gini. Hisi atin Jesu Cristo hun. La usun humanihi humagi lulan. Eni la usun lira. Afinye di luagu. Eni gundantu lau aba ome bu gundani. Le sinya humuti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salvaru huwani lau luweini hafinye luago Cristo. Luago meha salvaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profete gu lau saragu duari. Adumre hetinya meha luago areini lebu galumbe ilichugu ni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu honu guri hahagia le lube la sufri rune Cristo Lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine lari gine. Agiati, aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile. Le wagu bilarienga sifiri sandu, le hada baihon. Aba la subu diragudu nimbungi hon luagu, mama balalida hadani, la gufli rua buri kate ile. Lagulida balava dani. Asalbaru ni le meha wagu beha dimreha. Ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hun lidon buridan le. Aulu bafu sifiri sandu, le nyibu be sielu gie. Ibini angeligu, busenti hamuga ginya gufananda hamani burikata ile. Ligia lubeiti, aranse nyuhuma eni jusu kumei lubuidu haritagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru ni le lube lichugu ni bungiu hun. Lau larein damele la giribudu Jesu Cristo ubo ogun. Keisi sanigo gagamba ditinya, mabagari da huma, keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungi. Lubaragi enlira, abagari da huma abay bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungi le aguare beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungi.
5: Sandu huma. Lugundu au, sandu tina.
4: Aha, guara lubungiu keisi huguchi. Bungiu le ababai, labuli gaburi, lagusara guduni ya sungirigia. Lunti huwara du luma lau inebesei sundan le lubei abagari dunei ja ubowo. Sal baladu bungiu, lida gien la gubri ibagari lemeha, hafrinde rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu lagu mama la laukate gagumuchaditi, la fairuaha lebegi asal barunile. Keiburi golu, opulata, laulita Kristu la fairua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uwati megi tiluagu. Luma gien, lubara gien buga la digne bungi ubo. Aba laranseru lung Kristu bala wasal baragile. Luagu lubei ti hafule sei la chilagua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gien Kristu. Aba hiabi lunga finyinu luagu bungi le asara gudubalen Kristu lida gien oweni. Ruligia weri guni lung. Itara linya hiabi, lunga finyerun eni ruhu mei sung hemeni giluagu. Wento, laugagamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhanigi luganyana bela hisinyendun, hidunga nyulwegi Jesu Kristu hun le tima timati. Lunti lebeiti hisinyengu humahungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigi ya huguya. Mama du hasani gu agubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu. Lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye. Adura rubei lu sunda. Tarinya hare lerenu bungyu.
6: Itara hanya sun girigi ya ke hidu. Liabi haweri ke ilufuliri hidu. Dan le lasa lu hidu abalaburi ilufuliri.
4: Ahin lerenu bungyu, duratu lu sunda. Ani dimuri le, ligie uganu le lanin la asal baruni, le wagu bei larinyo wagua hun.
2: Primera Pedro capítulo 2.
4: Ligie lubeiti, igira humei sun luwiyeri buribani, sun igeni, biangwala igibu, gimugu, luma sun luwiyeri marasu alugu. Itara kei habu seruni irahinyi ufigiginya miligi harumati luga nyana baila hawena mudu. Itara laginye habu serun haturi hanulerenu bungi ubuidu luga nyana baila ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei letima timati luago buidu la abureme. Ayara fahowa humale lubei tilu Kristu dubu vimati. Le aube memberese hama girigia. Ahinti lu bungiu, itara linya kei aba dubu, anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lubeiti, huguya kei dubu vimati, igre guagda kuma hungwa lu Kristu, lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginye itara huma kei fadirigu, ha sandutinya, ha ishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lun. Lida gien Jesu Kristu. Lige gien taniengu bilerenu bungiu.
6: Nichi gaba dubu siung. Dubu leti matimati. Aba dubu anuwa dahunti lege begiti. Ani haafinye niti yoloago. Buidu belili hon.
4: Weri ti lebegi dubu ligia hon. Huguya le afinye libe. Aenti ho ha mafinye banya. Gunfli hali le taniengu bilerenu bungiu.
6: Dubu le augu mebere se hama abunu utinya. Ligia le duble timati.
4: Arienga tiginye.
6: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba duble ego da vitu tigirigia.
4: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asal baruni. Tugego tiye luagu. Feri di hagu ya lusunda. Keisi laranse runi bungiu. Ahinti huguya le finye biluagu Kristu. Aba rasa nua da hunti ya huguya. Fadiriguha eseri biduti en lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigbe bungiu. Le agure bihun lida gien luburiga, lulido lueri larugunga le lichugube. Mama meha lumutu niya bungiu huguya. Weto, lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudeme hebu tia hun. Ahin gueto, gudeme hebu haa libungi hun. e do rei risi tienu. Uguia keisi terencha lida ubole. Agano tinha bongo di luei hageira. Ayumono guati na hun lu migra guagudun huma hungwa lubri la yumaha ugrigu le agenda gobei tuma huani. Buidu la hose rukada ha ibidi habuba yan lubungiu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huagu, wento kama hamunga uribatu, harihu bei buiti le hadigubei. Aba mehichugu weirigu ni lubungiu, daime la chiri nuveyu lu lagusara gudun. Kaisi lani gu wama wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwei, ke ligia la inyu timabei ubara. Luma hama gumadi matiaha, louna habanya lu habaichu niaha salufri banya, luma luhichugu, uweiri gunu honha adigu banya buiti. La diga busienti bungiu, Luha digne le lu baby. Luhama ni chagudinia. Hai bide wabanya au. Habu sembanya. Hadumane havuriba huagu. Abagare de huma keisi grigia livre tinya. Gamalumo mosera kumei livre. Luha digne le buriba bay. Ubaragen lira. Abagare de huma keisi lidamu bungiu. Inebe hemasun grigia hun keisi lubudubu. Isi ema hiduenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungi hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe ema hiyubidirugu hun keisi lubudugu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungiu. Ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahun adiga kati guribati, habai chuo alwagu, kage lisidu nimbeha wandune asufriru nin lira laugurasu. Ahun asufrira luegien hadiga kati buiti, aba hawandune laugurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Lulubuyer igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Ichigaba hemplu hun lu hafalarune. Madugun ti Kristu niaba figo, mayeha ligia niaba weyasu. Aleha nabunin, mona butilou anabahani. Taleha sufri gudunin, masiediru lumutinya lubaragien lira, derege guariguti, lungwa lubungiu le agusere gudubai lau isuruni. Barilu muti Kristu guanarugu wa figon, luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lun figo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihani. Ahengwe to, nyubi hadun lung Kristu. Le onigiru balan keisi honiri mudun. Gonigilou huani.
2: 1 Pedro capítulo 3.
4: Itaraginya huguya vurinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu, luahen la mahaginya lubei lun uganu lanina asalbaruni, gayara lamu gahayabi lun hafinya nuluago Kristu. Luago rigu husa, laurugu me harikini, lubuidu houseru, lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuidu ni le meferdi da wadibai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia katei gebegibai saragu ligibu gebungiu. Itara linya meha, ligabri hevendedu, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le seguhalibai. Afinya tia meha loagu bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara. Kagamba ditulu Abrahamu. Aba taguwa rulun na bureme. Hiyabi balu tirahinyu huma ahin handiga le buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya mugirinya. Afa guhama lu gufananda humani ya humariku. Ruha mehafula sunhon. Mamargi luei ginye. Mereti mahama vurinya. Lugundu guinye rulani bungiu I bagari meme magumu jaditle lichigu bikhon lau lareini hon. Adiga humai itara ua lamga nikata lula redarunum lida haforidu. Abagri de hamasun huguya lida uarani luma lau gudemehabu hidangua. Hisiangua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi en Jesu Cristo. Areida huma. Una buguligia me hanangu hungu. Mango yuguda huma. Vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundun, lungheresi biru abini runi lumagie bungiu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
6: Lebuseti, la bagaribu abai bagaribuiti. Lumagini abai bagari lani dan kundan lunti luni giri nungi nyenye wila dimure amri bani marinya gali giri me iye ni di sela loi wuri bani aduga lele buji bani alu halai terangi lu abu me lafala bani aduga gongi giri moti ya wabore me bubi haru chago bani agamba lai afori ya idundu anganya ha aduga bani wuri bati magunda ti bubi ha
4: kapagi kanyana aduga wuri bati hun Ahang icha go hungwa luha digane buiti sungwada? Gama lumo, flesi watu ahang asufirira la diga suru la hikaburi. Mandufu de dahuma loy niyaba. Madihi religia me haritagun. Rurugu huma inebasi ilu Kristu keisi habureme tidan hanigi. Aransanyu huma sungwanda lu honabuni ha algudutun kalalebu nebe hemenigi. Gama lumo, Aduga humei lau isieni luma inebesei. Haruma tahanigi. Luhala adumreha banya muriba luagu lubuidu higaburi keisi afinyatien luagu Kristu nibuse garihamamunga luagu herenu nguanariga. Buiti mati luha sufriru luegi hadugini buiti. Ahe itaralian lubei labuse runi bungi. Sigu lau la luha sufriru luegi hadugin muribati. Haritogu huma luagu luweni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gama lumon, aba la sufriru wawagu, wagaya lesa lufribai. Lula nugni ba lubungiu. Afarua tihilagu bai. Gama lumon vima tilani sifiri. Kei sifiri, Nyidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri haguya, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. Lausungarufu dalani bungi ulueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladugubu noe. To ida bon hasal bara vidirigu girigia lau duna, duna tiligia. Ita lalini hamuga kei liduna ribadise igueto. Leida giembei, wanangua lu wasalvaru. Mama lung laruma du ugubu badisei. Arufu darag lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibu gebungi lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye, sal badiva la lau lasanun Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sungangeligu, Amasung hibiri ubafu sielu labugie lubafu.
2: Primera Pedro capítulo 4.
4: Ligia lubeiti. Itara ke la sufriru Kristu lida ugubu. Lun tiginye ananse nyu mama luwa sufriru ke ligia. Adiga le sufri halibe lida ugubu. Mabafu galifigou luagu. Lula bagari dunin. Libiri libagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamali bai, adige meha luriba kate lehisien bai hong ha ibidi habubanya lubungiu. Lida meha dale segehali bai. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahamu ti meha luriba haritagu. Abacharuda. Adagua fedu. Atagua, luma ahudurogua hong guariwa. Kwento, weli tihanigi la umafala kumanya la lida la gibri ibagarile. Igi ha dumne habu iburiba huwagu. Ahinti hagia. Hagu fesaruba ligi buge bungi. Le aransa nyobei. Lula gusara gudini ya vima aginya. Hama hilagwanya madise. Igia. Apuri choho alubei meha uganu luagu tia salbaruni. Ibi ni honga hilagwa nyabanya. Weto. Luganyana baila. Kabagari tahabani ke lugunda mbungi. Lausu hilala hagubu. Kaisi la susera duhon sun girigia. Jarafa li lagumuchu ubou. Ligie lunti lwe aransa nyuhuma. Ragugua huguya mehungua. Derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Loginya sun kate. Nyei la saragu isia ni hida hun hibiriku. Lugundu darugua ti isia ni lau saragu figo. Resibigua huma hungua hubinye. Magululu hanga. Kesi onigiru tinya buitinya. Buidu la hoseru ning lubuyerigu idebe si le heresi birvei lumange bungiu. Jusu le kada aba lu leseri viduhun amu. Lega bafu beilu la purichinha. Lunti la digani segun lerenu bungiu. Le eseri viduti. Adiga lei la usun ere le lichu bei bungiu lu. Sun kate le hadigubei, adiga humei lida aba ikabri le lunti lichigunua ueri guni lubungiu lau, lida gien Jesu Kristu. Le kaduna baling, ueri guni, luma ubafu lusundan itarala. Nidunghe yuhise tianu, ma ueri da taha ningi lauburi lidere ochawa guni le uegien bei hasigira gueto. Kama hamunga abakate hanari megeti asusere duti hun. Baragien lira. Gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila habuinchu lau ugondani. Tamele lagirib du Kristu obowo ogu lau sun luenigu. Fulese ivatu. Ahun anabuwe luegien lanigu huma Kristu. Lugundu. Arufu dalumuti lira luagu anihin la sifiri sandu lewerigu behida. Ahin ya sufri raba hida gien. Lumama la luegien la farha. O luegien la liberuha. Ni luege la dira aguni libiri lurudu. Ni luege le meteru lido kate le miabi tilu midi. Ahin ya ti ya sufri ramutu luegien lanigu la Kristu. Mon lumuti la nugu busiganu. Lunti lichugu ueri guni lubungiu luagu lira. Tiluha lidan lula gumeseru. Aguseru ni. Ani hama gina guanari gulani gubungi la gumesera. Ahinti wama giba lube la gumesera guseruni. Ida habame ti ha maha banya heresi viruni lerenu bungiu. Ahinti hene gulube ha salvaru ha richagua banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hama ha gafigo banya. Halube ti a sufri rubanya segun lugunda bungiu. Lunti itara meme hama adige le buidubei. Derega hamome habani. Luha burugu bungiu le agda habalinya lugundung gunfliti bungiu.
2: Primera Pedro capítulo 5.
4: Neveri dirinya du huguye le abuti gulida hadamur ya finyatinya ke si abuti la ginye ani gefenti na lagu la sufriru Kristu ani gafana badina ginye lida ueri gunile lube iliabi gonigu humanya lirahinyu bungiu halabu gebanya hariyaha. Kesi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni kesi labu seruni bungiu. Mama ladiga hafosurunya la. Adiga humei ladiga busen huma heseri bidulu bungiu. Mama ladiga lisien sensu hun. Moseru huma kama hamuga haburia ha labu gebanya haria ha huguya. Houcharugu huma lu aba huma hemplu buitihon. Itara luba. Tame le liabi Jesu Kristu. Le honi ni mudun le tima timati. Ibihu ba aba ridi weriguti. Le lube meferidunu lube la limiri. Uguya ni bure itinya. Gagamba di humahon waya nyamutu. Lunti jeseri vidagun sungu be honi ogwa. Lau una buguni. Lugundu tarihane lerenu bungiu.
6: Maguda te bungiu hau ha. Walubo be hongu.
4: Rugu wa humalo beiti hungwa, Una bugu labu gine luka bubungu leka bafu bai. Luka nyara la lichiguni weiriguni hun demele latiliru danli gia. Madikire huma logo ni kata. Igira hamaisun kata ilubungu. Lugundu loni grunyadun le timati. Agagu duanyu huma. Ragugu nyu huma hungwa. Lugundu. Ebuga henyadu gulinya mafia. Lehaga ni kesi linyu ganyiti aluha kabala lagini chagua. Migir kwagu da huma hungu walung. Derega dagu huma lida hafinye. Subudin humei luagu ligia meme laginye. Hasufri rubai idu henyu lueginye Kristu lida sun fulasu. Larigia me sufri hadu la luagu murusu da. Ladugu babungi lu uwa la megeiti luagu lubuidu higaburi. Derega dagu lida hafinye. Herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungyu le ishigubali sun abiniru ni von. Leginye agua rubai von, luga fara wa ma lida lueni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lun la ubafu, sun wanda, itarala. Nona hanyon tiruru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nigubai kesi aba iduhe uara guati. Lun nichigu dugu dagou lun hafinye, gefe aume, hun luagu aniha la larini bungyu le timati bai. Derege da guwa meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia baya hun. Haginya lanua dirubanya bungyu lu lani guhama. Keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marcos hun. Le itara bai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yuhuma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
3: Tibia maligara da Fedoru, capítulo Aba.
4: Ao Simon Fedoru, Aba servidut lu Jesus Cristo ao, Aba guinha lani apóstolo. Na burra yungara da Tohun, huia le afinha libe que wagia. Lugundum, Richago ti wabungi uteni wa salbaragule Jesus Cristo. Ibiha uma saragu areini luma darangilo, luegi ha subdiruni wagu chibungiu luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sun le memege rubai von. Lau lubafu lua bagari dukei lugunda. Lau la subu diragudun en Jesu Kristu. Le agua rubi von luga fana wa malida luenigu luma lareini. Lau brikate le lagufli ribungi sun le frama se lubai von. Le buri weina mubribe eni weiri likia lebegi. Lunga nyana la gafana huma lida ligabri bungiu. Luma lunga sefuru lue lagubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichugu lubidu igaburi lamon hafinye, subudi lamon lubidu igaburi, ragugwa ungwa lamon subudi, gurasu lamon ragugwa ungwa, edere geraguni ungwa lubungyu lamon gurasu, gamadagon lamon edere geraguni ungwa lubungyu, isi ehabuni lamon gamadago, ahenihi lubei brikate lira hida le timati, Mama bay itara guargu higaburi. Eni mama bay ginye luagu ni kata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa bay kata iburi lira lida. Itara linya ke aba marihinti o aba la chati tarihin. Bulie la luagu chibaba li la binadu li figon. Ligia lubay tiniduhenyo. Afa gu hama luhendere bugu duntima. Lau achoruni luagu bungyu la aguwa rubalun. Eni anua dira lung. Ani handiga itara, mabur handiga badu. Itara luba, uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido larui hawabureme wa salbaragule Jesu Kristu. Lema gumu chadibay, ligia narita guagu da meme badu nlubay luagu. Aungsu subudi humali la, ani heibu ginyala lida inaru niligia. Ausun lira, sun viva gidi na la, afinya tinaluagu buidu la lu narita guagu dunung, Luagu luwiyari ibagari le lubei habagari duni. Subudi gidalali wabure me Jesu Kristu nun. Luagu yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubeiti. Nadugu bei nuarante lu ibini lame larigie hiladina la. Lusun wandan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichigu bei hun. Luagu lagiribudu wabure me Jesu Kristu ubogu lausun lueni lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueni gulau waku. Ariha omuti dan le lichi gubai bungi ugu chili nebesei luma uweiri guni lung. Abalarien gulumala li bungi lu lida gie uweiri guni lani na sielu.
7: Ariha dirai, lehisi ebaini, leaube ume bulano bunda.
4: Agambo omuti umala li ligia sielu gie. Tameha luma ye divalaba bureme luagu vubu le sandubai. Anihi ginye abakatei choru timati vama. Ligie uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hanin herenu vuguni haguya. Ladiga itara linya uganu ligia keisi aba lampu. Le durangu tilida aba flasu le burigati dari larugadun. Aritafri du warugu matolani na binafi. Lutarugu ngadagudun tau hanigi. Laugi nyasun katei. Lunti hasubu diruni. Luagu ua lani aba ganyara ati. La dariruni la nichugu kate le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundu, madumre hatia meha vuguri ya haguya lauhani hongua. Haguya, ke meha vuguri ya habei derega gotia hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
2: Segunda Pedro, capítulo 2.
4: Añahi meha profeta guyeti hada varasa. Itara luba gini añahi baña la hida. Hada ruba iyeni lagana guarufu danile inaru nibai. Lu lagada irunen hafiñe. Yeda guhagie melau Cristo guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanaru gu laulira. Giba baña falaruti en lida alivia hemeri. Anila dumre hoba uriba lagu umale inaru nibe hadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaru ba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tulagu hagusera gudua bala, eni siadiva ya lumagi ya binaru. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli ha meha afigo habanya. Aba lachagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adauruva lida luburi ganyen. Agura bahi luweiri lagusera guduninya. Uwa tiginya ferudu na lani ya bungiu ha meha wababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya. Noere ginyen le purichi ya vay honga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sedi girigi ya labung asalbara. Siadi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lung giringu. Aba lagu duni flasu buriligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uriba tiha luba ya hayabi harigie. Gamalumon, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweribe lidikere luagu liviye hagaburi girigia uriba tiha lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufri ru vugiri buiti ligia tidan lanigi. Lularihini iluma lagambu ni kate buri uriba tileha digubai. Salba lumuti ya lubaiti bungi uha derega kubanya hongu walun luei au chavaguni. Igira laya haburiba panya, labu gea sufri runin luba hasia dirunu ba lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayumaha, ruha gaya meberesini luagu le lubaibai bungi. Arufu da hatia magamba ditia ha hagana goa banya, barugu atia hongwa, meberese tia launikata, marufu du hagia inebe seihon bafu ha sieluna, anabarugu hamanya. Ibini angeligu, tausungere ti mahama, gabafu haguya, michigu tinya haduru ubafu tsielu na haguya ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanya rufu da hatinya ha, itaraheya keisi animalugu, uwa tigunfaran da hama, hagu rahon luhargu dunu wa luhafaru, adumre hatinya vuriba lagu burikate le uwa tigunfaran da hamani. Honwegu ba keisi, honwegu animalugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi garidun atia, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarig. Sianti hariha baburi, luma wama diru hamanu. Mambucha tia wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tia lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Girige iena guwa ya haguya. Feridi nyuhanya. la diga higirin uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le liru beoru templu. Le meha algu bei la ganyin usensu lu la diganin le uribabai. Abati la den haba burigu, mania gatitilun, luagu li figon. Adumre haligia lu lau hamala li girigia. Aba migiru lani lu la siginu lau lilinu lau. Itrahanya rufu dahatinya jetinya ha keisi fusu mabiti. Keisi buridueri le la nugun garabali. Si adima ya luka asigirunei, sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega dian dimure buidu buriti le malati, ani laula yumaha ugrigu, luma luriba aritaguni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagaridu le lanina buligo, furama setia liberi hon, eni ibini hagia guanarigu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe wabune me Jesu Kristu le wasalba regule. Eni sefo hinya lidage ivie le lanina ubo le. Ahanya aburika lido burikate le. Lun ya larigu du ninya. Uriba timabe le lube gadan lania sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bai, hamanin uma le suru bai. Sigu lau larigi en laha subu dirunin, aba higiru ne gumadi sanduti le ichugu bai hon, havagu la guflira linaru dimure le.
8: Hoya hamuti only hevereha.
4: Luma le arinyagu bai.
8: Agarabo hatu buir huswamprugu larigi tagu le harumati.
2: Segunda Pedro Capítulo 3.
4: Ni duhe juise tianu, anuha tibia magara da naburha hun, ti da biangu bai, houcha tinaluna rita guagdunun, luagu arufu da hani inaru nit le frendei humali bai, luganyana bai la haruma la hisamina, harita go huma luagu burikate le meha hariengu bai profetagu, luma luagu luguma din babure me Jesu Kristu le vasalba regule, le meha warufu daha bai wakui apostolugu hun. Lidage sumburi kate le warinya gu bai. Ruti ma humei le harita gu rugun. Luagu lido me la lagumu hou dan. Anyahi bai agrige adagu tinya bula hau. Habagere duba keisi larinya gu nei luriba harita gu hon. Aba me harinya gu. Kasa mege bai lau furama se luagu la girbu da yaba la Kristu. Hilago wakubrigu. Eni itara meme giri sun kata ike meha luma gie danle la dugu bai ubo. Mabuse ruti ha subu diruni luagu la dugu ni la bungi sun kata lida lidani lun la dugu ni wa. A duga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. A duga leimua lida gie duna, eni lau duna. Aba la chili lidanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na guran. Ahenti sielo luma mua lego eton bai. La reidu yembungi ulubame veju la gini chavagun la watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei, luma hagini chavagu uribatinya. Mabule da humei ginye, iduhe nyuhisi etienu. Luagu itara lien laba veju, luwabune mekei milu irumu. Milu irumu kei aba veju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli runei bungi le furama selali bai. Keisi harita gun saragu. Gaguna suruguti, habagirigia la diga mabuse ruti lu leferi duruniaba hada agien, la buse lu hasakri hasun girigia. La chile rubabeyu ligia, lu la giribu duwabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Keisi la chile rujiberuti ariebu. Aba meti lagum chusielu lau aba lanare me ireini. Rurugu wakuda leime watu gemeti sun kate le lidambe. Keisi ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lun til beiti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungyu sun sun na gubai. Aguro banyo humei la chiliru luwei rubungyu. Adiga nyo humei le huara te lu hofu dahani. Lidamebeyo ligia. Lagini cha waguba sielu la watu gemeti. Aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya, aguro ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe bungi uon. Uwa raguabe sun kate nyen. eni buidu bai sun katenyen richagua. Egia lubai tini duhenyu hise tienu. Sun anha la agura bai burikate ile. Houcha humalu ladariru nubungyu lida darangi le ligibu kie harumanyu madurunga. Subudi humetia. Logo la gura baharigi en la babure me Jesu Kristu ha salvaru grigi en lubala kiribudu obowo ogun. Itara lia ginye la buru habaduke Pablo le hisi en habube von saragu kun. Au subudi le lichigo i bungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luago burikate le. La usun anihe burilan tida gie henenguti gufaran da valan. Hatibide ogabanya au ha mahalogo bain hafinye. Carabogo tilanichugu laburha Pablo según Hagilla. Itara que Hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan la diga kateile. Digia lubeiti, ni duha yuhise tianu. Que subudi jamali lubei burikateile, lubare megua. Conigi guahuma hungua, loihayedunu girigia buribatinha. Igra gudei arufu dahanile inari miti luagu tibungi hun. Houcha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesu Kristu leva salva ragile. Avance huguya me lida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sun andan itarala.
2: Primera Juan, capítulo 2.
9: Niranguñu. Naburu hanyi burikateri le huu, luma fiko huwa huma. Gama lumo, ahi nga fiko hoson badi, labuye heba wabure me Jesu Kristu luwe ginye wafulesi. Ligibu ginye wagu chibu ingyo, laduga ligiru ginye richagu. Lida ginye Jesu Kristu ferudu wala wafigon. Ani mama rigi wafigon, ferudu ne watiginye afigon sungrigi. Lida wagufu liruni luguma di buingyo, wasubu direi logo chiluha di wala asubu direi buingyo. Ahenyari ngaba grigia subudi numuti buingio ani magufuli ruti lao lugumadi jeti grigia ligia ani uati inaru nilida ahenti grigia le adigbali le lubai bai buingio hinsi ele buingio lu buidu buidu itralinya wasubudi runi logo lida nyadi wala aba luma le arinya kuti logo lida nyila aba luma buingio lunti labagari dun kai meha labagari dun Jesu Kristu niduhe yunu. Mama tia iseri gumadi le na buru haba inhu. Ligia meme le meha eresi biruba iluma gen furumi etida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo gwento na buru hanya hu luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bai dandu lida Kristu kai hida. Laduga asugurai na linya luburi ga ani laruko ga gudunya lampu le tima timati. Le arinya guti logo lida nye la larungonga, ani yere guti liduhe lung, lida angili luburiga. Le hinsi habuti hon libirigu lida nye larungonga, ani uwati ni kata lung laburi gudini. Ahinti le yere habuti lung liduhe, itara linya kaisi grige le eibugube lida luburiga. Ibidiyati lung halion boi la lugundu darulu muti luburiga larinyi. Nirahunyu, naburha ya hun lugundu ferudu na la libuingyo ifigong, Ladiga Kristu. Agubrigu, naburu hanya huu lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ni halibwe luma gen furumi ya tida. Niburu nginya, naburu hanya huu lugundu ganyi huma lila uribu logu mafu. Naburu habai huu, niranginyo, lugundu subudi huma lila buingi, uguchili. Naburu habai huu, agubrigu, lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ani halibwe luma gen furumi ya tida. Naburu habo inhu nibure inginya lugundu here huma ani rasibi huma lile reru mbu ingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo unhu niburi kata ile lida mbu ubo. Ahi hinsi ya ubo unhu misi ya tibu ingiri ugu chili unhu. Lugundu uwa tini kata lida nge kata ile. Lichugu ubo nyumbu iti luma ge bu ingi. Luma ge guanarugu ubo liabu. Ani anihabi burikata ile lichu kube ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihubi luma panta logo irisini. Ani ubo, agumu chena linya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahintile adugati lugunda buingio, la bagari duba lun sunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda. Agamba du logo anitela laga ni Kristu. Kai chilugu anya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lija wasubu duru li logo lagumu honhali laburi danle. Wada agien hafrida, lausun li danla linarinkate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo, la susra dube itara lun larihinua furangu logo mama la wanigu letima timata. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun. Ani subuditi sunkate hun. Naburha boy ilubaiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi la hun. Ani subudi humuti logo sinyala liyabu ni murusun yeni lidange inaruni. Kagia eje habany. Harinya kubanya logo mama la Jesusu Kristu boy. Hage laka ni kubanya Kristu. Mafinye tia ni logo buingi ugushili ni logo buingi irahu. Sunha maha banya lung hasubutiru ni irahu ibidi engili uguchili hon. Harinya kubanya logo Jesusu la buingi irahu subuti tiginye buingi uguchili hon. Ligia araita huma ilubai uganu le hagambu iluma genfurumi eti tida hanigi. Ahin hatuga itara herederu baginye lida aba luma buingi irahu luma buingi uguchili. Resipi rubaginye ibagari le magumuchati. Kaisi lariyangu ni Jesusu wong. Naburhanye imburi kateri le hun. Habuguru ha jebe businye banya heyedunu. Ahinti huguya ani sifri sandu le lichugubi Kristu huma. Memeke runtu luboi amulun larufutaha hun. Lugundu arufutaha lumuti sifri sandu sunkate hun. Ani inaruni larufutaha boi mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu. Segun le arufu da halali bai hun. Itara linya lubaiti, nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu lu dame la liabu kayara lamuga vemeni kitu luagu. Uwa lamuga busiga nuwa wagu. Ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu richagwa lan Kristu lida sunkate. Lunti ginye asubuti runi luagu lirahunyu la mbuingiu sunha richagwa wain.
2: Primera Juan Capítulo 3.
9: Aria huma luari visi ya lubungi uguchili, dari lunga yara lan lagua runi wa mwon lirahini bungi, ani inari ni logo lirahini wa ma. Lige sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundu ibidi ya gili Jesu Kristo hon. Niduhen, nisi ya tinu, lirahini hadi wa bungi ugueto, ani lausun marufu dungi ili la mwon kata badiwa la, lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logu dame lale, lagiri budu Kristu itara waba lan kailigia. Lugundu, warihu boi itara kailubai. Anisun le agura bahabali, burikateri le, haruma gada lumuti ligaburi itara kai haruma lan ligaburi Kristu. Ahiti sun le afigo hoboi, dirigu wa lumuti liluru du buingio. Lugundu logu kate ile figo ubai, ladira wagua liluru du buingio. Subuti humali logo lunla la gitaruni Esu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logo ginye uwa la ni murusu figon logo. Sun luba itile lida abo yaba luma mama lida nye figo. Ani sun le lida abo y figo marihi lagi li Esu Kristu ibidi ye gili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwa ti adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Esu Kristu. Ahi tile eibu kube lida figo lani kumafi. Lugundu afiko hati mafia luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlirabu ingyo lo lagri nchaguni luwadi kumari mafi. Uwati niyaba le lirabu ingyo asigiri utilida afigo. Lugundu anihe ibagari le lichukubi buingyo lun lida. Sinyati la sigiri ulida afigo lugundu lirabu labu ingyo. Subudi wati kata ya la lirahini banya buingyo lumo kata ya la lirahini bay mafi. Lugundu furumi ya gwarugu le madigu mbali le buidubay. O misi habu la lun liduhe luwege Jesu Kristo mama lanigu buingi. Ani ha uganu le hagambu iluma ge furumi ya tida. Luhinsi ya guwa wama wama gu. Maulumuti itra wama kaikai. Le meha lanigu bui mafu ya. Aba lafaru ni lamule. Kage wege lafare. Lugundu uriba la meha le ladigu bui kai. Ani buiti le ladigu bui lamule. Niduhe yunu. Mawari data hanigi ahun ayere gudahun lani gubo. Sigahadi wa lida ge oweni lun lidun ibagari. ani subudi wamuti ilira lugundu hinsi ati ya waduhe nyuloige Jesu Kristu wamu. Le misi habuti hilanyu meme gini. Sunle iyere habubo ilu libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu.
10: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
9: Y la

0: Ligia, a in hanufu de luboy abangrigie, uwa gili rigu linya insieni le tima tima tlida. Insieni buingi won la dega visien do lufrumi. A in ariaga abangrigia, insieni buingi unu, animisieni libiri lun, geet grigia ligi. Lugundu, a in misieni luboy libiri abangrigia lun, le ariha lumuti, siyambo ige hinsie la buingi lun le marini luboy. Rula li Kristu gumadi le won, le hinsi abuti lu buingyo, lu ntiginye hinsi la libiri lu.
1: Primera Juan, capítulo 5.
0: Sunha afinya banya logo Jesus ulan Kristu bay, age li rahinyu banya buingyo. Ani sunha hinsi abu banya lu aba uguchi, hinsi abu banya ginye hon li rahinyu uguchi ligi. Subuti wa muti logo dan la le hinsinye la buingi won ani adiga wa mwile luboi boi hinsinye hama ginye liranghinyu buingi yo won. La digun wa le luboi boi buingi yo ligia isi habuni boi lun. Ani mere ngote la gufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le lirai boi buingi yo ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi logo ubo won. Le afinye boi logo hesusu la lirai boi buingi yo ligira gunye gayara laganye iru logu kata ilani na ubo. Yesu Kristu, ligia nyumbu ibe lauduna luma hito. Mama rigu lauduna, lauduna luma hito. Ani sifiri sandu guana rigu gefenti logu kata ile. Ligia arufu tubalini sun inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifiri sandu duna luma hito. Ani lida anye aba iru wa kata ile. Resibi wa muti le harinya gubai grigia, lun titima ati lubai ti, veresibi runi le larinya gubai buingi guana rigu logu lirau la Jesu Kristu. Le afinya ti logu lirau buingi u, choru lumuti tidna lanigi logu inaru nila. Le mafinye boi, adiga lumuti buingi u kamaje eti, lugundu mafinye la logu le larinya gubai buingi u logu lirau. Le larinya gubai buingi u, logu ruhali la ibagari magumu cha titimuon. Ani lida gye la lira liabu ibagari ligi. Le ani bay lira buingi uluma, ani ginye ibagari le luma. Ani tile uwa bay lira buingi uluma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburi hanyi kata ile hon, kukuya le afinye bay luago lira buingi u, lun hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa luago buingi u, lugundu subudi wa muti logo aha wala amuri ha frume gwarugu kate kaisi ligunda laga ambu wadi wala. Ani itara kai wa subudi runi logo agamba lani buingi wafuri edun subudi wa muti ginye logo launa bubadi wala. Ahi ariha aba agrigia logo la diginya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lun tilafuri edun lun buingi aba lichugu buingi ibagari lun grigia ligia. Ani figo lani na oveni, malati lo lafuri edunu alu buingi u logo figo ligi. Sunguriba ni figo, gama lumu, mama sun figo lun lani na baila oveni. Subuti wa muti logo grigia la le anigibali buingi u kaisi logo chili, maibuguti lida figo, lugundu konugi lumuti lirau buingi u. Ani sinyati ladugu mafia ni kata lun. Subuti wa muti logo lani guwa ma buingi u. Logo labu genyanu la lubafu mafu ya sun a lani gubanya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyibu halila lirau buingi ubo wagun. Ani ruha lila gufura ando wun. Luwa subuti runi buingi le tima tima. Wabagari dunya le tima tima lida aba luma buingi. Kaisi lida yendi wala aba luma lirau. Le Jesu Kristu boy. Lige buingi boy le tima tima. Ligie ginye ibagari boy le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
2: Tibie maligara da Apostol Juan.
0: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi, lun lani gubon ta, luma hon birahu yun. Hinsi etu nu le tima timat, ani mamarugu nu. Hon ginye sun ha afalo rubalin Kristu. Hinse tun ginye hon sarago. Hinse tun won laduga inaru nile tida bay wanigi anile lumbo wama bay la sun ata. binilo mungi uguchili lumo wabune me Yesu Kristu leliro uguchili ruha maimi areini hakute me habu luma hatarangi lumo un lita inaru ni luma isi habuni onwe bunugunda lau nadari run hata gen bira hunyun abagari da sekun inaru ni itara kaisi lariangun waguchi bungi uon lungwa bagari dun kweton te nitu ayumara guwatu nabun lun insi yegua wama wamagu Mama gumadi iseri le, naburu habayi buon, ligia meme le wama bayi, luma ge furumi etidan. Mini la isiani, lun wabagari du segun, luguma di buingiu. Ani luguma di buingiu, lu wabagari du lida isiani, kaisi wagambu ni luma gen furumi etidan. Ayaha insarago, ege hatia ubo wogo, ama finye banya logo kaila grigia, tima tima te liabu in Jesu Kristu ubo wogo. Le itara bai, ligie le ye bai, le lagani bai Kristu. Koni gu huma hawai, luai heferi diruni le, nyugui bai hun lida agen, huadig mari, logu Kristu. Resibi huma ime, afaye ruaha da yarugu bai. Furume guarugu, le adira iruti ani meredati lida larufu daha Kristu, uati buingi uluma. Ahi ti le eredo ti lau larufu daha Kristu, anihe buingi ugu chili luma. Luma buingi yu irahu. Ahin achilu raba angrigi humo. Mama lau arufu tahani le meresi bira humai ubi. Mabusuru hukuye melu. Lugundu le abusuru tilu. Gata alumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihin sarawu kata ilunti narinyagu ni hu. Gama lumu mabuserunti na aburuhu gunani hu. Agura batina nidi arihu. Lun na yanwa huma. Lun. Lagufu liru wagunda. Mabu igahanya tirahunyu bamule luwabu. Toa ginye lanua dirubu buingiu itarala.
2: Turuwali garada apostolu huan.
0: Aule tabu tiligilisi naburu hanyu garada tobu numada gayu le hinsi ya bainu le gumuti. Numada hinsi ya tinu na yumura gulu buingiu lubuidu la lidi sunkate ibu. Lungi ye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi bu lida baibu gun luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboi hada gen waduhenyu lo igen Jesu Kristu aria ganu logo babagari doya la uwara gwa luma inaruni. Uwa ti amu kate agundara guagudutina kaisi dan le nagambu logo habagari dunya la nirahunyu uwara gwa luma inaruni. Numada hinsi ya tinu buiti bouseru lida servi duni le badugubai Hon waduhenyo luwegen Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu vlasu. Abagda guatinya ligibu gen adamuri ni leja bai logo bisi habu hon. Adiga bai flesi le nu, idera gobanya lau le emegeru bai. Luhasigiru ni hawayesun lida aba igaburi le auti lagunda rabuengyo. Furitinya luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya nikata hamake ha ibiti habu banya lubuengyo. Lige lunti lubai weteni run. Hon lun vitere guninya lida la purichi honnua inaani. Aburu hatina hameha abagara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe lugundu businti abuti lansuada. Ahana lubaiti nyundu nereruba lun luagule ladigibwe. Adagwa timaraso lugu luma yeni wawagu. Bogu din lui lira, meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiliruti. Ani maha ligia, luheresi biruni ya amu. Haeresi birutinya, abalabugu niya lida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala reboe hempulu uribati le. Adiga wamui le buidubai. Le adiga ti buiti, lani kubuingiu. Ahi le adiga ti uribati, ibidi engili buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu, ani inaru ni logu buidu la ligaburi. Gefenti waginye logu kate ile, ani subudi umuti logu inaru ni la le warinyagu bai. Gibeti yebe lunti narinyagu nibu. Gama lumu, mabuse runti na abiru harugu nani, lugundu agurabati na narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Buma la darangi ilo, Mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi mabu igunlu ka aba hadagen wa madagu haa nyeibanyo.
2: Kata ilebri la rufu duba ibungiu lu Juan. Capítulo aba. Anihabri kata ile la rufu duba ibungiu lu Jesucristo. Lu la subu delegado ni hon lanigu kata ilebri lumba ila susere duma dice. Subu diga dalali Jesucristo kata ile lu Juan le lubui. La uluna hanilani angeli lumu lu la rufu duni lu. Ariega lali Juan inarini la usun le larihu boi. Anige feti luago lugano te bungiu le meme la choru rubu Jesucristo. Flesa iwatiya ha alihati, ha maha agambuti laliho uganu le eresi biru bai lumage bungiu, adiga hage gasu lau kate le, buru wanyu bai ya, la diga jarafa li dan lu la susere dun.
3: Au Juan, na burha yin hon tila na sede ligi listo asia mo. Resibi huma areini, luma danangi le lumage bungiu le vima bai, lumage lubarage lagu miserunda. Vima ligia gueto ani... Lelo bai liabi, lumagien hamagien sed zifirigu haligibu ge bayan lala na laruhi. Lumaluma ge Jesu Kristu, ge feti le gunfuli bai, le furumia bai asar utilida ge oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu ha ubowa gu bayan. Hinse tu walu Kristu, ani chibala adiwa lida ge wafigo laulita. Adiga laduwa uruigu me lumafadirigu me luwe seri yudu lulubungita, le meme lugu chibai, ruwala uweirigu ni luma ubafu ulun, Lusunda itarala. Anita Kristu duerigu. Harigu bai sungrigi. Ibinigi hafaru bali. Hayahu ba sungrigi hau boa gubaya luago. Itara luba.
4: Au alfa bai luma omega. La huma se haluma la huma chagule sun kate. Tinha la ino bungi le sun tika bafu. Le mima bai luma ge lupare ge la huma sarunda. Mima ligi ye guento ani le nube liabi.
3: Au Juan, hiduhe luegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida larue habungi. Sufri hadina uwara huma luago Kristu. Resibi hadina gine gurasu lumagi. Redit na dairua luago buhu legiribi patmosu. Luege na puricheni leneno bungiu le lachoru rubai Jesu Kristu. Luago aba veju dimasu. Aba neredenu labu gine lubafu sifirisandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gine kai tumala li fidu. Laniga umala li ligienu.
4: Aburga bai sunle barihu bai. Aba me bonga no cara do tuguia hontila na sede ligilis e tologo bom assi. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardisi, Filadélfia, Tumalodicea.
3: Aba na cara ragulo nanihi caladimu rebainu. Aba nanihi sede lebo sanu del gol. La badna wa sede lebo sanu del ligia. Aba nanihi ama kamahamuga wugirita wama dugu chilutu luagun lugudi. Lumaba beliti golu yarafalu lanigwog. Haruti lidibri kai liyo mudu, kai nieve. Itara liya lagu, kai watu gemeti. Miriti lugudi kai bronze le iricha waguali. Le dawali lido regi. Reinti lumala li kai lirei leibugu duna wairiti. Nyeya no sedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyeya waba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liyumu lugugie. Amiri heti ligibu kai weyu da le lasidu lausun lere. Danarihi bali, aba naburu halubadu lugudi, kama hiladi. Kama lumu, aba laguru na lau luhabu le lowen, aba lariye guno.
4: Manuhu dadagu waba, au furumi yeti bai, au wabumu honi, ani le wima bai, hilati na meha, kama lumu mwenton wima atina lusunda. Ani iligeli owe ni numa, lumaligeli fulaso le nyeha bai hilagwanyo, aburha bai lubai tile barihu bai, le gueto bai lumele lumbe la susirado. Anihal, hanichi ubi sedu warugu mahabarihu manyalita anu obule nowene, luma sedu lebu sanu delu golo. Sedu warugu mahabia, sedu tani ligilisi angelio. Sedu ti lebu sanu delu, habia sedu ligilisi.
1: Apocalipsis, capítulo 2.
4: Boburga lu angeli letina biligilis to efesibo. Maniaga mejon, iteralia naniago, aule haubi sedu warugu malinda anu obule nowene. Leginha eibu gubei labad na wasedu lebu sanudelu lebol. Subuti muti son leha degubei. Subuti muti ledere huati mariluma hagurasa. Ani subuti muti luago sinhala hafa unia hauriba mei. Subuti muti luago hoxa kwa humanya la ha aningu mei luago apostolo kuhama. Ani mama apostolo kuhagie. Ani darihu mali luago yehama. Gagura suhadu. Ani supri huwia sarago lina huati marinuago. Mabucha nuga huago. Lausun lira. Ani ngaba kate hadiga magunda atina lao. Maweni halinisi huu kemi ya furumi, ligia lubaiti, harita wa huma ida hii ya lameha, ani asakri ya huma, adika humei kati lemeha adika bifurumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwago fureze, abame nagidaru ni lebu hisangu delulida ge hulubara, ahi kuberi hasanstri hikabu. lau sun lira, lau guni hufule sen liere gu kate lebu herudu bai Nikolai tegu hun, luma buri kate lel hadigu bai, legia iere gu bai no.
5: Le garike iri gu bai lula gambu, a gamba leile la rinye gu bai sifiri sandu hon, tila na buri legilis.
4: A ganyi lutinya, nega gu dubanya lida gya tintiti bu webe to lani na ibagari, to lufula surugu bambungi. Baburi halu angeli le tita bai legilis to esu mirna bon, banya game hon. Itra lian nariego, au le furumi ti lumelegu mohoni, le mea owa bei ani viva anya, subudi numuti ha sufri no luma hubudeme, lau son lina lali nare kate risi huma, subudi numuti ginye lau adimre anama haariye mumay lau kuriyu hama uribati huwau, mama amo kate ha ginye luidi gelani gu hama mafi, manude da huma lue le lube ha sufri ni, ladara guba mafi fiu hada ge furisi rugu lulocha ogono hafinye sun huwe, ani ha sufri luba sarago lau tisi wei, Gumfli huma numa dari home, aba menichi muni ibagari magumu cha titi home, hafai ruwa hame.
5: Le garike iru gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Haganyi lutinya, masu uriuba nyalida gelibia ma oweli. Baburi haluanga lile tida ame ligilis to perga mubon. Baringa meho, ita ralinya nariyago, aule gama baro efrenke o gagili bon, to piango bon amana. Subuti numuti ginye lwagu lida la fulahu la yin lubei lala na larui ha mafia haganawe. Ane lau su lida, numa meme nyedu. Migu humagili hafia nuwagu, ni ibi ni lida le la farube antipasi lege febe buiti nuwagu lida fulahu la yin lubei. La yin lubei laguma di ha mafia. Gamalumo, aniburi kate hadirga magunta tina lau. La wanyanyi la fiyo grigia, huma yara pergamo, hamaha banya higiru ni kate leme haloruta abibalaamu. Le ichi gubei dumuri, nubalaku, Lulafiko gutuni Israel na lao heidi egi nile adagara gutuwa ti honguwari. Luma luha bagare ton lita ahorumani. Anyangi ginye hamaba inhibiru ni kati lebu ya ruta wa Nikolai tagubumani. Ligie lupaiti asakri ya huma ahi madirka huma iter nidu baguwako madise. Aba mendagainta guhama gurige hadiru balibu ni kati ile tawe fein to afru domo ni imbulu mginye.
5: Lega rige iri gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
4: Le aganyi luti, neyo tutubalida ge manale aramu duwa nyubai longa. Aba menichi gu aba dugu na ruti lun lau aba iri isere buruwa nyuluagu, le bidye timi kaa on lue dige lun le eresi biobale. Baburi haluanga lile tida bi ligilis toti atirabon, baniga meho, itra lia nariego au le lirau kungiyo le itra bi agu ke watu gemeti. Leani lugudi kei boronse le ircha wa uwal. Subuti numuti sunle hadugu bai, subuti numuti hinsi hapu, hafinye, esere vitu lau haburasu, subuti numuti hinye lau hadugia la kate buiti huwento lwe meha furumi. Kamalumu, ani aba kate hadiga magunda atina lau. Agambu nuhesa wili to ariyo kukun lau profeta ta animama ni. Luteyedu ni grigia, lau taruta ahon nani gulu haganon lida ahoru hani, luma luhengi egi ni lea dagara uduwa ti hong uwariyo. Ruhat na datu lu tasansiru ni tigabe, maha giru tigiru ni tahoruma. Ni narihau, lagu naguri gudaru laga banarugu, afara wananyi metirami ni ama haa gabara hapanya tumo. Nona haba sufri ni hawagu, ahi guberi gihigiri hadagu ni kate leburi tadagube. Italaluga tasubitiru ni suni girisi, lagu subuti nani lebe aritagu ni lumatebe anigi. Aba na fayru ni kala aba hitage segunle ladugube. Ahibi hati atira banya, Ama fala rupali ya ruhu tahani ligia, machili ni yegini asiku dirile umbi haguara nilunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ya ama nunguni hawaku. Goni humele humati dari niyabi. Agangi nutia, adika meme hamime le nabusa rube la dugun dari lumo lebeha. Nichu kubo ubafu hon luagu guri nechana. Itra kili nichu guni nungu chibungi ubafu no. Aba mehaguma diru ni nechani guri lau badu lani na guma diganile lau tigurabu. Apa mehamuru kutaguni kesi sauti yole lauti mua. Nishi kubongi ya warugu matolani na binafi hon.
5: Le garike iru gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apokalipsis capítulo 3.
4: Baburi haluange nile tita me ligilis to saru disipo. Baniya kame hon, itra lia nariya go, aule hau bilani bongi sedu sifiri go hama sedu warugu. Subuti nubuti son leha dirgu bai. Subuti numuti lagu hilang hingga la lau sung arin aku wala lagu niwa huma. Aga kutua huma, ruhuma eri lubri katele anihe gua bayi lubare ke longwe. Hari hanali lagu muwa la lale hadugu bayi ligibu ke nungungite. Hari ta gua humai lubai tele arin dobe hum. Fala humai asakri ha hubuye me. Ano maga kutu, Nid bahu wago kei liadi haba hiwer tulipidion orhon. Lauson lira, anyen fiyu kurigi hagana kwenye sardisi, amadase yon hamagi ruhatarabu. Hadiya, heiku gubanuma tau dagu utharutu ladiga duutihon. Agani nutia, adara gubadagu harutu. Animagida runubei hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaliti. Arudarugo nubanya keisi nani ulinyubuge nungu chibungi yeluma hagibuge lani angeli.
5: Le gariga irugutilu la gambu, agamba leile larinya gubaisifiri sandu tuburi ligilis.
4: Baburi halu angeli leti dami ligilis to Philadelphia bon, bania game hon. Itra lia nania gu, au le sandu bai, le gien inare ni bai, le gama bali ligele uruwa itabidi. Le uwa bai ni aba gayera tiladoru ni lela daru bai, ni ladaru ni lela doru bai. Subuti numuti sun leha deru bai. Roa din apa benna darani higibu gien, le lasi eru ni aba adoru. Datika lau son lo uwa la here, adiga adin raso lau nungumati, ani gunflit nun numa. Nadiga balu hayabi lani gu mafi haye banya, hari gu banya lua kukuri vama, ani mabaga redur dinya keisi lani kukungi. Aba mena utara wawu dinia higibu gien luha subi turuni lau kukungi lani muti niya banya, isiya tiendo. Areita kuma li nunguma di lu gagura su kuma, Iga nareitu patu nubai, lue litani ocho wakuni le nubai liabi lua musu upou lu ocho wakuni masoha upou wakubai. Matisa bai niabi, agda hakumi le huma bai, walamu ga abairu tihiridi huwai. Aganya nutinya, nisi kumanya kei wakabu tita luma nubungi te, ani mafru nudigia ya menyegi, abe manaburu tini lili nubungi te hawago. Luma lili nuburu wate nubungi te, le iseri Jerusalem le nubi bai sielu ge luma ge nubungi te. Na brudo baigi ya iseri niri hawako.
5: Le gariga irugutilu la gambu, agamba leile larinya gubaisifiri sandu tuburi ligilis.
4: Baburi halu angeli letita bai ligilis to laodi isea bon. Baringa game hon, itra lia narinya bon au gefenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye bai liabi sun kati lela dugu bibungi. Subuti numuti son leha dugu bai. Subuti numuti lau madili huma ani masu hugwe. Tili gubai hadun hamuga wasugu bai hadun la. Kamalumo, ibashari kuhubai, madilitu, masu huguya, nevera habaduni yumlu kukie. Ania katun lwago risi huma, lwaguitu la tahun, lwagu namegiri huma ni kata, ani marihi kumuti lwagu kugiabu kuhuma, kudemetu, marihitu, surusu huguya. Ige nichi kubai timuni hun lunga gai hakuolu le afinu huwali lwagu watu gemeti numagi. Lu risi huma le tima timati, lwagin hagai hadogu harutu numa, lwagadore kun lwagu hasurusu ha. Lua aya ni luhichu ni lido hago luha ihi. Ebe cha numuti hahise bayano lau idere, arvuta hao hon. Luti lubei ti seri huma, asate hahubie me. Ana habena bu, nagua hanyo. Le agambu ti numale, aba lataro ni bena nuba, nebelu rubalumo. Aba menegi luma, hauligie me numa. Agani lutinya, nichi kububara hon numa guwa lwagu lala na naruiha. Itra gina ganyo, aba nanyoro luma nuguji lwagu lala.
5: Le gariga irugutilu la gambu, Agamba leile larinya gubaisifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 4.
3: Larinya sukata ile, aba narihi aba bena daragu sielu. Le abi tumala lile itere baikei tumala lifidu, lebuga adimu rehabai nu, aba larinya gunu.
4: Waliba nyahu, narahu dali kate lebre lubi la susredun, lari kien buri lebo.
3: Lida ora ligia, aba naredenu labu gelubafu sifiri sandu. Aba narihi aba lala narui hani siyelu ani aniha somu grigi anyun luago. Itra linya kama aba adubu miriti le hasupu o koru nalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halau ligia. Amiri hetuke aba adubu le esmeralda geye gulau lala urui ligia. Ariha etina wei gadri lala narui hani nyenye nu wei gadri wei ayamutu nyun luago. Tau hadagra gun harutu luma ridi golu habulu. Lege lala urua iligia, afri yeti labiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bungi usifili. Nyenye gie abakati ligibugi halu kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo harungu ngati. Lamida wa, geye gwa lau lala narua ihani, nyenye unigadiri kata ya rabagaritia. Bui lau ago, dandu hagibugi kihanagagi. Lefurumi yeti hadage, italiye kei aba liyu. Lehabia ma itar kei aba bagas ugir. Leheruwa itar le ligibu kei hakibu girige. Lehagadru itar linya kei aba agi laha mahati. Gadru gubay hagia sisi ngarinu luagu kara aba hadagi. Buihanya lau agu hawagu. Dandu bogu digiye kei muna digi habiti. Weyo guari abu hau agu waraha.
6: Sandu, sandu, sandu. wabure me bungyo le sunti gabaf. Le bima bay luma gen lubara gen frugen titan. Bima ligie weto anile lube liabi.
3: Sagte hichu gu kata ya gabagari teha weiri guni inebesi lume tengiru ni lule nyuba iluagu lala narui hani le gabagari bay lunsunda. Aba hahu duragun wen gadiri wenye ye mutu hagia ligibugi. Aba harufu duni hisi ya bulubungi le gabagari bay lunsunda. Aba hichu guni haridi ligibugi. Aba hakuwa raha harinyaga.
6: Wabure me wabungi te. Garicha tibu lumperesi biruni uweiri guni inebesi lumumabafu. La duga buhuya adugi bali sunkate. Lau buhunda badugi. Lau ginye buhunda anihi lubai sunle anihi bai.
1: Apocalipsis capítulo 5.
3: Abat narihi aba libur hobure yumutu lida luhobu le lonwere le nyubai luagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugia turaga irugugi luma tigibu agugi. Daru watu lau sed seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Alig dahalau umala li reinti lariñaga.
7: Kaka tena boilula daru no libur luma lula teri tu niti seyo.
3: Uat ni aba garichati lula daru no libur tugia. Ni ibini lu larihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni lapu gemua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba gaduna ti lula taharu no libru tuguya. Ni lula lianu. Aba tilariye gu aba hata ge wenya ya mutu no.
8: Hebeba yahu, latika ganyi ngalilinyu. Lelita giebe lani kuda tribu. Lu ganyara la ladaru no libru luma lula heiri dunin sedu tiseyu.
3: Lamida wati lala narui hani. Hama gadri kata ya gabagari tihagia hama waya ya mutu hagia aba narihi aba mudu rara kama hamuga afaruwa ali sedi ligachu sedi lagu agu buriligia lani bungi sedi sifiri guha ona hobanya lidon sumubo nyimbiti mudu ligia aba lalugu nulibru tuguya luha burugugia le nyumba iluagu lala narui hani tale lari kutuba nulibru aba hahu duragun gadri kata ya gabagari tihagia hama wengi gadri waya ya mutu hagia ligibugi nyenyo aba aripa Duma kada aba hada agi waya ya mutu hagia. Duma aba kopu le golu bui lau kupali. Le meme hafuri idun lumutu ni yabungi. Aba tiheremu hani uremu iseri le.
9: Garisha tibulu banugu no liburu lu bahari duni tisenyu. Ladiga ruwa tibukaisi adagara gudini. Ani ganyi bugia grige lau bita lubungiu. Grige litage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adiga banya uruwa igume luma fadiri gume. Lu hasare bidulu wabungi ute luma lu hagoma di haubowo
3: aba yanarihi aba nagab ni hamala lisaragu angeli gugeyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kata ya gabagari kia hagi hama wanya ya mutu hagi nyenya nuninyo nu angeli gu haniaga lau umala li hereti
10: jumu tibafu luma irisi nichuwa u luma eri wele wene luma inebese luma tayuru ni lumu dule hapa rubu
3: Agaba numutiginye harinya guni sun kata ile ladugu bai bungi usiel. Le muwaru gubai, le lapuge bai muwa, luma le barana habai. Luma sun kata ile lida bai bu.
10: Luwa la tengi guni, nebesi, uidi guni, luma ubafa, lule yu bai rogu lala na rohoi guni, luma lumu dumu usunda.
3: Aba harinya gu gadri kata ya gabagari tia hagia.
11: Itara lala.
3: Aba hahu duragu wen gadri wenya ya motu hagia, aba hichu gu uweidi guni lu.
1: Apocalipsis, capítulo 6.
3: Abat narihi dale la heiri dubali mudum frumieti lidage sedu seyu ligia aba nagambu laniye gu aba hadage kataya gabagri tihagia lau aba umalali kama lumalali wayuhuru.
11: Igama.
3: Aba narihi aba gabayu haruti. Nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyo bailuagu. Ruoti aba ridilo. Aba lafri duaganya ireina luma lu laganya iru. Da la heiri dubali mudum libia maseyu Aba nagambu laniye gu hapia ma kata ya gabagri tihagia.
11: Igama.
3: Aba lafridu, aba gabayu funati. Aba lichuguno ubafu ulule warinyo bailuagu gabayu ligi ya lu la gidaru ni daragi le ubo ugi. Lumalu lafara guagudu ni ya ugiri ya hamba gu hilagubi. Aba tichugu aba onwebu efein lu. Da la heiri dumba ni mudu liru aseyu, aba nagambu laniye gu hauru wa kata ya gabagri tihagia.
11: Igama.
3: Aba narihi aba gabayu uriti. Nyenye aba balansu luha burugu le warinyo bailuagu. Aba nagambu laniye gu aba umala li hamida wage kata ya gabagri tihagia.
5: Nyari gila liburu triku, luagu le begi aba weyu wadaguman. Sisi liburu sewada ligia meme begi. Gama lumon goni gi bai garaba tuma diwan bidu.
3: Da lahairi du balimudu ligadin seyo aba na gambu lariya go hagadin kata ga bagri ti hagiya.
11: Igam.
3: Aba nan hiya ba gaba yamari oweni liri bai lewari bai lwa. Liabi habar hila ya lari lari. Aba libi hi ubafu logo ligadin munusu lidage ubu nu lafarha la urib. Lau ilama, lau sandi, luma hawa nima lugu handari metia hau bogo gubaya. Da lahiri duma numudu tisengi seyo, aba narihi nuhawani haa afara wagubaya luegi hapuri chanile nenu bungi. Luma luagu hagumfuli nu luma Jesu Kristo. Labu ginyanu latare, haniega lau mala liheriti.
12: Waburi mesuntiga bafa, darisa idame baguse regedanya nile na kubo, idamesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu goi.
3: Aba habihi idagu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agu meme lagu murusu da dari hostaru habiri gulida eseri vidu ni lu Kristu ha lu ginyabanya hafaro agu niya koi hagi. Nidale nari hibwe, aba la heiri du ni mudu lisisi sei. Aba la dagaru aba ume buharaba kanali. Aba lauri du weyu kei dugu utani na lutu. Aba lafu na du hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielu bae mua rugu kei taburu haigo tuige didi budan lahingi shunu garabali. Aba la kumu cha kusielu kei aba gara da dale tubura wago. Aba la dihino kusung wubu luma ubo hulida ge lubara. Aba haramu da kuluru ite kubo hulida huyu luma buri labad na guadubu le luago bai wubu. Uwa rahama kumadi matia. Habu di kusuda arago, risi tia, gabafu tia, idamu ni, hama mama idamu ni. Hariya gati lu wubu luma lu dubu.
13: Hei uwa huma wa wabu, haramu da hama wa lula ringi le wubu luago lala. Luma lu ilangari meniganyu mudun.
1: Apocalipsis, capítulo 8.
3: Da la heiri du malimudun li sedu seyu le toaku bai liburu abanye la manigu o cielo, keiburi luagu di miauru. Aba narihine sedu angeligu harara bai aligibu ge bungi. Aba tichukuni wa sedu fidu hon. Lari ge, aba yaliabi aba angeli. Aba larana muligibu gen latari nyenye aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichu guburubu nukupali lu, luna dakara giduni uwara luma hafuri yegi sun haa lani gubungi uligibogu latari golu le ligibu gebei lala bungi. Aba lamuda inu lugumula likupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu niya bungi uluhabu rugungi angeli lu ligibu gen bungi. Aba tilanugu ni angeli ligia alaga ikupali. Aba labuncha giduni lau lenyegura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba la churi ni ubo wago, aba la gabu wa yuhuru arenchu ni la biri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurumeti angeli lufidu. Aba la sari lagu lubara huye le deregu wati luma watu gemeti la ugie hita. Aba la chakaruni wa ubo wago. Aba lagu dun liru wa murusu lidage ubo. Luma liru wa murusu lidage buri tidibu wewe luma hidu. Aba limi ni nuhabia maangeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kama hamuga aba omebu ubu durungu wati barana hon. Aba la sali rego lunu wa murusu lidage barana hita. Hilagu wati sung udru haa lidama ya barana le asali rego bailu hita ime. Giringu watugie sung ugune ito nyeibu lida barana ligi. Aba limi ni nuhuru wa angeli lifidu. Aba teigu du aba omebu warugu masiyelugi. Durungu ke aba tochi. Taburi haluago luru wa murusu lidage duna luma lisense duna. Igifi tiri be warugu matugi. Aba la gifi dun lunu wa murusu lidage dun. Aba hove gu saragu grigia la daga li gifi dun na ligi. Aba limi nunu li hagadri angen li lifidu. Aba la gini chagu lunu wa murusu lidage libiri wei. La usung hati hama warugu. Leobo le agini chagu bai hawagu. Aba la buri gadu. Manugu gadu tiweyu wagu ni ariyebu. Lari gi aba narihi aba agi la ahama la mida ago sielu. Ariyege na ligia lau umala li hereti.
14: Ugiabu meha agano banya ubowa damele lagambu tumala lifidu to lumbun hiviru nuha hibiri urwa angeli.
1: Apocalipsis, capítulo 9.
3: Aba liviru nuha sengi angeli lifidu. Aba nanihi aba waruguma eikwodu tu sielu genu muwarugu. Aba lichugun ligile infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafri du gumula linyegi kama lida gyaba onwebu regi. Aba laburi gadagdu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila kumchagagaru lida ge gumula ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Apa larinya waktu hono madug hama uribani lu hidru lebo gubai. Ni nu buri nad, ni nu tidi buwewe lu idige hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi herebe. Gamalu mau mahawati lu hafara gunia cagagaru hagi gurigia. Lu idige lu hasga ni gurigia lu agu saingi hat. Itar liati ligari hasga kai hasga agur. Lida me buri wei ligia halu habai gurigia oweni. Gamalu mau madari habai. Buse hagi yebe hovegu Gamalumo la dice du boveni hawai. Chagagaru hagia, henege gaba yuha arense yubaya luba uribu. Nyenye aba kata I hablugu, gamahamuga aba ridi le gol. Italinya hakibu kei hakibu grigi. Italinya hadiburi kei hadiburi urinya. Liabi hari kei hari linyu. Darugu linya hablugu lau aba kata kama grab. Italinya lamuri harina kei tamuri saragu kar. To hau tu gaba yu dale teibagu uriburugu. Gali tinha kei hali aguru le gagirit. Nyenye ubafu luagu hali lo hadungu uriba ni hon gurigia luagu sengi hat. Nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebehebui. Abudomu liribu angeli ligia, lida ebreo, lida griego, apolion o agrinchaguti. Suga frume tila misel, mege gili biyama. Aba limiri no hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri lariga iletari golu le ligibu ge baibungi. Aba larinya gumala liligia lu hasisi angeli le taubu ifidu.
7: Fararabanya gadri angeli buha gira yumbanya laru omi muduna le Euphrates.
3: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagia lu hafara gu aba hada ge kada uru griga hilagube. Ladiga aransa ruwa yuluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri enula hasudara ni guha hawagutia gabayo. Biyansa ya numiyun. Itarele ligaburi hayawadagu gabayo hagia hamaha wanibay hawagu no. Nyeye aba gate haniku wagu funati likolo. Dinguti luma amariyo. Itarele hachigu gabayo hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumulugugie. Aba lafara kunia uru wawuriba nile afri dubai hayumulugugie. Gabayu hagia aba hadage kada uruwa grige hilagube. Uruwa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufu. Hayumu lugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali. Itrali hali kama hewe gachigutia laugie haduga uribani. Hahibiri grige haa mowe gumbanya lau uriba niligia migiru meme hamuti haduga ni kate ileburi meha hadugube. Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa halautia golu. Plata, bronce, dubu, wewe, hasiyati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia, luagu hafara ha, habiyana ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
1: Apocalipsis, capítulo 11.
3: Abati lichuguni waba maburu nu, lenege aba wewe le, amisu ragule, aba larinye gubungi yunu.
12: Seraba amisu lomu di templo gubungi yunu, luma latara. Abau dabanyame, atri yanula, ahudurogu genyi. Gamalumu, mamisura abai gurilu le bon udibui, tibiti tempuru, la dega derege wali hongi betu kumbiute, halubo nye hagoni chaguni, uburu gule sandwe, lagu biya vengi anhati, abamenona habiya gefetia, taudogu ususutu, luhapuri chiani huganu luma gebungiu, lagu nidu biya sa, uru wavembe, biya gefetia hagoya, hagega yawa wali biya tidu bebe to olivu, Lumo bian lebu sanu de lule ligi uge bai bungi u, le labure me sumu bo. Ahe yin abu seruti, la dudu uriba ti hon. Higi re gituba, watu ke meti hayumu loge. Aba me hago dunia, haga ni yun, sun sui na bubai. Itara ti lobe wa furumye guari u, lebu seti la dudu uriba ti hon. Gabafu ti yege feti ye hagia, luhadolo ni siele, lumamu yu la huya, sunda anina la bungi u adimure hayumu lugi. Gabafu ti yeginye, Luha dugu ni duu na hitu me, lu gine, asukari regudu ni kubo, lausunu uye ni uribu ni, sagu habuse ru. Dangu me kumuha mali, hawadi wali, lagendo guba, anima anule afri duboi lida gefusu, le mebe wabui hama, abame hefere de nu uribu, abame lafaro ni ya hilagu bui. Abame herede ruruwagu, dida leme rifumbe bu uburu gule Jerusalem, le nyiluboi ladara wakuo Jesusu lagu kuruwa, Flashu memele kama Sodoma luma ehiki. Aba mekariye gumie gerigia, halida agete esun flashu, sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lago urmo meyo timi, animigi rupanya lo habu nu. Aba meha gundara goha ubo ubanya, lao hao begu, darine lo hedebe bukata y hamagwa, leha gunda, la diga sufri guida hamutia, meha mia profeta goha gui.
3: Kamalumo, lari ya urmo meyo timi ligia, aba lago yu guagda niya bungiyo, aba ya hasar. Ani sunha arihi balia, wairi ti hanofu de tagu. Aba hagabu biya ge fenti hagia aba umala li here ti sielu gele arinya gubai.
12: Warihu mayamu.
3: Aba hamuda inu sielu lida aba dueri. Arinya guhaga ni yuhon. Lida ora ligia aba ladaganu aba umebu haraba ganali. Aba tagulu lido aba muna tida nge sagu di sito uburu gubu. Aba hawegu sedu milu gurigia ladiga haraba ganali ligia. Hahibiri gurigia aba hichigu inebese ilu bugiu le sielu bai ladiga luweini hanufutu. Sugha libia malamisel, madise baile aba. Aba limi ni nuhasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walariye gumala liburi here tisielu ye.
15: Lani halibuengi uluma Kristu, larueha ubou. Ani harueha ba, lusunda.
3: Aba tihele mchuga, wei gadri weye ya mutu, hanyumba ya luagu hala, lelala narueha ni. Lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lumbungi, arinye gaina.
6: Thank you wanyabu, wabure mebungi. Buguya le suntiga bafu. Buguya le wima bailuma gen lubara gen frumia tida. Wima buguya gweto. Tenki wa mutibu la duga radu balila onwe bubu bafu. Ani gumese debu arueha. Ganyi briha neshane. Chiluha we yulu babweha. Chiluha gie da lum baguse ragutine hilagwain. Aba me pijimuli hafaye ruaha bani profeta guhon. Hama hibi liha derega kwanya bayahongu wabu. Hama sun hawuye rigugrigi ha ichi gubanya inebese ilu mbiri. Chiluha ora lu baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
3: Aba titadaru ni tempu lubungi to sielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara dubungi hama lumutu nyanyi itida ni tempu lu. Aba nyela labiri haniku. Arenchuni wayuhuru aba haraba ganali. Luma labu niha luba rahuya deregwa dile wainamuti.
1: Apocalipsis, capítulo 12.
3: Aba tila sali ragu aba onwe busei ni sielu. Aba uri darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku. Lauhati labu nge tugudi. Luma aba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba tagua raha lau igari le lani na agari duni. Ladiga sufri tuluba tagura. Aba yela sali ragu aba saini sielu. Aba onwe budiragun funati. Sedu yen lichiga. Disi ligancho luma aba ridi luagu kada lichiga. Aba laduru gudu dragon ligia. Aba hadagi kada uru warugu malau lili. Aba lahuru niyamu warugu. Aba larana mu dragon ligia. Tigibu ya uri to lumo tagura. Lu leiki ni tira udamele tagura. Aba tagura uri tuguya. Aba uguri rahu le lumbi le dera gudu la guma dihalina sun fulasu keishi la waba badu lani na guma dihani le lauti grab. Aba lagi daruni wa tira utwei. Aba lanugu ni wa lumbungi uluagu nlala. Aba tanura ha uri tugia lidung fulasu makairo di le nyei lubai arase li la bungi ubaru utuba. Lutoni giruni wa nyei luagu milu bia saa uru wawei wei. Lari gye aba nyei la aba uribu sielu. Nyei lubai lagendo kwa arkangeli migeli. Hau lani angeligu luma dragon. Agenda kwati dragon, hau lani angeligu, aba haferi duni uribu. Aba mabara ya la sielu. Aba lweti la saganu onwe bu dragon sielu ni. Le binadu hewe ligira le giribe mafia o satanasi. Le jeha bali sun ubo, ligia hau sun lani angeligu. Aba hachaganu muarugu. Aba ti nagabu lani ya guaba umala li here ti sielu ye.
7: Shumbiha li asal baruni hon grige ubo wago. Jiruha li larui habungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li leichi gubi haduru mwadunga nyureichi ganyi habi haduru weyo ugu ari ya budikibu ge wabungi ute. Ganyi hama li laulita mudum, luma lau ugangu li hapurichi habayi. Manufu de duti enlu ileferi di roni habagari, aranse li duti enlu home. Gunda ala lumoi tiseli, gunda huma huguya li aganobo nye. Gamalu mfugi ya uha aganobo nye ubuwa guluma barana. Lugundu yundu la mafia humo la omwe bu iganya la duga sugudi ili muti la urusu rugali lani dana.
3: Dati larihi bai dragon la gufiwa li la ubo wago. Aba laiba hanu uri tobuga agura habo. Gamalumo, abalichi ku biya lari na agila tu uri tu kuya lu gaya rala taha maruli don fulasu makaira uti disi lo dragon ligi lenye balbo itu ligiru walu agu uru iru mudimi abalever ha dragon ligi ya du na liu mulu gaya tarik uri tu kuya sara gudu na kai du na curut lu ya be la turu gudu nu ebe ini uri tu kuya gamalumo abalid dragon nu muwa uri tu kuya abalaho le cumuwa abalachuru ni sun du na le ligi ragudu be dragon liu mulu gugu Gai timati dragon tu mauri tuguya, abalidi agen dagohama tirahinya ha nyudu me laule lubai be bungi. Falah hamai lugaru te Jesus Christ, abati larara mu dragon laru barana.
1: Apocalipsis capítulo 13.
3: Aba narihi lamu deru aba monstru barana hagi. Sedin lichigu, dis ligachu. Nyenye ridi luago kaa ligancho luma iri burile au bai la naba goi bungio luago kaa na lichigo. Mostu ligia lenege gaigusi. Itara lia lugudi kai lugudi osu. Liabi liyuma kama liyuma linyu. Aba lichigo ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu lagumati. Nyenye aba chanti luago aba lidage lichigo mostu ligia. Wairiti luyebe lafaru ni hilaku bai. Gama lumo aba lareita gu liwongu. Wairi tihane ki sungri ge lao monstru ligi. Aba hahu dragon lo dragon loago lichigu gumadi lo monstru. Aba gen hahu dragon lo monstru aba haniyago.
16: Uwati ni aba kei monstru le. Kapa gayara lafaru ni.
3: Igiru wati gen monstru ligi ya lo la dimure ha dimure buiti loo gwa luma lo la nabago ni bongi. Luma lo lagumadi ha loago biyame biya hati. Aba la dugu itara. A dimure ha tiwuribati loago bongi. A nabale liri. Lani sanduari yo. Hama haa sielu bai. Igiru watigi elu la gen dagu hama lani kubungi yo dari la ganya iluni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras fulasu inyenye luma nechan. Aba mehahu drogu sun haa ganoba yobo wagu lu monstru ligi. Haa uwa banya hiri buriwa yon luma gen lubara gen la digu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owe bai.
14: Le garige iruguti lu lagambu agambala. Haluti hanagu adarua, hanagu badarua. Haluti hafara wagun tau efen, hafara wagu tau efen. Nyimba lari hua, hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
3: Lari ge, aba inarihi aba monstru la muda ni muwa rugu ge. Nyenye biya ganchu luagu kama ligachu mudu. Gamba lumo, italine latimu reha kama aba dragon. Nyenye sulu bafu furumeti monstru luma linyuari. Aba ladigu, Luhau dragon sungri ge hau bo gu bayan lun furumi ti monstru. Le larei da guag dubai lidage chanti le luagu. Adiga tigi ya onwe buburi milagu. Abur gida di watu ge meti sielu ge lu mua rugu hagibu ge grigi. Aba le yedu ni hau bo gu bayan lauburi milagu le ubai lichigua ubafu lu ladiga ni linyuar furumi guarigu monstru. Aba ladiga gudu aba liyawa monstru le gawagu bani chanti ani mowen. Aba libihi habia wa monstru bafu lun lichugu ibagari tu liyawa furumeti monstru lun tadimuneha lumalu tafaraguni ya sunha mahu dragonti ya tu. Adiga tigia lun sunla grigia waina muhanya, nyuburiginya, risitia, gudemetia, idamuni, mama idamuni lun lichugu aba maku luagu hahabu le honwere o luagu la herebu. Luginya uwa la ni aba gayarati laganye ha ni kata ni laluguru ha ahi uwa lumaku monstru o linumeru liri luagu. Busiti te kate lelichu au, le gufura andati aturi ya hele linumeru monstru. Ladiga linumeru la uguri, ani haa numeru ligia sisi saa uruwa wen sisi.
1: Apocalipsis, capítulo 14.
3: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labulu guwubu le siyon. Nyenye nusabi ya wen gadiri milu gurigi ya luma. Ha, buriwa nyuba iliri, mudu luma liri, luguchi hereberu. Lari yaba nagambo, aba amuri, nyumbu iti, siyelu ge kama namuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Itra liya ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu hagrigi hagia, aba uremu iseri ligibu ge lala uruwe, luma hagibu ge gadiri kata ya gabagari te hagia. Luma hagibu ge waya ya mutu. Uwati niyaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda hawaidigia saa biyawei gadiri milu haa salba rubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia haa madara gumba ya hongwa hama unia ridi iti harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Diri watia ani salba wa hage hada ge grige ha furumiye te ideve se lu bungiu lu malu mudu madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru ladiga harumati ligi ge bungi abati nani hi aba ya angeli ahamaha lambida go ciel nyenye uganule magumu chediti lu malu la puri cheni honha aganobe ubowago hon sun necha nigu rasa luyeri dimure iluma sun flas la riega la umala ligereti
7: Inebe la bungi umu, rubu kuye mewei kuni lu, chindu ta tanu la busra gudu. Utubo huma nule atiku polisiye lu, luma ubo, barana luma lise isi ntuna.
3: Abaliabi aba ya angeli larigi, abalarinyegu.
17: Heigua, Babilonia to weiri gubon, la diga tabacharo da gudani, sum nechani, la udiven le lanina, livie ligabri toseno.
3: Abaliabi aba ya hauru wa angeli, abalarinyegu lau umala liheriti,
6: Leau do raguti lu monstru, lu matun liava. Igira ligeme no laguri di no alili monstru, lu abu lu homo o le reberugu. Latu quei vive in le lanina, la narime ligani pungiu, le lessero quei lidum li copona ligani. Aba me la suffriru, lau atu lu ma suffru ligibuge mutum, lu ma hagibuge angigu hasanduba. La wari ruba, Lugumu de Nibatule asufu le rudubalia, lu sudan. Uwawe emera guni ni veyogu ni ayevu, honha awudurugubaya lu mostu, lu matun liawa, ni honha kawagubali liri.
3: Nye balarihi wa hadere bugulani gubungi, ha nyudu baya lau lugumadi, ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagabu laniye guwaba umalali nyubi tisielu geno.
4: Aburi habile, Fulese watinya ha owe tiya lau hafinya lau habure me Jesu Kristu. Ahi itara liye lupai, emera ubalita agen hawati umari, aba melidi leha dugubai uwar hama, liya sifi isanga.
3: Aba tinarihi aba duweri haruti, nyulia aba lenege wugiri garau urguti ligibo kutuweri ligia. Nyenye aba ridi golu labulugu, tumaba aluba gilei hamana tuluhaburu. Aba lafri du aba angeli tidage li tempulu bungiyo, Aba laguwa ragu, lau umala liheret ino le nyeibay ligibo guduwe, laniya galo.
7: Dabun baluba gule, ladiga chiluha daan luwa lubahani, ladiga funali nadi.
3: Aba lasikura gudu no le nyeibay, luago duweri laluba gule muwa rugugi, aba lalubaha. Aba yeti lafri duwaba ya angeli, tida gali tempo lubungi to sielu montau gine laluba gule hamanatu. Aba yeti lafri duwaba ya angeli, lida gilatari. Angeli ligia, Gabafuti luagu watu gemeti le luagu bai latari ligia. Aba laguwa runu le tau bai laluba gile lau umala li heret. Aba laniye gulo.
14: Dabu mbaluba gile to hamana ba. Aluba habon tiresi ni bai bai to muwaru gubon ladiga funa.
3: Aba lasikura gudu no angeli ligia laluba gile muwaru gugi. Aba laluba hanu bai bai to muwaru gubon. Aba lichu gunu lidon agai dina le lanina ligahi bungi. Lenye lubai taribisha wago. Aba taribicha wago baibai lida agai dina bogu di libiti buru. Aba lafridu hita lida ge agai dina ligia chelulumo linyo hafuna no gabai. Keiburi irua sa kilometru ge yegu walau.
1: Apokalipsis, capítulo 15.
3: Aba narihi aba ya ome busaini sielu. Wairi gudati anigi ani hanufunati. Sed angeli guhau hagumu hon sed igei ha au banya lagumu chaligai bungi. Ariyat nagiye kamahamuga aba barana le bidriu lau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganye rubanya luagu monstru. Tuma liyawa, luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidriu ligie tau aripato lichigubon bungi hon. Aba heremu honi leremu Moises lemeha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabai.
6: Weriti ani buiti sunle adiga balibe. Wakure lebungi suntiga bafu. Suruyu liya sunne madudwe uwara uwa. Bukuye leye uruwe te sunne asha. Kaba sa manufu de buwe kwa mungu. Kaba sa madimure hapwe kipuabu. Bukuye lebire ni usana. Hayabi ba lila na sunfulasu. Haba me hau dora ugun. Ladiga harihuwa liwa mkuitu la sunle madudwe.
3: Larigia tisunka teile. Aba narihi ni fulasu le standu tumabwe. Tida le tempo lubungi siyelu. Fulasu le nye lubai le redere bungi, daragu lubene. Aba hafuri dun sedu angeligu, ha haubaya sedu igei hagi. templo rugugi tau yenu hadagra go tau tu linu to harumat ani miri tugi lebi lagur ghara nagwa gol chilu lagu hani go abalya bia bahada ge kate ga bagri ti hagia abalichi go aba kop lauti golu lu kada bahada ge sed angeli go gi buili kada kopu lau luweni ligai bungi le ga bagri bainu sunda aba tabuinchu templo lau gumule lile nyibi bai lida ge luweiri go bungi luma lubaf Siete la belo no nia banyihi dari hagumu chusedu igeha.
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garifu.

0: Gano bonyo buwa guha uwa hiri buri wanyo tida liburu to lani na ibagri luma gela dugu ubo. Tavoyiri dubahani gidame harihi ni mustu ule meha gabagri be ani uwali. Gama lumo aba yaliabi. Mege itileli chu au luma gufaranda. Sedi chiki ligia mini la sedi wubule wagu pe nyu tawuri tuguya. Sedi meme chiki ligia mini la gie sedi uruwegu. Sengu hada ge uruwegu hagia guunga li haruwegu. Aba hada ge laruwegu. Wento, le aba miabi ingili, la meliabi hagumu hon la ruwi habalwagu murusu lugudana, le monstru le meha gabagribe ani uwa li wento, ligie havidi be uruwi la usun ligie la aba hada gesede, ani lidi nyalido la gincha wagu susu ina gubei. Disi ganchu le barihwe, disi uruwi guha magume seruki nye banya ruwiha. Gamalumon habihi bahabafu uruwi gulangu aba ora uwa raluma monstru. Aba labu harita guruwi guhagia, Hichi gubei habafu luma haruwe na lumo msuru. Hagenda guba luma mudu gama lumo nlagani rubanya. Adiga habure mesu na bure meligia haruwe tegien su kuruwe. Ani hagani rubagien su nlani guha lanuwa di rubanya bungiu ani gufu li hagia luma.
1: Apagie larinye guanghe liligia nu.
0: Duna le barihi bai le gibo gubei tanyura horu flasuburi. Grigia inyenye luma nechani. Ani dixi ganchu le barihi bai luagu msuru. Le meme disi be uruwego, te yere guduba horu hon, aba me higi nunufiwanyo surusu, heiki be tigurugu, aba me hagudu nula watu gemeti. Rula li pungi utido hanigi lunha digu nile la buse rube, la huwara du lunhe derege roni habafu kesi uruwego lunhidera guni monstru, darime agufuli rule larinye gube bungi. Vuri to parihibo, tuguye omwebo kuburu gule aguma dirubali ya luruwi te kukubawo.
2: Apocalipsis, capítulo 18.
1: Lari Jesús Kateile, aba nanihi aba ya angeli, la rani no cielo y lao saragu bafu, aba la rungo gatu ubo lao limiri. La guara guati lao umala li hereti, la riñega.
3: Abi de Babilonia to weiri, weto habi en harumafia, harajo de guante de su, abuya de sefri guguripate, habi budunuru hiete, ane hiere habuti. La dega sunda necha nigu bacharu wanya lau didinle lamina tahoroha. Ani agano wanya iluruwe itegu ubou tuma lida tahoroha. Risi hanya alubura hatinya buriha ubouwa gubanya lida nge luwende tosera gutungu.
1: Abe tinagabu lariegu abai umalali nyubiti sielu gen.
4: Furika mababi loye nge hugile nanigu. Mafara hamato na lida tifikon luma lida tabai chunua. La tega kibe guali tifigon dari lula chunu lusielu, ani harita guali pungi luagu kuriba. Adega humatu Babilonia keita dega hum amu, fai humu doble lo ileta degubui. Ruha maba umini lehere timati, bian wei afetum, figulo le tichi guai hum ama. Sufri yududa humu, keimene te derege lu tungo lu anamu ni umbua, numa lu uende guni, la tega alia gata tida tanigi.
5: Nyu niya ya kayaba urue. Mama nungu ya ba hinyaru ilal tumari, masufuri numbat nagi.
1: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me tagudu la watu gemeti. Ladiga gabafuti, wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwa itegubo, haganoba ya tuma lida salufuri luma irisini. Guteme kwa tuge meho, dame harihini, lukumule ni tagudu. Aba me heredenu, disi, le hanofu delue itabaichu. Aba mehari yego.
6: Fugi abu Babilonia, uburu gule wairi bai. Babilonia, uburu gule gabafu bai. Lidar gumusu ora liabi babaichu.
1: Ayahu hati agie ya lugu hati ya buriha ubo wa gubanya. Gudeme gwa ligia uburu guligia hon. Ladiga uwa ya la kabala aganye hei ebegidina lehana habu. Ebegidina leburi golu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, koloru buri guchu luma funati. Lumagie sun luyeri fulasu le hemet. Ila gulauti marfili fulasu buiduburiti, bronze, grabu, luma dubu miriti. Kanela kate leburi hemeti kupali, mira, ibinye, diwei, garaba, fuluaru finutu, luma turigu. Baruti agia anima luguhaluti hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, ibini musu o grigie lun halugura hon. Harinya gubalu uburu guligia.
7: Uwa alfuruda burito seme bombuma tome hahisi ya bombu saragu. Feri di bali ginye suni risini luma wende ile bumanya hapoi. Feri di bali lu sundan.
1: Hanya halugur habani burikata ile ani risinye lida uburgu le heredur badise le hanuf de loi hapoi chu. Ayahu heina asakri heina apa meharinyagu.
7: Fugi abu uburgu wairiti. Itara linya meha kei aba uri tau tadara guto linu finut. Tuma dagwa tokoloru guchu luma funati. La utuwende golu dubu buiduburiti luma perla. Lida murusu ora gumuha saragu irisini.
1: Sumbri tarine ugune pasaheru madulugu hama sungha na dagi meibanya banana ha aba herede rundisa. Dati le harihini lukumule lilaku tu uburugu aba hakuwaragu harinyaga.
7: Kasa meha amu uburugu itara beike yome bu uburugu le.
1: Aba hichagu kaliki habulugu. Ayahuaha, asakriha, aguaraha.
4: Fukia mu Babiloni, lebe weiwe. Disi enyaebe sunha, zakune bain waporu. Barana, lauli isi, anilitara dumusu ora, gurimo hua. Gunda huma laule suseri duboi, du Babiloni, buguye sieve, huma hukui apostolu, ama profetebe, ama sunlani bubungiu, la aduda libungiu iriche hun, laula siye diruni.
1: Abati linyuno aba angeli gabafuti, aba dubule itarabe kei aba amuli gilei. Aba laguruni barana ho. Aba laniyego.
8: Itaraluba la radi da gudini wa Babiloni. Uburu gule weyibwe marihi digia waline. Magabu digia waline tamuri arupa fidu bemeriru. Uwayame gie nadagi metie bida nika uyeri. Magabu waline gie lomuri tubu le amuli gile bida. Madura guhalime larugu galampu bida. Magambu wadigialime arenchu ni le lanina marie bida. Lausu gabafu gudabani ya meha banigu alugura hatinya lida sumu bo. Eyeda gobanya su nesha ni lau babinya raha. Dari wali hata profeta gu hama ha lani gubungiu luma hata sunha afara waguba ya ugowo. Dari wali hata sunha gia lida umburu gulemeha Babilonia.
2: Apocalipsis capítulo 19.
1: Lariye katele abana gambu ni hamala lisaragu grigi haguara ha.
9: Alleluia. Lani wa mungi de salvani. Weri ni no babu. La duga abusira dati lani wa ni luma isuruni. Ya di la ruwe buhorto agadi bali hapo la utaralu kuri. Hagu ye dalali hapara wa mungi lani kutuamu.
1: Abaya haguara ha.
10: Aleluya!
9: Aleluya! Magumu be la muda iru tukumuleli.
1: Hati we gadri weya ya mutu, hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mucho, chile muarugu. Hudugu watia lubungiu le nyubu iluagu lala. Aba harinyagu.
4: Itarala! Aleluya!
1: Aba tilagabu, lania guaba umala li yarafa, luige lala bungiu.
11: Rukuma uweiri guni lubungiu, sunhu guja le esedi dubani, ani inebe la kum, weyanya ni mbrigini.
1: Agamba yatina kama hamuga hamala li saragu grigi, kama lamuri saragu duna luma wayuhuru hereti, aguara.
4: Aleluya, gumese li wabude mepuingi ule sunti pekabafu arue, gunda guoma, guiwa malau gundani, ruwa kieme uweiri guni lu, latika chiriha lidani la marie dumugu. Aranse uladai, tauta daura gu lino to finutu, haruma ani miritu guya, minita lino finutu, ibagare le suruti, le habagare lani ubungi.
1: Abad lania gu anghe lino?
12: Baburka, fulesi ilatinya ha misru ako ubanya, lido fedu le lani na la marie du mudu.
1: Abad lania gu no?
12: Dimuri buri inaru niti, le lania gu bungi ule.
1: Aba nahu durangu ligibu ki angheli ligia, aba lariye gunu.
12: Madiga baile, lubuwe mbungi au keibuguya, hama bibiri guha afala rubali luganu te Jesusu, lun la bungi bahu durangu. Uganu lela nirubai Jesusu, lida ularubunga, ligia uganu lelichi kubai sifri hon profeta.
1: Aba tinari inisia luhurenyo, aba lasali reguaba gabayu haruti. Leti ya wari habali, gumfu liti lumainaru ni, lije liri bai la diga lau iriche la gumadi lau gie iriche la gendo amiri heti luagu kama lige meri watu nyenye saragu ridi labulu nyenye gie aba iri buru wanyu luagu ani lige rigunye asubu direi fendi watu dogu oto luagu mon lau hita lerenu mungi uliri bai hafala reiti suda aragu ha sielu mayatau hadera gulino to fino to harutu haruma warin hage hawagu gabai haruti nyenyu waba efei hamana tu afri tu liumu lugugie lu lachu agunia necha ni gutau apa me lagu madruni lau badu lani na guma dihani le lau ti grab ari bicho golo me bai bai lida lagai lanari me ligai bungi beru ele ile le tu agulida lumo lagu liadi
13: Haruwa ite sun uruwa igu, habure eme sun, habure eme igu.
1: Aba narihi aba angeli rara lida veju. Le agura gubei, lau ere ihon sun dunuru ha, aha mahabaya sielu, larinyega.
14: Higo ugu, ondara kwa kuma alun ome wala dina rakitu buingi. Hau kuma anuga hagari uruwa igu, kumati matinya, ama kudunya kanyatinya. Hagari du gabayu hau sun ha, awari habalini. Hagri kusun hawiye ruku girigia, dantu ha idamuni kai ha mama idamuni, dantu nyiguri ginya kai waina muhu.
1: Abad narihi ni mosturu, hama luruwe ite gubou, hau hanigu ondara gwaya lu, agenda gu lumale warinye bai lau gabayo haruti hama lani. Aba ladangri mosturu uware luma profeta ye ati lebuga, adiga wai milagru ligibu nge mostu. Dauburi milagru ligia, eye dalaya meha profeta ligia ha, igire gwagida bai hau gwa lu, Laburu du lili monstru hawagu. Hudugu hagia tu liyawa. Dandu ti monstru kei profeta ye tiligia. Aba hagunu viwa yulidon lagunu le laubai watu gemeti numa sufuru. Ahibiri, aba hafara wagun tau efein to afuri hebon liumulu gugien le warihu bai luagu gabayu. Aba hakimu le dun sundu nuru lau hagrig.
2: Apocalipsis capítulo 20.
1: Larigue aba narihi aba angeli larai no cielo ge lau ligele fusu le mebebe. Luma aba onwebu gri gri luhabru. Aba larigue duni angeli ligia dragon le binad heve le mafia bai le satanasi. Aba lagira guni luagu milu irum. Aba laguru ni lidon fusu le mebebe le nyei lubai la dure. Aba lichigu aba seyu luagu bena, lume ye dudugie la ya la necha nigu dari lasu gunu milu irumu. Larige me milu irumu ligia, ligira gudu aba luagu murusu nda. Aba narihi ni hala buriha, ibihuba yobafu lu hagusara gudu, nyu haya luagu. Arie numutugie hawani haa meha, adiriruba ya ichigu, luegi hapuri cheni lerenu bungu iluma, luegi hadimu ni haa luagu Yesu Kristu. Hamahu duragumba ya, lu monsturu, ni tu liyawa migi nuhagia lu lichugu liri hereberugu o luagu la harunu aba narihi hasa aru lidage uwe ni lu ya habagaridu aba haruwe ha uwara luma kristu luagu milu irumu ayeti hahibiri hila guanya masa arute lidage uwe ni darime larige milu irumu aniha afurumi ya tibai asa aruni lidage uwe ni fulese watia suha gafara baya lida afurumi ya asa aruni lidage uwe ni Mabafu tilibia ma owe ni hawagu. Lubarage lira, lufadiri nigu baya bungi luma kristu. Aba meharuwe hea uwara luma, luagu milu irumu. Dame sige li milu irumu ligia, ligia me ligira wagudu mafia lidage la dauruniwa. Aba me lafridu, lule yeha ni anecha ni gulida sungu bogu. Lafridu ba eyeda ya ubafu burile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu, lu uribu ani jibe baya kei lisako unte barani itra liye lubaiti aba hafu ridun suda ragu hagia lidange sun ubo aba hegeye duguni flasu lenye habai lumutu ni abungi uluma uburugu le hisi ya bailu le Jerusalem aba lona habungi watu gemeti sieluki aba lagu dunia sun sun inakubai mafia dile ye dubalia aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufu Lenyehi lubai laguru wa monsturu luma profete yeti. Hasufuri lubanye ari ebuweyo gulun sunda. Abad narihi aba ume bulalana aruwe hani haruti luma le nyumba iluaku. Aba lagumu chako sielo luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waini mwaya hama nyibiriginya rana ligibuge bungiu. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu tolani na ibagari. Aba hagusera wakudu hilaguanya. Logo brincate ele me haduga boy segundo le buru boy tida buru liburu tugui de regla muti barana suha o ko bayalita de regla yagi oweni luma habara hilanya sun hilagwanya halabu ge baya lubaf abati hagusera wagud logo brincate ele me haduga boy aba laguruni oweni luma habara hilanya lidon lagunu le laubi watu gemeti lagunu lauti watu gemeti ligia Ligia libia mabai oweni. Ha maburu duma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lido lagunu lauti watu gemeti.
2: Apocalipsis, capítulo 21.
1: Lari gie, aba narihi aba iseri sielu, luma aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi yati sielu, luma furumi yati ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huan, aria numuti uburu gusandu tila iseri Jerusalem. Larari no cielo gue, numa que bungi. Arasa linha que aba adari dagunyu lubata dari. Aba nagabu lari guaba umala lihere de cielo gue.
13: Ari haba, agana ote bungi hada grige gueto. Lagana Bahama ani hagia ba lumutinia. Bungi meme Bahama lo ligia la habungi te. Laraga haba isun haguira, u alime onweni, ni ayahuni, ni iruni, Ni igairego la dega siga furumi ati burikate.
1: Abati lariye go bungiyo.
14: Ariye ba, adega dumuti sunkate iseri me.
1: Ariye ga tigiye.
14: Baburiga, la dega inare dumuti dumuri brile, aniga nyara ti lafiye nunu walwa.
1: Lariye, aba lariye go nu.
14: Sunha na dega ni sunkate le, au alfuwe, dumo omene, lagume seha. Luma lagumu chagule sunkate, le magura buti, nichu kubalu, lulatu lida agenise seduna le ichu kubay ibagari, mafaye haga luago. Ha agaye lubayu uriboni, herisi lubay sune lubay habihini, kei halagate, kei nirahi. Au me habungi ute, hagie me nirahi. Aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, Agafa ya dibanya, ha ahoru habanya, ha abinyele habanya, ha ahudurogubanya hongu waliwa, ha mahayebanya, ha guruba, lidon lagunu lesubi la watu gemeti lumasufuru, le libie ma oveni ligie bahalagat.
1: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halaume ya sedu kopu, bui hau sedu, hagumu hon igei, abalaniye gunu.
8: Higabu narufu daru adari ibu. Tolani mutum weirio.
1: Aba nabiri halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigi naluwaku aba uibu weiriti ani iyu ligia. Aba lagufudini ome buburu gusandu tile Jerusalemu. Larani nusielu gie luma gibungi. Amiri yeti uburu guligia lau larungu ngabungi. Itara liya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungu ngati kei Bidri, nyenye aba barie iru wairiti ani inyo ligia, lau dusu bena geyagu lau uburugu ligia. Aba angheli lagu kaa bena, lumahiri dusu tribu ha ladiga wagu Israeli buruwa ya lagu buri bena. Uruwa ya bena loige ubo ila nyenge lubai la baucha weyo, uruwa loige norte, uruwa loige suru, luma uruwa loige ubo ila nyenge lubai lalida weyo. Dusu nye dubu lebu bariye ilulikia Lau hiri dusu lani Kristu apostologu buriwa yuluwagu Nyenye aba maburu golu luma angheli le Adimu na habai numa Lu la misuru hani uburugu Lubenari luma lubariye ilu Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu Bia milu bia sa kilometru luweiri Aba labu limigife luma linyo Luma lidabu bene Lari gie Aba la misura hani bariyeru Uru wawen gadiru meturu Luweni segun ha misura agile grigia Lela yusuru be angeli ligia Laudubu le hasupe ladegua bari eruligi. Uburu guligia lauti golu le timat timat. Miriti kaisi bidiri ule harumat. Wende gedawati lebo bari eruligia lau sunlu eri dubu bidubrit. Le furumieti lau hasup. Le libiema lau safir. Le liruma lau agata. Le ligadir lau esmeralid. Le liseng lau onis. Le lisisi lau cornalina. Le lised lau crisolit. Le livid lau berillu. Le linefu lau topasiu. Le lidisi lau crisopurasa. Le lionsu lau jacinto. Le tilidusu lau amatisit. Dusu bebena ligia, dusu perla. Cada bena lau abarg perla la degua. Le tiburi lemeri uburugu ligia, lau tigolu harungonga tikei biduri. Mariet na niaba templu lida uburugu ligia. La dega wabure me bungiu, le sunti gabafu luma Jesu Kristu templu benye. Memege iruti uburugu ligia, la irungonga, luma gen weyu ni luma gen hati. La dega le guanarig luweni gubungiu, ruti la rungonga lungu. Jesu Kristu ti li lampu ba iburugu ligia. Heibu guba sung nechanigu hasal ba wanya banya lida li lampu uburugu ligia. Aba me hanigu ni luruwe te gubou hawairi gunyehi. Lulichu guni lubungi. Madora wagu ba ilubena riweyo. Uwa ba igie aria bunyehi. Lanigu ba hawairi gu nechanigu nyehi. Lausung harisi. Mebele ba inikata vieti nyehi. Nile adigu tikate ili uribati oge ye raguadit. Hari guba ya buru wa yubanya iri tida liburu to lana ibagari to lumabu mudu hagiye guba ya ibelur.
2: Apocalipsis capítulo 22.
1: Abati larufu du angel iligia abadun harumatinu leishi guba ibagari harungu ngati kei biduri lida ge lala bungiu luma lala mudu lafuri. Nyenye iduna ligia la mida wa lemeri uburugu ligia. Ani luago binya aloba duna ligia, nyenye lahi chaburitidi buwewe le ichi gubay ibagari. Le agiindu bay duus weyasu lida hiruma. Sag hati la giindu. Leti lubana, seriwi tilu la gara ni hon hon nechani. Ualime ni kata nyenye ilu labu genla lenye na kumbungi. Nyenye bay lala bungi, Dumalala mudu lida uburugu ligia. Abame, haukudurogun lani gulu. Hagagi budaguba, luma bungu. Nyeibe igie liri hereberu. Ualime ari ebunye. Hagana uti yenyei. Memege iruma ye ligemeri lampu ni ligemeri wei. Ladiga larungonga dagaduba, wabure mebungu yu hao. Abame haruwe iha, sunda. Lari igie, abalariye kungangheli ligia nu.
15: Inari niti dimuri brile, ani gayara ti lafie runi waduago, ani wabure me bungi memele ichi gube dimuri hon profetagu, ona haladi na luna rufudu nile lumbe la susere du hon lani gumadise.
16: Ariha huma, anate madise, folese watile dugu beikasu lau lugano te bungiu, le buru yubetida libruto.
1: Au hua, agamba numut, ariha neiburi kate ile, ani lari genarihi ni luma na gabuni, Aba nahu duragun lubadu lugudi angelile arufu dumani nu aba lariye gunu.
15: Madiga baile, lupui bungi au kei bugui hama bibiri guha profeta gu. Hama sun ha adiga banya gasu la ule borimu nyubaitida liburu to. Lumla bungi bahu duragua.
1: Ariya gatigie nu.
15: Maramu da bai lugano te bungi ule borimu nyubaitida liburu to la diga garafa li da lumla gufliru. Igira banya ha uriba banya lunga sigiru adago uribani. Havie banyalunga sigiru lida havie. Anga yeti ha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guabanya hongo lubungi ungunfuli meme hama.
16: Aha, madise liniabi. Ani parunu muti afairu wango le lubi nishu ninu ka aba, segungu ikati lela dudu bay. Au alfa bay luma omega, furumi yeti luma agumo honi. Laguma seha luma laguma chagule sunkate.
17: Fulisi watinya ha achibu baru hadarego. Lungaricha huma lungheigi lida ye limtingwewe lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu. Anghanya ha mafinyere dibanya luogu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahu drogu banya honguario ha masunha hinsin habu banya lu eyera gune here deru ba bougudi
16: au jesus ona hanali nani angeli lunda sub deru de ni sumbri kati le hontila na burligilisi au la dugo wagu uroi davide au gia waru mabon to lani na binafi
1: ariye gati sifiri sandu tuma adari
9: higabu
1: legi ya gabu bai ariye gala
9: higabu
1: le magrebu bai nyubila le busieti gurana lita ge duna le ichi kubai ibagari mafaye ha galwa sunga agabu bani lugano tebungiu le buruwa nyubai tida liburu to veri numutia loi kateile le ichi kutilamu kateile lagawa dagudu banya bungiu ige ha wagu banya laburu howa tida liburu to luagu Lagi agi daru ti som kate ilida gen lugano te bungiu le buru yo baitida liburu to Lagi daru baigie lufana alida gen li tidi buwewe lani na ibagari Luma lida gen uburu gusandu ti leburi wagu bai laburu howa tida liburu to Le asubu diragi duba liburi kate ile aninye gati
16: Aha, madise lini abi
1: Itarala, higabu wabureme Jesus Binila wabureme Jesus Cristo Sun huguya Itarala
13: Ugano buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus Kapitulu Aba
18: Aniha hiri bai laguchagu Jesus Cristo le hada gebai mehe ladigu wagu Davide lumo Abraham Ayaha laguchagu lumage Abrahamu lumo Davide Abrahamu lugushi bai Isako Isako lugushi Jacobo Jacobo lugushi Huda haula mulenu Huda lugushi Faresi luma Sera Tamare tugi hagushu Faresi lugushi Esuromu Esuromu lugushi Aramu Aramu lugushi Aminadabu Aminadabu lugushi Nason Nason lugushi Salomon Salomon lugushi Boso Rabu lugushu Boso lugushi Oedi Rutu lugucho Owedi luguchi Hese Hese luguchi Uruwe Davidi Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adanruni Babylonia Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi Hagia lagubri gubaya Salomon Salomon luguchi bei Roboamu Roboamu luguchi Awiasi Awiasi luguchi Asa Asa luguchi Josafatu Josafatu luguchi Horamu Horamu luguchi Osias Osias luguchi Hotamu Hotamu luguchi Akasi Akasi luguchi Esikiasi Esikiasi luguchi Manasesi Manasesi luguchi Amon Amon luguchi Hosiasi Hosiasi luguchi Hekoniasi Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adangre waguwa Babilonia. Ayaha laguchagu lumage adangreni Babilonia, lumon laguri hon Kristo. Hekoniasi luguchi bai Saliteli, Salataeli luguchi Zorobaweli, Zorobaweli luguchi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Jacobo, Jacobo luguchi Jose le tumari Maria, Tuguyeti luguchi ubon Jesusu le wasalbaragule. Kotoro seyanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Abrahamu lumo Davidi, Kotoro se lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonio. Kotoro se lumage dan ligia lumo laguri hon wasalbaragule. Itara lien ligabri laguri hon Jesu Kristu. Maria to luguchu. Gadara dunyon lumo Jose. Luta Maria idu luma. Lubarage ti lagamari dunu. Aba tadari ragotungwa lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose. Mahati la subu dirunu wa le asusere dubai tu Maria, busiere gutu ligirunu, michigu gatiduru. Dale aniha lubai arita gwa luago kate ile,
13: Lige la rufu dago aba lani wabure me bungyo ahe li lungu wa lung lida luene di. Aba la rinya gu lung.
12: Ose la duga wagung Davidi. Manufu de dabalu beresu virunu Maria kaisi gumbani. Adiga irahu le lugu itagara duni. Lumo ni asifi li samu liaga. Agari di baba irahu. Aba me bichu ni niri Jesusu. Itara lupa liri la duga la salva rupanya la lumutu ni lida ki hafigumu.
13: La susare dubai sun katele, lo lagun fuliri dumure ele la rinya gube wabure me bungi liumu luge profeta.
12: Babagi na tupa aba niburu ito toga ni ndiri. Aba metagaridi aba iraki, Emmanuel ligia baliri. Mini la iri ligia, bungi umama.
13: Dale lagago dubai hose lida ge uene di ligia, aba la dugu ni le lubai bai anheli ligia lun. Aba le resi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga long dari tagiri hani furumeti tire. Aba lichugun Jesusu luago.
2: San Mateo capítulo 2.
13: Lida fulasu le giri be Belém, lumu argu judia. Yen lagri howe Jesusu dame hele Herodes la urui be lida fulasu ligia. Aba ti hachilere fiu wuguri ya turi ya te warugu ma uburugu Herusalenge loige obo le nyengye lubei labaucha weyo. Aba haliga daha hariyaga.
19: Hageisa haruwe te huri ulea agura houbei. Ariha omaru luwarugu ma loige obo le nyengye lubei labaucha weyo. Wayabi ya luwahu durogulu.
13: Dale lagambu ni uruwe Herodes katele. Aba medera guaga duha alila hausu Herusalena. Aba ti lagua rung hong sun habu ti gufadiru gu lida hafinya huriyo. Hama ha arufu da habale lirudu Moises hong grigya. Aba lalig da gunia halia balan lagri hoa Kristo. Aba harinya gu lun.
1: Belém, le lumu aruguba y judea. La diga itara linya laburi dini profeta. Buguya Belém, lumu aruguna judea. Buguya aba lida ge uburu gu weri gu timati lida muole. La usun binyira La diga lafri duba aba abuti bidange. Le lube lo nigiruninya numutu ni ha Israelina.
13: Aba ti laguaru Herodesi hon aturi hete warugu ma aramu dagwarege. Aba lalige dunia luagu ti ma dan le tarufu dagwaga le warugu ma tungu hon. Aba ti lona hania Belém, larinya ga hon.
20: Hei ba, aba me halu hani irahe le buidu. Dame le darihu mali hawisara name. Nyundu namu aginye ahudura gualu.
13: Lari gea, hagambu ni aturi hete warugu ma lereru urue, aba houdi. Warugu ma bugati to harihi baule nyenge lubei labaucha weyo, aba tidi haba, dari tararamu louge fulasu le nyen lubei irahile. Dale harihinu, wugirien ha warugu ma, aba hagunda ragu saragu. Danti lehe belu rumunadon, aba harihini irahile tuma lugu chuton Maria. Aba ti hahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kopali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawisa runu wa lida hawene di luma giribudu hama nyenge lubei Herodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu uma. Lari gen hodi chuto hagia. Aba larufu dago aba lani bungyo anheli lungu lung Jose lida luenedi, aba larinya gu lung.
12: Saraba, warube irahe le tausu luguchu, anula haba hau ehiku. Aba meherede mudhieni, darime nabisa mudhieni. Ladiga lalu ahali Herodesi irahe le, lulafarune ilakutu.
13: Aba ti lasaru Jose, aba lanigani irahe tausu luguchu ariya buligia. Aba lidi hau Egipto, aba herede runyen dari longwe Herodes. La susare dubai sun le, lu lagun fulirun le larinya gubai bungyo liumu luguge profeta.
12: Sagana mutimira Egipto gi.
13: Danle la dari ragubai Herodes lungo luago yego haman la chuto. Aba laganyido, aba lona ha afara guanya sunirahin ha biyamati irumu hau lung unabu. Ha agano bai Belém luma sun fulasu geyegulo segu dale harinya gubai chuto lagri honu wa irahe ligia. Itere lien lagun fuliru le labure bai profeta Jeremias.
12: aga buwati lagura ha aba umala li rama la owe bu igari umala li ligia umala li rakene to yahubu harigi tirahi mabuse runtu lutama iku ladiga hilagu wahama
18: lari yelon erodesi aba liabi aba lani bungio ahen lilu hose lida luene di yagata egipto aba larinha gulun
12: saraba barubai iragu le tausun lumuchu giribu humaha giliru israelina ladiga hilagu waha abu serube ya meha afarni iragu le
18: aba lasaru hose aba lanigani irahu tausun lumuchu hageiro israelina Dale la subdiruba li Jose luago arkelo la aguma dihe bay judia lewengo Herodes le lugoshi aba la nufu dedu li dinyehen aba la rin wagunu walun li da wenedi lu li din galilion la tilrenyen aba li di agano wali da fulasu le giri ben Nazarete le lumu argo bay Galilea la susere dubai sun kateile lu lagun fuliru le harinyago bay profeta go luago Nazareti na la Yesusu
2: San Mateo, capítulo 3.
18: Lida o dan ligia. Aba leabi Juan le abadi se rebei a puritia lida fulaso magueira o atirrodia. Aba larinha go lida la puritia.
0: A sacri roguma. Ladiga yarafa le la ruim rabuingi.
18: Juan le ligia le wago bem meha la burra profeta Isaías itere.
12: Agambu wati lumala li ama kirigia agua halida flasu mageira bati iter. Aransa kuma uma lubaba buneme. Karabu ma uma suruti lubaba.
18: Lautu lura kameyo la dera guhuang, liabi la griga lirana agua guero. Chagagaru leigi banya luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe la puritiha. Danti hale hagu festaruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giri be hordan. Danle larihi be huan lagu sarag hayan la grigia lida gieti hadamri fariseugu hama sadu seugu nyubu iti alu habadi serun. Aba larinha guhon.
0: Harasan hewe huguye le, kasa avisa rubalun du hanura halue lanerime abai chuni logu figau le lumbe liabui, au sere huma abuidu. Arihua laa mga furangu loka sakri hadu laa. Masami naradigu huma hida agwa, ladigu wagun Abrahamu wagi. Ladigu narien hen hun, loka yara laa, ladigu buingi ladigu wagun Abrahamu, lida age dibule. Aranseru harawa, lo lachuan hon titi buwewe, ani sunwewe le mabuidu tili, chenwati aba lagu dun. Au, lauduna nabati serau, arufu de loka sakri hadu laa. Ahi tele lumbu iliambi narigi, Labati seriba din lau sifri sandu luma lau watu gemeti. Gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nigunu ligei ni lau. Anui haru lichobu lien luhaburu. Laruma da gduba itirigu, aba me lanua dahani lida age sagadi mabu ihali. Aba me laraidu ni tirigu, gudalei me sagadi le mabu ihali, lida watu gemeti le menyi kuchadibu.
18: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya. Aba la tiluru luago duna le giri bei hordan, le nyen lubei huang lu labadi seiruni. Mahati ya be huang labadi seiruni. Aba la riengu Jesusu.
0: Au lungu bei babadi seirunenu. Bugu ya lubei nyumbu inu lungu nabadi seiruni.
18: Aba la riengu Jesusu lungu.
21: Itara luba kwento. Ladiga lungu ti wadugu ni le lubei bei bungi.
18: Aba labadi seiraguduni huang Jesusu. Lari ge labadi seru Jesusu, aba lafuri du duna ruguginye. Sodi ni aba lahune chagu sielu, aba lari ni Jesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu liabi luagu. Aba lagambu lariangu aba umala li sielu gya.
12: Ani haliru ni hisi ebo inu, le awe ome gulandu gunda.
2: San Mateo, capítulo 4.
18: Aba la nigu ni sifiri sandu Jesusu lido fulasu magira watilu louchagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen weyu luma bian wen aria bumaigiga. Aba la lamachun. Aba tiliabi mafia lubadu aba louchagu ni. Larinha galun.
22: Ahen lirubu bai bungi. Saligo gudabai dubu le feime.
18: Aba launa bu Jesusu.
21: Tarin hari lenen upungiu, mama ruk bayi tau fain habagri de gerigi. Habagri tu bagi yang lau siun tumur ele larinya ku bayi pungiu.
18: Abati lanigo ni mafia Yesusu Jerusalem, uburu gule sandi bayi hong hurio. Aba lawari ragadoni tabulu gu templu, aba larinya gulun.
22: Ahin dirubu bayi pungiu, coba bayar luhunabu. Ladega tarin hari lenen upungiu. Larinya ku bobo gihon lani angheli gulung huni girunibu. Hanege bati ku haha purubu. Lung macho gara gulna bugudi luagu dugu.
18: Aba lona buni Yesusu larinya galun.
21: Anega tugien lenen upungiu. Mocha ku boi babure me bungiu.
18: Aba lanega ni mafe Yesusu luagu aba uubu inyuti. Aba larufu duni sun aruwa ihani le ubowo ku boi lung luma buri luwairigu. Aba larinya gulung.
22: Nici ku bayi sun lebon, aha buah hudura huanu.
18: Abah tilarinya ku Yesus ulun.
21: Di seban noi mafia, lada katarinya hari lerenu bungiu, lun rugu bapa bure me bungiu bahudura ku, lun rugu baginya beseri vida.
18: Abah tiladi se do mafia luai, abah hayabi angelugu eseri videi. Dale lagambu bayi Yesus ulu aguani la huang frisi rugu, abah lidi lari gong Galileo. Meredet Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, aba fulasu le laru bai duna lida hagele rasa ha Zabulon luma na Naftali. La susere du bai sun le, lu lagunfule ru le laburiha bai mehe Isaiasi, le mehe profeta le ariangu bai.
12: La keira Zabulon luma Naftali, lida luma lubagi barana, luegi ulgo le nyengi lubai labong chaveyu libiti Jordana, Galilea, Lenyeni lubai agana waka mama banyak kuri. Kui hame halida bilu kuri ga. Aliha di aba ome bularubu. Kui aleme halida bai lamunyo nga. Lani na obene. Arubu nga giga mali hawa.
18: Luma gya dan ligia. Aba lagume seru Yesusu apuri chihanyen. Larinya ga.
21: Asakri ya huma. Ladiga yarafa li laruwe hapongiyo.
18: Eibuga inelinya Yesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon le giri bei Fedro, le aba Anduresi. Esenia ni habagari bei, haguri yeti, aba larinya gu Yesusu hon.
21: Falahumana, aba me meseni hadu la udra, anaharigadu me kuriki anu lunani kume.
18: Furese furese, aba higiru nu Yeseni, aba houdi luma. Lubaro ugon memere Yesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Akobu luma huang direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramadaho Yeseni, aba laguaru Yesusu hon lulani me disipulugu. Lida ore ligia, aba higiru nu ugune, igire haguchi aba houdi luma Yesusu. Aba he leibugu ni Yesusu sun Galilea arufu dehena tida buri haligilisi huri to lida bonkada fulasu. Aba ha lapuriti hani uganu buiti luagu tilarue habungio. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawagu baigrigia. Aba lagambuni wa luagu Yesusu lida sun Siria. Aba hanigini ya sun ha asufri hebanya lo amu ya guaina rigu sandi. Igairugu haga wagu bain lagubri sifiri. Hagonwe hadibanya. Hama haderege danya ugugu aba lareida guaga dunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gia, lida geburi fulasu di Kopulina, Jerusalem gia, loubu agugia hudia luma loige obo ilen yenge lubu ilabocha weyu libiti horda.
2: San Mateo, capítulo 5.
18: Dale larihi balinia Yesusu sun grigia hagia, aba lawariri luago ubu. Aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disipulu gugeye gulo, aba lagume seru arufu da hon itara.
21: Ulese watinya ha subu dirubali luago mege humani lide habungi. Ladiga mene gubay hon lunhebelurun lidon laruwe habungi yu sielo. Ulese watinyo ha ayahu banya. Ladiga lichi gubabungi yu kurasu hon. Ulese watinya ha unabugu banya ani mabafu hageya. La duga heresi urubai mua keisi alaga. Fulese watinya ha la mapanya ani magra buhagia lu hadugni lugunda bungi. La duga lider gubanya bungi lu hadugni. Fulese watinya ha gudeme ha bubanya. ladega godem habu bay bungi ho folese wati ha haruma baya anigi ladega hari bay bungi folese wati ha wati gumari do banya luago darangi la ladega lagu waru baya bungi yo kaisi lirahi folese wati ha sufri rubanya iba ho ni luago hadugu ni lugunda bungi ladega hebel rubali don laru ha bungi yo sielo folese watu dale hana bagunuguri gya ऐ बहा हम्माओं अरिया कह गया सो लो यरी ये निहुआ लोए गया नानी गुहमा गुंडा निहुमा लदगा हरे से बिरुबा आप आओं में बोफाई ये तिसेलो ये तरलियां में हगीं ये है बहाओं ने वा प्रोफेट को हा न्यूबी बनिया हुबार गिया
3: आप ला सिग्रु यीशुस अरिया का
21: ये तरहीं ये कई साल लोहों लेले नो बोले गमलोमों आहे ले फेरी देरा सालो लुबासुआ कब गया उन होला O alume hula ni ka un loidige lu la guruni wa. Aba me hadigre go ni gurigia. Itara hiya kei lampu hon lila na ubo le. Aba uburu go le luagu te aba ubu siya te laramu dagon. Furangu te larihini wa. Mebe dunti gine aba lampu lun lichigu nu watabu gine aba gafu. Luagu dabula lichigu wa lun lorugon ga dagu dun hau sun hamuna dabanya. Itara huma gine. Durungu wago da hume hi lampu hata gurigia. लोंदा मेला हरी ने बुई तिले हदग बे आबा मेगी हदी मुरे ह बुई ति लोगो वागु छि बुंग यु लेस ये लो बे मरीता को कोमाते लोगो निया बियला अगे देरे लिलुरु दु मोइसेस नि ले हरुफ दु बे प्रोफेट गो मामा निया बि अगे देरे निया बि अगुं फलेरे निनार लो बे ति हाउ लोगो नि हि वार गालिलिगिया ला सियेलो लो मो बो मगे दरो व बे नि आबा पुंतो निया बा लेक्टुरा Lida gien li luru do Moisesi, darime lagun flirun son katei. Ligi e le lubei ishigu ti me berese ni luagu furume warga gu madi lida gien luru do. Ibi ni le la nyura uti mabai lida gien. Arvu dah ligi e hon gurige lun hadugu ni li bele ladugu bai. Nyura u bai lanugunu wa yaga ta sielu lida la ruin ha bungi. Ahin ti le nyudu bai lau sumburi gu madi lida luara gu. Itara gien e la rufu daha. Wairu baila nungunu wa yaga ta siyelo. Nariya hare hon luwako ahila mabuidu ligabri houseron sarago wei yaso hawei arufu da hatinya lilurudu moisese hama fariseo go mebel badun lidon larue habungi yu siyelo. Agamba humali luwako rinya waguwa li lame ha hon hagushe go lu mafara ha huma. Ladiga furume warga lanle afara hati la siya dariwa bala. Kamalumo narinha re hon luago furme warga la le gany de te luma gurigi a lile di lagusera guduba. Leane guti lu gurigi a lile di bidio watao luago inye uma lu mafio gati. Itara linye lubaiti ahim banunga bidebe se luago un lani bungi ulatare ba unyeng ababarite guni luago nihi la kate lida furme warga gurigi buba. Igira bai le lubai bedebe hani inye ligibu gen latare. Aba me bidi arandara luma gurigi ligie. Larigie meti, gayara halime bagiribu dun luagun lataru ichi gai bidebese. Ahe abunse era aba gurigi la nungu ni buligibu gion lurudu. Beluba lidon uwaru ni luma, luago hei buguni wago luay ledere geru nibu lun agusere guduti. Ledere gara bu me agusere guduti lun sudara, aba me badagrun. Ninaro bau, mafri dupo di bulan yingin dari bafayeru ni lagu mohon gawana. Agamba adun luago arinya waguwa lilame ha. Magabara ha huma. Au narinha re hon. Luago furumia guarga lan lea wama diruto aba uri. Agabara ha li tuma didat lanik. Abun lubaiti la fuigo gita bagu le bonwene. Sagabai. Fui bai buari wa. Buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buago bai sigo lau bidin lau son bugu bu mafio gati. Ahin buha bu lubai le bongwe ni afrigo gudupa di bu. Durubai. Fui bai buari wa. Buiti mati lu le feridero ni aba lidage omega guni le buwago bai siga lau bidi lau sumbugu bu mafi ugati. Arinyo waguwa ti meha ginye luago furume guarga lan le igiru tu lumari. Lu ti lichi gun gara da lani na igira guni tu. Au narinya hane hon luago furume guarga lan uguri igiru tu lumari. Ahi mama lubai ladika takamure don ligi buwagun, aba tagano luma amu wuguri, adika da lumutu furumi yate wuguri agabarahane. Legiye, aga mari de tu wori igra warga la dugi agiye aga barahani. Aga mbat nagi ye luago aniya wagu wala me ahon agucha golun agun fleron lau lel aniya kupai lau afiyon ni ligi bugi ye bungi. Aw nariya hane hon luago mulu muti la hafiyon ni ka wago. Ni luago sielu la duga ligi lala na bai laru ha bungi. Ni luago muwa la duga ligi lebu bai lugudi. Ni luago Jerusalem la daga ligia luburu te bay waru wey te bungi yo le weiri go bay. Ni luago hichego la daga siyante ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Ariya garigo huma aha o wa. Ma fiyerunga ni ka uago. La daga furunye gwarigo amu kate hariya gon loe lira lumagyati mafia. Aga badun luago ariya wagu wa lame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narihane hon, lum magi yugudu huma uribani luago uribani. Lubara gen lira, ahin ichi kakurigi ya gufu den luago aba logo higibu. Ruya humile aba obo lum. Le alugu til lanugunu ligibu gen luru tutuwege ya hisimisi. Igre humilu gen lanugunu habite. Ahan la fosra aba gurigi ya luha nuga aba nuguni luago aba maili. Baru mi lau biya maile. Furumi warga le amuri hati aba kate huma. Ruhu mi lu. Mishika huma igine hanaga luago le afure de hati huma. Agamba tungi ya luago warinya wagua lame ha. Hinsi ya labu madobu. Li yere gudame baga ni bu. Au narinya hare hon. Hinsi ya huma haga ni hon. Bini huma ya meha inya ragubalo. Adiga huma buiti hon ha yere habuba ya hon. Afurita hugia melu bungi yo awago ha anabago balun. Ha uriba bay au seruno. Itara luba le rahan yuhuma hugu chin bungi yo le siyelu bay. Le ona ha bali weyu hon buiti ya ama uriba tiyan. Ona ha le huya dandu hon muwa ratinya kei hon ha uwa ratinya. Ahin hari gubanya lubay hinsi ha bubanya hon insi ya da hon. Kaba kia faye ti heresi biro luago lira. Adega hamuti gina salufri ti ha gubra ha bali lisensi na gumadi itara. Ahin honu gini lubayi hamada gu habusar gwa. Kabui ti haruftu bai lau lira. Ibi ni ha ibidi habubo nye lu bungi yo adega hamuti gina. Uwara gwa huma lubayi ti keisi uwara gwa la hagu si bungi yo le siya lubayi.
2: San Mateo capítulo 6.
3: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongrigi ya wubu wa guginya, larinya ga?
21: Goni ki huma loe hadiga kate buiti hagibu gengrigi ya lunru wa hari hiyun. Ahi hadiga itara, nishu bai hagu chi bungyo le siyelu bai afaye ruwahi hiyun. Liga dame lubai hidara gong aba gudemeti, masubu diraga da humai lunsum ubao keisi hadiga ha biyangu wabanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hagi ya, Hadiga ni lira, lungrigo hadumara hagurigi ya buidu hawago. Ninaru hao, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafayiru waha. Dalahishi kwa aba kate ilungu demeti, masubu diralei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidi ya wa. Hagu chibungi le arihubali le hadiga bai labu gen libidi ya wa, liishi kwa ba hafayiru waha. Taginye le hafuridu lubungi yo. Mitara huma kei ha biyango banyi gibo ha hinsye bai hon lon ha furi dun rara tida ha ligili zi luma lida legeye dun uma lon harihi niya gurigia. Ni naru hao, luago lau la ha digu ni lira ibiha ha mali ha fayiru waha. Tale ha furi dun lo bungiyo, belogu mahirumu rugun, daruhu muime hu benari aba me ha furi dun lo hagushi bungiyo le labu go bai huma nye. Hagushi meti bungiyo, Le arihu balin le hadugu bai lidan limani lishigu ba hafayiru waha. Lidan le hafuri idun, magu yu wagu da huma dimuri le malati kei hadiga hai bidi habubanya lun bungi yu. Harita guatinya ti luagu lagambu banya la bungi ladiga libe hadumri ha. Mitara huma lubayti kei hagaya, ladiga lubane ke hafuri idun lun bungi yu subuti lali kala habusin rubay. Itara luba lubayti hafuri idun. Wagu chi bungi yu le siyelu bai. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. adego wala bugunda ya ubo ko kela degunu wasielo rubon wega fein to lani na sago we won ugunye ferud na bay wuri batile adega wamale bay ke ferud na wamani ya hadig banya wuri bati won migira bawalu wabul hali don ucha wagunne dise gudar gu bawalwe ladega bugu ya le ruwa bay bugele sunti bay ga bafu.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.